0: Minimnya sumber air, terbatasnya personel dan faktor kontur geografis yang berbukit dan curam mempersulit proses pemadaman. Tim pemadam sudah 5 hari berada di sekitar kawasan zona penyangga Taman Nasional yang dikenal sebagai habitat penting bagi orang utan atau Pongo Pygmaeus tersebut. Namun masih sulit menjangkau titik api.
1: Kondisi medan ya, yang berbatuan dan terjal, terus kondisi ketersediaan air sudah sedikit dan titik-titiknya pun terlalu jauh gitu.
0: Kebakaran hutan rakyat yang ada di Desa Sampung Lor, Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo, menelan korban jiwa. Sudarmi, nenek 70 tahun, mengalami luka bakar hingga 80% akibat terjebak kebakaran di hutan rakyat tersebut pada Kamis siang. Ia dievakuasi petugas ke Puskesmas Sampung, namun sayang nyawanya tak tertolong. Sebelumnya Sudarmi tengah mencari kayu bakar di hutan di sekitar tempat tinggalnya, lalu diduga terjebak kebakaran hingga tak sadarkan diri. Sementara itu polisi bersama petugas gabungan masih terus berusaha melakukan pemadaman api.
2: Itu mencari ranting kayu bakar di belakang rumah dan dilihat oleh suaminya ada asap mengepul. Kemudian suaminya minta tolong kepada warga mencari istrinya, yang didapatin istrinya sudah terbakar terkepung api.
0: Kebakaran hutan dan lahan masih terus terjadi di Jambi. Petugas Satgas Karhutla TNI, Polri, BPBD, serta Manggala Agni terus berupaya memadamkan api siang maupun malam di berbagai lokasi yang terbakar. Asap pekat disertai abu bekas kebakaran lahan mengancam kesehatan kelompok rentan, diantaranya ibu hamil. Untuk mengatasi dampak Karhutla, Bipdokes Polda Jambi menggelar pemeriksaan kesehatan dan memberi vitamin gratis bagi ibu hamil di Desa Kasang Pudak, Kabupaten Muaro Jambi pada Kamis. Selain pemeriksaan ISPA, para ibu hamil juga menjalani cek darah dan ultrasonografi guna memastikan kondisi kesehatan janin. Kekurangan oksigen dikhawatirkan berdampak pada kesehatan janin.
3: Kepada masyarakat yang terdampak dengan cuaca, kami juga ada melaksanakan pemeriksaan kandungan untuk ibu-ibu yang lagi hamil. Ibu hamil yang termasuk kelompok rentan dan usia lansia.
4: Masih kalau ibu hamil, apalagi untuk kesehatan kan, jadinya harus pakai masker sih, itulah caranya.
0: Untuk mengurangi dampak Karhutla, kelompok rentan seperti lansia dan ibu hamil diimbau memakai masker saat keluar rumah. Tim Liputan, CNN Indonesia.
5: Kepulan asap di dalam gerbong khusus wanita komuter lain di stasiun Rawabuntu membuat sejumlah penumpang panik histeris. Sementara itu warga di perumahan Depok, Jawa Barat digegerkan dengan penemuan ular sanca 4 meter yang memangsa kucing peliharaan milik warga.
6: Sejumlah penumpang gerbong khusus wanita komuter lain histeris saat melihat asap keluar dari salah satu tas penumpang di stasiun Rawabuntu, Kamis pagi. Security KRL bertindak cepat mengamankan tas ini. Dari pemeriksaan petugas, diketahui asap berasal dari 2 ponsel di dalam tas salah satu penumpang wanita yang sudah terbakar. Polisi datang ke lokasi untuk memastikan tidak ada ledakan yang ditimbulkan. Setelah tas diamankan, perjalanan komuter lain kembali normal.
7: Benar terjadi adanya 2 unit handphone di dalam tas, kondisi mengeluarkan asap dan sudah terbakar. Jadi kerumunan tadi pagi yang menyebabkan penumpang panik itu adalah 2 unit handphone dan sudah dilakukan tindakan reaksi cepat oleh security, Veron, dan situasi penumpang kereta api di stasiun Rawabuntu berjalan dengan normal.
8: Ini ada kucing dimangsa ular.
6: Video amatir milik warga merekam seekor ular sanca berukuran 4 meter melilit dan memangsa seekor kucing di sebuah perumahan di Depok, Jawa Barat. Sebelumnya disebut 3 kucing milik warga hilang diduga dimangsa ular. Damkar Kota Depok melakukan penyisiran di lingkungan rumah dan menemukan tulang dan bekas kotoran. Petugas damkar belum berhasil menemukan ular sanca yang dimaksud dalam video.
9: Kalau untuk berkeliaran tuh nggak pernah.
10: Berarti cuma yang kemarin doang ya Pak?
9: Ya, cuma kemarin aja. Pernah pada waktu saat kapan udah lama juga, itu ularnya juga udah tertangkap.
6: Warga diminta waspada dan segera melaporkan jika kembali menemukan keberadaan ular di lingkungan perumahan. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Kemarau panjang tahun ini semakin parah dan dampaknya sudah sangat dekat terjadi di sekitar kita. Di Jakarta, sejumlah warga sudah kesulitan mengakses air bersih sejak 2 bulan yang lalu. Mereka bahkan rela antri dan berbagi air bersih demi mencukupi kebutuhan sehari-hari.
11: Sudah 2 bulan terakhir, warga di Cilandak Barat, Jakarta Selatan kesulitan air bersih. Sumur-sumur warga mulai mengering, padahal wilayah ini sebelumnya melimpah sumber air.
12: Kita minta Pak RT dikasih senyetok banyak-banyak buat mandi, buat cuci piring gitu. Kalau nyuci ke numpang rumah anak, kan mesin cuci susah kalau air banyak-banyak kan. Kasihan Pak RT juga, itu aja kadang 2 jam, nyelang dari Pak RT sampai 2 jam kadang-kadang. Oh, gitu. Bisa.
13: Udah berapa lama kayak gini, Bu?
12: Kayak gini sekitar 2-3 bulan ada. 3 bulan.
11: Mesin air bahkan sering tekor karena tidak ada air di dasar pipa. Butuh waktu berjam-jam untuk menunggu air tersedia, namun beberapa menit kemudian tidak ada lagi air yang bisa disedot oleh mesin air warga. Di Kelurahan Pondok Labu Cilandak, Jakarta Selatan, Rabu siang, warga bahkan harus antre demi mendapatkan air bersih. Warga membawa berbagai wadah untuk menampung air yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti memasak dan mandi. Rabu petang, Badan Penanggulangan Bencana Daerah DKI Jakarta mengerahkan 1 mobil tangki berkapasitas 5.000 liter air bersih di RW 12 Kelurahan Cilandak Barat, Jakarta Selatan. Distribusi dilakukan setelah warga mengeluhkan volume air sumur yang terus menyusut disertai kondisi air yang berubah keruh.
14: Kurang lebih 2 minggu ini air saya itu keruh, berwarna merah gitu. Jadi saya selama 2 minggu ini saya masak, minum tuh air galon. Ini hanya untuk nyuci sama mandi aja.
11: Sebelumnya, BPBD Jakarta sudah menyampaikan peringatan darurat kekeringan. Sementara itu, data BMKG menunjukkan sebagian besar wilayah Indonesia sudah memasuki musim kemarau. Bahkan sebagian besar wilayah di Indonesia telah mengalami hari tanpa hujan lebih dari 60 hari. Diprediksi musim hujan baru akan masuk pada November 2026. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Puluhan pesepak bola putri kelompok usia 10 dan 12 tahun mengikuti coaching klinik dari 2 legenda timnas sepak bola putri Jepang. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
1: Apa aja sih mobil favorit dari redaksi tim CNN Indonesia Auto? Nah, kita semua udah berkumpul di sini. Ayo kita keliling GIES 2026.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
2: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia.
3: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
4: Viral di media sosial, curhatan sejumlah warganet yang mengaku tertipu lowongan kerja yang diduga palsu di sebuah perusahaan di wilayah Pasar Minggu, Jakarta Selatan.
0: Jangan lewatkan Good Morning Weekend setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi live di CNN Indonesia.

0: 74 sepak bola putri kelompok usia 10 dan 12 tahun mendapatkan kesempatan mengikuti coaching klinik dari dua legenda timnas sepak bola putri Jepang, Mana Iwabuchi dan Aya Miyama. Coaching klinik ini merupakan rangkaian kegiatan dari kompetisi sepak bola putri usia dini MLSC 2026-2027 Seri 1 Jakarta Raya.
1: King Kong Soccer Arena Jakarta Timur tak mengurangi semangat dari anak-anak ini untuk mengikuti coaching klinik yang diberikan oleh dua mantan pemain timnas putri Jepang, Mana Iwabuchi dan Aya Miyama. Untuk menambah keseruan, dua pemain yang membawa Jepang menjadi juara Piala Dunia Wanita tahun 2011 ini juga langsung menunjukkan skillnya saat bermain sepak bola bersama para peserta.
2: Seru, terus mainnya bagus juga, jadi aku bisa ngikutin gaya main mereka gitu.
3: Dribbling sama double touch juga.
4: Susah nggak sih yang dikasih tahu sama pemain-pemain Jepang tadi?
3: Nggak terlalu.
4: Kalau menurut kamu?
3: Nggak terlalu.
4: Gampang lah ya.
1: Anak-anak dari kelompok usia 10 hingga 12 tahun yang mengikuti coaching klinik kali ini, sebagian besar memang sudah memiliki kemampuan dasar bermain sepak bola yang cukup baik. Dengan latihan yang benar, ditambah mengikuti kompetisi yang terstruktur dan berjenjang, jalan untuk mengikuti jejak dari Mana Iwabuchi dan Aya Miyama masih terbuka lebar.
5: まずすごくみんなパワーがあって、パッションがあって、まず今日のイベントが楽しかったです。聞いたように、すごく元気がありますし、伸びしろっていうものをすごく感じました。
1: Di usia dini, yang utama adalah menumbuhkan kecintaan pada sepak bola dalam diri sang anak. Cerita sukses dari dua pemain legenda timnas sepak bola putri Jepang dengan sederet prestasi dunianya juga diharapkan dapat menjadi motivasi bagi pesepak bola putri Indonesia, khususnya yang masih berusia dini. Erlangga Wisnuaji, Andriawan Saputra, Jakarta.
0: Tim Indonesia akan menghadapi Romania dalam lanjutan Piala Davis Grup 2 Dunia 18-19 September 2026 di Stadion Tenis Senayan, Jakarta. Absennya sejumlah pemain senior membuat tim Davis Indonesia kali ini mayoritas berisi pemain-pemain muda.
1: Jelang menghadapi Romania dalam pertandingan Piala Davis Grup 2 Dunia, tim Davis Indonesia menjalani latihan di Stadion Tenis GBK Senayan, Jakarta. Jadwal pertandingan yang berdekatan dengan Asian Games membuat tim Davis Indonesia kali ini tidak diperkuat pemain senior seperti Christopher Rungkat dan Rifki Fitriadi. Mayoritas skuad tim Davis Indonesia pun diisi oleh pemain-pemain muda seperti Raf Valentino, Alida Costa, dan Ethan David Zapp. Sebaliknya, lawan yang akan dihadapi Indonesia tampil dengan kekuatan penuh. Cezar Cretu yang menjadi tunggal utama Romania bahkan memiliki peringkat 250-an dunia.
6: Seru sih, baru pertama kali juga main di Davis Cup, bela Indonesia, baru pertama kali main di yang ajang senior, biasanya yang junior. Jadi mungkin coba yang terbaik aja besok, udah pasti lawannya gak gampang juga.
7: In regards to the age and the ranking difference, that's not important for us. What matters is that we commit ourselves fully every day, every match, every point. And in the end, we'll see who's gonna win the match.
1: Meski di atas kertas tim Romania lebih unggul, namun pemain-pemain muda Indonesia diharapkan dapat memberikan penampilan dan hasil yang maksimal saat pertandingan nanti.
8: Kita akan memberikan pengalaman bagi mereka untuk persiapan kita ke depannya. Ya, tentu itu jauh lebih realistis kita kan dengan kondisi player kita hari ini. Tapi ya, apa yang kita lakukan hari ini tentu itu bagian dari upaya pembinaan di tubuh tenis Indonesia.
1: Pertandingan Piala Davis antara Indonesia versus Romania akan berlangsung 18 dan 19 September 2026 di Stadion Tenis GBK Senayan, Jakarta. Bila kalah, Indonesia harus menjalani pertandingan di babak playoff Grup 2 Dunia. Erlangga Wisnuaji, Andriawan Saputra, Jakarta.
0: Art and Bali 2026 yang bertajuk What the Body Remembers digelar di Tabanan Bali pada pekan ini. Pameran karya seniman dan kreator asal tanah air dan India mengeksplorasi pengetahuan dan keterampilan yang diwariskan melalui tubuh, tangan, kain, pewarnaan, dan teknik ria.
9: Sebanyak 26 desainer dan kreator dari Indonesia dan India dipertemukan dalam pameran utama di event Art and Bali 2026 untuk mengeksplorasi satu pertanyaan, apa yang diwariskan tubuh melalui kerja dan keterampilan tangan? Dikuratori oleh Bandana Tewari dan Brina Paska sebagai asisten kurator, pameran What the Body Remembers ini mempunyai gagasan bersama, yaitu bahwa teknik merupakan bentuk ingatan dan tangan seorang pembuat untuk menyimpan pengetahuan bahkan sebelum pengetahuan tersebut dapat dirumuskan melalui bahasa. Pameran ini menelusuri pengetahuan tersebut melalui kain, pewarnaan, tenun, dan gestur. Praktik-praktik yang bertahan karena terus diulang namun sekaligus berubah setiap kali dilakukan kembali.
5: Textile as a form of art is also growing and getting a lot of attention in the contemporary art industry. So we want to also explore how fashion could be placed outside the context that it comes from or is boxed into and looked at as art. Us tracing the history and the connection between India and Indonesia as well, because we not only share material culture, there is also language that we share, there is also history that we share.
9: Dalam pameran kriya tekstil tersebut juga ditampilkan hasil eksplorasi dan kolaborasi dua negara, India dan Indonesia. Menjadi karya-karya baru yang merupakan penggabungan keduanya maupun karya yang terinspirasi dari dua kebudayaan tersebut.
10: Karya dari Aini, Aini itu mengeksplor bagaimana kain patola yang di India dan kain geringsing di Indonesia, di Bali, itu memiliki kemiripan. Waktu kain itu udah sampai Bali, karena environments-nya berbeda dan mungkin experience dan memories orang-orang yang berbeda dan apa yang ada available di lingkungannya juga berbeda, jadi bagaimana kain tersebut jadi teradaptasi ke Indonesia.
9: Lebih dari 300 seniman dan 23 galeri dan ruang seni dihadirkan dalam edisi kedua Art and Bali 2026 yang mengambil lokasi di Nuanu Creative City, Tabanan, Bali, September 2026 ini. Dengan tiga acara utama yaitu Art Fair, Nuanu Future Talk, dan pameran utama What the Body Remembers. Kartika Widowati, Tabanan, Bali.
0: Dan usai jeda, kami akan ajak Anda melihat bangunan bersejarah di Kota Tua dan menikmati kuliner khas Melaka, Malaysia. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Rumah Atma Brata menerima mereka yang sering dilupakan. Para lansia hingga penyintas gangguan jiwa dari keluarga prasejahtera. Mereka dirawat dengan kasih oleh Bruder Petrus Partono yang percaya pelayanan bukan soal uang, tapi soal kemanusiaan.
1: Semua orang berharga dan punya bagian-bagian yang berguna untuk kehidupan ini dan orang lain.
0: Saksikan CNN Indonesia Heroes, Panggilan Jiwa di Atma Brata, Minggu 20 September jam 9 pagi di CNN Indonesia. Nikmati sajian berita akhir pekan yang inspiratif dan penuh warna. Mulai dari bagaimana menyelami sejumlah profesi dalam sehari menjadi, hingga referensi kuliner dan wisata dari dalam dan luar negeri. Saksikan redaksi akhir pekan setiap Sabtu dan Minggu jam 2 siang lewat 15 menit live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
2: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
3: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia.

0: Berwisata ke Kota Melaka, Malaysia bisa Anda tempuh melalui transportasi air Pelabuhan Internasional Dumai, Riau. Hanya butuh waktu 2,5 jam menyeberangi Selat Malaka dengan kapal cepat. Selanjutnya, Anda bisa melancong melihat bangunan bersejarah di Kota Tua sampai menikmati sajian kuliner khas Melaka.
1: Saat ini saya sudah berada di kapal feri atau kapal cepat yang akan membawa saya menyeberangi Selat Malaka, dan saya akan menuju ke Malaka, Malaysia. Seperti apa nanti suasana di perjalanan, kita simak.
2: Perjalanan wisata ke Melaka, Malaysia, saya mulai dari Pelabuhan Internasional Dumai, Riau. Sebelumnya paspor milik penumpang diperiksa terlebih dahulu oleh petugas imigrasi. Tiket kapal cepat dapat Anda beli mulai dari Rp550 sampai Rp650.000. Selanjutnya nikmati perjalanan di atas kapal membelah perairan Selat Malaka kurang lebih 2,5 jam. Tiba di Melaka, Malaysia, yuk kita eksplor wisata di Kota Tua dan kuliner khas di kota negeri jiran ini. Let's go! Saya ajak Anda berkeliling ke kawasan bersejarah Kota Tua Melaka. Inilah sudut jalan Jongker Street di kawasan Pecinan. Di sini berdiri gedung-gedung warisan era abad ke-17 bergaya retro, pengaruh Portugis dan China. Oh ya, Anda juga bisa menikmati aneka street food sampai makanan minuman yang dijual di resto atau kafe. Puas berkeliling di Jongker Street, saatnya isi perut. Hehehe. Kali ini saya memilih makanan khas Kota Melaka, ikan asam pedas yang kuahnya menyegarkan dan kaya rempah. Tidak lengkap rasanya jika tak ditemani nasi hangat dan lalapan. Sedapnya. Restoran yang berada di kawasan Bandar Hilir ini menyajikan 3 jenis ikan asam pedas. Mulai dari ikan kakap, pari, sampai kembung. Saya memesan seporsi ikan pari dengan kuah hangat seharga Rp18 Malaysia atau hampir Rp78.000.
1: Seperti apa sensasi menikmati ikan asam pedas khas Malaysia? Kita coba ya. Ini dagingnya sangat empuk. Ini adalah ikan pari yang saya pesan dengan bumbu yang kaya rempah.
2: Lantas bagaimana kesan wisatawan dengan kuliner ikan asam pedas khas Melaka?
3: Tekstur dagingnya lembut, soalnya biasanya aku makan di rumah itu digoreng atau di balado gitu kan, pakai sambal. Nah, makanya tadi pas cobain di sini tuh rasanya tuh sensasinya cukup berbeda ya, apalagi begitu masuk ke lidah tuh kayak ada rempah yang begitu kaya gitu. Makanya kalau misalnya kamu suka rempah pasti suka juga sih, enak.
4: Dagingnya tebal, jadi puas makannya. Untuk pas dari segi rempahnya juga berasa ya, ada santannya juga, jadi segar gitu siang-siang untuk makan asam-asam ini.
2: Pesona kuliner Kota Melaka berpadu dengan kemolekan bangunan bersejarahnya yang telah ditetapkan sebagai situs warisan dunia UNESCO sejak tahun 2008 silam, nampaknya akan terus menghipnotis wisatawan untuk kembali datang. Taufik Wijaya, Melaka, Malaysia.
0: Kita beralih ke Kota Gaza. Upaya penyelamatan dilakukan setelah sebuah bangunan yang rusak akibat serangan udara tiba-tiba ambruk. Sementara di Iran, seorang gadis berhasil diselamatkan setelah jatuh ke sumur sedalam 15 meter.
5: Suasana panik terlihat di Kota Gaza. Sejumlah warga dan petugas pertahanan sipil bergegas mencari korban setelah sebuah bangunan yang telah rusak akibat serangan udara runtuh pada Rabu 16 September. Mereka menyisir puing demi puing, berharap masih ada warga yang bisa diselamatkan. Sejumlah orang dilaporkan masih hilang dan diduga terperangkap di bawah reruntuhan. Runtuhnya bangunan ini terjadi di tengah situasi Gaza yang belum sepenuhnya pulih meski gencatan senjata yang didukung Amerika Serikat menghentikan pertempuran skala besar pada Oktober 2025. Menurut pejabat kesehatan Gaza, lebih dari 1.300 warga Palestina yang sebagian besar warga sipil tewas sejak gencatan senjata berlaku. Di tempat lain, perjuangan untuk menyelamatkan satu nyawa juga berlangsung. Di Iran, seorang gadis terjatuh ke dalam sumur sedalam 15 meter di dekat Sabzevar. Petugas pemadam kebakaran segera diturunkan ke dalam sumur menggunakan tali. Sementara warga menunggu dengan cemas di atas. Dengan peralatan khusus, petugas berusaha mencari sang gadis. Hingga akhirnya momen yang dinantikan tiba. Petugas berhasil mengangkat gadis itu ke permukaan dalam kondisi selamat.
0: Dan informasi penyelamatan tadi

0: Rekaman CCTV ini memperlihatkan detik-detik seorang wanita muda diduga mengalami penganiayaan di lantai 5 sebuah pusat perbelanjaan di kawasan Senayan, Jakarta Pusat. Korban yang sedang mengantri di sebuah kedai makanan tiba-tiba ditendang seorang pria yang duduk di belakangnya. Tendangan tersebut membuat korban terjatuh sebelum kemudian bangkit dan menjauh dari lokasi. Video ini kemudian viral di media sosial. Polisi pun melakukan penyelidikan dengan mendatangi lokasi dan memeriksa rekaman CCTV. Di penelusuran awal, polisi mengidentifikasi seorang pria berbaju hitam yang diduga terlibat dalam kejadian tersebut.
1: Bahwa Satreskrim Polres Jakarta Pusat bersama dengan Reskrim Tanah Abang dalam ini sudah melakukan penyelidikan. Walaupun dari pihak korban belum melakukan laporan, namun demikian tetap dari Reskrim Jakarta Pusat dan Tanah Abang kerjasama kita melakukan penyelidikan. Itu kita mengecek CCTV, TKP, kita lakukan. Saya berharap dari korban bisa membuat laporan.
0: Tugas masih menelusuri CCTV di sejumlah titik serta mencari keterangan saksi lain untuk mengungkap identitas pria yang diduga melakukan penendangan. Motif dan kerugian yang dialami korban masih dalam penyelidikan polisi. Kepanikan sempat terjadi di dalam gerbong khusus wanita KRL Relasi Rangkas Bitung Tanah Abang saat itu melaju menuju stasiun Sudimara. Sejumlah penumpang berteriak setelah melihat asap keluar dari salah satu tas penumpang. Petugas security KRL langsung mengamankan tas tersebut untuk mencegah api menyebar di dalam gerbong. Penumpang kemudian turun di stasiun Rawabuntu. Dari pemeriksaan petugas, ditemukan 2 unit handphone di dalam tas dalam kondisi mengeluarkan asap dan sudah terbakar.
2: 2 unit handphone di dalam tas kondisi mengeluarkan asap dan sudah terbakar. Jadi kerumunan tadi pagi yang menyebabkan penumpang panik itu adalah 2 unit handphone dan sudah dilakukan tindakan reaksi cepat oleh security Veron.
0: Setelah tas dan handphone diamankan, situasi di stasiun Rawabuntu berangsur normal. Polisi mengimbau penumpang untuk lebih berhati-hati terhadap kondisi perangkat elektronik yang dibawa, termasuk saat melakukan pengisian daya. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Halo.
4: Halo, good morning.
3: Pagi ini kami kembali menjumpai dengan sejumlah informasi yang baru, penting dan menarik bersama saya Dini Dermawan
4: dan saya Dea Kartika. Langsung saja kita mulai Good Morning selengkapnya.

0: Diduga menjadi korban investasi bodong, ratusan emak-emak di Ternate, Maluku Utara mengamuk meminta uang mereka segera dikembalikan.
1: Sementara itu rumah pasangan suami istri di Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Banten digeruduk warga lantaran terus-menerus menyiramkan air kotor ke jalan saat warga hendak sholat.
2: Video amatir memperlihatkan sejumlah orang yang diduga menjadi korban investasi bodong mengamuk di pelabuhan Feri Sofifi, Kota Tidore, Maluku Utara pada Kamis sore. Mereka yang mengaku menjadi korban merasa kesal lantaran dibohongi. Mereka pun meminta agar uang yang sudah disetorkan segera dikembalikan. Polisi menyebut pihaknya masih melakukan pendataan terhadap korban maupun kerugian yang dialami.
3: Sekarang masih dalam tahap pemeriksaan dan masih dalam masih tahap awal sekali, yaitu masih penerimaan laporan seperti itu.
4: Berapa korban yang melapor?
3: Untuk korban kami masih hitung, karena kan malam ini kan situasi sangat banyak ya korban ke sini, jadi kan masih kami hitung. Sementara masih dalam tahap perhitungan.
2: Hingga Kamis malam, ratusan korban yang didominasi emak-emak ini kembali mendatangi Polres Ternate. Pemilik investasi dengan nama usaha Zahra Berkah dan sejumlah orang juga sudah dimintai keterangan. Rumah pasangan suami istri berinisial A dan Y di Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Banten ini digeruduk warga pada Selasa 15 September. Sejumlah polisi di lokasi dibuat kewalahan menahan warga yang coba merangsek masuk ke dalam rumah untuk menemui pasangan suami istri tersebut. Kamis sore polisi mengatakan kekesalan dipicu aksi Pak Sutri yang kerap menyiramkan air kotor ke jalan permukiman saat warga melintas untuk sholat maghrib ke masjid. Kejadian yang terus berulang selama kurang lebih 5 tahun sejak 2021 ini membuat kekesalan warga memuncak dan mendatangi rumah Pak Sutri ini. Warga pun meminta A dan Y untuk meninggalkan lingkungan tempat tinggal mereka.
5: Kemarin itu mungkin puncaknya mungkin ya, kalau dilihat dari emosi masyarakat. Sebelumnya kan sudah ada mediasi juga kan pada bulan Mei 2026. Di sini keterangannya sih diduga itu air dari bekas apa ya, memandikan binatang.
2: A dan Y pun bersedia meninggalkan rumah mereka, namun polisi masih berjaga di lokasi dan rumah Pak Sutri itu diberi garis polisi. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Puluhan jemaah umroh asal Kabupaten Jombang, Jawa Timur terlantar di Tanah Suci, Mekah akibat kendala kepulangan dari pihak Biro Perjalanan PT Anisa Ahmada.
1: Ya, pasca kejadian ini, Menteri Haji dan Umroh mencabut izin travel dan meminta pihak travel mengembalikan biaya umroh masing-masing sebesar 30 juta rupiah.
2: Inilah video jemaah umroh asal Jombang, Jawa Timur yang terlantar di Tanah Suci Mekah. Berdasarkan data Kementerian Haji dan Umroh Jombang, tercatat 26 jemaah mengalami overstay selama 5 hari di Mekah akibat ketidakpastian jadwal dari pihak Biro Perjalanan PT Anisa Ahmada Travelindo. Karena tidak ada kejelasan, sejumlah jemaah akhirnya membeli tiket kepulangan secara mandiri dengan biaya Rp7.200.000 per orang. Kamis siang, Menteri Haji dan Umroh mendatangi kantor Biro Perjalanan Umroh PT Anisa Ahmada yang berada di Jalan Wahid Hasyim, Jombang. Namun saat tiba di lokasi, kantor PT Anisa Ahmada dalam kondisi tergembok rantai dan terdapat tulisan kantor tutup sementara waktu.
6: Dirjen kantor Travel Anisa Ahmada Travelindo. Ternyata kantornya tutup, digembok, tidak ada orang. Sementara ini kita tutup akses-akses kepatuhnya. Sambil kita pelajari bagaimana upaya sebelum kita cabut resmi, tapi sudah ada
7: pembekuan
6: itu.
2: Hasil penelusuran pihak Kementerian Haji dan Umroh diketahui PT Anisa Ahmada sering bermasalah. Tak hanya menelantarkan jemaah di Tanah Suci Mekah, keberangkatan para jemaah pun bermasalah. Sambil menunggu surat resmi pencabutan izin, pihak Kementerian Haji telah menutup akses pendaftaran calon jemaah umroh PT Anisa Ahmada. Kementerian Haji juga meminta agar biaya umroh sebesar 30 juta rupiah dikembalikan kepada 4.000 calon jemaah yang tersebar di seluruh Indonesia. Sebelumnya, pada awal September lalu, puluhan calon jemaah umroh dari Mojokerto dan Jombang, Jawa Timur mendatangi kantor travel umroh PT Anisa Amada di Jalan Panglima Sudirman, Kecamatan Magersari, Kota Mojokerto. Mereka ingin memastikan keberangkatan ibadah umrohnya. Pasalnya hingga 4 September, mereka tidak kunjung diberangkatkan dari jadwal keberangkatan pada 30 Agustus. Padahal mereka telah melunasi biaya perjalanan ibadah umroh sebesar 20 hingga 36 juta rupiah. Manajer PT Anisa Amada, Zulfa, berdalih tertundanya keberangkatan jemaah karena pihaknya tertipu agen tiket. Agung Wibowo, Jombang, Jawa Timur.
0: Tim gabungan pencarian 5 jurnalis dan 3 awak kapal memutuskan untuk menghentikan operasi pada hari ke-10, 17 September 2026.
1: Operasi dihentikan tanpa menemukan jejak ke-8 orang korban maupun objek kapal.
8: Ini adalah Kampung Pagedongan di Carita Pandeglang, Banten. Di dermaga inilah tempat pertama kali kapal berjenis speedboat Abu Padatu 1 berangkat ke area perairan Selat Sunda ke sekitar Gunung Anak Krakatau. Kapal itu membawa 5 orang jurnalis dan 3 orang anak buah kapal yang berangkat pada 7 September pukul 2 siang. Pada sore harinya mereka dikabarkan hilang kontak. Dan keesokan harinya, operasi SAR pencarian terhadap 8 orang tersebut dimulai.
9: Petugas gabungan pencarian dan penyelamatan terdiri atas Basarnas, TNI Angkatan Laut, serta Kepolisian Perairan dan Udara. Petugas menurunkan pasukan dan alat utama selama 7 hari operasi dan 3 hari perpanjangan. Pencarian dilakukan dengan 3 jalur, melalui laut, udara, hingga penyisiran jalur darat. Pada hari terakhir 17 September, pencarian dimaksimalkan dengan luas pencarian 8.509 mil laut persegi hingga Pulau Enggano dan pesisir Bengkulu. Namun hingga hari terakhir tidak ditemukan objek maupun korban pada seluruh sektor pencarian. Pihak keluarga korban sempat terlihat emosional saat mendengar kabar hasil operasi masih nihil. Mereka berharap operasi masih dapat diperpanjang.
10: Gubernur, saya mohon untuk proses pencarian ini dapat diperpanjang kembali. Saya berharap proses pencarian panjang dan lebih dimaksimalkan lagi. Mungkin memang sebelumnya sudah sangat maksimal, tapi izin mungkin ada beberapa wilayah atau pulau yang belum tersentuh, Pak.
9: Namun berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku serta pertimbangan teknis dan operasional, operasi pencarian harus dihentikan.
11: Setelah perpanjangan, pihak Basarnas tadi menyampaikan bahwa karena sudah dinilai tidak efektif dalam rencana dalam pelaksanaan pencarian dan pertolongan ini, maka dengan berat hati pelaksanaan operasi gabungan ini oleh pihak yang berkepentingan, pihak yang memiliki kewenangan dinyatakan dihentikan.
9: Dengan ini operasi pencarian dihentikan dan dilanjutkan dengan pemantauan kantor SAR serta unsur masyarakat setempat. Putri Demes, Maria Oktoba, Pandeglang, Banten.
1: Kepanikan terjadi saat seekor babi hutan menerobos masuk ke salah satu puskesmas di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat.
0: Sementara kabar duka dari dunia konservasi Riau, gajah binaan di pusat latihan gajah Minas Siak bernama Diego mati pada Rabu siang setelah menjalani perawatan intensif diduga akibat infeksi saluran pencernaan kronis.
2: Kepanikan warga kampung babakan sirna terjadi saat seekor babi hutan menerobos masuk ke area puskesmas Cempaka Kabupaten Cianjur Rabu pagi. Dari video yang viral, terlihat sejumlah warga berusaha menghalau babi hutan dengan bilah bambu dan kayu. Saat dihalau, bahkan ada warga yang dikejar babi hutan. Diduga, babi hutan turun dari hutan di sekitar puskesmas. Sebelumnya, ketegangan memuncak saat babi hutan mencoba merangsek masuk ke ruang rawat jalan. Setelah terdesak warga, babi hutan akhirnya lari ke sebuah gang dan ditangkap warga. Setelah berhasil dilumpuhkan, babi hutan dibawa menuju dari lokasi permukiman. Insiden ini tidak menimbulkan korban jiwa maupun luka.

0: mengalami diare dan penurunan nafsu makan sejak 10 September 2026. Setelah mendapat pengobatan intensif dari tim medis BBKSDA Riau, kondisi Diego sempat membaik. Hasil pemeriksaan, feses dinyatakan negatif dari cacing. Namun sehari sebelum mati, kondisi Diego kembali menurun, tidak mau makan, diare berulang, dan tubuh yang melemah hingga tanda vital hilang. Dikonfirmasi pada Kamis 17 September 2026, PLT Kepala BBKSDA Riau, Ujang Holisudin menyebut, hasil nekropsi sementara kematian Diego diduga akibat infeksi saluran pencernaan kronis. Sampel organ kini diperiksa di laboratorium untuk memastikan diagnosis.
1: Pas jam 12 ketika akan diambil sampel darah, Diego jatuh, bukan jatuh ya, artinya itu ambruk dan tumbang atau ya. Dan tidak lama dari tumbang itu, kurang lebih 5 menit, upaya melakukan penyelamatan, tetapi ternyata setelah itu dia melengking dan meninggal.
0: Diego lahir 3 September 2009 dan dibesarkan di PLG Minas. Gajah jantan dari induk Vera dan Reno selama ini dikenal turut menyambut para pengunjung di pusat latihan gajah Minas. Tim Liputan, CNN Indonesia.
2: Beras fortifikasi.
3: Pasca pengumuman 25 merek beras fortifikasi diduga tidak sesuai standar mutu, sejumlah warga merasa tertipu, apalagi harga merek beras terbilang tidak murah bagi sebagian masyarakat.
2: Simak informasinya usai jeda, Good Morning.

0: Rina, fasilitas medical check-up di Singapura, aku bantu arrange ya, Bu.
1: Okay, thanks, Dian.
2: Everything taken care of by Mega First. Now her wealth grows. Her family is protected.
3: Your heart is strong, madam. Very strong.
2: So you can be fully present for the moments that matter most. Elevating your well-being with Mega First Wellness Package.
4: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
5: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
4: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Jualan bukan soal gengsi, tapi soal berani mandiri, seperti tiga Gen Z ini. Mario, lulusan universitas di Beijing yang memilih berjualan pecel lele.
6: Aku mau cipta ini pecel lele pinggir jalan yang bersih dan juga murah.
4: Melati, mantan member JKT48 yang terjun ke bisnis kuliner nasi bakar, ayam, dan bebek.
7: Jadi karena aku suka, aku berani jual.
4: Dan Rijal, mahasiswa yang jualan sayur, bahkan punya usaha penjualan sayur online.
8: Jauh ini gak ada gengsi sama sekali ya.
4: Saksikan Talk It's Fun, Minggu 20 September jam 10 pagi di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
5: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
4: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
9: Bandung tak pernah kehabisan ide, kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.

0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
1: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang, Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 160 hektar.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update Senin sampai Jumat jam 4 sore live di Trans TV dan CNN Indonesia.
2: Sebuah negara maju tidak hanya diciptakan dari kemegahan pembangunannya, namun juga bagaimana menciptakan manusia-manusia yang tangguh dan mau berkembang demi masa depan bangsa yang lebih baik. Saya Bini Dermawan untuk CNN Indonesia.

0: Pasca diumumkannya 25 merek beras fortifikasi yang diduga tidak sesuai standar mutu, membuat warga merasa tertipu.
1: Apalagi harga merek beras itu terbilang tidak murah ya bagi sebagian besar masyarakat Indonesia.
2: Itu penipuan Rp22.000 per kilogram.
3: Kan kita dibohongin jadinya. Ya kecewa banget lah gitu ya.
4: Itulah kekecewaan dari Eri, seorang ibu rumah tangga begitu mendengar kabar temuan 25 merek beras fortifikasi yang diklaim Menteri Pertanian tidak sesuai standar mutu dan dijual dengan harga yang tak wajar. Eri mengaku merasa kecewa dan dibohongi karena selama ini ia terbiasa membeli beras di supermarket dengan mempertimbangkan informasi kandungan yang tertera pada produk.
3: Ya harus menyesal lah, karena apa? Karena kan kita taunya di dalam penawarannya itu mengandung ini, mengandung itu, bla bla bla, bagus gitu ya. Yang ternyata kan tidak gitu ya. Kan kita dibohongin jadinya. Ya kecewa banget lah gitu ya.
4: Kekecewaan serupa dialami Yani. Meski Yani tak pernah membeli 25 merek beras fortifikasi yang disebut dalam ekspos Menteri Pertanian Selasa lalu, ia berharap beras yang dibeli memberi manfaat sesuai dengan informasi yang tertera di kemasan produk.
5: Apapun itu ya pasti kecewa. Kita pengen yang terbaik di tubuh kita. Kalau tidak sesuai dengan apa yang kita terima di tubuh kita, otomatis bisa merusak semuanya.
4: Sebelumnya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut hasil uji terhadap 27 produk beras fortifikasi di 4 laboratorium yang ditunjuk Kementan menunjukkan lebih dari 90% tidak sesuai standar yang ditetapkan. Selain itu, produk beras dari 25 merek yang mengklaim diperkaya kandungan vitamin B1, zat besi, zinc, dan lainnya dijual dengan harga tinggi.
2: Harusnya harganya Rp13.500, tapi ada yang dijual sampai Rp57.000 per kilogram. Dan rata-rata kenaikannya, bukan kenaikan ya, maaf, mungkin ini agak kasar dikit, itu penipuan, Rp22.000 per kilogram, rata-rata. Ini menyusahkan konsumen kita. Dan fortifikasi adalah untuk ibu hamil, menyusui, dengan stunting, dan orang miskin. Jadi tujuan dari kita tidak tercapai. Kenapa justru harganya jauh lebih tinggi daripada premium dan medium?
4: Estimasi nilai kerugian konsumen dalam peredaran beras fortifikasi yang diduga tak sesuai standar ini mencapai Rp89 triliun. Selanjutnya, pemerintah akan segera menarik 25 merek tersebut dari pasaran dan izinnya dicabut. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Musim kemarau yang berkepanjangan membuat sejumlah daerah mengalami kekeringan. Di Jakarta, aliran air kanal Banjir Timur berubah warna menjadi hijau.
0: Sementara di Tangerang, warga terpaksa menggunakan air kotor untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari akibat sulitnya mendapatkan air bersih.

0: Inilah visual dari udara yang memperlihatkan aliran air kanal banjir timur di Cilincing, Jakarta Utara yang berubah warna menjadi hijau pada Kamis pagi. Sejumlah atlet dayung menggunakan kayak melintasi aliran air berwarna hijau ini. Menurut petugas UPS Badan Air Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, fenomena ini sering terjadi saat musim kemarau.
1: Warna hijau itu penyebabnya itu akibatnya kemarau panjang sehingga menimbulkan adanya mata lele yang masuk ke aliran BKT.
0: Sementara di Tangerang, Banten, sudah 5 bulan terakhir warga desa Karangtengah, Kecamatan Pagedangan mengalami krisis air bersih. Warga pun terpaksa memanfaatkan air kali Cimanjeri yang kondisinya kotor dan berbau untuk mencuci dan mandi. Sementara untuk kebutuhan minum, warga harus mencari sumber air yang lokasinya cukup jauh dari permukiman. Bahkan tidak sedikit warga harus membeli air bersih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kekeringan juga terjadi di Desa Cibuntu, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Untuk memenuhi kebutuhan air bersih, warga harus antri air dari sumber mata air milik kepala desa.
2: Ya keperluan dah.
3: Mandi gitu.
2: Mandi, ya cuci piring gitu.
3: Bu, selama ini memang air semua pada surut atau gimana?
2: Iya, kemarau. Jadi,
3: kemarau.
2: Kekeringan, jadi alhamdulillah ada di bawah.
3: Nah, ini dari siapa airnya, Bu?
2: Parurah.
0: Sementara di Cilacap, Jawa Tengah, selama 4 bulan terakhir, warga desa Bojong hanya mengandalkan dropping air bersih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
4: Untuk diminum, kalau untuk mandi, orang mencari yang lebih jauh, tapi adalah sumber airnya. Kira-kira 1 km, 1 kiloan. Kurang lebih ada 4 km. Ada yang beli, ada yang mencari.
0: Berdasarkan pemetaan BPBD Kabupaten Cilacap, terdapat 78 desa di 18 kecamatan yang mengalami kekeringan saat musim kemarau tahun ini. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Dikenal sebagai kuliner khas Italia yang mendunia, olahan pizza kini banyak dikreasikan dengan topping unik dan proses pembuatan yang menarik.
6: Usai jeda, kita akan berburu semenarik apa kelezatannya. Tetaplah di Good Morning.

0: Berkeringat adalah hal yang wajar, tapi jika keringat keluar berlebihan hingga mengganggu aktivitas dan estetika, bisa jadi itu hiperhidrosis.
1: Kita berkeringat berlebih, padahal tidak ada cuaca panas, sedang bekerja dan ada di lingkungan yang sejuk, itulah yang namanya hiperhidrosis.
0: Kenali penyebab dan cara mengatasi keringat berlebih dalam CNN Indonesia Health. Sabtu 19 September jam 10:30 siang di CNN Indonesia.
2: Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
3: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
2: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
4: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
2: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.
0: Siap menyambut panggilan untuk berhaji, umroh, wisata, ataupun mengeksplorasi gaya hidup halal pilihan? Hadiri CNN Indonesia Islamic Travel Connect, wadah kolaborasi strategis bagi pemerintah, pebisnis, dan masyarakat. Catat tanggalnya 24 hingga 27 September 2026 di Main Atrium Mall Royal Plaza Surabaya. Datang dan dapatkan promo menariknya.
2: Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam.
5: Usai mengikuti haul masyayikh, ratusan warga asal Madura berebut menaiki kapal feri di Pelabuhan Jangkar, Situbondo, Senin pagi.
2: Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
0: Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
4: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang, Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 160 hektar.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
6: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
1: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sport.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga mulai dari dalam hingga luar negeri.
2: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
0: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.
2: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports, live di CNN Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih bersama kami di Good Morning. Pizza dikenal sebagai kuliner khas Italia yang tersohor karena kelezatannya. Dan kini olahan pizza banyak dikembangkan dengan topik unik dan proses pembuatan yang menarik sehingga semakin diburu para pencinta kuliner.
4: Ya, dan kami akan mengajak Anda ke Kota Bandung mencicipi inovasi rasa dalam senampan pizza.

0: Pizza kini hadir dengan beragam inovasi. Di salah satu kafe di kawasan Bagusrangin, Bandung, pizza disajikan dengan topping sayuran. Adonan fresh dibentuk ditambah dengan saus putih, keju mozzarella, dan bocconcini. Lalu diberi taburan daun arugula segar serta dried capers. Ada juga nih pizza fusion Nusantara dengan topping sei sapi khas Kupang ditambah dengan keju. Adonannya dibakar di tungku khusus selama 3 hingga 5 menit sampai matang dan kecoklatan.
1: Jadi dalam pembuatan pizza di sini, tungkunya ini tidak ditutup ya, tapi lebih ke dibuka dan pizzanya diputer-puter saja karena apinya ada berada di samping. Hal ini dilakukan agar pizzanya tidak gosong dan matangnya merata.
0: Wih. Pemilihan topping yang tidak biasa sengaja dilakukan untuk memberi warna baru di kafe yang sudah buka sejak 2004 ini. Proses pemanggangan di dalam tungku membuat aroma pizza lebih keluar.
2: Tungkunya lumayan otentik sih, ini pakai bisa pakai kayu bakar atau pakai batok kelapa. Nah, cuman kalau sekarang tuh yang bahan yang paling tersedia itu paling banyaknya pakai batok kelapa gitu. Kalau misalnya pakai kayu bakar agak sedikit susah sekarang gitu.
1: Ngaruh
2: ke aromanya gitu. Jadi dari aroma wangi si pizza dipanggangnya pakai kayu bakar atau pakai batok kelapa itu lebih wangi.
0: Pengunjung bisa menikmati pizza di area makan bernuansa rumah Jawa atau joglo. Ada sekitar 10 varian pizza yang bisa dipilih, dihidangkan bersama saus buatan sendiri. Tersedia juga minuman segar seperti mood kiwi atau kopi. Selain keunikan hidangan, suasana kafe yang tenang juga menjadi daya tarik tersendiri. Apalagi harganya cukup terjangkau, sekitar Rp60.000 sampai Rp95.000 untuk pizza ukuran besar.
3: Di sini basically makanan itu pada enak, cuman topnya sih emang vibe-nya di sini ya.
4: Rasanya lebih adem, terus kayak jauh dari keramaian.
3: Pizzanya sih lumayan. Lumayan terbaik, enak gitu.
4: Kulitnya sih yang bikin enak, lebih tipis.

0: mengusung konsep Neapolitan pizza, adonan homemade dibuat tipis, namun bagian pinggirannya dibiarkan tidak tertekan. Teknik ini membuat pinggiran pizza mengembang saat dipanggang. Menu andalannya adalah pizza salmon. Adonan dibentuk dengan lubang di tengah seperti donat dengan topping salad selada romaine, lolo rosso, tomat cherry, serta irisan salmon asap dan keju. Ada juga pizza manis dengan topping fla, potongan apel, kayu manis, dan gula, serta smoked brisket pizza atau daging sapi asap yang sudah dihilangkan lemaknya. Semua adonan ditambahkan saus garlic untuk memperkuat aromanya. Adonan kemudian dibakar di tungku dengan suhu 420 derajat Celcius. Proses pembakarannya tidak butuh waktu lama hingga pizza matang dan siap untuk diangkat.
1: Wala.
2: Sini aja. Nah, sini aja.
1: Oke.
2: Iya.
1: Hot. Nah,
2: pizzanya sudah matang.
1: Pizzanya sudah matang selama 90
2: detik atau 1,5 menit.
1: 1,5 menit saja dibakarnya hingga menjadi matang,
2: yeah.
1: Renyah. Apa ini Om tadi, Bang?
2: Cornicione. 420 derajat.
1: 120 derajat.
2: 90 detik.
1: 90 detik.
2: Yeah.
1: Cornicione, ala mahkota ya.
0: Tungku yang digunakan adalah jenis brick oven yang dibuat sendiri oleh sang pemilik mengikuti alat panggang pizza tradisional khas Italia. Proses pembakarannya menggunakan kayu dari pohon buah-buahan dan memberikan tambahan aroma pada pizza. Beragam olahan pizza ini disajikan dengan tambahan aneka saus termasuk chili oil buatan sendiri. Total ada 12 varian pizza yang bisa dipilih, baik yang gurih maupun yang manis. Inovasi dari topping yang berbeda membuat kafe ini tidak pernah sepi pengunjung.
3: Yang brisket sih.
1: Yang brisket.
4: Iya. Kenapa pilih
3: yang favorit? Ya enak. Daging smoke-nya tuh kerasa.
5: Iya, terus dia sausnya pakai bechamel kan, jadi creamy dari susunya. Iya, coba yang apel.
4: Oh, itu gimana rasanya?
5: Itu ada manis terus ada asam dari apelnya. Iya, jadi enak gitu.
0: Dari topping sayuran dengan tungku tradisional sampai pizza Neapolitan dengan oven buatan sendiri, Bandung membuktikan pizza bisa diracik dengan 1000 cara tanpa kehilangan kehangatan rasa aslinya. Laisa Nisa, Helmi Suryanegara, Bandung, Jawa Barat.
6: Satreskrim Polresta Bandung menangkap dua tersangka pembuatan uang palsu yang merupakan kakak beradik. Petugas menyita barang bukti uang palsu senilai 300 juta rupiah siap edar.
7: Informasi lengkapnya usai jeda, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Good Morning.

0: Nikmati sajian berita akhir pekan yang inspiratif dan penuh warna. Mulai dari bagaimana menyelami sejumlah profesi dalam sehari menjadi, hingga referensi kuliner dan wisata dari dalam dan luar negeri. Saksikan redaksi akhir pekan setiap Sabtu dan Minggu jam 2 siang lewat 15 menit live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Rumah Atma Brata menerima mereka yang sering dilupakan. Para lansia hingga penyintas gangguan jiwa dari keluarga prasejahtera. Mereka dirawat dengan kasih oleh Bruder Petrus Partono yang percaya pelayanan bukan soal uang, tapi soal kemanusiaan.
1: Semua orang berharga dan punya bagian-bagian yang berguna untuk kehidupan ini dan orang lain.
0: Saksikan CNN Indonesia Heroes, panggilan jiwa di Atma Brata, Minggu 20 September jam 9 pagi di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
3: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
2: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
4: Apa aja sih mobil favorit dari redaksi tim CNN Indonesia Auto? Nah, kita semua udah berkumpul di sini, ayo kita keliling GS 2026.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
4: Apa aja sih mobil favorit dari redaksi tim CNN Indonesia Auto? Nah, kita semua udah berkumpul di sini, ayo kita keliling GS 2026.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami di Good Morning. Seorang sopir pribadi, istri anggota DPR RI, mencuri uang majikannya dari dalam tas yang berada di dalam mobil saat mengantarkan anak korban. Aksi pelaku pun terekam CCTV.
1: Sementara di Boyolali, Jawa Tengah, pencuri sepeda motor sempat terjatuh sebelum berhasil membawa kabur motor incaran.
2: Kamera pengawas toko mainan merekam aksi sopir pribadi istri anggota DPR RI saat mengantarkan ART dan anak majikan berbelanja pada bulan Juni lalu. Setelah semua penumpang keluar menuju toko, sopir bernama Agus Subekti menutup semua pintu mobil. Di dalam mobil, diduga Agus mengambil uang majikannya di dalam tas senilai 25 juta rupiah. Setelah mengantongi uang, pelaku pun kabur meninggalkan mobil beserta kuncinya. Kasih Humas Polres Blitar dikonfirmasi Kamis siang mengatakan pelaku mengambil uang dan kabur ke sejumlah kota hingga Bali. Uang hasil pencurian digunakan untuk membayar hutang dan untuk kebutuhan selama pelarian. Pelaku ditangkap saat pulang ke rumahnya 10 September lalu.
3: Dia sebagai supirnya. Ya, supirnya mungkin di dalam mobil itu ada uang, mungkin tertarik langsung diambil.
2: Kini pelaku ditahan di Mapolres Blitar Kota untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Rekaman CCTV memperlihatkan seorang pria mengincar sepeda motor di tepi jalan Solo Boyolali, Jawa Tengah. Dengan mengenakan sarung dan membawa ransel, pria ini awalnya berjalan kaki lalu duduk di depan toko sambil mengamati situasi. Tak berselang lama, pelaku kembali dan langsung mengarah ke salah satu motor. Pelaku pun memakai helm lalu mendorong motor mundur. Pelaku sempat terjatuh saat mencoba menaiki motor, namun ia kemudian bangkit dan bergegas membawa kabur motor ke arah Boyolali. Aksi pencurian baru diketahui pemilik motor saat hendak membeli makan siang. Korban bersama rekan-rekannya kemudian memeriksa CCTV dan melaporkan kejadian ini ke Polsek Teras. Masih dari Boyolali, CCTV juga merekam aksi komplotan pelaku pencurian saat memasuki sebuah gudang mebel di daerah Nogosari. Pelaku sengaja membuka gerbang untuk memasukkan mobil pickup dan menguras sejumlah peralatan di dalam gudang. Untuk memuluskan aksinya, penjaga gudang dikunci dari luar sebelum barang hasil curian diangkut. Dalam aksi ini, 5 mesin dicuri dan dijual ke pasar besi tua dengan hasil sekitar 20 juta rupiah. Berbekal rekaman CCTV, polisi menangkap 3 tersangka di kota Surakarta. Polisi menyebut sejumlah pelaku merupakan residivis dan diduga sudah beraksi di sejumlah wilayah di Jawa Tengah. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Satreskrim Polresta Bandung menangkap 2 tersangka pembuatan uang palsu yang merupakan kakak beradik. Petugas berhasil menyita barang bukti uang palsu senilai 300 juta rupiah siap edar.
0: Sementara di Riau, 8 orang tersangka sindikat pembuatan surat izin mengemudi atau SIM palsu dibekuk oleh polisi.
4: Unit Resum Satreskrim Polresta Bandung mengungkap kasus pemalsuan dan peredaran uang kertas rupiah pecahan 100.000 dan menangkap 2 orang tersangka berinisial M dan S yang merupakan kakak beradik. Keduanya diamankan di kediamannya di kawasan Cipariar. Kasat Reskrim Polresta Bandung Kompol Dwi Rio Andrian mengatakan, kasus terungkap berkat laporan masyarakat yang curiga dengan aktivitas di sebuah rumah yang dijadikan lokasi produksi uang palsu oleh kedua tersangka. Ditambah warga pemilik warung dan kios bensin eceran yang mendapati uang palsu usai bertransaksi dengan tersangka. Polisi menyita 8 unit printer, 1 unit laptop, dan ratusan lembar uang palsu pecahan Rp100.000 senilai 300 juta rupiah yang belum dipotong.
5: Seminggu terakhir ini mereka memproduksi kurang lebih dalam kurun waktu seminggu, mereka menghasilkan 300 juta uang palsu. Yang dimana dari 300 juta itu sudah dicoba untuk diedarkan sebanyak 1 juta dan sasaran atau target yang peredaran uang palsu ini adalah warung kecil, pasar, penjual bensin eceran.
4: Kedua pelaku dijerat pasal 374 KUHP tentang pemalsuan dan peredaran mata uang dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara dan denda paling banyak 10 miliar rupiah. Seorang pria berinisial AI ditangkap warga saat membelanjakan uang palsu di salah satu toko sembako di Desa Karya Makmur, Lampung Timur. Sebelumnya pelaku juga telah lebih dahulu membeli rokok di toko lain. Pemilik toko yang curiga langsung mengejar pelaku dan mendapatinya berbelanja di toko sembako yang tidak jauh dari toko korban. Pelaku pun kemudian langsung ditangkap warga. AI kedapatan menggunakan uang palsu pecahan Rp100.000 dan mengaku membuatnya bermodal video tutorial YouTube. Dari pengakuannya kepada polisi, pada Kamis selama 2 bulan, AI telah mencetak 8 lembar uang palsu. Ia pun kini kembali berhadapan dengan hukum sebagai residivis kasus serupa. Tim unit Reskrim Polres Siak meringkus sindikat pembuat SIM palsu yang beroperasi di Riau dan Kepulauan Riau. 8 tersangka ditangkap dan hampir 500 SIM palsu diduga telah dicetak serta beredar. Para pelaku menawarkan SIM C, SIM A hingga SIM B2 umum melalui media sosial tanpa tes teori dan praktik. Tarifnya mulai Rp550.000 hingga Rp1.700.000. SIM palsu dibuat dari kartu SIM bekas dengan identitas yang diganti. Praktik ini diduga sudah berlangsung 6 bulan. Dikonfirmasi pada Kamis, kasus terungkap berawal dari informasi masyarakat. Selain mengamankan para tersangka, sejumlah SIM yang diduga palsu serta kartu SIM bekas turut disita. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Lereng gunung runtuh di Sichuan, Cina. Material tanah dan batuan meluncur ke arah sungai dan jalan nasional hingga memutus arus lalu lintas.
1: Liputan dari mancanegara lainnya akan kami sajikan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Good Morning.

0: siap menyambut panggilan untuk berhaji, umroh, wisata, ataupun mengeksplorasi gaya hidup halal pilihan? Hadiri CNN Indonesia Islamic Travel Connect, wadah kolaborasi strategis bagi pemerintah, pebisnis, dan masyarakat. Catat tanggalnya 24 hingga 27 September 2026 di Main Atrium Mall Royal Plaza Surabaya. Datang dan dapatkan promo menariknya. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
1: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang, Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 160 hektar.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9 lewat 30 menit live di CNN Indonesia.

0: teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Nikmati sajian berita akhir pekan yang inspiratif dan penuh warna. Mulai dari bagaimana menyelami sejumlah profesi dalam sehari menjadi, hingga referensi kuliner dan wisata dari dalam dan luar negeri. Saksikan redaksi akhir pekan setiap Sabtu dan Minggu jam 2 siang lewat 15 menit live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Jualan bukan soal gengsi, tapi soal berani mandiri, seperti tiga Gen Z ini. Mario, lulusan universitas di Beijing yang memilih berjualan pecel lele.
1: Aku mau ciptain nih pecel lele pinggir jalan yang bersih dan juga murah.
0: Melati, mantan member JKT48 yang terjun ke bisnis kuliner nasi bakar, ayam, dan bebek.
2: Jadi karena aku suka, aku berani jual.
0: Dan Rijal, mahasiswa yang jualan sayur, bahkan punya usaha penjualan sayur online.
3: Jauh ini gak ada gengsi sama sekali ya.
0: Saksikan Talk It's Fun, Minggu 20 September jam 10 pagi di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
4: Bandung tak pernah kehabisan ide, kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
5: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
6: Apa aja sih mobil favorit dari redaksi tim CNN Indonesia Auto? Nah, kita semua udah berkumpul di sini, ayo kita keliling GS 2026.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
7: Sebuah negara maju tidak hanya diciptakan dari kemegahan pembangunannya, namun juga bagaimana menciptakan manusia-manusia yang tangguh dan mau berkembang demi masa depan bangsa yang lebih baik. Saya Bini Dermawan untuk CNN Indonesia.

0: Lereng gunung runtuh di Sichuan, Cina. Material tanah dan batuan meluncur ke arah sungai dan jalan nasional hingga memutus arus lalu lintas dari dua arah.
1: Sementara hujan deras memicu banjir di Valencia dan Catalonia, Spanyol. Jalan terendam, mobil tersapu banjir, dan seorang pria tewas telah terjebak di dalam kendaraannya.
2: Lereng gunung runtuh di Moshan, Provinsi Sichuan, China pada Rabu pagi. Material tanah dan batuan meluncur ke arah sungai Minjiang dan jalanan. Rekaman dramatis memperlihatkan debu tebal membubung saat material longsoran runtuh dan menyebar ke arah sungai serta jalur transportasi. Longsor terjadi di dekat terowongan yang sedang dibangun. Material longsor membuat arus lalu lintas di jalan nasional terhenti dari dua arah. Sebelum longsor terjadi, retakan terdeteksi di lereng tersebut sejak bulan lalu. Sekitar 161 warga telah dievakuasi sebagai langkah pencegahan. Dan berkat itu tidak ada korban jiwa dilaporkan. Hujan deras memicu banjir parah di sejumlah wilayah Spanyol pada Rabu. Di Valencia, air merendam sejumlah jalanan dan membuat mobil harus melaju perlahan menerobos genangan. Rekaman warga memperlihatkan kendaraan berusaha melintasi jalan yang terendam. Sebuah toko di pinggir jalan juga terlihat kebanjiran. Sementara di wilayah Catalonia, banjir memicu insiden mematikan. Seorang pria berusia 48 tahun tewas setelah terjebak di dalam mobil yang dikendarainya tersapu banjir di kota Olivella. Banjir menyebabkan penutupan jalan, gangguan transportasi, hingga pembatalan penerbangan. Badan Cuaca Spanyol mengeluarkan peringatan darurat untuk sejumlah wilayah Catalonia serta peringatan bahaya untuk Valencia.
1: Nelayan memblokade depot minyak di Frontian, Prancis. Demo dipicu kenaikan harga bahan bakar yang menyebabkan operasi melaut mereka tidak lagi menguntungkan.
0: Di Safiyon, Israel, demo juga terjadi di rumah dari orang tua pembuat film Naza yang berhasil memenangkan penghargaan utama di Festival Film Venesia. Ini dianggap sebagai sebuah tindakan pengkhianatan terhadap militer Israel.
3: Para nelayan memblokir depot minyak di Frontignan, Prancis pada Kamis. Pemblokadean ditenggarai kenaikan harga bahan bakar yang menyebabkan operasi melaut mereka tidak lagi menguntungkan. Selain itu, para nelayan juga memprotes peraturan pembatasan penangkapan ikan karena tidak merefleksikan kondisi di Mediterania.
4: Notre mouvement a été déclenché par la hausse du prix du gasoil qui a eu 100% d'augmentation depuis les trois derniers mois. Et avec lequel nos entreprises et nos bateaux ne sont plus rentables et la situation n'est plus viable pour nous actuellement.
3: Perdana Menteri Sebastian Lecornu sebelumnya pada Rabu 16 September telah memperpanjang subsidi bahan bakar darurat hingga akhir tahun. Subsidi ini akan menyisir kebutuhan bahan bakar untuk sektor pertanian, perikanan, dan konstruksi. Di Safiyon, Israel, demo juga terjadi di rumah dari orang tua dari pembuat film Naza, Rahel Shior, pada Rabu. Massa meneriakan protes terhadap pembuatan film tersebut. Menurut mereka, film ini merupakan sebuah tindakan pengkhianatan terhadap militer Israel. Mereka menganggap film Naza telah menuduh bahwa kematian warga sipil secara rutin dimasukkan ke dalam keputusan penargetan Israel di Gaza. Sebelumnya, film yang disutradarai jurnalis Israel Yuval Abraham dan Rahel Shior ini memenangkan penghargaan utama di Festival Film Venesia pada hari Sabtu 12 September. Film ini menguak sistem pembunuhan massal dan sistematis terhadap warga sipil di Gaza.
1: Usai sudah Good Morning edisi hari ini. Jangan lewatkan sajian informasi terbaru CNN Indonesia 24 jam di Transvision, IndiHome TV, dan juga live streaming YouTube CNN Indonesia. Saya Dea Kartika.
0: Dan saya Bini Dermawan. Have a great day. Stay happy and healthy.
1: Sampai jumpa.

0: Selamat pagi, Anda sedang menyaksikan Redaksi Pagi, mendalam, terpercaya.
1: Dan kami sudah menyiapkan sejumlah informasi khas Redaksi Pagi bersama saya, Dea Kartika.
0: Dan saya, Beni Dermawan. Langsung saja kita simak Redaksi Pagi selengkapnya.
1: Diduga menjadi korban investasi bodong, ratusan emak-emak di Ternate, Maluku Utara mengamuk meminta uang mereka segera dikembalikan.
0: Sementara itu, rumah pasangan suami istri di Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang Banten digeruduk warga lantaran terus-menerus menyiramkan air kotor ke jalan.
2: Video amatir memperlihatkan sejumlah orang yang diduga menjadi korban investasi bodong mengamuk di pelabuhan Feri Sofifi, Kota Tidore, Maluku Utara pada Kamis sore. Mereka yang mengaku menjadi korban merasa kesal lantaran dibohongi. Mereka pun meminta agar uang yang sudah disetorkan segera dikembalikan. Polisi menyebut pihaknya masih melakukan pendataan terhadap korban maupun kerugian yang dialami.
3: Sekarang masih dalam tahap pemeriksaan dan masih dalam masih tahap awal sekali, yaitu masih penerimaan laporan seperti untuk korban kami masih hitung, karena kan malam ini kan situasi sangat banyak ya korban kesini, jadi kan masih kami hitung sementara masih dalam tahap perhitungan.
2: Hingga Kamis malam, ratusan korban yang didominasi emak-emak ini kembali mendatangi Polres Ternate. Pemilik investasi dengan nama usaha Zahra Berkah dan sejumlah orang juga sudah dimintai keterangan. Rumah pasangan suami istri berinisial A dan Y di Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Banten ini digeruduk warga pada Selasa 15 September. Sejumlah polisi di lokasi dibuat kewalahan menahan warga yang coba merangsek masuk ke dalam rumah untuk menemui pasangan suami istri tersebut. Kamis sore, polisi mengatakan kekesalan dipicu aksi Pak Sutri yang kerap menyiramkan air kotor ke jalan permukiman saat warga melintas untuk sholat maghrib ke masjid. Kejadian yang terus berulang selama kurang lebih 5 tahun sejak 2021 ini membuat kekesalan warga memuncak dan mendatangi rumah Pak Sutri ini. Warga pun meminta A dan Y untuk meninggalkan lingkungan tempat tinggal mereka.
4: Kemarin itu mungkin puncaknya mungkin ya, kalau dilihat dari emosi masyarakat. Sebelumnya kan sudah ada mediasi juga kan pada bulan Mei 2026. Kalau di sini keterangannya sih diduga itu air dari bekas apa ya, memandikan binatang.
2: A dan Y pun bersedia meninggalkan rumah mereka, namun polisi masih berjaga di lokasi dan rumah Pak Sutri itu diberi garis polisi. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Kebakaran hebat melanda sebuah pabrik sepatu di Mojokerto, Jawa Timur pada Kamis siang. Tiupan angin kencang dan cuaca panas membuat api cepat membesar, membuat 4 gudang dalam pabrik terbakar. Kuat dugaan api berasal dari percikan api saat pengelasan.
0: Sementara itu di Bogor, kebakaran melanda sebuah warteg Kamis siang. Kebakaran disebabkan kebocoran pada selang gas saat pegawai sedang memasak. Tidak ada korban jiwa, namun sejumlah pengunjung panik berhamburan.
2: Kebakaran hebat menghanguskan sebuah pabrik sepatu di Desa Kalen, Kecamatan Delanggu, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Kamis siang. 4 gudang penyimpanan bahan baku dan produksi sepatu ludes terbakar. Cuaca panas disertai hembusan angin kencang mempercepat penyebaran api hingga membakar habis bangunan gudang dan isinya. Peristiwa kebakaran ini sempat membuat panik karyawan yang langsung berhamburan menyelamatkan diri. Sebagian karyawan berusaha mengevakuasi bahan-bahan dan peralatan pembuatan sepatu. 8 unit mobil PMK dan 1 water cannon dikerahkan ke lokasi untuk melakukan pemadaman. Diduga kebakaran tersebut disebabkan oleh percikan api dari aktivitas pengelasan yang menyambar tumpukan karton.
5: Pertama itu dari sebelah las api gavalum.
6: Oh, ada pekerjaan?
5: Ada pekerjaan.
6: Perbaikan gitu ya?
5: Perbaikan.
6: Oh, dari berasal dari percikan api las?
5: Iya.
6: Tadi ada pekerjaan di sini?
5: Ada.
6: Terus karyawan langsung kabur semua atau gimana?
5: Sudah kabur semua, langsung keluar semua.
7: Bantu.
2: Pengunjung sebuah warteg di Gunung Batu, Kota Bogor, Kamis siang panik berhamburan saat api tiba-tiba muncul dari ruang masak. Kobaran api berasal dari semburan gas LPG yang bocor pada selang regulatornya. Beruntung kobaran api terkendali usai tim damkar dan relawan tiba cepat di lokasi. Dari pemeriksaan petugas, kobaran api diketahui berasal dari semburan di bawah kompor saat pegawai hendak memasak.
7: Lagi masak semua, lagi pada masak. Emang
8: regulatornya copot atau gimana?
7: Regulator ya copot. Langsung itunya masih di pampet gitu aja.
2: Beruntung tidak ada korban jiwa, namun hidangan masakan dan perabotan warteg rusak. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Di tengah padatnya kota Surabaya, ada sebuah kampung yang kehidupan warganya berdampingan dengan lalu lalang kereta api. Di sekitar permukiman ini bahkan terdapat lebih dari satu jalur kereta.
1: Bagi sebagian orang, suara dan getaran kereta mungkin akan mengganggu. Namun bagi warga di kampung ini, bunyi kereta sudah menjadi bagian dari keseharian. Seperti apa kesehariannya? Berikut informasinya dalam Metropolitan.

0: Di antara suara gemuruh kereta api, getaran yang merambat ke rumah dan debu yang terbang, warga Kampung Gembong 2 DKA Kelurahan Kapasari, Genteng, Surabaya tetap menjalani kehidupan. Ada yang lahir dan besar di sini, ada pula yang datang dari Madura, Gresik, Lamongan, dan daerah lain. Mereka datang dengan cerita masing-masing, namun memiliki alasan yang hampir sama menjadi tempat tinggal yang terjangkau di kota. Uniknya, permukiman ini diapit dua jalur kereta api. Satu rel di bagian bawah dilintasi kereta penumpang dengan jarak waktu yang relatif singkat, sementara di bagian atas jalur dilintasi kereta barang dengan frekuensi yang lebih jarang.
1: Begitu mendengar suara tanda peringatan dari kereta api, kami bergegas mencari titik aman sambil menahan suara bising dan debu yang berterbangan. Itu bagi kami yang hanya datang beberapa jam ke kampung ini. Tapi bagi warga di sini, suara itu menjadi semacam penanda waktu. Mereka tahu kapan kereta datang hingga akhirnya kembali hening.
0: Salah satu warga yang sudah akrab dengan suara kereta adalah Nur Hasanah. Puluhan tahun ia sekeluarga tinggal di kampung ini karena keterbatasan ekonomi. Baginya, memiliki tempat tinggal sendiri meski

0: kecil lebih memungkinkan ketimbang harus membayar kontrakan atau indekos. Dari rel, rumah Nur berjarak kurang dari 2 meter.
1: Satu, dua. Rumah Bu Nur berjarak tak sampai 2 meter dari rel. Saat kereta api melintas, saya merasakan getaran dan suara yang bising. Tapi di sini, Bu Nur tetap beraktivitas tanpa rasa takut. Bersiap untuk melangkahkan kaki, mengais rezeki.
2: Bu, kali ini bikin berapa martabak?
3: 70.
0: Menyusuri rel di bawah terik matahari, Nur menjajakan martabak mie seharga Rp2.000. Dari berjualan, ia mendapat penghasilan Rp125 sampai Rp150.000. Tapi itu tidak setiap hari. Jika kondisinya lelah atau kakinya sakit, ia tidak berjualan. Selain martabak, terkadang Nur berjualan bihun, mie kuning, kolak, rombeng atau rongsokan. Pekerjaan membuat bumbu untuknya juga datang 1-2 kali dalam sebulan dengan bayaran Rp100.000. Jika mengandalkan penghasilan suaminya yang hanya menjadi kuli bangunan, tidaklah cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.
4: Masih jualan gini, kadang ya diutang orang, kadang nggak bayar. Kadang ya ikut bumbu itu, Mbak, tapi satu bulan satu kali, dua kali. Ya kurang, Mbak, buat makan. Buat makan, buat bayar ini, kurang. Apalagi anaknya sekolah.
0: Di RT 8, salah satu RT di Kampung Gembong 2 DKA, sekitar 300 kepala keluarga tercatat tinggal. Kereta sudah menjadi bagian dari cerita hidup warga. Di antara rel atas dan bawah, mereka membangun rumah, mencari nafkah, membesarkan anak, dan menjaga satu sama lain. Bagi warga Gembong 2 DKA, tinggal di tengah kota tak selalu tentang tempat yang sempurna, tetapi tentang menemukan ruang untuk bertahan hidup. Kansa Tamarindora, Aga Dipa, Surabaya, Jawa Timur.
5: Viral di media sosial, seorang wanita terjungkal usai ditendang seorang pria di sebuah pusat perbelanjaan di kawasan Senayan.
6: Informasi selengkapnya kami sajikan sesaat lagi, redaksi pagi segera kembali.

0: Sejumlah aksi pencurian kembali terekam mata kamera. Di Boyolali, Jawa Tengah, pencuri sepeda motor sempat terjatuh sebelum berhasil membawa kabur motor incaran.
1: Sementara itu di Blitar, Jawa Timur, seorang pria mencuri parfum di toko kelontong saat tengah membeli gas LPG 3 kg. Usai videonya viral, pelaku mendatangi korban dan meminta maaf secara langsung.

Kamera CCTV merekam seorang pria dengan mengendarai sepeda motor mendatangi restoran siap saji di Jalan Wahidin, Kota Pasuruan yang sedang tutup pada Rabu pagi. Melihat kondisi sepi, pelaku langsung nekat mengangkut besi penutup selongkan ke atas sepeda motornya meskipun berat. Usai berhasil mengangkat besi berukuran 1 meter itu, pelaku pun kabur. Berbekal rekaman CCTV, pemilik restoran berencana melaporkan kasus pencurian ini ke polisi. Rekaman CCTV memperlihatkan seorang pria mengincar sepeda motor di tepi jalan Solo Boyolali, Jawa Tengah. Dengan mengenakan sarung dan membawa ransel, pria ini awalnya berjalan kaki lalu duduk di depan toko sambil mengamati situasi. Tak berselang lama, pelaku kembali dan langsung mengarah ke salah satu motor. Pelaku pun memakai helm lalu mendorong motor mundur. Pelaku sempat terjatuh saat mencoba menaiki motor, namun ia kemudian bangkit dan bergegas membawa kabur motor ke arah Boyolali. Aksi pencurian baru diketahui pemilik motor saat hendak membeli makan siang. Korban bersama rekan-rekannya kemudian memeriksa CCTV dan melaporkan kejadian ini ke Polsek Teras. Masih dari Boyolali, CCTV juga merekam aksi komplotan pelaku pencurian saat memasuki sebuah gudang mebel di daerah Nogosari. Pelaku sengaja membuka gerbang untuk memasukkan mobil pickup dan menguras sejumlah peralatan di dalam gudang. Untuk memuluskan aksinya, penjaga gudang dikunci dari luar sebelum barang hasil curian diangkut. Dalam aksi ini, 5 mesin dicuri dan dijual ke pasar besi tua dengan hasil sekitar 20 juta rupiah. Berbekal rekaman CCTV, polisi menangkap

0: sebotol parfum yang telah ia curi. Pelaku dan korban pun sepakat untuk berdamai dan tidak akan melanjutkan kasus pencurian ini ke jalur hukum. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Viral di media sosial, seorang wanita terjungkal usai ditendang oleh seorang pria di sebuah pusat perbelanjaan di kawasan Senayan, Jakarta Pusat.
2: Sementara itu di Riau, 8 orang tersangka sindikat pembuatan surat izin mengemudi atau SIM palsu dibekuk polisi. Selengkapnya kami rangkum dalam Kriminal 24 Jam.
3: Video CCTV merekam aksi dugaan penganiayaan terhadap seorang wanita di pusat perbelanjaan kawasan Senayan, Jakarta Pusat. Korban yang sedang mengantri di kedai bakso tiba-tiba ditendang oleh seorang pria dari belakang hingga terjatuh. Video itu pun menjadi viral di media sosial. Polisi kemudian memeriksa CCTV dan sejumlah saksi serta mengidentifikasi pria berbaju hitam yang diduga sebagai pelaku. Meski korban belum melapor, namun pada Kamis siang polisi menyelidiki identitas dan motif pelaku.
4: Motornya bang ya, ini dia dari rombongnya bang. Karya.
3: Seorang pria berinisial AI ditangkap warga saat membelanjakan uang palsu di salah satu toko sembako di Desa Karya Makmur, Lampung Timur. Sebelumnya pelaku juga telah lebih dahulu membeli rokok di toko lain. Pemilik toko yang curiga langsung mengejar pelaku dan mendapatinya berbelanja di toko sembako yang tidak jauh dari toko korban. Pelaku pun kemudian langsung ditangkap warga. AI kedapatan menggunakan uang palsu pecahan Rp100.000 dan mengaku membuatnya bermodal video tutorial YouTube. Dari pengakuannya kepada polisi, pada Kamis selama 2 bulan, AI telah mencetak 8 lembar uang palsu. Ia pun kini kembali berhadapan dengan hukum sebagai residivis kasus serupa. Tim unit Reskrim Polres Siak meringkus sindikat pembuat SIM palsu yang beroperasi di Riau dan Kepulauan Riau. 8 tersangka ditangkap dan hampir 500 SIM palsu diduga telah dicetak serta beredar. Para pelaku menawarkan SIM C, SIM A hingga SIM B2 umum melalui media sosial tanpa tes teori dan praktik. Tarifnya mulai Rp550.000 hingga Rp1.700.000. SIM palsu dibuat dari kartu SIM bekas dengan identitas yang diganti. Praktik ini diduga sudah berlangsung 6 bulan. Dikonfirmasi pada Kamis, kasus terungkap berawal dari informasi masyarakat. Selain mengamankan para tersangka, sejumlah SIM yang diduga palsu serta kartu SIM bekas turut disita. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Warga yang terdampak erupsi Gunung Lewotobi di Kabupaten Flores Timur menyalurkan bantuan untuk korban gempa Flores di Pulau Palue.
1: Informasinya akan kami sajikan sesaat lagi, redaksi pagi segera kembali.

0: Seorang sopir angkot di Depok nekat naik ke atas kap mobil usai kendaraannya diduga tersenggol oleh mobil pribadi.
1: Sementara itu sebuah truk menabrak mobil pickup dan 5 motor setelah mengalami remblong di jalan menurun di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Akibat kejadian ini satu orang meninggal dunia.
0: Tak terima angkotnya disenggol, seorang sopir angkot nekat naik ke atas kap sebuah minibus di pertigaan Jalan Tole Iskandar Sukmajaya, Kota Depok, Jawa Barat pada Kamis. Dalam video yang beredar di media sosial, sopir tersebut berusaha menghentikan laju kendaraan.
2: Iya, katanya nyenggol apa gitu, nyenggol angkot katanya. Itu angkotnya berhenti di situ tuh, di depan. Bukan harta atau dirinya itu di situ. Iya, butuhin apa tuh, teriak-teriak, disuruh berhenti, mobil sedannya, ibu yang berhenti. Jadi itu aja, kok pas berhenti gak tahu lagi tuh.
0: Aksi ini sempat menarik perhatian warga dan pengendara lain hingga arus lalu lintas di sekitar jalan raya sempat terganggu. Setelah berhasil dihentikan, pengemudi minibus kemudian diamankan oleh warga di sekitar lokasi untuk dimintai pertanggungjawaban. Sebuah truk menabrak mobil pickup dan 5 motor setelah mengalami remblong di jalan menurun di Desa Kucialit, Kecamatan Kucialit, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur pada Kamis petang. Truk kemudian oleng dan menabrak warung serta sejumlah kendaraan di depan rumah warga yang menggelar hajatan pernikahan.
3: Sehingga mengakibatkan beberapa korban. Yang pertama, satu MP, satu luka.

0: total luka ringan.
1: Korban merupakan para tamu undangan yang menghadiri hajatan pernikahan. Para korban pun dibawa ke rumah sakit untuk menjalani perawatan. Dan kini kasus kecelakaan ditangani Satlantas Polres Lumajang. Tim Liputan, CNN Indonesia.
2: Warga yang terdampak erupsi Gunung Lewotobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, menyalurkan bantuan kebutuhan pokok untuk korban gempa Flores di Pulau Palue.
3: Sementara itu, kabut asap pekat akibat kebakaran hutan dan lahan melumpuhkan aktivitas penerbangan di Bandara APT Pranoto, Samarinda, Kalimantan Timur. Selengkapnya kami rangkum dalam Indonesia 24 jam.
4: Warga Desa Pululera, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, yang terdampak erupsi Gunung Lewotobi laki-laki menyalurkan bantuan kebutuhan pokok kepada warga terdampak gempa Flores di Desa Rokirole, Pulau Palue, Kabupaten Sika, pada Kamis sore. Bantuan yang dibawa dari kaki Gunung Lewotobi laki-laki ini melewati jalur darat dan menyeberang menggunakan kapal feri dari Pelabuhan Kewa Pante menuju Pelabuhan Kerica Palue dengan jarak tempuh kurang lebih 5 jam. Bantuan kemudian dibawa menggunakan 2 unit pickup menempuh perjalanan kurang lebih 7 km menuju ke lokasi pengungsian gempa Flores di Desa Rokirole. Jalan yang menanjak dan rusak menyebabkan pickup yang bawa bantuan tidak kuat menanjak sehingga harus didorong. Bahkan bantuan seperti beras harus diturunkan terlebih dahulu agar mobil bisa menanjak. Kabut asap pekat dan tebal di kota Samarinda, Kalimantan Timur pada Kamis pagi membuat aktivitas penerbangan di Bandara APT Pranoto terganggu. Sejumlah maskapai penerbangan terpaksa menunda atau bahkan mengalihkan keberangkatan melalui Bandara Sultan Haji Sulaiman, Sepinggan, Balikpapan. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kaltim, Buyung Dodi Gunawan, mengatakan jarak pandang terbatas terjadi sejak Rabu sore. Dan hingga saat ini, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sedang melakukan operasi modifikasi cuaca untuk melakukan mitigasi bencana dan mempercepat intensitas hujan di Kalimantan Timur. Ratusan layangan berbagai ukuran memeriahkan Festival Angin Timur di Polewali Mandar, Sulawesi Barat pada Kamis siang. Tak sekedar menjadi ajang hiburan, festival ini juga digelar untuk melestarikan sekaligus memperkenalkan layang-layang tradisional khas suku Mandar kepada generasi muda. Ratusan warga dari berbagai daerah datang untuk meramaikan festival layang-layang ini. Meski harus bermain di bawah terik matahari, tak menyurutkan semangat peserta untuk menerbangkan layang-layang. Antusiasme serupa juga terlihat dari para penonton. Mereka memadati area persawahan yang menjadi lokasi pelaksanaan festival. Salah satu yang menjadi daya tarik adalah layang-layang yang memiliki ciri khas ekor menyerupai rumbai. Untuk menerbangkannya dibutuhkan kerjasama setidaknya 2 orang. Satu orang bertugas memegang dan mendorong layang-layang, pemain lain menarik tali senar hingga layang-layang berhasil terangkat ke udara. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Informasi berikutnya, 5 buah skoci yang diduga merupakan bagian dari KM Virgo Transport 8 ditemukan terdampar di Pantai Gantingan, Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah.
3: Sementara itu, tim DVI Polda Jawa Timur telah mengambil 31 sampel DNA dan menerima 70 data antemortem dari keluarga korban.
5: Lima skoci terdampar di Pantai Gantingan, Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah pada 16 September lalu. Skoci-skoci ini pertama kali ditemukan oleh petugas penjaga Taman Nasional Tanjung Puting Seruyan. Kepala Desa Sungai Perlu Siti Halisah mengatakan, pihaknya langsung meneruskan informasi tersebut kepada Polairut Polres Seruyan.
6: Pihak dari Polairut bersama pemerintah Desa Sungai Perlu mencek langsung ke lokasi tersebut. Dan dibenarkan bahwa di sana ditemukan 5 buah skoci tanpa ada korban, di mana diduga 5 skoci tersebut adalah sementara diduga milik KM Virgo Transport 8 karena ada beberapa tanda pengenal.
5: Dari hasil pemeriksaan, pada badan skoci terdapat tanda dan tulisan yang menunjukkan identitas KM Virgo Transport 8. Untuk sementara, 5 skoci tersebut akan diamankan dan dipindahkan dari Pantai Gantingan menuju Kota Kuala Pembuang, Kabupaten Seruyan. Sementara itu pada hari kelima pencarian korban KMP Virgo Transport 8 Kamis 17 September 2026, sejumlah keluarga masih menunggu kabar orang terdekat mereka di posko terpadu Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur. Irma, salah satu keluarga korban, datang dari Boyolali, Jawa Tengah untuk memberikan informasi data antemortem mengenai ciri-ciri suaminya yang bekerja sebagai ABK. Suami Irma diketahui baru bekerja sebagai ABK sekitar 2 minggu. Komunikasi terakhir keduanya terjadi pada 12 September, sekitar pukul 9:30. Saat itu suaminya sempat melakukan video call dan pamit untuk berangkat. Informasi mengenai musibah kapal baru diketahui keluarga dari pihak perusahaan. Namun hingga kini Irma mengaku belum mendapat pendampingan atau fasilitas dari pihak perusahaan.
0: Sampai sekarang belum
7: dihubungi sama sekali.
0: Cuman terakhir kemarin mengabarkan kalau terjadi.
7: Oh, itu informasi dari perusahaan apa? Iya.
5: Meski telah memasuki hari kelima pencarian, Irma masih menunggu kabar tentang keberadaan suaminya. Ia berharap proses pencarian segera membuahkan hasil. Hingga Kamis siang, tim DVI Polda Jawa Timur telah mengambil 30 sampel DNA dan menerima 70 data antemortem dari keluarga korban. Pengambilan sampel DNA dilakukan dengan metode swab bukal atau sampel dari bagian dalam pipi. Petugas memprioritaskan sampel dari keluarga kandung untuk membantu proses pencocokan identitas korban.
7: Untuk data nanti kita kerjasama dengan di DVI-nya Banjarmasin. Kebetulan juga ada data yang sama dari Banjarmasin. Jadi nanti kita sering cross-check sama tukar-tukar data dari Banjarmasin.
5: Data antemortem yang diserahkan keluarga juga perlu dilengkapi sejumlah informasi pendukung. Di antaranya KTP atau kakak korban, foto terbaru, foto yang memperlihatkan gigi, serta informasi pakaian terakhir yang dikenakan. Keluarga juga diminta menyampaikan ciri khusus korban seperti tanda lahir, bekas operasi, implan atau pen, hingga tato. Dari data keluarga akan dicocokkan dengan data postmortem untuk membantu memastikan identitas korban dan memberikan kepastian bagi keluarga yang masih menunggu kabar. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Tim gabungan pencarian 5 jurnalis dan 3 awak kapal memutuskan untuk menghentikan operasi pada hari ke-10 tanggal 17 September 2026.
3: Operasi dihentikan tanpa menemukan jejak ke-8 orang korban maupun objek kapal.
8: Ini adalah Kampung Pagedongan di Carita Pandeglang, Banten. Di dermaga inilah tempat pertama kali kapal berjenis speedboat Abu Padatu 1 berangkat ke area perairan Selat Sunda ke sekitar Gunung Anak Krakatau. Kapal itu membawa 5 orang jurnalis dan 3 orang anak buah kapal yang berangkat pada 7 September pukul 2 siang. Pada sore harinya mereka dikabarkan hilang kontak dan keesokan harinya operasi SAR pencarian terhadap 8 orang tersebut dimulai.
5: Tugas gabungan pencarian dan penyelamatan terdiri atas Basarnas, TNI Angkatan Laut, serta Kepolisian Perairan dan Udara. Petugas menurunkan pasukan dan alat utama selama 7 hari operasi dan 3 hari perpanjangan. Pencarian dilakukan dengan 3 jalur, melalui laut, udara, hingga penyisiran jalur darat. Pada hari terakhir 17 September, pencarian dimaksimalkan dengan luas pencarian 8.509 mil laut persegi hingga Pulau Enggano dan pesisir Bengkulu. Namun hingga hari terakhir tidak ditemukan objek maupun korban pada seluruh sektor pencarian. Pihak keluarga korban sempat terlihat emosional saat mendengar kabar hasil operasi masih nihil. Mereka berharap operasi masih dapat diperpanjang.
9: Gubernur, saya mohon untuk proses pencarian ini dapat diperpanjang kembali. Saya berharap proses pencarian panjang dan lebih dimaksimalkan lagi. Mungkin memang sebelumnya sudah sangat maksimal. Tapi izin, mungkin ada beberapa wilayah atau pulau yang belum tersentuh, Pak. Izin, itu mungkin dapat menjadi evaluasi untuk proses pencarian untuk penambahan kembali, Pak. Karena kami dari pihak keluarga sangat berharap dan yakin mereka pasti bisa ditemukan.
10: Selamat menikmati.
5: Namun berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku serta pertimbangan teknis dan operasional, operasi pencarian harus dihentikan.
10: Setelah perpanjangan, pihak Basarnas tadi menyampaikan bahwa karena sudah dinilai tidak efektif dalam rencana dalam pelaksanaan pencarian dan pertolongan ini, maka dengan berat hati pelaksanaan operasi gabungan ini oleh pihak yang berkepentingan, pihak yang memiliki kewenangan dinyatakan dihentikan. Namun bila mana ada informasi dari masyarakat, baik nelayan atau kapal yang melintas atau pihak manapun, operasi ini bisa dihidupkan kembali atau dilaksanakan kembali bila mana ada penemuan petunjuk baru yang bisa dibuka kembali proses evakuasi atau upaya evakuasi.
5: Dengan ini operasi pencarian dihentikan dan dilanjutkan dengan pemantauan kantor SAR serta unsur masyarakat setempat. Putri Demes, Maria Oktoba, Pandeglang, Banten.
2: Beralih ke informasi lain, penggemar olahan kambing silahkan merapat. Kali ini kami punya menu tersembunyi di pedesaan Purbalingga, Jawa Tengah. Namanya gulai kambing.
3: Daging kambing dimasak secara tradisional hingga dagingnya empuk dan manis gurih dan disantap bersama kuah terpisah dengan cita rasa khas yang bikin nagih.

0: Kalau main ke Purbalingga, salah satu kuliner ikonik yang wajib dicoba adalah gulai Melung Buhadi dengan olahan daging kambing tradisionalnya. Uniknya, daging di sini dimasak kering dengan rasa manis, lalu kuah gulainya disajikan terpisah. Selain daging, olahannya juga sangat lengkap. Mulai dari dengkil atau kaki kambing, tulang iga, tulang belakang, tulang ekor, kulit, sampai kepala kambing. Kuliner gulai Melung ini bisa ditemui di Desa Larangan, Kecamatan Pengadegan, Purbalingga, Jawa Tengah. Perjalanannya sekitar 30 menit dari kota Purbalingga atau sekitar 1 jam dari Purwokerto.
1: Ini masuk ke wajan.
2: Oh, langsung ke wajan ya, direbus.
1: Direbus.
2: Nah, ini dari tempat tadi langsung.
1: Oh, belum dipotong-potong ya, Pak ya?

0: Jadi dari habis motong dagingnya diambil langsung dibawa ke tempat ini, Pak.
1: Perebusan awal ini hanya berlangsung sekitar 10 menit. Tujuannya agar daging menjadi lebih kaku dan mudah dipotong. Tiriskan dulu sebentar daging dan setelah dingin lanjutkan caca atau potong kecil-kecil. Tahap ini akan membuat bumbu nanti dengan mudah meresap. Kalau sudah selesai dipotong, daging lalu ditakar 2 kg per wadah. Begitu racikan bumbu siap, daging potong langsung dimasukkan ke dalam wajan raksasa. Proses memasak juga butuh waktu ekstra sabar, sekitar 1-3 jam agar bumbu benar-benar empuk dan meresap.
0: Ini daging yang tadi, ya. Sekitar 17 kilo itu langsung masuk ke sini ya?
2: Ya, langsung masuk.
0: Wow. Aduh, aduh, aduh, aduh, aduh. Nah, ini dagingnya sama bumbunya sudah jadi satu, ini tinggal diluruskan ya.
1: Setelah daging dan bumbu menyatu, wajan kemudian ditutup rapat-rapat. Nah, yang keren adalah cara masak di sini masih tradisional menggunakan kayu bakar. Tiap 30 menit, daging harus diaduk dan dibalik supaya matang dan empuknya merata. Cita rasa gulai melung memang selalu dijaga. Daging matang kering dengan sentuhan manis bersama kuah yang terpisah jadi ciri khas. Sementara untuk bagian balungan seperti iga, ekor, dan sumsum dibuat kuah gulai bergaya santan gurih. Asal jangan kebanyakan ya, bisa bikin pusing nanti.
0: Bagi Anda yang kebetulan lewat wilayah Purbalingga atau Banjarnegara, ini bisa menjadi tujuan untuk singgah menikmati olahan kambing gulai melung. Robi Sofwan Amin, Probokus Hartoyo, Purbalingga, Jawa Tengah.
3: Usai jeda, kami akan mengajak Anda ke Kota Kembang untuk mencicipi olahan pizza dengan topping unik.
1: Informasi selengkapnya kami sajikan sesaat lagi. Redaksi Pagi segera kembali.

0: Pizza dikenal sebagai kuliner khas Italia yang tersohor karena kelezatannya. Nah, kini olahan pizza banyak dikembangkan dengan topping unik dan proses pembuatan yang menarik sehingga semakin diburu para pecinta kuliner.
1: Kami akan mengajak Anda ke Kota Bandung untuk mencicipi inovasi rasa dalam senampan pizza.
0: Dan informasi ini sekaligus mengakhiri redaksi pagi. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.

0: Pizza kini hadir dengan beragam inovasi. Di salah satu kafe di kawasan Bagusrangin, Bandung, pizza disajikan dengan topping sayuran. Adonan fresh dibentuk ditambah dengan saus putih, keju mozzarella dan bocconcini. Lalu diberi taburan daun arugula segar serta dried capers. Ada juga nih pizza fusion Nusantara dengan topping sei sapi khas Kupang ditambah dengan keju. Adonannya dibakar di tungku khusus selama 3 hingga 5 menit sampai matang dan kecoklatan.
1: Jadi dalam pembuatan pizza di sini, tungkunya ini tidak ditutup ya, tapi lebih ke dibuka dan pizzanya diputer-puter saja karena apinya ada berada di samping. Hal ini dilakukan agar pizzanya tidak gosong dan matangnya merata.
0: Wih. Pemilihan topping yang tidak biasa sengaja dilakukan untuk memberi warna baru di kafe yang sudah buka sejak 2004 ini. Proses pemanggangan di dalam tungku membuat aroma pizza lebih keluar.
2: Tungkunya lumayan otentik sih, ini pakai bisa pakai kayu bakar atau pakai batok kelapa. Nah, cuman kalau sekarang tuh yang bahan yang paling tersedia itu paling banyaknya pakai batok kelapa gitu. Kalau misalnya pakai kayu bakar agak sedikit susah sekarang gitu.
1: Ngaruh
2: ke aromanya gitu. Jadi dari aroma wangi si pizza dipanggangnya pakai kayu bakar atau pakai batok kelapa itu lebih wangi.
0: Pengunjung bisa menikmati pizza di area makan bernuansa rumah Jawa atau joglo. Ada sekitar 10 varian pizza yang bisa dipilih, dihidangkan bersama saus buatan sendiri. Tersedia juga minuman segar seperti mood kiwi atau kopi. Selain keunikan hidangan, suasana kafe yang tenang juga menjadi daya tarik tersendiri. Apalagi harganya cukup terjangkau, sekitar Rp60.000 sampai Rp95.000 untuk pizza ukuran besar.
3: Di sini basically makanan itu pada enak, cuman topnya sih emang vibe-nya di sini ya.
4: Rasanya lebih adem, terus kayak jauh dari keramaian.
3: Pizzanya sih lumayan. Lumayan terbaik, enak gitu.
4: Kulitnya sih yang bikin enak, lebih tipis.

0: mengusung konsep Neapolitan pizza, adonan homemade dibuat tipis, namun bagian pinggirannya dibiarkan tidak tertekan. Teknik ini membuat pinggiran pizza mengembang saat dipanggang. Menu andalannya adalah pizza salmon. Adonan dibentuk dengan lubang di tengah seperti donat dengan topping salad selada romaine, lolo rosso, tomat cherry, serta irisan salmon asap dan keju. Ada juga pizza manis dengan topping fla, potongan apel, kayu manis, dan gula, serta smoked brisket pizza atau daging sapi asap yang sudah dihilangkan lemaknya. Semua adonan ditambahkan saus garlic untuk memperkuat aromanya. Adonan kemudian dibakar di tungku dengan suhu 420 derajat Celcius. Proses pembakarannya tidak butuh waktu lama hingga pizza matang dan siap untuk diangkat.
1: Walah.
2: Kamu sini aja. Nah, kamu sini aja.
1: Oke. Okay.
2: Iya.
1: Hot, hot, hot. Nah.
2: Pizzanya sudah matang.
1: Pizzanya sudah matang selama 90
2: detik. Atau 1,5 menit.
1: 1,5 menit saja yeah. Dibakarnya hingga menjadi matang,
2: yeah.
1: Renyah. Apa ini Om tadi Bang?
2: Cornicione. 420 derajat.
1: 420 derajat.
2: 90 detik.
1: 90 detik.
2: Yeah.
1: Cornicione ala yeah. Mahkota ya. Yeah.
0: Tungku yang digunakan adalah jenis brick oven yang dibuat sendiri oleh sang pemilik mengikuti alat panggang pizza tradisional khas Italia. Proses pembakarannya menggunakan kayu dari pohon buah-buahan dan memberikan tambahan aroma pada pizza. Beragam olahan pizza ini disajikan dengan tambahan aneka saus termasuk chili oil buatan sendiri. Total ada 12 varian pizza yang bisa dipilih, baik yang gurih maupun yang manis. Inovasi dari topping yang berbeda membuat kafe ini tidak pernah sepi pengunjung.
3: Yang brisket.
1: Yang brisket.
4: Iya.
5: Kenapa pilih
3: yang favorit? Ya enak. Karena daging smoke-nya tuh kerasa.
4: Iya, terus dia sausnya pakai bechamel kan, jadi creamy dari susunya. Iya, coba yang apel.
5: Oh, itu gimana rasanya?
4: Itu ada manis terus ada asam dari apelnya. Iya, jadi enak gitu.
0: Dari topping sayuran dengan tungku tradisional sampai pizza Neapolitan dengan oven buatan sendiri, Bandung membuktikan pizza bisa diracik dengan 1000 cara tanpa kehilangan kehangatan rasa aslinya. Laisa Nisa, Helmi Suryanegara, Bandung, Jawa Barat.

0: Aksi pencurian uang Rp14.500.000 yang terjadi di SPBU Sidodadi, Salaman, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah terekam CCTV. Memanfaatkan kelengahan operator, satu pelaku menggasak uang dari laci dekat pompa pengisian. Ia kemudian kabur bersama rekannya yang menunggu dengan sepeda motor di luar SPBU. 6 hari berselang dan berbekal rekaman CCTV, polisi akhirnya membekuk kedua tersangka di dua lokasi berbeda di Wonosobo, Jawa Tengah. Dari tangan pelaku, polisi menyita uang sisa hasil curian sekitar Rp600.000 dan satu unit sepeda motor. Sementara kedua pelaku sudah ditahan di Mapolresta Magelang dan terancam 5 tahun penjara. Aksi dua pencuri juga terekam CCTV saat menyasar motor yang terparkir di halaman minimarket Kota Tangerang, Banten. Polisi kemudian memburu dan menangkap kedua pelaku yang berinisial AH dan DJ. Salah satu pelaku terpaksa dikenakan tindakan tegas terukur karena melakukan perlawanan saat hendak diamankan. Keduanya diketahui merupakan residivis kasus pencurian kendaraan bermotor. Dari hasil pengembangan, polisi menggeledah sebuah rumah kontrakan yang diduga dijadikan tempat menyimpan motor hasil curian. Dari lokasi itu, 6 unit sepeda motor yang diduga hasil kejahatan berhasil diamankan. Rekaman kamera pengawas juga memperlihatkan aksi pencurian satu unit sepeda motor di gang sempit permukiman warga di Jalan Keramat Jaya, Johar Baru, Jakarta Pusat. Pelaku bertopi dan menggunakan masker itu nekat beraksi pada pagi hari saat suasana gang tengah lengang dari aktivitas warga. Tak butuh waktu lama, dalam hitungan detik, motor langsung dibawa kabur pelaku ke arah luar gang. Korban mengaku baru mengetahui sepeda motor yang dicuri saat hendak berangkat bekerja sekitar pukul 10 pagi. Korban mengaku motornya baru dibeli 3 bulan secara kredit. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Halo, jumpa lagi. Lacak Kriminal kembali hadir untuk mengupas beragam informasi seputar dunia hukum dan kejahatan. Bersama saya, Victor Pangaribuan.

0: Seorang pencuri parfum di Kabupaten Blitar, Jawa Timur mendatangi korbannya dan meminta maaf setelah video aksinya mencuri menjadi viral di media sosial. Adapun di kota Surabaya, penangkapan pencuri sepeda motor berlangsung menegangkan. Pelaku disergap polisi saat bersembunyi di dalam kamar mandi.
1: Suasana tegang tersaji saat personel Satuan Reserse Kriminal Polresta Tuban berusaha menangkap MNR, seorang anggota komplotan pencuri sepeda motor di salah satu rumah indekos di kota Surabaya. Meski sudah dikepung polisi, pelaku menolak menyerahkan diri dan keluar dari kamar mandi. Tak butuh waktu lama, polisi akhirnya bisa mengeluarkan MNR dari kamar mandi dan membawanya ke Mapolresta Tuban. Dari hasil pengembangan, polisi turut meringkus KMT, rekan dari MNR, di rumahnya di Kecamatan Tambak Sari, Kota Surabaya. Dari hasil penangkapan dua maling ini, polisi menyita dua unit sepeda motor diduga hasil curian sebagai barang bukti. Dua unit kendaraan yang menjadi barang bukti kejahatan ini akan dikembalikan kepada pemilik melalui mekanisme pinjam pakai agar dapat digunakan kembali selama proses hukum berjalan.
2: Kegiatan-kegiatan penyelidikan, pengumpulan bahan informasi, keterangan di TKP maupun juga saksi-saksi yang ada di situ akhirnya mengerucut, ya, teridentifikasi pelaku. Nah, setelah pelaku berhasil diamankan, kemudian juga barang bukti juga sudah bisa berhasil disita, akhirnya ternyata itu pelaku itu merupakan residivis.
1: Masih dari Jawa Timur, seorang pria terekam kamera pengawas mencuri sebotol parfum saat membeli LPG 3 kg di sebuah warung kelontong di Kelurahan Srengat, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Saat penjaga warung mengambilkan LPG, pelaku justru memasukkan sebotol parfum ke dalam kantung celananya. Video pencurian lantas diunggah pemilik warung ke media sosial. Setelah videonya viral dan identitasnya diketahui, pelaku akhirnya dipertemukan polisi dengan pemilik warung di Mapolsek Srengat. Pelaku menyampaikan permohonan maaf atas tindakannya.
3: Minta maaf atas perbuatan saya telah mengambil sebotol parfum di toko Bumarinja di wilayah Srengat. Saya juga minta maaf kepada seluruh warganet dengan atas perbuatan saya. Dan saya sekarang sudah menyelesaikan masalah perbuatan saya dengan secara kekeluargaan.
1: Dalam mediasi ini, pelaku bersedia membayar sebotol parfum yang telah ia curi. Pelaku dan korban sepakat untuk berdamai dan tidak akan melanjutkan kasus pencurian ini ke jalur hukum. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Maling besi penutup bak kontrol saluran air alias rayap besi terekam kamera pengawas beraksi di restoran Siap Saji di Pasuruan, Jawa Timur. Penutup besi berukuran besar tersebut dibawa kabur menggunakan sepeda motor. Adapun di kota Surabaya, seorang petugas sensus ekonomi kehilangan sepeda motor kesayangannya saat sedang rapat di balai rukun warga.
1: Kamera pengawas merekam detik-detik pencurian sepeda motor di Kampung Simo Kuagean, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya. Agar tidak mengundang kecurigaan, kedua pelaku berpura-pura menjadi pengemudi ojek online lengkap dengan atributnya. Merasa situasi aman, salah satu pelaku yang berperan sebagai eksekutor pencurian mulai beraksi. Hanya dalam waktu beberapa detik, sepeda motor milik seorang petugas sensus ekonomi yang sedang terparkir di depan balai rukun warga bisa dibawa kabur oleh komplotan maling tersebut. Noval Yoga Pratama, pemilik sepeda motor, baru sadar kendaraannya raib saat hendak pulang rapat dari balai RW. Akibat kehilangan sepeda motor yang digunakan sebagai kendaraan operasional untuk mendata warga tersebut, Noval menderita kerugian sebesar 17 juta rupiah. Ia telah melaporkan peristiwa yang menimpanya ke Polsek Sawahan. Korban berharap polisi lekas menangkap pelaku dan sepeda motornya bisa kembali.
3: Nah, awalnya itu di situ banyak sepeda motor. Waktu saya masuk, saya melakukan rapat, sekitar jam 1:30, 2 itu sepedanya dieksekusi, Mas. Ada dua orang itu masuk langsung, yang satunya ngambil sepeda saya itu, Mas. Terus habis itu keluar itu saya nggak tahu, Mas, waktu mau pulang, pembaran. rapat itu tiba-tiba sepeda saya kok hilang, saya cari, terus ternyata saya cek CCTV, ternyata ada orang itu yang ambil.
1: Kamera pengawas juga merekam peristiwa pencurian di halaman restoran Siap Saji di Jalan Wahidin, Kota Pasuruan, Jawa Timur pada Rabu pagi 16 September. Dalam video terlihat, seorang pria berkendara sepeda motor awalnya mendekati bak kontrol saluran air di depan pintu masuk restoran. Tak berselang lama, pelaku kriminal dengan julukan Rayap Besi ini mengambil besi penutup bak kontrol dan membawa kabur menggunakan sepeda motor. Pelaku melancarkan aksinya pada pagi hari saat operasional restoran belum dibuka.
4: Ambil besi itu. Platnya kelihatan tapi enggak jelas.
5: Pagi itu?
4: Pagi, sebelum toko buka.
5: Belum toko buka.

0: berarti sudah dianu mungkin ya, sudah di inden berarti itu ya.
1: Iya.
0: Kayaknya kan cepat ya di CCTV itu ya.
2: Restoran cepat saji di Jalan Wahidin Kota Pasuruan ini sudah dua kali menjadi sasaran pencurian. Sebelumnya, sepeda motor karyawan restoran hilang dicuri. Kasus pencurian besi penutup bak kontrol ini segera dilaporkan oleh pengelola restoran ke pihak kepolisian. Rekaman kamera pengawas akan disertakan dalam laporan sebagai barang bukti. Tim Liputan, CNN Indonesia.
3: Petugas Satuan Reserse dan Kriminal Polres Bandung menembak kaki residivis jambret spesialis wisatawan yang kerap kali beraksi di wilayah Kerobokan Kuta, Badung, Bali. Sementara itu seorang residivis tindak pidana pemalsuan uang rupiah di Kabupaten Lampung Timur, Lampung, kembali ditangkap polisi akibat kasus serupa.
2: Video aksi jambret ini terekam kamera CCTV di Jalan Pangkung Sari, Kerobokan Kuta pada akhir pekan lalu. Penjambret menarik kalung emas 22 gram yang dikenakan seorang wisatawan asal Malaysia. Polisi terpaksa menembak kaki pelaku IW saat ditangkap di kampung halamannya di Karangasem, Bali karena berusaha kabur. Dalam menjalankan aksinya, tersangka khusus menyasar wisatawan yang mengenakan kalung emas secara mencolok.
4: Interogasi terhadap pelaku ini, dia sudah melakukan 4 TKP di wilayah Kuta Utara. Dan sebelumnya, catatannya pelaku ini sudah residivis 2 kali. Dan di tahun 2025 pernah diamankan oleh Polres Badung juga. Dia tidak terkhusus pada warga negara asing, dia hanya menargetkan pada turis yang menggunakan perhiasan mencolok.
5: Kapan? Duit palsu katanya, belanjaan duit palsu.
2: Seorang pria berinisial AI ditangkap warga saat membelanjakan uang palsu di salah satu toko sembako di Desa Karya Makmur, Kecamatan Labuan Maringga, Kabupaten Lampung Timur, Lampung. Saat ditangkap warga, pelaku sebelumnya telah terlebih dahulu membeli rokok di salah satu toko dengan menggunakan uang palsu pecahan Rp100.000. Pemilik toko yang merasa curiga dengan kondisi uang yang diberikan pelaku, langsung mengejar pelaku dan mendapatinya tengah berbelanja di toko sembako yang tidak jauh dari toko korban. Pelaku pun kemudian langsung ditangkap oleh warga dan diserahkan ke pihak kepolisian. Di hadapan polisi, pelaku mengakui perbuatannya yang sengaja membuat uang palsu dengan bantuan video tutorial dari YouTube. Selama 2 bulan terakhir, pelaku mencetak uang palsu sebanyak 8 lembar pecahan Rp100.000. 4 lembar uang palsu telah dibelanjakan di sejumlah toko di wilayah Kabupaten Lampung Timur. Polisi menyita sejumlah barang bukti, di antaranya uang palsu pecahan Rp100.000 sebanyak 3 lembar, alat cetak berupa printer, kertas, dan tinta khusus.
6: Uang palsu berdasarkan dari keterangan dari tersangka sendiri, dia membuat secara langsung dengan tutorial dari YouTube dengan alat berupa 1 buah unit printer fotokopian. Jadi dia mengcopy 1 lembar uang asli, dilakukan beberapa kali percobaan dengan menggunakan kertas HPS, dan setelah 810 kali percobaan dan berhasil, kemudian dia mencetak sebanyak sekitar 8 lembar yang kemudian dipotong dan digunting, kemudian disebarkan dan diedarkan oleh tersangka.
2: AI diketahui merupakan residivis tindak pidana pemalsuan uang kertas rupiah dan baru bebas pada 2024 lalu. Kini pria berusia 34 tahun ini harus kembali mendekam di penjara selama 15 tahun atas kasus serupa. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Suasana mencekam terjadi di sekitar Mapolres Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur, Selasa malam. Setelah massa mengamuk dan menyerang markas polisi, massa membawa peti jenazah seorang warga dan merusak sejumlah fasilitas. Aksi tersebut berujung satu warga tewas.
2: Suasana mencekam terjadi di sekitar Mapolres Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur, Selasa malam, usai massa mengamuk dan menyerang markas polisi. Masa membawa peti jenazah JT berusia 39 tahun yang diduga sebagai pelaku pencurian ternak kuda dan kerbau yang menewaskan pemilik ternak. Pada Selasa pagi, polisi berusaha melumpuhkan JT di bahu kanan di rumahnya di Kampung Waima Kapal, Desa Bali Ledo, Kecamatan Loli, Sumba Barat, setelah sebelumnya mendapat tembakan peringatan ke udara sebanyak 3 kali karena disebut berusaha menyerang petugas menggunakan parang saat hendak ditangkap. Sebelum penembakan, polisi telah menangkap 3 pelaku lain yakni ASBL, KY, dan YKM. Berdasarkan hasil interogasi para tersangka inilah, polisi mendapatkan informasi mengenai keterlibatan JT. Masa yang terima atas kematian JT kemudian menggeruduk Mapolres Sumba Barat, merusak sejumlah ruangan hingga membakar mobil patroli.
7: Kejadian ini bermula dari adanya beberapa laporan pencurian ternak, sindikat pencurian ternak yang berhasil diungkap oleh Polres Sumba Barat. Kemudian dilakukan upaya penegakan hukum dan terjadi perlawanan pada saat di lapangan dengan diduga pelaku sempat menyerang petugas dengan parang sehingga terjadi tindakan tegas oleh pihak kepolisian yang ada di lapangan dan ini memicu reaksi daripada keluarga korban dan terjadi penyerangan di Polres.
2: Dalam aksi ini, satu warga berinisial MBP berusia 20 tahun ditemukan tewas di lokasi. Polisi memastikan personel yang mengamankan markas tidak menggunakan peluru tajam saat menghalau massa. Jenazah MBP kemudian menjalani pemeriksaan medis di Rumah Sakit Kristen Lende Moripas, Sumba Barat untuk mengetahui penyebab pasti kematian MBP. Setelah penyerangan Mapolres, situasi Kamtipmas di Sumba Barat disebut berangsur kondusif. Personel gabungan TNI Polri masih bersiaga di lokasi. DNTT bersama Pemda Sumba Barat juga membuka ruang dialog dengan tokoh agama, adat dan masyarakat untuk mengusut penyerangan dan penembakan, namun proses hukum tetap berjalan sesuai aturan. Liputan CNN Indonesia.
3: Berikutnya seorang pria di Polewali Mandar, Sulawesi Barat ditangkap setelah membacok warga saat melakukan survei lahan yang telah belasan tahun dikuasai untuk jaminan pinjaman di bank. Pelaku kesal dan mengklaim lahan yang disurvei korban adalah miliknya. Di Surabaya, Jawa Timur, seorang pria bersimbah darah terletak di tengah jalan. Pria tersebut diduga menjadi korban pembacokan.
1: Pria ini ditemukan tergeletak di tengah jalan Tuku Umar, Kelurahan Dr. Sutomo, Kecamatan Tegal Sari, Surabaya, Jawa Timur pada Rabu dini hari. Korban ditemukan dalam kondisi sadar namun mengalami luka robek di tangan kanan. Satpam salah satu kafe di dekat lokasi menyebut korban ditemukan sudah bersimbah darah diduga sebagai korban pembacokan. Namun tak ada yang melihat langsung aksi pembacokan tersebut. Warga yang mengetahui kejadian tersebut langsung melapor ke layanan darurat 112 dan polisi. Petugas BPBD Kota Surabaya yang tiba di lokasi langsung memberikan penanganan awal. Korban kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Bayangkara Polda, Jawa Timur. Petugas dari Polsek Tegal Sari dan Polrestabes Surabaya juga datang ke tempat kejadian.
8: Menurut info yang saya terima, korbannya satu orang. Satu orang menggunakan kendaraannya, belum diketahui untuk jenis kendaraannya. Sepertinya orang baru pulang kerja.
1: Polisi masih berupaya mengungkap kejadian yang sebenarnya, termasuk pelaku dan motif dibalik luka bacok yang dialami oleh korban. Proses penyelidikan masih berlangsung dan polisi belum memberikan keterangan resmi terkait peristiwa ini. Pria ini ditangkap dan harus menjalani pemeriksaan di ruang Satreskrim Polres Polman setelah membacok seorang warga hingga korban luka parah. Korban pun harus menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Dugaan pembacokan terjadi saat korban dan dua orang lain yang diduga karyawan bank melakukan survei dan pendokumentasian sebidang lahan di Desa Lapeo, Kecamatan Kampalagian, Polewali Mandar, Sulawesi Barat pada Selasa lalu. Lahan tersebut disebut-sebut menjadi jaminan pinjaman. Pelaku yang saat itu berada di rumahnya tak terima dan menyebut jika lahan yang disurvei itu miliknya. Kesal dengan tindakan korban, pelaku langsung mengambil senjata tajam dan menyerang korban.
9: Jadi motifnya sakit hati, karena korban itu sudah menempati itu rumah sudah belasan tahun.
3: Pelaku?
9: Iya pelaku. Tiba-tiba datang korban bersama yang diduga dua
3: karyawan bank,
9: karyawan salah satu bank negara, BUMN, untuk melakukan survei terhadap lokasi yang ditempati oleh pelaku dengan maksud bahwa lokasi itu akan diagungkan di bank. Jadi karena dia merasa bahwa ini saat ini lokasi dengan adanya kegiatan dari korban dan perempuan, dia marah.
3: Berarti si pelaku ini mengklaim kalau lokasi itu punyanya?
9: Ya. Dia harusnya sebenarnya dia sudah belasan tahun menempati itu lokasi.
3: Tapi sesuai sertifikat Pak Kabio?
9: Kami belum apa, belum sampai ke arah sana tentang penyelidikan dan penyelidikan.
1: Pelaku sudah ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat dengan pasal penganiayaan dengan ancaman hukuman maksimal 8

0: tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Seorang ayah dan dua anak yang berusia 7 dan 4 tahun tewas mengenaskan di tempat tinggal sewaan di kawasan Legian, Badung, Bali. Selengkapnya, usai jeda.

0: Sejumlah pelaku kejahatan ditangkap usai aksinya terekam kamera. Di Klaten, Jawa Tengah, seorang pria ditangkap usai aksinya mencuri gas LPG di warung kelontong terekam CCTV. Informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia Lacak Kriminal hari ini. Selalu waspada dimanapun Anda berada karena aksi kejahatan bisa terjadi di mana saja. Saya Victor Pangaribuan, pamit. Sampai jumpa.
1: Gak nyampe 30 detik.
2: Berpura-pura jadi pembeli, seorang pria mencuri tabung gas LPG 3 kg di sebuah warung kelontong di Desa Perawatan, Klaten, Jawa Tengah. Berdasarkan penyelidikan dan rekaman CCTV, polisi akhirnya menangkap pelaku. Tapi tabung gas LPG hasil curian sudah dijual seharga Rp135.000. Uang hasil penjualan digunakan pelaku untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Kasus ini kemudian diselesaikan melalui mediasi. Korban memaafkan pelaku dan kedua pihak sepakat berdamai. Aksi pencurian uang Rp14.500.000 terjadi di SPBU Sidodadi Salaman, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, terekam CCTV. Memanfaatkan kelengahan operator, satu pelaku menggasak uang dari laci dekat pompa pengisian. Ia kemudian kabur bersama rekannya yang menunggu dengan sepeda motor di luar SPBU. 6 hari berselang berbekal rekaman CCTV, polisi akhirnya berhasil membekuk kedua tersangka di dua lokasi berbeda di Wonosobo, Jawa Tengah. Dari tangan pelaku, polisi menyita uang sisa hasil curian sekitar Rp600.000 dan satu unit sepeda motor. Sementara kedua pelaku saat ini ditahan di Mapolresta Magelang dan terancam 5 tahun penjara. Aksi dua pencuri juga terekam kamera CCTV saat menyasar motor yang terparkir di halaman minimarket Kota Tangerang, Banten.
1: Gak nyampe 30 detik.
2: Berbekal rekaman CCTV, polisi kemudian memburu dan menangkap kedua pelaku yang berinisial AH dan DJ. Salah satu pelaku terpaksa dikenakan tindakan tegas terukur karena melakukan perlawanan saat hendak diamankan. Keduanya diketahui merupakan residivis kasus pencurian kendaraan bermotor. Dari hasil pengembangan, polisi menggeledah sebuah rumah kontrakan yang diduga dijadikan tempat menyimpan motor hasil curian. Dari lokasi tersebut, 6 unit sepeda motor yang diduga hasil kejahatan berhasil diamankan polisi. Tim Liputan, CNN Indonesia.

0: Selamat pagi, CNN Indonesia Today kembali hadir menemani Anda selama 30 menit ke depan. Bersama saya, Clarissa Aradia. Tim gabungan pencarian 5 jurnalis dan 3 awak kapal memutuskan untuk menghentikan operasi pada hari ke-10 pencarian, Kamis 17 September. Operasi dihentikan tanpa menemukan jejak ke-8 orang korban maupun objek kapal.
1: Ini adalah Kampung Pagedongan di Carita, Pandeglang, Banten. Di dermaga inilah tempat pertama kali kapal berjenis speedboat Abu Padatu 1 berangkat ke area perairan Selat Sunda ke sekitar Gunung Anak Krakatau. Kapal itu membawa 5 orang jurnalis dan 3 orang anak buah kapal yang berangkat pada 7 September pukul 2 siang. Pada sore harinya mereka dikabarkan hilang kontak. Dan keesokan harinya, operasi SAR pencarian terhadap 8 orang tersebut dimulai.
2: Tugas gabungan pencarian dan penyelamatan terdiri atas Basarnas, TNI Angkatan Laut, serta Kepolisian Perairan dan Udara. Petugas menurunkan pasukan dan alat utama selama 7 hari operasi dan 3 hari perpanjangan. Pencarian dilakukan dengan 3 jalur, melalui laut, udara, hingga penyisiran jalur darat. Pada hari terakhir 17 September, pencarian dimaksimalkan dengan luas pencarian 8.509 mil laut persegi hingga Pulau Enggano dan pesisir Bengkulu. Namun hingga hari terakhir tidak ditemukan objek maupun korban pada seluruh sektor pencarian. Pihak keluarga korban sempat terlihat emosional saat mendengar kabar hasil operasi masih nihil. Mereka berharap operasi masih dapat diperpanjang.
3: Gubernur, saya mohon untuk proses pencarian ini dapat diperpanjang kembali. Saya berharap proses pencarian ini panjang dan lebih dimaksimalkan lagi. Mungkin memang sebelumnya sudah sangat maksimal, tapi izin mungkin ada beberapa wilayah atau pulau yang belum tersentuh, Pak.
2: Namun berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku serta pertimbangan teknis dan operasional, operasi pencarian harus dihentikan.
4: Setelah perpanjangan, pihak Basarnas tadi menyampaikan bahwa karena sudah dinilai tidak efektif dalam rencana, dalam pelaksanaan pencarian dan pertolongan ini, maka dengan berat hati pelaksanaan operasi gabungan ini oleh pihak yang berkepentingan, pihak yang memiliki kewenangan dinyatakan dihentikan.
2: Dengan ini operasi pencarian dihentikan dan dilanjutkan dengan pemantauan kantor SAR serta unsur masyarakat setempat. Putri Demes, Maria Oktober, Pandeglang, Banten.
0: 5 skoci yang diduga merupakan bagian dari KM Virgo Transport 8 ditemukan terdampar di Pantai Gantingan, Kabupaten Seruyani, Kalimantan Tengah. Sementara itu, tim DVI Polda Jawa Timur telah mengambil 31 sampel DNA dan menerima 70 data antemortem dari keluarga korban.
2: Lima skoci terdampar di Pantai Gantingan, Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah pada 16 September lalu. Skoci-skoci ini pertama kali ditemukan oleh petugas penjaga Taman Nasional Tanjung Puting Seruyan. Kepala Desa Sungai Perlu Siti Halisa mengatakan, pihaknya langsung meneruskan informasi tersebut kepada Polairut Polres Seruyan.
5: Pihak dari Polairut bersama pemerintah Desa Sungai Perlu mencek langsung ke lokasi tersebut. Dan dibenarkan bahwa di sana ditemukan 5 buah skoci tanpa ada korban, di mana diduga buah skoci tersebut adalah sementara diduga milik KM Virgo Transport 8 karena ada beberapa tanda pengenal.
2: Dari hasil pemeriksaan, pada badan skoci terdapat tanda dan tulisan yang menunjukkan identitas KM Virgo Transport 8. Untuk sementara, 5 skoci tersebut akan diamankan dan dipindahkan dari Pantai Gantingan menuju Kota Kuala Pembuang, Kabupaten Seruyan. Sementara itu, pada hari ke-5 pencarian korban KMP Virgo Transport 8, Kamis 17 September 2026, sejumlah keluarga masih menunggu kabar orang terdekat mereka di posko terpadu Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur. Irma, salah satu keluarga korban, datang dari Boyolali, Jawa Tengah untuk memberikan informasi data antemortem mengenai ciri-ciri suaminya yang bekerja sebagai ABK. Suami Irma diketahui baru bekerja sebagai ABK sekitar 2 minggu. Komunikasi terakhir keduanya terjadi pada 12 September, sekitar pukul 9:30. Saat itu suaminya sempat melakukan video call dan pamit untuk berangkat. Informasi mengenai musibah kapal baru diketahui keluarga dari pihak perusahaan. Namun hingga kini Irma mengaku belum mendapat pendampingan atau fasilitas dari pihak perusahaan.
6: Sampai sekarang belum
7: dihubungi sama sekali.
6: Cuman terakhir kemarin mengabarkan kalau terjadi.
7: Itu informasi dari perusahaan apa?
6: Iya.

0: memasuki hari kelima pencarian, Irma masih menunggu kabar tentang keberadaan suaminya. Ia berharap proses pencarian segera membuahkan hasil. Hingga Kamis siang, tim DVI Polda Jawa Timur telah mengambil 30 sampel DNA dan menerima 70 data antemortem dari keluarga korban. Pengambilan sampel DNA dilakukan dengan metode swab bukal atau sampel dari bagian dalam pipi. Petugas memprioritaskan sampel dari keluarga kandung untuk membantu proses pencocokan identitas korban.
1: Untuk data nanti kita kerjasama dengan di DVI-nya Banjarmasin. Kebetulan juga ada data yang sama dari Banjarmasin, jadi nanti kita sering cross-check sama tukar-tukar data dari Banjarmasin.
0: Data antemortem yang diserahkan keluarga juga perlu dilengkapi sejumlah informasi pendukung, diantaranya KTP atau KK korban, foto terbaru, foto yang memperlihatkan gigi, serta informasi pakaian terakhir yang dikenakan. Keluarga juga diminta menyampaikan ciri khusus korban seperti tanda lahir, bekas operasi, implan atau pen, hingga tato. Dari data keluarga akan dicocokkan dengan data postmortem untuk membantu memastikan identitas korban dan memberikan kepastian bagi keluarga yang masih menunggu kabar. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Beralih ke informasi lainnya, pasca pengumuman adanya 25 merek beras fortifikasi yang diduga tak sesuai standar mutu, sejumlah warga merasa tertipu. Apalagi harga merek beras itu terbilang tidak murah bagi sebagian besar masyarakat.
3: Itu penipuan 22.000 rupiah per kilogram.
4: Kan kita dibohongin jadinya. Ya kecewa banget lah gitu ya.
5: Itulah kekecewaan dari Eri, seorang ibu rumah tangga, begitu mendengar kabar temuan 25 merek beras fortifikasi yang diklaim Menteri Pertanian tidak sesuai standar mutu dan dijual dengan harga yang tak wajar. Eri mengaku merasa kecewa dan dibohongi karena selama ini ia terbiasa membeli beras di supermarket dengan mempertimbangkan informasi kandungan yang tertera pada produk.
4: Ya harus menyesal lah, karena apa? Karena kan kita taunya di dalam penawarannya itu mengandung ini, mengandung itu, bla bla bla, bagus gitu ya. Yang ternyata kan tidak gitu ya. Kan kita dibohongin jadinya. Ya kecewa banget lah gitu ya.
5: Kekecewaan serupa dialami Yani. Meski Yani tak pernah membeli 25 merek beras fortifikasi yang disebut dalam ekspos Menteri Pertanian Selasa lalu, ia berharap beras yang dibeli memberi manfaat sesuai dengan informasi yang tertera di kemasan produk.
6: Apapun itu ya pasti kecewa. Kita pengen yang terbaik di tubuh kita. Kalau tidak sesuai dengan apa yang kita terima di tubuh kita, otomatis bisa merusak semuanya.
5: Sebelumnya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut hasil uji terhadap 27 produk beras fortifikasi di 4 laboratorium yang ditunjuk Kementan menunjukkan lebih dari 90% tidak sesuai standar yang ditetapkan. Selain itu, produk beras dari 25 merek yang mengklaim diperkaya kandungan vitamin B1, zat besi, zinc, dan lainnya dijual dengan harga tinggi.
3: Harusnya harganya Rp13.500, tapi ada yang dijual sampai Rp57.000 per kilogram. Dan rata-rata kenaikannya, bukan kenaikan ya, maaf, mungkin ini agak kasar dikit, itu penipuan Rp22.000 per kilogram, rata-rata. Ini menyusahkan konsumen kita. Dan fortifikasi adalah untuk ibu hamil, menyusui, dengan stunting, dan orang miskin. Jadi tujuan dari kita tidak tercapai. Kenapa justru harganya jauh lebih tinggi daripada premium dan medium?
5: Estimasi nilai kerugian konsumen dalam peredaran beras fortifikasi yang diduga tak sesuai standar ini mencapai Rp89 triliun. Selanjutnya, pemerintah akan segera menarik 25 merek tersebut dari pasaran dan izinnya dicabut. Tim Liputan, CNN Indonesia.
2: KPK menggeledah lingkungan kantor Kementerian ATR BPN di Jalan Sisinga Mangaraja, Jakarta Selatan, Kamis siang. Informasinya sesaat lagi usai jeda, tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Today.

0: Berkeringat adalah hal yang wajar, tapi jika keringat keluar berlebihan hingga mengganggu aktivitas dan estetika, bisa jadi itu hiperhidrosis.
1: Kita berkeringat berlebih, padahal tidak ada cuaca panas, sedang bekerja dan ada di lingkungan yang sejuk, itulah yang namanya hiperhidrosis.
0: Kenali penyebab dan cara mengatasi keringat berlebih dalam CNN Indonesia Health. Sabtu 19 September jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
2: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah lingkungan kantor Kementerian ATR BPN di Jalan Sisingamangaraja, Jakarta Selatan, Kamis siang. Menurut juru bicara KPK, penggeledahan dilakukan sebagai bagian dari lanjutan penyidikan perkara dugaan tindakan pidana korupsi di lingkungan Kementerian ATR BPN. Salah satu tempat yang digeledah adalah ruangan Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Tata Ruang. KPK menyebut penggeledahan dilakukan untuk mencari dan melengkapi alat bukti dalam perkara yang penyidikannya bermula dari operasi tangkap tangan.
3: Bahwa pada hari ini, Kamis 17 September, penyidik memulai kegiatan penggeledahan. Adapun penggeledahan dilakukan di beberapa lokasi di lingkungan kantor Kementerian ATR BPN. Salah satunya adalah ruangan tersangka saudara LMP selaku Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR BPN. Kegiatan penggeledahan ini dibutuhkan penyidik untuk mencari dan melengkapi alat bukti penyidikan perkara yang bermula dari peristiwa tertangkap tangan ini.
2: Wakil Ketua DPP Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia meminta Menteri ATR BPN Nusron Wahid segera melakukan klarifikasi kepada publik bila tak terlibat kasus dugaan suap di lingkungan kementeriannya. Hal ini dilakukan untuk menjawab spekulasi yang beredar di publik. Ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Ahmad Doli mengatakan sejak mengetahui adanya operasi tangkap tangan KPK di lingkungan Kementerian ATR BPN dan menyeret salah satu kader partai Fad Arafik, Doli belum berkomunikasi dengan Menteri ATR BPN yang juga kader partai Beringin Nusron Wahid. Ia meminta Nusron membuka komunikasi agar bisa mendiskusikan kepada partai terkait adanya dugaan keterlibatan dirinya dalam kasus HGB Summarecon.
4: Makanya kalau kami bisa berkomunikasi, saya kira banyak hal yang bisa kami diskusikan ya, untuk bisa supaya ya kasus ini tidak berlarut-larut, terus kemudian tidak berkembang kemana-mana gitu ya. Dan kemudian bisa berlarut menyeret kemana-mana juga gitu ya. Dan saya kira saudara Nusron mungkin juga tidak perlu terlalu lama untuk tidak bisa dikomunikasi ya.
2: Beralih ke informasi lainnya, berangkat dari kawasan Blok M, MRT Jakarta hadirkan konsep placemaking yang terus dikembangkan ke sejumlah titik lain dengan harapan semakin banyak kawasan sekitar stasiun MRT yang tak hanya menjadi tempat transit, tetapi juga menjadi ruang bersama bagi masyarakat.
5: Identik dengan waktunya pulang, saya justru berhenti sejenak di sini, di Taman Literasi Martha Tiahau. Bukan sekedar mampir, tapi ingin menikmati, mencoba langsung bagaimana rasanya ada di ruang yang sengaja dirancang untuk tidak hanya sekedar dilewati, tetapi bisa dinikmati dan digunakan langsung oleh

0: oleh masyarakat.
1: Taman Literasi Martha Tia HU menjadi bagian dari konsep Placemaking Blok M yang dihadirkan PT MRT Jakarta bersama anak usahanya PT Integrasi Transit Jakarta. Dengan luas sekitar 9.700 meter persegi, taman ini disulap menjadi ruang yang dapat dimanfaatkan masyarakat. Mulai dari sekadar bersantai, bertemu teman, menikmati kuliner, hingga menjadi wadah bagi komunitas. Ada plaza anak, plaza bunga, taman atap abu-abu, dan perpustakaan, serta musola dan toilet, membuat stasiun MRT Blok M tidak sekadar menjadi titik perpindahan moda transportasi, tetapi menjadi ruang sosial dan kegiatan ekonomi yang inklusif.
2: Blok M ini bisa jadi salah satu prototipe nih, nanti ke depannya mungkin pemerintah bisa perbanyak lagi nih tempat-tempat yang bisa menghimpun UMKM, terus juga society-nya berkumpul, terus juga banyak yang kehidupannya tuh ada di sini. Dan nggak pernah mati mau dari pagi, siang, sore, sampai malam.
1: Menghidupkan kawasan di sekitar transportasi publik tak hanya soal membangun infrastruktur. Konsep placemaking harus memastikan desain dan kenyamanan, menghadirkan aktivitas yang menarik, hingga memenuhi aspek sosial dan lingkungan. Di sisi lain, keterbatasan anggaran dan beragam regulasi juga menjadi tantangan dalam mengembangkan kawasan. Sehingga kolaborasi dengan pihak swasta pun menjadi salah satu upaya untuk menjaga pengembangan placemaking tetap berjalan.
3: Kami harus banyak kerjasama dengan swasta untuk masuk sebagai investor juga nih dalam pengembangan placemaking. Jadi kalau ditanya tiga, yaitu ya, aspek sosial dan lingkungan itu challenge, tapi memang harus jalan. Dan biayanya nggak kecil sebetulnya. Di saat membangun kawasan lagi butuh biaya, kami butuh investor baru. Dari situ kami mengajak swasta. Jadi saat MRT memulai ini, jujur beban di pundak kami itu berat gitu ya. Bisa buktiin dan itu pemprov ternyata kawasan bisa dihidupin. Nah, alhamdulillah bisa. Ternyata itu memudahkan jalan kami selanjutnya. Karena di saat kami bicara dengan kawasan lain, kita bisa bilang, kita harapan kami bisa seramai kayak Blok M. Bisa kita hidupan kayak Blok M lagi. Nah, seeing kan believing ya, Pak. Oh iya, Pak, kita dukung deh. Gitu, mudah-mudahan bisa seramai Blok M dengan tema yang lain.
1: PT MRT Jakarta juga telah mengimplementasikan placemaking di Jakarta pada M Blok Space, Blok M Hub, Urban Forest Cipete, dan Sibis Park. Kedepan, pengembangan placemaking akan merambah di jalur fase 2 seperti extended concourse Bundaran HI hingga ke Kota Tua sebagai bagian dari konsep Transit on Development, TOD.
0: Setelah menikmati waktu di sini, saya merasakan bahwa ruang publik yang nyaman bisa membuat siapapun betah untuk datang, berkumpul, dan berinteraksi. Semoga dengan meluasnya rute MRT Jakarta, maka akan semakin banyak ruang publik yang dikembangkan dengan konsep placemaking. Sejalan dengan tujuannya, yaitu meningkatkan kualitas hidup, kesehatan mental, dan juga kebahagiaan masyarakat. Desyari Tonang, CNN Indonesia.
4: Kompolnas Awards kembali diselenggarakan tahun ini. Kompolnas Awards merupakan bentuk evaluasi sekaligus motivasi bagi Satuan Kerja dan personil Polri untuk terus meningkatkan kinerja. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengatakan peran Kompolnas tidak berhenti pada pengawasan dan evaluasi, namun juga memberikan penilaian serta apresiasi terhadap satuan dan personil yang menunjukkan kinerja terbaik. Pada penyelenggaraan Kompolnas Awards kelima ini, penghargaan diberikan kepada Satuan Kerja Mabes Polri, Satuan Kewilayahan, serta personil yang menunjukkan kinerja, inovasi, integritas, kepemimpinan, dan kontribusi nyata dalam pelaksanaan tugas kepolisian. Penilaian dilakukan secara bertahap untuk memastikan proses penilaian berlangsung objektif dan berbasis bukti. Kapolri berharap satuan dan personil penerima penghargaan dapat menjadi teladan serta membagikan inovasi maupun praktik terbaik kepada jajaran lainnya.
5: Kompolnas juga ikut di dalam memberikan penilaian terhadap satuan-satuan kerja dan alhamdulillah hari ini tidak hanya satuan kerja bahkan juga kepada personil-personil. Tentunya ini akan menjadi motivasi bagi jajaran kepolisian termasuk juga seluruh personel untuk terus bisa bekerja dengan lebih baik, melakukan perbaikan-perbaikan yang diberikan dan sekaligus juga tentunya

0: bagi yang nanti mendapatkan penghargaan dari Kompolnas, tentunya kita harapkan bisa menjadi role model yang kemudian dicontoh oleh satker-satker yang lain.
1: Lereng gunung runtuh di Sichuan, China. Material tanah dan batuan meluncur ke arah sungai dan jalan nasional hingga memutus arus lalu lintas. Informasinya sesaat lagi usai jeda, tetaplah bersama kami.

0: Siap menyambut panggilan untuk berhaji, umroh, wisata, ataupun mengeksplorasi gaya hidup halal pilihan? Hadiri CNN Indonesia Islamic Travel Connect. Wadah kolaborasi strategis bagi pemerintah, pebisnis, dan masyarakat. Catat tanggalnya 24 hingga 27 September 2026 di Main Atrium Mall Royal Plaza Surabaya. Datang dan dapatkan promo menariknya. Rumah Atma Brata menerima mereka yang sering dilupakan. Para lansia hingga penyintas gangguan jiwa dari keluarga prasejahtera. Mereka dirawat dengan kasih oleh Bruder Petrus Partono yang percaya pelayanan bukan soal uang, tapi soal kemanusiaan.
1: Semua orang berharga dan punya bagian-bagian yang berguna untuk kehidupan ini dan orang lain.
0: Saksikan CNN Indonesia Heroes, panggilan jiwa di Atma Brata, Minggu 20 September jam 9 pagi di CNN Indonesia.
2: Tidak mau kalah sama mereka-mereka yang londo-londo itu.
0: Setiap isu punya dua sisi. Setiap argumen harus diuji.
3: Ya, Pak Bawa pernah jadi aktivis. Dia selalu high call.
4: Ya, tapi jangan stop. Ini rakyat kecil. Ya,
2: kalau begini.
0: Dipandu Elvira Khairunisa, kami pertemukan perbedaan.
5: Ada kekhawatiran bahwa ada tumpang tindih dengan universitas dan lembaga yang ada.
0: Agar publik mendapat kejelasan.
2: Dan itu bukan hanya pasal 33 ayat 3.
6: Betul Bang Nursi, makanya tadi saya jelaskan beberapa program yang bahkan tidak terkait dengan pasal 33.
2: Kita bisa buka data, Astrio. Ya, kalau kita lihat
7: data sudah ada Bang dari BPS, spillover effect-nya jelas.
2: Tapi bukan kontribusi MBG. Itu tetapi faktor-faktor yang saya sebutkan
7: tidak
2: tadi.
7: Tidak hanya
2: kan begitu.
0: Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia.
8: Lereng gunung runtuh di Sichuan, China hingga memutus arus lalu lintas dari dua arah. Sementara hujan deras memicu banjir di Valencia dan Catalonia, Spanyol, seorang pria tewas setelah terjebak di dalam kendaraannya.
9: Lereng gunung runtuh di Moshan, Provinsi Sichuan, China pada Rabu pagi. Material tanah dan batuan meluncur ke arah sungai Minjiang dan jalanan. Rekaman dramatis memperlihatkan debu tebal membubung saat material longsoran runtuh dan menyebar ke arah sungai serta jalur transportasi. Longsor terjadi di dekat terowongan yang sedang dibangun. Material longsor membuat arus lalu lintas di jalan nasional terhenti dari dua arah. Sebelum longsor terjadi, retakan terdeteksi di lereng tersebut sejak bulan lalu. Sekitar 161 warga telah dievakuasi sebagai langkah pencegahan. Dan berkat itu tidak ada korban jiwa dilaporkan. Hujan deras memicu banjir parah di sejumlah wilayah Spanyol pada Rabu. Di Valencia, air merendam sejumlah jalanan dan membuat mobil harus melaju perlahan menerobos genangan. Rekaman warga memperlihatkan kendaraan berusaha melintasi jalan yang terendam. Sebuah toko di pinggir jalan juga terlihat kebanjiran. Sementara di wilayah Catalonia, banjir memicu insiden mematikan. Seorang pria berusia 48 tahun tewas setelah terjebak di dalam mobil yang dikendarainya tersapu banjir di kota Olivella. Banjir menyebabkan penutupan jalan, gangguan transportasi, hingga pembatalan penerbangan. Badan Cuaca Spanyol mengeluarkan peringatan darurat untuk sejumlah wilayah Catalonia serta peringatan bahaya untuk Valencia.
8: Di India ada seluncur gantung atau flying fox yang menawarkan pengunjung untuk menikmati pemandangan pegunungan Himalaya. Sementara di Kolombia, seluncur gantung digunakan sebagai alat transportasi. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita di CNN Indonesia Today. Saya Clarissa Aradia, pamit undur diri. Salam sehat, sampai jumpa.
10: Kalau kita ke Lembah Nubra di Kalsar, India. Di sana kita bisa meluncur di ketinggian lebih dari 3.000 meter di atas permukaan laut. Ya, wahana ini dikenal sebagai salah satu seluncur gantung tertinggi di dunia. Di mana kita bisa meluncur hingga 2,3 km dengan pemandangan pegunungan batu, gurun, dan sungai Shyok. Dengan kecepatan sekitar 60 km per jam, jarak tempuhnya sekitar 3 menit saja di udara. Lembah Nubra terletak di antara pegunungan Ladakh dan Karakoram di India Utara yang masuk dalam jalur pegunungan Himalaya. Hanya saja untuk bisa menikmati wahana menakjubkan ini ternyata butuh perjuangan yang cukup panjang. Karena dari kota besar seperti Mumbai atau New Delhi, India, butuh waktu sekitar 2 hari untuk sampai ke Lembah Nubra. Di sebuah desa di Kolombia, seluncur gantung adalah alat transportasi. Sudah lebih dari 2 dekade ini, desa San Miguel Abajo di La Union menggunakan kereta gantung tradisional untuk melintasi bukit dan jurang. Kereta gantung itu dibuat untuk mempercepat aktivitas warga setempat karena tidak ada jembatan. Jika menggunakan jalur darat, waktu tempuhnya bisa berjam-jam dengan medan yang sulit dijangkau. Apalagi jika banjir menerjang, warga tidak akan bisa keluar desa. Meskipun risiko keselamatannya sangat tinggi, kereta gantung ini ternyata sangat membantu loh. Karena tidak hanya manusia, kereta gantung juga bisa mengangkut barang termasuk hasil panen warga. Dibuat secara swadaya sejak 23 tahun yang lalu, kereta gantung ini mampu membawa beban hingga 150 kg. Dan meski terlihat ekstrim, hingga kini belum ada laporan kecelakaan dengan kereta gantung sederhana ini.

0: Halo, apa kabar? Anda menyaksikan CNN Indonesia Business bersama saya, Ruli Kurniawan, dan berikut tiga topik utama kami hari ini. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Hadalia mengklaim antrian panjang membeli BBM di Kota Makassar sudah terurai. Badan Gizi Nasional atau BGN memastikan alokasi anggaran program makan bergizi gratis atau MBG dioptimalkan untuk pengawasan keamanan pangan. Startup kecerdasan buatan asal China DeepSeek dikabarkan tengah menyiapkan langkah besar untuk melantai di bursa saham. Langsung saja kita bergabung untuk mengikuti jalannya pemaparan realisasi APBN per Agustus 2026 oleh Menteri Keuangan baru Suhasil Nazara berikut ini.
1: Sistem administrasinya bekerja, korteks bekerja, peningkatan penghasilan karyawan terjadi, maka dia tumbuh cukup sehat. PPh 22 impor juga tumbuh cukup sehat. PPh OP juga seperti itu. PPh badan ini tadi kita lihat di depan. Migas dan yang lainnya cukup tumbuh cukup tinggi. PPh 26 karena intensifikasi penegakan hukum, lalu kemudian PPh final adanya pengalihan beberapa hak pertambangan di sektor ini sesuatu yang spesifik. PPN dalam negeri tumbuh tinggi secara kumulatif karena termasuk manajemen restitusi di sini. Itu yang tadi saya sampaikan. PPN impor tumbuh baik pengaruhi peningkatan harga minyak dan pelemahan kurs. Kemudian slide berikut adalah tentang penerimaan kepabeanan dan cukai. Teman-teman di Direktorat Jenderal Bea Cukai mengumpulkan 210,2 triliun rupiah. Naik 7,8%. Track recordnya dari bulan Januari sampai dengan Agustus bisa dilihat di gambar yang bawah. Januari, Februari, Maret masih negatif. Tapi mulai bulan April sudah mulai meningkat pertumbuhannya positif dan ini adalah suatu prestasi di Direktorat Jenderal Bea Cukai yang kita apresiasi bersama. Mengumpulkan penerimaan itu bukan pekerjaan yang mudah, baik di Bea Cukai maupun di pajak. Bukan pekerjaan yang mudah, karena itu harus dilakukan dengan baik, dengan tata kelola yang baik, dengan disiplin yang baik, dengan tertib. Pada saat yang bersamaan harus bisa menjalin komunikasi dengan para pembayar pajak, para taxpayer, para wajib bayar, dan seterusnya. Ini adalah hubungan yang harus kita jaga terus dengan para pembayar pajak, wajib bayar kita, karena merekalah yang membiayai pembangunan Indonesia. Nah, kalau kita lihat komponennya, total 210,2 triliun itu komponennya apa? Di sebelah kanan atas, yang berasal dari cukai adalah 148,7 triliun, dari bea masuk juga cukup tinggi, pertumbuhannya 13%, mendapatkan 36,4 triliun, dan bea keluar mendapatkan 25,1 triliun rupiah. Dan ini kalau pertumbuhan 7,8% ini menurut saya adalah kinerja yang sangat baik. Tentu berbagai macam faktor mempengaruhi. Kalau kita ekspor, biasanya pakai kurs valuta asing. Kurs valuta asingnya itu mengalami penguatan, maka volume ekspornya meningkat, beanya juga naik. Kalau kita mengimpor barang itu biasanya di-quote dalam valuta asing. Lalu kemudian kalau nilai impornya meningkat, maka bea masuknya juga meningkat secara nominal itu. Nah, jadi faktor volume, faktor kurs, faktor permintaan luar negeri itu menjadi sangat penting. Berikutnya, tugas dari aparat bea dan cukai bukan hanya mengumpulkan penerimaan. Teman-teman di bea cukai, fungsinya selain mengumpulkan penerimaan, juga melakukan pengawasan atas barang-barang yang ilegal, yang ditransportasikan, maupun barang-barang yang merupakan barang kena cukai. Karena itu tugas dari mengumpulkan penerimaan selalu kita tandem dengan tugas untuk pengawasan. Nah, saya dapat sampaikan di sini sebelah kiri adalah pengawasan atau penindakan terhadap rokok ilegal. Teman-teman bisa lihat. Tahun ini jumlah batang yang telah diambil, ditemukan dalam penindakan rokok ilegal sudah mencapai 1,124 miliar batang. Anda yang merokok, kalau sekali beli rokok, satu pak tuh isinya berapa? Berapa batang?
2: Dan
1: nggak ngerokok, yang ngerokok siapa? Hah? Dirjen Bea Cukai memang mantap. Kita ambil yang paling gede ya, 20. Yang sudah ditemukan rokok ilegal ini 1,124 miliar batang. Anda bisa bayangkan itu. Nah, ini dilakukan dengan bekerja sama dengan aparat yang lain. Ini bukan kita klaim bahwa Bea Cukai sendirian. Berbagai macam kita kerjasama. Nah, kemudian yang di tengah, dan itu kalau kita lihat 1,124 miliar batang itu peningkatannya 60% dari tahun lalu. Tapi jumlah penindakannya hanya naik 9,8%. Jadi sekarang intensitas setiap penindakan itu juga meningkat. Jumlah penindakannya naik 9,8%, 13.151 kali. Kalau 1.351 kali dibagi 8 itu 8 bulan, berarti tiap bulan nindak berapa Pak Jaka? Waduh, nanti deh Pak Jaka yang jawab. Anggap aja Pak Jaka dapat pertanyaan dari wartawan saya, wartawan yang nanya itu menjadi sebulannya kira-kira berapa kali penindakan ya, dengan jumlah batang 1,124 miliar batang.

0: Batasan narkotika. Ini adalah barang terlarang. Anda bisa lihat ceritanya di sini adalah jumlah penindakannya turun, tetapi barang buktinya meningkat. Barang bukti yang diambil adalah 11,43 ton barang bukti. Ini segala macam jenis, termasuk 2,6 ton metamfetamin cair dari kapal MV Ocean Porter di Kepulauan Riau. Ini yang fotonya. Ini yang fotonya ya, Pak Jaka ya. Ini yang fotonya. Oke. Okay. Ya. Benar enggak? Iya betul, yang 2,6 ton itu fotonya. Lagi-lagi, teman-teman BC itu bekerja sama dengan aparat-aparat yang lain. Dan ini adalah menjaga Republik Indonesia. Oke. Okay. Nah, bukan hanya itu. Belakangan kita juga mulai melihat penyelundupan emas. Ini yang sebelah kanan. Penindakan upaya penyelundupan emas, membawa emas dengan secara tidak proper, dengan dokumentasi yang tidak proper, sampai dengan tanggal 14 September yang lalu, selama tahun 2026 ini telah dilakukan 74 kali penindakan. Penindakan upaya membawa emas, terutama keluar ya Pak Jaka ya, keluar. Oke. Beratnya 334,5 kilo yang sudah ditemukan. Dengan berbagai macam bentuk emas, ada yang emas batangan, ada yang emas perhiasan, bahkan ada yang sifatnya itu serbuk emas. Nanti detailnya silakan teman-teman dari Bea Cukai bisa mengelaborasi apa ini, apa efeknya nih. Ini adalah upaya untuk membawa sumber daya alam Indonesia ke luar negeri dengan cara yang tidak baik. Jadi ini juga adalah yang dilakukan oleh teman-teman dari Bea Cukai. Itu adalah penerimaan dari kepabeanan dan cukai dan pengawasan dilakukan oleh Bea dan Cukai. Berikutnya saya uraikan tentang realisasi PNBP. PNBP saat ini tumbuh 41,7%. Saat ini telah dikumpulkan totalnya adalah 435,1 triliun rupiah. Kita bisa lihat PNBP ini komponennya adalah pendapatan sumber daya alam yang 194,6 triliun rupiah. Dan ini sudah hampir 70% terhadap target. Ada pendapatan kekayaan negara dipisahkan. Ini dulu biasanya standarnya kita bicara pendapatan KND ini adalah dividen BUMN, tapi ini bukan dividen BUMN. Sebentar saya sampaikan di bawah. Pendapatan PNBP lainnya 105 triliun, pendapatan BLU 77,6 triliun. Nah, apa itu pendapatan KND yang di bawah itu? Pendapatan KND yang di dalam APBN-nya hanya kita proyeksikan 1,8 triliun rupiah, tolong kursornya ke 1,8 triliun rupiah pendapatan KND, kita proyeksikan 1,8 ketika itu karena memang kita tahu dividen dari BUMN kita tidak akan masuk ke APBN, tapi dikelola langsung oleh Danantara. Namun dalam perjalanan waktu, dengan proses audit buku 2025, kita mendapatkan informasi bahwa Bank Indonesia tuh memiliki surplus Bank Indonesia yang sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku disampaikan, diberikan kepada kas negara. Maka di dalam lapsem itu sudah ditaruh angka 56,4 triliun rupiah karena kita mengantisipasi akan ada surplus. Nah, waktu itu belum terima, tapi sekarang kita udah terima betul. Sekarang kita sudah terima, sehingga pendapatan dari KND itu sekarang sudah jumlahnya adalah 58 triliun rupiah. Nah, teman-teman sekalian, apa ini? Memang kalau Bank Indonesia itu memiliki surplus, dia akan memberikan kepada kas negara. Namun, undang-undang juga mengatakan bahwa kalau ada surplus dari Bank Indonesia itu, maka penggunaannya diatur. Apa penggunaan yang diatur? Penggunaannya diatur untuk membayar kewajiban atau membayar penyelesaian kewajiban surat utang Republik Indonesia, surat utang negara, yang ketika itu dikeluarkan dalam rangka penanganan krisis 97-98. Nah, di dalam bukunya Bank Indonesia itu ada terus. Setiap kali ada surplus kita bayar, ada surplus kita bayar, ada surplus dibayar oleh pemerintah. Maka saat ini saya bisa menyampaikan bahwa koordinasi yang erat antara pemerintah dengan Bank Indonesia mengatakan bahwa saat ini dengan adanya surplus BI 55 triliun yang telah digunakan untuk membayar kembali kewajiban surat utang dalam rangka BLBI zaman dahulu, itu sekarang surat utang yang dalam rangka penanganan krisis 97-98 kemarin tuntas kita selesaikan di bulan Agustus. Ini juga adalah suatu prestasi kita, akhirnya kita terhadap kewajiban surat utang pemerintah obligasi rekap. Kalau obligasi rekap itu sudah lunas di tahun 2020. Kalau obligasi dalam rangka BLBI itu baru kita selesaikan kemarin. Supaya teman-teman ada perspektifnya, kalau kita lihat lagi sejarah 30 tahun yang lalu itu, ketika menangani krisis 97-98, pemerintah itu mengeluarkan total obligasi mencapai 640 triliun saat itu. Dan kita membayar kembali itu. Dan kalau untuk beberapa jenis obligasi kita keluarkan ketika itu. Nah, ada yang sudah lunas di Juli 2020, ada yang lunas di kemarin. Nah, ini adalah suatu sejarah perjalanan sektor keuangan Indonesia, tapi dengan adanya penanganan krisis tahun 97-98 ketika itu, maka negara kita bisa terus melakukan reformasi dan bisa terus melakukan pembangunan sampai dengan saat ini. Teman-teman media, belanja negara. Belanja negara sampai dengan 31 Agustus 1.791 triliun yang terdiri atas 912 triliun dari belanja KL dan 879,1 triliun belanja non-KL. Nah, tentu kita untuk sekarang ini udah bulan September, sebentar lagi kita memasuki bulan Oktober, bulan-bulan akhir tahun. Saya ingin menyampaikan bahwa belanja kementerian lembaga menuju akhir tahun harus tetap efisien, namun harus tetap dipilih yang memberikan dampak maksimal kepada masyarakat. Sehingga kita akan menyelesaikan APBN kita. Pak, masih 3 bulan. Iya, kita sangat-sangat mengantisipasi pelaksanaan APBN 2026 berdampak maksimal kepada masyarakat. Kalau kita lihat belanja KL itu, dia tumbuhnya 33%. Kalau belanja pemerintah pusat secara keseluruhan tumbuhnya 29%. Yang angka dot yang di atas itu 29%. Kalau belanja KL-nya 33%. Detail dari belanja KL ada di slide yang berikut, 912,4 triliun. Belanja pegawai, belanja barang, belanja modal maupun belanja bansos. Isinya ini udah sering kita uraikan, nanti kalau ada pertanyaan spesifik bisa disampaikan. Biasanya nanyanya adalah BGN atau MBG. Oh, itu nanti ada slide-nya khusus. Belanja pegawai tumbuh sehat 21,7%. Belanja barang 67,5%. Belanja modal 56,3%. Belanja bansos tumbuh 3,4%. Karena tahun lalu memang cukup tinggi juga belanja bansos kita. Nah, realisasi subsidi dan kompensasi sudah kita bayarkan 331,4 triliun rupiah. Dan pembayaran kompensasi itu sekarang dilakukan bulanan. Dan pembayaran subsidi juga dilakukan bulanan kepada PLN dan Pertamina. Karena itu teman-teman media bisa melihat bahwa tahun ini APBN telah membayarkan 331 triliun kepada PLN dan Pertamina. Yang lebih tinggi dibandingkan tahun lalu. Tahun lalu sampai dengan akhir Agustus yang sudah dibayarkan.
1: Ya, kita masih menyaksikan paparan yang disampaikan oleh Menteri Keuangan terkait dengan realisasi APBN per Agustus 2026, di mana disampaikan oleh Suhasil Nazara bahwa penerimaan negara bukan pajak itu tumbuh mencapai 41,7%. Dan juga tadi terkait dengan belanja pemerintah pusat di 31 Agustus 2026 mencapai 1.791 triliun. Dan kita ke informasi berikutnya. Pemirsa, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mengatakan saat ini kondisi harga BBM dunia sedang tidak baik-baik saja. Namun Bahlil menegaskan harga BBM bersubsidi tidak akan mengalami kenaikan. Hal tersebut diungkapkan Bahlil saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan pada Kamis petang. Bahlil mengungkapkan saat ini harga minyak dunia sudah lebih dari $100 per barel. Hal ini membuat harga BBM non-subsidi nasional pun menjadi terdampak kenaikan. Bahlil meminta kepada masyarakat yang tergolong mampu untuk tidak menggunakan BBM subsidi jenis Pertalite agar pasokannya tetap terjaga. Bahlil menyatakan secara nasional stok BBM cukup untuk 20 hari ke depan.
2: Dua lapangan ini, harga dunia sekarang kan lagi tidak dalam kondisi baik-baik saja. Sekarang sudah mencapai 100 lebih, $100 lebih per barel. Jadi pasti berdampak pada harga nasional, di mana harga subsidi kita tidak ada yang kenaikan. Jadi pasti orang akan memilih ke sana. Tapi maksud saya adalah saudara-saudara kita yang mampu, yang memakai mobil bagus, ya tolonglah subsidi ini kan untuk saudara-saudara kita yang berhak menerimanya.
1: Ya, gitu ya. Sementara itu Bahlil Lahadalia juga mengklaim antrian panjang membeli BBM di kota Makassar sudah terurai. Bahlil menyebut penyebab antrian BBM karena bergeseran konsumen dari sebelumnya menggunakan RON 92 menjadi RON 90 jenis Pertalite. Bahlil juga menegaskan akan menertibkan konsumen nakal yang memodifikasi tangki bensin untuk membeli Pertalite dalam jumlah besar.
2: BBM secara stok nasional kan dalam standar minimum kebutuhan nasional kita di angka 18-20 hari. Dan yang terjadi kemarin di Makassar, alhamdulillah sudah bisa terurai dan sudah selesai, dan saya sudah laporkan kepada Bapak Presiden. Namun kita tahu bahwa kondisi kemarin itu kan ada memang yang shifting dari pemakaian BBM yang tadinya memakai RON 92, 95 yang non-subsidi, ada sebagian ke subsidi, tapi juga ada saudara-saudara kita yang memang harus diakui berdasarkan temuan dari polisi, itu sengaja membuat tangkinya besar, ada yang 700 liter, ada yang 1 ton, kemudian diisi dengan mobil yang baik, dengan mobil Pajero, apa segala macam, jadi itu yang membuat salah satu di antara yang membuat tangki.
3: Mitigasinya gimana, Pak? Gimana?
2: Arahannya harus segera kita tertibkan, karena kita tahu bahwa pemerintah itu regulator. Implementasi di lapangan itu kan adalah Pertamina. Jadi saya melakukan koordinasi terus dengan Pertamina.
1: Badan Gizi Nasional atau BGN memastikan alokasi anggaran program makan bergizi gratis atau MBG dioptimalkan untuk pengawasan keamanan pangan. Kepala BGN Sudaryono menyatakan sebanyak 97% anggaran BGN dialokasikan dalam bentuk bantuan pemerintah, sementara sisa 3% dioptimalkan untuk sistem pengawasan dan teknologi kelola. Kepala BGN Sudaryono bersama Kepala BP POM Taruna Ikrar berkoordinasi dalam mengoptimalkan alokasi anggaran pengawasan keamanan pangan program makan bergizi gratis atau MBG. Pembahasan item pengawasan dilakukan agar penggunaan anggaran lebih efisien serta fokus pada upaya preventif dan pencegahan keracunan pangan. Sudaryono menjelaskan bahwa dari total anggaran BGN yang besar, sebanyak 97% dikonversikan langsung dalam bentuk bantuan pemerintah berupa makanan bergizi. Sementara sisa 3% anggaran dimaksimalkan untuk penerapan teknologi, pengawasan, dan kolaborasi lintas sektor bersama BPOM dan Kementerian Kesehatan. Selain itu, BGN juga mendorong pembagian porsi anggaran pengawasan di BPOM. Di BPOM sebesar 509 miliar agar dapat menguatkan pengawasan MBG tanpa mengurangi tugas pokok BPOM lainnya.
4: Dan tentu saja dari 500 sekian miliar anggaran di BPOM tadi, mungkin secara arif nanti akan kami bicarakan porsi-porsinya tanpa juga mengurangi kewajiban tugas pokok dari BPOM itu sendiri di luar pengawalan keamanan pangan, di luar program MBG. Saya kira kan gitu ya. Jadi tentu saja dengan anggaran yang ada kita optimalkan, dengan kita maksimalkan, termasuk kalau Anda tadi ngikutin dari kami di BGN, 97% dari anggaran BGN yang besar itu lebih, atau 97%-nya itu adalah konversi bantuan pemerintah dalam bentuk makan bergizi gratis. Dan dengan 3% kami meyakini Saya kira dengan sistem yang ada, dengan penerapan teknologi, dengan pengawasan yang baik, dengan kolaborasi dengan PPOM, Kementerian Kesehatan, dinas-dinas kesehatan di daerah, termasuk literasi gizi dengan sekolah-sekolah, kita bisa laksanakan. Jadi memang praktek-praktek yang lama dari BGN yang barangkali tidak sesuai itu kemudian kita rubah semua.
1: Badan Pengawasan Obat dan Makanan BPOM menyiapkan sekitar 509 miliar rupiah untuk mendukung pengawasan program makan bergizi gratis pada tahun 2027. Wakil Ketua Komisi 9 DPR Charles Honoris meminta anggaran tersebut dikembalikan agar BPOM dapat menjalankan fungsi secara maksimal. Dalam rapat dengan pendapat yang digelar Komisi 9 DPR bersama Kepala BGN dan BPOM pada hari Kamis sore, Kepala BPOM Taruna Ikrar memaparkan rincian anggaran pengawasan untuk program MBG menyedot 509 miliar rupiah. Porsi terbesar dialokasikan untuk kegiatan surveillance dan sampling serta mitigasi kasus keracunan. Kepala BPOM Taruna Ikrar menegaskan anggaran tersebut merupakan alokasi resmi yang disetujui meski lebih kecil dari usulan awal yakni 1,2 triliun rupiah. Meski pengajuan anggaran tidak disetujui 100%, BPOM berkomitmen tetap mengawal ketat program prioritas Presiden ini.
5: Nah, dalam konteks itulah maka tentu dalam rapat komisi tadi diharapkan itu ditambah. Dan dalam konteks itulah secara spesifik Badan POM berkomitmen untuk tetap apapun yang terjadi kita akan kawal betul program makan bergizi gratis. Karena sesuai kompetensi Badan POM mulai dari pencegahan, prevalensi, surveilansi, dan seterusnya hingga penelusuran kejadian-kejadian luar biasa misalnya keracunan itu ada perannya, ada fungsinya, ada tugasnya Badan POM. Dan memang komitmen kami apapun yang terjadi, ada anggaran, tidak ada anggaran, kami akan dukung penuh program makan bergizi gratis.
1: Dan CNN Indonesia Business kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami.
6: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Letter aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Transfood and Beverage. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Transvision Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alopay Letter. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Letter, pas buat kamu. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
7: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
6: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Nikmati sajian berita akhir pekan yang inspiratif dan penuh warna. Mulai dari bagaimana menyelami sejumlah profesi dalam sehari menjadi, hingga referensi kuliner dan wisata dari dalam dan luar negeri. Saksikan redaksi akhir pekan setiap Sabtu dan Minggu jam 2 siang lewat 15 menit, live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
1: Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Marwarar Sirait menyebut penyediaan lahan menjadi salah satu kendala pembangunan perumahan rakyat di perkotaan. Sejumlah lahan negara disebut masih dikuasai pihak ketiga. Ketersediaan lahan menjadi salah satu tantangan pemerintah dalam menyediakan perumahan rakyat, terutama di wilayah perkotaan dengan harga tanah yang relatif tinggi. Menteri PKP Marwarar Sirait menyebut sejumlah lahan negara masih terkendala karena dikuasai pihak ketiga, salah satunya di kawasan Tanah Abang, Jakarta. Pemerintah sedang memperjuangkan pemanfaatan lahan negara di kawasan tersebut untuk pembangunan perumahan rakyat. Marwarar menambahkan sektor swasta juga telah menyiapkan dukungan melalui program CSR. Marwarar pun mengaku telah berkomunikasi dengan sejumlah Menteri Keuangan untuk mencari solusinya.
8: banyak lahan-lahan negara yang dikuasai oleh pihak ketiga, ya, sehingga kita terkendala misalnya membangun di perkotaan. Ya, seperti Tanah Abang, kita sudah 6 bulan ini memperjuangkan bagaimana lahan negara bisa untuk perumahan rakyat. Contoh konkretnya itu, Astra sudah siap memberikan CSR untuk 2.000 rusun. Sudah siap untuk dibangun. Nah, tetapi lahan-lahan negara itu banyak yang dikuasai pihak ketiga. Saya sudah berbicara dengan 3 Menteri Keuangan, dari Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani, Pak Purbaya, sama Pak Suhasil kemarin. Ya, mudah-mudahan ada perubahan.
1: Pemerintah bersama perusahaan China mulai membangun proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di TPA Galuga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat yang dihadiri sejumlah pejabat menteri Kamis siang. Proyek sampah menjadi tenaga listrik ini ditaksir beroperasi tahun 2027. Sementara Bapisus menyebut proyek PSEL merupakan program Presiden Prabowo Subianto untuk mengatasi krisis sampah.
9: Sejumlah pejabat kementerian dan Bapisus melakukan peletakan batu proyek pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di TPA Galuga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Kamis siang. Proyek sampah menjadi tenaga listrik ini dikerjakan oleh Seichang Weiming Environment Protection atau ZWEP asal China, hasil kerjasama Bapisus. Nantinya PSEL yang akan mulai beroperasi tahun 2027 ini ditargetkan mampu menghasilkan 1.500 ton sampah per hari untuk diubah menjadi tenaga listrik. Pasalnya sistem lama open dumping atau sampah ditimbun yang menghasilkan jutaan ton gunungan sampah menyebabkan banyak bahaya dan polusi lingkungan. Sementara pihak Bapisus menyebut proyek PSEL ini merupakan program Presiden Prabowo untuk mengatasi krisis sampah.
10: Itu 3.000 sampai 4.000 ton, yang diolah di sini 1.500. Jadi kalau 3.000, kalau 1.500 ada yang separuh di sini. Ya, separuh. Sementara yang lama, ini kita akan ke sana. Nanti Pak Kasat, Pak Mandi, dengan timnya, itu diolah menjadi pyrolisis. Jadi ada pengolahan sampah yang baru, ada yang lama, ada dua. Ya. Ini yang baru datang, diselesaikan melalui pengolahan sampah menjadi energi listrik. Yang satu lagi, sampah yang sudah ada, diolah lagi, pyrolisis menjadi solar. Ya. Menjadi solar.
11: Yang sudah berpuluh-puluh tahun, masalah sampah ini menggunung terus. Dan alhamdulillah sekarang sampah bisa dikelola menjadi energi, bisa dikelola menjadi solar dan lain sebagainya, dan nanti akan kita terobosan terus, ya, inovatif terus, mungkin bisa untuk pupuk, bisa untuk konblok, bisa untuk bantaku dan lain sebagainya, ya, otomatis akan mendapatkan revenue, ya, yang lebih downstreamnya, ya, akan kita tingkatkan terus seperti itu.
9: Selain proyek PSEL, pihak TNI juga membangun proyek PSE Pyrolysis untuk mengubah sekitar 1.000 ton sampah plastik menjadi minyak solar. Muhammad Juanda, Bogor, Jawa Barat.
1: Induk Koperasi Pasar meluncurkan sebuah aplikasi transaksi berbasis digital. Hal ini nantinya dapat digunakan oleh pedagang pasar yang merupakan anggota dari Inkopas untuk keperluan transaksi hingga penyetoran, dan selain itu juga dapat memperkenalkan jenis dagangannya. Induk Koperasi Pedagang Pasar resmi memperkenalkan Inkopas Link pada Kamis kemarin, sebuah program yang dirancang untuk mempermudah pengelolaan keuangan pedagang dan aktivitas transaksi di lingkungan pasar. Melalui aplikasi Inkopas Link, transaksi keuangan dapat dilakukan secara digital mulai dari pembayaran hingga setor tunai. Program digitalisasi ini juga diharapkan membuat pengelolaan transaksi menjadi lebih tercatat sehingga aktivitas keuangan di pasar dapat dikelola secara lebih terstruktur. Program ini akan diuji coba di 10 pasar di DKI Jakarta yang nantinya juga akan dilakukan di seluruh pasar di Indonesia. Langkah Inkopas ini menandai upaya membawa aktivitas keuangan pasar ke dalam ekosistem digital.
12: Kita telah soft launching digital Inkopas yang telah ditunggu bertahun-tahun. Salah satunya adalah Inkopas Link. Di digital koperasi, koperasi kami yang dari analog kita migrasi ke digital semua, sehingga semua kegiatan koperasi, baik simpan pinjam, kemudian sektor real, sampai pembukuan akuntansi, semua sudah terekap dalam bentuk satu data, yaitu via digitalisasi. Kemudian juga kita menggunakan home-based data digital, sehingga kita sudah mulai menggunakan paperless. Jadi sekarang versi sudah versi digital semua. Kemudian juga dari sistem pembayaran, baik pembayaran retribusi, PPOB yang ada di koperasi kami, semua sudah diubah konsepnya digital.
1: Keputusan Bank Sentral Amerika Serikat menaikkan suku bunga acuan membuat tekanan rupiah bertambah dan ruang gerak moneter Bank Indonesia semakin sempit. Kami akan membahasnya sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Business.

0: Jualan bukan soal gengsi, tapi soal berani mandiri. Seperti tiga Gen Z ini. Mario, lulusan universitas di Beijing yang memilih berjualan pecel lele.
1: Aku mau ciptain nih pecel lele pinggir jalan yang bersih dan juga murah.
0: Melati, mantan member JKT48 yang terjun ke bisnis kuliner nasi bakar, ayam, dan bebek.
2: Jadi karena aku suka, aku berani jual.
0: Dan Rijal, mahasiswa yang jualan sayur, bahkan punya usaha penjualan sayur online.
3: Jauh ini gak ada gengsi sama sekali ya.
0: Saksikan Talk It's Fun Minggu 20 September jam 10 pagi di CNN Indonesia. Siap menyambut panggilan untuk berhaji, umroh, wisata, ataupun mengeksplorasi gaya hidup halal pilihan? Hadiri CNN Indonesia Islamic Travel Connect, wadah kolaborasi strategis bagi pemerintah, pebisnis, dan masyarakat. Catat tanggalnya 24 hingga 27 September 2026 di Main Atrium Mall Royal Plaza Surabaya. Datang dan dapatkan promo menariknya.

0: Keputusan Bank Sentral Amerika Serikat yang menaikkan suku bunga acuan untuk pertama kalinya sejak tahun 2023 menambah tekanan bagi nilai tukar rupiah. Tak ayal, ruang gerak kebijakan moneter Bank Indonesia pun semakin sempit. Lantas bagaimana sebenarnya dampak kenaikan suku bunga acuan The Fed terhadap perekonomian Indonesia? Untuk membahasnya sudah bergabung melalui sambungan virtual Kepala Riset Praus Capital, Bapak Alfred Nainggolan. Selamat pagi, Bang Alfred.
1: Selamat pagi.
0: Baik, Bang, The Fed kembali menaikkan suku bunga 25 basis points ya tahun 2023. Seberapa besar kira-kira keputusan ini menambah tekanan terhadap rupiah? Dan bagaimana Anda melihat respon dari Bank Indonesia terkait dengan naiknya suku bunga The Fed ini? Silakan, Bang.
1: Ya, kalau bicara tekanan tentu tadi bahwa kenaikan The Fed ini akan mendukung faktor-faktor lain yang memang sudah bisa bilang yang sepanjang pekan ini juga sudah menekan rupiah ya. Ya. Seperti kenaikan harga minyak yang dipicu oleh konflik kemarin. Ya. Itu juga kemarin juga banyak berpengaruh terhadap kenaikan harga minyak yang diekspektasikan pasar juga akan menekan fiskal kita. Dan tentu ketika fiskal kita memang tertekan itu juga akan mempengaruhi rupiah. Dan ditambah lagi tadi kenaikan suku bunga The Fed. Apalagi kalau kita lihat dari resume hasil meeting kemarin The Fed memang bahwa tidak hanya sebatas pada kenaikan 25 basis point, bahwa akan ada kenaikan lanjutan yang berpotensi tahun besar juga masih akan terjadi. Artinya ini juga menjadi faktor penekan rupiah. Dan kalau kita lihat memang bahwa year to date juga yield bond US juga terus mengalami kenaikan. Tentu ini juga akan juga tentu berpengaruh terhadap emerging market. Dan ini beberapa faktor yang tadi bahwa kalau ditanya tadi bahwa kenaikan The Fed ini menjadi penambah kontribusi pelemahan terhadap rupiah faktornya. Nah, sekarang dari sisi BI sendiri tentu tadi bahwa kalau kita lihat ini kenaikannya tentu akan memberikan ruang yang lebih besar lagi terhadap Bank Indonesia juga untuk ikut menaikkan. Kita tahu kemarin juga BOJ juga sudah menaikkan suku bunganya, dan ini juga menjadi potensi besar bagi pasar untuk melihat bahwa untuk Bank Indonesia juga potensi untuk melakukan penyesuaian. Dan kalau kita lihat juga penyesuaian yang mungkin akan dilakukan BI juga tentu tadi ada faktor tadi, karena memang rupiah sudah mengalami pelemahan. Kita tahu bahwa instrumen moneter menjadi salah satu instrumennya juga dipunyai BI untuk menjaga stabilitas rupiah. Dan kalau kita lihat prinsipnya, saya lihat masih hampir sama ya. Kalau kita lihat The Fed memutuskan kenaikan suku bunga karena mereka melihat bahwa memang bahwa tekanan suku bunga masih bisa diantisipasi dari kondisi ekonomi mereka. Kita lihat bahwa dari sisi pertumbuhan ekonomi juga masih cukup bagus, artinya kenaikan suku bunga yang dilakukan oleh The Fed, mereka melihat bahwa belum cukup akan menahan tadi laju pertumbuhan ekonomi mereka. Jadi dampaknya masih belum cukup besar. Jadi kalau saya lihat juga mungkin BI juga akan bisa mengarah ke sana, karena tadi bahwa potensi kita untuk menaikkan suku bunga misalnya sekitar 25 basis point juga untuk menyesuaikan, saya lihat juga terhadap ekonomi relatif tadi memang tidak akan memberikan tekanan yang cukup besar, sehingga ini bisa menjadi pilihan juga yang dilakukan oleh Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas rupiah.
0: Baik, Bang, dengan BI rate saat ini di 5,75% gitu kan, tadi Anda mengatakan bahwa ada kemungkinan akan dinaikkan oleh Bank Indonesia mengikuti dengan gejolak pasar global dengan apa yang disampaikan oleh The Fed naik 25 basis point. Berarti chance untuk menurunkan rate ini akan semakin kecil. Dan bagaimana kalau tadi Anda mengatakan bahwa perekonomian tidak akan terlalu berdampak, bagaimana kalau memang ternyata memang itu naik dan gejolaknya akan seperti apa? Apakah kita akan terlalu fokus untuk menjaga atau menstabilkan nilai tukar rupiah atau seperti apa nanti ke depannya oleh BI?
1: Ya, tentu ini kan sebuah trade-off ya bagi bank sentral terkait dengan stabilitas rupiah dan juga pertumbuhan ekonomi. Jadi kalau kita lihat, makanya saya katakan bahwa gambarannya atau pertimbangan mungkin tidak akan jauh berbeda seperti yang dilakukan oleh The Fed, bahwa pertimbangan mereka ketika menaikkan 25 basis point, mereka melihat bahwa tekanan kenaikan 25 basis point itu mungkin belum memberikan tekanan kepada ekonomi mereka. Jadi ini juga bisa menjadi pertimbangan oleh Bank Indonesia karena faktor tadi bahwa rupiah kita memang menjadi isu besar di tahun ini ya. Karena kalau kita lihat memang secara psikologis sudah sempat menembus di bawah 18.000 ke atas, dan memang sekarang masih di bawah 18.000. Artinya apa? Bahwa itu secara psikologis tentu akan memberikan sentimen yang cukup kuat. Yang kedua tadi bahwa sensitivitas rupiah kita juga terhadap komoditi minyak, khusus dari eskalasi dari Timur Tengah juga relatif cukup kuat menekan kita. Ditambah lagi juga BI tentu akan juga mempertimbangkan faktor-faktor domestik yang sifatnya non-fundamental atau non-ekonomi, seperti misalnya stabilitas politik yang juga secara psikologis mempengaruhi tadi rupiah. Jadi untuk pertimbangan-pertimbangan tersebut tentu akan banyak tekanan terhadap rupiah pasca kenaikan suku bunga the Fed 25 basis point tersebut. Tentu ini yang tadi saya katakan bahwa artinya bahwa peluang atau opsi Bank Indonesia untuk menaikkan suku bunga dalam FDG ke depan sebagai penyesuaian tentu akan sangat besar. Dan kalau menurut pendapat saya, analisa saya bahwa kenaikan 25 basis point juga relatif mungkin masih bisa diterima, artinya bahwa tekanan yang diberikan ketika nanti BI menaikkan 25 basis point terhadap ekonomi kita mungkin tidak akan terlalu cukup signifikan, tapi dari sisi psikologisnya relatif akan jauh lebih besar. Kita lihat pertumbuhan kredit dalam 3 bulan terakhir ini juga relatif cukup bagus ya. Jadi kita lihat terakhir ada di angka 13% dan menurut saya ini juga relatif masih cukup solid, artinya dengan kenaikan 25 basis point tadi seperti saya katakan bahwa pendapat atau analisa saya bahwa tekanannya mungkin nggak akan terlalu cukup besar. Pasar juga melihat bahwa ini lebih kepada efek psikologi dalam menjaga stabilitas rupiah.
0: Baik, berbicara mengenai efek psikologis dalam menjaga nilai tukar rupiah, di mana Bank Indonesia kan sudah memiliki banyak intervensi ini, Bang Alfred. Ada intervensi spot, ada DNDF, ada NDF, dan ada instrumen Indonesia yang lain. Kira-kira seberapa efektif instrumen-instrumen ini bisa menjaga rupiah dari tekanan dolar yang berlangsung cukup lama saat ini, dan apakah diperlukan instrumen lain untuk tetap menjaga level psikologis rupiah di bawah 18.000 ini, Bang Alfred?
1: Ya, saya lihat tadi bahwa beberapa instrumen yang sudah digunakan Bank Indonesia adalah instrumen historis yang menurutnya masih cukup efektif terhadap stabilitas rupiah. Kita lihat memang bahwa secara nilai memang terjadi depresiasi rupiah di tahun ini, tapi kalau dari sisi stabilitas relatif masih relatif terjaga ya. Jadi memang kita bedakan antara stabilitas rupiah dengan besaran depresiasi rupiah yang terjadi. Jadi kalau kita lihat proses pergerakannya relatif cukup stabil, walaupun tadi bahwa arah pergerakan masih cenderung kepada rupiah kita terdepresiasi. Jadi memang ada faktor-faktor eksternal yang cukup kuat yang memang bisa dikatakan yang tidak hanya dihadapi oleh mata uang negara kita, juga mata uang negara-negara lain, khususnya negara-negara berkembang, itu menjadi faktor terbesarnya. Jadi memang keampuhan instrumen-instrumen yang sudah digunakan oleh Bank Indonesia dan tadi beberapa kebijakan-kebijakan baik itu dari sisi moneter yang sudah diterapkan memang sebenarnya sudah cukup efektif, karena sekali lagi memang bahwa faktor untuk rupiah ketika kita memang melihat bahwa ukuran rupiah ini ternyata faktornya cukup banyak ya, yang

0: Indonesia dalam menjaga optimisme rupiah melalui pertumbuhan ekonomi dengan kebijakan makro prudensial mereka juga relatif masih cukup oke ya, kalau melihat dari sisi angka pertumbuhan ekonomi kita dan juga tadi pertumbuhan kredit kita yang ikut memberikan psikologis kuat terhadap rupiah dari sisi pertumbuhan ekonomi.
1: Baik, Bang Alfred, kalau misalnya rupiah berlanjut tertekan terkait dengan kebijakan eksternal, tadi ada keputusan The Fed, ada geopolitik dan lain sebagainya, dan kira-kira nanti akan seperti apa ke depannya terkait dengan stabilisasi nilai tukar dan menjaga inflasi, dan apa sebenarnya nanti impact-nya kepada pasar dan komoditas kita, Bang Alfred?
0: Ya, saya rasa pasar cukup realistis ya. Artinya ketika memang tadi terjadi kenaikan suku bunga adalah upaya dalam mengerem inflasi dan kita tahu bahwa kenaikan suku bunga adalah musuh terbesar dari sisi pertumbuhan. Yeah. Artinya bahwa potensi kenaikan suku bunga tentu akan memunculkan potensi dari sisi pertumbuhan ekonomi yang tertahan dan itu menjadi konsekuensi yang realistis yang dilihat pasar. Tinggal nanti pasar melihat seberapa besar tadi stabilitas ekonomi baik itu secara global dan juga di kita relatif cukup kuat menahan kondisi yang terjadi saat ini seperti tadi konflik yang terjadi terus di Timur Tengah, kenaikan harga minyak dan juga stabilitas politik. Baik. Tinggal nanti kita melihat bahwa ketika terjadi penurunan kita berharap tadi bahwa ambil contoh terhadap rupiah bahwa stabilitas penurunannya juga tidak terlalu cukup besar ya, bahwa volatilitasnya juga tidak terlalu cukup besar. Itu yang masih tetap diharapkan oleh pasar terhadap dari pergerakan rupiah. Saya rasa pasar cukup rasional ketika melihat kondisi saat ini dan melihat kondisi kita saat ini, apalagi kita lihat bahwa memang isu bicara masalah ruang fiskal kita relatif cukup berat ketika nanti harga minyak terus mengalami kenaikan. Sementara harga minyak sendiri menjadi salah satu faktor yang tidak bisa kita kendalikan. Jadi ini yang menjadi faktor yang dilihat oleh pasar juga secara realistis.
1: Baik, Bang Alfred, terima kasih banyak atas insight-nya pada pagi hari ini di CNN Indonesia Business, dan selamat bertugas kembali, Bang. Thank you so much. Kita berharap yang terbaik terkait dengan kebijakan yang diambil oleh Bank Indonesia di bawah komando Bu Destri. Terima kasih, Bang Alfred. Dan CNN Indonesia Business akan kembali usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami.
2: Tidak! Saya tidak mau kalah sama mereka-mereka yang londo-londo itu.
3: Setiap isu punya dua sisi. Setiap argumen harus diuji.
4: Ya, Pak Bawa pernah jadi aktivis. Dia selalu high call.
5: Ya, tapi jangan stop. Ini rakyat kecil.
2: Kalau begini
5: siapa ngelamar?
3: Dipandu Elvira Khairunisa, kami pertemukan perbedaan.
6: Ada kekhawatiran bahwa ada tumpang tindih dengan universitas dan lembaga yang ada.
3: Agar publik mendapat kejelasan.
2: Dan itu bukan hanya pasal 33 ayat 3.
7: Betul, Bang Nursi. Makanya tadi saya jelaskan beberapa program yang bahkan tidak terkait dengan pasal 33.
2: Kita bisa buka data, Astrio. Ya, kalau kita lihat
8: data harga ini. Bang, dari BPS, spillover effect
2: tapi
8: jelas.
2: Tapi bukan kontribusi MBG. Itu tetapi faktor-faktor yang saya sebutkan
8: tidak
2: tadi.
8: Tidak hanya
2: kan begitu. MBG,
3: saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia.
1: Jika dahulu orang datang ke stasiun untuk pergi, kini MRT Jakarta berupaya menghadirkan lebih banyak ruang yang membuat masyarakat ingin berhenti dan menikmati waktu di stasiun. Berangkat dari kawasan Blok M, konsep placemaking terus dikembangkan ke sejumlah titik lain dengan harapan semakin banyak kawasan sekitar stasiun MRT yang tidak hanya menjadi tempat transit, tetapi juga menjadi ruang bersama bagi masyarakat.
9: Kalau sore identik dengan waktunya pulang, saya justru berhenti sejenak di sini, di Taman Literasi Martha Tiahau. Bukan sekedar mampir, tapi ingin menikmati, mencoba langsung bagaimana rasanya ada di ruang yang sengaja dirancang untuk tidak hanya sekedar dilewati, tetapi bisa dinikmati dan digunakan langsung oleh masyarakat. Taman Literasi Martha Tiahau menjadi bagian dari konsep placemaking Blok M yang dihadirkan PT MRT Jakarta bersama anak usahanya PT Integrasi Transit Jakarta. Dengan luas sekitar 9.700 meter persegi, taman ini disulap menjadi ruang yang dapat dimanfaatkan masyarakat. Mulai dari sekadar bersantai, bertemu teman, menikmati kuliner, hingga menjadi wadah bagi komunitas. Ada Plaza Anak, Plaza Bunga, Taman Atap Abubu, dan perpustakaan, serta musola dan toilet, membuat stasiun MRT Blok

0: tidak sekadar menjadi titik perpindahan moda transportasi, tetapi menjadi ruang sosial dan kegiatan ekonomi yang inklusif.
1: Kita dari Serang semuanya.
2: Dari Serang, ya. Berarti naik apa nih tadi
1: kesininya? Kita dari sana tadi naik KRL, terus kita naik MRT.
2: MRT, terus lanjut kesini.
1: Iya, lanjut.
2: Udah ngapain aja di sini?
1: Tadi keliling nyari makan, kulineran, terus kita foto-foto, photobook. Pan buat kita kayak warga Serang mungkin kedepannya bisa membuat bisa ada ruang hijau untuk orang-orang Serang kayak santai, melepas penat, bengong dan lain sebagainya.
3: Blok M ini bisa jadi salah satu prototipe nih, nanti kedepannya mungkin pemerintah bisa perbanyak lagi nih tempat-tempat yang bisa menghimpun UMKM, terus juga society-nya berkumpul, terus juga banyak yang kehidupannya tuh ada di sini dan nggak pernah mati, mau dari pagi, siang, sore sampai malam.
4: Iya, Blok M Hub. Jadi kayak ada beberapa UMKM yang nggak ke-highlight karena ada di bagian depan yang memang sudah terkenal gitu. Jadi mungkin saran aku untuk MRT, mungkin setelah direvitalisasi atau dikelola ulang, biar UMKM ini ikut merasakan dampaknya dari wisatawan atau orang-orang yang datang ke Blok M.
0: Menghidupkan kawasan di sekitar transportasi publik tak hanya soal membangun infrastruktur. Konsep placemaking harus memastikan desain dan kenyamanan, menghadirkan aktivitas yang menarik, hingga memenuhi aspek sosial dan lingkungan. Di sisi lain, keterbatasan anggaran dan beragam regulasi juga menjadi tantangan dalam mengembangkan kawasan. Sehingga kolaborasi dengan pihak swasta pun menjadi salah satu upaya untuk menjaga pengembangan placemaking tetap berjalan.
5: Kami harus banyak kerjasama dengan swasta untuk masuk sebagai investor juga nih dalam pengembangan placemaking. Jadi kalau ditanya tiga, yaitu ya, aspek sosial dan lingkungan itu challenge, tapi memang harus jalan dan biayanya nggak kecil sebetulnya. Di saat membangun kawasan lagi butuh biaya, kami butuh investor baru. Dari situ kami mengajak swasta. Jadi saat MRT memulai ini, jujur beban di pundak kami itu berat gitu ya. Bisa buktiin dan itu Pemprov ternyata kawasan bisa dihidupin. Nah, alhamdulillah bisa. Ternyata itu memudahkan jalan kami selanjutnya. Karena di saat kami bicara dengan kawasan lain, kita bisa bilang, kita harapan kami bisa serami kayak Blok M. Bisa kita hidupan kayak Blok M lagi. Nah, seeing kan believing ya, Pak. Oh iya Pak, kita dukung deh. Gitu, mudah-mudahan bisa serami Blok M dengan tema yang lain.
0: PT MRT Jakarta juga telah mengimplementasikan placemaking di Jakarta pada M Block Space, Blok M Hub, Urban Forest Cipete, dan Sibis Park. Kedepan, pengembangan placemaking akan merambah di jalur fase 2 seperti Extended Concourse Bundaran HI hingga ke Kota Tua sebagai bagian dari konsep Transit on Development, TOD.
6: Jadi Jakarta dalam mengembangkan transportasinya juga sekaligus membuka ruang untuk TOD dan mixed use. TOD adalah memberikan kesempatan kepada para pengembang untuk mengembangkan, ada yang menjadi mall, ada yang menjadi tempat hiburan, kafe dan sebagainya. Ada juga yang untuk hunian. Minggu ini atau bulan ini kami akan meresmikan TOD yang ada di memulai groundbreaking TOD yang ada di Blok M.
4: Setelah menikmati waktu di sini, saya merasakan bahwa ruang publik yang nyaman bisa membuat siapapun betah untuk datang, berkumpul, dan berinteraksi. Semoga dengan meluasnya rute MRT Jakarta, maka akan semakin banyak ruang publik yang dikembangkan dengan konsep placemaking. Sejalan dengan tujuannya, yaitu meningkatkan kualitas hidup, kesehatan mental, dan juga kebahagiaan masyarakat. Desyari Tonang, CNN Indonesia.
7: Kementerian Dalam Negeri memberikan apresiasi kepada sejumlah pemerintah daerah atas capaian dan kinerjanya. Penghargaan ini diharapkan dapat memicu kompetisi sehat antar kepala daerah sekaligus mendorong peningkatan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat.
8: Sejumlah kepala daerah menerima apresiasi dari Kementerian Dalam Negeri. Penghargaan diberikan berdasarkan beragam kategori dan capaian pemerintah daerah. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut penghargaan ini tidak hanya menjadi bentuk apresiasi, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa banyak kepala daerah yang telah bekerja dan memberikan hasil bagi daerahnya. Tito berharap apresiasi ini dapat mendorong kompetisi yang sehat antar pemerintah daerah.
9: Acara ini juga sekaligus untuk menunjukkan dan bukan hanya menghargai, menunjukkan bahwa cukup banyak kepala daerah yang baik-baik, yang bagus-bagus bekerja. Ya. Kemudian ya harapan kita dengan acara ini di samping memotivasi kompetisi yang sehat juga bisa bersilaturahmi ya, antar kepala daerah bisa ketemu lah ya. Mungkin belum tentu satu provinsi ketemu, sekarang bisa ketemu apalagi 4 provinsi.
8: Salah satu daerah yang menerima penghargaan adalah Provinsi Maluku. Gubernur Maluku, Hendrik Lewerisa menyebut daerahnya meraih peringkat pertama dalam kategori akses masyarakat terhadap pendidikan. Sebagai provinsi kepulauan, pemerintah Provinsi Maluku menilai akses pendidikan menjadi salah satu tantangan yang terus dibenahi.
10: Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Kementerian Dalam Negeri, kepada Pak Mendagri yang melaksanakan acara ini. Sungguh ini satu acara yang memang betul-betul dapat merangsang kinerja pemerintah daerah. Dan kami sendiri di Maluku mendapat penghargaan nomor satu di bidang akses masyarakat untuk pendidikan. Tidak mudah memang untuk mendapat akses pendidikan di daerah kepulauan seperti di Provinsi Maluku.
8: Sementara itu Provinsi Nusa Tenggara Barat juga meraih sejumlah penghargaan dalam acara ini. Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhammad Iqbal menyebut daerahnya meraih 2 kategori juara 2 dan 1 kategori juara 1. Lalu menyebutkan penghargaan tersebut akan menjadi penyemangat bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kinerjanya.
11: Terima kasih NTB malam ini dapat berkah 3 kategori, 2 kategori juara 2 dan 1 kategori juara 1 yaitu di bidang pencapaian target 3 juta rumah. Tapi intinya kami mengucapkan terima kasih. Pak Mendagri selalu punya acara untuk memberikan apresiasi kepada kami. Jadi tujuan dari acara ini kami paham bahwa ini cara beliau, cara yang inovatif dari beliau untuk memberi semangat kepada kami untuk menjadi lebih baik. Dan insya Allah seperti yang beliau harapkan, insya Allah kami juga akan berusaha untuk meningkatkan performance kami.
8: Apresiasi ini diharapkan tidak berhenti sebagai penghargaan, namun menjadi motivasi bagi pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kinerjanya. Nidia Yono, Maranatha, Jakarta.
7: Dan kita beralih ke informasi mancanegara. Startup kecerdasan buatan asal China DeepSeek dikabarkan tengah menyiapkan langkah besar untuk melantai di bursa saham. Perusahaan bahkan telah menunjuk salah satu bank investasi terbesar China untuk mempersiapkan proses IPO. Startup kecerdasan buatan asal China DeepSeek dikabarkan telah menunjuk CITIC Securities untuk mempersiapkan penawaran saham perdana atau IPO. Menurut 2 sumber yang mengetahui rencana tersebut, DeepSeek menargetkan memulai proses IPO tahun ini. Perusahaan yang berbasis di Huangzhou yang ini disebut membidik Star Market, bursa teknologi di Shanghai. Penunjukan CITIC Securities menjadi indikasi DeepSeek semakin serius merealisasikan rencana IPO mereka. Meski demikian, belum diketahui waktu pasti penawaran, dana yang akan dihimpun maupun valuasi DeepSeek. DeepSeek dan CITIC Securities belum memberikan tanggapan atas informasi tersebut. Dan bayangkan datang ke klinik tetapi pemeriksaan kesehatan awal justru dilakukan robot. Di Skotlandia, sebuah klinik dokter umum kini menguji robot bernama Temi untuk membantu memeriksa kondisi kesehatan pasien. Lalu seperti apa cara kerja Temi ini? Dan informasi ini sekaligus mengakhiri CNN Indonesia Business hari ini. Saya Ruli Kurniawan, terima kasih. Sampai jumpa.
12: Bukan film fiksi ilmiah, robot kini mulai membantu pemeriksaan pasien di sebuah klinik dokter umum di Dundee, Skotlandia. Robot bernama Temi ini akan menemui pasien dan memandu mereka melakukan pemeriksaan kesehatan.
13: It's a bit odd to deal with a robot at first, but you get used to it quite quickly.
12: Temi dapat memandu pemeriksaan mulai dari mengukur tinggi dan berat badan, tekanan darah, hingga kadar oksigen dalam darah. Hasil pemeriksaan kemudian dicetak dan dapat digunakan dalam konsultasi dengan dokter.
13: For long I sit 10 minutes waiting to be called. The GP then takes my blood pressure, my pulse, all that sort of stuff and leaves me 2 minutes at the end of the session to explain what I need done. I'd be much happier having my recordings done by the machine in that 10 minutes that I'm sitting waiting.
12: Bagi pasien, teknologi ini dinilai membuat waktu menunggu menjadi lebih bermanfaat. Sementara bagi dokter, keuntungannya adalah waktu konsultasi bisa dipersingkat.
14: can actually save 50% of the consultation, and that saving allows you to do one of two things. You can see another patient in that time frame, so you could double your capacity, or you could actually take that time and spend it with the patient and really go into the details about how you can improve care.
12: Menurut Dr. Chin, waktu yang dihemat bisa digunakan untuk menangani lebih banyak pasien atau memberikan waktu lebih panjang untuk membahas kondisi pasien secara mendalam. TEMI saat ini masih digunakan dalam tahap uji coba dalam kolaborasi Klinik Erskine Medical Practice dengan The National Robotarium dan Edinburgh Business School. Teknologi ini menunjukkan bagaimana robot mulai masuk ke layanan kesehatan. Bukan untuk menggantikan dokter, melainkan mengambil alih pemeriksaan dasar agar tenaga medis bisa lebih fokus pada pasien.

0: Keluarga hingga kerabat serta awak media menggelar doa bersama untuk 5 jurnalis serta 3 kru kapal yang hilang. Doa bersama dilaksanakan bertepatan dengan dihentikannya proses pencarian oleh tim SAR. Penyidik Subdit Gakum Ditpol Airut Polda Kalimantan Selatan memeriksa KSOP Pelabuhan Tanjung Perak serta sejumlah saksi terkait operasional KM Virgo Transport 8. Ketua Panitia Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama tahun 2026 Saifullah Yusuf membantah isu adanya aliran uang terkait perkara dugaan korupsi di Kementerian ATR BPN yang dikaitkan untuk membiayai Muktamar NU. Selamat siang, selain 3 topik utama tadi kami juga masih menghadirkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Anda bersama saya Tiffany Raitama, kita mulai News Hour siang ini selengkapnya. Seorang wanita muda jatuh terjungkal usai diduga ditendang seorang pria di sebuah pusat perbelanjaan di kawasan Senayan, Jakarta Pusat. Aksi kekerasan yang belum diketahui penyebabnya ini terekam kamera pengawas dan viral di media sosial. Kepanikan sempat terjadi di dalam gerbong KRL pada Kamis pagi setelah sejumlah penumpang melihat asap keluar dari salah satu tas. Asap ini berasal dari 2 unit handphone milik penumpang yang terbakar di dalam tas.
1: Rekaman CCTV ini memperlihatkan detik-detik seorang wanita muda diduga mengalami penganiayaan di lantai 5 sebuah pusat perbelanjaan di kawasan Senayan, Jakarta Pusat. Korban yang sedang mengantri di sebuah kedai makanan tiba-tiba ditendang seorang pria yang duduk di belakangnya. Tendangan tersebut membuat korban terjatuh sebelum kemudian bangkit dan menjauh dari lokasi. Video ini kemudian viral di media sosial. Polisi pun melakukan penyelidikan dengan mendatangi lokasi dan memeriksa rekaman CCTV. Dari penelusuran awal, polisi mengidentifikasi seorang pria berbaju hitam yang diduga terlibat dalam kejadian tersebut.
2: Bahwa Satreskrim Polres Jakarta Pusat bersama dengan Reskrim Tanah Abang dalam ini sudah melakukan penyelidikan. Walaupun dari pihak korban belum melakukan laporan, namun demikian tetap dari Reskrim Jakarta Pusat dan Tanah Abang kerjasama kita melakukan penyelidikan, yaitu kita mengecek CCTV, TKP. Kita lakukan. Saya berharap dari korban bisa membuat laporan.
1: Tugas masih menelusuri CCTV di sejumlah titik serta mencari keterangan saksi lain untuk mengungkap identitas pria yang diduga melakukan penendangan. Motif dan kerugian yang dialami korban masih dalam penyelidikan polisi. Kepanikan sempat terjadi di dalam gerbong khusus wanita KRL Relasi Rangkas Bitung Tanah Abang saat itu melaju menuju stasiun Sudimara. Sejumlah penumpang berteriak setelah melihat asap keluar dari salah satu tas penumpang. Petugas security KRL langsung mengamankan tas tersebut untuk mencegah api menyebar di dalam gerbong. Penumpang kemudian turun di stasiun Rawabuntu. Dari pemeriksaan petugas, ditemukan 2 unit handphone di dalam tas dalam kondisi mengeluarkan asap dan sudah terbakar.
3: 2 unit handphone di dalam tas kondisi mengeluarkan asap dan sudah terbakar. Jadi kerumunan tadi pagi yang menyebabkan penumpang panik itu adalah 2 unit handphone dan sudah dilakukan tindakan reaksi cepat oleh security Veron.
1: Setelah tas dan handphone diamankan, situasi di stasiun Rawabuntu berangsur normal. Polisi mengimbau penumpang untuk lebih berhati-hati terhadap kondisi perangkat elektronik yang dibawa, termasuk saat melakukan pengisian daya. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Berikutnya, seorang sopir pribadi istri anggota DPR mencuri uang majikannya dari dalam tas yang berada di dalam mobil ketika mengantarkan anak korban. Aksi pelaku terekam CCTV. Sementara itu di Boyolali, Jawa Tengah, pencuri sepeda motor sempat terjatuh sebelum berhasil membawa kabur motor incaran.
1: Kamera pengawas toko mainan merekam aksi sopir pribadi istri anggota DPR RI saat mengantarkan ART dan anak majikan berbelanja pada bulan Juni lalu. Setelah semua penumpang keluar menuju toko, sopir bernama Agus Subekti menutup semua pintu mobil. Di dalam mobil, diduga Agus mengambil uang majikannya di dalam tas senilai 25 juta rupiah. Setelah mengantongi uang, pelaku pun kabur meninggalkan mobil beserta kuncinya. Kasih Humas Polres Blitar dikonfirmasi Kamis siang mengatakan pelaku mengambil uang dan kabur ke sejumlah kota hingga Bali. Uang hasil pencurian digunakan untuk membayar hutang dan untuk kebutuhan selama pelarian. Pelaku ditangkap saat pulang ke rumahnya 10 September lalu.
4: Dia itu sebagai supirnya. Ya, supirnya mungkin di dalam mobil itu ada uang, mungkin tertarik langsung diambil.
1: Kini pelaku ditahan di Mapolres Blitar Kota untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Rekaman CCTV memperlihatkan seorang pria mengincar sepeda motor di tepi jalan Solo Boyolali, Jawa Tengah. Dengan mengenakan sarung dan membawa ransel, pria ini awalnya berjalan kaki lalu duduk di depan toko sambil mengamati situasi. Tak berselang lama, pelaku kembali dan langsung mengarah ke salah satu motor. Pelaku pun memakai helm lalu mendorong motor mundur. Pelaku sempat terjatuh saat mencoba menaiki motor, namun ia kemudian bangkit dan bergegas membawa kabur motor ke arah Boyolali. Aksi pencurian baru diketahui pemilik motor saat hendak membeli makan siang. Korban bersama rekan-rekannya kemudian memeriksa CCTV dan melaporkan kejadian ini ke Polsek Teras. Masih dari Boyolali, CCTV juga merekam aksi komplotan pelaku pencurian saat memasuki sebuah gudang mebel di daerah Nogosari. Pelaku sengaja membuka gerbang untuk memasukkan mobil pickup dan menguras sejumlah peralatan di dalam gudang. Untuk memuluskan aksinya, penjaga gudang dikunci dari luar sebelum barang hasil curian diangkut. Dalam aksi ini, 5 mesin dicuri dan dijual ke pasar besi tua dengan hasil sekitar 20 juta rupiah. Berbekal rekaman CCTV, polisi menangkap 3 tersangka di kota Surakarta. Polisi menyebut sejumlah pelaku merupakan residivis dan diduga sudah beraksi di sejumlah wilayah di Jawa Tengah. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Puluhan jemaah umroh asal Kabupaten Jombang, Jawa Timur terlantar di Tanah Suci Mekah akibat kendala kepulangan dari pihak Biro Perjalanan PT Anisa Ahmada. Pasca kejadian, Menteri Haji dan Umroh mencabut izin travel dan meminta pihak travel mengembalikan biaya umroh masing-masing jemaah sebesar 30 juta rupiah.
1: Inilah video jemaah umroh asal Jombang, Jawa Timur yang terlantar di Tanah Suci Mekah. Berdasarkan data Kementerian Haji dan Umroh Jombang, tercatat 26 jemaah mengalami overstay selama 5 hari di Mekah akibat ketidakpastian jadwal dari pihak Biro Perjalanan PT Anisa Ahmada Travelindo. Karena tidak ada kejelasan, sejumlah jemaah akhirnya membeli tiket kepulangan secara mandiri dengan biaya Rp7.200.000 per orang. Kamis siang, Menteri Haji dan Umroh mendatangi kantor Biro Perjalanan Umroh PT Anisa Ahmada yang berada di Jalan Wahid Hasyim, Jombang. Namun saat tiba di lokasi, kantor PT Anisa Ahmada dalam kondisi tergembok rantai dan terdapat tulisan kantor tutup sementara waktu.
5: Dirjen kantor Anis Travel Anisa Ahmada Travelindo. Ternyata kantornya tutup, digembok, tidak ada orang. Sementara ini kita tutup akses-akses sepatunya. Sambil kita pelajari bagaimana upaya sebelum kita cabut resmi, tapi sudah ada
6: pembekuan
5: itu.
1: Hasil penelusuran pihak Kementerian Haji dan Umroh diketahui PT Anisa Ahmada sering bermasalah. Tak hanya menelantarkan jemaah di Tanah Suci Mekah, keberangkatan para jemaah pun bermasalah. Sambil menunggu surat resmi pencabutan izin, pihak Kementerian Haji telah menutup akses pendaftaran calon jemaah umroh PT Anisa Ahmada. Kementerian Haji juga meminta agar biaya umroh sebesar 30 juta rupiah dikembalikan kepada 4.000 calon jemaah yang tersebar di seluruh Indonesia. Sebelumnya, pada awal September lalu, puluhan calon jemaah umroh dari Mojokerto dan Jombang, Jawa Timur mendatangi kantor travel umroh PT Anisa Ahmada di Jalan Panglima Sudirman, Kecamatan Magersari, Kota Mojokerto. Mereka ingin memastikan keberangkatan ibadah umrohnya. Pasalnya hingga 4 September, mereka tidak kunjung diberangkatkan dari jadwal keberangkatan pada 30 Agustus. Padahal mereka telah melunasi biaya perjalanan ibadah umroh sebesar 20 hingga 36 juta rupiah. Manajer PT Anisa Ahmada, Zulfa, berdalih tertundanya keberangkatan jemaah karena pihaknya tertipu agen tiket. Agung Wibowo, Jombang, Jawa Timur.
0: Satreskrim Polresta Bandung menangkap 2 tersangka pembuatan uang palsu yang merupakan kakak beradik. Petugas menyita barang bukti uang palsu senilai 300 juta rupiah siap edar. Sementara itu di Riau, 8 tersangka sindikat pembuatan surat izin mengemudi atau SIM palsu dibekuk polisi.
7: Guni Tresum Satreskrim Polresta Bandung mengungkap kasus pemalsuan dan peredaran uang kertas rupiah pecahan 100.000 dan menangkap dua orang tersangka berinisial M dan S yang merupakan kakak beradik. Keduanya diamankan di kediamannya di kawasan Cipariar. Kasat Reskrim Polresta Bandung Kompol Dwi Rio Andrian mengatakan, kasus terungkap berkat laporan masyarakat yang curiga dengan aktivitas di sebuah rumah yang dijadikan lokasi produksi uang palsu oleh kedua tersangka. Ditambah warga pemilik warung dan kios bensin eceran yang mendapati uang palsu usai bertransaksi dengan tersangka. Polisi menyita 8 unit printer, 1 unit laptop, dan ratusan lembar uang palsu pecahan Rp100.000 senilai Rp300 juta yang belum dipotong.
8: Seminggu terakhir ini mereka memproduksi kurang lebih dalam kurun waktu seminggu, mereka menghasilkan 300 juta uang palsu. Yang dimana dari 300 juta itu sudah dicoba untuk diedarkan sebanyak 1 juta dan sasaran atau target yang peredaran uang palsu ini adalah warung kecil, pasar, penjual bensin eceran.
7: Kedua pelaku dijerat pasal 374 KUHP tentang pemalsuan dan peredaran mata uang dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara dan denda paling banyak Rp10 miliar. Seorang pria berinisial AI ditangkap warga saat membelanjakan uang palsu di salah satu toko sembako di Desa Karya Makmur, Lampung Timur. Sebelumnya pelaku juga telah lebih dahulu membeli rokok di toko lain. Pemilik toko yang curiga langsung mengejar pelaku dan mendapatinya berbelanja di toko sembako yang tidak jauh dari toko korban. Pelaku pun kemudian langsung ditangkap warga. AI kedapatan menggunakan uang palsu pecahan Rp100.000 dan mengaku membuatnya bermodal video tutorial YouTube. Dari pengakuannya kepada polisi, pada Kamis selama 2 bulan, AI telah mencetak 8 lembar uang palsu. Ia pun kini kembali berhadapan dengan hukum sebagai residivis kasus serupa. Tim unit Reskrim Polres Siak meringkus sindikat pembuat SIM palsu yang beroperasi di Riau dan Kepulauan Riau. 8 tersangka ditangkap dan hampir 500 SIM palsu diduga telah dicetak serta beredar. Para pelaku menawarkan SIM C, SIM A hingga SIM B2 umum melalui media sosial tanpa tes teori dan praktik. Tarifnya mulai Rp550.000 hingga Rp1.700.000. SIM palsu dibuat dari kartu SIM bekas dengan identitas yang diganti. Praktik ini diduga sudah berlangsung 6 bulan. Dikonfirmasi pada Kamis, kasus terungkap berawal dari informasi masyarakat. Selain mengamankan para tersangka, sejumlah SIM yang diduga palsu serta kartu SIM bekas turut disita. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Berikutnya, kepanikan terjadi ketika seekor babi hutan menerobos masuk ke salah satu puskesmas di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Sementara itu kabar duka dari dunia konservasi Riau, gajah binaan di pusat latihan Gajah Minas Siak bernama Diego mati pada Rabu siang setelah menjalani perawatan intensif diduga akibat infeksi saluran pencernaan kronis.
9: Kepanikan warga kampung Babakan Sirna terjadi saat seekor babi hutan menerobos masuk ke area puskesmas Cempaka Kabupaten Cianjur Rabu pagi. Dari video yang viral terlihat sejumlah warga berusaha menghalau babi hutan dengan bilah bambu dan kayu. Saat dihalau bahkan ada warga yang dikejar babi hutan. Diduga babi hutan turun dari hutan di sekitar puskesmas. Sebelumnya ketegangan memuncak saat babi hutan mencoba merangsek masuk ke ruang rawat jalan. Setelah terdesak warga, babi hutan akhirnya lari ke sebuah gang dan ditangkap warga. Setelah berhasil dilumpuhkan, babi hutan dibawa menuju dari lokasi permukiman. Insiden ini tidak menimbulkan korban jiwa maupun luka-luka.
10: Terkait kronologis masuknya seekor babi hutan ke area pekarangan puskesmas Cempaka, yaitu pada jam 9.45 waktu Indonesia Barat, seekor babi hutan masuk ke area pekarangan puskesmas dari arah Gunung Buleud. Masuk ke area pekarangan disebabkan karena ada anak sekolah SMP yang sedang beristirahat sehingga seekor babi hutan tersebut masuk ke area pekarangan.
9: Seekor gajah binaan di pusat latihan Gajah Minas Siak Riau bernama Diego dikabarkan mati pada Rabu siang. Sebelum mati, kondisi Diego menurun karena mengalami diare dan penurunan nafsu makan sejak 10 September 2026. Setelah mendapat pengobatan intensif dari tim medis BBKSDA Riau, kondisi Diego sempat membaik. Hasil pemeriksaan, feses dinyatakan negatif dari cacing. Namun sehari sebelum mati, kondisi Diego kembali menurun, tidak mau makan, diare berulang, dan tubuh yang melemah hingga tanda vital hilang. Dikonfirmasi pada Kamis 17 September 2026, PLT Kepala BPKSTA Riau Ujang Holisudin menyebut hasil nekropsi sementara kematian Deko diduga akibat infeksi saluran pencernaan kronis. Sampel organ kini diperiksa di laboratorium untuk memastikan diagnosis.
11: Pas jam 12 ketika akan diambil sampel darah, Diego ambruk dan tumbang atau ya. Dan tidak lama dari tumbang itu, kurang lebih 5 menit, upaya melakukan penyelamatan, tetapi ternyata setelah itu dia melengking dan meninggal.
9: Diego lahir 3 September 2009 dan dibesarkan di PLG Minas. Gajah jantan dari induk Vera dan Reno selama ini dikenal turut menyambut para pengunjung di pusat latihan gajah Minas. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Keluarga hingga kerabat serta awak media menggelar doa bersama untuk 5 jurnalis dan 3 kru kapal yang hilang saat meliput erupsi Gunung Anak Krakatau. Informasinya kami hadirkan di News Hour usai jeda.

0: Rina, fasilitas medical check-up di Singapura, aku bantu arrange ya, Bu.
1: Okay, thanks, Dian.
2: Everything taken care of by Mega First. Now her wealth grows. Her family is protected.
3: Your heart is strong, madam. Very strong.
2: So you can be fully present for the moments that matter most. Elevating your well-being with Mega First Wellness Package.
4: Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
5: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
4: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Di balik setiap sunah tersimpan hikmah yang penuh makna.
6: Apakah dalam berwudu juga ada yang namanya israf, berlebihan? Kan ini ibadah gitu. Maka Rasul mengatakan dalam segala apapun ada yang disebut dengan berlebih-lebihan.
4: Saksikan Gapai Kemuliaan Rahasia Sunah Sabtu 19 September jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.

0: Anda kembali bersama News Hour, tim SAR gabungan pencarian, 5 jurnalis dan 3 awak kapal memutuskan untuk menghentikan operasi pada hari ke-10, 17 September 2026. Operasi ini dihentikan tanpa menemukan jejak 8 korban maupun objek kapal.
1: Ini adalah Kampung Pagedongan di Carita Pandeglang, Banten. Di dermaga inilah tempat pertama kali kapal berjenis speedboat Abu Padatu 1 berangkat ke area perairan Selat Sunda ke sekitar Gunung Anak Krakatau. Kapal itu membawa 5 orang jurnalis dan 3 orang anak buah kapal yang berangkat pada 7 September pukul 2 siang. Pada sore harinya mereka dikabarkan hilang kontak dan keesokan harinya operasi SAR pencarian terhadap 8 orang tersebut dimulai.
2: Tugas gabungan pencarian dan penyelamatan terdiri atas Basarnas, TNI Angkatan Laut, serta Kepolisian Perairan dan Udara. Petugas menurunkan pasukan dan alat utama selama 7 hari operasi dan 3 hari perpanjangan. Pencarian dilakukan dengan 3 jalur, melalui laut, udara, hingga penyisiran jalur darat. Pada hari terakhir 17 September, pencarian dimaksimalkan dengan luas pencarian 8.509 mil laut persegi hingga Pulau Enggano dan pesisir Bengkulu. Namun hingga hari terakhir tidak ditemukan objek maupun korban pada seluruh sektor pencarian. Pihak keluarga korban sempat terlihat emosional saat mendengar kabar hasil operasi masih nihil. Mereka berharap operasi masih dapat diperpanjang.
3: Gubernur, saya mohon untuk proses pencarian ini dapat diperpanjang kembali. Saya berharap proses pencarian ini panjang dan lebih dimaksimalkan lagi. Mungkin memang sebelumnya sudah sangat maksimal. Tapi izin mungkin ada beberapa wilayah atau pulau yang belum tersentuh, Pak. Izin itu mungkin dapat menjadi evaluasi untuk proses pencarian untuk penambahan kembali, Pak. Karena kami dari pihak keluarga sangat berharap dan yakin mereka pasti bisa ditemukan.
2: Namun berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku serta pertimbangan teknis dan operasional, operasi pencarian harus dihentikan.
4: Setelah perpanjangan, pihak Basarnas tadi menyampaikan bahwa karena sudah dinilai tidak efektif dalam rencana dalam pelaksanaan pencarian dan pertolongan ini, maka dengan berat hati pelaksanaan operasi gabungan ini oleh pihak yang berkepentingan, pihak yang memiliki kewenangan dinyatakan dihentikan. Namun, bila mana ada informasi dari masyarakat, baik nelayan atau kapal yang melintas atau pihak manapun, operasi ini bisa dihidupkan kembali atau dilaksanakan kembali bila mana ada penemuan petunjuk baru yang bisa dibuka kembali proses evakuasi atau upaya evakuasi.
2: Dengan ini operasi pencarian dihentikan dan dilanjutkan dengan pemantauan kantor SAR serta unsur masyarakat setempat. Putri Demes, Mare Oktoba, Pandeglang, Banten.
0: Keluarga hingga kerabat serta awak media menggelar doa bersama untuk 5 jurnalis dan 3 kru kapal yang hilang ketika meliput di erupsi Gunung Anak Krakatau. Doa bersama ini dilaksanakan bertepatan dengan dihentikannya proses pencarian oleh tim SAR.
5: Isak tangis keluarga serta kerabat tak terbendung saat memanjatkan doa untuk 5 jurnalis dan 3 awak kapal yang hilang saat meliput erupsi Gunung Anak Krakatau di perairan Selat Sunda. Doa bersama yang dilaksanakan bertepatan dengan dihentikannya proses pencarian oleh tim SAR digelar di kediaman Firdaus Wajidi di kawasan perumahan Gria Cilduk, Tangerang, Banten. Astrid Puspita, istri Firdaus Wajidi, menyatakan telah menerima segala hasil pencarian dari tim SAR gabungan yang dinilai telah bekerja secara maksimal selama 10 hari. Meski suaminya belum ditemukan, Astrid berlapang dada namun tetap berharap suaminya bisa ditemukan dalam proses pemantauan selanjutnya.
6: Dan kami dari pihak keluarga juga insya Allah sudah ikhlas. Kita saat ini hanya tinggal menunggu inginnya diketemukan. Ada wujudnya depan kita semua.
7: Apapun keadaan,
6: apapun kondisi dia, kita sudah siap insya Allah. Karena memang inginnya wujudnya aja nih ada depan kita. Tapi kalau untuk pencarian, kita terima apapun keputusannya. Karena memang kita juga tidak bisa memaksakan untuk mereka terus mencari kan, karena mereka pun juga punya keluarga di rumah yang menunggu kan, anak istri tim Basarnas ini kan. Jadi saya tahu mereka juga sudah maksimal.
5: Operasi SAR pencarian kelima jurnalis dan tiga awak kapal resmi dihentikan pada Kamis 17 September 2026. Ashabul Kahfi, Tangerang, Banten.
0: Sementara itu, lima buah skoci yang diduga merupakan bagian dari KM Virgo Transport 8 ditemukan terdampar di Pantai Gantingan, Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah. Tim DVI Polda Jawa Timur telah mengambil 31 sampel DNA dan menerima 70 data antemortem dari pihak keluarga korban.
2: Lima skoci terdampar di Pantai Gantingan, Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah pada 16 September lalu. Skoci-skoci ini pertama kali ditemukan oleh petugas penjaga Taman Nasional Tanjung Puting Seruyan. Kepala Desa Sungai Perlu Siti Halisa mengatakan pihaknya langsung meneruskan informasi tersebut kepada Polairut Polres Seruyan.
8: Pihak dari Polairut bersama pemerintah Desa Sungai Perlu mencek langsung ke lokasi tersebut dan dibenarkan bahwa di sana ditemukan 5 buah skoci tanpa ada korban, di mana diduga sebuah skoci tersebut adalah sementara diduga milik KM Virgo Transport 8 karena ada beberapa tanda pengenal.
2: Dari hasil pemeriksaan, pada badan skoci terdapat tanda dan tulisan yang menunjukkan identitas KM Virgo Transport 8. Untuk sementara, 5 skoci tersebut akan diamankan dan dipindahkan dari Pantai Gantingan menuju Kota Kuala Pembuang, Kabupaten Seruyan. Sementara itu, pada hari kelima pencarian korban KMP Virgo Transport 8 Kamis 17 September 2026, sejumlah keluarga masih menunggu kabar orang terdekat mereka di posko terpadu Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur. Irma, salah satu keluarga korban, datang dari Boyolali, Jawa Tengah untuk memberikan informasi data antemortem mengenai ciri-ciri suaminya yang bekerja sebagai ABK. Suami Irma diketahui baru bekerja sebagai ABK sekitar 2 minggu. Komunikasi terakhir keduanya terjadi pada 12 September, sekitar pukul 9:30. Saat itu suaminya sempat melakukan video call dan pamit untuk berangkat. Informasi mengenai musibah kapal baru diketahui keluarga dari pihak perusahaan. Namun hingga kini Irma mengaku belum mendapat pendampingan atau fasilitas dari pihak perusahaan.
9: Sampai sekarang belum
10: dihubungi sama sekali.
9: Cuman terakhir kemarin mengabarkan kalau terjadi.
10: Oh, itu informasi dari perusahaan apa? Iya.
2: Meski telah memasuki hari kelima pencarian, Irma masih menunggu kabar tentang keberadaan suaminya. Ia berharap proses pencarian segera membuahkan hasil. Hingga Kamis siang, tim DVI Polda Jawa Timur telah mengambil 30 sampel DNA dan menerima 70 data antemortem dari keluarga korban. Pengambilan sampel DNA dilakukan dengan metode swab bukal atau sampel dari bagian dalam pipi. Petugas memprioritaskan sampel dari keluarga kandung untuk membantu proses pencocokan identitas korban.
10: Untuk data nanti kita kerjasama dengan di DVI-nya Banjarmasin. Kebetulan juga ada data yang sama dari Banjarmasin. Jadi nanti kita sering cross-check sama tukar-tukar data dari Banjarmasin.
2: Data antemortem yang diserahkan keluarga juga perlu dilengkapi sejumlah informasi pendukung. Di antaranya KTP atau KK korban, foto terbaru, foto yang memperlihatkan gigi, serta informasi pakaian terakhir yang dikenakan. Keluarga juga diminta menyampaikan ciri khusus korban seperti tanda lahir, bekas operasi implan atau pen, hingga tato. Dari data keluarga akan dicocokkan dengan data postmortem untuk membantu memastikan identitas korban dan memberikan kepastian bagi keluarga yang masih menunggu kabar. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Penyidikan tragedi tenggelamnya KM Virgo Transport 8 mulai dilakukan. Penyidik Subdit Gakum Ditpol Airut Polda Kalimantan Selatan memeriksa KSOP Pelabuhan Tanjung Perak dan juga sejumlah saksi serta pihak terkait operasional KM Virgo Transport 8. Pemeriksaan dilakukan di Ditpol Airut Polda Jatim pada Kamis sore. Menurut Direktur Pol Airut Polda Jatim, Kombespol Arman Asmara Syarifuddin, untuk mensinkronisasi penyidikan sekaligus mendalami aspek keselamatan dan administrasi pelayaran. Pemeriksaan juga menyasar pihak yang berkaitan dengan regulasi serta penerbitan surat persetujuan berlayar atau SPB. Sementara itu, Kepala KSOP Tanjung Perak Surabaya Agustinus Maun tidak memberikan keterangan ketika dikonfirmasi oleh awak media.
7: Ini telah datang di Mako Direktorat Pol Airut sementara melaksanakan pemeriksaan kepada KSOP, kemudian meminta kesaksian daripada Pelindo maupun kemaritiman yang mempunyai sinkronisasi dengan berhubungan dengan kapal tersebut.
0: Kita ke informasi lainnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia mengatakan saat ini kondisi harga BBM dunia sedang tidak baik-baik saja. Namun Bahlil menegaskan harga BBM bersubsidi tidak akan mengalami kenaikan. Hal ini disampaikan Bahlil ketika ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan pada Kamis petang. Bahlil mengungkapkan saat ini harga minyak dunia sudah lebih dari $100 per barel. Hal ini membuat harga BBM non-subsidi nasional pun menjadi terdampak kenaikan. Bahlil meminta kepada masyarakat yang tergolong mampu untuk tidak menggunakan BBM subsidi jenis Pertalite agar pasokannya tetap terjaga. Ia menyatakan secara nasional stok BBM cukup untuk 20 hari ke depan.
11: Sekitar 6 harga dunia sekarang kan lagi tidak dalam kondisi baik-baik saja. Sekarang sudah mencapai 100 lebih, $100 lebih per barel. Jadi pasti berdampak pada harga nasional, di mana harga subsidi kita tidak ada yang kenaikan. Jadi pasti orang akan memilih ke sana. Tapi maksud saya adalah saudara-saudara kita yang mampu, yang memakai mobil bagus, ya tolonglah subsidi ini kan untuk saudara-saudara kita yang berhak menerimanya. Ya,
0: Pak, gitu ya. Sementara itu Bahlil Lahadalia mengatakan antrian panjang membeli BBM di Kota Makassar sudah terurai. Bahlil menyebut penyebab antrian BBM dikarenakan pergeseran konsumen dari sebelumnya menggunakan RON 92 menjadi RON 90 jenis Pertalite. Bahlil menegaskan akan menertibkan konsumen nakal yang memodifikasi tangki bensin untuk membeli Pertalite dalam jumlah yang besar.
11: BBM secara stok nasional kan dalam standar minimum kebutuhan nasional kita di angka 18-20 hari, dan yang terjadi kemarin di Makassar alhamdulillah sudah bisa terurai dan sudah selesai, dan saya sudah laporkan kepada Bapak Presiden. Namun kita tahu bahwa kondisi kemarin itu kan ada memang yang shifting dari pemakaian BBM yang tadinya memakai RON 92, 95 yang non subsidi, ada sebagian ke subsidi, tapi juga ada saudara-saudara kita yang memang diakui berdasarkan temuan dari polisi itu sengaja membuat tangkinya besar, ada yang 700 liter, ada yang 1 ton, kemudian diisi dengan mobil yang baik, dengan mobil Pajero apa segala macam. Jadi itu membuat salah satu di antara yang membuat antri. Arahannya harus segera kita tertibkan, karena kita tahu bahwa pemerintah itu kan regulator. Implementasi di lapangan itu kan adalah Pertamina. Jadi saya melakukan koordinasi terus dengan Pertamina.
0: Kapal induk pertama Indonesia ITS GCP Garibaldi tiba di Indonesia. Kami akan kembali dengan informasi selengkapnya di News Hour. Usai jeda.

0: ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
1: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Letter aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alopay Letter. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Letter, pas buat kamu. Siap menyambut panggilan untuk berhaji, umroh, wisata, ataupun mengeksplorasi gaya hidup halal pilihan? Hadiri CNN Indonesia Islamic Travel Connect, wadah kolaborasi strategis bagi pemerintah, pebisnis, dan masyarakat. Catat tanggalnya 24 hingga 27 September 2026 di Main Atrium Mall Royal Plaza Surabaya. Datang dan dapatkan promo menariknya.
2: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
3: Viral di media sosial, curhatan sejumlah warganet yang mengaku tertipu lowongan kerja yang diduga palsu di sebuah perusahaan di wilayah Pasar Minggu, Jakarta Selatan.
0: Jangan lewatkan Good Morning Weekend setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi live di CNN Indonesia.
4: Kembali bersama News Hour, calon kapal induk pertama Indonesia akhirnya tiba di Jakarta. Untuk sementara kapal ini masih berbendera Italia dan bernama ITS Giuseppe Garibaldi. Kedatangan kapal induk ini disambut langsung oleh Menteri Pertahanan, Wakil Panglima TNI serta para kepala staf. Rencananya sekitar tanggal 24 atau 25 September akan digelar seremoni serah terima dan juga pengukuhan komandan kapal. ITS Garibaldi merupakan kapal induk buatan Italia. Kapal ini mampu menampung hingga 18 helikopter dan berbobot sekitar 14 ribu ton. Dan untuk mengetahuinya kita tergabung dengan koresponden CNN Indonesia, ada Iwan Hermawan. Iwan, selamat siang Iwan. Iwan, bagaimana pantauan Anda terkait dengan ketibaan dari kapal atau calon kapal induk ITS Giuseppe Garibaldi hari ini?
5: Ya, baik, terima kasih Tiffany. Dan tadi seperti sudah disebutkan bahwa pada hari ini tadi sekitar pukul 8 bahwa calon kapal induk Indonesia yang saat ini masih bernama ITS Giuseppe Garibaldi ini telah tiba di Jakarta. Dan memang seperti yang Tiffany bisa lihat, ini memang sangat besar sekali gitu ya, bentuknya sangat besar sekali, dan ini merupakan, ini akan menjadi kapal perang terbesar yang dimiliki oleh Indonesia. Jika sebelumnya ada KRI Brawijaya yang panjangnya 143 meter dan ini panjangnya 180 meter, dan bobot maksimumnya itu bisa mencapai 14 ribu ton. Jadi ini merupakan kapal terbesar yang dimiliki oleh Indonesia, dan bahkan ini juga menjadi kapal terbesar yang ada di ASEAN seperti itu. Dan kapal ini juga seperti tadi sudah disebutkan bahwa kapal ini total bisa menampung ada 18 helikopter. Tadi kami sempat masuk juga ke dalam kapal ini, dan kapal ini memiliki ada 12 tingkat begitu ya. Jadi setara dengan gedung 12 tingkat begitu, dan kemudian juga bisa menampung 18 helikopter, di mana 4 helikopter bisa langsung mendarat di decknya, deck penerbangannya, dan sisanya itu bisa disimpan di dalam hanggarnya. Dan seperti sudah disebutkan juga oleh Presiden Prabowo, oleh Kepala Staf Angkatan Laut, bahwa nanti operasional kapal ini untuk sementara akan lebih digunakan untuk operasi militer selain perang, seperti misalnya untuk penanggulangan bencana, kemudian juga untuk jika mungkin nanti kita harus mengangkut WNI yang ada di luar negeri, misalnya terjadi perang seperti sudah terjadi pada beberapa waktu lalu ketika kita mengevakuasi WNI dari Afghanistan, dari Sudan, kapal ini pun bisa digunakan. Jadi memang kapal ini selain kapal perang itu bisa berguna juga untuk operasi-operasi militer selain perang, walaupun tentunya tugas utamanya adalah operasi militer perang, yaitu untuk proyeksi kekuatan, untuk mengirim pasukan, untuk juga mengirim peralatan tempur seperti misalnya helikopter tadi. Dan untuk kapal ini sendiri memang selain alutsistanya seperti helikopter itu juga bisa menyambung sampai dengan 800 personel begitu, di mana 300 diantaranya merupakan awak kapal. Dan itu juga menjadi salah satu hal yang terpenting yang harus dilakukan oleh Angkatan Laut terkait dengan kedatangan kapal ini, yaitu menyiapkan awak kapalnya. Karena memang kapal ini ketika dihibahkan ke Indonesia dan kemudian Indonesia mengirimkan personelnya untuk berlatih menggunakan kapal ini baru hanya 100 personel saja. Dan kapal ini pun ketika dibawa dari Italia pada akhir Agustus lalu dan tiba pada hari ini personelnya masih campuran antara personel Italia dan personel Indonesia. Jadi memang tugasnya dari Angkatan Laut adalah mendidik personel-personel lagi untuk agar bisa mengoperasikan kapal ini dengan optimal begitu, karena memang butuh sekitar 200 sampai dengan 300 personel untuk mengoperasikan kapal yang saya bilang ini cok besar sekali begitu, karena memang ini merupakan ini adalah kapal induk yang dimiliki oleh Indonesia dan kemudian merupakan yang kedua yang ada di Asia Tenggara. Dan untuk proses selanjutnya pada minggu depan ini akan dilakukan sejumlah seremoni dan masih ditentukan tanggalnya, apakah tanggal 24 atau tanggal 25 September. Dan seremoni itu nantinya akan dilakukan penurunan bendera Italia karena kapal ini masih berlayar dengan bendera Italia karena memang masih milik Italia karena belum diserah terimakan. Dan nanti pada tanggal 24 atau 25 tersebut akan ada penurunan bendera Italia dan menaikkan bendera Indonesia.

0: Dan kemudian ada proses ship naming juga di mana kapal ini yang saat ini bernama ITS Giuseppe Garibaldi akan diganti menjadi KRI Sriwijaya. Sejauh ini kabar yang kami terima bahwa kapal ini nantinya akan dinamakan KRI Sriwijaya. Dan juga ada pengukuhan komandan kapal di mana komandan kapal itu sendiri sudah berlatih di Italia yang bernama Kolonel Fuad Hasan. Dan dia juga ikut membawa kapal ini dari Italia menuju ke Indonesia. Jadi memang seremoni untuk serah terima dan lain sebagainya akan dilakukan pada minggu depan. Dan nantinya menjelang hari ulang tahun TNI, yaitu sekitar tanggal 3 atau 4 Oktober, kapal ini akan berlayar bersama sekitar 100 kapal lain, kapal perang TNI Angkatan Laut lainnya untuk melakukan sail pass atau parade sailing di Laut Jawa untuk memperingati hari ulang tahun TNI. Dan sejauh ini memang ini masih akan dilakukan sejumlah persiapan dan kapal ini pun harus dilakukan semacam retrofit, perbaikan dan lain sebagainya karena memang kita sendiri mendapatkan kapal ini dengan cara hibah begitu, di mana beberapa sensor atau persenjatanya itu sudah dilucuti dan kita harus memperbaikinya lagi untuk agar kapal ini siap tempur. Untuk sementara itu yang dapat kami laporkan dari kawasan Tanjung Priuk. Kembali ke Anda, Tiffany.
1: Baik, terima kasih koresponden Iwan Hermawan atas laporan Anda. Selamat siang, selamat kembali bertugas. Kita ke informasi lainnya, Badan Gizi Nasional atau BGN memastikan alokasi anggaran program makan bergizi gratis atau MBG dioptimalkan untuk pengawasan keamanan pangan. Kepala BGN Sudaryono menyatakan sebanyak 97% anggaran BGN dialokasikan dalam bentuk bantuan pemerintah. Sementara itu sisa 3% dioptimalkan untuk sistem pengawasan dan juga teknologi kelola. Ditemui seusai melaksanakan rapat bersama Komisi 9 DPR, Kepala BGN Sudaryono bersama Kepala Bepom Taruna Ikrar berkoordinasi dalam mengoptimalkan alokasi anggaran pengawasan keamanan pangan program makan bergizi gratis atau MBG. Sudaryono menjelaskan bahwa dari total anggaran BGN yang besar, sebanyak 97% dikonversikan langsung dalam bentuk bantuan pemerintah berupa makanan bergizi. Sementara itu untuk sisa 3% anggaran dimaksimalkan sebagai penerapan teknologi, pengawasan dan juga kolaborasi lintas sektor bersama BPOM dan juga Kementerian Kesehatan. BGN juga mendorong pembagian porsi anggaran pengawasan di BPOM sebesar 509 miliar agar dapat menguatkan pengawasan MBG tanpa mengurangi tugas pokok BPOM lainnya.
2: Dan tentu saja dari 500 sekian miliar anggaran di BPOM tadi, mungkin secara arif nanti akan kami bicarakan porsi-porsinya tanpa juga mengurangi kewajiban tugas pokok dari BPOM itu sendiri di luar pengawalan keamanan pangan, di luar program MBG. Saya kira kan gitu ya. Jadi tentu saja dengan anggaran yang ada kita optimalkan, dengan kita maksimalkan, termasuk kalau Anda tadi ngikutin dari kami di BGN, 97% dari anggaran BGN yang besar itu lebih atau 97%-nya itu adalah konversi bantuan pemerintah dalam bentuk makan bergizi gratis. Dan dengan 3% kami meyakini, saya kira dengan sistem yang ada, dengan penerapan teknologi, dengan pengawasan yang baik, dengan kolaborasi dengan BPOM, Kementerian Kesehatan, dinas-dinas kesehatan di daerah termasuk literasi gizi dengan sekolah-sekolah, kita bisa laksanakan. Jadi memang praktek-praktek yang lama dari BGN yang barangkali tidak sesuai itu kemudian kita rubah semua.
1: Kepala BPOM Taruna Ikrar memaparkan rincian anggaran pengawasan untuk program MBG menyedot 509 miliar rupiah. Porsi terbesar dialokasikan untuk kegiatan surveillance dan sampling serta mitigasi kasus keracunan. Kepala BPOM menegaskan anggaran ini merupakan alokasi resmi yang disetujui meski lebih kecil dari usulan awal, yakni 1,2 triliun rupiah.
3: Nah, dalam konteks itulah maka tentu dalam rapat komisi tadi diharapkan itu ditambah. Dan dalam konteks itulah secara spesifik Badan POM berkomitmen untuk tetap apapun yang terjadi kita akan kawal betul program makan bergizi gratis. Karena sesuai kompetensi Badan POM mulai dari pencegahan, prevalensi, surveilansi, dan seterusnya hingga penelusuran kejadian-kejadian luar biasa misalnya keracunan, itu ada perannya, ada fungsinya, ada tugasnya Badan POM. Dan memang komitmen kami apapun yang terjadi, ada anggaran, tidak ada anggaran, kami akan dukung penuh program makan bergizi gratis.
1: Informasi lainnya, berangkat dari kawasan Blok M, MRT Jakarta menghadirkan konsep placemaking yang terus dikembangkan ke sejumlah titik dengan harapan semakin banyak kawasan sekitar stasiun MRT yang tidak hanya menjadi

0: usahanya PT Integrasi Transit Jakarta. Dengan luas sekitar 9.700 meter persegi, taman ini disulap menjadi ruang yang dapat dimanfaatkan masyarakat. Mulai dari sekadar bersantai, bertemu teman, menikmati kuliner, hingga menjadi wadah bagi komunitas. Ada Plaza Anak, Plaza Bunga, Taman Atap Abubu, dan perpustakaan, serta musola dan toilet, membuat stasiun MRT Blok M tidak sekadar menjadi titik perpindahan moda transportasi, tetapi menjadi ruang sosial dan kegiatan ekonomi yang inklusif.
1: Blok M ini bisa jadi salah satu prototipe nih, nanti ke depannya mungkin pemerintah bisa perbanyak lagi nih tempat-tempat yang bisa menghimpun UMKM, terus juga society-nya berkumpul, terus juga banyak yang kehidupannya tuh ada di sini. Dan nggak pernah mati, mau dari pagi, siang, sore, sampai malam.
0: Menghidupkan kawasan di sekitar transportasi publik tak hanya soal membangun infrastruktur. Konsep placemaking harus memastikan desain dan kenyamanan, menghadirkan aktivitas yang menarik, hingga memenuhi aspek sosial dan lingkungan. Di sisi lain, keterbatasan anggaran dan beragam regulasi juga menjadi tantangan dalam mengembangkan kawasan. Sehingga kolaborasi dengan pihak swasta pun menjadi salah satu upaya untuk menjaga pengembangan placemaking tetap berjalan.
2: Kami harus banyak kerjasama dengan swasta untuk masuk sebagai investor juga nih dalam pengembangan placemaking. Jadi kalau ditanya tiga, yaitu ya aspek sosial dan lingkungan itu challenge, tapi memang harus jalan. Dan biayanya nggak kecil sebetulnya. Di saat membangun kawasan lagi butuh biaya, kami butuh investor baru. Dari situ kami mengajak swasta. Jadi saat MRT memulai ini, jujur beban di pundak kami itu berat gitu ya. Bisa buktiin dan yang Pemprov ternyata kawasan bisa dihidupin. Nah, alhamdulillah bisa. Ternyata itu memudahkan jalan kami selanjutnya. Karena di saat kami bicara dengan kawasan lain, kita bisa bilang, kita harapan kami bisa seramai kayak Blok M. Bisa kita hidupkan kayak Blok M lagi. Nah, seeing kan believing ya, Pak. Oh iya, Pak, kita dukung deh. Gitu, mudah-mudahan bisa seramai Blok M dengan tema yang lain.
0: PT MRT Jakarta juga telah mengimplementasikan placemaking di Jakarta pada M Blok Space, Blok M Hub, Urban Forest Cipete, dan Sibis Park. Kedepan, pengembangan placemaking akan merambah di jalur fase 2 seperti extended concourse Bundaran HI hingga ke Kota Tua sebagai bagian dari konsep Transit on Development, TOD.
3: Setelah menikmati waktu di sini, saya merasakan bahwa ruang publik yang nyaman bisa membuat siapapun betah untuk datang, berkumpul, dan berinteraksi. Semoga dengan meluasnya rute MRT Jakarta, maka akan semakin banyak ruang publik yang dikembangkan dengan konsep placemaking. Sejalan dengan tujuannya, yaitu meningkatkan kualitas hidup, kesehatan mental, dan juga kebahagiaan masyarakat. Desiree Tonang, CNN Indonesia.
4: Jangan kemana-mana, News Hour masih akan kembali dengan beragam informasi menarik lainnya. Usai jeda, tetaplah bersama kami.

0: Sekolah Atma Brata menerima mereka yang sering dilupakan. Para lansia hingga penyintas gangguan jiwa dari keluarga prasejahtera. Mereka dirawat dengan kasih oleh Bruder Petrus Partono yang percaya pelayanan bukan soal uang, tapi soal kemanusiaan.
1: Semua orang berharga dan punya bagian-bagian yang berguna untuk kehidupan ini dan orang lain.
0: Saksikan CNN Indonesia Heroes, Panggilan Jiwa di Atma Brata, Minggu 20 September jam 9 pagi di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
2: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: Kembali bersama News Hour, lereng gunung runtuh di Sichuan, China. Material tanah dan batuan meluncur ke arah sungai dan jalan nasional hingga memutus arus lalu lintas dari dua arah. Sementara itu, hujan deras memicu banjir di Valencia dan Catalunya Spanyol. Jalanan terendam, mobil tersapu banjir, dan seorang pria tewas setelah terjebak di dalam kendaraannya.
1: Lereng gunung runtuh di Moshan, Provinsi Sichuan, China pada Rabu pagi. Material tanah dan batuan meluncur ke arah sungai Minjiang dan jalanan. Rekaman dramatis memperlihatkan debu tebal membubung saat material longsoran runtuh dan menyebar ke arah sungai serta jalur transportasi. Longsor terjadi di dekat terowongan yang sedang dibangun. Material longsor membuat arus lalu lintas di jalan nasional terhenti dari dua arah. Sebelum longsor terjadi, retakan terdeteksi di lereng tersebut sejak bulan lalu. Sekitar 161 warga telah dievakuasi sebagai langkah pencegahan. Dan berkat itu, tidak ada korban jiwa dilaporkan. Hujan deras memicu banjir parah di sejumlah wilayah Spanyol pada Rabu. Di Valencia, air merendam sejumlah jalanan dan membuat mobil harus melaju perlahan menerobos genangan. Rekaman warga memperlihatkan kendaraan berusaha melintasi jalan yang terendam. Sebuah toko di pinggir jalan juga terlihat kepanciran. Sementara di wilayah Catalonia, banjir memicu insiden mematikan. Seorang pria berusia 48 tahun tewas setelah terjebak di dalam mobil yang dikendarainya tersapu banjir di kota Olivella. Banjir menyebabkan penutupan jalan, gangguan transportasi, hingga pembatalan penerbangan. Badan Cuaca Spanyol mengeluarkan peringatan darurat untuk sejumlah wilayah Catalonia serta peringatan bahaya untuk Valencia.
0: Sebuah video amatir menangkap detik-detik serangan udara militer Israel yang menghantam kerumunan warga di Sheikh Radwan Gaza. Serangan menyebabkan sedikitnya dua warga Palestina tewas. Sementara itu, bangunan yang sudah rusak akibat serangan udara sebelumnya di Gaza tiba-tiba ambruk dan menimpa puluhan warga pengungsi pada Rabu dini hari dan menewaskan 20 warga Gaza.
2: Rekaman video amatir menangkap momen detik-detik serangan udara militer Israel pada Selasa waktu setempat di Sheikh Radwan Gaza. Serangan susulan ini mengenai kelompok warga yang sedang berlari untuk membantu korban yang lebih dulu terluka dari serangan pertama. Petugas medis di lokasi menyatakan serangan udara Israel ini menyebabkan sedikitnya dua warga Palestina tewas, salah satunya adalah seorang anak-anak. Sementara itu, bangunan 7 lantai yang sebelumnya rusak akibat serangan udara militer Israel tiba-tiba ambruk dan menimpa puluhan warga pengungsi pada Rabu dini hari. Akibat peristiwa ini, sedikitnya 20 warga Palestina, termasuk 6 anak-anak, dilaporkan tewas dan puluhan lainnya masih terjebak di bawah reruntuhan. Alat berat dan tim pertahanan sipil Gaza pun berpacu dengan waktu untuk mengevakuasi korban yang masih terjebak. Proses evakuasi berjalan lambat karena minimnya peralatan berat akibat pembatasan masuknya alat-alat berat ke wilayah Gaza. Bangunan yang sebelumnya sudah rusak parah akibat serangan militer Israel tersebut digunakan sebagai tempat bernaung oleh puluhan keluarga pengungsi karena tidak adanya lagi lahan dan tenda tempat tinggal.
3: Kesalna 5 wadai 5 تحت الانقاض العماره مليانه ناس. هذا انه فيش مساحه قطاع غزه سكنوا في العماره هذه دايبه. في ناس لسه تحت الانقاض، الله يعلم عايشه ولا ميته. الوضع صعب لسه.
2: Tangisan dan duka mendalam menyelimuti kota Gaza saat warga Palestina menggelar pemakaman massal bagi 20 korban tewas akibat runtuhnya gedung 7 lantai yang sebelumnya telah rusak akibat serangan udara militer Israel. Salah satu korban tewas adalah Abdullah Abdul Rahman Al-Ejlah yang gugur bersama seluruh anggota keluarganya.
4: Ada syahid بيكون خالي عبد الله عبد الرحمن العجلة استشهد هو وجميع أسرته أطفاله وزوجته وكذلك بناته وأحفاده كلهم استشهدوا إثر انهيار المبنى غرب مدينة غزة خالي طبعا ما لقى مكان يسكن فيه هو وأسرته نتيجة تكدس مراكز الإيواء فاضطر للسكن داخل هاي العمارة اللي لربما يعني تكون آيلة للصبح.
2: PBB mencatat puluhan ribu warga Palestina saat ini terpaksa tinggal di sekitar 2.000 bangunan yang rusak dan berisiko ambruk tanpa adanya alternatif hunian lain. Masyarakat Palestina dan petugas kemanusiaan terus mendesak perbaikan dan akses bantuan hunian aman agar tragedi serupa tidak kembali terjadi.
0: Masih dari Gaza, upaya penyelamatan dilakukan setelah sebuah bangunan yang rusak akibat serangan udara tiba-tiba ambruk. Sementara itu di Iran, seorang gadis berhasil diselamatkan setelah terjatuh ke dalam sumur sedalam 15 meter.
2: Suasana panik terlihat di kota Gaza. Sejumlah warga dan petugas pertahanan sipil bergegas mencari korban setelah sebuah bangunan yang telah rusak akibat serangan udara runtuh pada Rabu 16 September. Mereka menyisir puing demi puing, berharap masih ada warga yang bisa diselamatkan. Sejumlah orang dilaporkan masih hilang dan diduga terperangkap di bawah reruntuhan. Runtuhnya bangunan ini terjadi di tengah situasi Gaza yang belum sepenuhnya pulih meski gencatan senjata yang didukung Amerika Serikat menghentikan pertempuran skala besar pada Oktober 2025. Menurut pejabat kesehatan Gaza, lebih dari 1.300 warga Palestina yang sebagian besar warga sipil tewas sejak gencatan senjata berlaku. Di tempat lain, perjuangan untuk menyelamatkan satu nyawa juga berlangsung. Di Iran, seorang gadis terjatuh ke dalam sumur sedalam 15 meter di dekat Sabzevar. Petugas pemadam kebakaran segera diturunkan ke dalam sumur menggunakan tali. Sementara warga menunggu dengan cemas di atas. Dengan peralatan khusus, petugas berusaha mencari sang gadis. Hingga akhirnya momen yang dinantikan tiba. Petugas berhasil mengangkat gadis itu ke permukaan dalam kondisi selamat.
0: Kita ke informasi dari dunia olahraga, ada timnas Indonesia yang akan menghadapi Romania dalam lanjutan Piala Davis Grup 2 Dunia 18 hingga 19 September 2026 di Stadion Tenis Senayan, Jakarta.
5: Jelang menghadapi Romania dalam pertandingan Piala Davis Grup 2 Dunia, tim Davis Indonesia menjalani latihan di Stadion Tenis GBK Senayan, Jakarta. Jadwal pertandingan yang berdekatan dengan Asian Games membuat tim Davis Indonesia kali ini tidak diperkuat pemain senior seperti Christopher Rungkat dan Rifki Fitriadi. Mayoritas skuad tim Davis Indonesia pun diisi oleh pemain-pemain muda seperti Rafalentino Alida Costa dan Ethan David Zapp. Sebaliknya, lawan yang akan dihadapi Indonesia tampil dengan kekuatan penuh. Cezar Cretu yang menjadi tunggal utama Romania bahkan memiliki peringkat 250-an dunia.
6: Seru sih, baru pertama kali juga main di Davis Cup, bela Indonesia, baru pertama kali main di yang ajang senior, biasanya yang junior. Jadi mungkin coba yang terbaik aja besok, udah pasti lawannya gak gampang juga.
7: In regards to the age and the ranking difference, that's not important for us. What matters is that we commit ourselves fully every day, every match, every point. And in the end, we'll see who's gonna win the match.
5: Meski di atas kertas tim Romania lebih unggul, namun pemain-pemain muda Indonesia diharapkan dapat memberikan penampilan dan hasil yang maksimal saat pertandingan nanti.
8: Kita akan memberikan pengalaman bagi mereka untuk persiapan kita ke depannya. Ya, tentu itu jauh lebih realistis kita kan dengan kondisi player kita hari ini. Tapi ya, apa yang kita lakukan hari ini tentu itu bagian dari upaya pembinaan di tubuh tenis Indonesia.
5: Pertandingan Piala Davis antara Indonesia versus Romania akan berlangsung 18 dan 19 September 2026 di Stadion Tenis GBK Senayan, Jakarta. Bila kalah, Indonesia harus menjalani pertandingan di babak playoff Grup 2 Dunia. Erlangga Wisnuaji, Andriawan Saputra, Jakarta.
0: 74 pesepak bola putri kelompok usia 10 dan 12 tahun mendapatkan kesempatan mengikuti coaching klinik dari dua legenda timnas sepak bola putri Jepang, Mana Iwabuchi dan Ayamiyama. Coaching klinik ini merupakan rangkaian kegiatan dari kompetisi sepak bola putri usia dini MLSC 2026-2027 Seri 1 Jakarta Raya.
5: Teriknya matahari di King Kong Soccer Arena Jakarta Timur tak mengurangi semangat dari anak-anak ini untuk mengikuti coaching klinik yang diberikan oleh dua mantan pemain timnas putri Jepang, Mana Iwabuchi dan Ayamiyama. Untuk menambah keseruan, dua pemain yang membawa Jepang menjadi juara Piala Dunia Wanita tahun 2011 ini juga langsung menunjukkan skillnya saat bermain sepak bola bersama para peserta.
9: Seru, terus mainnya bagus juga, jadi aku bisa ngikutin gaya main mereka gitu.
10: Dribbling sama double touch juga.
11: Susah gak sih yang dikasih?

0: tahu sama pemain-pemain Jepang tadi?
1: Nggak terlalu.
2: Nggak terlalu. Kalau menurut kamu?
1: Nggak terlalu.
2: Gampang lah ya.
3: Anak-anak dari kelompok usia 10 hingga 12 tahun yang mengikuti coaching klinik kali ini, sebagian besar memang sudah memiliki kemampuan dasar bermain sepak bola yang cukup baik. Dengan latihan yang benar, ditambah mengikuti kompetisi yang terstruktur dan berjenjang, jalan untuk mengikuti jejak dari Mana Iwabuchi dan Aya Miyama masih terbuka lebar.
4: パッションがあってまず今日のイベントが楽しかったです
5: って言ったようにすごく元気がありますし伸びしろっていうものをすごく感じました。
3: Di usia dini, yang utama adalah menumbuhkan kecintaan pada sepak bola dalam diri sang anak. Cerita sukses dari dua pemain legenda timnas sepak bola putri Jepang dengan sederet prestasi dunianya juga diharapkan dapat menjadi motivasi bagi pesepak bola putri Indonesia, khususnya yang masih berusia dini. Erlangga Wisnuaji, Andriawan Saputra, Jakarta.
6: Selanjutnya News Hour masih akan kembali bersama rekan saya, Clarissa Aradia. Saya Tiffany Raitama pamit, selamat siang, tetaplah bersama kami.

0: perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Jualan bukan soal gengsi, tapi soal berani mandiri, seperti tiga Gen Z ini. Mario, lulusan universitas di Beijing yang memilih berjualan pecel lele.
2: Aku mau cipta ini pecel lele pinggir jalan yang bersih dan juga murah.
0: Melati, mantan member JKT48 yang terjun ke bisnis kuliner nasi bakar, ayam, dan bebek.
3: Jadi karena aku suka, aku berani jual.
0: Dan Rijal, mahasiswa yang jualan sayur, bahkan punya usaha penjualan sayur online.
4: Jauh ini gak ada gengsi sama sekali ya.
0: Saksikan Talk It's Fun, Minggu 20 September jam 10 pagi di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
5: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
6: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia.
7: Perekonomian global menghadapi tantangan yang kompleks, mulai dari inflasi yang tinggi dan resiko krisis utang yang bisa saja mengarah ke resesi. Perlu kerjasama dari semua pihak dalam membangun optimisme pembangunan ekonomi Indonesia. Saya Yudi Yudawan untuk CNN Indonesia.

0: Selamat siang, Anda kembali menyaksikan CNN Indonesia News Hour bersama saya, Clarissa Aradia. Seorang supir angkot di Depok nekat naik ke atas kap mobil usai kendaraannya diduga tersenggol oleh mobil pribadi. Sementara itu, sebuah truk menabrak mobil pick-up dan 5 motor setelah mengalami remblong di jalan menurun di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Akibat kejadian, 1 orang meninggal dunia.
1: Tak terima angkotnya disenggol, seorang sopir angkot nekat naik ke atas kap sebuah minibus di pertigaan Jalan Tole Iskandar Sukmajaya, Kota Depok, Jawa Barat pada Kamis. Dalam video yang beredar di media sosial, sopir tersebut berusaha menghentikan laju kendaraan.
2: Iya, katanya nyenggol apa gitu, nyenggol angkot katanya. Di angkotnya berhenti di situ tuh, di depan. Bukan harta apa dirinya itu di situ. Iya, butuhin angkotnya di terakhirnya, disuruh berhenti, mobil sedannya, ibu yang mungkin. Dan itu aja, kok pas berhenti gak tahu lagi tuh.
1: Aksi ini sempat menarik perhatian warga dan pengendara lain hingga arus lalu lintas di sekitar jalan raya sempat terganggu. Setelah berhasil dihentikan, pengemudi minibus kemudian diamankan oleh warga di sekitar lokasi untuk dimintai pertanggungjawaban. Sebuah truk menabrak mobil pickup dan 5 motor setelah mengalami remblong di jalan menurun di Desa Kucialit, Kecamatan Kucialit, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur pada Kamis petang. Truk kemudian oleng dan menabrak warung serta sejumlah kendaraan di depan rumah warga yang menggelar hajatan pernikahan.
3: Sehingga mengakibatkan beberapa korban. Yang pertama, satu MT, satu luka berat, yang empat luka ringan, dua menyusul luka ringan. Jadi total luka ringan.
1: Korban merupakan para tamu undangan yang menghadiri hajatan pernikahan. Para korban pun dibawa ke rumah sakit untuk menjalani perawatan. Dan kini kasus kecelakaan ditangani Satlantas Polres Lumajang. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Kebakaran hebat melanda sebuah pabrik sepatu di Mojokerto, Jawa Timur, Kamis siang. Tiupan angin kencang dan cuaca panas membuat api cepat membesar, membuat 4 gudang dalam pabrik terbakar. Kuat dugaan api berasal dari percikan api saat pengelasan. Sementara itu di Bogor, kebakaran melanda sebuah warteg Kamis siang. Kebakaran disebabkan kebocoran pada selang gas saat pegawai sedang memasak. Tidak ada korban jiwa, namun sejumlah pengunjung panik berhamburan.
1: Kebakaran hebat menghanguskan sebuah pabrik sepatu di Desa Kalen, Kecamatan Delanggu, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Kamis siang. 4 gudang penyimpanan bahan baku dan produksi sepatu ludes terbakar. Cuaca panas disertai hembusan angin kencang mempercepat penyebaran api hingga membakar habis bangunan gudang dan isinya. Peristiwa kebakaran ini sempat membuat panik karyawan yang langsung berhamburan menyelamatkan diri. Sebagian karyawan berusaha mengevakuasi bahan-bahan dan peralatan pembuatan sepatu. 8 unit mobil PMK dan 1 water cannon dikerahkan ke lokasi untuk melakukan pemadaman. Diduga kebakaran tersebut disebabkan oleh percikan api dari aktivitas pengelasan yang menyambar tumpukan karton.
4: Pertama itu dari sebelah las api apa gavalum.
5: Oh, ada pekerjaan.
4: Ada pekerjaan.
5: Perbaikan gitu ya.
4: Perbaikan.
5: Oh, dari berasal dari percikan api las.
4: Iya.
5: Tadi ada pekerjaan di sini.
4: Ada.
5: Terus karyawan langsung kabur semua atau gimana?
4: Sudah kabur semua, langsung keluar semua.
6: Bantu.
1: Pengunjung sebuah warteg di Gunung Batu, Kota Bogor, Kamis siang panik berhamburan saat api tiba-tiba muncul dari ruang masak. Kobaran api berasal dari semburan gas LPG yang bocor pada selang regulatornya. Beruntung kobaran api terkendali usai tim damkar dan relawan tiba cepat di lokasi. Dari pemeriksaan petugas, kobaran api diketahui berasal dari semburan di bawah kompor saat pegawai hendak memasak.
7: Lagi masak semua, lagi pada masak. Emang
8: regulatornya copot atau gimana?
7: Regulatornya ya copot. Langsung itunya masih di pampet gitu aja.
1: Beruntung tidak ada korban jiwa, namun hidangan masakan dan perabotan warteg rusak. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Diduga menjadi korban investasi bodong, ratusan emak-emak di Ternate, Maluku Utara mengamuk meminta uang mereka segera dikembalikan. Sementara itu rumah pasangan suami istri di Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Banten digeruduk warga lantaran terus-menerus menyiramkan air kotor ke jalan.
9: Oh,
1: menyehatkan sejumlah orang yang diduga menjadi korban investasi bodong mengamuk di pelabuhan Feri Sofifi, Kota Tidore, Maluku Utara pada Kamis sore. Mereka yang mengaku menjadi korban merasa kesal lantaran dibohongi. Mereka pun meminta agar uang yang sudah disetorkan segera dikembalikan. Polisi menyebut pihaknya masih melakukan pendataan terhadap korban maupun kerugian yang dialami.
6: Sekarang masih dalam tahap pemeriksaan dan masih dalam masih tahap awal sekali, yaitu masih penerimaan laporan seperti ini.
9: Berapa korban yang melapor?
6: Untuk korban kami masih hitung, karena kan malam ini kan situasi sangat banyak ya korban ke sini. Jadi kami masih hitung, Sementara masih dalam tahap perhitungan.
1: Hingga Kamis malam, ratusan korban yang didominasi emak-emak ini kembali mendatangi Polres Ternate. Pemilik investasi dengan nama usaha Zahra Berkah dan sejumlah orang juga sudah dimintai keterangan. Rumah pasangan suami istri berinisial A dan Y di Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Banten ini digeruduk warga pada Selasa 15 September. Sejumlah polisi di lokasi dibuat kewalahan menahan warga yang coba merangsek masuk ke dalam rumah untuk menemui pasangan suami istri tersebut. Kamis sore polisi mengatakan kekesalan dipicu aksi Pak Sutri yang kerap menyiramkan air kotor ke jalan permukiman saat warga melintas untuk sholat maghrib ke masjid. Kejadian yang terus berulang selama kurang lebih 5 tahun sejak 2021 ini membuat kekesalan warga memuncak dan mendatangi rumah Pak Sutri ini. Warga pun meminta A dan Y untuk meninggalkan lingkungan tempat tinggal mereka.
10: Kemarin itu mungkin puncaknya mungkin ya kalau dilihat dari emosi masyarakat. Sebelumnya kan sudah ada mediasi juga kan pada bulan Mei 2026. Di sini keterangannya sih diduga itu air dari bekas apa ya, memandikan binatang.
1: A dan Y pun bersedia meninggalkan rumah mereka, namun polisi masih berjaga di lokasi dan rumah Pak Sutri itu diberi garis polisi. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Sejumlah aksi pencurian kembali terekam mata kamera. Di Boyolali, Jawa Tengah, pencuri sepeda motor sempat terjatuh sebelum berhasil membawa kabur motor incarannya. Sementara di Blitar, Jawa Timur, seorang pria mencuri parfum di toko kelontong saat membeli gas LPG 3 kg. Usai videonya viral, pelaku mendatangi korban dan meminta maaf secara langsung.

0: Kamera CCTV merekam seorang pria dengan mengendarai sepeda motor mendatangi restoran siap saji di Jalan Wahidin, Kota Pasuruan yang sedang tutup pada Rabu pagi. Melihat kondisi sepi, pelaku langsung nekat mengangkut besi penutup selokan ke atas sepeda motornya meskipun berat. Usai berhasil mengangkat besi berukuran 1 meter itu, pelaku pun kabur. Berbekal rekaman CCTV, pemilik restoran berencana melaporkan kasus pencurian ini ke polisi. Rekaman CCTV memperlihatkan seorang pria mengincar sepeda motor di tepi jalan Solo Boyolali, Jawa Tengah. Dengan mengenakan sarung dan membawa ransel, pria ini awalnya berjalan kaki lalu duduk di depan toko sambil mengamati situasi. Tak berselang lama, pelaku kembali dan langsung mengarah ke salah satu motor. Pelaku pun memakai helm lalu mendorong motor mundur. Pelaku sempat terjatuh saat mencoba menaiki motor, namun ia kemudian bangkit dan bergegas membawa kabur motor ke arah Boyolali. Aksi pencurian baru diketahui pemilik motor saat hendak membeli makan siang. Korban bersama rekan-rekannya kemudian memeriksa CCTV dan melaporkan kejadian ini ke Polsek Teras. Masih dari Boyolali, CCTV juga merekam aksi komplotan pelaku pencurian saat memasuki sebuah gudang mebel di daerah Nogosari. Pelaku sengaja membuka gerbang untuk memasukkan mobil pickup dan menguras sejumlah peralatan di dalam gudang. Untuk memuluskan aksinya, penjaga gudang dikunci dari luar sebelum barang hasil curian diangkut. Dalam aksi ini, 5 mesin dicuri dan dijual ke pasar besi tua dengan hasil sekitar 20 juta rupiah. Berbekal rekaman CCTV, polisi menangkap 3 tersangka di kota Surakarta. Polisi menyebut sejumlah pelaku merupakan residivis dan diduga sudah beraksi di sejumlah wilayah di Jawa Tengah. Seorang pria terekam kamera pengawas mencuri sebotol parfum saat membeli gas LPG 3 kg di sebuah warung kelontong di Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Saat penjaga warung mengambil LPG, pelaku memasukkan sebotol parfum ke dalam kantong celananya. Video pencurian ini lantas diunggah pemilik warung ke media sosial. Setelah videonya viral dan identitasnya diketahui, pelaku akhirnya dipertemukan polisi dengan pemilik warung di Mapolsek Srengat. Pelaku pun menyampaikan permohonan maaf atas tindakannya. Dalam mediasi, pelaku pun bersedia membayar sebotol parfum yang telah ia curi. Pelaku dan korban pun sepakat untuk berdamai dan tidak akan melanjutkan kasus pencurian ini ke jalur hukum. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Sebagai tindak lanjut OTT di Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional KPK Kamis sore menggeledah 3 ruangan dirjen di lingkungan Kementerian ATR BPN. Sementara di Kabupaten Bogor, warga mengeluhkan layanan pertanahan di Badan Pertanahan. Warga merasa dipingpong dalam pengurusan tanah karena minimnya transparansi informasi.
2: Sebagai tindak lanjut operasi tangkap tangan di Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR BPN, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK melakukan penggeledahan di 3 ruangan dirjen pada Kamis sore. Penggeledahan dilakukan di

0: ruangan Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang, ruangan Dirjen Survei dan Pemetaan Pertanahan dan ruang Dirjen Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah. Penggeledahan dilakukan sebagai lanjutan penyidikan perkara dugaan suap dan gratifikasi di lingkungan Kementerian ATR BPN.
1: Baik, jadi dalam rangkaian peristiwa tertangkap tangan di lingkungan Kementerian ATR BPN kemarin, tim melakukan pemasangan KPK lain atau penyegelan di sejumlah lokasi, dan hari ini penyidik memulai melakukan kegiatan penggeledahan di sejumlah titik, di antaranya di 3 ruangan Dirjen di lingkungan Kementerian ATR BPN.
0: Dampak OTT Kementerian ATR BPN beberapa waktu lalu membuat kediaman Menteri ATR BPN Nusron Wahid di Kudus, Jawa Tengah menjadi sorotan warga. Menurut warga sekitar, Nusron sempat terlihat di kediaman beberapa hari sebelum OTT KPK. Namun kondisi rumahnya kini sepi setelah OTT.
2: Kemarin, malam Sabtu itu?
3: Sabtu malam ini.
4: Berapa ya, Pak?
5: Acara apa itu, Pak?
3: Selapanan itu ramai, Mas.
4: Selapanan biasanya Pak Nusron?
3: Biasanya datang.
5: Saat itu datang enggak, Pak?
3: Datang.
0: Pasca OTT KPK 4 hari lalu, layanan di kantor BPN Cibinong Kabupaten Bogor berjalan normal dan tampak dipadati warga yang mengurus pertanahan. Meski demikian, warga mengeluhkan layanan berbelit dan saling lempar antar petugas. Warga mengeluhkan minimnya informasi prosedur pengurusan sehingga merasa dipingpong antar petugas.
6: Jadi ribet ya, dari customer service diarahkan ke pendaftaran lagi.
7: Jadi dibuat ribet itu ya?
6: Kenapa nggak sekaligus aja di situ langsung gitu?
0: Warga berharap petugas memberikan arahan layanan pengurusan yang jelas sehingga pengurusan surat tanah tidak berbelit. Tim Liputan CNN Indonesia.
8: Ketua Panitia Muktamar ke-35 Dahdlatul Ulama tahun 2026 Saifullah Yusuf membantah isu adanya aliran uang terkait perkara dugaan korupsi di Kementerian ATR BPN yang dikaitkan untuk membiayai kegiatan Muktamar NU. Gus Ipul yang juga menjabat sebagai Menteri Sosial menegaskan tidak ada aliran dana kasus dugaan korupsi di Kementerian ATR BPN yang mengalir ke agenda Muktamar NU. Ia juga menambahkan bahwa seluruh rangkaian Muktamar sudah berjalan dengan baik sehingga tidak perlu dikaitkan dengan isu hukum yang sedang ditangani aparat. Selain menyatakan mendukung penuh proses hukum yang sedang berjalan di KPK, dirinya mengimbau masyarakat agar tidak membangun opini-opini yang tidak didasarkan pada fakta dan bukti hukum.
9: Tapi sebagai ketua panitia, saya pastikan ya, tidak ada kaitan kasus yang sedang ramai dibicarakan ini dengan Muktamar NU. Saya pastikan itu tidak ada hubungannya, tidak ada kaitannya, dan sekali lagi muktamarnya sudah selesai. Ya, dan saya berharap jangan membangun opini-opini yang seakan-akan terkait dengan muktamar, terkait dengan peserta muktamar. Ada aliran-aliran yang berkaitan dengan muktamar. Itu semua menurut saya harus didasarkan dengan bukti.
8: Wakil Ketua DPP Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia meminta Menteri ATR BPN Nusron Wahid segera klarifikasi kepada publik bila tak terlibat kasus dugaan suap di lingkungan kementeriannya. Hal ini dilakukan untuk menjawab spekulasi yang beredar di publik. Ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Ahmad Doli mengatakan sejak mengetahui adanya operasi tangkap tangan KPK di lingkungan Kementerian ATR BPN dan menyeret salah satu kader partai, Fad Arafik, Doli belum berkomunikasi dengan Menteri ATR BPN yang juga kader partai Beringin, Nusron Wahid. Ia meminta Nusron membuka komunikasi agar bisa mendiskusikan kepada partai terkait adanya dugaan keterlibatan dirinya dalam kasus HGB Sumarekon.
10: Makanya kalau kami bisa berkomunikasi, saya kira banyak hal yang bisa kami diskusikan ya, untuk bisa supaya ya kasus ini tidak berlarut-larut terus kemudian tidak berkembang kemana-mana gitu ya, dan kemudian bisa berlarut menyeret kemana-mana juga gitu ya, dan saya kira saudara Nusron mungkin juga tidak perlu terlalu lama untuk tidak bisa dikomunikasi ya.
8: Kabut asap karhutla kembali menyelimuti Palangkaraya, Kalimantan Tengah. jarak pandang turun drastis, dan informasi selengkapnya sesaat lagi di CNN Indonesia News Hour.

0: Berkeringat adalah hal yang wajar, tapi jika keringat keluar berlebihan hingga mengganggu aktivitas dan estetika, bisa jadi itu hiperhidrosis.
1: Kita berkeringat berlebih, padahal tidak ada cuaca panas, sedang bekerja dan ada di lingkungan yang sejuk, itulah yang namanya hiperhidrosis.
0: Kenali penyebab dan cara mengatasi keringat berlebih dalam CNN Indonesia Health. Sabtu 19 September jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.
3: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
4: Viral di media sosial, curhatan sejumlah warganet yang mengaku tertipu lowongan kerja yang diduga palsu di sebuah perusahaan di wilayah Pasar Minggu, Jakarta Selatan.
0: Jangan lewatkan Good Morning Weekend setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
5: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update Senin sampai Jumat jam 4 sore live di Trans TV dan CNN Indonesia.
2: Kabut asap karhutla kembali menyelimuti Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Jarak pandang pun menjadi turun drastis. Dari sisi penegakan hukum, Polda Riau telah menangkap dua perusahaan sawit dan perusahaan hutan tanaman industri yang diduga melakukan pembakaran lahan konservasi gambut untuk dijadikan perkebunan sawit.
6: Kabut asap pekat menutupi sejumlah wilayah di kota Palangkaraya pada Jumat pagi. Jarak pandang turun hingga di bawah 100 meter. Pengendara terpaksa menyalakan lampu dan meningkatkan kewaspadaan. Aktivitas di luar ruangan pun terganggu, mata perih dan nafas terasa sesak.
7: Kayak nafas itu agak pengap.
8: Jarak pandang juga.
7: Ya juga. Mata agak perih. Terus nafasnya agak enggak enak.
6: Warga lain mengaku kondisi ini sangat mengganggu, terutama saat harus beraktivitas di luar rumah.
9: Tergantung gimana? Tergantung.
10: Ya, yang pertama dulu kan di ini, di napas. Nah, makanya kadang-kadang kita itu kan kalau misalnya sudah keluar rumah, pagi-pagi ini kabutnya tebal, ada pengaruhnya di dalam tubuh kita.
8: Mata perih juga.
10: Ya, mata perih.
6: BMKG Palangkaraya menyebut asap karhutla membuat jarak pandang di Bandara Cilikriwut turun hingga sekitar 100 meter. Dampaknya bukan hanya dirasakan warga, tetapi juga menyentuh keselamatan penerbangan. Dan skala kebakarannya terus meluas. Per 17 September 2026, BPBD Kalimantan Tengah mencatat 12.566 hektar lahan terbakar di 14 kabupaten dan kota. Bergeser ke Riau, penegakan hukum terhadap karhutla juga terus berjalan. Polda Riau mengungkap sejumlah kasus kebakaran di lahan perusahaan, termasuk pembukaan lahan sawit seluas 250 hektar di Bengkalis. Polisi menetapkan dua tersangka dalam kasus tersebut, serta satu tersangka dalam kasus kebakaran lahan HTI di Pelalawan.
11: Lahan tersebut dikuasai oleh dua orang, saudara M dan D, yang saat ini kami jadikan tersangka karena apa? Dia membuka lahan di konsesi perusahaan yang merupakan lahan konservasi gambut yang dikuasai sama mereka dengan alasan bahwa mereka membeli dari masyarakat yang lain.
6: Sepanjang Januari hingga September 2026, Polda Riau memproses 58 perkara karhutla dengan luas areal terdampak mencapai 3.379 hektar. Dari sisi regulasi, pemerintah mulai menyiapkan reformasi regulasi untuk menjerat pelaku kebakaran hutan dan lahan sebagai tindak pidana korporasi. Kementerian Hukum kini meninjau dan memantau seluruh peraturan di Indonesia, termasuk menyusun regulasi baru sesuai arahan Presiden.
12: Di Indonesia sekarang ada kurang lebih 400 ribu peraturan perundang-undangan. Karena itu sekarang kami akan melakukan deregulasi seperti yang diinginkan oleh Presiden, termasuk di Kementerian Hukum. Di Kementerian Hukum, peraturan menteri ada. Itu sekarang ada 275 peraturan menteri. Dalam waktu dekat, kami melakukan deregulasi paling banyak nanti tinggal 25 peraturan.
6: Pemerintah berharap deregulasi dan harmonisasi peraturan dapat membuat regulasi lebih sederhana, sekaligus memberikan landasan hukum yang lebih jelas bagi penanganan karhutla dan berbagai persoalan lainnya. Tim Liputan, CNN Indonesia.
2: Musim kemarau yang berkepanjangan membuat sejumlah daerah mengalami kekeringan. Di Jakarta, aliran air kanal Banjir Timur berubah warna menjadi hijau, sementara di Tangerang, warga terpaksa menggunakan air kotor untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari akibat sulitnya mendapat air bersih.

0: Inilah visual dari udara yang memperlihatkan aliran air kanal banjir timur di Cilincing, Jakarta Utara yang berubah warna menjadi hijau pada Kamis pagi. Sejumlah atlet dayung menggunakan kayak melintasi aliran air berwarna hijau ini. Menurut petugas UPS Badan Air Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, fenomena ini sering terjadi saat musim kemarau.
1: Warna hijau itu penyebabnya itu akibatnya kemarau panjang sehingga menimbulkan adanya mata lele yang masuk ke aliran BKT.
0: Sementara di Tangerang, Banten, sudah 5 bulan terakhir warga desa Karangtengah, Kecamatan Pagedangan mengalami krisis air bersih. Warga pun terpaksa memanfaatkan air kali Cimanjeri yang kondisinya kotor dan berbau untuk mencuci dan mandi. Sementara untuk kebutuhan minum, warga harus mencari sumber air yang lokasinya cukup jauh dari permukiman. Bahkan tidak sedikit warga harus membeli air bersih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kekeringan juga terjadi di Desa Cibuntu, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Untuk memenuhi kebutuhan air bersih, warga harus antri air dari sumber mata air milik kepala desa.
2: Oke, ya keperluan dah.
3: Mandi gitu.
2: Mandi, ya cuci piring gitu.
3: Bu, selama ini memang air semua pada surut atau gimana?
2: Iya, kemarau. Jadi,
3: kemarau.
2: Kekeringan. Jadi alhamdulillah ada di bawah.
3: Nah, ini dari siapa airnya, Bu?
2: Pak Lurah.
0: Sementara di Cilacap, Jawa Tengah, selama 4 bulan terakhir, warga desa Bojong hanya mengandalkan dropping air bersih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
4: Untuk diminum, kalau untuk mandi kita mencari yang lebih jauh, tapi adalah sumber airnya. Kira-kira 1 kilo. Kurang lebih ada 4 bulan. Ada yang beli, ada yang mencari.
0: Berdasarkan pemetaan BPBD Kabupaten Cilacap, terdapat 78 desa di 18 kecamatan yang mengalami kekeringan saat musim kemarau tahun ini. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Ratusan warga dari berbagai menggelar aksi untuk unjuk rasa di kantor Kementerian Sosial Jakarta. Dalam aksinya, massa memprotes penetapan desil yang dinilai tidak sesuai dengan kondisi ekonomi warga.
6: Ini dari posko yang telah kita buka, itu ada kurang lebih 2.500 data yang tidak sesuai dan juga tadi banyak contoh yang sudah dijelaskan. Bahkan ada yang tidak terdaftar di DTSN, Bapak. Itu dia. Kami tahu ya biasanya ini kalau kita ngomongin masalah data bakal dilempar ke BPS ya biasanya ya. Tapi enggak, kita ngadu pokoknya ya.
7: Sembari membawa poster tuntutan, ratusan warga pada Kamis menggelar aksi protes penetapan desil. Salah seorang koordinator aksi menyatakan kedatangan massa ke kantor Kemensos untuk menyerahkan sebanyak 2.500 data yang dinilai tidak sesuai dengan kondisi ekonomi masyarakat. Menurutnya banyak dari warga yang diklasifikasikan sebagai keluarga miskin dan rentan justru masuk dalam kelompok desil tinggi, yakni desil 6 hingga 10. Di hadapan Menteri Sosial dan Wakil Menteri Sosial, sejumlah warga juga mengungkapkan keluh kesah mereka terkait penetapan desil yang membuat mereka hingga saat ini belum ataupun tidak lagi mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah.
8: Datang ke sini untuk nerin desil gitu, Pak. Saya dari 2024, saya itu dapat KJP. Dapat KJP, dan terus 2025. Pas 2005 ke sini, katanya sih di pembaharuan katanya tuh ngikutin desil. Ternyata bulan ini nih katanya saya dipanggil ke sekolahan, katanya saya punya aset 1 miliar.
9: Jangan tinggal di kolong lagi.
7: Warga lainnya mengaku turut melakukan protes karena anaknya ditetapkan dalam desil 7 sehingga tidak menerima bantuan apapun. Ia juga mengaku tidak pernah menerima bantuan sosial beras, meski catatan sistem menunjukkan dirinya sebagai penerima bansos beras.
10: Angin, anak saya desilnya 7, sedangkan anak saya nggak punya apa-apa. Desilnya kok tinggi banget, jadi nggak dapat bantuan apa-apa. Sedangkan saya desilnya 1, cuma dapat PKH doang. Bansos, beras apa nggak pernah dapat. Kalau RT yang dulu saya dapat, RT-nya datang undangan. RT yang sekarang saya nggak pernah dapat apa-apa.
7: Menanggapi aduan warga, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menegaskan bakal menerima data yang diajukan masyarakat untuk pendalaman, pengkajian, hingga ditindaklanjuti. Menurut Gus Ipul, hal itu penting sebagai bagian dari konsolidasi data secara nasional agar bantuan sosial bisa tepat sasaran.
11: Kami akan terima semua aspirasinya, kami akan terima semua data-datanya untuk kita lakukan pendalaman, pengkajian, dan kemudian kita tindak lanjuti. Aspirasi Bapak Ibu sekalian saya pastikan tidak akan kita diamkan.
7: Untuk memastikan data semakin akurat, Gus Ipul memastikan pemerintah telah membuka berbagai saluran, mulai dari saluran resmi melalui RT/RW, jalur partisipasi melalui aplikasi cek bansos untuk usul dan sanggah, serta melalui comment center Kemensos. Rizky Ihtiar Yahya, Jakarta.
5: Untuk menjadi wirausaha unggul yang mampu menciptakan lapangan kerja dan menunjang pertumbuhan ekonomi, dibutuhkan kolaborasi antara usaha mikro kecil dan menengah, bank sebagai lembaga penyalur pembiayaan, serta perguruan tinggi sebagai penghasil inovasi. Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah menggelar Bursa Wirausaha Unggulan Sulawesi Selatan dengan memadukan berbagai elemen dalam ekosistem kewirausahaan. Kolaborasi ini diharapkan mendorong UMKM semakin produktif, berdaya saing, dan tumbuh berkelanjutan.

0: bertempat di kawasan gedung auditorium Baruga Universitas Hasanuddin, Bursa Wirausaha Unggulan Sulawesi Selatan digelar Selasa 15 September. Kegiatan ini jadi bagian dari upaya Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam membangun ekosistem kewirausahaan di Indonesia. Pegiat UMKM, perbankan, dan perguruan tinggi disatukan dalam kolaborasi yang saling mendukung untuk mendorong pertumbuhan usaha. Sekitar 1.000 pegiat UMKM di Sulawesi Selatan diundang sebagai peserta. Sebagian di antaranya mengisi area expo dengan beragam produk unggulan mulai dari kerajinan khas daerah hingga produk berbasis inovasi. Di antaranya ada songkok reka atau songkok guru, kerajinan tangan berbahan pelepah pohon lontar yang jadi bagian dari kekayaan budaya Sulawesi Selatan. Ada pula hiasan dinding dari kupu-kupu banti murung yang diawetkan, kerajinan ukiran, serta kain khas Toraja. Tidak hanya menampilkan produk kerajinan, expo juga diisi startup aquakultur yang berfokus pada produksi dan solusi teknologi budaya perikanan. Ada pula kotak makan ramah lingkungan berbahan alami yang memanfaatkan limbah pertanian seperti pelepah pinang, pisang, serat palm, dan juga bambu. Produk ini dikembangkan untuk mengurangi penggunaan plastik dan styrofoam.
1: Karena memang untuk saat ini kami keterbatasan dalam produksi karena mesin kami baru satu, karena ini baru mulai memang, tapi alhamdulillah kami bisa produksi 1.000 dalam satu hari.
0: Keterbatasan modal menjadi salah satu perhatian pemerintah dalam mendorong pertumbuhan UMKM. Kementerian UMKM membangun jembatan dengan lembaga penyaluran pembiayaan termasuk perbankan untuk memperluas akses kredit usaha rakyat. Upaya ini ditunjukkan melalui akad masal kredit usaha rakyat dari 5 lembaga penyalur untuk 400 UMKM dalam Bursa Wirausaha Unggulan Sulawesi Selatan yang disaksikan langsung oleh Menteri UMKM Maman Abdurrahman.
2: Ini saya pertegas sekali lagi. Namun kita paham, kita sadar beberapa banyak juga temuan di lapangan bahwa masih ada beberapa oknum-oknum ataupun petugas-petugas bank yang masih memintakan agunan. Nah, itu terus kita lakukan sosialisasi dan penindakan.
0: Dalam catatan Kementerian UMKM, penyaluran KUR di Sulawesi Selatan telah mencapai Rp12,5 triliun dengan 189.000 debitur. Sebanyak 73% penyalurannya telah menyasar sektor produksi melampaui target minimal 65%. Kementerian UMKM juga menghadirkan platform Sapa UMKM untuk menghubungkan pengusaha dengan berbagai layanan pengembangan usaha, mulai dari legalitas, pembiayaan, peningkatan kapasitas, hingga pemasaran.
3: Di atas kertas, karena faktanya di lapangan, mulai dari sertifikat halal itu kan butuh biaya. Tidak gampang orang mendaftar, belum lagi online-nya. Kemudian yang kedua, belum lagi izin-izin tentang BPOM, sertifikasi itu membutuhkan biaya. Kami di UNAS itu untuk uji lab halal seperti babi misalnya, seperti laboratorium-laboratorium, itu biayanya tidak sedikit. Nah, itu yang maksud saya minta ke UMKM untuk itu dulu yang dinanai. Jadi legalnya produk ini, walaupun dikatakan bahwa PRT itu di gubernur, tapi orang akan berpikir wah, kalau PRT ini sangat rendah kualitasnya. Makanya saya minta ke UMKM supaya Kementerian UMKM ini fokus untuk memberikan izin BPOM.
0: Universitas Hasanuddin, salah satu dari 5 perguruan tinggi dalam kolaborasi ini, turut mendorong penguatan UMKM, termasuk dalam hal perizinan dan sertifikasi. UNHAS akan membangun Science Technopark yang dilengkapi laboratorium uji dan inovasi pengembangan wirausaha dengan anggaran Rp1 triliun. Kolaborasi antara Kementerian UMKM, pegiat UMKM, lembaga penyalur KUR, dan juga perguruan tinggi menjadi kunci dalam memperkuat ekosistem kewirausahaan. Kolaborasi ini mencakup akses pembiayaan, peningkatan kapasitas, legalitas, hingga pengembangan inovasi. Penguatan ekosistem kewirausahaan ini diharapkan mendorong kontribusi sektor kewirausahaan terhadap perekonomian dari target 3,6% pada 2029 hingga 8% pada 2045.

0: Rumah Atma Brata menerima mereka yang sering dilupakan. Para lansia hingga penyintas gangguan jiwa dari keluarga prasejahtera. Mereka dirawat dengan kasih oleh Bruder Petrus Partono yang percaya pelayanan bukan soal uang, tapi soal kemanusiaan.
1: Semua orang berharga dan punya bagian-bagian yang berguna untuk kehidupan ini dan orang lain.
0: Saksikan CNN Indonesia Heroes, Panggilan Jiwa di Atma Brata, Minggu 20 September jam 9 pagi di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Siap menyambut panggilan untuk berhaji, umroh, wisata, ataupun mengeksplorasi gaya hidup halal pilihan? Hadiri CNN Indonesia Islamic Travel Connect, wadah kolaborasi strategis bagi pemerintah, pebisnis, dan masyarakat. Catat tanggalnya 24 hingga 27 September 2026 di Main Atrium Mall Royal Plaza Surabaya. Datang dan dapatkan promo menariknya.
3: Art and Bali 2026 yang bertajuk What the Body Remembers digelar di Tabanan Bali pada pekan ini. Pameran karya seniman dan kreator asal tanah air dan India mengeksplorasi pengetahuan dan keterampilan yang diwariskan melalui tubuh, tangan, kain, pewarnaan, dan teknik ria.
4: Sebanyak 26 desainer dan kreator dari Indonesia dan India dipertemukan dalam pameran utama di event Art and Bali 2026 untuk mengeksplorasi satu pertanyaan, apa yang diwariskan tubuh melalui kerja dan keterampilan tangan? Dikuratori oleh Bandana Tewari dan Brina Paska sebagai asisten kurator, pameran What the Body Remembers ini mempunyai gagasan bersama, yaitu bahwa teknik merupakan bentuk ingatan dan tangan seorang pembuat untuk menyimpan pengetahuan bahkan sebelum pengetahuan tersebut dapat dirumuskan melalui bahasa. Pameran ini menelusuri pengetahuan tersebut melalui kain, pewarnaan, tenun, dan gestur. Praktik-praktik yang bertahan karena terus diulang namun sekaligus berubah setiap kali dilakukan kembali.
5: Textile as a form of art is also growing and getting a lot of attention in the contemporary art industry. So we wanted to also explore how fashion could be placed outside the context that it comes from or is boxed into and looked at as art. Us tracing the history and the connection between India and Indonesia as well, because we not only share material culture, there is also language that we share, there is also history that we share.
4: Dalam pameran kriya tekstil tersebut juga ditampilkan hasil eksplorasi dan kolaborasi dua negara, India dan Indonesia. Menjadi karya-karya baru yang merupakan penggabungan keduanya maupun karya yang terinspirasi dari dua kebudayaan tersebut.
6: Karya dari Aini, Aini itu mengeksplor bagaimana kain patola yang di India dan kain geringsing di Indonesia, di Bali, itu memiliki kemiripan. Waktu kain itu udah sampai Bali, karena environments-nya berbeda dan mungkin experience dan memories orang-orang yang berbeda dan apa yang ada available di lingkungannya juga berbeda, jadi bagaimana kain tersebut jadi teradaptasi ke Indonesia.
4: Lebih dari 300 seniman dan 23 galeri dan ruang seni dihadirkan dalam edisi kedua Art and Bali 2026 yang mengambil lokasi di Nuanu Creative City, Tabanan Bali, September 2026 ini. Dengan tiga acara utama yaitu Art Fair, Nuanu Future Talk, dan pameran utama What the Body Remembers. Kartika Widowati, Tabanan Bali.
3: Bicara soal perasaan, ternyata tak selalu mudah untuk berkata tidak. Ada yang rela mengesampingkan diri sendiri demi membuat orang lain senang seperti yang terjadi dalam film People Pleaser. Sementara sebuah kisah penuh emosi hadir lewat film Beautiful Pain yang mengangkat cerita luka, trauma, dan perjuangan seorang ibu yang berusaha tetap kuat di tengah berbagai ujian. Informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia News Hour hari ini. Saya Clarissa Radia pamit undur diri, selamat siang, sampai jumpa.
4: Kebiasaan sulit menolak permintaan orang lain ternyata bisa menjadi persoalan yang cukup rumit. Fenomena tersebut diangkat dalam film drama komedi terbaru bertajuk People Pleaser, Si Paling Gak Enakan, yang terinspirasi dari cerita nyata. Kisah tersebut dikemas melalui konflik yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Disutradarai oleh Bobby Prasetyo, film ini melihat sisi lain dari sikap terlalu mengutamakan orang lain. Di balik keramahan dan keinginan menjaga perasaan sekitar, seorang people pleaser seringkali harus mengesampingkan kebutuhan hingga perasaannya sendiri. Daya tarik film semakin kuat dengan kehadiran Mawar Deong dan Ardit Erwanda sebagai bagian dari jajaran pemeran utama. People Pleaser dijadwalkan tayang di bioskop pada 19 November mendatang.
7: Ma, Papa nggak datang?
4: Rumah produksi Dapur Film resmi merilis trailer film drama terbaru mereka bertajuk Beautiful Pain. Film ini mengangkat realitas kekerasan, perselingkuhan, fitnah, serta perjuangan seorang perempuan untuk bangkit bersama anak-anaknya. Dalam trailer, penonton akan menyaksikan rumah tangga Niken dan Dirga yang diperankan oleh Baim Wong dan Nikita Mirzani runtuh akibat kehadiran wanita lain. Diangkat dari inspirasi kisah nyata dan diperkuat jajaran pemain ternama, film ini dijadwalkan tayang di bioskop pada 22 Oktober mendatang.

Kelompok Houthi berhasil dicegat oleh sistem pertahanan udara Arab Saudi. Meski demikian, puing jatuhan drone menyebabkan satu warga negara Yaman yang tinggal di Arab Saudi tewas. Konflik bersenjata yang berlangsung di Sudan memperburuk krisis pangan dan kemanusiaan di negara tersebut. Ribuan warga bertahan hidup di pengungsian tanpa bantuan fasilitas dasar.

0: Halo, apa kabar? Pemirsa, Anda menyaksikan CNN Indonesia World Now bersama saya, Rosalyn Hugh. Kecerdasan buatan menjanjikan perubahan besar, namun kecepatan perkembangannya memunculkan kekhawatiran yang baru. Kini para pemimpin dunia mulai menekankan agar AI harus tetap berada di bawah kendali manusia. Lereng gunung runtuh di Sichuan, China. Material tanah dan batuan meluncur ke arah sungai dan jalan nasional hingga memutus arus lalu lintas dari dua arah. Sementara hujan deras memicu banjir di Valencia dan Catalonia, Spanyol. Jalan terendam, mobil tersapu banjir, dan seorang pria tewas setelah terjebak di dalam kendaraannya.
1: Lereng gunung runtuh di Moshan, Provinsi Sichuan, China pada Rabu pagi. Material tanah dan batuan meluncur ke arah sungai Minjiang dan jalanan. Rekaman dramatis memperlihatkan debu tebal membubung saat material longsoran runtuh dan menyebar ke arah sungai serta jalur transportasi. Longsor terjadi di dekat terowongan yang sedang dibangun. Material longsor membuat arus lalu lintas di jalan nasional terhenti dari dua arah. Sebelum longsor terjadi, retakan terdeteksi di lereng tersebut sejak bulan lalu. Sekitar 161 warga telah dievakuasi sebagai langkah pencegahan. Dan berkat itu, tidak ada korban jiwa dilaporkan. Hujan deras memicu banjir parah di sejumlah wilayah Spanyol pada Rabu. Di Valencia, air merendam sejumlah jalanan dan membuat mobil harus melaju perlahan menerobos genangan. Rekaman warga memperlihatkan kendaraan berusaha melintasi jalan yang terendam. Sebuah toko di pinggir jalan juga terlihat kebanjiran. Sementara di wilayah Catalonia, banjir memicu insiden mematikan. Seorang pria berusia 48 tahun tewas setelah terjebak di dalam mobil yang dikendarainya tersapu banjir di kota Olivella. Banjir menyebabkan penutupan jalan, gangguan transportasi, hingga pembatalan penerbangan. Badan Cuaca Spanyol mengeluarkan peringatan darurat untuk sejumlah wilayah Catalonia serta peringatan bahaya untuk Valencia.
0: Serangan udara Rusia kembali menghantam ibu kota Ukraina, Kiev, pada Kamis dini hari waktu setempat. Ledakan menyebabkan kerusakan parah pada bangunan permukiman, gedung sekolah, serta SPBU. Sedikitnya 18 orang dilaporkan terluka. Petugas penyelamat diterjunkan ke lokasi serangan untuk mengevakuasi korban dan membersihkan puing-puing bangunan yang hancur akibat ledakan. Dua dari 18 korban luka diketahui masih anak-anak. Ledakan menyebabkan jendela sekolah pecah dan merusak bagian dalam ruang kelas. Sejumlah fasilitas umum lain seperti gudang dan stasiun pengisian bahan bakar juga turut terdampak. Investigasi masih terus dilakukan oleh pihak berwenang untuk mendata dampak kerusakan. Pusat Media Angkatan Bersenjata Yaman merilis rekaman video yang menampilkan serangan udara ke sejumlah markas kelompok Houthi. Sementara itu, serangan drone yang diluncurkan oleh kelompok Houthi di Yaman berhasil dicegat oleh sistem pertahanan udara Arab Saudi. Meski berhasil digagalkan, puing jatuhan drone menyebabkan satu warga negara Yaman yang tinggal di Arab Saudi tewas.
2: Gelombang serangan udara terbaru kembali terjadi di wilayah barat Yaman. Pusat Media Angkatan Bersenjata Yaman merilis rekaman video udara saat ledakan hebat menghantam target yang diduga kuat merupakan basis pertahanan dan markas kelompok Houthi. Serangan udara ini difokuskan di dua tempat, yakni wilayah Taiz dan kota Pelabuhan Mocha. Kedua wilayah ini menjadi medan pertempuran sengit karena peran strategisnya sebagai jalur logistik utama di Yaman Barat. Eskalasi konflik di Timur Tengah kembali memanas dan menjatuhkan korban jiwa. Pertahanan udara Arab Saudi berhasil menggagalkan serangan drone kelompok Houthi di Taif.

0: namun serpian dari drone ini jatuh menimpa kawasan permukiman warga. Otoritas Pertahanan Sipil Arab Saudi mengkonfirmasi seorang warga negara Yaman yang tinggal di Saudi tewas di lokasi kejadian. Selain korban tewas, seorang wanita warga negara Arab Saudi dan seorang warga negara Pakistan juga terluka akibat serangan ini. Sebelumnya Arab Saudi mencatat ada 86 orang terluka akibat intensnya serangan Houthi sepanjang bulan ini. Eskalasi konflik Arab Saudi dan Yaman ini berpotensi terus meluas dan menjadi ancaman serius bukan hanya di darat tetapi juga di jalur pelayaran Laut Merah.
1: Meninggalkan rumah, keluarga, dan seluruh kehidupan mereka, ribuan warga Yaman menyeberang laut menuju Djibouti untuk mencari keselamatan. Sementara pemerintah Djibouti meminta bantuan internasional untuk menampung para pengungsi dari Yaman.
2: Wahida Omer membawa 6 anaknya meninggalkan Dubab, Yaman saat pertempuran dan serangan udara semakin dekat dengan tempat tinggal mereka. Suaminya tertinggal di Yaman dan hingga kini Wahida tak mengetahui apakah ia masih hidup. Untuk mencari keselamatan, keluarga ini menyeberang laut menuju Djibouti tanpa makanan, minuman maupun uang yang cukup. Bukan hanya perjalanan laut yang menakutkan, Hamik Hasan Ali, nelayan berusia 64 tahun, mengatakan suara pesawat dan pertempuran membuat anak-anak tak lagi mampu bertahan. Keluarga-keluarga ini meninggalkan Yaman setelah pertempuran memburuk di pesisir Laut Merah dan pasukan Houthi bergerak mendekati selat strategis Bab al-Mandab. Yaman dan Djibouti dipisahkan selat Bab al-Mandab dengan jarak antar daratan sekitar 30 km di bagian tersempit. Meski dekat secara geografis, perjalanan dengan perahu tetap berbahaya bagi keluarga yang datang dalam kondisi lemah dan tanpa bekal. Sejak awal September, lebih dari 2.000 warga Yaman telah tiba di Djibouti melalui laut. Pemerintah Djibouti kini meminta bantuan internasional untuk menyediakan makanan, tempat tinggal, dan layanan kesehatan bagi para pengungsi. Djibouti juga bekerja sama dengan badan-badan PBB dan organisasi kemanusiaan seiring jumlah pengungsi Yaman yang terus bertambah.
1: Konflik bersenjata yang berlangsung bertahun-tahun di Sudan kembali memperburuk krisis pangan dan kemanusiaan di negara tersebut. Ribuan warga yang mengungsi kini harus berjuang bertahan hidup di kamp-kamp pengungsian tanpa bantuan fasilitas dasar.
0: Konflik bersenjata yang tak kunjung usai sejak 2023 silam membuat sektor pertanian dan distribusi pangan di Sudan kini lumpuh total. Di kamp pengungsian Kosti, Negeri Nila Putih, hampir 10.000 pengungsi hidup dalam kondisi memprihatinkan. Tanpa bantuan kemanusiaan yang stabil, banyak keluarga hanya bisa bertahan hidup dengan bantuan seadanya dari warga lokal.
3: Ma jabulun, ana jita hina dahina jita hina fil qiyam da, mali jita wala haja wala kubay ma adun. Ma adun wala kubay, Allah, mali jina ala haja. Illa iyal al-indil basid da gadun naklu laman al-indil basid da imtahar.
0: Kelangkaan pangan berskala besar serta minimnya layanan kesehatan menjadi ancaman nyata bagi keselamatan anak dan ibu. Tidak sedikit anak-anak yang mengalami gizi buruk akut dan penyakit serius akibat tidak adanya asupan nutrisi maupun obat-obatan yang layak.
3: Ini itu fil itwafa, ini talata dil hasi suat takziya ayanin adam al-akil. Hasi walad da umru 12 sana. فقري دم وغرغان وما في وما عندي امكانيه عشان ما نجيب له حاجه ياكل عشان ما يقوم يقوم اللود.
0: Situasi ini diperburuk oleh lumpuhnya fasilitas kesehatan di sebagian besar wilayah Sudan akibat konflik. PBB memperingatkan bahwa krisis kemanusiaan di Sudan akan semakin buruk dan mengancam jutaan jiwa jika konflik tidak segera dihentikan.
1: Kecerdasan buatan menjanjikan perubahan besar, namun kecepatan perkembangannya memunculkan kekhawatiran baru. Kini para pemimpin dunia mulai menekankan agar AI harus tetap berada di bawah kendali manusia. Selengkapnya sesaat lagi di CNN Indonesia World Now.

0: Kami menggunakan teknologi presisi tinggi untuk memberikan ketahanan dan kualitas yang sudah teruji. Tepat kualitasnya, pilihan yang terbaik. Kencana, ahlinya baja ringan. Tidak tipu-tipu.
1: Di balik setiap sunah, tersimpan hikmah yang penuh makna.
2: Apakah dalam berwudu juga ada yang namanya israf? Berlebihan, kan ini ibadah gitu. Maka Rasul mengatakan dalam segala apapun ada yang disebut dengan berlebih-lebihan.
1: Saksikan Gapai Kemuliaan Rahasia Sunnah Sabtu 19 September jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
3: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
1: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
4: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang, Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 160 hektar.
1: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia.
5: Pemirsa, nelayan memblokade depot minyak di Frontignan, Prancis. Demo dipicu kenaikan harga bahan bakar yang menyebabkan operasi melaut mereka tidak lagi menguntungkan. Di Safyon, Israel, demo juga terjadi di rumah dari orang tua pembuat film Naza. Film yang berhasil memenangkan penghargaan utama di Festival Film Venesia ini dianggap sebuah tindakan pengkhianatan terhadap militer Israel.
6: Para nelayan memblokir depot minyak di Frontignan, Prancis pada Kamis. Pemblokadean ditenggarai kenaikan harga bahan bakar yang menyebabkan operasi melaut mereka tidak lagi menguntungkan. Selain itu, para nelayan juga memprotes peraturan pembatasan penangkapan ikan karena tidak merefleksikan kondisi di Mediterania.
7: Notre mouvement a été déclenché par la hausse du prix du gasoil qui a eu 100% d'augmentation depuis les trois derniers mois et avec lequel nos entreprises et nos bateaux ne sont plus rentables et la situation n'est plus viable pour nous actuellement.
6: Perdana Menteri Sebastian Lecornu sebelumnya pada Rabu 16 September telah memperpanjang subsidi bahan bakar darurat hingga akhir tahun. Subsidi ini akan menyisir kebutuhan bahan bakar untuk sektor pertanian, perikanan, dan konstruksi. Di Safyon, Israel, demo juga terjadi di rumah dari orang tua dari pembuat film Naza, Rahel Shior, pada Rabu. Massa meneriakan protes terhadap pembuatan film tersebut. Menurut mereka, film ini merupakan sebuah tindakan pengkhianatan terhadap militer Israel. Mereka menganggap film Naza telah menuduh bahwa kematian warga sipil secara rutin dimasukkan ke dalam keputusan penargetan Israel di Gaza. Sebelumnya, film yang disutradarai jurnalis Israel Yuval Abraham dan Rahel Shior ini memenangkan penghargaan utama di Festival Film Venesia pada hari Sabtu 12 September. Film ini menguak sistem pembunuhan massal dan sistematis terhadap warga sipil di Gaza.
5: Aksi protes terjadi di sekitar gedung Knesset, Yerusalem. Sejumlah demonstran terjun ke jalan untuk menolak upaya manipulasi dan penundaan pemilu parlemen Israel dengan dalih eskalasi keamanan. Dengan mengenakan kostum tahanan berwarna orange serta topeng Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan Menteri Pertahanan Israel Katz, sejumlah demonstran melakukan aksi unik di depan gedung Parlemen Israel. Mereka membawa replika rudal sebagai simbol penolakan terhadap manipulasi politik. Unjuk rasa ini dipicu kekhawatiran bahwa pemerintahan saat ini sengaja menciptakan eskalasi keamanan demi menunda jadwal pemilu. Pemilihan umum untuk Knesset ke-26 sendiri dijadwalkan pada 27 Oktober mendatang. Sementara itu, seorang desainer asal Palestina, Mary Ann Geraisi, memamerkan karya seni busana tradisional Tobe seberat 30 kg di Amsterdam, Belanda. Gaun tradisional dengan rangkaian porselen ini berisi catatan pesan pribadi keluarga dan kerabatnya dari Palestina hingga Beirut untuk mendokumentasikan perjuangan 3 tahun konflik dan ketidakpastian di Palestina. Mary Ann Geraisi merupakan satu dari 9 desainer yang tampil dalam Amsterdam Design Route, di mana pameran ini difokuskan untuk menunjukkan bagaimana karya desain dan seni bisa menjadi media penyampaian isu-isu sosial dan kemanusiaan ke dunia internasional.
8: This work, I archive a lot of conversations that were that went through me to my friends and family in Gaza, Nazareth, West Bank, and Beirut. And it revolved around the question of how are you safe?
5: Kecerdasan buatan menjanjikan perubahan besar, namun kecepatan perkembangannya juga memunculkan kekhawatiran baru. Dari Skotlandia hingga Riyadh, para pemimpin dunia, pemerintah, dan pakar teknologi mulai menekankan satu hal yang sama, AI harus tetap berada di bawah kendali manusia.
9: Di Dumfries House Skotlandia, Raja Charles III mengumpulkan para pemimpin industri kecerdasan buatan. Tokoh dari Nvidia, Google DeepMind, OpenAI, hingga Anthropic hadir di tengah kekhawatiran bahwa perkembangan sistem AI berlari lebih cepat daripada upaya menjaga keamanannya. Raja Charles memperingatkan jika jatuh ke tangan yang salah, AI bisa digunakan dengan cara yang menimbulkan dampak katastrofik.
10: Inadequately considering the existential dangers of such technologies falling into the wrong hands and being used in potentially catastrophic ways. Surely then we need sufficient means of control before it is all too late.
9: Kekhawatiran serupa juga menjadi pembahasan di Riyadh, Arab Saudi. Lebih dari 50 negara berpartisipasi dalam forum global UNESCO tentang etika kecerdasan buatan. Forum ini membahas risiko AI, tata kelola, serta cara memastikan teknologi berkembang tanpa mengabaikan keselamatan dan kepentingan publik. Presiden Otoritas Data dan Kecerdasan Buatan Arab Saudi Abdullah Sharaf Al-Ghamdi menilai pengawasan tak boleh baru dilakukan setelah AI digunakan, namun harus dimulai sejak proses pengembangannya.
11: We need to make sure that the testing lab is available during the deployment. Not only the deployment, even before the deployment, during the also the analysis, the data preparation, the development process, the whole life cycle.
9: UNESCO menilai dunia kini berada pada titik penting saat potensi besar AI datang bersama risiko dan tantangannya.
12: Because we seem to be at a juncture where everybody now realizes the potential and the challenges perhaps of AI.
9: Kecemasan makin besar setelah OpenAI mengakui masih ada perilaku AI yang tidak terduga, terutama saat model menjadi semakin otonom. Itu sebabnya perdebatan AI kini bukan hanya soal kecanggihan, namun juga seberapa aman dan seberapa jauh manusia masih bisa mengendalikannya.
5: Drama pendek berbasis kecerdasan buatan membanjiri platform digital di Tiongkok. Otoritas setempat menyebut lebih dari 90% drama pendek yang diunggah dalam 8 bulan pertama tahun ini merupakan buatan AI. Sebanyak 430 ribu drama pendek diunggah secara daring di Tiongkok dalam 8 bulan pertama 2026. Menurut otoritas penyiaran Tiongkok, jumlah ini 13 kali total unggahan sepanjang tahun lalu. Lebih dari 90% merupakan drama buatan AI. Teknologi ini membuka ruang kreativitas dan menekan biaya produksi, namun juga memunculkan tantangan terkait mutu konten dan perlindungan hak. Otoritas mewajibkan label konten AI serta pengawasan izin pengunggahan atau penggunaan wajah dan suara.
13: AI剧发展很快，占比很高。我们坚持鼓励创新， 与守住底线并重，要求 AI 剧打上内容标注，推动平台严守肖像声音。
5: Gubernur dan wali kota di Kolombia berhadapan di ruang tinju tanpa melihat jabatan masing-masing. Keduanya beradu tinju dengan sengit. Gubernur Caqueta Kolombia Luis Francisco Ruiz Aguilar dan wali kota Florencia Marlon Monsalve Ascanio saling melayangkan pukulan di Florencia Kolombia pada Selasa. Disaksikan ratusan penonton, laga eksibisi ini hanya berlangsung dua ronde. Setelah ronde pertama berjalan ketat, sang gubernur menguasai ronde kedua hingga wali kota tak mampu melanjutkan pertandingan. Ajang ini digelar untuk mempromosikan tinju, mengaktifkan kembali Liga Tinju Caqueta, serta menghormati tokoh tinju lokal. Pemirsa CNN Indonesia World Now akan kembali dengan beragam informasi menarik lainnya usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami.

0: Ini cerita seorang anak dan mimpi besarnya. Mimpi yang berubah menjadi energi semangat. Ini bukan lagi hanya mimpi. Ini adalah wujud energi semangat generasi-generasi baru yang menjadi nyata. Terus hidupkan energi semangat Mahakarya Kebanggaan Bangsa untuk Dunia. Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026. Energizing Indonesia.
1: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
2: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
1: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
3: Apa aja sih mobil favorit dari redaksi tim CNN Indonesia Auto? Nah, kita semua udah berkumpul di sini, ayo kita keliling GS 2026.
1: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.

Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di CNN Indonesia World Now. Pangeran Harry tidak menjawab pertanyaan tentang buku baru pamannya Charles Spencer saat menghadiri acara Invictus di London. Buku tersebut memuat tudingan terhadap Raja Charles terkait hari-hari setelah kematian Putri Diana. Pangeran Harry menghadiri ajang perdana Invictus Spirit Awards di London Kamis 17 September. Ia menyapa tamu dan penerima penghargaan namun tidak menjawab pertanyaan wartawan tentang buku baru pamannya, Charles Spencer. Menurut laporan Daily Mail, adik Putri Diana itu menuding Charles pernah berkata, "Tenang saja, kita akan segera melupakannya setelah Diana meninggal." Ucapan itu disebut muncul saat mereka berselisih soal William dan Harry berjalan di belakang peti jenazah ibu mereka. Spencer menentang rencana tersebut. Hal itu terungkap dalam buku yang ditulis Spencer. Menurut Spencer, bukunya bertujuan menceritakan Diana dari sudut pandang seorang adik dan berbicara atas nama sang kakak secara positif. Menanggapi laporan itu, juru bicara Istana Buckingham menyatakan duka kehilangan saudara dapat mempengaruhi nalar, penilaian, dan ingatan. Pemirsa, seluncur gantung atau flying fox biasanya identik dengan wahana pemacu adrenalin.

0: Namun di sejumlah wilayah, seluncur gantung tak hanya menawarkan sensasi meluncur dari ketinggian. Karena di China, pengunjung bisa berseluncur di udara dengan pemandangan persawahan yang indah. Dan di India dengan pemandangan pegunungan Himalaya. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita pada CNN Indonesia World Now hari ini. Saya Rosalyn Hiu pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa.
1: Menikmati keindahan pemandangan desa dengan seluncur gantung? Ya, mengapa tidak? Dan inilah yang bisa dilakukan di sebuah desa di Kayang Kuyang, Provinsi Quzhou. Sebuah wahana seluncur gantung yang diberi nama Singhe Zipline baru-baru ini dibuka untuk memuaskan para pencari sensasi dan penantang adrenalin. Dan tidak tanggung-tanggung, jalur seluncur gantung ini mencapai 1,3 km dengan kecepatan 52 km per jam. Yang membuat wahana ini semakin menarik, pengunjung juga bisa sekaligus menikmati pemandangan persawahan yang indah yang ada di bawahnya selama meluncur. Jika tidak sempat berkunjung di siang hari, wahana ini ternyata juga masih buka hingga malam. Keduanya menawarkan pengalaman berbeda, namun tetap luar biasa.
2: 印象最深刻的是，当滑到三分之一的时候。 那个金色的稻田非常的漂亮，风景很好。
1: Masih belum puas? Bagaimana kalau kita ke lembah Nubra di Kalsar, India? Di sana kita bisa meluncur di ketinggian lebih dari 3.000 meter di atas permukaan laut. Ya, wahana ini dikenal sebagai salah satu seluncur gantung tertinggi di dunia. Di mana kita bisa meluncur hingga 2,3 km dengan pemandangan pegunungan batu, gurun, dan sungai Shok. Dengan kecepatan sekitar 60 km per jam, jarak tempuhnya sekitar 3 menit saja di udara. Lembah Nubra terletak di antara pegunungan Ladakh dan Karakoram di India Utara, yang masuk dalam jalur pegunungan Himalaya. Hanya saja untuk bisa menikmati wahana menakjubkan ini, ternyata butuh perjuangan yang cukup panjang. Karena dari kota besar seperti Mumbai atau New Delhi, India, butuh waktu sekitar 2 hari untuk sampai ke Lembah Nubra.
3: The scenic view of all the mountains, it was beautiful, breathtaking.
1: Jika di China dan India seluncur gantung digunakan sebagai wahana permainan, di sebuah desa di Kolombia seluncur gantung adalah alat transportasi. Sudah lebih dari 2 dekade ini desa San Miguel Abajo di La Union menggunakan kereta gantung tradisional untuk melintasi bukit dan jurang. Kereta gantung itu dibuat untuk mempercepat aktivitas warga setempat karena tidak ada jembatan. Jika menggunakan jalur darat, waktu tempuhnya bisa berjam-jam dengan medan yang sulit dijangkau. Apalagi jika banjir menerjang, warga tidak akan bisa keluar desa. Meskipun risiko keselamatannya sangat tinggi, kereta gantung ini ternyata sangat membantu loh. Karena tidak hanya manusia, kereta gantung juga bisa mengangkut barang termasuk hasil panen warga.
4: Mucho se por allá servido. Yo he pasado, a mí me han pasado varias veces enfermo por ahí. y la gente también hemos pasado gente enferma, hasta muerto hemos pasado por ahí.
1: Dibuat secara swadaya sejak 23 tahun yang lalu, kereta gantung ini mampu membawa beban hingga 150 kg. Dan meski terlihat ekstrim, hingga kini belum ada laporan kecelakaan dengan kereta gantung sederhana ini.

Halo, selamat bergabung. Anda menyaksikan CNN Indonesia New Day bersama saya, Ruli Kurniawan. Anda juga dapat mengikuti live streaming tayangan CNN Indonesia New Day melalui cnnindonesia.com. Dan langsung saja kita mulai CNN Indonesia New Day, Jumat 18 September 2026 dari berita pilihan berikut ini. Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah lingkungan kantor Kementerian ATR BPN di Jalan Sisingamangaraja, Jakarta Selatan. Tim gabungan pencarian 5 jurnalis dan 3 awak kapal memutuskan untuk menghentikan operasi pada hari ke-10, 17 September 2026. Kemarau panjang sebabkan sejumlah daerah di Jakarta kekeringan. Sejumlah warga sudah kesulitan mengakses air bersih sejak 2 bulan yang lalu.

0: Aliran air kanal Banjir Timur di Cilincing, Jakarta Utara berubah warna menjadi hijau maca. Aliran air berubah warna diduga karena fenomena musim kemarau serta adanya tumbuhan air.
1: Inilah visual udara yang memperlihatkan aliran air kanal Banjir Timur di Cilincing, Jakarta Utara berubah warna menjadi hijau pada Kamis pagi. Sejumlah atlet dayung menggunakan kayak nampak melintasi aliran air KBT yang berwarna hijau ini. Suasana berwarna hijau bak seperti melintasi sungai Amazon atau sungai di area hutan. Sementara itu, menurut petugas UPS Badan Air Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, fenomena ini terjadi saat musim kemarau yang nampak berwarna hijau merupakan tumbuhan air bernama mata lele.
2: Jadi sejenis seperti tumbuhan yang ketika di musim kemarau dia akan timbul seperti di apa namanya di empang, di selokan-selokan yang tidak mengalir. Berbeda, kalau eceng gondok itu dia bisa bertumbuh besar, kalau mata lele ya cuman kecil seperti ini aja. Untuk penanganannya itu setiap harinya itu tim dari UPS Badan Air melakukan penyisiran menggunakan perahu dan juga melakukan penanganannya seperti mata lele dan sampai itu di sekatan-sekatan.
1: Petugas secara rutin membersihkan tanaman air mata lele tersebut, tetapi selalu muncul kembali dan membuat hijau aliran kanal Banjir Timur. Gunawan Sugro, Jakarta.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah lingkungan kantor Kementerian ATR BPN di Jalan Sisingamangaraja, Jakarta Selatan, Kamis siang. Menurut juru bicara KPK, penggeledahan dilakukan sebagai bagian dari lanjutan penyidikan perkara dugaan tindakan pidana korupsi di lingkungan Kementerian ATR BPN. Salah satu tempat yang digeledah adalah ruangan Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Tata Ruang. KPK menyebut penggeledahan dilakukan untuk mencari dan melengkapi alat bukti dalam perkara yang penyidikannya bermula dari operasi tangkap tangan.
3: Bahwa pada hari ini, Kamis 17 September, penyidik memulai kegiatan penggeledahan. Adapun penggeledahan dilakukan di beberapa lokasi di lingkungan kantor Kementerian ATR BPN. Salah satunya adalah ruangan tersangka saudara LMP selaku Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR BPN. Kegiatan penggeledahan ini dibutuhkan penyidik untuk mencari dan melengkapi alat bukti penyidikan perkara yang bermula dari peristiwa tertangkap tangan ini.
0: Sementara itu, Wakil Ketua DPP Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia meminta Menteri ATR BPN Nusron Wahid segera klarifikasi kepada publik bila tidak terlibat kasus dugaan suap di lingkungan kementeriannya. Hal ini dilakukan untuk menjawab spekulasi yang beredar di publik. Ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Ahmad Doli mengatakan sejak mengetahui adanya operasi tangkap tangan KPK di lingkungan Kementerian ATR BPN dan menyeret salah satu kader partai, Fat Arafik, Doli belum berkomunikasi dengan Menteri ATR BPN yang juga kader partai Beringin, Nusron Wahid. Ia meminta Nusron membuka komunikasi agar bisa mendiskusikan kepada partai terkait adanya dugaan keterlibatan dirinya dalam kasus HGB Sumarekon.
4: Makanya kalau kami bisa berkomunikasi, saya kira banyak hal yang bisa kami diskusikan ya untuk bisa supaya ya kasus ini tidak berlarut-larut, terus kemudian tidak berkembang kemana-mana gitu ya, dan kemudian bisa berlarut menyeret kemana-mana juga gitu ya, dan saya kira saudara Nusron mungkin juga tidak perlu terlalu lama untuk tidak bisa diajak komunikasi ya.
0: Praktek penyalahgunaan LPG ilegal dibongkar di Dipter Bareskrim Polri di Tangerang Selatan. Di Siak, polisi membongkar sindikat pembuatan SIM palsu, sementara di Boyolali, sindikat pencuri gudang diringkus petugas. Di Tipiter, Bareskrim Polri mengungkap praktek penyalahgunaan LPG 3 kg bersubsidi di Kelurahan Parigi, Pondok Aren, Tangerang Selatan, Kamis siang.
5: Pelaku diduga memindahkan isi LPG subsidi 3 kg ke dalam tabung LPG non-subsidi ukuran 12 dan 50 kg. Tiga pelaku yang diduga terlibat dalam aktivitas pemindahan atau penyutikan LPG 3 kg ke tabung LPG non-subsidi diamankan petugas. Total ada 910 tabung berbagai ukuran, 35 regulator dan 4 mobil diamankan petugas. Pemindahan isi LPG dilakukan di area pinggir jalan tol diduga untuk menyamarkan aktivitas ilegal ini.
6: Saudara E alias HB merupakan pemilik tempat usaha. Proses pemindahan dilakukan berada di area lain di pinggir jalan tol sana sehingga bisa tersamar dengan adanya suara bising dan bau gas yang diharapkan tidak menimbulkan kecurigaan oleh masyarakat yang lain.
5: Bareskrim Polri menyebut kerugian akibat praktik penyalahgunaan LPG bersubsidi ini diperkirakan mencapai Rp159 juta. Rupiah. Inilah detik-detik saat tim unit Reskrim Polres Siak meringkus para pelaku sindikat pembuatan surat izin mengemudi palsu. Sebelumnya, mereka diketahui menawarkan jasa pembuatan SIM C, A, B1 hingga B2 umum palsu melalui media sosial. Pemesan diminta menyerahkan pas foto dan fotokopi KTP, kemudian membayar sejumlah uang senilai 500 hingga 1,7 juta rupiah tanpa harus mengikuti tes teori maupun praktik. Polisi yang menerima laporan kemudian melakukan penyamaran dan berhasil mengamankan tersangka SNW. Dan dari tangan SNW, dari pengembangan, kasus mengarah ke 7 pelaku lain dengan peran sebagai perantara hingga penyedia bahan.
7: Dengan beberapa sekian ini, keluarlah lantas yang meyakinkan para pembuat SIM ini menjadi yakin untuk membuat SIM di kelompok sindikat ini. Sudah diamankan 8 orang dari rekan-rekan dari Polres Siak, ya kan, dan sudah disebar hampir 500 SIM yang sudah tersebar.
5: CCTV merekam komplotan pelaku pencurian beraksi di gudang mebel di Kecamatan Nogosari, Boyolali. Mereka masuk dengan membuka pintu gerbang, lalu memasukkan mobil pick-up ke dekat area gudang. Pelaku lalu menguras beberapa peralatan yang ada di dalam gudang pabrik mebel ini. Berbekal rekaman CCTV, polisi kemudian menangkap para pelaku di wilayah Kota Surakarta, yakni S, P, dan KP. Sementara dua pelaku lainnya diproses di Polres Sukoharjo dan Polres Kudus atas kasus serupa. Dari penyelidikan, sejumlah pelaku diketahui merupakan residivis dan diduga telah berulang kali melakukan aksi serupa di sejumlah wilayah Jawa Tengah. Di Nogosari, pelaku menggondol sejumlah mesin yang merugikan perusahaan Rp136 juta rupiah yang lalu dijual ke Pasar Besi Tua di Kelurahan Semanggi, Pasar Kliwon, Surakarta.
8: Bahwa saudara S alias NPL, ya ini adalah tugasnya merencanakan, kemudian mengumpulkan para tersangka, selanjutnya menjual hasil. Kemudian saudara P alias ATK, ini juga sama, ya, ikut merencanakan, kemudian ikut mengangkut terkait dengan mesin-mesin yang diambil. Kemudian saudara KP alias MDL, itu selaku driver.
5: Polisi masih mendalami aksi komplotan ini dan dari pemeriksaan sementara, para pelaku mengaku telah beraksi di 9 lokasi berbeda di Jawa Tengah. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Sejumlah korban KM Virgo Transport 8 telah dibawa pulang ke keluarga masing-masing untuk dimakamkan di Surabaya, Kediri, serta Garut. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Jualan bukan soal gengsi, tapi soal berani mandiri. Seperti tiga Gen Z ini. Mario, lulusan universitas di Beijing yang memilih berjualan pecel lele.
1: Aku mau ciptain nih pecel lele pinggir jalan yang bersih dan juga murah.
0: Melati, mantan member JKT48 yang terjun ke bisnis kuliner nasi bakar, ayam, dan bebek.
2: Jadi karena aku suka, aku berani jual.
0: Dan Rijal, mahasiswa yang jualan sayur, bahkan punya usaha penjualan sayur online.
3: Jauh ini gak ada gengsi sama sekali ya.
0: Saksikan Talk It's Fun Minggu 20 September jam 10 pagi di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: perkembangan sains, hobi, dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
1: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
2: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang, Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 160 hektar.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia.
3: Tidak mau kalah sama mereka-mereka yang londo-londo itu.
0: Setiap isu punya dua sisi. Setiap argumen harus diuji.
4: Ya, lupa itu yang bahwa saya mau bilang. Pernah jadi aktivis.
5: Iya.
4: Dia selalu high call.
5: Iya, tapi jangan stop. Ini rakyat kecil.
3: Iya, kalau begini
5: ya.
0: Dipandu Elvira Khairunisa, kami pertemukan perbedaan.
6: Ada kekhawatiran bahwa ada tumpang tindih dengan universitas dan lembaga yang ada.
0: Agar publik mendapat kejelasan.
7: Dan itu bukan hanya pasal 33 ayat 3.
8: Betul, Bang Nursi. Makanya tadi saya jelaskan beberapa program yang bahkan tidak terkait dengan pasal 33.
7: Kita bisa buka data, Astrio. Ya, kalau kita lihat
9: hari ini. Bang, dari BPS, spillover effect-nya
7: jelas. Tapi bukan kontribusi MBG. Itu tetapi faktor-faktor yang saya sebutkan
9: tidak
7: tadi.
9: Tidak hanya
7: kan begitu. MBG,
0: saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
10: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.
11: Tim gabungan pencarian 5 jurnalis dan 3 awak kapal memutuskan untuk menghentikan operasi pada hari ke-10, 17 September 2026 dan operasi dihentikan tanpa menemukan jejak ke-8 orang korban dan juga objek kapal.
12: Ini adalah Kampung Pagedongan di Carita Pandeglang, Banten. Di dermaga inilah tempat pertama kali kapal berjenis speedboat Abu Padatu 1 berangkat ke area perairan Selat Sunda ke sekitar Gunung Anak Krakatau. Kapal itu membawa 5 orang jurnalis dan 3 orang anak buah.

0: kapal yang berangkat pada 7 September pukul 2 siang. Pada sore harinya mereka dikabarkan hilang kontak dan keesokan harinya operasi SAR pencarian terhadap 8 orang tersebut dimulai.
1: Tugas gabungan pencarian dan penyelamatan terdiri atas Basarnas, TNI Angkatan Laut, serta Kepolisian Perairan dan Udara. Petugas menurunkan pasukan dan alat utama selama 7 hari operasi dan 3 hari perpanjangan. Pencarian dilakukan dengan 3 jalur, melalui laut, udara, hingga penyisiran jalur darat. Pada hari terakhir 17 September, pencarian dimaksimalkan dengan luas pencarian 8.509 mil laut persegi hingga Pulau Enggano dan pesisir Bengkulu. Namun hingga hari terakhir tidak ditemukan objek maupun korban pada seluruh sektor pencarian. Pihak keluarga korban sempat terlihat emosional saat mendengar kabar hasil operasi masih nihil. Mereka berharap operasi masih dapat diperpanjang.
2: Gubernur, saya mohon untuk proses pencarian ini dapat diperpanjang kembali. Saya berharap proses pencarian panjang dan lebih dimaksimalkan lagi. Mungkin memang sebelumnya sudah sangat maksimal. Tapi izin, mungkin ada beberapa wilayah atau pulau yang belum tersentuh, Pak. Izin, itu mungkin dapat menjadi evaluasi untuk proses pencarian untuk penambahan kembali, Pak. Karena kami dari pihak keluarga sangat berharap dan yakin mereka pasti bisa ditemukan.
1: Namun berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku serta pertimbangan teknis dan operasional, operasi pencarian harus dihentikan.
3: Setelah perpanjangan, pihak Basarnas tadi menyampaikan bahwa karena sudah dinilai tidak efektif dalam rencana dalam pelaksanaan pencarian dan pertolongan ini, maka dengan berat hati pelaksanaan operasi gabungan ini oleh pihak yang berkepentingan, pihak yang memiliki kewenangan dinyatakan dihentikan. Namun, bila mana ada informasi dari masyarakat, baik nelayan atau kapal yang melintas atau pihak manapun, operasi ini bisa dihidupkan kembali atau dilaksanakan kembali bila mana ada penemuan petunjuk baru yang bisa dibuka kembali proses evakuasi atau upaya evakuasi.
1: Dengan ini operasi pencarian dihentikan dan dilanjutkan dengan pemantauan kantor SAR serta unsur masyarakat setempat. Putri Demes, Maria Oktoba, Pandeglang, Banten.
4: Duka mendalam menyelimuti keluarga korban tenggelamnya KM Virgo Transport 8 di perairan Masalembu. Seiring proses identifikasi korban lainnya, pemerintah Provinsi Jawa Timur menyiapkan takziah atau ucapan bela sungkawa ke sejumlah daerah asal korban yang telah teridentifikasi. Imam Suparno merupakan salah satu korban tenggelamnya KM Virgo Transport 8 di perairan Masalembu yang berhasil diidentifikasi. Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa datang ke rumah duka di Jalan Sememi Jaya, Kelurahan Benowo, Kecamatan Sememi, Surabaya. Khofifah juga menyerahkan santunan kepada keluarga almarhum. Di tengah duka keluarga, proses evakuasi dan pencarian korban KM Virgo Transport 8 masih terus berlangsung, di mana pemerintah berharap operasi SAR berjalan lancar dan segera membuahkan hasil.
5: Hal-hal yang terkait dengan bagaimana proses laka laut ini, KNKT akan melakukan investigasi, dan yang warga Jawa Timur yang sudah teridentifikasi wafat ini, Bu Novi Kadinsos akan melanjutkan takziah.
4: Sejumlah korban KM Virgo Transport 8 telah dibawa pulang ke keluarga masing-masing untuk dimakamkan di Surabaya, Kediri, serta Garut. Saat jenazah tiba di rumah duka, tangis keluarga tak terbendung melihat peti jenazah korban.
6: <tuh-tuh>. Isak tangis tak terbendung saat keluarga peti jenazah Imam Suparno yang menjadi korban kapal motor Virgo Transport 8 tiba di rumah duka di kawasan Sememi, Surabaya, Jawa Timur. Bahkan salah satu anak korban sempat pingsan. Korban yang berusia 66 tahun tersebut diketahui berprofesi sebagai montir. Sejak minggu malam, keluarga sudah mencari kabar tentang nasib Imam Suparno di posko terpadu Gapura Surya Tanjung Perak. Namun keluarga baru mendapatkan kabar duka bahwa Imam Suparno meninggal dunia pada Selasa siang dari Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin. Dua jenazah atas nama Erik Mausul dan Rizian Kurnia Putra, korban kapal motor Virgo 8 asal Garut, Jawa Barat, juga tiba di rumah duka. Isak tangis keluarga pecah saat peti jenazah dikeluarkan dari ambulans. Korban merupakan warga Kampung Panyingkiran dan Kampung Cibolerang, Desa Karangsari, Garut. Almarhum Erik dan Rizian merupakan kru KM Virgo 8 Transport. Keduanya diketahui baru bekerja di kapal tersebut selama 3 bulan. Dari keterangan ketua RW yang juga adalah keluarga korban, total masih ada 10 korban yang berasal dari Desa Karangsari yang masih dicari keberadaannya.
7: Yang keluarga Pak RW yang mana?
8: Yang Rizian, yang itu dari Karangsari.
7: Oh, itu sebagai ponakan?
8: Sebagai ponakan.
7: Nah, kalau jumlahnya berapa Pak yang dari sini, yang belum bisa pulang jadi?
8: Yang belum pulang. Nah. Yang belum pulang kalau nggak salah, dari data yang ada, hampir 20.
7: Oh, 20 lagi. Berarti hari ini
8: yang dinyatakan selamat 11, itu yang masih dalam pencarian 10.
7: Oh, jadi yang ini yang sudah dinyatakan meninggal 2.
8: Dua
7: orang.
6: Sementara itu, jenazah Deni Rizal Saputra, korban meninggal KM Virgo Transport 8, tiba di rumah duka di Desa Mekis, Kecamatan Purwo Asri, Kabupaten Kediri, Rabu siang. Korban merupakan kenek truk ekspedisi yang akan menuju Banjarmasin. Deni menggantikan kenek utama yang tidak bisa berangkat. Sementara sopir truk Bambang diketahui selamat dalam musibah ini. Santunan akan diberikan jasa raharja pada keluarga korban sebesar 70 juta rupiah.
9: Dari jasa raharja tadi ada santunan sekitar 50 juta dan untuk anaknya nanti ada tambahan sekitar 20 juta. Dan dari Dinas Sosial Provinsi, insya Allah nanti juga akan memberikan santunan, masih proses pengurusan administrasi.
6: Hingga hari Kamis atau kelima sejak tragedi KM Virgo Transport 8, masih ada sekitar 129 korban yang masih dalam pencarian. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Guna mempercepat pencarian korban KM Virgo Transport 8 yang belum ditemukan, tim SAR gabungan mendatangkan sejumlah ahli penyelam dari Hong Kong dan Amerika Serikat. Sementara itu, suasana duka menyelimuti rumah anak buah kapal Transport Virgo 8. Keluarga menunggu dengan cemas karena korban belum ditemukan.
10: Mempercepat dan memperkuat operasi pencarian korban kapal motor Virgo Transport 8, tim SAR gabungan mendatangkan sejumlah ahli dari dalam dan luar negeri. Pada Rabu, sebagian ahli dari luar negeri sudah tiba. Mereka terdiri dari ahli penyelam asal Hong Kong dan Amerika Serikat. Sementara ahli lainnya dijadwalkan tiba pada Kamis dan akan segera bergabung dalam tim pencarian. Sebelumnya, tim penyelam khusus sudah diturunkan untuk melakukan operasi bawah air di sekitar bangkai kapal. Namun arus deras dengan kecepatan hingga 6 knot membuat operasi tersebut harus dihentikan. Meskipun begitu, tim SAR sempat menemukan sejumlah bagian yang diduga berkaitan dengan insiden KM Virgo Transport 8. Seluruh temuan langsung diamankan dan diserahkan kepada KNKT untuk proses pemeriksaan lebih lanjut.
11: Persisnya seperti apa yang saya sampaikan bahwa itu bukan kegiatan murni yang dimiliki oleh Basarnas dan juga dilakukan oleh Basarnas. Karena itu kita melibatkan mulai dari para expert, orang-orang ahli yang memiliki kemampuan itu.
10: Sementara itu, suasana duka menyelimuti rumah Putu Angga Santiana, seorang anak buah kapal Transport Virgo 8 yang tenggelam di perairan Jawa. Hingga Rabu, keluarga yang berada di Kelurahan Sindu, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Lombok, Nusa Tenggara Barat, menunggu dengan cemas karena korban belum ditemukan. Pihak keluarga pun sudah menghubungi kantor tempat suaminya bekerja serta tim SAR untuk mengetahui perkembangan pencarian suaminya yang menjadi korban tenggelamnya kapal transport Virgo 8 tersebut. Sebelum kecelakaan terjadi, Putu Angga sempat menjenguk kedua anaknya untuk melaksanakan prosesi umat Hindu.
12: Jam 00:30, saya telepon lagi, nggak diangkat. Ya udah, saya kira udah tidur habis jaga kan, jam 12. Terus jam 02:30 saya bangun lagi kamar mandi. Terus saya chat lagi, centang satu. Nah, kalau udah tidur biasanya seperti itu juga. Terus saya lihat TikTok dan jam 08:30 Minggu pagi lihat TikToknya, TikTok live-nya Niki bilang kapal Niki Mila kayaknya itu bilang kalau Virgo tenggelam. Terus saya komen, Virgo berapa bang? Virgo transport 8. Langsung kayak hancur dunia ini.
10: Pihak keluarga berharap Putu Angga Santiana bisa segera ditemukan dalam kondisi sehat walafiat. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Petugas gabungan terus berupaya memadamkan karhutla di kawasan Taman Nasional Gunung Palung, Kalimantan Barat. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
1: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang, Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 160 hektar.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.
2: Tidak mau kalah sama mereka-mereka yang londo-londo itu.
0: Setiap isu punya dua sisi. Setiap argumen harus diuji.
3: Ya, lupa yang bahwa saya mau bilang. Pernah jadi aktivis.
4: Ya.
3: Dia selalu high call.
4: Ya, tapi jangan stop. Ini rakyat kecil. Ya,
2: kalau begini.
0: Dipandu Elvira Khairunisa, kami pertemukan perbedaan.
5: Ada kekhawatiran bahwa ada tumpang tindih dengan universitas dan lembaga yang ada.
0: Agar publik mendapat kejelasan.
2: Dan itu bukan hanya pasal 33 ayat 3.
6: Betul, Bang Nursi. Makanya tadi saya jelaskan beberapa program yang bahkan tidak terkait dengan pasal 33.
2: Kita bisa buka data, Astrio. Ya, kalau kita lihat
7: data sudah ada, Bang, dari BPS. Spillover effect-nya
2: jelas. Tapi bukan kontribusi MBG. Itu tetapi faktor-faktor yang saya sebutkan
7: tidak
2: tadi.
7: Tidak hanya
2: kan begitu. MBG,
0: saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu jam 8:30 live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
8: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 5:30 serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.

0: Petugas gabungan terus berupaya memadamkan karhutla di kawasan Taman Nasional Gunung Palung di Kayong Utara, Kalimantan Barat. Di Ponorogo, seorang nenek 70 tahun tewas terjebak kebakaran hutan ketika tengah mencari kayu. Sementara di Jambi, pemeriksaan kesehatan dilakukan kepada para ibu hamil di wilayah yang terdampak karhutla.
1: Hingga Kamis siang, tim gabungan dari BPBD Kayong Utara, Polhut Taman Nasional Gunung Palung, TNI Polri dan masyarakat setempat masih berupaya menjangkau titik-titik api di kawasan hutan konservasi tersebut. Minimnya sumber air, terbatasnya personel dan faktor kontur geografis yang berbukit dan curam mempersulit proses pemadaman.

0: tersebut pada Kamis siang. Ia dievakuasi petugas ke Puskesmas Sampung, namun sayang nyawanya tak tertolong. Sebelumnya Sudarmi tengah mencari kayu bakar di hutan di sekitar tempat tinggalnya, lalu diduga terjebak kebakaran hingga tak sadarkan diri. Sementara itu polisi bersama petugas gabungan masih terus berusaha melakukan pemadaman api.
1: Itu mencari ranting kayu bakar di belakang rumah dan dilihat oleh suaminya ada asap mengepul, kemudian suaminya minta tolong kepada warga mencari istrinya yang didapatin istrinya sudah terbakar.
0: Kebakaran hutan dan lahan masih terus terjadi di Jambi. Petugas Satgas Karhutla TNI, Polri, BPBD, serta Manggala Agni terus berupaya memadamkan api siang maupun malam di berbagai lokasi yang terbakar. Asap pekat disertai abu bekas kebakaran lahan mengancam kesehatan kelompok rentan, diantaranya ibu hamil. Untuk mengatasi dampak karhutla, Bipdokes Polda Jambi menggelar pemeriksaan kesehatan dan memberi vitamin gratis bagi ibu hamil di Desa Kasang Pudak, Kabupaten Muaro Jambi pada Kamis. Selain pemeriksaan ISPA, para ibu hamil juga menjalani cek darah dan ultrasonografi guna memastikan kondisi kesehatan janin. Kekurangan oksigen dikhawatirkan berdampak pada kesehatan janin.
2: Kepada masyarakat yang terdampak dengan cuaca kami juga ada melaksanakan pemeriksaan kandungan untuk ibu-ibu yang lagi hamil. Ibu hamil yang termasuk kelompok rentan dan usia lansia.
3: Masih kalau ibu hamil, apalagi untuk kesehatan kan. Jadinya harus pakai masker sih, setelah sekarang.
0: Untuk mengurangi dampak karhutla, kelompok rentan seperti lansia dan ibu hamil diimbau memakai masker saat keluar rumah. Tim Liputan, CNN Indonesia.
4: Kepulan asap di dalam gerbong khusus wanita komuter lain di stasiun Rawabuntu membuat sejumlah penumpang panik histeris. Sementara itu warga di perumahan Depok, Jawa Barat digegerkan dengan penemuan ular sanca 4 meter yang memangsa kucing peliharaan milik warga.
5: Sejumlah penumpang gerbong khusus wanita komuter lain histeris saat melihat asap keluar dari salah satu tas penumpang di stasiun Rawabuntu, Kamis pagi. Security KRL bertindak cepat mengamankan tas ini. Dari pemeriksaan petugas, diketahui asap berasal dari dua ponsel di dalam tas salah satu penumpang wanita yang sudah terbakar. Polisi datang ke lokasi untuk memastikan tidak ada ledakan yang ditimbulkan. Setelah tas diamankan, perjalanan komuter lain kembali normal.
6: Benar terjadi adanya dua unit handphone di dalam tas kondisi mengeluarkan asap dan sudah terbakar. Jadi kerumunan tadi pagi yang menyebabkan penumpang panik itu adalah dua unit handphone dan sudah dilakukan tindakan reaksi cepat oleh security, Veron, dan situasi penumpang kereta api di stasiun Rawabuntu berjalan dengan normal.
7: Ini ada kucing dimangsa ular.
5: Video amatir milik warga merekam seekor ular sanca berukuran 4 meter melilit dan memangsa seekor kucing di sebuah perumahan di Depok, Jawa Barat. Sebelumnya disebut 3 kucing milik warga hilang diduga dimangsa ular. Damkar Kota Depok melakukan penyisiran di lingkungan rumah dan menemukan tulang dan bekas kotoran. Petugas damkar belum berhasil menemukan ular sanca yang dimaksud dalam video.
8: Kalau untuk berkeliaran tuh nggak pernah.
9: Berarti cuma yang kemarin doang ya Pak?
8: Ya, cuman kemarin aja. Pernah pada waktu saat kapan udah lama juga, itu ularnya juga udah tertangkap.
5: Warga diminta waspada dan segera melaporkan jika kembali menemukan keberadaan ular di lingkungan perumahan. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Kemarau panjang tahun ini semakin parah dan dampaknya sudah sangat dekat terjadi di sekitar kita. Di Jakarta, sejumlah warga sudah kesulitan mengakses air bersih sejak 2 bulan yang lalu. Mereka bahkan rela antri dan berbagi air bersih demi mencukupi kebutuhan sehari-hari.
10: Sudah 2 bulan terakhir, warga di Cilandak Barat, Jakarta Selatan kesulitan air bersih. Sumur-sumur warga mulai mengering, padahal wilayah ini sebelumnya melimpah sumber air.
11: Sekarang minta Pak RT dikasih senyetok banyak-banyak buat mandi, buat cuci piring gitu. Kalau nyuci ke rumah anak, kan mesin cuci susah kalau

0: air banyak kan, kasihan Pak RT juga, itu aja kadang 2 jam nyelang dari Pak RT sampai 2 jam kadang-kadang. Oh, gitu. Bisa.
1: Udah berapa lama kayak gini, Bu?
0: Kayak gini sekitar 2-3 bulan ada.
2: Mesin air bahkan sering tekor karena tidak ada air di dasar pipa. Butuh waktu berjam-jam untuk menunggu air tersedia, namun beberapa menit kemudian tidak ada lagi air yang bisa disedot oleh mesin air warga. Di Kelurahan Pondok Labu Cilandak, Jakarta Selatan, Rabu siang, warga bahkan harus antre demi mendapatkan air bersih. Warga membawa berbagai wadah untuk menampung air yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti memasak dan mandi. Rabu petang, Badan Penanggulangan Bencana Daerah DKI Jakarta mengerahkan satu mobil tangki berkapasitas 5.000 liter air bersih di RW 12 Kelurahan Cilandak Barat, Jakarta Selatan. Distribusi dilakukan setelah warga mengeluhkan volume air sumur yang terus menyusut disertai kondisi air yang berubah keruh.
3: Kurang lebih dari 2 minggu ini air saya itu keruh, berwarna merah gitu. Jadi saya selama 2 minggu ini saya masak, minum itu air galon. Ini hanya untuk nyuci sama mandi aja.
2: Sebelumnya, BPBD Jakarta sudah menyampaikan peringatan darurat kekeringan. Sementara itu, data BMKG menunjukkan sebagian besar wilayah Indonesia sudah memasuki musim kemarau. Bahkan sebagian besar wilayah di Indonesia telah mengalami hari tanpa hujan lebih dari 60 hari. Diprediksi, musim hujan baru akan masuk pada November 2026. Tim Liputan, CNN Indonesia.
4: Puluhan pesepak bola putri kelompok usia 10 dan 12 tahun mengikuti coaching klinik dari dua legenda timnas sepak bola putri Jepang. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: berkeringat adalah hal yang wajar. Tapi jika keringat keluar berlebihan hingga mengganggu aktivitas dan estetika, bisa jadi itu hiperhidrosis.
1: Kita berkeringat berlebih padahal tidak ada cuaca panas, sedang bekerja dan ada di lingkungan yang sejuk. Itulah yang namanya hiperhidrosis.
0: Kenali penyebab dan cara mengatasi keringat berlebih dalam CNN Indonesia Health. Sabtu 19 September jam 10:30 siang di CNN Indonesia.
2: Tidak, saya tidak mau kalah sama mereka-mereka yang londo-londo itu.
0: Setiap isu punya dua sisi. Setiap argumen harus diuji.
3: Ya, lupa bahwa pernah jadi aktivis. Ya. Aktivis. Dia selalu high call.
4: Ya, tapi jangan stop. Ini rakyat kecil. Ya,
2: kalau begini. Ya.
0: Dipandu Elvira Khairunisa, kami pertemukan perbedaan.
5: Ada kekhawatiran bahwa ada tumpang tindih dengan universitas dan lembaga yang ada.
0: Agar publik mendapat kejelasan.
2: Dan itu bukan hanya pasal 33 ayat 3.
6: Betul, Bang Nursi. Makanya tadi saya jelaskan beberapa program yang bahkan tidak terkait dengan pasal 33.
2: Kita bisa buka data, Astrio. Ya, kalau kita lihat
7: data sudah ada, Bang, dari BPS. Spillover effect-nya
2: jelas. Tapi bukan kontribusi MBG. Itu tetapi faktor-faktor yang saya sebutkan
7: tidak
2: tadi.
7: Tidak hanya
2: kan begitu. MBG,
0: saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia.
8: Perekonomian global menghadapi tantangan yang kompleks, mulai dari inflasi yang tinggi dan resiko krisis utang yang bisa saja mengarah ke resesi. Perlu kerjasama dari semua pihak dalam membangun optimisme pembangunan ekonomi Indonesia. Saya Yudi Yudawan untuk CNN Indonesia.
0: Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
9: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang, Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 160 hektar.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
10: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam

0: Dalam ruang informasi, ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom, Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore, live di CNN Indonesia.
1: Tujuh pesepak bola putri kelompok usia 10 dan 12 tahun mendapatkan kesempatan mengikuti coaching klinik dari dua legenda timnas sepak bola putri Jepang, Mana Iwabuchi dan Aya Miyama. Coaching klinik ini merupakan rangkaian kegiatan dari kompetisi sepak bola putri usia dini MLSG 2026-2027 seri 1 Jakarta Raya.
2: King Kong Soccer Arena Jakarta Timur tak mengurangi semangat dari anak-anak ini untuk mengikuti coaching klinik yang diberikan oleh dua mantan pemain timnas putri Jepang, Mana Iwabuchi dan Aya Miyama. Untuk menambah keseruan, dua pemain yang membawa Jepang menjadi juara Piala Dunia Wanita tahun 2011 ini juga langsung menunjukkan skillnya saat bermain sepak bola bersama para peserta.
3: Seru, terus mainnya bagus juga, jadi aku bisa ngikutin gaya main mereka gitu.
4: Dribbling sama double touch juga.
5: Susah gak sih yang dikasih tahu sama pemain-pemain Jepang tadi?
4: Gak terlalu,
5: kalau menurut kamu?
4: Gak terlalu.
5: Gampang lah ya.
2: Anak-anak dari kelompok usia 10 hingga 12 tahun yang mengikuti coaching klinik kali ini, sebagian besar memang sudah memiliki kemampuan dasar bermain sepak bola yang cukup baik. Dengan latihan yang benar, ditambah mengikuti kompetisi yang terstruktur dan berjenjang, jalan untuk mengikuti jejak dari Mana Iwabuchi dan Aya Miyama masih terbuka lebar.
6: Minna power ga atte, passion ga atte, mazu kyou no ibento ga tanoshikatta desu.
7: Tte itta youni, sugoku genki ga arimasu shi, nobishiro tte iu mono sugoku kanjimashita.
2: Di usia dini, yang utama adalah menumbuhkan kecintaan pada sepak bola dalam diri sang anak. Cerita sukses dari dua pemain legenda timnas sepak bola putri Jepang dengan sederet prestasi dunianya juga diharapkan dapat menjadi motivasi bagi pesepak bola putri Indonesia, khususnya yang masih berusia dini. Erlangga Wisnuaji, Andriawan Saputra, Jakarta.
1: Tim Indonesia akan menghadapi Romania dalam lanjutan Piala Davis Grup 2 Dunia 18-19 September 2026 di Stadion Tenis Senayan, Jakarta. Absennya sejumlah pemain senior membuat tim Davis Indonesia kali ini mayoritas berisi pemain-pemain muda.
2: Jelang menghadapi Romania dalam pertandingan Piala Davis Grup 2 Dunia, tim Davis Indonesia menjalani latihan di Stadion Tenis GBK Senayan, Jakarta. Jadwal pertandingan yang berdekatan dengan Asian Games membuat tim Davis Indonesia kali ini tidak diperkuat pemain senior seperti Christopher Rungkat dan Rifki Fitriadi. Mayoritas skuad tim Davis Indonesia pun diisi oleh pemain-pemain muda seperti Rafalentino Alida Costa dan Ethan David Zapp. Sebaliknya, lawan yang akan dihadapi Indonesia tampil dengan kekuatan penuh. Cezar Cretu yang menjadi tunggal utama Romania bahkan memiliki peringkat 250-an dunia.
8: Seru sih, baru pertama kali juga main di Davis Cup, bela Indonesia, baru pertama kali main di yang ajang senior, biasanya yang junior. Jadi mungkin coba yang terbaik aja besok, udah pasti lawannya gak gampang juga.
9: In regards to the age and the ranking difference, that's not important for us. What matters is that we commit ourselves fully every day, every match, every point. And in the end, we'll see who's gonna win the match.
2: Meski di atas kertas tim Romania lebih unggul, namun pemain-pemain muda Indonesia diharapkan dapat memberikan penampilan dan hasil yang maksimal saat pertandingan nanti.
10: Kita akan memberikan pengalaman bagi mereka untuk persiapan kita ke depannya. Ya, tentu itu jauh lebih realistis kita kan dengan kondisi player kita hari ini. Tapi ya, apa yang kita lakukan hari ini tentu itu bagian dari upaya pembinaan di tubuh tenis Indonesia.
2: Pertandingan Piala Davis antara Indonesia versus Romania akan berlangsung 18 dan 19 September 2026 di Stadion Tenis GBK Senayan, Jakarta. Bila kalah, Indonesia harus menjalani pertandingan di babak playoff Grup 2 Dunia. Erlangga Wisnuaji, Andriawan Saputra, Jakarta.
1: Art and Bali 2026 yang bertajuk What the Body Remembers digelar di Tabanan Bali pada pekan ini. Pameran karya seniman dan kreator asal tanah air dan India mengeksplorasi pengetahuan dan keterampilan.

0: yang diwariskan melalui tubuh, tangan, kain, pewarnaan, dan teknik ria.
1: Sebanyak 26 desainer dan kreator dari Indonesia dan India dipertemukan dalam pameran utama di Event Art and Bali 2026 untuk mengeksplorasi satu pertanyaan, apa yang diwariskan tubuh melalui kerja dan keterampilan tangan? Dikuratori oleh Bandana Tewari dan Brina Paska sebagai asisten kurator, pameran What the Body Remembers ini mempunyai gagasan bersama, yaitu bahwa teknik merupakan bentuk ingatan dan tangan seorang pembuat untuk menyimpan pengetahuan bahkan sebelum pengetahuan tersebut dapat dirumuskan melalui bahasa. Pameran ini menelusuri pengetahuan tersebut melalui kain, pewarnaan, tenun, dan gestur. Praktik-praktik yang bertahan karena terus diulang namun sekaligus berubah setiap kali dilakukan kembali.
2: Textile as a form of art is also growing and getting a lot of attention in the contemporary art industry. So we want to also explore how fashion could be placed outside the context that it comes from or is boxed into and looked at as art. Us tracing the history and the connection between India and Indonesia as well, because we not only share material culture, there is also language that we share, there is also history that we share.
1: Dalam pameran kriya tekstil tersebut juga ditampilkan hasil eksplorasi dan kolaborasi dua negara, India dan Indonesia. Menjadi karya-karya baru yang merupakan penggabungan keduanya maupun karya yang terinspirasi dari dua kebudayaan tersebut.
3: Karya dari Aini, Aini itu mengeksplor bagaimana kain patola yang di India dan kain geringsing di Indonesia, di Bali, itu memiliki kemiripan. Waktu kain itu udah sampai Bali, karena environments-nya berbeda dan mungkin experience dan memories orang-orangnya berbeda dan apa yang ada available di lingkungannya juga berbeda, jadi bagaimana kain tersebut jadi teradaptasi ke Indonesia.
1: Lebih dari 300 seniman dan 23 galeri dan ruang seni dihadirkan dalam edisi kedua Art and Bali 2026 yang mengambil lokasi di Nuanu Creative City, Tabanan Bali, September 2026 ini. Dengan tiga acara utama yaitu Art Fair, Nuanu Future Talk, dan pameran utama What the Body Remembers. Kartika Widowati, Tabanan Bali.
0: Dan usai jeda, kami akan ajak Anda melihat bangunan bersejarah di Kota Tua dan menikmati kuliner khas Melaka, Malaysia. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Nikmati sajian berita akhir pekan yang inspiratif dan penuh warna. Mulai dari bagaimana menyelami sejumlah profesi dalam sehari menjadi, hingga referensi kuliner dan wisata dari dalam dan luar negeri. Saksikan redaksi akhir pekan setiap Sabtu dan Minggu jam 2 siang lewat 15 menit, live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: Saat ini dalam CNN Indonesia Tech, setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
1: Tidak, saya tidak mau kalah sama mereka-mereka yang londo-londo itu.
0: Setiap isu punya dua sisi. Setiap argumen harus diuji.
2: Ya, lupa yang bahwa saya mau bilang. Pernah jadi aktivis.
3: Ya.
2: Dia selalu high call.
3: Iya, tapi jangan stop. Ini rakyat kecil. Ya,
1: kalau begini
3: ya.
0: Dipandu Elvira Khairunisa, kami pertemukan perbedaan.
4: Ada kekhawatiran bahwa ada tumpang tindih dengan universitas dan lembaga yang ada.
0: Agar publik mendapat kejelasan.
1: Dan itu bukan hanya pasal 33 ayat 3.
5: Betul, Bang Nursi. Makanya tadi saya jelaskan beberapa program yang bahkan tidak terkait dengan pasal 33.
1: Kita bisa buka data, Astrio. Ya, kalau kita lihat
6: hari ini. Bang, dari BPS, spillover effect-nya
1: jelas. Tapi bukan kontribusi MBG. Itu tetapi faktor-faktor yang saya sebutkan
6: tidak
1: tadi.
6: Tidak hanya
1: kan begitu. MBG,
0: saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
7: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang, Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 160 hektar.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia.

0: Berwisata ke Kota Melaka, Malaysia bisa Anda tempuh melalui transportasi air Pelabuhan Internasional Dumai, Riau. Hanya butuh waktu 2,5 jam menyeberangi Selat Malaka dengan kapal cepat. Selanjutnya, Anda bisa melancong melihat bangunan bersejarah di Kota Tua sampai menikmati sajian kuliner khas Melaka.
1: Saat ini saya sudah berada di kapal feri atau kapal cepat yang akan membawa saya menyeberangi Selat Malaka, dan saya akan menuju ke Malaka, Malaysia. Seperti apa nanti suasana di perjalanan, kita simak.
2: Perjalanan wisata ke Melaka, Malaysia, saya mulai dari Pelabuhan Internasional Dumai, Riau. Sebelumnya paspor milik penumpang diperiksa terlebih dahulu oleh petugas imigrasi. Tiket kapal cepat dapat Anda beli mulai dari Rp550 sampai Rp650.000. Selanjutnya nikmati perjalanan di atas kapal membelah perairan Selat Malaka kurang lebih 2,5 jam. Tiba di Melaka, Malaysia, yuk kita eksplor wisata di Kota Tua dan kuliner khas di kota negeri jiran ini. Let's go! Saya ajak Anda berkeliling ke kawasan bersejarah Kota Tua Melaka. Inilah sudut jalan Jongker Street di kawasan Pecinan. Di sini berdiri gedung-gedung warisan era abad ke-17 bergaya retro, pengaruh Portugis dan China. Oh ya, Anda juga bisa menikmati aneka street food sampai makanan minuman yang dijual di resto atau kafe. Puas berkeliling di Jongker Street, saatnya isi perut. Kali ini saya memilih makanan khas Kota Melaka, ikan asam pedas yang kuahnya menyegarkan dan kaya rempah. Tidak lengkap rasanya jika tak ditemani nasi hangat dan lalapan. Sedapnya. Restoran yang berada di kawasan Bandar Hilir ini menyajikan 3 jenis ikan asam pedas. Mulai dari ikan kakap, pari, sampai kembung. Saya memesan seporsi ikan pari dengan kuah hangat seharga Rp18 Malaysia atau hampir Rp78.000.
1: Seperti apa sensasi menikmati ikan asam pedas khas Malaysia? Kita coba ya. Ini dagingnya sangat empuk. Ini adalah ikan pari yang saya pesan dengan bumbu yang kaya rempah.
2: Lantas bagaimana kesan wisatawan dengan kuliner ikan asam pedas khas Melaka?
3: Tekstur dagingnya lembut, soalnya biasanya aku makan di rumah itu digoreng atau di balado gitu kan, pakai sambal. Nah, makanya tadi pas cobain di sini tuh rasanya tuh sensasinya cukup berbeda ya, apalagi begitu masuk ke lidah tuh kayak ada rempah yang begitu kaya gitu. Makanya kalau misalnya kamu suka rempah pasti suka juga sih, enak.
4: Dagingnya tebal, jadi puas makannya. Untuk pas dari segi rempahnya juga berasa ya, ada santannya juga, jadi segar gitu siang-siang untuk makan asam-asam ini.
2: Pesona kuliner Kota Melaka berpadu dengan kemolekan bangunan bersejarahnya yang telah ditetapkan sebagai situs warisan dunia UNESCO sejak tahun 2008 silam, nampaknya akan terus menghipnotis wisatawan untuk kembali datang. Taufik Wijaya, Melaka, Malaysia.
0: Kita beralih ke Kota Gaza. Upaya penyelamatan dilakukan setelah sebuah bangunan yang rusak akibat serangan udara tiba-tiba ambruk. Sementara di Iran, seorang gadis berhasil diselamatkan setelah jatuh ke sumur sedalam 15 meter.
5: Suasana panik terlihat di Kota Gaza. Sejumlah warga dan petugas pertahanan sipil bergegas mencari korban setelah sebuah bangunan yang telah rusak akibat serangan udara runtuh pada Rabu 16 September. Mereka menyisir puing demi puing, berharap masih ada warga yang bisa diselamatkan. Sejumlah orang dilaporkan masih hilang dan diduga terperangkap di bawah reruntuhan. Runtuhnya bangunan ini terjadi di tengah situasi Gaza yang belum sepenuhnya pulih meski gencatan senjata yang didukung Amerika Serikat menghentikan pertempuran skala besar pada Oktober 2025. Menurut pejabat kesehatan Gaza, lebih dari 1.300 warga Palestina yang sebagian besar warga sipil tewas sejak gencatan senjata berlaku. Di tempat lain, perjuangan untuk menyelamatkan satu nyawa juga berlangsung. Di Iran, seorang gadis terjatuh ke dalam sumur sedalam 15 meter di dekat Sabzevar. Petugas pemadam kebakaran segera diturunkan ke dalam sumur menggunakan tali. Sementara warga menunggu dengan cemas di atas. Dengan peralatan khusus, petugas berusaha mencari sang gadis. Hingga akhirnya momen yang dinantikan tiba. Petugas berhasil mengangkat gadis itu ke permukaan dalam kondisi selamat.
0: Dan informasi penyelamatan tadi sekaligus mengakhiri CNN Indonesia New Day hari ini. Saya Ruli Kurniawan, terima kasih. Sampai jumpa.

0: Viral video seorang perempuan penumpang bus Jabodetabek Residence Connection atau GRC jurusan Juanda Taman Sari Bogor diduga dilecehkan pria di sampingnya. Aksi nekat meski sempat terjatuh, seorang pria bersarung terekam kamera pengawas mencuri sepeda motor di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Dulu sebagai raja toko fashion, saat ini Factory Outlet atau FO Bandung megap-megap bertahan meski omset terus menurun. Sisi kota akan mengangkat seluk-beluknya. Halo, jumpa lagi bersama saya Rizky Harisnanda. Inilah redaksi Mendalam Terpercaya. Seorang pria bersarung terekam kamera pengawas mencuri sepeda motor di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Pelaku bahkan sempat terjatuh saat berusaha membawa kabur sepeda motor yang ia curi dari halaman toko. Kamera pengawas merekam pencurian sepeda motor di halaman toko di Jalan Solo Boyolali, Desa Randusari, Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali pada Kamis pagi. Sebelum beraksi, maling bersarung ini sempat mondar-mandir di sekitar lokasi untuk memantau situasi. Dan setelah merasa aman, pelaku mulai menjalankan tindak kriminalnya. Tak lupa helm yang tergantung di sepeda motor ia pakai. Namun saat mencoba kabur, pelaku justru terjatuh bersama sepeda motor yang ia curi. Khawatir ketahuan pemilik sepeda motor, pelaku kembali berdiri dan langsung tancap gas ke arah Boyolali. Pemilik baru mengetahui sepeda motornya dicuri ketika hendak membeli makanan pada siang hari. Pencurian berjalan mulus lantaran pemilik lupa mencabut kunci kontak sepeda motor. Kejadian ini telah dilaporkan korban ke Polsek Teras. Kamera pengawas turut disertakan dalam laporan untuk memudahkan polisi menyelidiki kasus ini. Berikutnya ada seorang perempuan penumpang bus jurusan Juanda Taman Sari Bogor yang diduga menjadi korban pelecehan seksual penumpang di sampingnya. Terduga pelaku melecehkan korban dengan modus berpura-pura tidur. Adapun di Kabupaten Bekasi, seorang pria beratribut ojek online ditangkap polisi usai diduga melecehkan seorang anak.
1: Video seorang perempuan penumpang bus Jabodetabek Residence Connection atau GRC jurusan Juanda Taman Sari yang diduga menjadi korban pelecehan seksual menjadi viral di media sosial. Seorang pria berkacamata hitam yang dinarasikan sebagai pelaku diduga melakukan pelecehan dengan modus berpura-pura tidur pada Kamis malam 17 September. Korban yang kesal kemudian meluapkan amarahnya dengan memukul pundak pria tersebut. Sementara terduga pelaku terlihat bergeming saat korban yang berada di sampingnya memegang kerah kemejanya.
2: Diapain, Mbak?
1: Awak bus kemudian menepikan armadanya ke pos induk patroli Jalan Raya Tol Jagorawi. Tak berselang lama, seorang anggota Polantas membawa pria tersebut ke pos induk PCR Tol Jagorawi untuk dimintai keterangan.
2: Bawa, Pak. Sering ya, Pak, ya, nih, ya, Pak, ya. Taman Sari nih selalu nih.
1: Dikutip dari Detikom, Kepala Induk PJR Tol Jagorawi Kompol Ahmad Jajuli membenarkan kejadian di dalam video tersebut. Pelaku sempat membantah perbuatannya ketika ditanyai polisi. Namun akhirnya ia mengaku telah melecehkan korban ketika di dalam bus. Sementara di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, seorang pria beratribut ojek online diduga melakukan pelecehan terhadap seorang anak perempuan. Berbekal rekaman pengawas dan keterangan saksi, personel Satreskrim Polres Metro Bekasi menangkap pelaku di rumah kerabatnya di wilayah Jawa Tengah. Dalam penangkapan ini, polisi turut menyita sepeda motor dan atribut ojek online yang dipakai pelaku saat melancarkan aksinya. Ditemui pada Kamis 17 September, Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Bekasi, AKBP Jericho Lavian Chandra, menyebut pelaku merupakan seorang pengangguran. Akun dan atribut ojek online yang dipakai pelaku saat kejadian merupakan milik orang tuanya. Pelaku melecehkan korban karena kerap menonton video porno. Akibat perbuatannya, pelaku terancam hukuman bui hingga 9 tahun. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Ke informasi selanjutnya, peristiwa kebakaran hutan dan juga lahan menyiksa siapapun, termasuk bayi-bayi yang baru lahir di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Kondisi ini membuat orang tua cemas sebab asap terus menyelimuti permukiman sepanjang waktu. Dan yang mengerikan, fakta paparan asap secara terus-menerus anak secara medis bisa memicu stunting. Dan berikut ini laporan khas redaksi.

0: Inilah Muhammad April, bayi yang baru 8 hari menyapa dunia. April lahir 9 September di kota Palangkaraya yang sedang dikepung kabut asap pekat akibat kebakaran hutan dan lahan. Bayi yang belum genap 2 pekan ini harus berjuang menghirup udara bercampur asap. Miris, ia terus bersin-bersin. Orang tua April, Bintang dan Fitri, warga Jalan Kalimantan, Gang Bungai Laut, Kota Palangkaraya, tidak bisa berbuat banyak. Orang tuanya khawatir kondisi asap di luar rumah akan memperburuk keadaan.
1: Ya, agak sulit.
2: Sulitnya kenapa, Bu?
1: Nggak bisa keluar tuh, kena matahari. Nggak bisa berjemur.
2: Nggak bisa berjemur.
1: Iya.
2: Jadi miris juga dengan kondisi saat ini ya, Bu ya.
1: Iya.
2: Jadi dia lahir sudah di tengah kepungan asap ya, Bu ya. Terus katanya sakit anak ini?
1: Iya, matanya sebelahnya yang sakit.
2: Ada batuk?
1: Nggak ada, Pang, batuk. Cuman bersin-bersin ya.
2: Bersin-bersin.
1: Iya.
0: Ada banyak bayi lain yang ada di Jalan Kalimantan, Gang Ikhlas yang harus mengalami kondisi serupa. Salah satunya bayi 40 hari, anak dari pasangan Fadli dan Ramlah, yang hingga kini belum diberi nama. Di usia yang masih sangat rentan, bayi ini harus tinggal di tengah kepungan asap. Untuk mengurangi asap yang masuk ke dalam rumah, keluarga hanya mengandalkan kipas angin. Celakanya, ada masalah lain. Pemadaman listrik bergilir membuat kipas tidak selalu bisa dinyalakan. Di tengah udara yang sudah tercemar asap, keluarga ini tidak punya pilihan.
1: Jarang keluar, Bang, menghindari asap. Biasa kalau di rumah tuhnya bosan, nangis. Jalan.
2: Dan ingin berjemur ya. Berarti ini nggak bisa dijemur sama sekali ya.
1: Listrik padam kan gelap. Tambah kabut asap.
2: Terus nggak bisa ngidupin kipas angin lagi Bu ya.
1: Lampu.
2: Lampu segala ya.
0: Bagi orang tua yang memiliki bayi, kondisi ini sangat mengkhawatirkan. Bayi-bayi yang baru lahir yang seharusnya mendapatkan udara bersih dari lingkungan sehat, namun yang terjadi justru sebaliknya.
2: Kabut asap yang menyelimuti kota Palangkaraya hampir 1 bulan penuh, ini sudah sangat merugikan masyarakat, apalagi balita yang anak-anak yang baru dilahirkan oleh ibunya harus menghirup udara yang memburuk bercampur asap saat ini. Akankah ini terus terjadi di kota Palangkaraya? Mereka sangat berharap dengan pemerintah bisa mengatasi semua kabut asap yang sangat merugikan bagi mereka, terlebih pada anak-anak balita yang baru saja dilahirkan itu sudah menghirup udara yang tidak sehat.
0: Asap kebakaran membawa dampak terutama bagi kelompok rentan seperti lanjut usia, ibu hamil, dan anak-anak. Cara anatomi, anak-anak memiliki saluran napas yang lebih kecil dibanding orang dewasa, sehingga lebih mudah tersumbat saat terjadi iritasi atau pembengkakan akibat asap. Tidak hanya jangka pendek, paparan asap yang berulang juga dikaitkan dengan resiko gangguan pertumbuhan, termasuk stunting, melalui rantai infeksi saluran pernapasan akut dan ISPA.
3: Infeksi itu akan menyebabkan anaknya nanti metabolisme tubuhnya meningkat. Kemudian nafsu makannya turun. Kemudian sakit itu juga tentu nanti akan ada masalah, misalnya penyerapan nutrisinya masalah, misalnya. Nah, akibatnya akan terjadi gangguan pertumbuhan.
0: Ikatan Dokter Anak Indonesia menegaskan perlindungan anak dari paparan asap karhutla harus dilakukan demi menjaga daya tahan tubuh anak di tengah kualitas udara yang belum membaik. Namun yang lebih penting, kebakaran hutan dan lahan harus dihentikan karena asapnya telah menyiksa anak-anak Indonesia. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Dulu sebagai prima dona toko fashion, kini Factory Outlet Bandung megap-megap bertahan meski omset terus menurun. Sisi Kota sesaat lagi akan mengangkat seluk-beluknya. Redaksi segera kembali.

0: Ini cerita seorang anak dan mimpi besarnya. Mimpi yang berubah menjadi energi semangat. Ini bukan lagi hanya mimpi. Ini adalah wujud energi semangat generasi-generasi baru yang menjadi nyata. Terus hidupkan energi semangat Pahakarya Kebanggaan Bangsa untuk Dunia. Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026. Energizing Indonesia.
1: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Transfood and Beverage. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Transvision Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu.
2: Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
3: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
2: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
4: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
2: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
5: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang, Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 160 hektar.
2: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia. Siap menyambut panggilan untuk berhaji, umroh, wisata, ataupun mengeksplorasi gaya hidup halal pilihan? Hadiri CNN Indonesia Islamic Travel Connect, wadah kolaborasi strategis bagi pemerintah, pebisnis, dan masyarakat. Catat tanggalnya 24 hingga 27 September 2026 di Main Atrium Mall Royal Plaza Surabaya. Datang dan dapatkan promo menariknya.

0: Dikenal sebagai salah satu pusat mode di Indonesia, Bandung menjadi lokasi lahirnya Factory Outlet atau FO yang melegenda. Di awal kemunculannya, Factory Outlet menjadi tujuan utama wisata belanja beragam produk fashion. Namun kini Factory Outlet harus menghadapi tantangan untuk bisa terus bertahan sebagai ikon industri fashion di kota kembang. Selengkapnya di Sisi Kota berikut ini.
1: Factory Outlet atau FO merupakan salah satu daya tarik wisata belanja di Kota Kembang. Sejak awal kehadirannya pada akhir tahun 90-an, Factory Outlet berhasil menarik perhatian para pecinta fashion dengan konsep penjualan beragam produk bermerek sisa ekspor atau produk reject harga murah secara langsung kepada konsumen. Dalam perkembangannya, semakin banyak Factory Outlet bermunculan di Kota Bandung. Jalan Riau yang dulunya dikenal sebagai kawasan perumahan elit bertransformasi menjadi pusat FO pertama di Bandung, diikuti sejumlah ruas jalan lain seperti Dago, Ciamplas, dan Setiabudi. Sayangnya kini kemasan Factory Outlet perlahan memudar.
2: Di masa kejayaannya, bahkan sejumlah ruas jalan di Kota Bandung identik sebagai lokasi tempat toko-toko Factory Outlet ini berada. Namun di tengah perkembangan zaman, keberadaan Factory Outlet ini pun turut terdampak. Seperti misalnya di tempat saya berada saat ini, yakni di kawasan Dago, dari sekian banyak Factory Outlet yang dulu pernah ada, kini yang tersisa hanya bisa dihitung dengan jari.
1: Salah satu pengelola Factory Outlet, Dede Hasan, menyebut, era kepopuleran FO terjadi di tahun 2000-an hingga pertengahan 2010-an. Saat itu FO menjadi rujukan utama bagi wisatawan domestik maupun mancanegara untuk berbelanja produk fashion dengan harga miring.
3: Ya mungkin sekarang ngaruh wisatawan juga ya. Wisatawan nggak ada sekarang. Apalagi wisatawan luar, nggak ada Malaysia, Singapura, udah nggak nemu lagi sekarang. Mungkin ngaruh bandara kali ya. Bandara udah di stop itu ke sini. Harapannya sih mudah-mudahan bandara buka lagi, biar banyak lagi wisatawan asing ke sini.
1: Kondisi ekonomi ini juga berpengaruh terhadap produk yang dipasarkan. Sejak awal, keberadaan FO tidak terlepas dari banyaknya pabrik tekstil dan garment di Kota Bandung sebagai pemasok beragam produk branded, sisa ekspor berkualitas baik. Namun saat ini satu persatu pabrik tersebut bertumbangan.
2: Barang-barang sisa ekspor seperti kaos ini dulunya menjadi daya tarik utama di Factory Outlet karena pengunjung bisa mendapatkan barang-barang bermerek dengan harga jauh lebih murah. Namun saat ini di tengah semakin banyaknya pabrik tekstil di Kota Bandung yang tutup, membuat Factory Outlet pun kesulitan untuk mendapatkan barang sisa ekspor sehingga mereka pun harus memutar otak untuk mencari produk-produk lain untuk dijual.
1: Pengelola FO lainnya, Sugiyartini, mengungkapkan hal senada. Pasca pandemi, pelaku usaha FO harus memutar otak agar usahanya bisa bertahan. Sejumlah strategi dilakukan mulai dari pemberian diskon, promosi di media sosial, hingga menyiapkan penjualan secara online. Tak hanya itu, FO juga terus berusaha mengikuti tren fashion sehingga tetap dilirik konsumen.
4: Rasa jauh berbedanya kalau dulu kan karena banyak saingan mungkin ya, banyak FO yang kayak ya banyak FO dari depan, kiri, kanan, nah apalagi dari Dago kan dari atas sampai bawah banyak banget, tapi ya mungkin dari sana kita belajar gimana caranya meningkatkan kualitas, kuantitas, terus promosinya gimana, ya alhamdulillah bisa berkembang sampai saat ini gitu.
1: Meski tak sepopuler dulu, sejumlah pelanggan masih memilih untuk berbelanja di FO. Banyak kelebihan yang menjadi daya tarik seperti variasi produk untuk beragam kalangan, baik pria, wanita, hingga anak-anak. Ukuran yang disediakan pun beragam hingga ukuran super besar. Selain itu, harga yang terjangkau serta kualitas yang cukup baik menjadi alasan bagi pelanggan untuk datang.
5: Ya karena kalau saya melihat ini jahitannya rapi-rapi, harganya bagus, jadi yang utama tuh itu. kadang-kadang yang sulit kita dapat di tempat lain, di sini dapat. Misalnya baju untuk nge-gym di sini banyak gitu ya.
6: Seru, pilihannya juga masih banyak yang buat anak muda, nggak yang buat ibu-ibu doang juga. Terus kayak kata ibu aku, jahitannya juga rapi, terus harganya juga terjangkau. Lebih terjangkau daripada di mall kan.
7: Nah, aku sebenarnya kepo ya, karena dari fashion industry sendiri banyak yang base manufacturer-nya di Bandung. Jadi aku juga kepo kesini, coba masuk-masuk, melihat what's going on here, apa yang lagi tren, apa yang lagi digandungin, dan orang belanja di sini kira-kira apa ya gitu.
8: Belanja fashion karena banyak hidden gem-nya. Pertama hidden gem, kedua affordable ya. Buat-buat harga agak-agak masuk di kantong, apalagi bawa keluarga kan. Jadi lebih enak di FO karena banyak gitu.
1: Tak sekedar tempat belanja, keberadaan Factory Outlet juga telah membawa transformasi signifikan dalam lanskap industri fashion di Kota Bandung. Di tengah kemajuan zaman, FO masih terus berupaya bertahan sebagai salah satu ikon fashion sekaligus penyokong perputaran ekonomi di kota kembang. Laisa Nisa, Rizky Rahadian, Bandung, Jawa Barat.
0: Ada-ada saja, ini sebuah kafe di Korea Selatan viral karena ratusan kloset warna-warni yang jadi dekorasinya. Redaksi segera kembali.

0: morning.
1: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
2: Viral di media sosial, curhatan sejumlah warganet yang mengaku tertipu lowongan kerja yang diduga palsu di sebuah perusahaan di wilayah Pasar Minggu, Jakarta Selatan.
1: Jangan lewatkan Good Morning Weekend setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
3: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang, Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 160 hektar.
1: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia. Siap menyambut panggilan untuk berhaji, umroh, wisata, ataupun mengeksplorasi gaya hidup halal pilihan? Hadiri CNN Indonesia Islamic Travel Connect, wadah kolaborasi strategis bagi pemerintah, pebisnis, dan masyarakat. Catat tanggalnya 24 hingga 27 September 2026 di Main Atrium Mall Royal Plaza Surabaya. Datang dan dapatkan promo menariknya. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Di balik setiap sunah, tersimpan hikmah yang penuh makna.
4: Apakah dalam berwudu juga ada yang namanya israf, berlebihan? Kan ini ibadah gitu. Maka Rasul mengatakan, dalam segala apapun ada yang disebut dengan berlebih-lebihan.
1: Saksikan Gapai Kemuliaan, Rahasia Sunnah, Sabtu 19 September, jam 4 pagi lewat 45 menit, di CNN Indonesia.

0: Perkembangan sains, hobi, dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
1: Tidak! Saya tidak mau kalah sama mereka-mereka yang londo-londo itu.
0: Setiap isu punya dua sisi. Setiap argumen harus diuji.
2: Ya, Pak Bawa pernah jadi aktivis.
3: Iya.
2: Aktivis. Dia selalu high call.
3: Ya, tapi jangan stop. Ini rakyat kecil.
1: Iya, kalau begini.
0: Dipandu Elvira Khairunisa, kami pertemukan perbedaan.
4: Ada kekhawatiran bahwa ada tumpang tindih dengan universitas dan lembaga yang ada.
0: Agar publik mendapat kejelasan.
1: Dan itu bukan hanya pasal 33 ayat 3.
5: Betul, Bang Nursi. Makanya tadi saya jelaskan beberapa program yang bahkan tidak terkait dengan pasal 33.
1: Kita bisa buka data, Astrio. Ya, kalau kita lihat
6: hari ini. Bang, dari BPS. Spillover effect
1: tapi
6: jelas.
1: Tapi bukan kontribusi MBG. Itu tetapi faktor-faktor yang saya sebutkan
6: tidak
1: tadi.
6: Tidak hanya
1: kan begitu. MBG,
0: saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia.
7: Ya, musim kemarau dan juga panas terik membuat peminat buah melon jadi meningkat. Salah satunya di Sukoharjo, Jawa Tengah, seorang petani melon bisa meraup cuan jutaan rupiah dalam sehari saat musim panen melon. Ia sengaja membuka kebunnya bagi pengunjung untuk bisa memetik melon sendiri.
8: Ayo dipilih-dipilih buah melonnya. Kalau sudah dapat yang cocok, tinggal potong tangkainya dan masukkan ke keranjang. Wisata petik melon ini berada di Desa Malangan, Sukoharjo, Jawa Tengah dan diminati pengunjung karena memberikan pengalaman berbeda terutama untuk anak-anak. Selain itu, melon premium yang dibudidayakan di sini memiliki rasa manis dengan tekstur daging buah yang renyah.
9: Bisa metik sendiri, milih sendiri, mau yang rasa seperti apa. Coba-coba hal baru, rasanya juga manis, enak.
8: Adalah Mangun, petani melon yang memanfaatkan pekarangan rumahnya untuk greenhouse budidaya melon. Di lahan seluas 150 meter persegi ini, ia menanam melon premium jenis sweet lavender dan the blues. Total ada sekitar 600 pohon melon yang ditanam dengan sistem hidroponik. Harga melon dipatok Rp27.000 per kilogram. Rata-rata untuk satu butir melon beratnya berkisar antara 1,5 sampai 2,5 kilogram.
10: Ini menanam dua jenis yaitu sweet lavender sama the blues. Alhamdulillah untuk respon pengunjung sangat luar biasa.
8: Musim kemarau menguntungkan bagi petani melon karena banyaknya peminat. Mangun mengaku dalam dua hari saja ratusan butir melon laku terjual dengan estimasi omset jutaan rupiah. Budi Harjo Kusumo, Sukoharjo, Jawa Tengah.
7: Selanjutnya kita ke mancanegara, ada sebuah kafe di Korea Selatan yang viral karena ratusan kloset warna-warni yang jadi dekorasinya. Seperti apa uniknya? Ini dia liputannya.
8: Ratusan toilet warna-warni memenuhi taman dan teras sebuah kafe di Korea Selatan. Namun, bukan untuk digunakan. Kloset-kloset ini justru menjadi dekorasi utama kafe tersebut. Kafe Lavacro yang berada di wilayah Emsong ini viral karena mengusung konsep serba toilet. Mulai dari dekorasi, desain kamar mandi, hingga wadah makanan dan minuman, semuanya dibuat dengan tema yang sama. Lavacro sendiri memang merupakan bagian dari Bath Expo, kompleks yang menampilkan berbagai produk sanitasi dan perlengkapan kamar mandi. Di area luar, pengunjung bisa menemukan ratusan kloset dengan berbagai warna dan bentuk. Ada yang tampil seperti bola sepak, ada pula kloset berwarna emas, hingga air mancur berbentuk toilet. Masuk ke dalam kafe, konsep ini makin terasa. Ada es krim yang disajikan dalam wadah berbentuk kloset, sementara minuman disuguhkan menggunakan cangkir dengan desain serupa. Keunikan inilah yang membuat pengunjung datang setelah melihat Lavacro viral di media sosial. Selain menikmati makanan dan minuman, mereka juga bisa berfoto dan melihat beragam desain perlengkapan kamar mandi.
7: Dan tuntas sudah seluruh sajian informasi mendalam terpercaya di redaksi hari ini. Saya Rizky Harisnanda pamit, tetap jaga kesehatan Anda dan sampai jumpa.

0: sangat banyak ya korban ke sini. Jadi kami masih kami hitung. Sementara masih dalam tahap perhitungan.
1: Hingga Kamis malam, ratusan korban yang didominasi emak-emak ini kembali mendatangi Polres Ternate. Pemilik investasi dengan nama usaha Zahra Berkah dan sejumlah orang juga sudah dimintai keterangan. Rumah pasangan suami istri berinisial A dan Y di Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Banten ini digeruduk warga pada Selasa 15 September. Sejumlah polisi di lokasi dibuat kewalahan menahan warga yang coba merangsek masuk ke dalam rumah untuk menemui pasangan suami istri tersebut. Kamis sore, polisi mengatakan kekesalan dipicu aksi Pak Sutri yang kerap menyiramkan air kotor ke jalan permukiman saat warga melintas untuk sholat maghrib ke masjid. Kejadian yang terus berulang selama kurang lebih 5 tahun sejak 2021 ini membuat kekesalan warga memuncak dan mendatangi rumah Pak Sutri ini. Warga pun meminta A dan Y untuk meninggalkan lingkungan tempat tinggal mereka.
2: Kemarin itu mungkin puncaknya mungkin ya, kalau dilihat dari emosi masyarakat. Sebelumnya kan sudah ada mediasi juga kan pada bulan Mei 2026. Di sini keterangannya sih diduga itu air dari bekas apa ya, memandikan binatang.
1: A dan Y pun bersedia meninggalkan rumah mereka, namun polisi masih berjaga di lokasi dan rumah Pak Sutri itu diberi garis polisi. Tim Liputan, CNN Indonesia.
3: Halo, jumpa lagi. Laca Kriminal kembali hadir untuk mengupas beragam informasi seputar dunia hukum dan kejahatan. Bersama saya, Rosalyn Hill. Kita ke informasi pertama, pemirsa, seorang

0: Kita ke informasi pertama, pemirsa, seorang residivis di Makassar, Sulawesi Selatan kembali ditangkap polisi karena mencuri tas berisi perhiasan emas milik penghuni kos pada Jumat dini hari. Pelaku menyasar kamar kos yang penghuninya sedang tidur atau dalam keadaan kosong. Sementara itu di lokasi lain, 20 kali beraksi di wilayah hukum Polrestabes Medan. Pelaku curanmor terpaksa dihadiahi timah panas karena berusaha melakukan perlawanan saat akan ditangkap.
1: Tim Resmo Polsek Mamajang menangkap seorang pria berinisial RM yang diduga melakukan pencurian dengan modus membobol rumah kos di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pelaku dibekuk saat berada di sekitar rumahnya di wilayah Nusa Indah Makassar pada Jumat dini hari. RM diduga menyasar kamar kos yang penghuninya sedang tidur atau kosong di Jalan Tanjung Alang, Kecamatan Mamajang, Makassar pada 9 September 2026 lalu. Pelaku mengambil 2 cincin dan 1 unit perangkat pendengar dalam tas korban, serta mengambil 2 buah helm di bagian bawah kos. Akibat aksi tersebut, korban ditaksir mengalami kerugian sekitar 7 juta rupiah. Dari pemeriksaan sementara, pelaku merupakan residivis dengan kasus serupa dan mengaku telah beraksi sebanyak 2 kali.
2: Dari kos-kosan yang sekiranya orangnya sedang tidur atau kosong, dia merogoh jendela atas, tangannya masuk dan mencoba membuka dengan kunci bagian dalam.
3: Terus di dalam itu yang diambil apa itu?
2: Jadi yang diambil awalnya dia masuk, merogoh tas, di dalam tasnya ada 2 cincin, dia ambil 2 cincin dan 1 headset. Setelah itu dia ke bawah, di bawah kebetulan ada 2 helm dan dia juga mengambil 2 helm.
1: Pelaku kini ditahan di markas kepolisian sektor Mamajang dan dijerat pasal pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Kedua pelaku yang merupakan anggota komplotan spesialis curanmor ini ditangkap petugas di 2 lokasi berbeda di Kota Medan, Sumatera Utara. Awalnya unit Reskrim Polsek Medan Kota meringkus tersangka inisial AML di Jalan Brigjen Katamso, Medan, Sumatera Utara. Saat itu pelaku ditangkap saat akan mencuri sepeda motor milik warga yang terparkir. Dari hasil pengembangan, petugas berhasil meringkus rekan kerjanya berinisial HS di Jalan Karya Ujung Medan, Sumatera Utara. Saat dilakukan penangkapan, tersangka HS sempat berusaha kabur dan melakukan perlawanan hingga memaksa

0: Petugas menghadiahi timah panas ke kakinya. Dari catatan kepolisian, kedua tersangka sudah beraksi di 20 TKP di wilayah hukum Polrestabes Medan.
1: Dua pelaku kurang lebih yang sudah residivis untuk lokasi kurang lebih 20. Untuk dimensinya seperti biasa, pelaku ini melihat situasi keadaan kosong atau dan hujan, waktu hujan dan sepi.
0: Seorang pemuda berinisial MR ini tidak dapat berkutik setelah sejumlah warga di Jalan Malaka, Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara mengamankannya pada Selasa malam. Sebelumnya, pemuda tersebut diketahui kedapatan membawa kabur sepeda motor milik seorang warga yang kuncinya masih menempel di kendaraan. Namun salah satu keluarga korban yang melihatnya langsung meneriaki pelaku sehingga menarik perhatian warga sekitar dan langsung mengejarnya. Warga yang geram bahkan menelanjangi pakaian pelaku hingga nyaris menjadi amukan massa dan langsung dibawa ke Mapolsek Cilincing untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari hasil penyelidikan, pelaku merupakan residivis kasus curanmor yang kerap beraksi di wilayah Tanjung Priok, Koja hingga Cilincing. Hasil curiannya kerap digunakan tersangka untuk membeli narkoba jenis sabu.
2: Jadi kejadiannya TKP-nya di Jalan Malaka, Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara. Jadi modusnya itu korban bersama anaknya sedang parkir di TKP, kemudian kunci motor tertinggal. Nah, melihat kunci tertinggal, salah satu pelaku langsung mengambil unit sepeda motor tersebut. Kemudian dilihat oleh adiknya korban diteriaki. Pada saat itu juga warga mengamankan pelaku.
0: Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat pasal 477 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Seorang supir pribadi, istri anggota DPR RI, mencuri uang majikannya dari dalam tas yang berada di dalam mobil saat mengantarkan anak korban. Aksi pelaku terekam CCTV.
4: Kamera pengawas toko mainan merekam aksi sopir pribadi istri anggota DPR RI saat mengantarkan ART dan anak majikan berbelanja pada bulan Juni lalu. Setelah semua penumpang keluar menuju toko, sopir bernama Agus Subekti menutup semua pintu mobil. Di dalam mobil, diduga Agus mengambil uang majikannya di dalam tas senilai 25 juta rupiah. Setelah mengantongi uang, pelaku pun kabur meninggalkan mobil beserta kuncinya. Kasih Humas Polres Blitar dikonfirmasi Kamis siang mengatakan pelaku mengambil uang dan kabur ke sejumlah kota hingga Bali. Uang hasil pencurian digunakan untuk membayar hutang dan untuk kebutuhan selama pelarian. Pelaku ditangkap saat pulang ke rumahnya 10 September lalu.
5: Dia itu sebagai supirnya. Ya, supirnya mungkin di dalam mobil itu ada uang, mungkin tertarik langsung diambil.
4: Kini pelaku ditahan di Mapolres Blitar Kota untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.
3: Viral di media sosial, seorang wanita terjungkal usai ditendang oleh seorang pria di sebuah pusat perbelanjaan di kawasan Senayan, Jakarta Pusat. Petugas dari Polda Metro Jaya menangkap pria berinisial R yang diduga menendang perempuan tersebut.
4: Video CCTV merekam aksi dugaan penganiayaan terhadap seorang wanita di pusat perbelanjaan kawasan Senayan, Jakarta Pusat. Korban yang sedang mengantri di kedai bakso tiba-tiba ditendang oleh seorang pria dari belakang hingga terjatuh. Video itu pun menjadi viral di media sosial. Polisi kemudian memeriksa CCTV dan sejumlah saksi serta mengidentifikasi pria berbaju hitam yang diduga sebagai pelaku. Meski korban belum melapor, namun pada Kamis siang polisi menyelidiki identitas dan motif pelaku. Jumat dini hari, petugas dari Polda Metro Jaya menangkap pria berinisial R yang diduga menendang perempuan tersebut. Dikutip dari CNNIndonesia.com, Kasubdit 4 Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya menyebut pelaku ditangkap di wilayah Penjaringan, Jakarta Utara. Pelaku telah dibawa ke Polda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Seorang pria berinisial AI ditangkap warga saat membelanjakan uang palsu di salah satu toko bahan pokok di Desa Karya Makmur, Lampung Timur. Sebelumnya, pelaku juga telah lebih dahulu membeli rokok di toko lain. Pemilik toko yang curiga langsung mengejar pelaku dan mendapatinya berbelanja di toko bahan pokok yang tidak jauh dari toko korban. Pelaku pun kemudian langsung ditangkap warga. AI kedapatan menggunakan uang palsu pecahan Rp100.000 dan mengaku membuatnya bermodal video tutorial YouTube. Dari pengakuannya kepada polisi pada Kamis, selama 2 bulan AI telah mencetak 8 lembar uang palsu. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Seorang lansia ditemukan dengan kondisi terluka parah di sebuah kebun kosong Kelapa II, Kabupaten Tangerang. Polisi pun mengamankan terduga pelaku yang merupakan anak korban. Sementara itu di lokasi lain diduga mengalami penganiayaan. Seorang wanita asisten rumah tangga berharap terduga pelaku yang telah dilaporkan ke polisi ditetapkan sebagai tersangka.
6: Seorang wanita lansia ditemukan warga dengan kondisi terluka parah di sebuah kebun kosong Kelapa II Kabupaten Tangerang pada Kamis pagi 17 September 2020. Saat ditemukan, korban masih dalam kondisi hidup. Warga bersama anggota Polsek Kelapa II kemudian mengevakuasi korban ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis. Namun korban bernama Eni Warasati berusia 60 tahun akhirnya meninggal dunia. Berdasarkan pemeriksaan awal, polisi menemukan sejumlah luka pada bagian kepala yang diduga akibat hantaman benda tumpul. Berdasarkan pemeriksaan di lokasi, polisi kemudian mengamankan seorang pria berinisial EW yang diketahui merupakan anak kandung korban. Petugas menemukan sebuah benda yang diduga berkaitan dengan peristiwa tersebut. Kecurigaan polisi semakin menguat setelah menemukan luka pada tangan pria tersebut.
7: Dan identitas terduga pelaku, alhamdulillah tidak perlu waktu lama, Polsek Kelapa II sudah mengamankan terduga pelaku dengan inisial EW, umur 41 tahun, di mana terduga pelaku adalah anaknya. Untuk mayat ditemukan oleh warga, kemudian warga melaporkan kepada Polsek Kelapa II, di mana ditemukannya belum meninggal dunia. Jadi ditemukan beberapa luka ada di kepala dan kepala belakang dan depan. Dugaannya luka benda tumpul menggunakan palu. Kemudian warga dan anggota Polsek Kelapa II membawa ke rumah sakit. Tidak lama kemudian yang bersangkutan meninggal dunia.
6: Polisi masih mendalami motif serta rangkaian peristiwa yang menyebabkan korban meninggal dunia. Seorang asisten rumah tangga bernama Yuni Asi berusia 43 tahun mengalami dugaan penganiayaan oleh 3 orang di depan sebuah sekolah di kawasan Kota Tangerang, Banten. Korban mengalami luka di bagian bibir dan giginya patah. Kasus dugaan penganiayaan ini telah dilaporkan sejak Desember 2025 ke Polres Metro Tangerang Kota dan perkara ini telah naik ke tahap penyidikan pada April 2026. Namun hingga pertengahan September 2026, 3 orang terlapor belum juga ditetapkan sebagai tersangka. Dalam konferensi pers di kawasan Matraman, Jakarta, pada Kamis 17 September, korban yang didampingi tim kuasa hukumnya menyampaikan harapan agar proses hukum berjalan adil dan transparan. Kuasa hukum korban menilai penyidik telah mengantongi alat bukti yang cukup, mulai dari hasil visum, rekaman CCTV, hingga keterangan saksi.
8: Saya mengalami luka dan trauma yang amat-amat sangat sampai saat ini. Dan saya mengalami luka mengakibatkan juga pecah bibir dan juga patah.
9: Pemeriksaan saksi-saksi dari sisi pelapor sudah dilakukan, bukti-bukti sudah kami sampaikan, dan dari sisi terlapor sudah dipanggil secara patut sesuai dengan KUHP kita yang baru, 2 kali telah dipanggil secara layak dan patut. Namun informasi yang kami terima dari antara 3 terlapor tersebut baru 1 orang yang diperiksa, yang 2 lagi belum diperiksa.
6: Selain itu, kuasa hukum mengaku telah melaporkan penanganan perkara ini ke sejumlah lembaga seperti Jamwas Kejaksaan RI, KPAI, Kementerian PPPA hingga LPSK untuk pendampingan korban. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Penangkapan pencuri sepeda motor di kota Surabaya berlangsung menegangkan. Pelaku disergap polisi saat bersembunyi di dalam kamar mandi. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetap bersama kami, Laca Kriminal.

0: Jualan bukan soal gengsi, tapi soal berani mandiri. Seperti tiga Gen Z ini. Mario, lulusan universitas di Beijing yang memilih berjualan pecel lele.
1: Aku mau ciptain nih pecel lele pinggir jalan yang bersih dan juga murah.
0: Melati, mantan member JKT48 yang terjun ke bisnis kuliner nasi bakar, ayam, dan bebek.
2: Jadi karena aku suka, aku berani jual.
0: Dan Rijal, mahasiswa yang jualan sayur, bahkan punya usaha penjualan sayur online.
3: Jauh ini gak ada gengsi sama sekali ya.
0: Saksikan Talk It's Fun Minggu 20 September jam 10 pagi di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
4: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang, Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 160 hektare.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
5: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.

0: Masih lacak kriminal, pemirsa, sebuah kamar kos dan rumah kontrakan dua lantai di Kota Bambu Utara, Jakarta Barat digerebek polisi dan ditemukan puluhan ribuan butir obat keras. Sementara di Serang, Banten, seorang kurir ditangkap usai kedapatan menyembunyikan sabu di popok bayi.
1: Penggerebekan pertama dilakukan oleh tim Opsional Reskrim Polsek Metro Tanah Abang di sebuah kamar kos di Jalan Kota Bambu Utara, Palmerah, Jakarta Barat. Di sini petugas mengamankan tersangka AS bersama dengan 4.000 butir obat keras daftar G. Petugas kemudian melakukan pengembangan ke rumah kontrakan dua lantai yang tidak jauh dari lokasi pertama. Di lokasi ini, dua tersangka RA dan M ditangkap dengan barang bukti 70.017 butir obat keras golongan G. Penggerebekan dalam operasi NILA 2026 ini bermula dari penangkapan penjual tramadol yang berinisial AR di kawasan Pasar Tanah Abang dengan 1.000 butir obat keras. Dari hasil pengembangan, total barang bukti dari 4 tersangka mencapai lebih dari 75.000 butir. Keempat tersangka terancam hukuman maksimal 12 tahun penjara. Polisi dari Satres Narkoba Polres Serang meringkus seorang kurir sabu-sabu di rumahnya di Cikande, Kabupaten Serang, Banten. Saat diinterogasi, pelaku mengaku tidak menyimpan sabu-sabu di rumahnya. Saat melakukan penggeledahan, polisi menemukan sebuah ponsel, alat hisap, dan satu klip plastik berisi sabu-sabu. Sabu-sabu seberat 0,23 gram tersebut disembunyikan di dalam popok celana bayi. Barang haram tersebut diambil pelaku di salah satu titik sesuai dengan arahan temannya yang kini masuk dalam daftar pencarian orang. Atas perbuatannya, kurir tersebut dijerat dengan Undang-Undang Narkotika dengan ancaman pidana penjara di atas 6 tahun. Petugas Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Bandung menggerebek dua rumah di kawasan Geger Kalong dan Lagadar yang dijadikan laboratorium gelap racik liquid vape yang mengandung narkotika. Dalam penggerebekan pada 14 September lalu, petugas menangkap dua pria yang berinisial RG dan OB yang berperan sebagai peracik vape yang mengandung narkotika. Dari lokasi, petugas menyita 400 cartridge liquid vape mengandung MDMB, 4EN, Pinaka, narkotika sintetis golongan 1. Polisi menyebut bahan baku dibeli secara terpisah secara daring, lalu diracik berdasarkan instruksi seorang yang jaringannya masih didalami. Setiap cartridge rencananya dijual 3,5 juta rupiah, dengan potensi nilai peredaran mencapai 1,5 miliar rupiah. Kedua pelaku dijerat dengan pasal yang berlapis dengan ancaman hukuman maksimal seumur hidup. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Pasangan kekasih ditangkap polisi usai mencuri sepeda motor di Pasar Tobo Ali, Kabupaten Bangka Selatan. Keduanya nekat melakukan curanmor demi memenuhi gaya hidup. Adapun di Kota Surabaya, penangkapan pencuri sepeda motor berlangsung menegangkan. Pelaku disergap polisi saat bersembunyi di dalam kamar mandi.
2: Motor kontaknya ngagawing.
1: Tim URC Macan Selatan Polres Bangka Selatan menangkap ST, perempuan 29 tahun, pada Selasa siang. Dari hasil interogasi, ST mengaku beraksi bersama dengan kekasihnya, Dede. Tidak butuh waktu lama, Dede yang ditangkap di sebuah bengkel di Desa Keposang. Aksi keduanya dilakukan pada Senin 7 September lalu saat korban meninggalkan motor di parkiran pasar untuk membeli ikan dan motor tersebut dicuri. Hasil pemeriksaan awal, keduanya mengaku nekat melakukan curanmor demi memenuhi gaya hidup. Motor hasil curian bahkan dicat ulang agar sulit dikenali sebelum rencana dijual. Kini kedua tersangka ditahan di Polres Bangka Selatan dan terancam hukuman maksimal 5 tahun penjara. Suasana tegang tersaji saat personel Satuan Reserse Kriminal Polresta Tuban berusaha menangkap MN, seorang anggota komplotan pencuri sepeda motor, di salah satu rumah indekos di Kota Surabaya. Meski sudah dikepung oleh polisi, pelaku menolak menyerahkan diri dan keluar dari kamar mandi. Tidak butuh waktu lama, polisi akhirnya bisa mengeluarkan MN dari kamar mandi dan membawanya ke Mapolresta Tuban. Dari hasil pengembangan, polisi turut meringkus KM, rekan dari MN di rumahnya di Tambak Sari, Kota Surabaya. Dari hasil penangkapan dua pelaku, polisi menyita dua unit sepeda motor, diduga hasil curian sebagai barang bukti.
2: Motor kontaknya ngagawi.
1: Video viral melekam dua pemuda terkapar di gazebo pinggir jalan Banjarwangi, Garut, Jawa Barat pada Senin lalu. Keduanya tidak sadarkan diri sejak malam hingga sore hari. Bahkan kunci motor masih menggantung hingga diamankan warga. Petugas kepolisian mendatangi lokasi, keduanya dibawa menuju layanan medis sebelum dibawa ke kantor polisi. Dikonfirmasi pada Kamis, kedua pemuda ini diduga dalam kondisi mabuk obat terlarang dan polisi memborgol keduanya agar tidak meronta. Polisi masih melakukan pemeriksaan terhadap kedua pemuda ini. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Kita ke informasi selanjutnya, sejumlah pelaku kejahatan ditangkap usai aksinya terekam kamera, seperti di Badung, Bali. Residivis kembali masuk bui usai aksinya menjamret kalung emas wisatawan, terekam CCTV. Adapun di Blitar, Jawa Timur, seorang pria juga terekam CCTV mencuri parfum di toko kelontong. Usai videonya viral, pelaku mendatangi korbannya dan meminta maaf secara langsung.
3: Inilah rekaman CCTV saat komplotan pelaku pencurian memasuki sebuah gudang mebel di Nogosari, Boyolali, Jawa Tengah. Pelaku sengaja buka gerbang untuk memasukkan mobil pickup dan menguras sejumlah peralatan di dalam gudang. Untuk memuluskan aksinya, penjaga gudang juga dikunci dari luar sebelum barang hasil curian diangkut. Berbekal rekaman CCTV, polisi menangkap tiga tersangka di kota Surakarta. Polisi menyebut sejumlah pelaku merupakan residivis dan diduga sudah beraksi di sejumlah wilayah di Jawa Tengah. Dalam aksi ini, 5 mesin dicuri dan dijual ke pasar besi tua dengan hasil sekitar 20 juta rupiah. Kini para pelaku terancam hukuman maksimal 9 tahun penjara. Seorang pria terekam kamera pengawas mencuri sebotol parfum saat membeli LPG 3 kg di sebuah warung kelontong di Kelurahan Srengat, Kabupaten Blitar. Namun saat penjaga warung mengambilkan LPG, pelaku justru memasukkan sebotol parfum ke dalam kantong celananya. Video pencurian ini lantas diunggah pemilik warung ke media sosial. Setelah videonya viral dan identitasnya diketahui, pelaku akhirnya dipertemukan polisi dengan pemilik warung di Mapolsek Srengat. Pelaku pun menyampaikan permohonan maaf atas tindakannya. Dalam mediasi ini, pelaku bersedia membayar sebotol parfum yang telah ia curi. Pelaku dan korban sepakat berdamai dan tidak akan melanjutkan kasus pencurian ini ke jalur hukum. Video aksi jambret ini terekam kamera pengawas di Jalan Pakung Sari, Kerobokan, Kuta pada akhir pekan lalu. Penjambret berhasil menarik kalung emas seberat 22 gram yang dikenakan seorang wisatawan asal Malaysia. Berbekal rekaman CCTV tersebut, polisi berhasil mengidentifikasi tersangka. Namun saat penangkapan, polisi terpaksa melakukan tindakan tegas terukur terhadap pelaku IW saat ditangkap di kampung halamannya di Karangasem, Bali. Tersangka berusaha kabur saat didatangi petugas. Dalam menjalankan aksi jambretnya, tersangka menyasar wisatawan yang mengenakan kalung emas secara menyolong. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Penyidik Subdit Gakum Ditpolairut Polda Kalimantan Selatan memeriksa pihak kantor Syah Bandar dan Otoritas Pelabuhan Perak Surabaya terkait penanganan dugaan tindak pidana dalam insiden tenggelamnya KMP Virgo Transport 8. Sementara itu, Polda Riau telah mengungkap dua perusahaan sawit dan perusahaan hutan tanaman industri yang diduga melakukan pembakaran lahan konservasi gambut untuk jadikan perkebunan sawit.
4: Penyidikan kasus tenggelamnya KMP Virgo Transport 8 kini menyentuh pihak yang berkaitan dengan perizinan kapal. Penyidik Subdit Gakum Ditpolairut Polda Kalimantan Selatan datang ke Mako Ditpolairut Polda Jawa Timur dan memeriksa perwakilan KSOP Utama Tanjung Perak. Pemeriksaan dilakukan karena KSOP memiliki keterkaitan dengan penerbitan surat persetujuan berlayar atau SPB sebelum kapal melakukan pelayaran. Selain KSOP, penyidik juga meminta keterangan dari pihak Pelindo serta pihak kemaritiman lain yang dinilai berkaitan dengan operasional kapal. Pemeriksaan di Jawa Timur ini merupakan bagian dari sinkronisasi dan kolaborasi penyidik Polda Kalimantan Selatan dengan Ditpolairut Polda Jawa Timur. Hingga kini dua orang saksi telah diperiksa di wilayah Jawa Timur. Penyidik masih membuka kemungkinan menambah saksi dengan perkiraan pemanggilan 3 hingga 5 orang saksi.
5: Nah, penanganan dugaan tindak pidana ya terhadap tenggelamnya kapal dan di mana berakibat meninggalnya orang itu hari ini telah datang di Mako Direktorat Polairut sementara melaksanakan pemeriksaan kepada KSOP kemudian meminta kesaksian daripada Pelindo maupun kemaritiman yang mempunyai sinkronisasi dengan berhubungan dengan kapal tersebut. Begitu juga dengan timbangan juga mereka melaksanakan pemeriksaan di situ.
4: Pemeriksaan terhadap KSOP Utama Tanjung Perak dan pihak terkait lainnya diharapkan dapat mempercepat pemberkasan sekaligus mengungkap rangkaian peristiwa yang berujung pada tenggelamnya KMP Virgo Transport 8.
6: Telah dilakukan oleh jajaran Polda Riau.
4: Dalam rilis Ditkrimsus Polda Riau Kamis sore, Polda Riau mengungkap dua perusahaan kebun sawit dan satu perusahaan hutan tanaman industri atau HTI kasus kebakaran lahan hutan gambut di Riau. Untuk dua perusahaan kebun sawit, penyidik di Ditkrimsus Polda Riau telah menetapkan dua orang tersangka, di antaranya dua berinisial YR dan D dari PT TKWL. Dua pelaku merupakan orang suruhan perusahaan untuk membuka lahan sawit seluas 250 hektar di Kabupaten Bengkalis dengan menggunakan alat berat dan membakar lahan konservasi gambut. Selain itu, penyidik juga telah menetapkan satu orang tersangka berinisial L dari perusahaan hutan tanaman industri PT AA. L merupakan pelaku pembakaran lahan hutan tanaman industri pada 9 September 2026 lalu.
7: Dia membuka lahan di konsesi perusahaan yang merupakan lahan konservasi gambut yang dikuasai sama mereka dengan alasan bahwa mereka membeli dari masyarakat yang lain. Gitu. Pembukaan itu dengan menggunakan alat berat, satu minggu sebelum kebakaran, kemudian dibakar dan digunakan untuk perusahaan yang melakukan. Untuk TKWL, ternyata kebakaran di situ dilakukan oleh perorangan, sehingga perkara yang kami ajukan adalah perkara tindak pidana kaluta yang dilakukan oleh perorangan.
4: Ditkrimsus Polda Riau menambahkan dari Januari hingga September 2026, pihaknya mencatat total luas areal yang terdampak kebakaran mencapai 3.379,98 hektar. Penyidik juga telah memproses 58 perkara karhutlah di Riau. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Pasca OTT di Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional KPK menggeledah 3 ruangan Dirjen di lingkungan Kementerian ATR BPN pada Kamis sore. Simak informasi selengkapnya usai jeda, tetap bersama kami.

0: Siap menyambut panggilan untuk berhaji, umroh, wisata, ataupun mengeksplorasi gaya hidup halal pilihan? Hadiri CNN Indonesia Islamic Travel Connect, wadah kolaborasi strategis bagi pemerintah, pebisnis, dan masyarakat. Catat tanggalnya 24 hingga 27 September 2026 di Main Atrium Mall Royal Plaza Surabaya. Datang dan dapatkan promo menariknya. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
1: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
2: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia.

0: Pemirsa, sebagai tindak lanjut OTT di Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional KPK kami sore menggeledah 3 ruangan dirjen di lingkungan Kementerian ATR BPN. Sementara di Kabupaten Bogor, warga mengeluhkan layanan pertanahan di Badan Pertanahan. Warga merasa dipingpong dalam pengurusan tanah karena minimnya transparansi informasi.
1: Sebagai tindak lanjut operasi tangkap tangan di Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR BPN, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK melakukan penggeledahan di 3 ruangan dirjen pada Kamis sore. Penggeledahan dilakukan di ruangan Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang, ruangan Dirjen Survei dan Pemetaan Pertanahan dan ruang Dirjen Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah. Penggeledahan dilakukan sebagai lanjutan penyidikan perkara dugaan suap dan gratifikasi di lingkungan Kementerian ATR BPN.
2: Baik, jadi dalam rangkaian peristiwa tertangkap tangan di lingkungan Kementerian ATR BPN kemarin, tim melakukan pemasangan KPK line atau penyegelan di sejumlah lokasi, dan hari ini penyidik memulai melakukan kegiatan penggeledahan di sejumlah titik, di antaranya di 3 ruangan dirjen di lingkungan Kementerian ATR BPN.
1: Dampak OTT Kementerian ATR BPN beberapa waktu lalu membuat kediaman Menteri ATR BPN Nusron Wahid di Kudus, Jawa Tengah menjadi sorotan warga. Menurut warga sekitar, Nusron sempat terlihat di kediaman beberapa hari sebelum OTT KPK. Namun kondisi rumahnya kini sepi setelah OTT.
3: Kemarin, malam Sabtu itu?
4: Sabtu malam Minggu.
5: Berapa ya, Pak?
6: Acara apa itu, Pak?
4: Selapanan itu rame, Mas.
5: Selapanan biasanya Pak Nusron?
4: Biasanya datang.
6: Saat itu datang enggak, Pak?
4: Datang.
1: Pasca OTT KPK 4 hari lalu, layanan di kantor BPN Cibinong Kabupaten Bogor berjalan normal dan tampak dipadati warga yang mengurus pertanahan. Meski demikian, warga mengeluhkan layanan berbelit dan saling lempar antar petugas. Warga mengeluhkan minimnya informasi prosedur pengurusan sehingga merasa dipingpong antar petugas.
7: Jadi ribet ya, dari customer service diarahkan ke pendaftaran lagi.
8: Jadi dibuat ribet itu ya?
7: Kenapa nggak sekaligus aja di situ langsung gitu?
1: Warga berharap petugas memberikan arahan layanan pengurusan yang jelas sehingga pengurusan surat tanah tidak berbelit. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Pemirsa, praktik penyalahgunaan LPG ilegal dibongkar di Tipiter Bareskrim Polri di Tangerang Selatan. Di Siak, polisi membongkar sindikat pembuatan SIM palsu. Sementara di Boyolali, sindikat pencuri gudang diringkus petugas.
9: Di Tipiter, Bareskrim Polri mengungkap praktik penyalahgunaan LPG 3 kg bersubsidi di Kelurahan Parigi, Pondok Aren, Tangerang Selatan, Kamis siang.

0: Pelaku diduga memindahkan isi LPG subsidi 3 kg ke dalam tabung LPG non-subsidi ukuran 12 dan 50 kg. Tiga pelaku yang diduga terlibat dalam aktivitas pemindahan atau penyutikan LPG 3 kg ke tabung LPG non-subsidi diamankan petugas. Total ada 910 tabung berbagai ukuran, 35 regulator dan 4 mobil diamankan petugas. Pemindahan isi LPG dilakukan di area pinggir jalan tol diduga untuk menyamarkan aktivitas ilegal ini.
1: Saudara E alias HB merupakan pemilik tempat usaha. Proses pemindahan dilakukan berada di area lain di pinggir jalan tol sana sehingga bisa tersamar dengan adanya suara bising dan bau gas yang diharapkan tidak menimbulkan kecurigaan oleh masyarakat yang lain.
0: Bareskrim Polri menyebut kerugian akibat praktik penyalahgunaan LPG bersubsidi ini diperkirakan mencapai Rp159 juta.
2: Apa itu?
0: Inilah detik-detik saat tim unit Reskrim Polres Siak meringkus para pelaku sindikat pembuatan surat izin mengemudi palsu. Sebelumnya, mereka diketahui menawarkan jasa pembuatan SIM C, A, B1 hingga B2 umum palsu melalui media sosial. Pemesan diminta menyerahkan pas foto dan fotokopi KTP, kemudian membayar sejumlah uang senilai 500 hingga 1,7 juta rupiah tanpa harus mengikuti tes teori maupun praktik. Polisi yang menerima laporan kemudian melakukan penyamaran dan berhasil mengamankan tersangka SNW. Dan dari tangan SNW, dari pengembangan, kasus mengarah ke 7 pelaku lain dengan peran sebagai perantara hingga penyedia bahan.
3: Dengan beberapa kesaksian ini, keluarlah rombongan lantas yang meyakinkan para pembuat SIM ini menjadi yakin untuk membuat SIM di kelompok sindikat ini. Sudah diamankan 8 orang dari rekan-rekan dari Polres Siak, ya kan, dan sudah disebar hampir 500 SIM yang sudah disebar.
0: CCTV merekam komplotan pelaku pencurian beraksi di gudang mebel di Kecamatan Nogosari, Boyolali. Mereka masuk dengan membuka pintu gerbang, lalu memasukkan mobil pick-up ke dekat area gudang. Pelaku lalu menguras beberapa peralatan yang ada di dalam gudang pabrik mebel ini. Berbekal rekaman CCTV, polisi kemudian menangkap para pelaku di wilayah kota Surakarta, yakni S, P, dan KP. Sementara dua pelaku lainnya diproses di Polres Sukoharjo dan Polres Kudus atas kasus serupa. Dari penyelidikan, sejumlah pelaku diketahui merupakan residivis dan diduga telah berulang kali melakukan aksi serupa di sejumlah wilayah Jawa Tengah. Di Nogosari, pelaku menggondol sejumlah mesin yang merugikan perusahaan Rp136 juta rupiah yang lalu dijual ke Pasar Besi Tua di Kelurahan Semanggi, Pasar Kliwon, Surakarta.
4: Bahwa saudara S alias MPL, ya ini adalah tugasnya merencanakan, kemudian mengumpulkan para tersangka, selanjutnya menjual hasil. Kemudian saudara P alias ATK, ini juga sama, ya, ikut merencanakan, kemudian ikut mengangkut terkait dengan mesin-mesin yang diambil. Kemudian saudara KP alias MDL, itu selaku driver.
0: Polisi masih mendalami aksi komplotan ini dan dari pemeriksaan sementara, para pelaku mengaku telah beraksi di 9 lokasi berbeda di Jawa Tengah. Tim Liputan, CNN Indonesia.
5: Kementerian Pertanian mencabut izin edar 25 merek beras fortifikasi yang diduga tidak sesuai standar mutu dan dijual dengan harga tidak wajar. Lantas apa yang dimaksud dengan beras fortifikasi dan hal apa saja yang perlu diketahui? Berikut laporan koresponden CNN Indonesia, Mahardika Utama.
6: Kementerian Pertanian menemukan 25 merek beras fortifikasi yang mengklaim diperkaya kandungan vitamin tidak sesuai standar mutu. Hasil pemeriksaan di 4 laboratorium yang ditunjuk Kementan menunjukkan 25 dari 27 sampel yang diuji tidak sesuai standar nasional Indonesia atau SNI untuk beras fortifikasi. Tak hanya itu, dalam ekspos yang digelar di Jakarta Selasa lalu, Menteri Pertanian Amran Sulaiman juga menyebut beras-beras ini dijual dengan harga yang tidak wajar.
7: Harusnya harganya Rp13.500, tapi ada yang dijual sampai Rp57.000 per kilogram.

0: dan rata-rata kenaikannya, bukan kenaikan ya, maaf, mungkin ini agak kasar dikit, itu penipuan 22 ribu rupiah per kilogram rata-rata. Ini menyusahkan konsumen kita. Tujuan fortifikasi adalah untuk ibu hamil menyusui dengan stunting dan orang miskin. Jadi tujuan dari kita tidak tercapai. Kenapa justru harganya jauh lebih tinggi daripada premium dan medium?
1: Adapun 25 merek ini mayoritas adalah beras kategori premium yang biasa ditemui di supermarket atau retail-retail modern. Pada Kamis pagi, terpantau beras fortifikasi maupun kualitas premium langka di sejumlah retail modern. Lantas, apa yang dimaksud beras fortifikasi?
2: Jika mengacu pada definisi, beras fortifikasi adalah beras yang telah diperkaya dengan kandungan vitamin atau mineral tertentu. Berdasarkan SNI 9372 tahun 2025, setiap 100 gram beras fortifikasi harus mengandung zat gizi yang meliputi vitamin B1, asam folat, vitamin B12, zat besi, dan juga zinc dengan kadar yang telah ditentukan. Badan Pangan Nasional juga menetapkan bahwa kernel fortifikan wajib dicampur secara merata dengan beras sosoh sebesar minimal 1% sehingga komposisinya merata dan kandungan nutrisinya tidak terkonsentrasi di satu bagian tertentu saja. Nah, biasanya beras yang digunakan untuk memproduksi beras fortifikasi adalah beras kualitas medium seperti ini, yang HET atau harga eceran tertingginya adalah Rp13.500. Menteri Amran Sulaiman menyatakan bahwa untuk menambahkan zat fortifikan atau fortifikasi hanya Rp1.000 per kilogramnya.
1: Pertanyaan berikutnya, apakah ada konsekuensi medis jika mengonsumsi beras fortifikasi dari merek-merek yang diduga tidak sesuai standar mutu? Ahli gizi Tan Shotien punya jawabannya.
3: Oh, nggak apa-apa, kan yang disebut dengan gizi seimbang itu kan kita nggak cuma makan nasi doang. Kita makan nasi, ada protein hewani, alhamdulillah bisa makan sayur dan buah, itu adalah gizi seimbang. Ya barangkali dia mengklaim melakukan fortifikasi berapa miligram, berapa unit, tapi yang dicetak di labelnya tuh beda gitu loh ya. Indonesia banyak lah kayak begitu. Nah itu sebabnya kenapa saya selalu mengatakan berusaha mengkonsumsi makanan utuh, gizi seimbang itu menjadi penting sekali. Ya daripada Anda hanya mempercayai klaim-klaim yang ada di dalam kemasan, tapi ujung-ujungnya Anda kecewa karena loh kok klaimnya ngomong kayak gini kok isinya enggak gitu loh ya. Karena jujur ngomong pengawasan, monitoring, supervisi dan evaluasi di Indonesia tuh rendah banget.
1: Peredaran beras fortifikasi yang diduga tidak sesuai standar mutu ini dinilai merugikan konsumen.
4: Bila merujuk pada prinsip pelindungan konsumen, ini tentu ada pelanggaran hak konsumen yang dilanggar oleh pelaku usaha. Karena konsumen perlu mendapatkan hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur, dan juga mendapatkan produk sesuai dengan apa yang dijanjikan. Maka jika merujuk pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen, tentu pada pasal 8 ini termasuk dalam perbuatan yang dilarang oleh pelaku usaha, bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi atau bahkan memperdagangkan produk yang tidak sesuai dengan yang dijanjikan berdasarkan dari etiket, label, dan juga manfaat yang menjadi jaminan untuk konsumen.
1: Pasca temuan ini, Kementerian Pertanian segera mencabut izin dari 25 merek beras yang diduga tidak sesuai standar mutu. Kepolisian juga mulai mengusut unsur pidana pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Persaingan Usaha yang estimasi nilai kerugian ekonominya mencapai Rp89 triliun. Mahardika Utama, Sony Sulistiono, Jakarta.
5: Seorang pemotor terekam CCTV saat menggasak uang jutaan rupiah dari laci kasir pom bensin di Magelang, Jawa Tengah. Simak informasi selengkapnya usai jeda berikut, tetap bersama kami.

0: Berkeringat adalah hal yang wajar, tapi jika keringat keluar berlebihan hingga mengganggu aktivitas dan estetika, bisa jadi itu hiperhidrosis.
1: Kita berkeringat berlebih, padahal tidak ada cuaca panas, sedang bekerja dan ada di lingkungan yang sejuk, itulah yang namanya hiperhidrosis.
0: Kenali penyebab dan cara mengatasi keringat berlebih dalam CNN Indonesia Health. Sabtu 19 September jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
2: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
3: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
4: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami di Laca Kriminal. Pemirsa, aksi pencurian terekam CCTV. Di Pasuruan, seorang pencuri nekat mengangkut besi penutup selokan yang berat menggunakan motornya. Sementara di Magelang, karena petugas pom bensin lengah, belasan juta rupiah dicuri dari laci oleh pemotor.
1: CCTV ini merekam seorang pria dengan mengendarai sepeda motor mendatangi restoran siap saji di Jalan Wahidin Kota Pasuruan yang tengah tutup pada Rabu pagi. Melihat kondisi sepi, pelaku langsung dekat mengangkut besi penutup selokan ke atas sepeda motornya meski berat. Usai berhasil mengangkat besi berukuran 1 meter itu, pelaku pun kabur. Berbekal rekaman CCTV, pemilik restoran berencana melaporkan kasus pencurian ini ke polisi. Di Magelang, Jawa Tengah, CCTV merekam seorang pemotor yang berada di pom bensin Sidodadi, Desa Kaliabu, menghampiri laci tempat uang saat ditinggali oleh petugas SPBU. Melihat petugas yang lengah, pencuri berjumlah dua orang itu mengambil uang Rp14.500.000 dan kabur menggunakan sepeda motor pada Kamis pekan lalu. Hanya berselang beberapa jam, polisi langsung mengenali pelaku dan motornya dan menangkap salah satu pelaku di rumahnya di Wonosobo. Dari keterangan Kapolresta Magelang, Kombes Pol Edi Bagus Sumantri pada Rabu, para pelaku mengaku uang hasil curian untuk pesta miras dan karaoke, serta untuk kebutuhan sehari-hari. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Aparat Bea dan Cukai Bandara Internasional Igusti Ngurah Rai menangkap dua warga negara asing saat hendak melewati pemeriksaan Bea Cukai. Dalam koper milik dua WNA India tersebut, petugas menemukan 10 kg narkotika jenis ganja. Sementara itu, seorang ibu rumah tangga tertangkap tangan menjual dan mengedarkan narkotika jenis ganja kering.
2: Aksi penyelundupan 10 kg ganja ini terungkap saat petugas Bea dan Cukai di Terminal Kedatangan Bandara Internasional Igusti Ngurah Rai mengamati gerak-gerik mencurigakan dua penumpang yang baru tiba dari penerbangan luar negeri. Saat melewati pemeriksaan barang dengan mesin X-ray, petugas menemukan benda terbungkus aluminium foil dalam 100 paket kemasan. Petugas akhirnya meminta dua WNA India tersebut untuk membuka kedua koper yang mereka bawa. Dari hasil pemeriksaan, ditemukan 10 kg narkotika jenis ganja yang diselipkan di antara baju di dalam koper. Tersangka mengaku membeli ganja tersebut di Thailand guna dipakai bersama dengan rekannya.
3: Dari analisa dari X-ray, kemudian barangnya di koper, dari X-ray kelihatan ada kompartemen yang tidak biasa lah gitu. Kemudian sama teman-teman di meja tumbang, mau dilakukan pemeriksaan mengenai kedapatan yang ganja.
2: Kini kedua WNA India tersebut diserahkan ke aparat kepolisian Polres Bandara. Setahun bebas dari hukuman, seorang ibu rumah tangga kembali berurusan dengan hukum setelah tertangkap tangan menjual dan mengedarkan narkotika jenis ganja kering. Tersangka yang berinisial NW ditangkap petugas Satres Narkoba Polrestabes Medan saat menunggu pemakai narkoba di Jalan Masjid Taufik Medan, Sumatera Utara. Dari penangkapan tersangka, berhasil menyita barang bukti sejumlah paket daun ganja kering siap edar.
4: Yang ibu-ibu dalam hal ini, barang bukti dari inisial NW 41 tahun, kita amankan sebanyak 4 bungkus ataupun 4 paket ganja yang akan diedarkan di wilayah gang masjid itu tersebut. Dan 2 paket sisanya di dalam tas berwarna pink ini. NW kami amankan memang statusnya dari residivis di tahun 2022 dan baru saja keluar di 2025 dan di 2006 ini NW melakukan hal yang sama di tempat yang berbeda.
2: Dalam kasus ini pelaku terancam pidana 5 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Kasus tabrakan beruntun melibatkan 14 kendaraan dan 1 gerobak bakso di Surabaya jadi alarm pengingat untuk tidak mengemudi saat tidak fit atau minum obat. Sayangnya kesadaran masyarakat akan resiko berkendara sambil mengonsumsi obat masih kurang. Faktor efek samping obat seringkali diabaikan dan dianggap remeh. Selengkapnya dalam Inside Crime.
5: Sempat jadi sasaran amukan massa, nasib Yusuf bisa jadi berbeda jika tak segera diamankan petugas kepolisian. Pria 52 tahun itu jadi bulan-bulanan karena diduga berusaha kabur pasca tabrakan beruntun di jalan Menur Pumpungan. Insiden di Rabu 9 September 2026 sore itu bermula saat kendaraan mewah yang dikemudikan Yusuf menabrak 11 kendaraan roda 2, 3 mobil, dan 1 gerobak pedagang bakso. Sebelum petaka, Yusuf mengaku sempat ketiduran di jalan gegara minum obat.
6: Kan habis ya enak badan ya, minum obat. Terus di lampu merah itu agak sadar mundur itu jenisnya kan jalan. Saya mau diselesaikan. Nah, pas di situ kan mobilnya masih kena juga. Pak, kamu
7: terus
6: senik, dia mau berhenti.
7: Terus siapa?
6: Nah, terus kan itu macet yang ya. Nah, saya itu berhenti ngantuk mungkin mas ketiduran gitu ya. Terus di dodok.
5: Menurut Dr. Nurina Hasana Tuludhia, pengajar farmakologi dan toksikologi Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga Surabaya, obat-obatan yang harus diwaspadai saat berkendara, terutama golongan psikoaktif yang kerjanya mempengaruhi fungsi otak dan menimbulkan efek sedatif atau kantuk. Demikian juga dengan golongan antihistamin yang biasa dipakai untuk obat flu dan batuk. Efek sedatif jadi berbahaya jika muncul di tengah aktivitas yang butuh koordinasi fungsi psikomotorik seperti mengemudi. Sayangnya, aktivitas minum obat kerap kali tak diikuti pemahaman kandungan bahan aktif serta interaksi atau efek obat dengan berbagai faktor. Dalam kasus tabrakan beruntun di Menur Pumpungan, klaim pelaku yang mengaku mengantuk gegara minum obat penurun panas dan antibiotik masih harus dikaji lebih lanjut.
8: Kalau memang itu benar paracetamol dan benar antibiotik ciprofloxacin, kedua obat tadi memang tidak secara spesifik dia menimbulkan kantuk. Artinya kalau dalam hal mekanisme kerja obat, dia tidak spesifik bisa secara khas ya, atau secara umum kalau kita berikan ke pasien dia akan menimbulkan kantuk. Berbeda ya, misalnya ketika kita memberikan obat seperti CTM ya, itu sebagian besar yang dapat itu pasti dia akan mengantuk.
5: Dari segi keselamatan berkendara atau safety riding, memastikan kondisi pengendara prima dan tidak sedang mengkonsumsi obat yang berefek pada kerja sensorik dan motorik tubuhnya jadi awal upaya mitigasi kecelakaan. Menurut Sony Susmana, pakar keselamatan berkendara dari Safety Defense Consultant Indonesia atau SDCI, 80% penyebab kecelakaan lalu lintas hingga tahun 2025 adalah karena pengemudi kelelahan hingga mengalami tidur sesaat atau microsleep. Mengantuk karena pengaruh obat juga masuk dalam faktor utama penyebab kecelakaan ini.
9: Jadi gini, sebelum kita mengemudi kita harus sadar dulu bahwa tugas dan tanggung jawab kita apa. Kalau kita tujuannya adalah membawa unit menyelamatkan penumpang dari satu titik ke titik berikutnya, artinya kita harus sadar bahwa kita harus fit. Ketika kita harus fit, kita harus tidur cukup, tidak di bawah pengaruh obat-obatan, tidak punya kelemahan secara motorik, sensorik, penyakit bawaan, dan sebagainya.
5: Pengemudi yang menabrak 14 kendaraan telah ditetapkan sebagai tersangka. Pelaku terancam dijerat pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan karena kelalaiannya membuat orang luka-luka dan menimbulkan kerusakan serta kerugian material. Alan Maulana, Aga Dipa, Surabaya, Jawa Timur.
0: Pemirsa, informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Lacak Kriminal.

0: Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
1: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update Senin sampai Jumat jam 4 sore live di Trans TV dan CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
3: Apa aja sih mobil favorit dari redaksi tim CNN Indonesia Auto? Nah, kita semua udah berkumpul di sini. Ayo kita keliling GS 2026.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.

0: Anda masih di Lacak Kriminal. Pemirsa, aksi komplotan pencuri motor di sebuah restoran di Jalan Pluit Utara Raya Penjaringan Jakarta Utara terekam CCTV. Hanya dalam hitungan detik, pelaku membawa kabur motor milik karyawan restoran.
1: Rekaman CCTV memperlihatkan tiga orang komplotan pencuri yang terdiri dari dua pria dan satu wanita berhenti di depan sebuah restoran di Jalan Pluit Utara Raya Penjaringan Jakarta Utara pada Sabtu pagi. Salah seorang pria langsung turun dan menghampiri motor yang terparkir dan kemudian menendang bagian stang hingga patah. Motor milik karyawan restoran itu kemudian dibawa kabur sementara dua rekan pelaku menunggu di sekitar lokasi. Korban mengatakan aksi pencurian sepeda motor ini merupakan yang kedua kalinya. Dalam kurun waktu kurang dari satu bulan, dua motor milik karyawan raib dicuri.
2: Saya turun dari tangga, melihat ke parkiran, motor sudah tidak ada. Terus saya naik ke lantai CCTV untuk cek motor dibawa ke mana. Pelaku ada tiga orang. Dua laki-laki, satu perempuan.
1: Kawanan spesialis Curanmor nekat beraksi siang bolong di tengah permukiman padat penduduk di Kemayoran, Jakarta Pusat pada Jumat siang. Empat dari dua pelaku sebelumnya terlihat mondar-mandir hingga akhirnya pelaku utama berjalan kaki mendekati sebuah motor sasaran yang terparkir di depan rumah. Hanya dalam hitungan kurang dari satu menit, pelaku yang memakai topi mencongkel lubang kunci dan membawa kabur motor metik berwarna merah. Ditemui pada Senin siang, korban menyebut aksi pencurian terjadi saat korban baru saja kembali ke rumah usai menjemput anaknya dari sekolah. Saat akan kembali dipakai, sepeda motor yang baru satu bulan dibeli seharga Rp25 juta tersebut telah raib. Ironinya, aksi pencurian ini merupakan kali kedua dialami korban setelah sebelumnya pada bulan Mei lalu, korban juga kehilangan sepeda motor di lokasi yang sama.
3: Terus anak saya pulang sekolah yang pertama sekitar jam 11, jam 12 kurang lah karena kan mau Jumatan ya itu. Itu dia tanya kok motor gak ada, katanya di dalam gak ada, di luar gak ada, barulah kita nge gitu gak ada tuh.

0: curi sebuah kasur seharga Rp375.000 di sebuah toko alat rumah tangga di Jalan Sungai Bambu, Tanjung Priok, Jakarta Utara.
1: CCTV ini merekam saat komplotan pencuri mendatangi sebuah toko alat rumah tangga di Jalan Sungai Bambu, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Pelaku yang berjumlah dua orang datang ke toko korban menggunakan sepeda motor dengan modus menjadi pembeli. Pelaku kemudian pura-pura bertanya harga barang-barang yang dijual kepada anak korban yang bertugas menjaga toko. Karena tidak mengetahui harganya, anak korban kemudian masuk ke dalam rumah untuk bertanya kepada korban. Saat itulah pelaku langsung membawa kabur satu kasur seharga Rp375.000.
2: Mungkin di awal dia mau beli barang. Cuman entah kenapa mungkin dia lihat anak kecil yang jaga ya kan. Jadi tuh kayak macam aji mumpung langsung ambil barang seperti itu gitu loh. Kejadian juga gak ada satu menit itu terjadi.
1: Dua orang pria terekam CCTV saat mencuri helm yang ditaruh di atas sepeda motor yang terparkir di Jalan Bunga Rampai Raya, Duren Sawit, Jakarta Timur pada Minggu sore. Terlihat satu pelaku turun dan berpura-pura bertanya kepada salah satu pegawai laundry untuk mengalihkan perhatian warga di sekitar lokasi. Saat kondisi terlihat dirasa aman, kedua pelaku kemudian mencuri helm yang berada di atas motor dan langsung tancap gas melarikan diri. Menurut pegawai laundry Senin siang, helm yang dicuri milik seorang buruh tukang bangunan yang sedang melakukan renovasi di salah satu toko di sektor lokasi.
3: Jadi ada satu motor, dua orang, tapi yang satu stay di motornya, yang satu kesini, tapi dia sampai masuk, cuma di sini aja, tanya-tanya soal laundry. Ya gitu, tanya-tanya, perbilanya berapa gitu. Terus udah, di sini juga lagi sepi, gak ada orang. Di belakang tiba-tiba ada tempat ayam, dia kesini ngasih tahu kalau ada maling.
1: Inilah rekaman CCTV area musola yang memperlihatkan dengan jelas aksi pencurian dua kotak amal di musola Sirul Amin, Jalan Naga Raya Duren Sawit, Jakarta Timur pada Minggu dini hari. Pelaku yang datang seorang diri terlebih dahulu memantau situasi di sekitar musola. Setelah memastikan kondisi aman, pelaku kemudian mencokel jendela musola yang posisinya di pojok dan masuk ke dalamnya. Pelaku kemudian membobol dua kotak amal yang berada di pojok belakang musola dan membawa kabur uang kurang lebih Rp1.500.000.
4: Perkiraan itu sekitar malam minggu, udah menjelang pagi, berarti udah sekitar pukul 12:30. Jadi kotak amal tuh dua-duanya dibongkar, isinya selama mungkin kurang lebih setengah bulan.
5: Kotak amal itu adanya di luar atau di dalam?
4: Di dalam, Pak. Oh, di dalam. Iya, di dalam dua-duanya. Pelakunya kurang lebih satu orang.
1: Aksi pembobolan dua kotak amal ini tidak dilaporkan ke kantor polisi, namun berharap pelaku jera setelah aksinya viral di media sosial. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Pemirsa, Polda Metro Jaya membongkar peredaran narkotika jenis etomidate yang dikemas dalam bentuk cartridge vape sebanyak 518 cartridge disita dari dua lokasi berbeda di Jakarta Barat dan Serpong. Sementara itu di Jakarta Pusat, seorang pria parubaya diringkus oleh tim Opsional Reserse Narkoba Polsek Metro Mente lantaran nekat mengelabui petugas menyembunyikan sabu dan juga ganja di atas plafon rumah.
6: HW tak bisa berkutik saat anggota Ditres Narkoba Polda Metro Jaya menangkapnya di wilayah Jakarta Barat karena diduga menyimpan cartridge vape berisi cairan etomidate. Barang bukti tersebut dikemas dalam plastik dan disembunyikan di dalam dus bekas headset serta dus makanan ringan. Polisi kemudian melakukan pengembangan ke lokasi kedua, yakni sebuah rumah kos di wilayah Serpong, Tangerang Selatan, Banten. Petugas kembali menemukan ratusan cartridge yang diduga berisi etomidate dengan berbagai warna kemasan. Dari dua lokasi tersebut, polisi menyita total 508 cartridge etomidate, dua unit telepon seluler, serta satu tas berwarna hitam.
7: Penangkapan ini berawal dari laporan masyarakat. Kemudian polisi mengamankan puluhan cartridge etomidate yang disembunyikan dalam kardus makanan ringan dan bekas wadah perangkat elektronik. Pengembangan dilakukan di lokasi kedua, yakni di sebuah rumah kos di Serpong, Tangerang Selatan. Polisi berhasil menyita ratusan cartridge hingga total barang bukti yang berhasil diamankan mencapai 518 cartridge. Kini tersangka beserta seluruh barang bukti telah dibawa ke Polda Metro Jaya untuk penyidikan lebih lanjut.

0: Tim Opsnal Reserse Narkoba Polsek Metro Menteng menggeledah sebuah rumah yang dihuni DBC, pria paruh baya berusia 48 tahun di Jalan Menteng Tenggulun, Menteng, Jakarta Pusat. Di atas plafon dapur, petugas mendapati beberapa paket narkoba jenis sabu dan ganja yang disembunyikan di dalam pipa gorden dengan berat mencapai 1 ons lebih. Harga yang ditawarkan pun bervariasi mulai dari paketan Rp50.000, Rp100.000 hingga Rp1,2 juta rupiah.
1: Yang bersangkutan dari tersangka ini DBC alias B umur 48 tahun mencoba mengelabui dengan menggunakan kemasan-kemasan seperti ini, klip dalam kertas makanan, kertas bungkus makanan, yang mana dari sebagian paket-paket sabu ini dimasukkan di dalam pipa gorden, pipa ini.
0: Hingga kini polisi masih melakukan pengembangan guna mengungkap pemasok narkoba kepada pelaku. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Pemirsa, informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Lacak Kriminal.
3: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.
4: Tidak, saya tidak mau kalah sama mereka-mereka yang londo-londo itu.
3: Setiap isu punya dua sisi. Setiap argumen harus diuji.
5: Ya, lupa yang bahwa saya mau bilang, pernah jadi aktivis.
6: Ya.
5: Dia selalu high call.
6: Iya, tapi jangan stop. Ini rakyat kecil. Ya,
4: kalau begini
6: siapa melamar?
3: Dipandu Elvira Khairunisa, kami pertemukan perbedaan.
7: Ada kekhawatiran bahwa ada tumpang tindih dengan universitas dan lembaga yang ada.
3: Agar publik mendapat kejelasan.
8: Dan itu bukan hanya pasal 33 ayat 3.
9: Betul, Bang Nursi. Makanya tadi saya jelaskan beberapa program yang bahkan tidak terkait dengan pasal 33.
8: Kita bisa buka data, Astrio. Ya, kalau kita lihat
10: data harga ini. Bang, dari BPS, spillover effect-nya
8: jelas. Tapi bukan kontribusi MBG. Itu tetapi faktor-faktor yang saya sebutkan
10: tidak
8: tadi.
10: Tidak hanya
8: kan begitu.
3: Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Rumah Atma Brata menerima mereka yang sering dilupakan. Para lansia hingga penyintas gangguan jiwa dari keluarga prasejahtera. Mereka dirawat dengan kasih oleh Bruder Petrus Partono yang percaya pelayanan bukan soal uang, tapi soal kemanusiaan.
11: Semua orang berharga dan punya bagian-bagian yang berguna untuk kehidupan ini dan orang lain.
3: Saksikan CNN Indonesia Heroes, panggilan jiwa di Atma Brata, Minggu 20 September jam 9 pagi di CNN Indonesia.
2: Pemirsa, sejumlah aksi kejahatan kembali terekam oleh kamera. Seperti aksi sejumlah anak pang yang dimana massa warga setelah merusak motor dan juga gerobak penjual cilok di depan SPBU Tenggaran Kabupaten Semarang. Nah, pemirsa, informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita pada Lacak Kriminal edisi hari ini. Selalu waspada dimanapun Anda berada, karena aksi kejahatan bisa terjadi di mana saja. Saya Rosalyn Hiu pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.
12: Video yang dinarasikan sejumlah anak pang merusak motor dan gerobak penjual cilok di Desa Tengaran Kabupaten Semarang ini viral di media sosial. Setelah ketahuan merusak gerobak cilok, sejumlah pemuda itu dihajar warga. Menurut Kapolsek Tengaran Ibtu Budi Prihanto, insiden yang terjadi pada Selasa sore bermula ketika para pemuda tak terima ditegur oleh penjual cilok yang merasa calon pembeli takut melihat keberadaan para pemuda. Kini 11 pemuda tersebut sudah diamankan polisi. Aksi pria terekam kamera CCTV melakukan pengerusakan rumah warga di sebuah perumahan di Kecamatan Rajek, Kabupaten Tangerang, Banten. Terlihat pria tersebut datang dan langsung menyabetkan senjata tajam berjenis celurit yang dibawanya ke arah gerbang pagar rumah warga sambil berteriak-teriak. Akibatnya gerbang pagar milik warga rusak berlubang karena

sabetan senjata tajam pelaku. Polisi yang mendapat laporan langsung mengamankan pria yang diduga melakukan pengerusakan berinisial B. Berdasarkan hasil pemeriksaan, saat melakukan aksinya, pelaku sedang dalam kondisi mabuk seusai menenggak minuman keras. Pelaku sempat diamankan polisi sebelum akhirnya permasalahan ini diselesaikan secara musyawarah dengan mengganti rugi kerusakan pagar rumah warga yang dirusaknya. Rekaman kamera pengawas CCTV memperlihatkan aksi pencurian satu unit sepeda motor yang baru dibeli 3 bulan di gang sempit di permukiman warga di Jalan Keramat Jaya, Johar Baru, Jakarta Pusat. Pelaku yang bertopi coklat dan menggunakan masker ini nekat beraksi pada pagi hari saat suasana gang tengah lengang dari aktivitas warga. Tidak butuh waktu lama. Dalam hitungan detik, sepeda motor berwarna biru Tosca ini langsung dibawa kabur pelaku ke arah luar gang. Korban mengaku baru mengetahui sepeda motornya dicuri saat hendak berangkat bekerja sekitar pukul 10 pagi. Korban mengaku sedih lantaran kendaraan tersebut baru saja dibeli secara kredit. Berbekal rekaman kamera CCTV, korban melaporkan kasus pencurian ini ke polisi. Tim Liputan, CNN Indonesia.

0: Halo, kami akan hadirkan sejumlah informasi menarik yang tentunya tajam, dalam, dan menghibur. Selama setengah jam ke depan, sama saya Rizky Harisnanda di CNN Indonesia News Update. Viral di media sosial, video seorang wanita muda jatuh terjungkal setelah ditendang seorang pria di sebuah pusat perbelanjaan di kawasan Senayan, Jakarta Pusat. Dan pada dini hari tadi, pria tersebut ditangkap polisi.
1: Yang baju lengannya...
2: Rekaman CCTV ini memperlihatkan detik-detik seorang wanita muda yang diduga mengalami penganiayaan di lantai 5 sebuah pusat perbelanjaan di kawasan Senayan, Jakarta Pusat. Korban yang sedang mengantre di sebuah kedai makanan tiba-tiba ditendang seorang pria yang duduk di belakangnya. Tendangan tersebut membuat korban terjatuh sebelum kemudian bangkit dan menjauh dari lokasi. Video ini kemudian viral di media sosial. Dari video terlihat seorang pria berbaju hitam diduga terlibat dalam kejadian tersebut. Meski korban wanita muda belum melakukan laporan, polisi tetap menyelidiki insiden tersebut.
3: Walaupun dari pihak korban belum melakukan laporan, namun demikian tetap dari Reskrim Jakarta Pusat dan Tanah Abang kerjasama kita melakukan penyelidikan.
2: Penyelidikan polisi membuahkan hasil. Pada Jumat dini hari, tim Opsnal Subdit 4 Jatanras di Treskrimum Polda Metro Jaya menangkap seorang pria di Penjaringan Jakarta Utara yang viral menendang wanita di mal. Selain itu, penyidik juga telah meminta keterangan dari 4 orang saksi. AKBP Abdul Rahim menyebut, pria berinisial R akan menjalani pemeriksaan untuk mengungkap kronologi dan motif kejadian. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Informasi berikutnya, keluarga hingga kerabat dari 5 jurnalis dan 3 orang awak kapal yang hilang kontak saat melakukan peliputan aktivitas Gunung Anak Krakatau menggelar tabur bunga pada Jumat pagi. Doa bersama tersebut dilaksanakan bertepatan dengan dihentikannya proses pencarian rombongan wartawan.
4: Dengan berat hati, pelaksanaan operasi gabungan ini oleh pihak yang memiliki kewenangan dinyatakan dihentikan.
2: Suasana haru terlihat saat keluarga dan rekan seprofesi dari 5 jurnalis yang hilang kontak menggelar tabur bunga di Pantai Carita Pandeglang pada Jumat pagi. Tabur bunga menjadi momen duka bagi keluarga dan rekan korban yang masih menunggu kabar dari 8 orang yang hilang saat hendak meliput aktivitas Gunung Anak Krakatau pada Senin 7 September lalu. Dengan dekapan bunga di tangan, keluarga korban terlihat saling menguatkan.
5: Sehingga kita sangat berharap dengan acara tabur bunga dan seluruh keluarga dan teman-teman kantor, ya teman-teman ini pulang.
2: Selain itu, keluarga dari 5 jurnalis dan 3 kru kapal KM Arupadatu 1 yang hilang kontak di Selat Sunda juga menggelar aksi tabur bunga setelah operasi pencarian SAR gabungan resmi berakhir. Tabur bunga dilakukan di titik koordinat dugaan hilangnya speedboat tersebut. Istri dan anak dari Yudhistiro, jurnalis iNews yang hilang kontak nampak bersedih saat melakukan proses tabur bunga ke lautan. Sang istri tetap berharap mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar sang suami bisa ditemukan.
6: Memberikan penghormatan terakhir kepada suami saya, walaupun tetap besar harapan saya ada mukjizat dari Allah, tapi tetap saya hanya bisa berserah diri pada ketetapan yang sudah ditentukan oleh Allah.
2: Keluarga korban lainnya juga terus memanjatkan doa agar 8 orang yang masih hilang bisa ditemukan. Meski operasi pencarian sudah dihentikan, pemantauan masih terus berlangsung dari kapal nelayan dan masyarakat setempat. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Dan berikutnya kami hadirkan berita menarik lainnya dalam kilas update berikut ini. Ya, video amatir memperlihatkan ini ada sejumlah orang yang diduga menjadi korban investasi bodong yang mengamuk di pelabuhan feri Sovivi, Kota Tidore, Maluku Utara pada Kamis sore. Mereka yang mengaku menjadi korban merasa kesal lantaran dibohongi. Mereka pun meminta agar uang yang sudah disetorkan segera dikembalikan. Polisi menyebut pihaknya masih melakukan pendataan terhadap para korban maupun kerugian yang dialami. Hingga Kamis malam, ratusan korban yang didominasi emak-emak ini kembali mendatangi Polres Ternate. Pemilik investasi dengan nama usaha Zahra Berkah dan sejumlah orang juga sudah dimintai keterangan. Ya, dan berikutnya kita akan lihat, ini adalah sejumlah video ya. Ada video jemaah umroh asal Jombang, Jawa Timur yang terlantar di Tanah Suci Mekah. Tercatat 26 jemaah mengalami overstay selama 5 hari di Mekah akibat ketidakpastian jadwal dari pihak biro perjalanan karena tidak ada kejelasan. Sejumlah jemaah akhirnya membeli tiket kepulangan secara mandiri dengan biaya Rp7.200.000 per orang. Sambil menunggu surat resmi pencabutan izin, pihak Kementerian Haji telah menutup akses pendaftaran calon jemaah umroh PT Anisa Ahmada Travelindo. Kemenhaj juga meminta agar biaya umroh sebesar Rp30 juta dikembalikan kepada 4.000 calon jemaah yang tersebar di seluruh Indonesia. Berikutnya kita akan lihat pengunjung rumah makan yang panik saat dapur terbakar. Jadi kita lihat pengunjung rumah makan panik berhamburan keluar saat kobaran api membakar dapur rumah makan di Pasar Gunung Batu di Bogor, Jawa Barat. Kejadian bermula saat sang pemilik hendak mengganti regulator gas dan diduga selang regulator bocor hingga menyambar percikan api. Kobaran api terkendali usai tim damkar tiba di lokasi. Meskipun tidak menelan korban, seluruh hidangan, masakan, dan juga perabot hancur. Sementara petugas mengamankan barang bukti tabung LPG dan regulator yang hangus terbakar. Dua pekan terakhir, harga daging ayam broiler di sejumlah pasar tradisional di Kota Probolinggo, Jawa Timur naik. Kini harga ayam mencapai Rp42.000 per kilogram. Sementara itu, harga sayur mayur di Kota Parepare, Sulawesi Selatan juga melonjak imbas gagal panen.
7: Lebih dari dua pekan terakhir, harga daging ayam broiler di sejumlah pasar tradisional Kota Probolinggo, Jawa Timur terus merangkak naik. Di Pasar Baru Probolinggo, harga daging ayam broiler dijual sekitar Rp42.000 per kilogram. Hingga September, harga ini menjadi yang tertinggi sepanjang tahun 2026. Kenaikan harga membuat aktivitas jual-beli ayam di pasar menurun. Meski harga naik, stok ayam ras di pasar disebut masih melimpah. Namun tingginya harga membuat pedagang tidak berani menyetok dalam jumlah banyak.
8: Ya, ayamnya naik terus.
9: Sekarang solusi berapa ini?
8: Sekarang harga ayam 42. Sebelum-sebelumnya 38 sampai 40 paling tinggi.
9: Stoknya
8: ya banyak, pembelinya yang enggak ada sekarang. Kalau bukan langganan enggak masuk.
7: Pedagang menyebut harga daging ayam broiler idealnya berada di kisaran Rp30 hingga Rp35.000 per kilogram. Di Pasar Lakesi Kota Parepare, Sulawesi Selatan, Kamis 17 September 2026, harga sayur mayur melonjak sejak beberapa pekan terakhir. Harga cabai rawit menyentuh Rp100.000 dari harga normal Rp25.000 per kilogram. Kenaikan harga cabai rawit berimbas pada harga cabai merah keriting, naik menjadi Rp55.000 dari harga normal Rp35.000 per kilogram. Akibatnya banyak warga yang beralih mengonsumsi ke cabai merah keriting karena harganya lebih murah. Daun bawang naik dari harga Rp23.000 menjadi Rp27.000 per kilogram. Kenaikan harga sayur mayur dipicu gagal panen di sejumlah daerah dampak dari kemarau panjang.
10: Kemarau
11: ya?
10: Jelas kemarau.
11: Kalau pasokan dari daerah
10: ya berkurang, pasti berkurang karena orang mau panen apa kalau begini.
7: Pedagang dan warga berharap harga sayur mayur bisa kembali stabil. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Dua 25 merek beras ditarik izin edarnya karena tidak sesuai standar mutu. Lalu apakah ada konsekuensi medis jika terlanjur mengkonsumsi beras tersebut? Informasi selengkapnya usai jeda.

0: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Letter aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Transfood and Beverage. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Transvision Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alopay Letter. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Letter, pas buat kamu. Di balik setiap sunah, tersimpan hikmah yang penuh makna.
1: Apakah dalam berwudu juga ada yang namanya israf? Berlebihan, kan ini ibadah gitu. Maka Rasul mengatakan dalam segala apapun ada yang disebut dengan berlebih-lebihan.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan Rahasia Sunnah Sabtu 19 September jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
2: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
3: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan perlantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.
4: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
5: Viral di media sosial, curhatan sejumlah warganet yang mengaku tertipu lowongan kerja yang diduga palsu di sebuah perusahaan di wilayah Pasar Minggu, Jakarta Selatan.
0: Jangan lewatkan Good Morning Weekend setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi live di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
6: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Jualan bukan soal gengsi, tapi soal berani mandiri, seperti tiga Gen Z ini. Mario, lulusan universitas di Beijing yang memilih berjualan pecel lele.
7: Aku mau cipta ini pecel lele pinggir jalan yang bersih dan juga murah.
0: Melati, mantan member JKT48 yang terjun ke bisnis kuliner nasi bakar, ayam, dan bebek.
8: Jadi karena aku suka, aku berani jual.
0: Dan Rijal, mahasiswa yang jualan sayur, bahkan punya usaha penjualan sayur online.
9: Jauh ini gak ada gengsi sama sekali ya.
0: Saksikan Talk It's Fun, Minggu 20 September jam 10 pagi di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
6: Dan sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
10: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day, setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia.

Ya, baru-baru ini Kementerian Pertanian mencabut izin edar 25 merek beras fortifikasi yang tidak sesuai standar mutu dan dijual dengan harga yang tidak wajar. Lantas apa yang dimaksud dengan beras fortifikasi dan bagaimana konsekuensi medis jika mengkonsumsi beras fortifikasi yang tidak sesuai standar mutu? Berikut informasinya dalam update fakta.

0: Kementerian Pertanian menemukan 25 merek beras fortifikasi yang mengklaim diperkaya kandungan vitamin tidak sesuai standar mutu. Hasil pemeriksaan di 4 laboratorium yang ditunjuk Kementan menunjukkan 25 dari 27 sampel yang diuji tidak sesuai standar nasional Indonesia atau SNI untuk beras fortifikasi. Adapun 25 merek ini mayoritas adalah beras kategori premium yang biasa ditemui di supermarket atau retail-retail modern. Lantas, apa yang dimaksud beras fortifikasi?
1: Jika mengacu pada definisi, beras fortifikasi adalah beras yang telah diperkaya dengan kandungan vitamin atau mineral tertentu. Berdasarkan SNI 9372 tahun 2025, setiap 100 gram beras fortifikasi harus mengandung zat gizi yang meliputi vitamin B1, asam folat, vitamin B12, zat besi, dan juga zinc dengan kadar yang telah ditentukan. Badan Pangan Nasional juga menetapkan bahwa kernel fortifikan wajib dicampur secara merata dengan beras sosoh sebesar minimal 1% sehingga komposisinya merata dan kandungan nutrisinya tidak terkonsentrasi di satu bagian tertentu saja. Nah, biasanya beras yang digunakan untuk memproduksi beras fortifikasi adalah beras kualitas medium seperti ini, yang HET atau harga eceran tertingginya adalah Rp13.500. Menteri Amran Sulaiman menyatakan bahwa untuk menambahkan zat fortifikan atau fortifikasi hanya Rp1.000 per kilogramnya.
0: Lalu, apakah ada konsekuensi medis jika mengonsumsi beras fortifikasi dari merek-merek yang diduga tidak sesuai standar mutu?
2: Oh, nggak apa-apa, kan yang disebut dengan gizi seimbang itu kan kita nggak cuma makan nasi doang. Kita makan nasi, ada protein hewani, alhamdulillah bisa makan sayur dan buah, itu adalah gizi seimbang. Ya, barangkali dia mengklaim melakukan fortifikasi, berapa miligram, berapa unit, tapi yang dicetak di labelnya tuh beda gitu loh ya. Indonesia banyak lah kayak begitu. Nah, itu sebabnya kenapa saya selalu mengatakan berusaha mengkonsumsi makanan utuh, gizi seimbang itu menjadi penting sekali.
0: Peredaran beras fortifikasi yang diduga tidak sesuai standar mutu ini dinilai merugikan

0: konsumen. Pasca temuan ini, Kementerian Pertanian segera mencabut izin dari 25 merek beras yang diduga tidak sesuai standar mutu. Kepolisian juga mulai mengusut unsur pidana kasus ini yang estimasi nilai kerugian ekonominya mencapai 89 triliun rupiah. Mahardika Utama, Sony Sulistiono, Jakarta.
1: Selanjutnya, imbas adanya perawatan sarana KRL, jalur lintas Tanjung Priuk menuju ke Jakarta Kota, sementara waktu dilayani oleh rangkaian kereta bandara. Kondisi ini menjadi daya tarik tersendiri karena penumpang KRL bisa menikmati fasilitas mewah dengan tarif standar Rp3.000.
2: Stasiun Jakarta Kota dan Tanjung Priuk belakangan ramai diperbincangkan para pengguna transportasi publik. Kehadiran tamu istimewa komuter lain Basuta di jalur komuter pendek tersebut menjadi penyebabnya. Imbas adanya perawatan sarana KRL Jakarta Bogor membuat komuter lain Basuta yang biasanya mengantarkan penumpang eksekutif menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta dialihkan melayani penumpang KRL jalur lintas Tanjung Priuk Jakarta Kota.
3: Pemirsa, kapan lagi kan naik KRL tapi vibe-nya dapat fasilitas premium kayak gini? Karena ini adalah kereta bandara. Halo Ibu.
4: Halo, apa kabar?
3: Iya. Nah, fasilitasnya karena ini adalah kereta bandara, kalau biasanya KRL itu menghadap ke samping dan banyak handle pegangan tangannya, bisa dilihat di samping saya. Kursinya menghadap ke depan dan tentunya ini jadi fasilitas yang sangat berbeda dan pengalamannya unik sekali dengan kursi yang empuk dan lebih nyaman tentunya.
2: Kebijakan KAI komuter ini dengan cepat viral di media sosial. Banyak penumpang harian yang membagikan pengalaman mereka naik KRL rasa premium ini. Bahkan sejumlah pecinta kereta api atau rail fans dari berbagai daerah sekitar Jakarta sengaja datang khusus ke lintas Peakland untuk mengabadikan momen langka ini. Selain menikmati fasilitas pendingin udara yang maksimal, kursi empuk yang memberikan kenyamanan ekstra, hingga charging port handphone di setiap kursinya.
5: Ini baru pertama kali, beneran pengen nyoba. Bahkan versi pas dia jadi kereta bandar saya nggak pernah nyobain, lumayan ongkosnya.
4: 3 kali saya nyobain, karena saya ada urusan ke Bekasi, saya harus ke Tanjung Priok, dari Tanjung Priok ke kota karena kaki saya habis patah. Jadi saya biasanya saya turunnya di Kampung Pandan, barulah langsung ke Kalideres ke Bekasi. Ya ini tapi sekarang ini dia mau kereta api ini sangat bagus ya bagi saya tempatnya.
2: Meski menggunakan rangkaian berbeda, layanan Jakarta Kota Tanjung Priok tetap menerapkan tarif dan jadwal seperti sebelumnya. Imbas pemindahan armada ini, jumlah perjalanan komuter lain Basuta menuju bandara dikurangin 18 perjalanan dari 70 menjadi 52 perjalanan per hari.
3: Gak butuh waktu lama, sudah tiba di stasiun Tanjung Priok. Nah, ini jadi momen yang langka pemirsa bagi Anda yang belum pernah nyobain naik kereta bandara sebagai KRL di lintas Jakarta Kota Tanjung Priok. Wajib dicoba sih, karena momennya gak tahu sampai kapan. Mudah-mudahan bisa panjang ya. Ina Fatan, Fordando Bimantoro, Jakarta.
1: Oh, saya jeda, ada referensi kuliner jelang akhir pekan. Nah, bagi Anda nih yang gemar berolahraga di Gelora Bung Karno, Senayan, bisa melipir buat icip-icip mie ayam dan ada juga sop buah yang porsinya melimpah. Jangan kemana-mana.
6: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia. Jangan lewatkan Good Morning Weekend setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi live di CNN Indonesia.
7: Perekonomian global menghadapi tantangan yang kompleks, mulai dari inflasi yang tinggi dan resiko krisis utang yang bisa saja mengarah ke resesi. Perlu kerjasama dari semua pihak dalam membangun optimisme pembangunan ekonomi Indonesia. Saya Yudi Yudawan untuk CNN Indonesia.
6: Berkeringat adalah hal yang wajar, tapi jika keringat keluar berlebihan hingga mengganggu aktivitas dan estetika, bisa jadi itu hiperhidrosis.
8: Kita berkeringat berlebih, padahal tidak ada cuaca panas, sedang bekerja dan ada di lingkungan yang sejuk, itulah yang namanya hiperhidrosis.
6: Kenali penyebab dan cara mengatasi keringat berlebih dalam CNN Indonesia Health. Sabtu 19 September jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
9: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
6: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
10: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
11: Ми знаходяться в війні і не втрачаю людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
6: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
12: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang, Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 160 hektar.
6: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia. Siap menyambut panggilan untuk berhaji, umroh, wisata ataupun mengeksplorasi gaya hidup halal pilihan? Hadiri CNN Indonesia Islamic Travel Connect, wadah kolaborasi strategis bagi pemerintah, pebisnis dan masyarakat. Catat tanggalnya 24 hingga 27 September 2026 di Main Atrium Mall Royal Plaza Surabaya. Datang dan dapatkan promo menariknya. Laporan terhangat khas akhir pekan hadir menemani Anda.
13: Seorang petani di Banjarnegara, Jawa Tengah meraup cuan jutaan rupiah dari hasil budidaya durian dengan metode penyambungan bagian atas pohon atau top working.
6: Saksikan selengkapnya hanya di Redaksi Pagi Akhir Pekan. Setiap Sabtu dan Minggu jam 5:30 pagi. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
14: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
6: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
15: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
6: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.

Jelang akhir pekan ada referensi kuliner di sekitaran Gelora Bung Karno, Senayan. Ada mie ayam gurih dan juga sop buah dengan porsi yang melimpah yang bisa jadi pilihan untuk mengisi energi setelah berolahraga. Dan informasinya akan sekaligus menutup CNN Indonesia News Update hari ini. Saya Rizky Harisnanda, sampai jumpa.

0: Kantin serbaguna yang berada di sekitar Jalan Pintu 1 Senayan ini menjadi salah satu surganya kuliner di kawasan Gelora Bung Karno atau GBK Senayan. Tempat ini ramai setiap hari, bukan cuma oleh para olahragawan, tapi juga pekerja kantoran. Yang sudah sangat terkenal di sini, Mie Gaul Senayan. Warung ini sudah berjualan sejak 1993 dan mulai buka pukul 6.30 pagi. Menu andalannya, mie yamin komplit, lengkap dengan ayam kecap, pangsit rebus, dan 2 butir bakso. Selain itu ada juga mie ayam gurih dan asin. Untuk porsi komplit harganya Rp26.000.
1: Karena harganya oke, affordable, terus rasanya juga enak, kenyang juga, segar, terus suasananya juga enak gitu, banyak pilihannya gitu.
2: Apa yang ngebedain Mie Gaul ini sama yang lain?
1: Kayaknya rasanya deh ya, kalau misalnya biasanya tuh favoritnya mie yamin, mie yaminnya enak gitu, nggak yang terlalu medok rasanya, tapi pas.
0: Kebiasaan komunitas olahraga yang sering singgah juga ikut membuat Mie Gaul ini semakin dikenal lewat media sosial. Tepat di depan Mie Gaul ada sop buah ipung yang tak kalah ramai. Satu mangkok harganya Rp18.000 dan isinya melimpah.
3: Legend banget di sini, orang tuh biasanya pesen mie ayam Gaul Senayan. Tadi saya pesen ada mie ayam yang rasanya asin katanya. Terus ini ada mie yamin yang nanti dominan manis. Terus juga di depan saya boleh dilihat ini ada sop buah yang kepotongan buahnya gede-gede banget terus numpuk sampai di atas. Saya nggak sabar mau cobain gimana ya rasanya ya. Ayo kita cobain. Saya bingung nih untuk harga segini kok bisa kita bisa dapat banyak sekali buah dalam satu mangkok. Saya mau lanjut cobain deh. Buat kalian kalau misalnya mau ke GBK harus dicobain si buah ini, si sop buah ini.
0: Kenyang dan puas setelah kulineran di GBK. Pilihannya beragam dengan harga yang ramah di kantong. Dea Kirana, Indra Hadi, Jakarta.

Krisis air bersih kembali membayangi Jakarta memasuki musim kemarau. Sejumlah wilayah mulai alami kekeringan dan minimnya pasokan air. Lalu seberapa parah kondisi kekeringan yang terjadi di ibu kota? Kami akan membahasnya dalam dialog nanti. Saya Alfira Karunisa, Anda menyaksikan CNN Indonesia Newsroom dan berikut tiga topik utama kami hari ini. Keluarga dan rekan seprofesi lima jurnalis yang hilang di perairan Selat Sunda menggelar tabur bunga di Pantai Carita Kabupaten Pandeglang, Banten, Jumat pagi. Aksi tersebut menjadi bentuk penghormatan dan ungkapan duka karena hingga kini para jurnalis beserta tiga awak kapal belum ditemukan. Upaya pencarian 129 korban tenggelamnya KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa masih terus berlangsung. Hasil evaluasi pada Kamis, Basarnas akan mengangkat bangkai kapal yang sudah karam dari kedalaman 29 meter. Serangan drone yang diluncurkan oleh kelompok Houthi di Yaman berhasil dicegat oleh sistem pertahanan udara Arab Saudi. Meski berhasil digagalkan, puing jatuhan drone menyebabkan satu warga negara Yaman yang tinggal di Arab Saudi tewas.

0: Keluarga dan rekan seprofesi 5 jurnalis yang hilang di perairan Selat Sunda menggelar tabur bunga di Pantai Carita, Kabupaten Pandeglang, Banten. Suasana haru terlihat saat keluarga dan rekan seprofesi 5 jurnalis menggelar tabur bunga di Pantai Carita, Pandeglang, Banten pada Jumat pagi. Aksi tersebut menjadi momen duka bagi keluarga dan rekan korban yang masih menunggu kabar tentang 8 orang hilang di perairan Selat Sunda. Tabur bunga di Pantai Carita menjadi simbol dukungan keluarga dan rekan seprofesi para jurnalis serta kru kapal yang masih dalam pencarian.
1: Sehingga kita sangat berharap dengan acara tabur bunga dan seluruh keluarga dan teman-teman kantor, ya, teman-teman ini pulang.
0: Tim gabungan pencarian 5 jurnalis dan 3 awak kapal memutuskan untuk menghentikan operasi pada hari ke-10, 17 September 2026. Operasi dihentikan tanpa menemukan jejak ke-8 orang korban maupun objek kapal.
2: Ini adalah Kampung Pagedongan di Carita, Pandeglang, Banten. Di dermaga inilah tempat pertama kali kapal berjenis speedboat Abu Padatu 1 berangkat ke area perairan Selat Sunda ke sekitar Gunung Anak Krakatau. Kapal itu membawa 5 orang jurnalis dan 3 orang anak buah kapal yang berangkat pada 7 September pukul 2 siang. Pada sore harinya mereka dikabarkan hilang kontak dan keesokan harinya operasi SAR pencarian terhadap 8 orang tersebut dimulai.
3: Tugas gabungan pencarian dan penyelamatan terdiri atas Basarnas, TNI Angkatan Laut, serta Kepolisian Perairan dan Udara. Petugas menurunkan pasukan dan alat utama selama 7 hari operasi dan 3 hari perpanjangan. Pencarian dilakukan dengan 3 jalur, melalui laut, udara, hingga penyisiran jalur darat. Pada hari terakhir 17 September, pencarian dimaksimalkan dengan luas pencarian 8.509 mil laut persegi hingga Pulau Enggano dan pesisir Bengkulu. Namun hingga hari terakhir tidak ditemukan objek maupun korban pada seluruh sektor pencarian. Pihak keluarga korban sempat terlihat emosional saat mendengar kabar hasil operasi masih nihil. Mereka berharap operasi masih dapat diperpanjang.
4: Gubernur, saya mohon untuk proses pencarian ini dapat diperpanjang kembali. Saya berharap proses pencarian panjang dan lebih dimaksimalkan lagi. Mungkin memang sebelumnya sudah sangat maksimal, tapi izin mungkin ada beberapa wilayah atau pulau yang belum tersentuh, Pak. Izin itu mungkin dapat menjadi evaluasi untuk proses pencarian untuk penambahan kembali, Pak. Karena kami dari pihak keluarga sangat berharap dan yakin mereka pasti bisa ditemukan.
3: Namun berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku serta pertimbangan teknis dan operasional, operasi pencarian harus dihentikan.
5: Setelah perpanjangan, pihak Basarnas tadi menyampaikan bahwa karena sudah dinilai tidak efektif dalam rencana dalam pelaksanaan pencarian dan pertolongan ini, maka dengan berat hati pelaksanaan operasi gabungan ini oleh pihak yang berkepentingan, pihak yang memiliki kewenangan dinyatakan dihentikan. Namun, bila mana ada informasi dari masyarakat, baik nelayan atau kapal yang melintas atau pihak manapun, operasi ini bisa dihidupkan kembali atau dilaksanakan kembali bila mana ada penemuan petunjuk baru yang bisa dibuka kembali proses evakuasi atau upaya evakuasi.
3: Dengan ini operasi pencarian dihentikan dan dilanjutkan dengan pemantauan kantor SAR serta unsur masyarakat setempat. Putri Demes, Maria Oktoba, Pandeglang, Banten.
0: Upaya pencarian 129 korban tenggelamnya KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa masih terus berlangsung. Pada evaluasi di Posko SAR Nasional di Banjarmasin pada Kamis, Basarnas mengatakan akan mengangkat bangkai kapal yang sudah karam di kedalaman 29 meter.
6: Tim penyelamat dan Kopaska berhasil masuk ke dalam laut pada hari kelima dan memasang tali tambat untuk membantu penyelam naik ke permukaan. Alasannya karena kondisi laut dan cuaca yang baru di hari kelima ini memungkinkan untuk dimasuki tim penyelam. Mereka juga memberi informasi tentang kondisi kapal yang terlihat jelas dari haluan sampai buritan di bawah air. Basarnas akan melakukan operasi salvage, yaitu upaya mengangkat, membalikkan, atau memindahkan bangkai kapal yang tenggelam. Perlengkapan untuk operasi itu sudah dibawa dari Surabaya menuju ke lokasi. Hanya saja dalam jumpa pers itu tidak dijelaskan secara rinci teknis operasi salvage itu.
7: Dan kemarin juga sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Basarnas ya, terkait operasi yang akan dilanjutkan setelah 114 korban berhasil kita evakuasi sesuai dengan arahan pimpinan dalam ini Kepala Negara pada saat ratas, bahwa kita mengambil keputusan untuk berupaya mengangkat bangkai kapal.
6: Dalam pelaksanaan

0: Operasi, tim di lapangan menghadapi kendala perubahan cuaca yang terjadi secara cepat. Sampai hari keempat, ombak yang mencapai 2,5 meter dan arus laut bawah yang kencang tidak memungkinkan tim penyelamat melakukan penyelaman. Mengenai upaya operasi salvage, akademisi dari Fakultas Teknologi Kelautan, Institut Teknologi 10 November Surabaya, Profesor I. Ketut Arya Priyautama memaparkan dua skenario, yaitu mengangkat bangkai kapal menggunakan krain atau dengan balon udara. Untuk pelaksanaannya, kedua skenario ini harus benar-benar dipertimbangkan dari berbagai aspek. Unsur keselamatan tim rescue menjadi hal yang utama. Tapi unsur ekonomis dan biaya yang digunakan untuk pengangkatan bangkai kapal juga harus menjadi pertimbangan.
1: Kalau mau mengangkat, ya mungkin bisa pakai krain yang menghasilkan gaya angkat lewat krain tadi, atau ya bisanya lewat balon udara yang menghasilkan buoyancy. Nah, cuma itu kan perlu dihitung gitu. Ya, seberapa besar balon tadi mengangkatnya begitu. Ya, sehingga kemudian bisa muncul ke permukaan. Nah, itu pun belum berarti bisa membalikkan kapal. Kapal masih tengkurap.
0: Berdasarkan data sementara, jumlah korban dalam kecelakaan ini sebanyak 243 orang. 108 orang berhasil selamat, 6 orang ditemukan meninggal dunia, dan 129 orang lainnya masih dalam upaya pencarian. Andreas Wicaksono, Aga Dipa, Surabaya, Jawa Timur.
2: Bagaimana perkembangan pencarian 129 korban KM Virgo 8? Sudah ada M. Risanta, jurnalis Transmedia. Selamat sore, Risanta. Bagaimana perkembangan pencarian sepanjang hari ini?
3: Ya, selamat sore, Mbak Elvira. Dapat kami laporkan bahwa proses pencarian terhadap 129 penumpang kapal Virgo Transport 8 sudah kembali berlangsung di hari ke-6 ini, dan ini merupakan proses pencarian, dan kami mendapat kabar tadi siang ada 3 jenazah yang ditemukan. Namun rinciannya kami belum dapat kabar kepastian karena tim SAR gabungan belum memberikan keterangan secara resmi. Dan kami masih menunggu informasi mereka memberikan keterangan secara resmi bagaimana proses dari evakuasi terhadap para korban yang diketemukan tadi siang. Sementara itu kami baru memberikan informasi bahwa proses untuk rencana pengangkatan kapal itu masih berlangsung, dan berdasarkan data yang kami terima bahwa Basarnas mengerahkan segenap potensi yang ada untuk melakukan penyisian, termasuk juga memproteksi agar pergerakan kapal tidak bergerak lebih jauh lagi. Dan sejauh ini juga memberikan dampak bagus bagi tim penyelam untuk melakukan penyelaman, sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan selama proses pencarian terhadap para penumpang. Dan sejauh ini juga upaya-upaya itu terus dilakukan sampai hari ini. Dan diperkirakan nantinya beberapa kapal dari Basarnas sendiri akan tiba di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin. Dan nantinya perkembangan selanjutnya nanti kami masih menunggu secara resmi. Namun juga perlu kami informasikan, baru saja kami tadi mengikuti pertemuan antara pihak keluarga dengan manajemen PT Virgo terkait dengan penanggulangan informasi-informasi yang bisa didapatkan oleh para keluarga penumpang. Sehingga pertemuan ini setidaknya memberikan rasa lega kepada para keluarga penumpang yang selama sudah 6 hari ini tidak mendapatkan informasi secara jelas. Pertemuan tadi sempat saya liput di dalam, berlangsung sangat dengan tensi yang tinggi, tapi masih membangun komunikasi antara kedua belah pihak terkait dengan penanganan selanjutnya. Para keluarga sendiri berharap bahwa mereka ingin proses evakuasi terhadap para penumpang yang kemungkinan besar masih berada di dalam kapal untuk segera dilakukan. Sementara ada juga yang berharap dengan beberapa penumpang yang lain apakah masih berada di luar dari kapal tersebut, dan masih atau mungkin juga terdampar di pulau-pulau yang lain di sekitar perairan Laut Jawa. Hal ini juga masih dalam pembicaraan mereka, dan kami masih juga menunggu perkembangan terakhirnya. Elvira.
2: Baik, apa kemudian respon dari pihak perusahaan KM Virgo menjawab pertanyaan-pertanyaan dari keluarga di sana?
3: Ya, pada prinsipnya manajemen kapal Virgo Transport 8 itu menyatakan penegasannya kembali bahwa mereka bertanggung jawab terhadap proses pengangkatan proses juga evakuasi yang didukung oleh tim SAR gabungan. Hal ini mereka tegaskan mereka tidak melakukan atau lepas tangan begitu saja terhadap para keluarga korban, termasuk juga proses untuk terus mencari para penumpang yang masih dinyatakan hilang sampai saat ini. Dan mereka juga akan berjanji akan memberikan informasi setiap saat yang dibutuhkan oleh para keluarga penumpang agar bisa mendapatkan informasi-informasi terkini dan terupdate tentang penumpang-penumpang yang sampai sekarang masih belum diketahui keberadaannya.
2: Baik, kita harapkan akan ada pernyataan secara resmi bagaimana perkembangan pencarian hari ini, termasuk nantinya ada rencana upaya untuk mengangkat bangkai kapal yang diperkirakan karam di kedalaman 29 meter. Risanta, mungkin bisa diceritakan tentang hal ini.
3: Berdasarkan keterangan yang kami terima dari manajemen kapal dari Virgo Transport 8 tadi, mereka sudah berkoordinasi dengan tim SAR gabungan dan pihak-pihak yang lain bagaimana proses nanti akan dengan estimasi waktu dalam 1-2 hari ke depan upaya ini sudah dilakukan. Mereka pun sudah menurunkan tim-tim yang sudah melakukan pemetaan di sekitar area terbaliknya kapal dan kapal sendiri menurut pihak mereka tengah mendekati posisi dasar daripada perairan di laut. Jadi setidaknya mereka berharap tidak ada lagi pergerakan kapal yang agak menjauh sehingga dalam proses evakuasi ataupun upaya penyelamatan nantinya tidak membahayakan para penyelam dan tim SAR gabungan yang bertugas melakukan upaya evakuasi. Tepera.
2: Terima kasih Risanta, update Anda langsung dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Penyidikan tragedi tenggelamnya KM Virgo Transport 8 mulai dilakukan. Penyidik Subdit Gakumdit Pol Airut Polda Kalimantan Selatan memeriksa KSOP Pelabuhan Tanjung Perak dan sejumlah saksi serta pihak terkait operasional KM Virgo Transport 8. Pemeriksaan dilakukan di Ditpol Airut Polda Jawa Timur pada Kamis sore. Menurut Direktur Pol Airut Polda Jatim, Kombes Pol Arman Asmara Syarifuddin, untuk mensinkronisasi penyidikan sekaligus mendalami aspek keselamatan dan administrasi pelayaran. Pemeriksaan juga menyasar pihak yang berkaitan dengan regulasi dan penerbitan surat persetujuan berlayar atau SPB. Sementara itu, Kepala KSOP Tanjung Perak Surabaya Agustinus Maun tidak memberikan keterangan saat dikonfirmasi oleh awak media.
4: Ini telah datang di Mako Direktorat Pol Airut sementara melaksanakan pemeriksaan kepada KSOP, kemudian meminta kesaksian daripada Pelindo maupun kemaritiman yang mempunyai sinkronisasi dengan berhubungan dengan kapal tersebut.
2: Kemarau panjang tahun ini semakin parah dan dampaknya sudah sangat dekat terjadi di sekitar kita di Jakarta. Sejumlah warga sudah kesulitan mengakses air bersih sejak 2 bulan yang lalu. Informasi selengkapnya usai jeda.

0: Dan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.
2: Selalu ada satu hal yang membuat kita terus melaju. Untukku selalu ada Milton Sugar Free. Jadikan setiap momenmu berarti. Milton Sugar Free. Enjoy your moment.
0: Di balik setiap sunah tersimpan hikmah yang penuh makna.
3: Apakah dalam berwudu juga ada yang namanya israf, berlebihan? Kan ini ibadah gitu. Maka Rasul mengatakan dalam segala apapun ada yang disebut dengan berlebih-lebihan.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan Rahasia Sunah Sabtu 19 September jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Siap menyambut panggilan untuk berhaji, umroh, wisata, ataupun mengeksplorasi gaya hidup halal pilihan? Hadiri CNN Indonesia Islamic Travel Connect, wadah kolaborasi strategi

0: air bersih demi mencukupi kebutuhan sehari-hari.
1: Sudah 2 bulan terakhir, warga di Cilandak Barat, Jakarta Selatan kesulitan air bersih. Sumur-sumur warga mulai mengering, padahal wilayah ini sebelumnya melimpah sumber air.
2: Kita minta Pak RT dikasih senyetok banyak-banyak buat mandi, buat cuci piring gitu. Kalau nyuci ke numpang rumah anak, kan mesin cuci susah kalau air banyak-banyak kan. Kasihan Pak RT juga, itu aja kadang 2 jam, nyelang dari Pak RT sampai 2 jam kadang-kadang. Oh gitu. Bisa.
3: Udah berapa lama kayak gini, Bu?
2: Kayak gini sekitar 2-3 bulan ada. 3 bulan.
1: Mesin air bahkan sering tekor karena tidak ada air di dasar pipa. Butuh waktu berjam-jam untuk menunggu air tersedia, namun beberapa menit kemudian tidak ada lagi air yang bisa disedot oleh mesin air warga. Di Kelurahan Pondok Labu Cilandak, Jakarta Selatan, Rabu siang, warga bahkan harus antre demi mendapatkan air bersih. Warga membawa berbagai wadah untuk menampung air yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti memasak dan mandi. Rabu petang, Badan Penanggulangan Bencana Daerah DKI Jakarta mengerahkan 1 mobil tangki berkapasitas 5.000 liter air bersih di RW 12 Kelurahan Cilandak Barat, Jakarta Selatan. Distribusi dilakukan setelah warga mengeluhkan volume air sumur yang terus menyusut disertai kondisi air yang berubah keruh.
4: Kurang lebih 2 minggu ini air saya itu keruh, berwarna merah gitu. Jadi saya selama 2 minggu ini saya masak, minum itu air galon. Ini hanya untuk nyuci sama mandi aja.
1: Sebelumnya, BPBD Jakarta sudah menyampaikan peringatan darurat kekeringan. Sementara itu, data BMKG menunjukkan sebagian besar wilayah Indonesia sudah memasuki musim kemarau. Bahkan sebagian besar wilayah di Indonesia telah mengalami hari tanpa hujan lebih dari 60 hari. Diprediksi, musim hujan baru akan masuk pada November 2026. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Krisis air bersih kembali membayangi Jakarta. Memasuki musim kemarau, sejumlah wilayah mulai alami kekeringan dan minimnya pasokan air. Lalu seberapa parah kondisi kekeringan yang terjadi di ibu kota? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami, Koordinator Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta sekaligus pakar tata kelola air, Profesor Firdaus Ali. Selamat sore waktu Indonesia, Prof. Prof. Sekarang berada di New York ya, Amerika Serikat.
5: Ya, selamat sore Elvira dan selamat subuh di New York. Ya, mudah-mudahan semua kita sehat semua.
0: Baik. Prof, berbicara mengenai kekeringan, bagaimana status kekeringan di Jakarta saat ini, Prof? Dan wilayah mana saja yang kemudian paling parah terdampak krisis air?
5: Oke, Elvira, seperti memang sudah diprediksi oleh BMKG jauh hari bahwa ya tahun 2026 ini dan juga mungkin akan sampai di awal tahun 2027, musim kemarau ini akan sedikit betul di luar yang kita harapkan karena ada fenomena El Nino yang juga akan memperberat ya bagaimana musim kemarau ini, sehingga tentunya tidak hanya Jakarta dan kota-kota lain juga dan negara lain juga punya mitigasi planning ya. Dalam konteks ini tentunya kita juga sudah menyiapkan ya. Di awal September lalu kita masih mendeteksi hanya 2 kelurahan yang betul-betul mengalami rawan suplai air, yaitu Kalibaru dan Sempar. Dan ya baru beberapa hari yang lalu kita juga melihat bahwa misalkan di Meruya, kemudian di Cilandak, di Pondok Labu, di Jakarta Selatan juga sudah terlihat seperti ditayangkan tadi bahwa akses air bersih warga baik itu yang melalui pam jaya perpipaan maupun kemudian sumur juga sudah mengalami kekeringan. Dan sebagaimana data dasar yang pertama September 2026 bahwa puncak dari kemarau ini memang ya diperkirakan September ya, dan mungkin juga sampai Oktober. Tentunya kemudian ini membuat kita mempersiapkan upaya mitigasi yang jauh lebih baik, misalkan Pamjaya, kemudian BPBD, dan saat ini sudah 20 kelurahan yang sudah terdeteksi mengalami krisis air ini di Jakarta, Elvira.
0: Baik, melihat pola iklim saat ini dan tadi Anda sudah menjabarkan gitu ya bagaimana potensi yang sudah disampaikan oleh BMKG. Prof, seberapa buruk kemudian potensi kekeringan ini bisa melonjak dalam beberapa bulan ke depan, termasuk wilayah yang terdampak?
5: Iya, Elvira, dari 7 suplai air baku Jakarta, setidaknya yang kita sedang

0: Ya, sangat ekstra, hati-hati itu Jatiluhur karena suplai ya baku Jakarta itu 80% lebih kan dari Jatiluhur ya. Kemudian Krukut juga sudah mengalami level muka air yang di bawah normal ya. Lalu kemudian juga di apa di taman kota yang sudah ditutup ya. Nah, ini juga membuat langkah-langkah kita ke depan tentunya harus bergerak lebih cepat lagi. Pamjaya kita apresiasi melakukan gerak cepat dengan langkah-langkah mitigasi yang dilakukan. Dan sebagaimana yang diprediksi oleh BMKG ini akan masih panjang ke depan ya, sehingga kita berharap ya berapa langkah misalkan ya modifikasi cuaca juga tergantung oleh tadi ketersediaan awan, kemudian kecepatan dan arah angin ya. Tentunya ini kita juga berharap ya awan ini juga akan ada dan bisa kita lakukan modifikasi cuaca. Upaya lain tentunya tadi kita memastikan bagaimana masyarakat juga ya sudah dikampanyekan untuk berhemat menggunakan air. Yang ketiga ya Pamjaya juga dengan 10 instansi yang ada bersama BPBD juga menyiapkan tangki-tangki air yang bisa dikirim ke daerah terdampak ya sesegera mungkin, misalkan menghubungi 112 atau kemudian JAKI. Ya, kita akan merespon dengan cepat karena menyangkut masalah air ini adalah kebutuhan hajat ya yang sangat basic sekali bagi masyarakat. Pemprov DKI Jakarta sebagaimana diarahkan oleh Pak Gubernur harus bergerak lebih cepat sehingga teman-teman di Pamjaya kemudian BPBD siaga 24 jam sehari, Elvira.
1: Baik, berbicara mengenai operasi modifikasi cuaca meskipun tadi ya ada banyak tantangannya Prof, tapi seberapa efektif ini kemudian membantu situasi kekeringan yang dialami di Ibu Kota?
0: Kita beruntung ya, berapa kali modifikasi cuaca yang kita lakukan karena memang kita mengingatkan, pastikan bahwa ya, jumlah awan, potensi awan yang ada itu betul-betul ya sangat memungkinkan. Kedua, pastikan arah angin dan ketinggian dan kecepatan angin sehingga jangan sampai kita ya semai garamnya nanti turunnya malah di Laut Jakarta. Nah, tiga kali berhasil setidaknya menambah tinggi muka air misalkan di Ciliwung ya, kemudian juga di Krukut juga terangkat sedikit ya. Sekali lagi memang ya situasi ini sangat anomali ya, kita berharap tentunya ya Tuhan memberikan kebaikan-kebaikan untuk masyarakat Indonesia khususnya Jakarta bahwa ya kita tidak harus menunggu lebih lama lagi hujan diturunkan ya, dan ini tidak hanya di Jakarta, di banyak tempat saat ini memang karena krisis iklim di belahan lain adalah banjir besar seperti yang terjadi di Saudi, kemudian di Taiwan, di China, kemudian juga di Pakistan. Di sisi lain daerah tropis seperti kita justru yang mengalami kekeringan yang sangat berat sekali, termasuk negara di Afrika dan di Amerika Latin dan sebagainya gitu. Jadi tidak hanya terjadi di Jakarta, sehingga ini momentum yang paling tepat sebetulnya bagi kita, baik ya, pemerintah Indonesia maupun pemerintah Jakarta untuk memikirkan ya, jangka menengah dan jangka panjang. Tentunya ini membutuhkan investasi yang tidak sedikit. Ya, kita lihat tetangga kita Singapura, mereka sudah jauh hari 30 tahun yang lalu, mereka sudah mempersiapkan diri dengan baik sehingga mereka tidak terdampak sama sekali padahal mereka tidak punya bendungan seperti yang kita miliki di Indonesia, Elvira.
1: Baik, menarik tadi yang Prof sampaikan, ada best practice negara tetangga yang ternyata sudah bersiap lebih awal dibandingkan Indonesia sehingga bisa mengurangi dampak kondisi iklim saat ini. Prof, karena seorang pakar juga tata kelola air, Prof, kita berbicara mengenai mitigasi rencana jangka pendek dan jangka panjang, idealnya seperti apa? Karena potensi iklim ini memang kita lihat terus berubah begitu ya, setiap hari hitungannya bahkan detik begitu. Nah, sekali lagi, kita tidak ingin perubahan iklim ini masyarakat yang paling terdampak pastinya.
0: Ya, tentunya Gubernur sudah memberikan arahan yang sangat clear sekali. Saya pribadi beruntung melihat bahwa Gubernur sangat persisten sekali bahwa jangka menengah kita akan mempercepat misalkan bendungan Polor, Anggai Polor untuk segera dibangun. Prosesnya sepertinya sudah berjalan dengan baik. Kemudian dalam tahun depan itu sudah bisa groundbreaking dan kita harapkan 2-3 tahun paling lambat itu sudah bisa selesai sehingga wilayah barat Jakarta dan sebagian Jakarta Utara bagian barat itu akan terselamatkan. Ya, lalu kemudian jangka panjang tentunya Elvira seperti Pak Gubernur juga menyampaikan tidak ada pilihan bagi Jakarta untuk 50 tahun, 100 tahun ke depan kita harus membangun bendungan lepas pantai, yaitu kita sebut juga dengan Estuary Dam. Ini bagian dari desain Silo Jakarta yang sudah kita desain dengan baik, mudah-mudahan pemerintah pusat bersinergi dengan pemerintah DKI Jakarta, bendungan lepas pantai ini bisa segera dibangun dan ini ya bisa insya Allah menyelamatkan Jakarta katakan satu abad, dua abad ya, ke depan, Elvira.
1: Baik, Prof, singkat saja bagi warga ibu kota yang mungkin saat ini terdampak kekeringan luar biasa, pasokan air terhambat dan belum mendapatkan bantuan meskipun kita tahu ya Pemprov sudah memberikan bantuan air di beberapa wilayah, apa yang bisa dilakukan Prof?
0: Pertama tentunya tadi kita menghimbau masyarakat berhemat menggunakan air ya, kalau biasanya mencuci ya kendaraan dan sebagainya ya dikurangi. Kedua adalah tadi air yang dipakai di rumah itu sebaiknya didaur ulang kembali, misalkan bekas cucian digunakan untuk apa menyiram tanaman atau untuk membersihkan lantai, jangan langsung dibuang ya. Penghematan air ini kunci, kenapa di negara manapun ya juga diimbau untuk masyarakatnya berhemat menggunakan air, karena data UN maupun data statistik dari Dewan Air Dunia itu menunjukkan bahwa pola pemakaian air kita ya makin hari makin bertambah ya. Kedua tentunya ya masyarakat di Jakarta khususnya jika mengalami dampak kekeringan, terutama yang belum punya akses ke jaringan perpipaan air PAM Jakarta, segera menghubungi 112 atau kemudian melalui aplikasi Jaki. Dan insya Allah kita sudah standby untuk siap segera mengirimkan bantuan pasokan air bersih untuk masyarakat di Jakarta. Sekali lagi, mari kita berdoa mudah-mudahan ya cobaan ini tidak berlangsung lama, Elvira.
1: Baik, terima kasih Prof. Firdaus Ali, Koordinator Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta, sudah berbincang bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Selamat sore.
0: Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Kita ke informasi lain, Musabaqah Tilawatil Quran Nasional ke-31 di Jawa Tengah menghadirkan ruang bagi penyandang disabilitas sensorik rungu atau tuli. Untuk pertama kalinya, Tartil Al-Quran Isyarat digelar sebagai eksibisi. Langkah ini menjadi bagian dari upaya mewujudkan MTQ yang lebih inklusif.
2: Suasana berbeda terlihat dalam gelaran MTQ Nasional ke-31 di Semarang, Jawa Tengah. Sejumlah penyandang disabilitas sensorik rungu atau tuli turut menunjukkan kemampuan mereka dalam memahami dan menyampaikan ayat-ayat Al-Quran melalui bahasa isyarat. Momen ini berlangsung dalam eksibisi Tartil Al-Quran Isyarat di MG Setos Semarang Selasa 15 September 2026. Sebanyak 28 peserta putra dan putri mengikuti eksibisi ini. Mereka merupakan utusan dari 14 komunitas tuli muslim di 9 provinsi.
3: Eksibisi ini nanti akan kami jadikan sebagai bahan pertimbangan apakah di tahun yang akan datang cabang ini secara resmi bisa menjadi cabang yang dimusabakahkan secara rutin baik pada tingkat nasional maupun sampai ke daerah, atau kita masih punya waktu untuk beberapa penyempurnaan-penyempurnaan.
2: Para peserta tampil dalam dua kategori, yakni metode kitabah dan metode tilawah. Penilaian dilakukan Dewan Hakim yang terdiri dari unsur tuli dan non-tuli yang memahami pedoman serta metode Al-Quran Isyarah. Direktur Penerangan Agama Islam Kemenak Muklis M. Hanafi menyebut, eksibisi ini menjadi tahapan pengenalan, pengujian sekaligus penyempurnaan. Sebelum Tartil Al-Quran Isyarat dipertimbangkan menjadi cabang resmi dalam MTQ.
4: Penyandang disabilitas sensorik netra itu sudah lama diikutkan dalam musabaqah karena memang layanan keagamaan terutama terkait dengan kitab suci untuk penyandang disabilitas sensorik netra ini sudah lama.
2: Kementerian Agama menyebut masih ada sejumlah hal yang perlu disempurnakan, termasuk perangkat pertandingan dan mekanisme musabaqah. Karena itu, status Tartil Al-Quran Isyarat sebagai cabang resmi MTQ masih akan dipertimbangkan untuk gelaran berikutnya. Langkah ini mendapat apresiasi Komisi Nasional Disabilitas. Komisioner KND Rideka Kurniawan menilai kehadiran eksibisi ini menunjukkan upaya negara membuka akses layanan keagamaan yang setara bagi penyandang disabilitas.
5: bahwa MTQ ke-31 di Semarang ini menjadi pembuktian nyata bahwa negara dalam hal ini melalui Kementerian Agama betul-betul hadir memenuhi hak penyandang disabilitas, khususnya sensorik rungu wicara, yang mereka diberikan kesamaan kesempatan dan kesetaraan untuk bisa mendapatkan apa yang menjadi kebutuhan dasarnya, hak asasinya dalam beragama.
2: Eksibisi Tartil Al-Quran Syarat menjadi catatan baru dalam MTQ Nasional ke-31. Bukan sekedar menambah ragam perlombaan, namun juga membuka ruang agar penyandang tuli dapat berpartisipasi dalam kegiatan keagamaan secara lebih setara dan inklusif.
1: Usai OTT sejumlah pejabat di BPN, Menteri ATR BPN Nusron Wahid mengatakan menghormati proses hukum yang sedang dilakukan oleh KPK. Informasi selengkapnya usai jeda.

0: Perjalanan manis yang dilalui bersama permen Milton Sugar Free selalu tak terlupakan. Milton Sugar Free selalu mendampingi di setiap momen terbesarku. Jadikan setiap momenmu berarti. Milton Sugar Free, enjoy your moment.
1: Rumah Atma Brata menerima mereka yang sering dilupakan. Para lansia hingga penyintas gangguan jiwa dari keluarga prasejahtera. Mereka dirawat dengan kasih oleh Bruder Petrus Partono yang percaya pelayanan bukan soal uang, tapi soal kemanusiaan.
2: Semua orang berharga dan punya bagian-bagian yang berguna untuk kehidupan ini dan orang lain.
1: Saksikan CNN Indonesia Heroes, panggilan jiwa di Atma Brata, Minggu 20 September jam 9 pagi di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
3: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 160 hektar.
1: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9 lewat 30 menit live di CNN Indonesia.

0: Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid buka suara terkait dugaan korupsi di kementerian yang dipimpinnya. Nusron mengatakan menghormati proses hukum yang sedang dilakukan oleh KPK. Hal itu disampaikan kepada wartawan di kantor Kementerian ATR BPN Jumat siang.
1: Pertama, kami menghormati apa yang diproses oleh aparatur penegak hukum, dalam hal ini KPK. Kami juga akan mengikuti dan kami akan membantu proses yang ada di sini. Semoga dengan kejadian ini ada proses percepatan perbaikan pelayanan di internal kantor ATR BPN. Kita ikuti prosesnya ini dan kami serahkan sepenuhnya kepada KPK sebagai APH. Insya Allah tidak terganggu, kami minta tetap solid, pelayanan tetap jalan, peralihan hak 10 hari tetap jalan, pengukuran terjadwal tetap jalan. Kan memang sebelum ini kita sudah komited untuk itu, untuk melakukan beberapa inovasi-inovasi dan perubahan-perubahan.
0: Sebelumnya Wakil Ketua DPP Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia meminta Menteri ATR BPN Nusron Wahid segera klarifikasi kepada publik bila tidak terlibat kasus dugaan suap di lingkungan kementeriannya. Hal ini dilakukan untuk menjawab spekulasi yang beredar di publik. Ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Ahmad Doli mengatakan sejak mengetahui adanya operasi tangkap tangan KPK di lingkungan Kementerian ATR BPN dan menyeret salah satu kader partai, Fad Arafik, Doli belum berkomunikasi dengan Menteri ATR BPN yang juga kader Partai Beringin Nusron Wahid. Ia meminta Nusron membuka komunikasi agar bisa mendiskusikan kepada partai terkait adanya dugaan keterlibatan dirinya dalam kasus HGB Sumarekon.
2: Makanya kalau kami bisa berkomunikasi, saya kira banyak hal yang bisa kami diskusikan ya, untuk bisa supaya ya kasus ini tidak berlarut-larut, terus kemudian tidak berkembang kemana-mana gitu ya, dan kemudian bisa berlarut menyeret kemana-mana juga gitu ya, dan saya kira saudara Nusron mungkin juga tidak perlu terlalu lama untuk tidak bisa dikomunikasi ya.
0: Kita ke informasi lainnya, Badan Gizi Nasional atau BGN memastikan alokasi anggaran program makan bergizi gratis atau MBG dioptimalkan untuk pengawasan keamanan pangan. Kepala BGN Sudaryono bersama Kepala BPOM Taruna Ikrar berkoordinasi dalam mengoptimalkan alokasi anggaran pengawasan keamanan pangan program makan bergizi gratis atau MBG. Pembahasan item pengawasan dilakukan agar penggunaan anggaran lebih efisien serta fokus pada upaya preventif dan pencegahan keracunan pangan. Sudaryono menjelaskan bahwa dari total anggaran BGN yang besar, sebanyak 97% dikonversikan langsung dalam bentuk bantuan pemerintah berupa makanan bergizi. Sementara sisanya 3% anggaran dimaksimalkan untuk penerapan teknologi, pengawasan dan kolaborasi lintas sektor bersama BPOM dan Kementerian Kesehatan.
3: Dan tentu saja dari 500 sekian miliar anggaran di BPOM tadi, mungkin secara arif nanti akan kami bicarakan porsi-porsinya tanpa juga mengurangi kewajiban tugas pokok dari BPOM itu sendiri di luar pengawalan keamanan pangan, di luar program MBG. Saya kira kan gitu ya. Jadi tentu saja dengan anggaran yang ada kita optimalkan, dengan kita maksimalkan, termasuk kalau Anda tadi ngikutin dari kami di BGN, 97% dari anggaran BGN yang besar itu lebih atau 97%-nya itu adalah konversi bantuan pemerintah dalam bentuk makan bergizi gratis. Dan dengan 3% kami meyakini, saya kira dengan sistem yang ada, dengan penerapan teknologi, dengan pengawasan yang baik, dengan kolaborasi dengan BPOM, Kementerian Kesehatan, dinas-dinas kesehatan di daerah, termasuk literasi gizi dengan sekolah-sekolah, kita bisa laksanakan. Jadi memang praktek-praktek yang lama dari BGN yang barangkali tidak sesuai itu kemudian kita rubah semua.
0: Kepala BPOM Taruna Ikrar memaparkan rincian anggaran pengawasan untuk program MBG menyedot 509 miliar rupiah. Porsi terbesar dialokasikan untuk kegiatan surveillance dan sampling serta mitigasi kasus keracunan. Kepala BPOM menegaskan anggaran tersebut merupakan alokasi resmi yang disetujui meski lebih kecil dari usulan awal yakni 1,2 triliun rupiah. Meski pengajuan anggaran tidak disetujui 100%, BPOM berkomitmen tetap mengawal ketat program prioritas Presiden ini.
4: Nah, dalam konteks itulah maka tentu dalam rapat komisi tadi diharapkan itu ditambah. Dan dalam konteks itulah secara spesifik Badan POM berkomitmen untuk tetap apapun yang terjadi kita akan kawal betul program makan bergizi gratis. Karena sesuai kompetensi Badan POM, mulai dari pencegahan, prevalensi, surveilensi, dan seterusnya hingga penelusuran kejadian-kejadian luar biasa misalnya keracunan, itu ada perannya, ada fungsinya, ada tugasnya Badan POM. Dan memang komitmen kami, apapun yang terjadi, ada anggaran, tidak ada anggaran, kami akan dukung penuh program makan bergizi gratis.
0: Kementerian Dalam Negeri memberikan apresiasi kepada sejumlah pemerintah daerah atas capaian dan kinerjanya. Penghargaan ini diharapkan dapat memicu kompetisi sehat antar kepala daerah sekaligus mendorong peningkatan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat.
5: Sejumlah kepala daerah menerima apresiasi dari Kementerian Dalam Negeri. Penghargaan diberikan berdasarkan beragam kategori dan capaian pemerintah daerah. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut penghargaan ini tidak hanya menjadi bentuk apresiasi, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa banyak kepala daerah yang telah bekerja dan memberikan hasil bagi daerahnya. Tito berharap apresiasi ini dapat mendorong kompetisi yang sehat antar pemerintah daerah.
6: Acara ini juga sekaligus untuk menunjukkan dan bukan hanya menghargai, menunjukkan bahwa cukup banyak kepala daerah yang baik-baik, yang bagus-bagus bekerja. Ya. Kemudian ya harapan kita dengan acara ini di samping memotivasi kompetisi yang sehat juga bisa bersilaturahmi ya, antar kepala daerah bisa ketemu lah ya. Mungkin belum tentu satu provinsi ketemu, sekarang bisa ketemu apalagi 4 provinsi.
5: Salah satu daerah yang menerima penghargaan adalah Provinsi Maluku. Gubernur Maluku, Hendrik Lewerisa menyebut daerahnya meraih peringkat pertama dalam kategori akses masyarakat terhadap pendidikan. Sebagai provinsi kepulauan, pemerintah Provinsi Maluku menilai akses pendidikan menjadi salah satu tantangan yang terus dibenahi.
7: Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Kementerian Dalam Negeri, kepada Pak Mendagri yang melaksanakan acara ini. Sungguh ini satu acara yang memang betul-betul dapat merangsang kinerja pemerintah daerah. Dan kami sendiri di Maluku mendapat penghargaan nomor satu di bidang akses masyarakat untuk pendidikan. Tidak mudah memang untuk mendapat akses pendidikan di daerah kepulauan seperti di Provinsi Maluku.
5: Sementara itu Provinsi Nusa Tenggara Barat juga meraih sejumlah penghargaan dalam acara ini. Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhammad Iqbal menyebut daerahnya meraih 2 kategori juara 2 dan 1 kategori juara 1. Lalu menyebutkan penghargaan tersebut akan menjadi penyemangat bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kinerjanya.
8: Terima kasih NTB malam ini dapat berkah 3 kategori, 2 kategori juara 2 dan 1 kategori juara 1 yaitu di bidang pencapaian target 3 juta rumah. Tapi intinya kami mengucapkan terima kasih. Pak Mendagri selalu punya acara untuk memberikan apresiasi kepada kami. Jadi tujuan dari acara ini kami paham bahwa ini cara beliau, cara yang inovatif dari beliau untuk memberi semangat kepada kami untuk menjadi lebih baik. Dan insya Allah seperti yang beliau harapkan, insya Allah kami juga akan berusaha untuk meningkatkan performance kami.
5: Apresiasi ini diharapkan tidak berhenti sebagai penghargaan, namun menjadi motivasi bagi pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kinerjanya. Nidia Yono, Maranatha, Jakarta.
0: Holding Perkebunan Nusantara PTPN 3 Persero mengordinasikan sinergi sejumlah entitas PTPN Group dengan PT Karya Unggulan Anak Bangsa atau KUAB dalam rencana pengembangan kedelai nasional. Kolaborasi ini ditandai dengan penanda tanganan nota kesepahaman mengenai pemanfaatan lahan dan pengembangan budidaya kedelai dari hulu hingga hilir.

0: Penanda tanganan nota kesepahaman dilakukan Direktur Utama PT KUAB Profesor Ali Zum Masyar dan Direktur Aset PT PN 3 Persero Agung Setia Imam Effendi di Jakarta. Acara disaksikan Utusan Khusus Presiden Republik Indonesia Hasim Joyo Hadikusumo serta Direktur Utama PT PN 3 Persero Denaldi Mulino Mauna. Sinergi ini melibatkan sejumlah entitas PT PN Group antara lain PT PN 1 Sporting Co, PT PN 4 Palm Co, dan PT Sinergi Gula Nusantara Sugar Co. Direktur Utama PT PN 3 Persero Denaldi Mulino Mauna menyatakan Holding Perkebunan Nusantara akan berperan dalam mengoordinasikan dan memfasilitasi sinergi antar entitas. Langkah ini dilakukan untuk memastikan program berjalan terarah, terukur, dan sesuai prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Menurut Denaldi, PT PN Group memiliki pengalaman dalam pengelolaan perkebunan, kapabilitas operasional, serta potensi aset yang dapat disinergikan dengan teknologi, varietas, pendanaan, dan kemampuan budidaya yang dimiliki PT Karya Unggul Anak Bangsa. Dalam rencana kerjasama ini, Sporting Co, Palm Co, dan Sugar Co akan berperan sesuai kepemilikan dan pengelolaan lahan masing-masing. Sedangkan PT KUAB akan menjadi pelaksanaan budidaya penyedia teknologi dan varietas kedelai Migo, pendanaan, serta transfer pengetahuan. Kolaborasi ini difokuskan pada pembangunan pusat pengembangan benih kedelai sebagai salah satu fondasi penguatan ekosistem kedelai nasional. Inisiatif ini sejalan dengan agenda strategis pemerintah melalui Kementerian Pertanian dalam mendorong peningkatan produksi dan percepatan swasembada kedelai nasional. Dalam kerangka tersebut, PT PN Group juga diproyeksikan mendukung pengembangan kedelai hingga 250 ribu hektar secara bertahap sampai dengan tahun 2029.
1: Hendaknya kita bisa swasembada kedelai dalam 3-4 tahun. Dan saya kira maksud kita adalah untuk mensuplai, untuk memasok benih ke banyak petani ya. Ke koperasi atau ke banyak petani di seluruh Indonesia. Dan saya dengar banyak lahan di Indonesia yang sangat cocok untuk kedelai ya. So, saya kira ini sangat strategis untuk swasembada pangan bidang kedelai. Saya menyambut ini suatu hal yang masih pada PPP ya, Dinami dan kawan-kawan semuanya. Saya kira ini suatu kerjasama yang amat strategis ya, untuk bangsa Indonesia ya. Bukan hanya kita aja, untuk bangsa ini.
0: Hasim menilai pengembangan kedelai nasional membutuhkan kolaborasi antar pihak, termasuk untuk menyediakan benih bagi koperasi dan petani di berbagai daerah. Sebelum penandatanganan nota kesepahaman, PT PN Group dan PT KUAB telah melakukan kunjungan serta pemeriksaan lapangan di sejumlah calon lokasi budidaya. Kajian tersebut mencakup kesesuaian lahan, pemetaan areal, dan penyusunan rancangan kerjasama. Program ini sekaligus menjadi upaya mengoptimalkan potensi aset perkebunan secara produktif dan terukur guna mendukung penguatan ketahanan pangan serta percepatan swasembada kedelai nasional.

0: Komisi Pemberantasan Korupsi baru saja menyelesaikan kegiatan penggeledahan di kantor PT Summarecon Agung Tbk di kawasan Jakarta Timur. Penggeledahan ini telah berlangsung sejak pukul 10 pagi tadi. Bagaimana perkembangan dari penggeledahan ini? Sudah ada produser lapangan CNN Indonesia, Bella Mulahela. Bella, selamat sore. Apa saja yang kemudian disita atau dibawa oleh tim penyidik KPK pasca penggeledahan?
1: Ya, selamat sore Elvira. Betul sekali, saat ini kami telah berada di area dekat dengan lokasi penggeledahan penyidik KPK yang telah berlangsung sekitar pukul 10 pagi hingga tadi usai sekitar pukul 15.20 waktu Indonesia Barat, Elvira. Tadi kalau kita melihat, ini memang penyidik KPK masuk ke area gedung dari pihak swasta yaitu PT Summarecon Agung Tbk. Dan tadi sekitar pukul 15.30 itu sudah keluar dengan tidak memperlihatkan apa saja yang dibawa ataupun diringkus dari gedung korpora ataupun dari pihak swasta yang saat ini telah digeledah begitu. Tadi kalau kita bisa melihat mobil iring-iringan dari pihak penyidik KPK, ada sekitar 8 unit mobil yang keluar meninggalkan area gedung PT Summarecon Agung Tbk yang terletak di area Jakarta Timur begitu ya, Elvira. Dan tadi kami masih mengkonfirmasi apa saja barang temuan ataupun barang bukti yang sudah dibawa ke KPK, namun pihak dari juru bicara KPK ini belum mengkonfirmasi apa saja lebih jelasnya yang dibawa dan diamankan langsung kepada Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Dan kalau misalnya kita bisa mengulas sedikit terkait dengan kasus yang dilakukan oleh KPK, itu tadi pada berlangsung tanggal 14 kemarin, ini pada tanggal 14 kemarin, tepatnya hari Kamis, pihak KPK ini telah melakukan OTT di kantor Kementerian ATR BPN dan juga di sejumlah kantor swasta begitu ya, dan juga meringkus 8 orang sekitar yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, Elvira. Dan diantaranya adalah mulai dari dirjen di Kementerian ATR BPN dan juga pihak swasta, yaitu salah satunya adalah kader Partai Golkar sendiri yang juga diduga adalah kerabat ataupun orang terdekat dari Menteri ATR BPN Nusron Wahid, Elvira. Selanjutnya memang kalau misalnya kita bisa mengatakan dalam kasus ini pihak KPK telah membawa ataupun meringkus dari sejumlah lokasi yang sudah digeledah pada kemarin hari Kamis, yaitu di kantor Kementerian ATR BPN. Ini pihak dari penyidik KPK menggeledah 3 ruangan. Yang pertama adalah ruangan Dirjen Pengendalian Penertiban Tanah dan Ruang. Yang kedua adalah ruang kerja Direktur Jenderal Supervisi dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang. Yang ketiga adalah ruang Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah dan sejumlah ruang di lingkungan KPK lainnya. Dari ketiga ruangan tersebut, memang dari pihak KPK sudah mengkonfirmasi bahwa ruang dari Menteri ATR BPN yaitu Nusron Wahid tidak ikut digeledah. Namun nanti KPK masih mendalami apakah memang ruangan tersebut ataupun ruangan Pak Menteri ini perlu digeledah, begitu Elvira. Dan dalam pemeriksaan ataupun penggeledahan kasus ini, kemarin KPK sudah membawa sejumlah barang bukti yaitu mulai dari dokumen berkoper-koper, begitu 3 koper dibawa dari Kementerian ATR BPN dan juga barang bukti berupa alat elektronik begitu. Namun pihak KPK belum lagi mengkonfirmasi kepemilikan dari alat elektronik tersebut dan juga terkait dengan penggeledahan yang digelar pada hari Jumat ini, Elvira. Kalau kita bisa menyatakan, memang sejak pada tanggal 14 lalu KPK telah melakukan OTT di sejumlah lokasi dalam kasus dugaan tindak korupsi dan juga suap gratifikasi yang dilakukan di Kementerian ATR BPN, yaitu sudah menetapkan 8 orang tersangka sejak tanggal 15 September yang lalu. 4 diantaranya diduga adalah merupakan orang kepercayaan dari Menteri ATR BPN Nusron Wahid, mulai dari Dijen Pengendali dan Penertiban Tanah dan Ruang, yang kedua adalah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, yang ketiga adalah Presiden Direktur PT Summarecon Agung yang lokasinya ruang kantornya sudah telah digeledah oleh pihak KPK pada hari ini. Yang selanjutnya adalah mantan Bupati Kebumen yang diduga adalah orang kepercayaan dari Menteri ATR BPN. Selanjutnya adalah politisi Golkar Fata Rafiq yang juga orang kepercayaan Menteri ATR BPN dan sejumlah pihak swasta. Dalam kasus ini KPK masih terus mengembangkan dan mencari barang-barang bukti yang memang dikira bisa terus mendapatkan titik terang dan membuktikan bahwa memang kasus suap dan juga gratifikasi yang terjadi di lingkungan ATR BPN ini benar-benar terjadi. Apakah pertanyaannya ini Menteri ATR BPN terlibat? Tadi kalau kita misalnya kita bisa melihat konversi pers ataupun keterangan secara resmi begitu ya yang disampaikan oleh Nusron Wahid di kantor ATR BPN pada Jumat siang. Ini Nusron Wahid mengatakan bahwa memang dirinya akan solid, walaupun memang Kementerian Antar BPN sudah dilakukan penggeledahan dan sejumlah dari anak buahnya sudah diringkus oleh KPK dan akan menyerahkan seluruhnya kepada pihak hukum. Namun terkait apakah beliau termasuk dalam orang-orang yang masih dalam pencarian KPK, memang pihak KPK belum menelusuri lebih lanjut dan masih terus akan memperkembangkan atau mengembangkan kasus ini dalam gratifikasi yang dilakukan di lingkungan Kementerian ATR BPN. Kalau misalnya kita juga bisa menanyakan terkait dengan KPK, ini memang pihak KPK sudah menetapkan 8 orang tersangka mulai dari Kementerian ATR BPN dan juga pihak dari swasta, Elvira. Nanti terkait dengan barang apa saja yang memang sudah dibawa ataupun yang menjadi barang bukti dari penggeledahan pada hari Jumat ini di kantor swasta yaitu PT Sumarekon Agung TBK, nanti kami akan mengupdate apabila sudah mendapatkan konfirmasi lebih lanjut dari pihak juru bicara KPK. Kembali kepada Anda.
0: Baik, Bella Mulahela, terima kasih update terkait penyidikan kasus OTT pejabat ATR BPN yang hari ini penyidik KPK melakukan penggeledahan di Sumarekon. Terima kasih sekali lagi. Serangan drone yang diluncurkan oleh kelompok Houthi di Yaman berhasil dicegat oleh sistem pertahanan udara Arab Saudi. Informasi selengkapnya usai jeda.

0: Halo Burina, fasilitas medical check-up di Singapura, aku bantu arrange ya Bu.
1: Okay, thanks Dian.
2: Everything taken care of by Mega First. Now her wealth grows. Her family is protected.
3: Your heart is strong, madam. Very strong.
2: So you can be fully present for the moments that matter most. Elevating your well-being with Mega First Wellness Package.
4: Tidak! Saya tidak mau kalah sama mereka-mereka yang londo-londo itu.
5: Setiap isu punya dua sisi. Setiap argumen harus diuji.
6: Ya, lupa itu yang bahwa saya mau bilang. Pernah jadi aktivis.
7: Iya.
6: Dia selalu high call.
7: Iya, tapi jangan stop. Ini rakyat kecil.
4: Kalau begini
7: ya. Iya.
5: Dipandu Elvira Khairunisa, kami pertemukan perbedaan.
8: Ada kekhawatiran bahwa ada tumpang tindih dengan universitas dan lembaga yang ada.
5: Agar publik mendapat kejelasan.
9: Dan itu bukan hanya pasal 33 ayat 3.
10: Betul, Bang Nursi. Makanya tadi saya jelaskan beberapa program yang bahkan tidak terkait dengan pasal 33.
9: Kita bisa buka data, Astrio. Ya, kalau kita lihat
11: hari ini. Bang, dari BPS. Spillover effect-nya
9: jelas. Tapi bukan kontribusi MBG. Itu tetapi faktor-faktor yang saya sebutkan
11: memang tidak
9: tadi.
11: Tidak hanya
9: kan begitu. MBG, betul.
5: Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Siap menyambut panggilan untuk berhaji, umroh, wisata, ataupun mengeksplorasi gaya hidup halal pilihan? Hadiri CNN Indonesia Islamic Travel Connect, wadah kolaborasi strategis bagi pemerintah, pebisnis, dan masyarakat. Catat tanggalnya 24 hingga 27 September 2026 di Main Atrium Mall Royal Plaza Surabaya. Datang dan dapatkan promo menariknya.
12: Pusat Media Angkatan Bersenjata Yaman merilis rekaman video yang menampilkan serangan udara ke sejumlah markas kelompok Houthi. Sementara itu serangan drone yang diluncurkan oleh kelompok Houthi di Yaman berhasil dicegat oleh sistem pertahanan udara Arab Saudi. Meski berhasil digagalkan, puing jatuhan drone menyebabkan satu warga negara Yaman yang tinggal di Arab Saudi tewas. Diana.
13: Gelombang serangan udara terbaru kembali terjadi di wilayah barat Yaman. Pusat Media Angkatan Bersenjata Yaman merilis rekaman video udara saat ledakan hebat menghantam target yang diduga kuat merupakan basis pertahanan dan markas kelompok Houthi. Serangan udara ini difokuskan di dua tempat, yakni wilayah Taiz dan kota Pelabuhan Mocha. Kedua wilayah ini menjadi medan pertempuran sengit karena peran strategisnya sebagai jalur logistik utama di Yaman Barat. Eskalasi konflik di Timur Tengah kembali memanas dan menjatuhkan korban jiwa. Pertahanan udara Arab Saudi berhasil menggagalkan serangan drone kelompok Houthi di Taif. Namun serpian dari drone ini jatuh menimpa kawasan permukiman warga. Otoritas Pertahanan Sipil Arab Saudi mengkonfirmasi seorang warga negara Yaman yang tinggal di Saudi tewas di lokasi kejadian. Selain korban tewas, seorang wanita warga negara Arab Saudi dan seorang warga negara Pakistan juga terluka akibat serangan ini. Sebelumnya Arab Saudi mencatat ada 86 orang terluka akibat intensnya serangan Houthi sepanjang bulan ini. Eskalasi konflik Arab Saudi dan Yaman ini berpotensi terus meluas dan menjadi ancaman serius bukan hanya di darat tetapi juga di jalur pelayaran Laut Merah.
12: CNN Indonesia Newsroom masih akan kembali bersama Diana Valencia. Saya Elvira Karunisa pamit, sampai jumpa.

0: Selalu ada satu hal yang membuat kita terus melaju. Untukku selalu ada Milton Sugar Free. Jadikan setiap momenmu berarti. Milton Sugar Free. Enjoy your moment.
1: Jualan bukan soal gengsi, tapi soal berani mandiri. Seperti tiga Gen Z ini. Mario, lulusan universitas di Beijing yang memilih berjualan pecel lele.
2: Aku mau cipta ini pecel lele pinggir jalan yang bersih dan juga murah.
1: Melati, mantan member JKT48 yang terjun ke bisnis kuliner nasi bakar, ayam, dan bebek.
3: Jadi karena aku suka, aku berani jual.
1: Dan Rijal, mahasiswa yang jualan sayur, bahkan punya usaha penjualan sayur online.
4: Jauh ini gak ada gengsi sama sekali ya.
1: Saksikan Talk It's Fun Minggu 20 September jam 10 pagi di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
5: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
6: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
1: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia.

0: TNI Angkatan Laut terus memperkuat operasi pencarian dan juga pertolongan korban KM Virgo Transport 8 di Laut Jawa. Operasi penyelaman difokuskan pada pemeriksaan dan juga pengamanan kerangka kapal yang jadi lokasi utama pencarian. Dan selain informasi tadi, kami akan hadirkan beragam informasi terkini dan juga menarik lainnya bersama saya Diana Valencia dan Anda menyaksikan CNN Indonesia Newsroom. Keluarga dan rekan seprofesi 5 jurnalis yang hilang di perairan Selat Sunda menggelar tabur bunga di Pantai Carita, Kabupaten Pandeglang, Banten. Suasana haru terlihat saat keluarga dan juga rekan seprofesi 5 jurnalis menggelar tabur bunga di Pantai Carita, Pandeglang, Banten pada Jumat pagi. Aksi tersebut jadi momen duka bagi keluarga dan juga rekan korban yang masih menunggu kabar tentang 8 orang hilang di perairan Selat Sunda. Tabur bunga di Pantai Carita jadi simbol dukungan keluarga dan juga rekan seprofesi para jurnalis serta kru kapal yang masih dalam pencarian. Dan selain di Pantai Carita, tabur bunga juga dilakukan keluarga jurnalis dari tengah laut. Tabur bunga dilakukan sebagai bentuk doa dan juga harapan agar para jurnalis dan kru kapal segera ditemukan. Dan berikut laporan dari Putri Demes dan juga Maria Oktoba dari perairan Selat Sunda.
1: Setelah 10 hari melakukan pencarian, tim gabungan dari Basarnas, TNI Angkatan Laut, dan juga Polairut akhirnya menyatakan bahwa pencarian terhadap 5 orang jurnalis dan 3 orang awak kapal Abu Padatu 1 di perairan Selat Sunda sekitar Gunung Anak Rakatau ini sudah dihentikan pada kemarin 17 September 2026. Dan hari ini, satu hari setelah dihentikannya pencarian, KN Sartetuka, kapal yang ikut mencari selama 10 hari di perairan Selat Sunda, kembali berangkat menuju ke perairan Selat Sunda, tepatnya di antara Gunung Anak Rakatau dan juga Carita, bukan untuk mencari korban, melainkan untuk mengantarkan salah satu anggota keluarga dari Yudhistira Pranoto, yaitu jurnalis asal iNews. Ada istri dan juga anak Yudis, ini memanjatkan doa dan juga menaburkan bunga di perairan Selat Sunda. Dan berikut merupakan pernyataan dari istri Yudis.
2: Kalau hari ini saya melaksanakan tabur bunga secara seremoni aja untuk memberikan penghormatan terakhir kepada suami saya. Walaupun tetap besar harapan saya ada mukjizat dari Allah, tapi tetap saya hanya bisa berserah diri pada ketetapan yang sudah ditentukan oleh Allah.
1: Selain istri Yudis dan juga anak Yudis, keluarga korban yang lainnya juga terus memanjatkan doa sebenarnya selama 10 hari terakhir dan juga termasuk hari ini satu hari setelah dihentikannya operasi. Namun operasi SAR ini memang dihentikan, tetapi untuk pemantauan masih terus berlangsung, artinya e-broadcast atau sistem informasi melalui radio dan satelit yang disebarkan ke seluruh kapal, baik itu kapal nelayan ataupun kapal-kapal milik swasta ataupun pribadi lainnya di sekitar perairan Selat Sunda, ini mendapatkan informasi bahwa jika nantinya ditemukan tanda-tanda antara itu korban ataupun juga jejak-jejak dari kapal Abu Padatu 1 ini bisa menginformasikan kepada tim gabungan dan operasi SAR bisa dimungkinkan untuk dibuka kembali jika ada tanda-tanda. Memang selama 10 hari ketika seluruh tenaga sudah dikerahkan baik itu melalui laut, darat ataupun udara dari seluruh ratusan personil yang sudah diturunkan tidak ditemukan tanda satupun baik itu korban ataupun kapal Abu Padatu 1. Meski begitu, kita menantikan bersama, mudah-mudahan nanti ke depannya akan ada tanda-tanda baru yang bisa kemudian diinformasikan oleh masyarakat kepada pihak yang berwajib. Putri Demes, Maria Oktoba, Pandeglang, Banten.
0: Ke informasi lainnya, TNI Angkatan Laut terus memperkuat operasi pencarian dan juga pertolongan korban KM Virgo Transport 8 di Laut Jawa. Operasi difokuskan pada pemeriksaan dan juga pengamanan kerangka kapal yang jadi lokasi utama pencarian. Sejumlah unsur TNI AL melaksanakan penyelaman, pemasangan buoy hingga uji coba remotely operated vehicle atau ROV untuk mengamati kondisi kerangka kapal dari bawah permukaan laut. KRI Gusti Ngurah Rai 332 digunakan sebagai kapal markas SAR. Sementara KRI Pulau Fani 731 melaksanakan pengamanan kerangka sekaligus uji coba ROV. TNI AL bersama unsur SAR gabungan terus melaksanakan pencarian sesuai sektor yang telah ditentukan dan memperkuat koordinasi dengan Lanal Banjarmasin serta posko gabungan SAR. Operasi ini dilaksanakan untuk mendukung upaya menemukan korban KM Virgo Transport 8 yang masih dalam pencarian. Selanjutnya, meski sudah memasuki pertengahan bulan September, namun belum juga turun hujan hingga mengakibatkan sejumlah daerah di Bogor dan Jakarta kekeringan. Tidak hanya di wilayah Jabodetabek, sejumlah sawah milik petani juga mengering karena belum turun hujan.
3: Warga Desa Cibuntu, Ciampea, Kabupaten Bogor harus berupaya irit air untuk mandi hingga mencuci. Lantaran sumber mereka mengering sejak 3 bulan terakhir. Warga Desa Cibuntu pun senang jika bantuan air datang. Dengan menggunakan galon, ember, dan jerigen, mereka pun berupaya mendapatkan air bersih minimal untuk memasak. Sebanyak 9.000 jiwa di 7 RW di Desa Cibuntu mengalami kekeringan sejak 3 bulan terakhir.
4: Keringannya udah lama, Bu?
5: Udah lama.
4: Ini air dari mana?
5: Dari bawah.
4: Dari bawah. Ini buat dipakai apa, Bu?
5: Buat pakai ya keperluan dah.
4: Mandi gitu.
5: Mandi, ya cuci piring gitu.
3: Tidak hanya permukiman warga yang kekeringan. Di Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, para petani harus merugi lantaran sawah padi mereka mengering. Seperti yang terjadi di Kelurahan Taba Baru, Kecamatan Lubuk Linggau Utara 1 pada Kamis siang. Tanah sawah petani bahkan sampai retak karena mengering. Petani bernama Ngadino mengungkapkan dirinya mengalami gagal panen lantaran sawah miliknya adalah sawah tanda hujan yang bergantung kepada air hujan.
6: Dampak Pak berapa banyak di sini?
7: Terdampak 25 hektar lah yang udah bisa nanam.
6: Ini sudah ada yang nanam ini?
7: Yang sudah ada nanam ini mati, enggak bisa hidup kekeringan.
3: Di Jakarta karena belum juga turun hujan, warna air di Kanal Banjir Timur semakin pekat karena airnya surut pada Kamis pagi. Dari pantauan kamera drone, warga air Kanal Banjir Timur terlihat menghijau karena dipenuhi tanaman air. Menurut petugas UPS Badan Air Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, fenomena ini terjadi saat musim kemarau yang nampak berwarna hijau merupakan tumbuhan air bernama mata lele. Petugas secara rutin membersihkan mata lele tersebut, tetapi selalu muncul kembali dan membuat hijau aliran Kanal Banjir Timur. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Dua pekan terakhir harga daging ayam broiler di sejumlah pasar tradisional Kota Probolinggo, Jawa Timur naik. Hingga kini harga ayam mencapai Rp42.000 per kilogramnya. Sementara itu imbas gagal panen membuat harga sayur mayur di Kota Parepare, Sulawesi Selatan semakin mahal. Lonjakan harga membuat daya beli menurun.
8: Lebih dari dua pekan terakhir, harga daging ayam broiler di sejumlah pasar tradisional Kota Probolinggo, Jawa Timur terus merangkak naik. Di Pasar Baru Probolinggo, harga daging ayam broiler dijual sekitar Rp42.000 per kilogram. Hingga September, harga ini menjadi yang tertinggi sepanjang tahun 2026. Kenaikan harga membuat aktivitas jual beli ayam di pasar menurun. Meski harga naik, stok ayam ras di pasar disebut masih melimpah. Namun tingginya harga membuat pedagang tidak berani menyetok dalam jumlah banyak.
9: Ya, ayamnya naik terus.
10: Sekarang selalu berapa ini?
9: Sekarang harga ayam Rp42. Sebelum-sebelumnya Rp38 sampai Rp40 paling tinggi.
10: Stoknya?
9: Stoknya ya banyak, pembelinya yang enggak ada sekarang. Kalau bukan langganan, enggak masuk.
8: Pedagang menyebut harga daging ayam broiler idealnya berada di kisaran Rp30 hingga Rp35.000 per kilogram. Di Pasar Lakesi Kota Parepare, Sulawesi Selatan, Kamis 17 September 2026, harga sayur mayur melonjak sejak beberapa pekan terakhir. Harga cabai rawit menyentuh 100.000 dari harga normal Rp25.000 per kilogram. Kenaikan harga cabai rawit berimbas pada harga cabai merah keriting yang naik menjadi Rp55.000 dari harga normal Rp35.000 per kilogram. Akibatnya banyak warga yang beralih mengonsumsi ke cabai merah keriting karena harganya lebih murah. Daun bawang naik dari harga Rp23.000 menjadi Rp27.000 per kilogram. Kenaikan harga sayur mayur dipicu gagal panen di sejumlah daerah dampak dari kemarau panjang.
11: Kemarau ya. Jelas kemarau.
12: Kalau pasokan dari daerah
11: ya berkurang, kan? Pasti berkurang karena orang mau panen apa kalau begini.
8: Pedagang dan warga berharap harga sayur mayur bisa kembali stabil. Tim Liputan CNN Indonesia.

Kebakaran hutan dan lahan menyiksa siapapun termasuk bayi-bayi yang baru lahir di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Kondisi ini membuat orang tua cemas sebab asap terus menyelimuti permukiman sepanjang waktu. Dan yang mengerikan, fakta paparan asap secara terus-menerus anak secara medis bisa memicu stunting.

0: Inilah Muhammad April, bayi yang baru 8 hari menyapa dunia. April lahir 9 September di kota Palangkaraya yang sedang dikepung kabut asap pekat akibat kebakaran hutan dan lahan. Bayi yang belum genap 2 pekan ini harus berjuang menghirup udara bercampur asap. Miris, ia terus bersin-bersin. Orang tua April, Bintang dan Fitri, warga Jalan Kalimantan, Gang Bungai Laut, Kota Palangkaraya, tidak bisa berbuat banyak. Orang tuanya khawatir kondisi asap di luar rumah akan memperburuk keadaan.
1: Ya, agak sulit.
2: Sulitnya kenapa, Bu?
1: Nggak bisa keluar tuh, karena matahari. Nggak bisa berjemur.
2: Nggak bisa berjemur.
1: Iya.
2: Jadi miris juga dengan kondisi saat ini ya, Bu ya.
1: Iya.
2: Jadi dia lahir sudah di tengah kepungan asap ya, Bu ya. Terus katanya sakit anak ini?
1: Iya, matanya sebelahnya yang sakit.
2: Ada batuk?
1: Nggak ada, Pang, batuk. Cuman bersin-bersin ya.
2: Bersin-bersin.
1: Iya.
0: Ada banyak bayi lain yang ada di Jalan Kalimantan, Gang Ikhlas yang harus mengalami kondisi serupa. Salah satunya bayi 40 hari, anak dari pasangan Fadli dan Ramlah, yang hingga kini belum diberi nama. Di usia yang masih sangat rentan, bayi ini harus tinggal di tengah kepungan asap. Untuk mengurangi asap yang masuk ke dalam rumah, keluarga hanya mengandalkan kipas angin. Celakanya, ada masalah lain. Pemadaman listrik bergilir membuat kipas tidak selalu bisa dinyalakan. Di tengah udara yang sudah tercemar asap, keluarga ini tidak punya pilihan.
1: Jarang keluar, pengen menghindari asap. Biasa kalau di rumah tuh nya bosan, nangis. Ingin jalan.
2: Dan ingin berjemur ya. Berarti ini nggak bisa dijemur sama sekali ya.
1: Listrik padam kan gelap. Tambah kabut asap.
2: Terus nggak bisa ngidupin kipas angin lagi bu ya.
1: Lampu.
2: Lampu segala ya.
0: Bagi orang tua yang memiliki bayi, kondisi ini sangat mengkhawatirkan. Bayi-bayi yang baru lahir yang seharusnya mendapatkan udara bersih dari lingkungan sehat, namun yang terjadi justru sebaliknya.
2: Kabut asap yang menyelimuti kota Palangkaraya hampir 1 bulan penuh, ini sudah sangat merugikan masyarakat, apalagi balita yang anak-anak yang baru dilahirkan oleh ibunya harus menghirup udara yang memburuk bercampur asap saat ini. Akankah ini terus terjadi di kota Palangkaraya? Mereka sangat berharap dengan pemerintah bisa mengatasi semua asap merugikan bagi mereka, terlebih pada anak-anak balita yang baru saja dilahirkan itu sudah menghirup udara yang tidak sehat.
0: Asap kebakaran membawa dampak terutama bagi kelompok rentan seperti lanjut usia, ibu hamil, dan anak-anak. Cara anatomi, anak-anak memiliki saluran napas yang lebih kecil dibanding orang dewasa, sehingga lebih mudah tersumbat saat terjadi iritasi atau pembengkakan akibat asap. Tidak hanya jangka pendek, paparan asap yang berulang juga dikaitkan dengan resiko gangguan pertumbuhan, termasuk stunting, melalui rantai infeksi saluran pernapasan akut dan ISPA.
3: Infeksi itu akan menyebabkan anaknya nanti metabolisme tubuhnya meningkat. Kemudian nafsu makannya turun. Kemudian sakit itu juga tentu nanti akan ada masalah, misalnya penyerapan nutrisinya, misalnya. Nah, akibatnya akan terjadi gangguan pertumbuhan.

0: dini hari tadi, pria tersebut telah ditangkap polisi.
1: Yang baju lengannya
2: Rekaman CCTV ini memperlihatkan detik-detik seorang wanita muda yang diduga mengalami penganiayaan di lantai 5 sebuah pusat perbelanjaan di kawasan Senayan, Jakarta Pusat. Korban yang sedang mengantre di sebuah kedai makanan tiba-tiba ditendang seorang pria yang duduk di belakangnya. Tendangan tersebut membuat korban terjatuh sebelum kemudian bangkit dan menjauh dari lokasi. Video ini kemudian viral di media sosial. Dari video terlihat seorang pria berbaju hitam diduga terlibat dalam kejadian tersebut. Meski korban wanita muda belum melakukan laporan, polisi tetap menyelidiki insiden tersebut.
3: Walaupun dari pihak korban belum melakukan laporan, namun demikian tetap dari Reskrim Jakarta Pusat dan Tanah Abang kerjasama kita melakukan penyelidikan.
2: Penyelidikan polisi membuahkan hasil. Pada Jumat dini hari, tim opsional Subdit 4 Jatanras di Treskrimum Polda Metro Jaya menangkap seorang pria di Penjaringan Jakarta Utara yang viral menendang wanita di mal. Selain itu, penyidik juga telah meminta keterangan dari 4 orang saksi. AKBP Abdul Rahim menyebut, pria berinisial R akan menjalani pemeriksaan untuk mengungkap kronologi dan motif kejadian. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Seorang perempuan penumpang bus jurusan Juanda Taman Sari Bogor diduga jadi korban pelecehan seksual penumpang di sampingnya. Terduga pelaku melecehkan korban dengan modus berpura-pura tidur. Adapun di lokasi lain, yakni di Kabupaten Bekasi, seorang pria beratribut ojek online ditangkap polisi usai diduga melecehkan seorang anak.
4: Video seorang perempuan penumpang bus Jabodetabek Residence Connection atau GRC jurusan Juanda Taman Sari yang diduga menjadi korban pelecehan seksual menjadi viral di media sosial. Seorang pria berkacamata hitam yang dinarasikan sebagai pelaku diduga melakukan pelecehan dengan modus berpura-pura tidur pada Kamis malam 17 September. Korban yang kesal kemudian meluapkan amarahnya dengan memukul pundak pria tersebut. Sementara terduga pelaku terlihat bergeming saat korban yang berada di sampingnya memegang kerah kemejanya. Awak bus kemudian menepikan armadanya ke pos induk patroli Jalan Raya Tol Jagorawi. Tak berselang lama, seorang anggota Polantas membawa pria tersebut ke pos induk PCR Tol Jagorawi untuk dimintai keterangan.
5: Bawa, Pak. Sering ya, Pak, ya, nih, ya, Pak, ya. Taman Sari nih selalu nih.
4: Dikutip dari Detikkom, Kepala Induk PJR Tol Jagorawi Kompol Ahmad Jajuli membenarkan kejadian di dalam video tersebut. Pelaku sempat membantah perbuatannya ketika ditanyai polisi. Namun akhirnya ia mengaku telah melecehkan korban ketika di dalam bus. Sementara di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, seorang pria beratribut ojek online diduga melakukan pelecehan terhadap seorang anak perempuan. Berbekal rekaman pengawas dan keterangan saksi, personel Satreskrim Polres Metro Bekasi menangkap pelaku di rumah kerabatnya di wilayah Jawa Tengah. Dalam penangkapan ini, polisi turut menyita sepeda motor dan atribut ojek online yang dipakai pelaku saat melancarkan aksinya. Ditemui pada Kamis 17 September, Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Bekasi, AKBP Jericho Lavian Chandra,

0: balik setiap sunnah tersimpan hikmah yang penuh makna.
1: Apakah dalam berwudu juga ada yang namanya israf? Berlebihan, kan ini ibadah gitu. Maka Rasul mengatakan dalam segala apapun ada yang disebut dengan berlebih-lebihan.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan Rahasia Sunnah Sabtu 19 September jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.
2: Perjalanan manis yang dilalui bersama permen Milton Sugar Free selalu tak terlupakan. Milton Sugar Free selalu mendampingi di setiap momen terbesarku. Jadikan setiap momenmu berarti. Milton Sugar Free, enjoy your moment.
0: Siap menyambut panggilan untuk berhaji, umroh, wisata, ataupun mengeksplorasi gaya hidup halal pilihan? Hadiri CNN Indonesia Islamic Travel Connect, wadah kolaborasi strategis bagi pemerintah, pebisnis, dan masyarakat. Catat tanggalnya 24 hingga 27 September 2026 di Main Atrium Mall Royal Plaza Surabaya. Datang dan dapatkan promo menariknya.
3: Anda kembali menyaksikan CNN Indonesia Newsroom. Jepang identik dengan ramen, sushi, hingga wagyu. Namun di tengah keramaian kota Tokyo, kuliner Indonesia ternyata juga semakin mudah ditemukan dan juga dinikmati di Jepang. Menariknya sejumlah restoran dan toko di Jepang kini juga telah menerima pembayaran kris untuk memudahkan wisatawan Indonesia bertransaksi di negeri Sakura. Mari kita intip pengalaman Yosuke menikmati kuliner Indonesia dan Jepang dengan kemudahan pembayaran kris.

0: selalu menawarkan pengalaman yang berbeda bagi setiap wisatawan. Di balik kesibukan kota modern ini, tersimpan ribuan pilihan kuliner yang menjadi bagian tak terpisahkan dari perjalanan para pelancong. Namun siapa sangka, di tengah negeri Sakura, cita rasa Indonesia juga memiliki tempat tersendiri. Salah satunya adalah Cinta Jawa Cafe di kawasan Shibuya. Cafe ini menyajikan berbagai menu khas Indonesia, mulai dari nasi goreng, mie goreng, ayam geprek, sate, hingga kopi Nusantara.
1: Sekarang aku makannya.
2: Selamat makan. Nasi goreng.
1: Enak banget. Rasanya sama Indonesia.
3: Sedikit pedas,
1: sedikit manis.
0: Senangnya saya bisa makan makanan Indonesia lagi. Rasa rindu saya cukup terobati dengan memesan nasi goreng. Saya juga memesan rendang loh. Saya cukup kaget, ternyata di sini juga ada rendang.
1: Di Jepang bisa makan? Ya Pak.
0: Tak hanya makanannya yang menarik, di sini saya bisa bayar dengan kris lintas negara. Jadi transaksinya seperti di Indonesia. Saya pakai kris di Bank Pro by Danamon. Tinggal buka aplikasi di Bank Pro, kamu bisa pakai kris tanpa login. Tinggal scan kode QR, masukkan MPIN, dan pembayaran berhasil.
1: Arigato gozaimasu Bank Danamon. Bikin perjalanan saya jadi lebih cepat dan mudah.
0: Puas melepas rindu dengan cita rasa Nusantara, tak lengkap rasanya berkunjung ke Jepang tanpa mencicipi ramen otentik khas negeri Sakura. Bagi wisatawan muslim maupun pelancong Indonesia, Halal Wagyu Ramen Shinjuku Tei menjadi destinasi kuliner wajib.
4: Halal food, halal menu, ini Shinjuku Tei. Ayo masuk ya.
0: Restoran ini menyajikan ramen berkuah kaldu gurih dengan topping irisan daging wagyu halal berkualitas tinggi yang lembut di mulut. Kalau pesan menu wagyu ramen special set seperti saya, kamu bisa melihat dagingnya dibakar langsung di depan kamu agar aroma asapnya lebih terasa.
5: Seno
1: Yosho! Itadakimasu! Rasanya enak, sedikit pedas dan sedikit manis ya. Daging wagyunya super lembut, lumer di mulut. Enak banget ya. Harus coba.
0: Dan menariknya, di restoran kuliner khas Jepang ini, kita juga bisa langsung membayar menggunakan kris di Bank Pro by Danamon.
1: Aku membayar ya.
0: Proses transaksinya mudah dan tentunya bebas repot, tanpa perlu menukar uang yen tunai. Tak hanya restoran, beragam kafe yang menyajikan hidangan khas Indonesia juga mulai bermunculan di Tokyo. Mulai dari Surabi, kopi Nusantara, hingga aneka kudapan tradisional yang disajikan dengan sentuhan modern. Habis makan berat, sekarang saya mau cari dessert khas Indonesia. Saya mau makan Surabi.
1: Semua, lihat ya. Itu tempat masak surabinya sama seperti yang ada di Indonesia. Jadi tidak sabar. Kira-kira rasanya sama gak ya kayak di Indonesia. Ayo.
0: Meskipun ini cemilan tradisional Indonesia, suasana kafe tetap terasa modern khas Jepang.
1: Yang mana ya?
6: Atau yang original?
1: Original?
6: Bistenda.
1: Bunda ada? Aku suka rendam.
6: Mau bayarnya pakai?
1: Ya pakai kuris.
0: Di sini, sebelum makanan diproses, pembeli harus bayar dulu. Untuk memudahkan pelanggan, restoran menyediakan kris sebagai salah satu metode pembayaran. Jadi, saya bisa bayar lagi pakai kris di Bank Pro by Danamon deh. Setelah bayar, saya bisa langsung melihat proses pembuatan surabinya. Dan ternyata proses masaknya sama seperti di Indonesia. Namun di sini lebih modern dengan menggunakan kompor, bukan tungku api.
1: これがオリジナル。オリジナル。Tidak terlalu manis. Pas ya.
3: Enak. Anu ne.
1: Seperti Japanese mochi.
0: Sebagai pelengkap liburan, kalau ke Jepang pastinya harus jalan-jalan ke Asakusa untuk ke Kuil Sensoji. Sensoji menjadi salah satu destinasi paling ramai dikunjungi wisatawan dari berbagai negara. Di sepanjang Nakamise Street, pengunjung juga dapat menikmati jajanan tradisional Jepang sekaligus berburu oleh-oleh khas Tokyo. Sejumlah merchant di kawasan ini pun telah menerima pembayaran menggunakan kris. Di sini bahkan bisa membeli ramalan dengan menggunakan kris. Yang perlu diperhatikan adalah pastikan kode QR Resto atau toko menggunakan JP QR Global atau QR

0: QR yang sudah terhubung ke jaringan Kris lintas negara.
1: Bisa ya? Bisa.
2: Jalan-jalan seperti ini memang jauh lebih menyenangkan tanpa membawa banyak uang tunai, apalagi koin yen yang bikin berkantong. Dengan QRIS di Bangkuro by Danamon, semua lebih mudah semuda transaksi di Indonesia.
0: Keberadaan QRIS di bagai merchant menjadi salah satu kemudahan yang kini dapat dinikmati wisatawan Indonesia saat berkunjung ke Jepang.

0: Informasi lain, Blok M tak hanya jadi tempat orang berpindah moda transportasi. Kawasan ini juga jadi ruang untuk kulineran, berkumpul, bersantai hingga berkomunitas. Kondisi ini jadi salah satu gambaran penerapan konsep placemaking yang dikembangkan MRT Jakarta.
1: Placemaking pada dasarnya mencoba menghadirkan kawasan yang bukan hanya dilewati, tetapi juga dimanfaatkan untuk beraktivitas dan berkumpul. Salah satu pendekatannya dengan menghadirkan ruang ketiga setelah rumah dan tempat kerja. Dan di Blok M, pendekatan ini mulai terlihat dari beragam aktivitas masyarakat. Ada yang mencari kuliner, tempat berkumpul, hingga ruang publik yang bisa digunakan tanpa harus mengeluarkan biaya besar.
2: Jadi mudah untuk dijangkau juga sih, dan di sini juga masih banyak tempat untuk berkumpul yang gratis kayak di Taman Marta ini.
3: Akses ke sini tuh gampang banget, dari transportasi itu hampir semuanya kejangkau. Jadi anak muda atau siapapun itu ke sini.
1: Blok M juga menjadi titik temu bagi mereka yang datang dari arah berbeda.
4: Karena memang titik kumpul di tengah tuh ke Blok M, dan memang untuk akses transportasi itu juga mudah ya.
5: Mulai dari kuliner, terus juga di sini ada taman literasi juga kan, bisa nongkrong-nongkrong, ngobrol-ngobrol sama teman.
1: Artinya, kemudahan mobilitas tidak berhenti pada orang yang tiba di suatu tempat. Setelah tiba, ada ruang dan aktivitas yang membuat masyarakat memilih untuk tinggal lebih lama. Salah satunya, komunitas Bejeksel. Mereka memanfaatkan Blok M sebagai tempat berkumpul dan bermain Beyblade secara rutin.
6: Karena di Blok M ini kita hubnya untuk para komunitas, ya, ada banyak komunitas di sini. Dan kita tuh karena tempatnya di tengah-tengah, dekat public transport, kemana-mana dekat, dan orang-orang pulang kantor bisa mampir satu arah. Jadi seru-seruan bareng, orang-orang pulang kantor capek, jenuh, kita main Beyblade buat healing.
1: Bagi MRT Jakarta, aktivitas seperti ini menjadi bagian dari cara mengukur keberhasilan sebuah kawasan. Bukan hanya seberapa banyak orang yang datang, tetapi juga sejauh mana mereka beraktivitas dan berinteraksi.
7: Satisfaction Index, jadi stakeholder ini semua keluarga sekitar itu diukur, kepuasannya berapa, customer diukur, CSI-nya berapa, CSI Index-nya, sampai mitra-mitra bisnis pun kami ukur gitu ya, kepuasannya berapa sih dengan terlibat di kawasan placemaking ini. Jadi sebetulnya salah satu indikatornya adalah traffic, man. Seberapa banyak sih orang yang memang visit ke sana, gitu ya, footfall-nya berapa banyak. Nah yang terakhir sociability, nah ini juga kami menghitungnya dari berapa banyak yang sudah dikolaborasikan dengan tenant-nya, komunitasnya.
1: Konsep placemaking pada akhirnya bukan sekedar membuat kawasan menjadi ramai, tetapi menciptakan ruang yang memiliki aktivitas, digunakan masyarakat, dan membuat orang memiliki alasan untuk datang kembali. Sejalan dengan gagasan MRT Jakarta, Increasing Mobility, Improving Life Quality. Blok M menjadi salah satu contoh bagaimana ruang transit dapat berkembang menjadi ruang sosial. Dan konsep serupa kini dikembangkan MRT Jakarta di sejumlah kawasan lain.
8: Keberhasilan sebuah ruang publik tidak hanya dinilai dari bagaimana ruang publik itu terlihat secara fisik, namun juga pada akhirnya bagaimana ruang publik itu memberikan manfaat kepada masyarakatnya. Sebagai contoh di Blok M, di mana ruang transit bertemu dengan berbagai aktivitas masyarakat, seperti contohnya komunitas yang ada di belakang saya, di mana mereka masih beraktivitas sampai malam hari. Nah, di sini juga menjadikan ruang publik ini sebagai tempat yang tidak hanya dilalui untuk berpindah, namun juga masyarakat bisa berhenti, berinteraksi, dan berkomunitas seperti ini. Fajar Bolivia, Jakarta.
0: Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah bersama CNN Indonesia Newsroom.

0: hold up. Every day and night. Berkeringat adalah hal yang wajar, tapi jika keringat keluar berlebihan hingga mengganggu aktivitas dan estetika, bisa jadi itu hiperhidrosis.
1: Kita berkeringat berlebih, padahal tidak ada cuaca panas, sedang bekerja dan ada di lingkungan yang sejuk, itulah yang namanya hiperhidrosis.
0: Kenali penyebab dan cara mengatasi keringat berlebih dalam CNN Indonesia Health, Sabtu 19 September, jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
2: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang, Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 160 hektar.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia.
3: Tim Indonesia akan menghadapi Romania dalam lanjutan Piala Davis Grup 2 Dunia pada 18 sampai dengan 19 September 2026 di Stadion Tenis Senayan, Jakarta. Absennya sejumlah pemain senior membuat tim Davis Indonesia kali ini mayoritas berisi pemain-pemain muda.
4: Jelang menghadapi Romania dalam pertandingan Piala Davis Grup 2 Dunia, tim Davis Indonesia menjalani latihan di Stadion Tenis GBK Senayan, Jakarta. Jadwal pertandingan yang berdekatan dengan Asian Games membuat tim Davis Indonesia kali ini tidak diperkuat pemain senior seperti Christopher Rungkat dan Rifki Fitriadi. Mayoritas skuad tim Davis Indonesia pun diisi oleh pemain-pemain muda seperti Rafaelentino Alida Costa dan Ethan David Zapp. Sebaliknya, lawan yang akan dihadapi Indonesia tampil dengan kekuatan penuh. Cezar Cretu yang menjadi tunggal utama Romania bahkan memiliki peringkat 250-an dunia.
5: Seru sih, baru pertama kali juga main di Davis Cup. Bela Indonesia baru pertama kali main di yang ajang senior, biasanya yang junior. Jadi mungkin coba yang terbaik aja besok. Udah pasti lawannya gak gampang juga.
6: In regards to the age and the ranking difference, that's not important for us. What matters is that we commit ourselves fully every day, every match, every point. And in the end, we'll see who's gonna win the match.
4: Meski di atas kertas tim Romania lebih unggul, namun pemain-pemain muda Indonesia diharapkan dapat memberikan penampilan dan hasil yang maksimal saat pertandingan nanti.
7: Kita akan memberikan pengalaman bagi mereka untuk persiapan kita ke depannya. Ya, tentu itu jauh lebih realistis kita akan dengan kondisi player kita hari ini. Tapi ya, apa yang kita lakukan hari ini tentu itu bagian dari upaya pembinaan di tubuh tenis Indonesia.
4: Pertandingan Piala Davis antara Indonesia versus Romania akan berlangsung 18 dan 19 September 2026 di Stadion Tenis GBK Senayan, Jakarta. Bila kalah, Indonesia harus menjalani pertandingan di babak playoff Grup 2 Dunia. Erlangga Wisnuaji, Andriawan Saputra, Jakarta.
3: Sebuah kafe di Korea Selatan viral karena ratusan kloset warna-warni jadi dekorasi. Dan tak cuma untuk dilihat, konsep toilet ini juga hadir dalam wadah berbentuk toilet untuk makanan dan juga minumannya. Mungkin Anda bisa bayangkan menikmati es krim di wadah unik seperti ini. Ini justru unik atau aneh ya. Kita lihat liputannya dan sekaligus informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia Newsroom pada hari ini. Saya Diana Valencia pamit, selamat malam, sampai jumpa.
8: Ratusan toilet warna-warni memenuhi taman dan teras sebuah kafe di Korea Selatan. Namun, bukan untuk digunakan. Kloset-kloset ini justru menjadi dekorasi utama kafe tersebut. Kafe Lavacro yang berada di wilayah Emsong ini viral karena mengusung konsep serba toilet. Mulai dari dekorasi, desain kamar mandi, hingga wadah makanan dan minuman, semuanya dibuat dengan tema yang sama. Lavacro sendiri memang merupakan bagian dari Bath Expo, kompleks yang menampilkan berbagai produk sanitasi dan perlengkapan kamar mandi. Di area luar, pengunjung bisa menemukan ratusan kloset dengan berbagai warna dan bentuk. Ada yang tampil seperti bola sepak, ada pula kloset berwarna emas, hingga air mancur berbentuk toilet. Masuk ke dalam kafe, konsep ini makin terasa. Ada es krim yang disajikan dalam wadah berbentuk kloset. Sementara minuman disuguhkan menggunakan cangkir dengan desain serupa. Keunikan inilah yang membuat pengunjung datang setelah melihat lava crow viral di media sosial. Selain menikmati makanan dan minuman, mereka juga bisa berfoto dan melihat beragam desain perlengkapan kamar mandi.

0: Viral video seorang perempuan penumpang bus Jabodetabek Residence Connection atau GRC jurusan Juanda Taman Sari Bogor diduga dilecehkan pria di sampingnya. Aksi nekat, meski sempat terjatuh, seorang pria bersarung terekam kamera pengawas mencuri sepeda motor di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Dulu sebagai raja toko fashion, saat ini Factory Outlet atau FO Bandung megap-megap bertahan meskipun omset terus menurun. Sisi kota akan mengangkat seluk-beluknya. Halo, jumpa lagi bersama saya Rizky Harisnanda. Inilah redaksi Mendalam Terpercaya. Seorang pria bersarung terekam kamera pengawas mencuri sepeda motor di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Pelaku bahkan sempat terjatuh saat berusaha membawa kabur sepeda motor yang ia curi dari halaman toko. Kamera pengawas merekam pencurian sepeda motor di halaman toko di Jalan Solo Boyolali, Desa Randusari, Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali pada Kamis pagi. Sebelum beraksi, maling bersarung ini sempat mondar-mandir di sekitar lokasi untuk memantau situasi. Dan setelah merasa aman, pelaku mulai menjalankan tindak kriminalnya. Tak lupa helm yang tergantung di sepeda motor, ia pakai. Namun saat mencoba kabur, pelaku justru terjatuh bersama sepeda motor yang ia curi. Khawatir ketahuan pemilik sepeda motor, pelaku kembali berdiri dan langsung tancap gas ke arah Boyolali. Pemilik baru mengetahui sepeda motornya dicuri ketika hendak membeli makanan pada siang hari. Pencurian berjalan mulus lantaran pemilik lupa mencabut kunci kontak sepeda motor. Kejadian ini telah dilaporkan korban ke Polsek Teras. Kamera pengawas turut disertakan dalam laporan untuk memudahkan polisi menyelidiki kasus ini. Berikutnya ada seorang perempuan penumpang bus jurusan Juanda Taman Sari Bogor yang diduga menjadi korban pelecehan seksual penumpang di sampingnya. Terduga pelaku melecehkan korban dengan modus berpura-pura tidur. Adapun di Kabupaten Bekasi, seorang pria beratribut ojek online ditangkap polisi usai diduga melecehkan seorang anak.
1: Video seorang perempuan penumpang bus Jabodetabek Residence Connection atau GRC jurusan Juanda Taman Sari yang diduga menjadi korban pelecehan seksual menjadi viral di media sosial. Seorang pria berkacamata hitam yang dinarasikan sebagai pelaku diduga melakukan pelecehan dengan modus berpura-pura tidur pada Kamis malam 17 September. Korban yang kesal kemudian meluapkan amarahnya dengan memukul pundak pria tersebut. Sementara terduga pelaku terlihat bergeming saat korban yang berada di sampingnya

0: menendangkan kerah ke mejanya.
1: Diapain, Mbak?
0: Awak bus kemudian menepikan armadanya ke pos induk patroli Jalan Raya Tol Jagorawi. Tak berselang lama, seorang anggota Polantas membawa pria tersebut ke pos induk PCR Tol Jagorawi untuk dimintai keterangan.
1: Bawa, Pak. Sering ya, Pak, ya, nih, ya, Pak, ya. Taman Sari nih, selalu nih.
0: Dikutip dari Detikkom, Kepala Induk PJR Tol Jagorawi, Kompol Ahmad Jajuli membenarkan kejadian di dalam video tersebut. Pelaku sempat membantah perbuatannya ketika ditanyai polisi. Namun akhirnya ia mengaku telah melecehkan korban ketika di dalam bus. Sementara di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, seorang pria beratribut ojek online diduga melakukan pelecehan terhadap seorang anak perempuan. Berbekal rekaman pengawas dan keterangan saksi, personel Satreskrim Polres Metro Bekasi menangkap pelaku di rumah kerabatnya di wilayah Jawa Tengah. Dalam penangkapan ini, polisi turut menyita sepeda motor dan atribut ojek online yang dipakai pelaku saat melancarkan aksinya. Ditemui pada Kamis 17 September, Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Bekasi, AKBP Jericho Lavian Chandra, menyebut pelaku merupakan seorang pengangguran. Akun dan atribut ojek online yang dipakai pelaku saat kejadian merupakan milik orang tuanya. Pelaku melecehkan korban karena kerap menonton video porno. Akibat perbuatannya, pelaku terancam hukuman bui hingga 9 tahun. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Informasi selanjutnya, peristiwa kebakaran hutan dan juga lahan menyiksa siapapun, termasuk bayi-bayi yang baru lahir di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Kondisi ini membuat orang tua cemas sebab asap terus menyelimuti permukiman sepanjang waktu. Dan yang mengerikan, fakta paparan asap secara terus-menerus anak secara medis bisa memicu stunting. Dan berikut ini laporan khas redaksi.

0: Inilah Muhammad April, bayi yang baru 8 hari menyapa dunia. April lahir 9 September di kota Palangkaraya yang sedang dikepung kabut asap pekat akibat kebakaran hutan dan lahan. Bayi yang belum genap 2 pekan ini harus berjuang menghirup udara bercampur asap. Miris, ia terus bersin-bersin. Orang tua April, Bintang dan Fitri, warga Jalan Kalimantan, Gang Bungai Laut, Kota Palangkaraya, tidak bisa berbuat banyak. Orang tuanya khawatir kondisi asap di luar rumah akan memperburuk keadaan.
1: Ya, agak sulit.
2: Sulitnya kenapa, Bu?
1: Nggak bisa keluar tuh, karena matahari. Nggak bisa berjemur.
2: Nggak bisa berjemur.
1: Iya.
2: Jadi miris juga dengan kondisi saat ini ya, Bu ya.
1: Iya.
2: Jadi dia lahir sudah di tengah kepungan asap ya, Bu ya. Terus katanya sakit anak ini?
1: Iya, matanya sebelahnya yang sakit.
2: Ada batuk?
1: Nggak ada, Pang, batuk. Cuman bersin-bersin aja.
2: Bersin-bersin.
1: Iya.
0: Ada banyak bayi lain yang ada di Jalan Kalimantan Gang Ikhlas yang harus mengalami kondisi serupa. Salah satunya bayi 40 hari, anak dari pasangan Fadli dan Ramlah, yang hingga kini belum diberi nama. Di usia yang masih sangat rentan, bayi ini harus tinggal di tengah kepungan asap. Untuk mengurangi asap yang masuk ke dalam rumah, keluarga hanya mengandalkan kipas angin. Celakanya, ada masalah lain. Pemadaman listrik bergilir membuat kipas tidak selalu bisa dinyalakan. Di tengah udara yang sudah tercemar asap, keluarga ini tidak punya pilihan.
1: Jarang keluar, Bang, menghindari asap. Biasa kalau di rumah tuh nya bosan, nangis. Jalan.
2: Dan ingin berjemur ya. Berarti ini nggak bisa dijemur sama sekali ya.
1: Listrik padam kan gelap. Tambah kabut asap.
2: Terus nggak bisa ngidupin kipas angin lagi, Bu ya.
1: Lampu.
2: Lampu segala ya.

0: Bagi orang tua yang memiliki bayi, kondisi ini sangat mengkhawatirkan. Bayi-bayi yang baru lahir yang seharusnya mendapatkan udara bersih dari lingkungan sehat, namun yang terjadi justru sebaliknya.
1: Kabut asap yang menyelimuti kota Palangkaraya hampir satu bulan penuh, ini sudah sangat merugikan masyarakat, apalagi balita yang anak-anak yang baru dilahirkan oleh ibunya harus menghirup udara yang memburuk bercampur asap saat ini. Akankah ini terus terjadi di kota Palangkaraya? Mereka sangat berharap ya, pemerintah bisa mengatasi semua kabut asap yang sangat merugikan bagi mereka, terlebih pada anak-anak balita yang baru saja dilahirkan itu sudah menghirup udara yang tidak sehat.
0: Asap kebakaran membawa dampak terutama bagi kelompok rentan seperti lanjut usia, ibu hamil, dan anak-anak. Cara anatomi, anak-anak memiliki saluran napas yang lebih kecil dibanding orang dewasa, sehingga lebih mudah tersumbat saat terjadi iritasi atau pembengkakan akibat asap. Tidak hanya jangka pendek, paparan asap yang berulang juga dikaitkan dengan resiko gangguan pertumbuhan, termasuk stunting, melalui rantai infeksi saluran pernapasan akut dan ISPA.
2: Infeksi itu akan menyebabkan anaknya nanti metabolisme tubuhnya meningkat. Kemudian nafsu makannya turun. Kemudian sakit itu juga tentu nanti akan ada masalah, misalnya penyerapan nutrisinya masalah, misalnya. Nah, akibatnya akan terjadi gangguan pertumbuhan.
0: Ikatan Dokter Anak Indonesia menegaskan perlindungan anak dari paparan asap karhutla harus dilakukan demi menjaga daya tahan tubuh anak di tengah kualitas udara yang belum membaik. Namun yang lebih penting, kebakaran hutan dan lahan harus dihentikan karena asapnya telah menyiksa anak-anak Indonesia. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Dulu sebagai prima dona toko fashion, kini Factory Outlet Bandung megap-megap bertahan meski omset terus menurun. Sisi Kota sesaat lagi akan mengangkat seluk-beluknya. Redaksi segera kembali.

0: Ini cerita seorang anak dan mimpi besarnya. Mimpi yang berubah menjadi energi semangat. Ini bukan lagi hanya mimpi. Ini adalah wujud energi semangat generasi-generasi baru yang menjadi nyata. Terus hidupkan energi semangat, mahakarya kebanggaan bangsa untuk dunia. Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026. Energizing Indonesia.
1: Rumah Atma Brata menerima mereka yang sering dilupakan. Para lansia hingga penyintas gangguan jiwa dari keluarga prasejahtera. Mereka dirawat dengan kasih oleh Bruder Petrus Partono yang percaya pelayanan bukan soal uang, tapi soal kemanusiaan.
2: Semua orang berharga dan punya bagian-bagian yang berguna untuk kehidupan ini dan orang lain.
1: Saksikan CNN Indonesia Heroes, panggilan jiwa di Atma Brata, Minggu 20 September jam 9 pagi di CNN Indonesia. Di balik setiap sunah tersimpan hikmah yang penuh makna.
3: Apakah dalam berwudu juga ada yang namanya israf, berlebihan? Kan ini ibadah gitu. Maka Rasul mengatakan dalam segala apapun ada yang disebut dengan berlebih-lebihan.
1: Saksikan Gapai Kemuliaan, Rahasia Sunnah, Sabtu 19 September jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.
4: Dikenal sebagai salah satu pusat mode di Indonesia, Bandung menjadi lokasi lahirnya Factory Outlet atau FO yang melegenda. Di awal kemunculannya, Factory Outlet menjadi tujuan utama wisata belanja beragam produk fashion. Namun kini Factory Outlet harus menghadapi tantangan untuk bisa terus bertahan sebagai ikon industri fashion di kota kembang. Selengkapnya di Sisi Kota berikut ini.
5: Factory Outlet atau FO merupakan salah satu daya tarik wisata belanja di Kota Kembang. Sejak awal kehadirannya pada akhir tahun 90-an, Factory Outlet berhasil menarik perhatian para pecinta fashion dengan konsep penjualan beragam produk bermerek sisa ekspor atau produk reject harga murah secara langsung kepada konsumen. Dalam perkembangannya, semakin banyak Factory Outlet bermunculan di Kota Bandung. Jalan Riau yang dulunya dikenal sebagai kawasan perumahan elit bertransformasi menjadi pusat FO pertama di Bandung, diikuti sejumlah ruas jalan lain seperti Dago, Ciamplas, dan Setiabudi. Sayangnya kini kemasan Factory Outlet perlahan memudar.
6: Di masa kejayaannya, bahkan sejumlah ruas jalan di Kota Bandung identik sebagai lokasi tempat toko-toko Factory Outlet ini berada. Namun di tengah perkembangan zaman, keberadaan Factory Outlet ini pun turut terdampak. Seperti misalnya di tempat saya berada saat ini, yakni di kawasan Dago, dari sekian banyak Factory Outlet yang dulu pernah ada, kini yang tersisa hanya bisa dihitung dengan jari.
5: Salah satu pengelola Factory Outlet, Dede Hasan, menyebut, era kepopuleran FO terjadi di tahun 2000-an hingga pertengahan 2010-an. Saat itu FO menjadi rujukan utama bagi wisatawan domestik maupun mancanegara untuk berbelanja produk fashion dengan harga miring.
7: Ya mungkin sekarang ngaruh wisatawan juga ya. Wisatawan nggak ada sekarang. Apalagi wisatawan luar, nggak ada Malaysia, Singapura, udah nggak nemu lagi sekarang. Mungkin ngaruh bandara kali ya. Bandara udah di stop itu ke sini. Harapannya sih mudah-mudahan bandara buka lagi biar banyak lagi wisatawan asing ke sini.
5: Kondisi ekonomi ini juga berpengaruh terhadap produk yang dipasarkan. Sejak awal keberadaan FO tidak terlepas dari banyaknya pabrik tekstil dan garment di Kota Bandung sebagai pemasok beragam produk branded. Sisa ekspor berkualitas baik. Namun saat ini satu persatu pabrik tersebut bertumbangan.
6: Barang-barang sisa ekspor seperti kaos ini dulunya menjadi daya tarik utama di factory outlet karena pengunjung bisa mendapatkan barang-barang bermerek dengan harga jauh lebih murah. Namun saat ini di tengah semakin banyaknya pabrik tekstil di Kota Bandung yang tutup, membuat factory outlet pun kesulitan untuk mendapatkan barang sisa ekspor sehingga mereka pun harus memutar otak untuk mencari produk-produk lain untuk dijual.
5: Pengelola FO lainnya, Sugiyartini, mengungkapkan hal senada. Pasca pandemi, pelaku usaha FO harus memutar otak agar usahanya bisa bertahan. Sejumlah strategi dilakukan mulai dari pemberian diskon, promosi di media sosial, hingga menyiapkan penjualan secara online. Tak hanya itu, FO juga terus berusaha mengikuti tren fashion sehingga tetap dilirik konsumen.
8: Rasa jauh berbedanya kalau dulu kan karena banyak saingan mungkin ya, banyak FO yang kayak ya banyak FO dari depan, kiri, kanan, nah apalagi dari dago kan dari atas sampai bawah banyak banget, tapi ya mungkin dari sana kita belajar gimana caranya meningkatkan kualitas, kuantitas, terus promosinya gimana, ya alhamdulillah bisa berkembang sampai saat ini gitu.
5: Meski tak sepopuler dulu, sejumlah pelanggan masih memilih untuk berbelanja di FO. Banyak kelebihan yang menjadi daya tarik seperti variasi produk untuk beragam kalangan, baik pria, wanita, hingga anak-anak. Ukuran yang disediakan pun beragam hingga ukuran super besar. Selain itu, harga yang terjangkau serta kualitas yang cukup baik menjadi alasan bagi pelanggan untuk datang.
9: Ya karena kalau saya melihat ini jahitannya rapi-rapi, harganya bagus, jadi yang utama tuh itu. Kadang-kadang yang sulit kita dapat di tempat lain, di sini dapat. Misalnya baju untuk nge-gym, di sini banyak gitu ya.
10: Seru, pilihannya juga masih banyak yang buat anak muda, nggak yang buat ibu-ibu doang juga. Terus kayak kata ibu aku, jahitannya juga rapi, terus harganya juga terjangkau. Lebih terjangkau daripada di mall kan.
11: Nah, aku sebenarnya kepo ya, karena dari fashion industry sendiri banyak yang base manufacturer di Bandung, jadi aku juga kepo kesini coba masuk-masuk melihat what's going on here, apa yang lagi tren, apa yang lagi digandungin, dan orang belanja di sini kira-kira apa ya gitu.
12: Belanja fashion karena banyak hidden gemnya. Pertama hidden gem, kedua affordable ya, buat harga agak-agak masuk di kantong, apalagi buat keluarga kan. Jadi lebih enak di FO karena banyak gitu.
5: Tak sekedar tempat belanja, keberadaan factory outlet juga telah membawa transformasi signifikan dalam lanskap industri fashion di Kota Bandung. Di tengah kemajuan zaman, FO masih terus berupaya bertahan sebagai salah satu ikon fashion sekaligus penyokong perputaran ekonomi di kota kembang. Laisa Nisa, Rizky Rahadian, Bandung, Jawa Barat.
4: Ada-ada saja, ini sebuah kafe di Korea Selatan viral karena ratusan kloset warna-warni yang jadi dekorasinya. Redaksi segera kembali.

0: Ya, musim kemarau dan juga panas terik membuat peminat buah melon jadi meningkat. Salah satunya di Sukoharjo, Jawa Tengah, seorang petani melon bisa meraup cuan jutaan rupiah dalam sehari saat musim panen melon. Ia sengaja membuka kebunnya bagi pengunjung untuk bisa memetik melon sendiri.
1: Ayo dipilih-dipilih buah melonnya. Kalau sudah dapat yang cocok, tinggal potong tangkainya dan masukkan ke keranjang. Wisata petik melon ini berada di Desa Malangan, Sukoharjo, Jawa Tengah dan diminati pengunjung karena memberikan pengalaman berbeda terutama untuk anak-anak. Selain itu, melon premium yang dibudidayakan di sini memiliki rasa manis dengan tekstur daging buah yang renyah.
2: Bisa metik sendiri, milih sendiri, mau yang rasa seperti apa. Coba-coba hal baru, rasanya juga manis, enak.
1: Adalah Mangun, petani melon yang memanfaatkan pekarangan rumahnya untuk greenhouse budidaya melon. Di lahan seluas 150 meter persegi ini, ia menanam melon premium jenis Sweet Lavender dan The Blues. Total ada sekitar 600 pohon melon yang ditanam dengan sistem hidroponik. Harga melon dipatok Rp27.000 per kilogram. Rata-rata untuk satu butir melon beratnya berkisar antara 1,5 sampai 2,5 kilogram.
3: Ini menanam dua jenis yaitu Sweet Lavender sama The Blues. Alhamdulillah untuk respon pengunjung sangat luar biasa.
1: Musim kemarau menguntungkan bagi petani melon karena banyaknya peminat. Mangun mengaku dalam dua hari saja ratusan butir melon laku terjual dengan estimasi omset jutaan rupiah. Budi Harjo Kusumo, Sukoharjo, Jawa Tengah.
0: Selanjutnya kita ke mancanegara, ada sebuah kafe di Korea Selatan yang viral karena ratusan kloset warna-warni yang jadi dekorasinya. Seperti apa uniknya? Ini dia liputannya.
4: Ratusan toilet warna-warni memenuhi taman dan teras sebuah kafe di Korea Selatan. Namun, bukan untuk digunakan. Kloset-kloset ini justru menjadi dekorasi utama kafe tersebut. Kafe Lavacro yang berada di wilayah Emsong ini viral karena mengusung konsep serba toilet. Mulai dari dekorasi, desain kamar mandi, hingga wadah makanan dan minuman, semuanya dibuat dengan tema yang sama. Lavacro sendiri memang merupakan bagian dari Bath Expo, kompleks yang menampilkan berbagai produk sanitasi dan perlengkapan kamar mandi. Di area luar, pengunjung bisa menemukan ratusan kloset dengan berbagai warna dan bentuk. Ada yang tampil seperti bola sepak, ada pula kloset berwarna emas, hingga air mancur berbentuk toilet. Masuk ke dalam kafe, konsep ini makin terasa. Ada es krim yang disajikan dalam wadah berbentuk kloset, sementara minuman disuguhkan menggunakan cangkir dengan desain serupa. Keunikan inilah yang membuat pengunjung datang setelah melihat Lavacro viral di media sosial. Selain menikmati makanan dan minuman, mereka juga bisa berfoto dan melihat beragam desain perlengkapan kamar mandi.
0: Dan tuntas sudah seluruh sajian informasi mendalam terpercaya di redaksi hari ini. Saya Rizky Harisnanda pamit, tetap jaga kesehatan Anda dan sampai jumpa.

0: Halo, kami akan hadirkan sejumlah informasi menarik yang tentunya tajam, dalam, dan menghibur. Selama setengah jam ke depan, sama saya Rizky Harisnanda di CNN Indonesia News Update. Viral di media sosial, video seorang wanita muda jatuh terjungkal setelah ditendang seorang pria di sebuah pusat perbelanjaan di kawasan Senayan, Jakarta Pusat. Dan pada dini hari tadi, pria tersebut ditangkap polisi.
1: Yang baju lengannya...
2: Rekaman CCTV ini memperlihatkan detik-detik seorang wanita muda yang diduga mengalami penganiayaan di lantai 5 sebuah pusat perbelanjaan di kawasan Senayan, Jakarta Pusat. Korban yang sedang mengantre di sebuah kedai makanan tiba-tiba ditendang seorang pria yang duduk di belakangnya. Tendangan tersebut membuat korban terjatuh sebelum kemudian bangkit dan menjauh dari lokasi. Video ini kemudian viral di media sosial. Dari video terlihat seorang pria berbaju hitam diduga terlibat dalam kejadian tersebut. Meski korban wanita muda belum melakukan laporan, polisi tetap menyelidiki insiden tersebut.
3: Walaupun dari pihak korban belum melakukan laporan, namun demikian tetap dari Reskrim Jakarta Pusat dan Tanah Abang kerjasama kita melakukan penyelidikan.
2: Penyelidikan polisi membuahkan hasil. Pada Jumat dini hari, tim Opsnal Subdit 4 Jatanras di Treskrimum Polda Metro Jaya menangkap seorang pria di Penjaringan Jakarta Utara yang viral menendang wanita di mal. Selain itu, penyidik juga telah meminta keterangan dari 4 orang saksi. AKBP Abdul Rahim menyebut, pria berinisial R akan menjalani pemeriksaan untuk mengungkap kronologi dan motif kejadian. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Informasi berikutnya, keluarga hingga kerabat dari 5 jurnalis dan 3 orang awak kapal yang hilang kontak saat melakukan peliputan aktivitas Gunung Anak Krakatau menggelar tabur bunga pada Jumat pagi. Doa bersama tersebut dilaksanakan bertepatan dengan dihentikannya proses pencarian rombongan wartawan.
4: Dengan berat hati, pelaksanaan operasi gabungan ini oleh pihak yang memiliki kewenangan dinyatakan dihentikan.
2: Suasana haru terlihat saat keluarga dan rekan seprofesi dari 5 jurnalis yang hilang kontak menggelar tabur bunga di Pantai Carita Pandeglang pada Jumat pagi. Tabur bunga menjadi momen duka bagi keluarga dan rekan korban yang masih menunggu kabar dari 8 orang yang hilang saat hendak meliput aktivitas Gunung Anak Krakatau pada Senin 7 September lalu. Dengan dekapan bunga di tangan, keluarga korban terlihat saling menguatkan.
5: Sehingga kita sangat berharap dengan acara tabur bunga dan seluruh keluarga dan teman-teman kantor, ya teman-teman ini pulang.
2: Selain itu, keluarga dari 5 jurnalis dan 3 kru kapal KM Arupadatu 1 yang hilang kontak di Selat Sunda juga menggelar aksi tabur bunga setelah operasi pencarian SAR gabungan resmi berakhir. Tabur bunga dilakukan di titik koordinat dugaan hilangnya speedboat tersebut. Istri dan anak dari Yudhistiro, jurnalis iNews yang hilang kontak nampak bersedih saat melakukan proses tabur bunga ke lautan. Sang istri tetap berharap mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar sang suami

0: bisa ditemukan.
1: Memberikan penghormatan terakhir kepada suami saya. Walaupun tetap besar harapan saya ada mukjizat dari Allah, tapi tetap saya hanya bisa berserah diri pada ketetapan yang sudah ditentukan oleh Allah.
0: Keluarga korban lainnya juga terus memanjatkan doa agar kedelapan orang yang masih hilang bisa ditemukan. Meski operasi pencarian sudah dihentikan, pemantauan masih terus berlangsung dari kapal nelayan dan masyarakat setempat. Tim Liputan, CNN Indonesia.
2: Dan berikutnya kami hadirkan berita menarik lainnya dalam kilas update berikut ini. Ya, video amatir memperlihatkan ini ada sejumlah orang yang diduga menjadi korban investasi bodong yang mengamuk di pelabuhan feri Sovivi, Kota Tidore, Maluku Utara pada Kamis sore. Mereka yang mengaku menjadi korban merasa kesal lantaran dibohongi. Mereka pun meminta agar uang yang sudah disetorkan segera dikembalikan. Polisi menyebut pihaknya masih melakukan pendataan terhadap para korban maupun kerugian yang dialami. Hingga Kamis malam, ratusan korban yang didominasi emak-emak ini kembali mendatangi Polres Ternate. Pemilik investasi dengan nama usaha Zahra Berkah dan sejumlah orang juga sudah dimintai keterangan. Ya, dan berikutnya kita akan lihat, ini adalah sejumlah video ya. Ada video jemaah umroh asal Jombang, Jawa Timur yang terlantar di Tanah Suci Mekah. Tercatat 26 jemaah mengalami overstay selama 5 hari di Mekah akibat ketidakpastian jadwal dari pihak biro perjalanan karena tidak ada kejelasan. Sejumlah jemaah akhirnya membeli tiket kepulangan secara mandiri dengan biaya Rp7.200.000 per orang. Sambil menunggu surat resmi pencabutan izin, pihak Kementerian Haji telah menutup akses pendaftaran calon jemaah umroh PT Anisa Ahmada Travelindo. Kemenhaj juga meminta agar biaya umroh sebesar Rp30 juta dikembalikan kepada 4.000 calon jemaah yang tersebar di seluruh Indonesia. Berikutnya kita akan lihat pengunjung rumah makan yang panik saat dapur terbakar. Jadi kita lihat pengunjung rumah makan panik berhamburan keluar saat kobaran api membakar dapur rumah makan di Pasar Gunung Batu di Bogor, Jawa Barat. Kejadian bermula saat sang pemilik hendak mengganti regulator gas dan diduga selang regulator bocor hingga menyambar percikan api. Kobaran api terkendali usai tim damkar tiba di lokasi. Meskipun tidak menelan korban, seluruh hidangan, masakan dan juga perabot hancur. Sementara petugas mengamankan barang bukti tabung LPG dan regulator yang hangus terbakar. Dua pekan terakhir, harga daging ayam broiler di sejumlah pasar tradisional di Kota Probolinggo, Jawa Timur naik. Kini harga ayam mencapai Rp42.000 per kilogram. Sementara itu, harga sayur mayur di Kota Parepare, Sulawesi Selatan juga melonjak imbas gagal panen.
3: Lebih dari dua pekan terakhir, harga daging ayam broiler di sejumlah pasar tradisional Kota Probolinggo, Jawa Timur terus merangkak naik. Di Pasar Baru Probolinggo, harga daging ayam broiler dijual sekitar Rp42.000 per kilogram. Hingga September, harga ini menjadi yang tertinggi sepanjang tahun 2026. Kenaikan harga membuat aktivitas jual-beli ayam di pasar menurun. Meski harga naik, stok ayam ras di pasar disebut masih melimpah. Namun tingginya harga membuat pedagang tidak berani menyetok dalam jumlah banyak.
4: Ya, ayamnya naik terus.
5: Sekarang
4: Sekarang harga ayam 42. Sebelum-sebelumnya 38 sampai 40 paling tinggi.
5: Stoknya
4: ya banyak, pembelinya yang enggak ada sekarang. Kalau bukan langganan enggak masuk.
3: Pedagang menyebut harga daging ayam broiler idealnya berada di kisaran Rp30 hingga Rp35.000 per kilogram. Di Pasar Lakesi Kota Parepare, Sulawesi Selatan, Kamis 17 September 2026, harga sayur mayur melonjak sejak beberapa pekan terakhir. Harga cabai rawit menyentuh Rp100.000 dari harga normal Rp25.000 per kilogram. Kenaikan harga cabai rawit berimbas pada harga cabai merah keriting, naik menjadi Rp55.000 dari harga normal Rp35.000 per kilogram. Akibatnya

Ya, baru-baru ini Kementerian Pertanian mencabut izin edar 25 merek beras fortifikasi yang tidak sesuai standar mutu dan dijual dengan harga yang tidak wajar. Lantas apa yang dimaksud dengan beras fortifikasi dan bagaimana konsekuensi medis jika mengkonsumsi beras fortifikasi yang tidak sesuai standar mutu? Berikut informasinya dalam update fakta.

0: Kementerian Pertanian menemukan 25 merek beras fortifikasi yang mengklaim diperkaya kandungan vitamin tidak sesuai standar mutu. Hasil pemeriksaan di 4 laboratorium yang ditunjuk Kementan menunjukkan 25 dari 27 sampel yang diuji tidak sesuai standar nasional Indonesia atau SNI untuk beras fortifikasi. Adapun 25 merek ini mayoritas adalah beras kategori premium yang biasa ditemui di supermarket atau retail-retail modern. Lantas, apa yang dimaksud beras fortifikasi?
1: Jika mengacu pada definisi, beras fortifikasi adalah beras yang telah diperkaya dengan kandungan vitamin atau mineral tertentu. Berdasarkan SNI 9372 tahun 2025, setiap 100 gram beras fortifikasi harus mengandung zat gizi yang meliputi vitamin B1, asam folat, vitamin B12, zat besi, dan juga zinc dengan kadar yang telah ditentukan. Badan Pangan Nasional juga menetapkan bahwa kernel fortifikan wajib dicampur secara merata dengan beras sosoh sebesar minimal 1% sehingga komposisinya merata dan kandungan nutrisinya tidak terkonsentrasi di satu bagian tertentu saja. Nah, biasanya beras yang digunakan untuk memproduksi beras fortifikasi adalah beras kualitas medium seperti ini, yang HET atau harga eceran tertingginya adalah Rp13.500. Menteri Amran Sulaiman menyatakan bahwa untuk menambahkan zat fortifikan atau fortifikasi hanya Rp1.000 per kilogramnya.
0: Lalu, apakah ada konsekuensi medis jika mengonsumsi beras fortifikasi dari merek-merek yang diduga tidak sesuai standar mutu?
2: Oh, nggak apa-apa, kan yang disebut dengan gizi seimbang itu kan kita nggak cuma makan nasi doang. Kita makan nasi, ada protein hewani, alhamdulillah bisa makan sayur dan buah, itu adalah gizi seimbang. Ya barangkali dia mengklaim melakukan fortifikasi berapa miligram, berapa unit, tapi yang dicetak di labelnya tuh beda gitu loh ya. Indonesia banyak lah kayak begitu. Nah itu sebabnya kenapa saya selalu mengatakan berusaha mengkonsumsi makanan utuh, gizi seimbang itu menjadi penting sekali.
0: Peredaran beras fortifikasi yang diduga tidak sesuai standar mutu ini dinilai merugikan konsumen. Pasca temuan ini, Kementerian Pertanian segera mencabut izin dari 25 merek beras yang diduga tidak sesuai standar mutu. Kepolisian juga mulai mengusut unsur pidana kasus ini yang estimasi nilai kerugian ekonominya mencapai Rp89 triliun. Mahardika Utama, Sony Sulistiono, Jakarta.
3: Selanjutnya, imbas adanya perawatan sarana KRL, jalur lintas Tanjung Priuk menuju ke Jakarta Kota, sementara waktu dilayani oleh rangkaian kereta bandara. Kondisi ini menjadi daya tarik tersendiri karena penumpang KRL bisa menikmati fasilitas mewah dengan tarif standar Rp3.000.
4: Stasiun Jakarta Kota dan Tanjung Priuk belakangan ramai diperbincangkan para pengguna transportasi publik. Kehadiran tamu istimewa komuter lain Basuta di jalur komuter pendek tersebut menjadi penyebabnya. Imbas adanya perawatan sarana KRL Jakarta Bogor membuat komuter lain Basuta yang biasanya mengantarkan penumpang eksekutif menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta dialihkan melayani penumpang KRL jalur lintas Tanjung Priuk Jakarta Kota.
5: Pemirsa, kapan lagi kan naik KRL tapi vibe-nya dapat fasilitas premium kayak gini? Karena ini adalah kereta bandara. Halo Ibu.
6: Halo, apa kabar?
5: Iya. Nah, fasilitasnya karena ini adalah kereta bandara, kalau biasanya KRL itu menghadap ke samping dan banyak handle pegangan tangannya, bisa dilihat di samping saya. Kursinya menghadap ke depan dan tentunya ini jadi fasilitas yang sangat berbeda dan pengalamannya unik sekali.

0: dengan kursi yang empuk dan lebih nyaman tentunya.
1: Kebijakan KAI komuter ini dengan cepat viral di media sosial. Banyak penumpang harian yang membagikan pengalaman mereka naik KRL rasa premium ini. Bahkan sejumlah pecinta kereta api atau rail fans dari berbagai daerah sekitar Jakarta sengaja datang khusus ke lintas Peakland untuk mengabadikan momen langka ini. Selain menikmati fasilitas pendingin udara yang maksimal, kursi empuk yang memberikan kenyamanan ekstra, hingga charging port handphone di setiap kursinya.
2: Ini baru pertama kali, beneran pengen nyoba. Bahkan versi pas dia jadi kereta bandara saya nggak pernah nyobain, lumayan ongkosnya.
3: 3 kali saya nyobain, karena saya ada urusan ke Bekasi, saya harus ke Tanjung Priok, dari Tanjung Priok ke kota karena kaki saya habis patah. Jadi saya biasanya saya turunnya di Kampung Pandan, barulah langsung ke Kali terus ke Bekasi. Ya anyway, tapi sekarang ini ya mau kereta api ini sangat bagus ya bagi saya tempatnya.
1: Meski menggunakan rangkaian berbeda, layanan Jakarta Kota Tanjung Priok tetap menerapkan tarif dan jadwal seperti sebelumnya. Imbas pemindahan armada ini, jumlah perjalanan komuter lain Basuta menuju bandara dikurangin 18 perjalanan dari 70 menjadi 52 perjalanan per hari.
0: Gak butuh waktu lama, sudah tiba di stasiun Tanjung Priok. Nah, ini jadi momen yang langka pemirsa. Bagi Anda yang belum pernah nyobain naik kereta bandara sebagai KRL di lintas Jakarta Kota Tanjung Priok, wajib dicoba sih karena momennya gak tahu sampai kapan. Mudah-mudahan bisa panjang ya. Ina Fatan, Fordando Bimantoro, Jakarta.
4: Usai jeda, ada referensi kuliner jelang akhir pekan. Nah, bagi Anda nih yang gemar berolahraga di Gelora Bung Karno, Senayan, bisa melipir buat icip-icip mie ayam dan ada juga sop buah yang porsinya melimpah. Jangan kemana-mana.

Jelang akhir pekan ada referensi kuliner di sekitaran Gelora Bung Karno, Senayan. Ada mie ayam gurih dan juga sop buah dengan porsi yang melimpah yang bisa jadi pilihan untuk mengisi energi setelah berolahraga. Dan informasinya akan sekaligus menutup CNN Indonesia News Update hari ini. Saya Rizky Harisnanda, sampai jumpa.

0: Kantin serbaguna yang berada di sekitar Jalan Pintu 1 Senayan ini menjadi salah satu surganya kuliner di kawasan Gelora Bung Karno atau GBK Senayan. Tempat ini ramai setiap hari, bukan cuma oleh para olahragawan, tapi juga pekerja kantoran. Yang sudah sangat terkenal di sini, Mie Gaul Senayan. Warung ini sudah berjualan sejak 1993 dan mulai buka pukul 6.30 pagi. Menu andalannya, mie yamin komplit, lengkap dengan ayam kecap, pangsit rebus, dan 2 butir bakso. Selain itu ada juga mie ayam gurih dan asin. Untuk porsi komplit harganya Rp26.000.
1: Karena harganya oke, affordable, terus rasanya juga enak, kenyang juga, segar, terus suasananya juga enak gitu, banyak pilihannya gitu.
2: Apa yang ngebedain Mie Gaul ini sama yang lain?
1: Kayaknya rasanya deh ya, kalau misalnya biasanya tuh favoritnya mie yamin, mie yaminnya enak gitu, nggak yang terlalu medok rasanya, tapi pas.
0: Kebiasaan komunitas olahraga yang sering singgah juga ikut membuat Mie Gaul ini semakin dikenal lewat media sosial. Tepat di depan Mie Gaul ada sop buah ipung yang tak kalah ramai. Satu mangkok harganya Rp18.000 dan isinya melimpah.
3: Legend banget di sini, orang tuh biasanya pesen mie ayam Gaul Senayan. Tadi saya pesen ada mie ayam yang rasanya asin katanya. Terus ini ada mie yamin yang nanti dominan manis. Terus juga di depan saya boleh dilihat ini ada sop buah yang kepotongan buahnya gede-gede banget terus numpuk sampai di atas. Saya nggak sabar mau cobain gimana ya rasanya ya. Ayo kita cobain. Untuk harga segini kok bisa dapat banyak sekali buah dalam satu mangkok. Saya mau lanjut cobain deh. Buat kalian kalau misalnya mau ke GBK harus dicobain si buah ini, si sop buah ini.
0: Kenyang dan puas setelah kulineran di GBK. Pilihannya beragam dengan harga yang ramah di kantong. Dea Kirana, Indra Hadi, Jakarta.

0: HP mu mana?
1: Tim Resmo Polsek Mamajang menangkap seorang pria berinisial RM yang diduga melakukan pencurian dengan modus membobol rumah kos di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pelaku dibekuk saat berada di sekitar rumahnya di wilayah Nusa Indah Makassar pada Jumat dini hari. RM diduga menyasar kamar kos yang penghuninya sedang tidur atau kosong di Jalan Tanjung Alang, Kecamatan Mamajang, Makassar pada 9 September 2026 lalu. Pelaku mengambil 2 cincin dan 1 unit perangkat pendengar dalam tas korban, serta mengambil 2 buah helm di bagian bawah kos. Akibat aksi tersebut, korban ditaksir mengalami kerugian sekitar 7 juta rupiah. Dari pemeriksaan sementara, pelaku merupakan residivis dengan kasus serupa dan mengaku telah beraksi sebanyak 2 kali.
2: Dari kos-kosan yang sekiranya orang yang sedang tidur atau kosong, dia merogoh jendela atas, tangannya masuk dan mencoba membuka dengan kunci bagian dalam.
3: Terus di dalam itu yang diambil apa itu?
2: Jadi yang diambil awalnya dia masuk merogoh tas, di dalam tasnya ada 2 cincin, dia ambil 2 cincin dan 1 headset. Setelah itu dia ke bawah, di bawah itu kan ada 2 helm dan dia juga mengambil 2 helm.
1: Pelaku kini ditahan di markas kepolisian sektor Mamajang dan dijerat pasal pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Kedua pelaku yang merupakan anggota komplotan spesialis curanmor ini ditangkap petugas di 2 lokasi berbeda di Kota Medan, Sumatera Utara. Awalnya unit Reskrim Polsek Medan Kota meringkus tersangka inisial AML di Jalan Brigjen Katamso, Medan, Sumatera Utara. Saat itu pelaku ditangkap saat akan mencuri sepeda motor milik warga yang terparkir. Dari hasil pengembangan, petugas berhasil meringkus rekan kerjanya berinisial HS di Jalan Karya Ujung Medan, Sumatera Utara. Saat dilakukan penangkapan, tersangka HS sempat berusaha kabur dan melakukan perlawanan, hingga memaksa petugas menghadiahi timah panas ke kakinya. Dari catatan kepolisian, kedua tersangka sudah beraksi di 20 TKP di wilayah hukum Polrestabes Medan.
4: Untuk lokasi kurang lebih 20. Untuk dimensinya seperti biasa, pelaku ini melihat situasi keadaan kosong atau dan hujan, waktu hujan dan sepi.
1: Seorang pemuda berinisial MR ini tidak dapat berkutik setelah sejumlah warga di Jalan Malaka, Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara mengamankannya pada Selasa malam. Sebelumnya, pemuda tersebut diketahui kedapatan membawa kabur sepeda motor milik seorang warga yang kuncinya masih menempel di kendaraan. Namun, salah satu keluarga korban yang melihatnya langsung meneriaki pelaku sehingga menarik perhatian warga sekitar dan langsung mengejarnya. Warga yang geram bahkan menelanjangi pakaian pelaku hingga nyaris menjadi amukan massa dan langsung dibawa ke Mapolsek Cilincing untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari hasil penyelidikan, pelaku merupakan residivis kasus curanmor yang kerap beraksi di wilayah Tanjung Priok, Koja, hingga Cilincing. Hasil curiannya kerap digunakan tersangka untuk membeli narkoba jenis sabu.
5: Jadi kejadiannya TKP-nya di Jalan Malaka, Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara. Jadi modusnya itu, korban bersama anaknya sedang parkir di TKP, kemudian kunci motor tertinggal. Nah, melihat kunci tertinggal, salah satu pelaku langsung mengambil unit sepeda motor tersebut. Kemudian dilihat oleh adiknya korban, diteriaki. Pada saat itu juga warga mengamankan pelaku.
1: Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat pasal 477 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.

Halo, apa kabar? Belum kering air mata atas tragedi memilukan hilangnya kapal Arupa Datu 1 yang membawa rombongan jurnalis di Selat Sunda. Publik kembali dikejutkan oleh terbaliknya kapal Virgo Transport 8. Dua insiden besar dalam waktu dekat ini memicu tanda tanya besar yang terus berulang dari tahun ke tahun. Mengapa tragedi kecelakaan kapal di Indonesia begitu sulit untuk dicegah? Dan bagaimana menata ulang keselamatan transportasi laut? Kita akan membahasnya sesaat lagi. Kita mulai CNN Indonesia Prime News selengkapnya bersama saya, Victor Pangaribuan.

0: Seorang perempuan penumpang bus jurusan Juanda Taman Sari Bogor diduga menjadi korban pelecehan seksual penumpang di sampingnya. Terduga pelaku melecehkan korban dengan modus berpura-pura tidur. Adapun di Kabupaten Bekasi, seorang pria beratribut ojek online ditangkap polisi usai diduga melecehkan seorang anak.
1: Video seorang perempuan penumpang bus Jabodetabek Residence Connection atau GRC jurusan Juanda Taman Sari yang diduga menjadi korban pelecehan seksual menjadi viral di media sosial. Seorang pria berkacamata hitam yang dinarasikan sebagai pelaku diduga melakukan pelecehan dengan modus berpura-pura tidur pada Kamis malam 17 September. Korban yang kesal kemudian meluapkan amarahnya dengan memukul pundak pria tersebut. Sementara terduga pelaku terlihat bergeming saat korban yang berada di sampingnya memegang kerah kemejanya.
2: Diapain, Mbak?
1: Awak bus kemudian menepikan armadanya ke pos induk patroli Jalan Raya Tol Jagorawi. Tak berselang lama, seorang anggota Polantas membawa pria tersebut ke pos induk PCR Tol Jagorawi untuk dimintai keterangan.
2: Bawa, Pak. Sering ya, Pak, ya, nih, ya, Pak, ya. Taman Sari nih selalu nih.
1: Dikutip dari Detikcom, Kepala Induk PJR Tol Jagorawi, Kompol Ahmad Jajuli membenarkan kejadian di dalam video tersebut. Pelaku sempat membantah perbuatannya ketika ditanyai polisi. Namun akhirnya ia mengaku telah melecehkan korban ketika di dalam bus. Sementara di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, seorang pria beratribut ojek online diduga melakukan pelecehan terhadap seorang anak perempuan. Berbekal rekaman pengawas dan keterangan saksi, personel Satreskrim Polres Metro Bekasi menangkap pelaku di rumah kerabatnya di wilayah Jawa Tengah. Dalam penangkapan ini, polisi turut menyita sepeda motor dan atribut ojek online yang dipakai pelaku saat melancarkan aksinya. Ditemui pada Kamis 17 September, Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Bekasi, AKBP Jericho Lavian Chandra, menyebut pelaku merupakan seorang pengangguran. Akun dan atribut ojek online yang dipakai pelaku saat kejadian merupakan milik orang tuanya. Pelaku melecehkan korban karena kerap menonton video porno. Akibat perbuatannya, pelaku terancam hukuman bui hingga 9 tahun. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Kebun Kosong, Kelapa 2 Kabupaten Tangerang. Polisi pun mengamankan terduga pelaku yang merupakan anak korban. Di lokasi lain diduga mengalami penganiayaan, seorang wanita asisten rumah tangga berharap terduga pelaku yang telah dilaporkan ke polisi ditetapkan sebagai tersangka.
3: Seorang wanita lansia ditemukan warga dengan kondisi terluka parah di sebuah kebun kosong Kelapa 2 Kabupaten Tangerang pada Kamis pagi 17 September 2020. Saat ditemukan, korban masih dalam kondisi hidup. Warga bersama anggota Polsek Kelapa 2 kemudian mengevakuasi korban ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis. Namun korban bernama Eni Warasati berusia 60 tahun akhirnya meninggal dunia. Berdasarkan pemeriksaan awal, polisi menemukan sejumlah luka pada bagian kepala yang diduga akibat hantaman benda tumpul. Berdasarkan pemeriksaan di lokasi, polisi kemudian mengamankan seorang pria berinisial EW yang diketahui merupakan anak kandung korban. Petugas menemukan sebuah benda yang diduga berkaitan dengan peristiwa tersebut. Kecurigaan polisi semakin menguat setelah menemukan luka pada tangan pria tersebut.
4: Dan identitas terduga pelaku, alhamdulillah tidak perlu waktu lama, Polsek Kelapa 2 sudah mengamankan terduga pelaku dengan inisial EW, umur 41 tahun, di mana terduga pelaku adalah anaknya. Untuk mayat ditemukan oleh warga, kemudian warga melaporkan kepada Polsek Kelapa 2, di mana ditemukannya belum meninggal dunia. Jadi ditemukan beberapa luka ada di kepala dan kepala belakang dan depan. Dugaannya luka benda tumpul menggunakan palu. Kemudian warga dan anggota Polsek Kelapa 2 membawa ke rumah sakit. Tidak lama kemudian yang bersangkutan meninggal dunia.
3: Polisi masih mendalami motif serta rangkaian peristiwa yang menyebabkan korban meninggal dunia. Seorang asisten rumah tangga bernama Yuni Asih berusia 43 tahun mengalami dugaan penganiayaan oleh 3 orang di depan sebuah sekolah di kawasan Kota Tangerang, Banten. Korban mengalami luka di bagian bibir dan giginya patah. Kasus dugaan penganiayaan ini telah dilaporkan sejak Desember 2025 ke Polres Metro Tangerang Kota dan perkara ini telah naik ke tahap penyidikan pada April 2026. Namun hingga pertengahan September 2026, 3 orang terlapor belum juga ditetapkan sebagai tersangka. Dalam konferensi pers di kawasan Matraman, Jakarta, pada Kamis 17 September, korban yang didampingi tim kuasa hukumnya menyampaikan harapan agar proses hukum berjalan adil dan transparan. Kuasa hukum korban menilai penyidik telah mengantongi alat bukti yang cukup, mulai dari hasil visum, rekaman CCTV, hingga keterangan saksi.
5: Saya mengalami luka dan trauma yang amat-amat sangat sampai saat ini. Dan saya mengalami luka mengakibatkan juga pecah bibir dan juga patah.
6: Pemeriksaan saksi-saksi dari sisi pelapor sudah dilakukan, bukti-bukti sudah kami sampaikan. Dan dari sisi terlapor sudah dipanggil secara patut sesuai dengan KUHP kita yang baru, 2 kali telah dipanggil secara layak dan patut. Namun informasi yang kami terima dari antara 3 terlapor tersebut baru 1 orang yang diperiksa, yang 2 lagi belum diperiksa.
3: Selain itu, kuasa hukum mengaku telah melaporkan penanganan perkara ini ke sejumlah lembaga seperti Jamwas Kejaksaan RI, KPAI, Kementerian PPPA, hingga LPSK untuk pendampingan korban. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Diduga lakukan pelecehan terhadap siswi PKL, seorang oknum PNS di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat dijemput paksa polisi dan ditahan. Sementara itu 4 tahun mangkir dari panggilan eksekusi, seorang terpidana kasus penipuan di Depok akhirnya diamankan tim intelijen Kejaksaan Negeri Depok.
7: TA tak berkutik setelah dijemput paksa di ruangan kerjanya di Dinas Perhubungan Kabupaten Sukabumi. Setelah terbukti melakukan pelecehan seksual terhadap 3 orang siswi yang sedang melakukan praktek kerja lapangan atau PKL di kantor dinas. TA terbukti melakukan perbuatan cabul baik verbal maupun non-verbal terhadap 3 korban di ruangan kerja pribadinya. Pelaku merupakan Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Sukabumi. Dari keterangan polisi, pelaku menyulap ruang kerjanya di kantor dinas menjadi ruangan karaoke dan mengajak para siswi PKL bernyanyi di ruangannya. Polisi menyita sebuah pengeras suara, mixer digital, dan mic untuk bernyanyi. Akibat perbuatannya, pelaku terancam hukuman 7 tahun penjara. Pelaku kini mendekam di sel tahanan Mapolres Sukabumi. Beginilah proses pengamanan terpidana Dwi Febriaji Nugroho yang dilakukan tim intelijen Kejaksaan Negeri Depok Jumat dini hari. Terpidana diamankan di sebuah rumah tinggal di wilayah Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji, Kota Depok. Dwi Febriaji Nugroho ditetapkan sebagai DPO setelah 4 kali mangkir dari panggilan jaksa eksekutor. Pemanggilan dilakukan sejak September 2022 hingga Juni 2026, namun terpidana tidak memenuhi panggilan dan keberadaannya tidak diketahui. Kasus ini berawal dari perjanjian pembangunan rumah tipe 160 dengan nilai kontrak sekitar Rp305 juta antara terpidana dan seorang korban bernama Imam. Korban telah membayarkan sejumlah uang untuk pembangunan rumah, namun terpidana disebut tidak memenuhi kewajibannya untuk melanjutkan pembangunan. Saat diminta mengembalikan uang, terpidana memberikan cek bank BTN sebagai jaminan, namun cek tersebut tidak dapat dicairkan. Akibatnya, korban mengalami kerugian sekitar Rp250 juta. Terpidana tinggal di rumah kontrakan dan mengaku menggunakan uang hasil perkara untuk kebutuhan sehari-hari. Atas perbuatannya, Dwi Febriaji Nugroho kemudian dieksekusi ke Rumah Tahanan Negara atau Lembaga Pemasyarakatan Depok. Terpidana akan menjalani pidana penjara selama 1 tahun sesuai putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Buron selama 1 bulan setelah video aksinya viral di media sosial, Pak Sutri, pelaku pencurian kendaraan bermotor yang kerap beraksi dengan mbak anak balita di sejumlah wilayah Jakarta Selatan, akhirnya ditangkap saat Reskrim Polsek Kebayoran Lama. Pelaku tidak dapat berkutik saat petugas kepolisian dari Polsek Kebayoran Lama mendatanginya ketika sedang tidur di rumahnya di kawasan Pandeglang, Banten. Kasus ini terungkap setelah video dugaan pencurian sepeda motor tersebar di media sosial. Bermodal informasi dari video viral tersebut, Unit Reskrim Polsek Kebayoran Lama melakukan penyelidikan dengan metode Scientific Crime Investigation atau SCI. Hasil penyelidikan mengarah kepada pasangan Supandi dan Nur Aisyah. Polisi kemudian menangkap keduanya bersama seorang penanda bernama Takril di wilayah Pandeglang, Banten. Dari penangkapan di Pandeglang, polisi menyita 9 sepeda motor yang diduga berkaitan dengan aksi pencurian. Motor hasil curian dijual oleh pelaku sebesar Rp1.500.000 per unit kepada penada. Dari hasil penyelidikan, polisi menemukan fakta bahwa membawa balita saat beraksi diduga bukan sekedar kebetulan. Balita tersebut diduga dimanfaatkan untuk membangkitkan rasa iba warga, sehingga ketika aksi pencurian terpergok, pelaku berpeluang menghindari proses hukum karena warga memilih menyelesaikannya secara kekeluargaan. Kondisi inilah yang menurut polisi kemudian dimanfaatkan pelaku untuk mengulangi aksinya. Sejumlah motor diantaranya diduga berasal dari wilayah Kebayoran Lama dan Pesanggerahan, sementara asal-usul motor lainnya masih didalami. Pak Sutri ini dijerat dengan pasal 476 KUHP tentang pencurian dan pemberatan dengan ancaman maksimal 5 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Viral di media sosial video seorang wanita muda jatuh terjungkal setelah ditendang seorang pria di sebuah pusat perbelanjaan di kawasan Senayan, Jakarta Pusat. Pada dini hari tadi, pria tersebut ditangkap oleh polisi.
8: Yang baju lengannya itu.
9: Rekaman CCTV ini memperlihatkan detik-detik seorang wanita muda yang diduga mengalami penganiayaan di lantai 5 sebuah pusat perbelanjaan di kawasan Senayan, Jakarta Pusat. Korban yang sedang mengantre di sebuah kedai makanan tiba-tiba ditendang seorang pria yang duduk di belakangnya. Tendangan tersebut membuat korban terjatuh sebelum kemudian bangkit dan menjauh dari lokasi. Video ini kemudian viral di media sosial. Dari video terlihat seorang pria berbaju hitam diduga terlibat dalam kejadian tersebut. Meski korban wanita muda belum melakukan laporan, polisi tetap menyelidiki insiden tersebut.
10: Walaupun dari pihak korban belum melakukan laporan, namun demikian tetap dari Reskrim Jakarta Pusat dan Tanah Abang kerjasama kita melakukan penyelidikan.
9: Penyelidikan polisi membuahkan hasil. Pada Jumat dini hari, tim Opsnal Subdit 4 Jatanras di Treskrimum Polda Metro Jaya menangkap seorang pria di Penjaringan Jakarta Utara yang viral menendang wanita di mal. Selain itu, penyidik juga telah meminta keterangan dari 4 orang saksi. AKBP Abdul Rahim menyebut, pria berinisial R akan menjalani pemeriksaan untuk mengungkap kronologi dan motif kejadian. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Sebagai tindak lanjut OTT di Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional KPK Kamis sore menggeledah 3 ruangan dirjen di lingkungan Kementerian ATR BPN. Sementara di Kabupaten Bogor, warga mengeluhkan layanan pertanahan di Badan Pertanahan. Warga merasa dipingpong dalam pengurusan tanah karena minimnya transparansi informasi.
11: Sebagai tindak lanjut operasi tangkap tangan di Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR BPN, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK melakukan penggeledahan di 3 ruangan dirjen pada Kamis sore. Penggeledahan dilakukan di ruangan Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang, ruangan Dirjen Survei dan Pemetaan Pertanahan dan ruang Dirjen Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah. Penggeledahan dilakukan sebagai lanjutan penyidikan perkara dugaan suap dan gratifikasi di lingkungan Kementerian ATR BPN.
12: Baik, jadi dalam rangkaian peristiwa tertangkap tangan di lingkungan Kementerian ATR BPN kemarin, tim melakukan pemasangan KPK lain atau penyegelan di sejumlah lokasi, dan hari ini penyidik memulai melakukan kegiatan penggeledahan di sejumlah titik, di antaranya di 3 ruangan dirjen di lingkungan Kementerian ATR BPN.
11: Dampak OTT Kementerian ATR BPN beberapa waktu lalu membuat kediaman Menteri ATR BPN Nusron Wahid di Kudus, Jawa Tengah menjadi sorotan warga. Menurut warga sekitar, Nusron sempat terlihat di kediaman beberapa hari sebelum OTT KPK. Namun kondisi rumahnya kini sepi setelah OTT.
13: Kemarin, malam Sabtu itu?
14: Sabtu malam.
15: Berapa ya, Pak?
16: Acara apa itu, Pak?
14: Selapanan itu rame, Mas.
15: Selapanan biasanya Pak Nusron?
14: Biasanya datang.
16: Saat itu datang enggak, Pak?
13: datang.
7: Pasca OTT KPK 4 hari lalu, layanan di kantor BPN Cibinong Kabupaten Bogor berjalan normal dan tampak dipadati warga yang mengurus pertanahan. Meski demikian, warga mengeluhkan layanan berbelit dan saling lempar antar petugas. Warga mengeluhkan minimnya informasi prosedur pengurusan sehingga merasa dipingpong antar petugas.
16: Jadi ribet ya, dari customer service diarahkan ke pendaftaran lagi.
17: Jadi dibuat ribet itu ya?
16: Kenapa nggak sekaligus aja di situ langsung gitu?
7: Warga berharap petugas memberikan arahan layanan pengurusan yang jelas sehingga pengurusan surat tanah tidak berbelit. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid buka suara terkait dugaan korupsi di kementerian yang dipimpinnya. Nusron mengatakan menghormati proses hukum yang sedang dilakukan oleh KPK. Hal itu disampaikan kepada wartawan di kantor Kementerian ATR BPN Jumat siang.
18: Pertama, kami menghormati apa yang diproses oleh aparatur penegak hukum, dalam hal ini KPK. Kami juga akan mengikuti dan kami akan membantu proses yang ada di sini. Semoga dengan kejadian ini ada proses percepatan perbaikan pelayanan di internal kantor ATR BPN. Kita ikuti prosesnya ini dan kami serahkan sepenuhnya kepada KPK sebagai APH. Insya Allah tidak terganggu, kami minta tetap solid, pelayanan tetap jalan, peralihan hak 10 hari tetap jalan, pengukuran terjadwal tetap jalan, kan memang sebelum ini kita sudah komited untuk itu, untuk melakukan beberapa inovasi-inovasi dan perubahan-perubahan.
0: KPK geledah kantor PT Summarecon Agung TBK di Jalan Perintis Kemerdekaan Pulau Gadung, Jakarta Timur, Jumat siang. Penggeledahan dilakukan terkait penyidikan dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Kementerian ATR BPN. Penggeledahan yang berlangsung sejak pukul 10 pagi tersebut dilakukan untuk mencari alat bukti dan petunjuk relevan guna membangun konstruksi perkara secara utuh. Langkah ini juga dilakukan untuk menelusuri keterkaitan antar pihak serta mendalami peran pihak lain dalam kasus tersebut. Pihak KPK menyatakan akan terus membagikan informasi kepada publik sebagai bentuk keterbukaan informasi hukum.
19: Adapun penggeledahan hari ini dilakukan di salah satu pihak swasta, yakni di kantor PT Summarecon Agung TBK yang berlokasi di wilayah Jakarta Timur. Upaya paksa penggeledahan dalam rangkaian awal kegiatan penyidikan ini tentu menjadi langkah progresif yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari alat bukti ataupun petunjuk-petunjuk yang relevan guna membantu untuk membangun konstruksi perkara ini secara utuh, termasuk untuk mencari keterkaitan, untuk mencari hubungan antar pihak, dan juga apakah masih ada pihak-pihak lain yang punya peran krusial dalam konstruksi perkara tersebut.
0: Kita ke informasi lain, seorang perajin kayu ditangkap polisi lantaran diduga merakit senjata api serta bom rakitan. Pelaku bahkan diketahui telah melakukan 56 kali uji coba peledakan bom rakitan di sekitar tempat tinggalnya.
20: Seorang perajin kayu di kawasan Ciwaruga, Parongpong, Bandung Barat diringkus petugas Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat 11 September silam. Pria 25 tahun ini diringkus petugas setelah sebelumnya diduga aktif merakit senjata api, mempromosikan bahan peledak hingga bom rakitan. Pelaku diketahui telah melakukan 56 kali uji coba peledakan bom rakitan di sekitar tempat tinggalnya. Dari penggeledahan, sejumlah barang bukti seperti amunisi mortir, proyektil dan peluru tajam, kasing granat nanas, senjata api rakitan, hingga bom panci ditemukan

0: dan diamankan untuk kepentingan penyidikan. Polisi menyebut aktivitas pelaku berkaitan dengan komunitas digital bernama True Crime Community yang beranggotakan sekitar 29 orang dari berbagai daerah dan terhubung dalam jejaring internasional.
1: Perannya adalah sebagai motivator kejahatan ekstrim. Jadi dia yang mengglorifikasikan kejahatan di grup ini, ya. Dan lebih parahnya lagi adalah sebagai pembuat tutorial pembuatan bahan peledak. Dia dengan kemampuan otodidaknya, kemampuan dia mempelajari sesuatu, dia mengajarkan di grup itu dan mengirimkan posting-postingan itu secara aktif.
0: Pelaku akan dijerat dengan pasal 306 KUHP terkait kepemilikan bahan peledak dan senjata api tanpa hak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Selain itu, tersangka juga dikenakan pasal terkait penghasutan di muka umum serta penyebar luasan muatan hasutan melalui teknologi informasi. Freddy Bangun, Bandung, Jawa Barat.
2: Keluarga korban dan rekan jurnalis yang hilang kontak di perairan Selat Sunda melakukan tabur bunga di tengah laut sebagai bentuk doa. Selengkapnya, sesaat lagi.

0: Selalu ada satu hal yang membuat kita terus melaju. Untukku selalu ada Milton Sugar Free. Jadikan setiap momenmu berarti. Milton Sugar Free. Enjoy your moment.
1: Siap menyambut panggilan untuk berhaji, umroh, wisata, ataupun mengeksplorasi gaya hidup halal pilihan? Hadiri CNN Indonesia Islamic Travel Connect, wadah kolaborasi strategis bagi pemerintah, pebisnis, dan masyarakat. Catat tanggalnya 24 hingga 27 September 2026 di Main Atrium Mall Royal Plaza Surabaya. Datang dan dapatkan promo menariknya. Jualan bukan soal gengsi, tapi soal berani mandiri, seperti tiga Gen Z ini. Mario, lulusan universitas di Beijing yang memilih berjualan pecel lele.
2: Aku mau ciptain nih pecel lele pinggir jalan yang bersih dan juga murah.
1: Melati, mantan member JKT48 yang terjun ke bisnis kuliner nasi bakar, ayam, dan bebek.
3: Jadi karena aku suka, aku berani jual.
1: Dan Rijal, mahasiswa yang jualan sayur, bahkan punya usaha penjualan sayur online.
4: Jauh ini gak ada gengsi sama sekali ya.
1: Saksikan Talk It's Fun Minggu 20 September jam 10 pagi di CNN Indonesia.
5: Halo Bu Rina, fasilitas medical check-up di Singapura, aku bantu arrange ya Bu.
6: Okay, thanks Dian.
7: Everything taken care of by Mega First. Now her wealth grows. Her family is protected.
8: Your heart is strong, madam, very strong.
7: So you can be fully present for the moments that matter most. Elevating your well-being with MegaFirst Wellness Package.

0: Penyidik Tim 9 Kejaksaan Agung melimpahkan tersangka Febri Adriansyah beserta barang bukti ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada Jumat pagi. Mengenakan rompi tahanan dan tangan terborgol, mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah tiba di kantor Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada Jumat pagi. Pihak Kejaksaan Agung menyebut tersangka Febri Adriansyah menjalani pelimpahan tahap 2 berupa penyerahan tersangka dan barang bukti dari penyidik kepada penuntut umum. Berkas perkara Febri Adriansyah sebelumnya dinyatakan lengkap oleh penuntut umum pada Rabu lalu.
1: 20 hari ke depan nanti penuntut umum setelah membuat dakwaan dan juga administrasi akan menyerahkan dan melimpahkan ke pengadilan tipikor. Barusan yang hadir adalah Pak atas nama tersangka Eva dan nanti dua berikutnya besok. Salah satunya juga terkait dengan pemerasan, terindikasi adanya dugaan pemerasan dalam penanganan perkara Jiwasraya dan Asabri. Dan ada pengembalian uang dari pihak saksi atas nama FH sekitar 5 M ya, terhadap nanti kita dalami.
0: Upaya pencarian 129 korban tenggelamnya KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa masih terus berlangsung. Pada evaluasi di Posko SAR Nasional di Banjarmasin pada Kamis, Basarnas mengatakan akan mengangkat bangkai kapal yang sudah karam di kedalaman 29 meter.
2: Tim penyelamat dan Kopaska berhasil masuk ke dalam laut pada hari kelima dan memasang tali tambat untuk membantu penyelam naik ke permukaan. Alasannya karena kondisi laut dan cuaca yang baru di hari kelima ini memungkinkan untuk dimasuki tim penyelam. Mereka juga memberi informasi tentang kondisi kapal yang terlihat jelas dari haluan sampai guritan di bawah air. Basarnas akan melakukan operasi salvage, yaitu upaya mengangkat, membalikkan, atau memindahkan bangkai kapal yang tenggelam. Perlengkapan untuk operasi itu sudah dibawa dari Surabaya menuju ke lokasi. Hanya saja dalam jumpa pers itu tidak dijelaskan secara rinci teknis operasi salvage itu.
3: Dan kemarin juga sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Basarnas ya terkait operasi yang akan dilanjutkan setelah 114 korban berhasil kita evakuasi sesuai dengan arahan pimpinan dalam ini Kepala Negara pada saat ratas bahwa kita mengambil keputusan untuk berupaya mengangkat bangkai kapal.
2: Dalam pelaksanaan operasi, tim di lapangan menghadapi kendala perubahan cuaca yang terjadi secara cepat. Sampai hari keempat, ombak yang mencapai 2,5 meter dan arus laut bawah yang kencang tidak memungkinkan tim penyelamat melakukan penyelaman. Mengenai upaya operasi salvage, akademisi dari Fakultas Teknologi Kelautan, Institut Teknologi 10 November Surabaya, Profesor I. Ketut Arya Priyautama memaparkan dua skenario, yaitu mengangkat bangkai kapal menggunakan krain atau dengan balon udara. Untuk pelaksanaannya, kedua skenario ini harus benar-benar dipertimbangkan dari berbagai aspek. Unsur keselamatan tim rescue menjadi hal yang utama. Tapi unsur ekonomis dan biaya yang digunakan untuk pengangkatan bangkai kapal juga harus menjadi pertimbangan.
4: Kalau mau mengangkat, ya mungkin bisa pakai krain yang menghasilkan gaya angkat lewat krain tadi, atau ya bisanya lewat balon udara yang menghasilkan buoyancy. Nah, cuma itu kan perlu dihitung gitu. Ya, seberapa besar balon tadi mengangkatnya begitu. Ya, sehingga kemudian bisa muncul ke permukaan. Nah, itu pun belum berarti bisa membalikkan kapal. Kapal masih tengkurap.
2: Berdasarkan data sementara, jumlah korban dalam kecelakaan ini sebanyak 243 orang. 108 orang berhasil selamat, 6 orang ditemukan meninggal dunia, dan 129 orang lainnya masih dalam upaya pencarian. Andreas Wicaksono, Aga Dipa, Surabaya, Jawa Timur.
0: Rentetan awan hitam menyelimuti dunia pelayaran tanah air. Belum kering air mata atas tragedi memilukan hilangnya kapal Arupa Datu 1 yang membawa rombongan jurnalis di Selat Sunda. Publik kembali dikejutkan oleh terbaliknya kapal Virgo Transport 8 Dua insiden besar dalam waktu berdekatan ini memicu tanda tanya besar yang terus berulang dari tahun ke tahun. Mengapa tragedi kecelakaan kapal di Indonesia begitu sulit untuk dicegah? Dan bagaimana menata ulang keselamatan transportasi laut? Kita membahasnya bersama Wakil Ketua Umum Bidang Ekosistem Transportasi Laut Masyarakat Transportasi Indonesia, Hoery Sutomo. Selamat malam, Pak Hoery. Terima kasih atas waktunya.
5: Selamat malam, Mas.
0: Pak Hoery, dalam kasus hilangnya KM Arupadatu 1 yang membawa rombongan jurnalis di Selat Sunda, menurut Anda, apa yang menjadi kelemahan utama dalam sistem deteksi dini dan komunikasi kapal cepat sehingga kontak bisa terputus begitu lama tanpa jejak?
5: Mungkin khusus untuk pertanyaan nomor 1 terkait dengan kasus Arupadatu ya, Arupadatu 1 yang membawa jurnalis. Barangkali kita perlu mengetahui terlebih dahulu perangkat apa yang tersedia, kemudian bagaimana kondisinya, dan kapan komunikasi terakhir berlangsung, dan bagaimana tindak lanjut ketika kapal tidak memberikan laporan. Saya kira tanpa data tersebut, saya sangat kesulitan dan tidak ingin menyimpulkan ada kegagalan alat atau kelalaian pihak tertentu. Apalagi kita tahu itu kan bukan kapal niaga ataupun kapal yang secara umum, secara reguler melayani rute tertentu. Yang perlu diperkuat adalah rangkaian pemantauan dan kapal sampai ke darat, komunikasi yang masih memiliki cadangan, kemudian pelaporan posisi GPS kalau ada, kemudian perangkat penanda mara bahaya sesuai kebutuhan pelayaran, serta petugas yang segera bertindak ketika komunikasi terputus. Ya. Jadi saya kira itu, karena perangkat di kapal harus diikuti oleh pemantauan dan respon yang jelas di darat, Mas. Jadi saya tidak terlalu banyak bisa berbicara kaitannya dengan Arupadatu 1.
0: Oke, Pak Hoery, kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Masalembo menimbulkan korban jiwa dan ratusan orang hilang begitu. Pasca kejadian, banyak pihak yang langsung menyalahkan usia kapal yang sudah tua. MTI sempat menyesalkan sikap terburu-buru ini. Bagaimana Anda menilai faktor usia kapal yang sudah beroperasi hampir 39 tahun terhadap kelaikan dan keselamatan pelayaran, Pak Hoery?
5: Ya, pertama saya mengaturkan duka cita yang sangat mendalam dari keluarga besar MTI. Dan saya tidak ingin mendahului hasil investigasi resmi dari KNKT yang itu nanti masih membutuhkan waktu yang cukup. Biasanya akan keluar secara resmi itu setelah 4 bulan melalui website. Dan hari ini teman-teman dari tim SAR, dari Basarnas, TNI, Polri, dan seluruh kekuatan di Kementerian Perhubungan itu sedang bekerja keras. Bahkan saya dengar sudah mulai ada pihak dari Selvage yang akan membantu tim SAR untuk bisa mengupayakan kapal tersebut bisa dibalik dan bisa dicari korban lebih banyak lagi. Nah, kalau kita berbicara masalah usia kapal, katakanlah usia yang tersebut itu benar, tentu ini perlu mendapatkan perhatian serius. Karena begini, Mas, usia kapal itu sebenarnya tidak bisa punya korelasi secara langsung dengan kelayakan kapal. Jadi kalau kita berbicara kapal, kapal itu secara spesifik merupakan moda transportasi yang secara terus-menerus mengalami pembaruan, kelas namanya. Jadi kapal ini kalau misalnya bagian dari komponen atau bagian dari platnya itu berkurang 17,5% sampai 20% saja, maka Biro Klasifikasi Indonesia itu wajib memberlakukan regulasi replating. Jadi, dan itu juga berlaku untuk permesinan yang lain, baik itu mesin induk maupun mesin bantu dan segala macam peralatannya. Jadi kalau kita berbicara masalah usia kapal, saya memang hari-hari ini mungkin barangkali semua arus pendapat oleh mereka yang dimintai keterangan oleh media selalu dengan sangat mudah mengatakan bahwa usia kapal, usia kapal, usia kapal. Padahal mereka barangkali juga masih belum memahami terkait dengan kondisi yang sebenarnya. Karena kapal ini sebelum didatangkan ke Indonesia itu sudah melewati berbagai macam saringan yang sangat ketat, mulai dari Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perhubungan, masih ada Biro Klasifikasi Indonesia, masih ada di bawah Dirjen Perhubungan Laut itu ada namanya Dirkapel yang akan menguji semua. Jadi saya kira kalau kita berbicara kapal itu tidak sama dengan kita misalnya membeli atau membangun rumah. Kalau kita membeli atau membangun rumah, kita punya hak penuh, punya otoritas penuh untuk merubah, meningkatkan, mengganti pintu, mengganti jendela. Sedangkan khusus kapal, berapapun usianya, itu wajib kita menggeser kamar mandi saja. Hanya menggeser kamar mandi untuk keperluan interior desain, itu kita wajib mengajukan gambar sampai dengan soft drawing. Soft drawingnya kita ajukan kepada PT Biro Klasifikasi Indonesia, sebuah kelas yang memang dipercaya oleh pemerintah untuk menjalankan semua aturan-aturan di atas kapal. Jadi ini sangat tidak mungkin bila mana kapal itu bisa dengan semaunya sendiri merubah, menambah, mengurangi, dan lain sebagainya.
0: Tidak ada korelasi antara usia kapal yang sudah tua dengan kecelakaan yang terjadi, tapi harus ditelusuri begitu ya. Pak Wiri, dengan dua tragedi besar yang terjadi hampir berdekatan ini, apakah regulasi dan pengawasan pemerintah terhadap operator kapal sudah cukup ketat, atau justru ada celah yang membuat kapal dengan kondisi teknis meragukan tetap diizinkan berlayar? Bagaimana MTI menilai fungsi pengawasan Syah Bandar, otoritas pelabuhan, dalam memastikan manifest, tata muat, dan stabilitas kapal KMP Virgo sebelum diizinkan berlayar begitu, Pak Wiri?
5: Ya, sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwa dalam hal masalah safety itu semuanya harus mengikuti regulasi. Baik itu regulasi domestik maupun internasional. Kita mengenal ada namanya IMO, International Maritime Organization, dan juga SOLAS. Juga ada regulasi domestik yang wajib dipatuhi. Kalau kita bicara regulasi sudah sangat lengkap, baik itu ratifikasi dari regulasi internasional maupun regulasi yang muncul dari dalam negeri. Kemudian kalau kita bicara masalah bagaimana kapal itu bisa mendapatkan jaminan safety yang baik, ini harus dipahami, mohon maaf ini barangkali saya melalui pintunya CNN ini bisa memberikan pemahaman bahwa kalau kita bicara masalah keselamatan, bicara masalah safety, itu tidak bisa berdiri sendiri, tidak boleh bicara safety hanya bicara armada. Bicara kapalnya saja, bicara safety adalah bicara menyeluruh sebuah satu kesatuan ekosistem atau mata rantai. Mata rantainya mulai dari satu, operator yang mempunyai kapal, yang menjalankan kapal. Kemudian ada regulator atau pemerintah, mulai dari pemerintah pusat, kemudian KSOP yang ada di daerah. Ada Biro Klasifikasi Indonesia, ada galangan kapal atau shipyard, kemudian ada pemakai jasa, kemudian ada lagi pemilik barang, ada lagi pengemudi truk. Nah, ini semua saling berkaitan, tidak bisa satu sama lain ini terpisah-pisah. Sehingga satu mata rantai lemah saja itu akan menenggelamkan semua, akan membakar semua. Maka ini patut disadari bahwa kalau kita berbicara masalah keselamatan itu juga dimulai dari yang kita sebut dengan pelabuhan sebagai gerbang utama keselamatan. Nah, selama ini orang tidak paham atau hanya memahami pelabuhan sebagai fungsi yang memiliki dermaga sebagai bongkar muat barang saja, sebagai embarkasi debarkasi penumpang, kendaraan maupun barang. Padahal kalau kita lihat di angkutan penerbangan yang lebih jauh, standarnya kita rasakan bisa lebih tinggi, itu karena di angkutan penerbangan airport itu merupakan gerbang utama keselamatan. Di situlah penumpang itu harus diperiksa apakah membawa barang berbahaya atau tidak. Kemudian bagasi penumpang harus dicek, harus di X-ray, ditimbang. Terus kalau kita bicara masalah kapal Virgo ini yang membawa kendaraan, kendaraan yang masuk ke dalam kapal harus dipastikan bahwa beratnya tidak boleh melebihi dari ketentuan. Kemudian tingginya tidak boleh melebihi ketentuan sehingga dia akan mengganggu kinerja sprinkler. Kemudian panjangnya, kemudian belakangnya masih ada gayor. Nah, dari sesuatu yang sangat telak, sangat nyata itu kan sering kita temui dan sampai karena ini sudah berlangsung berpuluh-puluh tahun, kalau kita bicara dengan angkutan odol kan sepertinya itu lumrah dan biasa saja. Nah, ini saya kira hari ini, mumpung kemarin hari perhubungan nasional dan kita sekarang sedang semua terfokus ke masalah kapal Virgo 8, ayo sama-sama kita benahi, jangan lagi ada muatan overdimensi overload maupun ada muatan di dalam truk ada barang-barang dangerous good yang diatur pada regulasi IMDG atau International Maritime Dangerous Good, yang itu tentu menjadi kewajiban dari seluruh pemangku kepentingan, utamanya dari port security yang ada di pelabuhan masing-masing untuk memastikan bahwa semua kendaraan dan barang-barangnya sudah bebas dari barang-barang yang berbahaya yang bisa terbakar dan meledak sendiri.
0: Oke, oke. Pak Yuri, kita ke kasus yang rombongan jurnalis hilang di perairan Selat Sunda dalam konteks operasi SAR yang melibatkan ratusan personel namun hasilnya minim pada kasus Arupa Datu 1. Apa evaluasi Anda terhadap kesiapan dan efektivitas sistem pencarian dan pertolongan di Indonesia untuk keselamatan pelayaran di laut?
5: Kami sangat menghargai kinerja keras dari tim SAR, dari Basarnas, dan dibantu tentu dengan TNI Polri. Hasil pencarian yang belum sesuai harapan tentu sangat sangat menyedihkan bagi keluarga, tetapi tidak bisa langsung dijadikan ukuran bahwa petugas tidak bekerja secara efektif. Berbeda misalnya bila mana yang hilang atau yang tenggelam itu adalah kapal-kapal niaga yang dia sudah didaftarkan dan sudah diikat pada Biro Klasifikasi Indonesia. Di situ kapal tersebut mempunyai perangkat yang cukup. Dia punya perangkat namanya SART, SART. Dia punya perangkat EPERP, di mana perangkat EPERP itu bila mana kapal ini tenggelam, dia punya mekanisme ada automatic hydrostatic release unit, sehingga EPERP ini dia akan tetap mengapung dan dia akan men-trigger supaya power on, dan power on-nya itu bisa langsung memancarkan sinyal ke satelit dan semua radio pantai maupun kapal-kapal yang mempunyai perangkat yang sama bisa memonitor. Ini yang saya katakan. Bila mana kalau kita berbicara masalah kapal kecil yang mengangkut para awak media ini, memang tentu saja karena itu bukan kapal niaga dan juga pasti tidak terdaftar pada Biro Klasifikasi maupun pada Dirkapel, saya pikir ini memang perangkatnya tidak selengkap ke kapal-kapal niaga yang kami ketahui. Karena itu memang saya pikir SAR ini juga harus dimulai sebelum kecelakaan melalui pelaporan perjalanan. Karena SAR juga kalau tidak ada pelaporan perjalanan, kemudian juga tidak ada pemantauan posisi melalui GPS, tidak punya peralatan radio SAR maupun EPERP, saya pikir siapapun pasti akan kesulitan. Semua itu membantu mempersempit wilayah pencarian, karena bicara Selat Sunda ini kan arusnya juga sangat kuat dari utara ke selatan. Jadi ini memang sama-sama harus kita pahami.
0: Pak Yuri, izin, ini untuk pengetahuan saja, apakah dalam kapal laut sama seperti dalam kapal udara atau pesawat terbang ada black box ship atau seperti itu?
5: Pada prinsipnya antara pesawat terbang dengan kapal laut itu hampir mirip-mirip, tapi memang khusus untuk di pesawat terbang itu memang jauh lebih lengkap karena di pesawat terbang kan di situ ada voice data recorder, di situ juga ada semua data-data yang merekam termasuk percakapan antara kapten pilot dengan stasiun radio yang ada di darat. Nah, tentu saja itu tidak dimiliki persis yang ada di kapal-kapal, meskipun ada beberapa kapal mungkin yang rute-rute internasional dengan daya jelajah yang lebih jauh, mungkin ada yang memiliki semacam data recorder, tetapi itu biasanya yang saya ketahui itu juga bisa mencatat arah, kemudian posisi, kemudian beberapa kapal di dalam ruang mesin, di dalam control room-nya itu juga yang tersambung ke anjungan juga mempunyai data mulai dari putaran mesin, temperatur mesin, tekanan oli misalnya, dan lain sebagainya. Okay. Dan ini memang tidak persis sama, karena memang kapal tidak serumit yang ada di pesawat. Saya kira ke depan barangkali ini juga akan menjadi sebuah regulasi meskipun tidak sama persis dengan di pesawat udara.
0: Oke. Pak Hoiri, melihat banyaknya jumlah korban yang hilang pada KM Virgo Transport 8, apa langkah strategis yang harus segera dilakukan pemerintah dan operator kapal mungkin untuk meningkatkan budaya keselamatan termasuk pelatihan awak dan penumpang menghadapi situasi darurat begitu?
5: Ya, ini alhamdulillah saya kemarin juga sudah dalam Harhubnas, saya juga menyampaikan surat kepada Bapak Menteri Perhubungan dengan beberapa usulan terutama dari kami, karena selain saya sebagai pengurus MTI, saya sendiri juga ketua umum Gabasdap. Kami sampaikan bahwa kalau kita berbicara masalah jaminan keselamatan ke depan, menjadi sangat penting bagaimana menjaga semua komponen atau semua stakeholder yang terdapat pada masing-masing mata rantai itu untuk bisa bekerja sama sebagaimana mestinya. Saya ambil contoh misalnya di moda transportasi udara yang memang peradabannya jauh lebih dulu, jauh lebih maju. Di mana di sana semua mata rantai atau semua pemangku kepentingan itu menjalankan fungsinya dengan baik. Kita lihat misalnya ya, di angkutan udara, penumpang membawa barang yang dianggap itu adalah benda tajam, gunting kecil saja, itu pasti dia dengan ikhlas, dengan rela kalau ditemukan oleh petugas aviation security untuk disita. Atau dia membawa ke kabin penumpang minyak wangi yang melebihi dari 100 ml. Maka bila mana itu disita, pasti penumpang pesawat terbang itu juga akan dengan sukarela. Nah, ini saya kira juga perlu harus para penumpang yang memasuki kapal laut, kapal penumpang maupun kapal penyeberangan ini juga wajib mempunyai kesadaran yang sama. Nah, di depan mata kita sendiri kan sudah terlihat itu, truk dengan muatan sangat tinggi, dengan berat yang melebihi kapasitas yang sudah ditentukan. Bentuk rodanya yang atas bundar, bawahnya lurus, kita lihat sepertinya itu harus sudah waktunya ditegakkan lah aturan overdimensi overload yang memang sampai hari ini itu masih ditunda pemberlakuannya sampai 1 Januari 2027. Yeah. Saya sangat berharap mudah-mudahan setelah 1 Januari 2027 itu tidak ada lagi toleransi terhadap aturan zero odol. Kemudian barang-barang yang berbahaya itu mestinya semua pengemudi, semua pemilik truk harus melaporkan kargo di

0: kan menjadi satu yang siap diangkut ke dalam kapal. Nah, saya pikir kalau semua pihak nanti bisa bersatu padu untuk bisa menyajikan sebuah mata rantai atau ekosistem yang sama-sama sadar, saya hakul yakin bahwa kejadian ini pasti tidak akan terulang lagi.
1: Jangan sampai jembatan timbang hanya berfungsi sebagai estetis saja, tidak berfungsi dengan sebagaimana mestinya, begitu ya. Terakhir Pak Wiri, dengan kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan yang sangat bergantung pada transportasi laut, apa langkah paling krusial dalam roadmap menata ulang transportasi laut yang harus segera dieksekusi pemerintah agar target zero accident bukan sekadar slogan saja, begitu?
0: Ya, kita kan terdiri dari 17.000 pulau dan kita tahu bahwa pelayaran khususnya juga angkutan penyeberangan ini punya fungsi sebagai penyambung konektivitas seluruh Nusantara, kemudian juga bisa menjamin disparitas harga, punya fungsi sebagai penopang perekonomian, dan yang terakhir adalah punya fungsi sebagai pertahanan keamanan, di mana ini kita bisa menjamin integrasi bangsa di seluruh wilayah kepulauan, terutama di wilayah-wilayah terluar, terpencil yang berbatasan dengan negara tetangga. Karena bila mana tidak, maka itu akan sangat berbahaya. Saya sedikit ingin berpesan terkait dengan bagaimana keselamatan kita ke depan ini akan semakin baik. Barangkali sebelum pemerintah mengeluarkan SIUP, mengeluarkan SIUPAL, mengeluarkan izin operasi, barangkali ada baiknya seperti kita juga ingin merekrut seorang pembantu atau ingin merekrut seorang pengemudi, kan pasti harus kita seleksi. Seleksinya mulai dari hal yang paling ringan sampai hal yang paling krusial misalnya. Saya ambil contoh lah, misalnya perusahaan Boeing yang memproduksi pesawat. Itu meskipun hari-hari ini kita tahu persaingan antara Boeing dengan Airbus sangat ketat dan dia butuh pasar, tapi tidak serta-merta saya misalnya mempunyai uang sekian triliun, terus saya datanglah ke Boeing, kemudian saya katakan saya akan mendirikan perusahaan airline komersil, maka pasti Boeing tidak serta-merta langsung memberikan penjualannya kepada saya. Tapi pasti saya akan ditanya, mana direksimu, apakah punya perangkat, apakah punya manajemen masalah safety. Ini adalah sebuah contoh bagaimana pentingnya manajemen sebuah perusahaan sebelum dia memasuki perusahaan komersil yang mengandung safety. Ini juga harus dilakukan seleksi maupun dilakukan upgrade dan pendidikan dengan baik. Ya, kalau kita bisa melihat contoh misalnya, sering kan menjadi perdebatan yang di awal tadi, ini kapal tua. Saya mau tanya, sekarang pesawat Boeing 737 MAX 8 milik Lion Air maupun milik Ethiopia kemarin, 737 MAX 8 yang jatuh, itu kan sepertinya kan ada salah desain atau apa. Nah, itu apakah pesawat tua? Kan bukan. Itu kan pesawat baru, betul-betul baru, jenis baru. Nah, tetapi saya tetap mengatakan bahwa itu merupakan kombinasi. Jadi penyebab kejadian sebuah kecelakaan, apakah itu moda transportasi udara, laut, darat, kereta api, angkutan jalan, itu tetap itu adalah kombinasi blending dari berbagai macam komponen. Memang kalau dalam kasusnya Boeing bisa jadi itu teknis menempati persentase yang cukup tinggi, tetapi tetap ada kombinasi dari human factor. Nah, ini kan menjadi penting, maka human factor ini menjadi penting, mulai dari seleksinya, mulai dari pendidikannya, mulai dari kesehatannya, mulai dari kedisiplinannya.
1: Ya. Jadi prinsip right man in the right place bisa tercapai, begitu ya Pak Heri ya. Terima kasih banyak Pak Heri atas waktu Anda bersama kami di CNN Indonesia Prime News. Selamat malam, sehat selalu Pak Heri.
0: Selamat malam, saya titip mudah-mudahan tidak ada terjadi lagi kecelakaan dan semua belajar dari kasus ini.
1: Baik. Terima kasih. Terima kasih Pak Heri. Ya, berikutnya, meski belum ditemukan, pencarian 5 jurnalis dan 3 awak kapal di Selat Sunda telah dihentikan pada hari ke-10, 17 September. Keluarga korban melakukan tabur bunga di tengah laut sebagai bentuk doa.
2: Pagi ini, 18 September 2026, kapal Basarnas KN SAR Tetuka berlayar kembali ke perairan Selat Sunda. Bukan untuk mencari 5 jurnalis dan 3 awak kapal yang hilang seperti 10 hari terakhir. Kapal mengantarkan Rodiah, istri dari jurnalis iNews Yudhistira Pranoto, dan Kenzi, anak mereka. Keduanya memanjatkan doa di tengah laut, tepat di titik koordinat kapal Arupadatu 1 saat hilang kontak pada 7 September.

0: Kalau hari ini saya melaksanakan tabur bunga secara seremoni aja untuk memberikan penghormatan terakhir kepada suami saya. Walaupun tetap besar harapan saya ada mukjizat dari Allah, tapi tetap saya hanya bisa berserah diri pada ketetapan yang sudah ditentukan oleh Allah.
1: Selain keluarga, kegiatan doa dan tabur bunga juga diikuti rekan seprofesi jurnalis.
2: Kalau harapan itu masih, kita masih berharap mereka masih hidup dan suatu saat akan kembali lagi ya ke keluarga gitu.
1: Pada penghujung hari ke-10 pencarian 5 jurnalis dan 3 awak kapal di perairan Selat Sunda, tim gabungan memutuskan operasi pencarian telah dihentikan. Selama 10 hari, petugas dari Basarnas, Polairut, dan TNI Angkatan Laut tidak menemukan adanya jejak korban maupun objek kapal Arupadatu 1. Pencarian selama 10 hari telah dilakukan melalui jalur laut, udara, maupun darat. Sejak operasi dihentikan, pemantauan tetap dilakukan. Operasi dimungkinkan akan dibuka kembali apabila ditemukan penemuan di kemudian hari. Putri Demes, Maria Oktoba, Pandeglang, Banten.
3: Forum Internasional The Summit of Halal 20 tahun 2026 dengan tema Connecting Nations and Stronger Partnerships resmi digelar di Jakarta. Acara itu menjadi momentum strategis bagi bangsa Indonesia untuk memperkuat kemitraan dagang dan ekonomi halal di kancah global. Potensi industri halal di Indonesia terus didorong untuk menjadi pusat halal dunia. Saat ini kontribusi halal value chain di Indonesia sudah mencapai 27%. Pemerintah menegaskan strategi utama yang dilakukan adalah membangun komunikasi yang baik dengan pengusaha, membawa kampanye halal dengan bahasa marketing yang lebih universal, yaitu halal untuk semua, dan akan mempermudah para UMKM untuk mendapatkan sertifikat halal. Pemerintah juga akan membentuk Indonesia-Malaysia Halal Council pada akhir tahun ini. Langkah itu akan dilanjutkan dengan pembentukan ASEAN Halal Council pada September 2027 sebelum membentuk World Halal Council pada 2028.
4: Di mana halal bukan lagi milik umat Islam semata. Ya, halal menjadi milik semua orang karena halal bukan hanya bicara no pork, no lard, no alcohol. No. Halal itu higher. Halal itu adalah clean. Halal itu kebersihannya terjaga. Halal itu transparansinya terjaga. Halal itu traceability-nya terjaga. Seperti tadi disampaikan, angka halal dunia itu sudah 1,3 triliun US dollar dan 6.400 triliun rupiah diantaranya terjadi di Indonesia.
3: Sebagai gunung tertinggi di Jawa Barat, Gunung Ciremai di Kuningan menyimpan beragam kekayaan alamnya. Salah satunya adalah menghasilkan kopi dengan keunikan cita rasanya tersendiri. Tetap di Prime News dengan informasinya.

0: Perjalanan manis yang dilalui bersama permen Milton Sugar Free selalu tak terlupakan. Milton Sugar Free selalu mendampingi di setiap momen terbesarku. Jadikan setiap momenmu berarti. Milton Sugar Free, enjoy your moment.
1: Halo Bu Rina, fasilitas medical check-up di Singapura, aku bantu arrange ya Bu.
2: Okay, thanks Dian.
3: Everything taken care of by Mega First. Now her wealth grows. Her family is protected.
4: Your heart is strong, madam. Very strong.
3: So you can be fully present for the moments that matter most. Elevating your well-being with Mega First Wellness Package.
5: Berkeringat adalah hal yang wajar, tapi jika keringat keluar berlebihan hingga mengganggu aktivitas dan estetika, bisa jadi itu hiperhidrosis.
6: Kita berkeringat berlebih, padahal tidak ada cuaca panas, sedang bekerja dan ada di lingkungan yang sejuk, itulah yang namanya hiperhidrosis.
5: Kenali penyebab dan cara mengatasi keringat berlebih dalam CNN Indonesia Health, Sabtu 19 September, jam 10:30 siang, di CNN Indonesia.
0: Selalu ada satu hal yang membuat kita terus melaju. Untukku selalu ada Milton Sugar Free. Jadikan setiap momenmu berarti. Milton Sugar Free, enjoy your moment.
7: Realisasi anggaran program makan bergizi gratis MBG yang merupakan program unggulan Presiden Prabowo Subianto telah mencapai 134,2 triliun rupiah terhitung sejak Januari hingga 31 Agustus 2026. Berdasarkan paparan Menteri Keuangan Suhasil Nazara di kantornya pada Jumat siang, realisasi anggaran MBG yang diterima 57 juta siswa dan disalurkan oleh 27.485 SPPG ini menunjukkan tren kenaikan yang konsisten. Mulai dari 19,55 triliun rupiah pada Januari, naik menjadi 75 triliun rupiah di bulan April. Lalu naik lagi menjadi 101,10 triliun rupiah pada bulan Juni, hingga mencapai 134 triliun rupiah pada Agustus 2026. Meski ada sejumlah catatan minor terkait program MBG seperti masih tingginya angka keracunan di sejumlah wilayah, Menteri Keuangan menyebut program unggulan Presiden yang satu ini semakin tepat sasaran.
8: Sambil juga saya ingin merekap ya, bahwa reformasi BGN yang terbaru itu termasuk adanya kewajiban sertifikat laik higien sanitasi. Ada penutupan SPPG telah dilakukan. Ada penataan wilayah 3T. SPPG di daerah 3T dengan stunting tinggi dan diprioritaskan untuk kelompok 3B, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui, dan santri. Jadi penataan-penataan ini semua adalah reform yang sangat baik, membuat menjadi lebih tepat sasaran, termasuk yang terakhir, target oleh BGN itu juga ada reformnya. Penentuan penerima manfaat ini sekarang dilakukan oleh BGN supaya lebih optimal.
7: Jumat pagi, calon kapal induk pertama Indonesia akhirnya tiba di Jakarta. Setelah serah terima pada minggu depan, kapal induk itu nantinya akan bernama KRI Sriwijaya.
9: Setelah menempuh perjalanan selama sekitar 2 bulan, akhirnya calon kapal induk pertama Indonesia tiba di Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta, Jumat pagi. Untuk sementara, kapal ini masih berbendera Italia dan bernama ITS Giuseppe Garibaldi. Pada minggu depan akan digelar seremoni serah terima dan ITS Giuseppe Garibaldi akan berganti nama menjadi KRI Sriwijaya. Kedatangan kapal induk ini disambut sejumlah pejabat Kementerian Pertahanan dan TNI, yaitu Menteri Pertahanan, Wakil Panglima TNI, dan 3 kepala staf. Sebelum beroperasi penuh, kapal ini harus menjalani sejumlah perbaikan dan peremajaan agar sesuai dengan tuntutan operasi di TNI Angkatan Laut.
10: Sebenarnya kapal ini sudah siap berlayar saat ini, ya, tanpa di retrofit pun. Cuman kan kita harus sesuaikan dengan kebutuhan kita ya. Mungkin kebutuhannya Angkatan Laut Italia beda, kebutuhan kita beda. Jadi kita sesuaikan dengan kepentingan angkatan laut kita di Indonesia, dengan situasi di laut tropis kita sesuaikan apa yang perlu ditambahkan, apa yang tidak perlu. Nah, itu calon komandan juga ada di sini. Nanti ada tambahan 100 lagi kru akan bergabung. Mereka akan belajar terus bagaimana mengawaki kapal induk ini.
9: ITS Giuseppe Garibaldi memiliki panjang 180 meter dan bobot penuh 14.000 ton. Menaiki kapal ini cukup melelahkan karena memiliki 12 lantai.
7: Nah, karena tangganya curam, jadi kita kalau turun harus berbalik. Ini lumayan curam. Dan Garibaldi ini ada 12 tingkat, dan tadi kami sempat sampai ke lantai atas, itu cukup capek.
9: Sebagai kapal induk, persenjataan utama Garibaldi adalah pesawat dan helikopter. Karena itu, kapal ini memiliki dek penerbangan dan hanggar.
7: Ya, ini adalah flight deck atau dek penerbangan dari ITS Giuseppe Garibaldi yang nanti akan berganti nama menjadi KRI Sriwijaya. Dan seperti bisa dilihat, ini memang flight decknya ini cukup luas. Dan dalam satu waktu, ini bisa menampung sampai dengan 5 helikopter. Karena di situ seperti dilihat ada titik 1, 2, 3, 4, 5. Dan bisa menampung 5 helikopter sekaligus di atas flight deck ini. Tapi total kemampuan kapal ini mengangkut helikopter adalah sekitar 14 sampai dengan 18 helikopter. Jadi sisanya akan disimpan di hanggar di bawah flight deck ini.
9: Kehadiran kapal induk akan membuat TNI Angkatan Laut semakin mampu melakukan operasi proyeksi kekuatan hingga keluar wilayah Indonesia. Selain operasi militer, kapal induk juga bisa berguna untuk operasi penanggulangan bencana. Belasan helikopter yang diangkut membuat pengiriman bantuan bisa cepat dilakukan. Yon Hermawan, Dwi Ari, Jakarta.
7: Kebutuhan pencahayaan di Bali terus berkembang, tidak hanya untuk menerangi ruang, tetapi juga mendukung kenyamanan, fungsi, suasana, estetika, dan karakter rumah, villa, hingga properti hospitality. Signify Commercial Indonesia memenuhi kebutuhan ini dengan membuka Philips Lighting Store di Pulau Bali agar konsumen berkesempatan untuk melihat, mencoba, serta membandingkan berbagai aplikasi pencahayaan secara langsung sekaligus mendapatkan konsultasi yang dipersonalisasikan sesuai kebutuhan ruang, aktivitas, desain, dan anggaran.

0: Karakter pencahayaan di Bali memiliki keunikan tersendiri karena erat kaitannya dengan suasana ruang, budaya, dan filosofi masyarakat setempat. Seiring dengan perkembangan residensial, industri hospitality, properti premium, dan pariwisata di Bali, Philips Lighting Store Denpasar hadir sebagai store pertama di luar Pulau Jawa. Menyediakan hingga 200 solusi pencahayaan, mulai dari produk dekoratif, fungsional, hingga smart lighting untuk berbagai kebutuhan indoor dan outdoor. Di tengah perkembangan teknologi, perjalanan konsumen dalam menemukan dan membeli produk juga semakin beragam. Riset PricewaterhouseCoopers pada awal 2026 mengenai era baru dunia retail menunjukkan bahwa konsumen kini cenderung memadukan pengalaman online dan offline. Salah satunya dengan menggunakan platform digital untuk menemukan produk, kemudian mendatangi toko untuk mengeksplorasi, membandingkan, dan melihat produk secara langsung sebelum membeli.
1: Kami melihat dalam pencahayaan fungsi experience atau langsung melihat bagaimana pencahayaan tersebut ditampilkan sesuai dengan ruangan yang dibutuhkan oleh konsumen untuk aktivitas yang pas untuk konsumen tersebut di rumah sangat membutuhkan sebuah ruang offline yang konsumen bisa langsung melihat bagaimana pencahayaan tersebut diaplikasikan di rumah.
0: Secara global, Philips Lighting melihat perubahan gaya hidup konsumen yang kini semakin mempertimbangkan pencahayaan sesuai dengan aktivitas dan karakter ruang. Hal ini turut mendorong Philips Lighting Store Denpasar untuk menjadi referensi bagi arsitek, desainer interior, villa developer, kontraktor, dan property manager di Bali dalam mengeksplorasi berbagai solusi pencahayaan secara langsung. Melalui experience zone yang menampilkan berbagai contoh penerapan pencahayaan, mulai dari kamar tidur, ruang keluarga, hingga area dapur dan ruang makan. Sehingga pengunjung dapat melihat gambaran penggunaannya dalam berbagai aktivitas dan fungsi ruang.
2: Kami bukan hanya alih-alih hanya mendisplay, tapi kami melakukan sebuah cara agar mereka bisa merasakan langsung, yaitu dengan cara memberikan experience zone. Jadi bukan hanya melihat produk display, tapi bagaimana produk itu bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Di sini kita tampilkan beberapa mock-up atau experience zone tentang bagaimana ada di kamar tidur, bagaimana di living room, bagaimana lampu bisa ada di kitchen, kemudian di ruang makan, bahkan di ruang televisi.
0: Selain pencahayaan fungsional dan dekoratif, Philips Lighting Store Denpasar juga menyediakan solusi smart lighting, termasuk Philips Smart Lighting Screen Sync yang memungkinkan pencahayaan menyatu dengan konten di layar, untuk menciptakan pengalaman yang lebih imersif saat gaming, menonton film, hingga berkaraoke.

Sebagai gunung tertinggi di Jawa Barat, Gunung Ciremai di Kuningan menyimpan beragam kekayaan alamnya. Salah satunya adalah menghasilkan kopi dengan keunikan cita rasanya tersendiri. Kopi dari Gunung Ciremai kini mulai terbuka untuk pasar ekspor. Selain meningkatkan pertumbuhan ekonomi para petani kopi, hal ini pun sebagai upaya dalam menekan laju inflasi dan stabilitas rupiah.

0: Di balik kabut cermai, harapan itu tumbuh di antara pohon-pohon kopi. Di Desa Cisantana, Kecamatan Cigugur, Kabupaten Kuningan, para petani mengembangkan Robusta dan Arabica. Setiap panen menjadi awal perjalanan dari kebun menuju cangkir para penikmatnya. Buah dipetik, dikeringkan, lalu diolah. Di setiap tahap, mutu perlu dijaga dengan baik, sebab menjangkau pembeli baru juga berarti membangun kepercayaan. Produksi kelompok tani masih di bawah 1 ton per bulan. Namun menurut ketua kelompok petani cermai, Robi, pemasarannya kini sudah menjangkau Thailand. Jepang akan menjadi target pemasaran berikutnya.
1: Karena kan udah dari segi pemasaran, kita tiap ada event, tidak lupa kita diajak kemana-mana. Sampai kan teman kemarin kan sampai berangkat ke Thailand gitu, untuk next-nya ke Jepang. Ya kita masih sedikit ya untuk ini paling kurang bawa di bawah 1 ton.
0: Ya. Bagi pecinta kopi seperti Wandi, daya tarik kopi Kuningan ada pada aromanya yang harum dan nuansa rasa buah atau sering disebut fruity.
2: Kopi Kuningan punya karakter yang khas ya. Tadi saya mencoba rasanya lebih fruity, lebih harum juga, karena mungkin kekuatan dari kopi Kuningan ini ada di geografisnya, yaitu persis di lereng Gunung Ciremai, sehingga membuat rasanya khas dibandingkan dengan kopi-kopi daerah lain.
0: Upaya petani kopi untuk mendorong produksinya hingga ke mancanegara tidak luput dari peran Bank Indonesia Perwakilan Cirebon. BI mendampingi proses pengembangannya dari hulu hingga pemasaran dan tidak lupa membantu para petani untuk memanfaatkan peluang ekspor.
3: Karena kita bicara stabilitas rupiah, yang kedua tentu saja stabilitas rupiah terhadap mata uang negara lain, sehingga disinilah peran untuk kita mendorong ekspor itu menjadi lebih fokus komoditas-komoditas yang punya potensi ekspor besar. Nah, ketika kita bicara ekspor, komoditas kopi ini adalah komoditas yang sangat potensinya besar untuk diekspor.
0: Dalam pendampingannya, BI mendorong produktivitas dan kontinuitas pasokan komoditas untuk mendukung pengendalian inflasi. Sementara pengembangan ekspor membuka peluang penerimaan devisa yang dapat mendukung stabilitas rupiah. Dengan pengelolaan yang maksimal, diharapkan kopi dari lereng Gunung Ciremai ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Harumnya kopi Gunung Ciremai ini juga diharapkan dapat mengharumkan Indonesia melalui aroma kopi di tingkat internasional. Jerry Komara, Kuningan, Jawa Barat.
4: Keinformasi lain, Badan Pusat Statistik meluncurkan klasifikasi baku jabatan Indonesia atau KBJI tahun 2026 pada Jumat pagi. Penyusunan klasifikasi ini berkolaborasi dengan Kementerian Tenaga Kerja untuk memastikan jabatan-jabatan atau jenis pekerjaan di Indonesia makin adaptif dengan kebutuhan industri saat ini. Menurut Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti, penyusunan KBJI ini telah melalui proses panjang dan makin adaptif dengan perkembangan jabatan di Indonesia. Menurutnya KBJI terakhir disusun pada 2014 lalu. Di saat bersamaan, Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Yasir Lee berharap dengan adanya KBJI bisa lebih mudah mengelola pasar tenaga kerja. Sayangnya dalam KBJI ini tidak ada pembahasan standar upah jabatan. Hal itu akan menjadi pembahasan di ranah asosiasi.
5: Pada hari ini kami merilis klasifikasi baku jabatan Indonesia 2026 yang telah diterbitkan melalui peraturan Badan Pusat Statistik tertanggal 14 September. Tentunya ini merupakan kolaborasi yang luar biasa, terutama dengan Pak Menteri Ketenagakerjaan, karena dalam penyusunan KBJI 2026 ini kami bersama dengan Pak Menteri Ketenagakerjaan dan jajarannya melakukan diskusi yang sangat intensif berbulan-bulan, memastikan bahwa KBJI yang baru ini bisa merepresentasikan dan adaptif terhadap perkembangan jabatan yang ada di Indonesia. Tentunya ini satu momentum yang sangat baik karena terakhir KBJI itu 2014 dan ini pembaharuan terhadap KBJI yang sebelumnya.
6: Nanti fasenya itu adalah KBJI ada, mana Bu Isna? Sesudah itu kita akan kembangkan di Kemnaker setiap jabatan itu tupoksinya apa. Itu yang disebut dengan, saya lupa namanya gitu ya. Dan itu sangat membantu perusahaan nanti. Jadi perusahaan itu ketika oke, kami butuh jabatan ini di perusahaan kami, namanya sudah standar ada di KBJI, tupoksinya apa? Nanti dari kita akan provide juga. Kemudian sampai kepada nanti kalau di best practice dari luar negeri itu standar gaji dia berapa, kira-kira pasarnya berapa itu. Tapi itu lebih kepada asosiasi nanti akan ngisi, bukan dari pemerintah. Yeah.
4: Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama CNN Indonesia Prime News.

0: CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
1: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.
2: Perjalanan manis yang dilalui bersama permen Milton Sugar Free selalu tak terlupakan. Milton Sugar Free selalu mendampingi di setiap momen terbesarku. Jadikan setiap momenmu berarti. Milton Sugar Free, enjoy your moment.
0: Di balik setiap sunah tersimpan hikmah yang penuh makna.
3: Apakah dalam berwudu juga ada yang namanya israf, berlebihan? Kan ini ibadah gitu. Maka Rasul mengatakan dalam segala apapun ada yang disebut dengan berlebih-lebihan.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan Rahasia Sunah Sabtu 19 September jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Siap menyambut panggilan untuk berhaji, umroh, wisata, ataupun mengeksplorasi gaya hidup halal pilihan? Hadiri CNN Indonesia Islamic Travel Connect, wadah kolaborasi strategis bagi pemerintah, pebisnis, dan masyarakat. Catat tanggalnya 24 hingga 27 September 2026 di Main Atrium Mall Royal Plaza Surabaya. Datang dan dapatkan promo menariknya.
4: Pusat media Angkatan Bersenjata Yaman merilis rekaman video yang menampilkan serangan udara ke sejumlah markas kelompok Houthi. Sementara itu, serangan drone yang diluncurkan oleh kelompok Houthi di Yaman berhasil dicegat oleh sistem pertahanan udara Arab Saudi. Meski berhasil digagalkan, puing jatuhan drone menyebabkan satu warga negara Yaman yang tinggal di Arab Saudi tewas.
5: Gelombang serangan udara terbaru kembali terjadi di wilayah barat Yaman. Pusat media Angkatan Bersenjata Yaman merilis rekaman video udara saat ledakan hebat menghantam target yang diduga kuat merupakan basis pertahanan dan markas kelompok Houthi. Serangan udara ini difokuskan di dua tempat, yakni wilayah Taiz dan kota Pelabuhan Mocha. Kedua wilayah ini menjadi medan pertempuran sengit karena peran strategisnya sebagai jalur logistik utama di Yaman Barat. Eskalasi konflik di Timur Tengah kembali memanas dan menjatuhkan korban jiwa. Pertahanan udara Arab Saudi berhasil menggagalkan serangan drone kelompok Houthi di Taif. Namun serpian dari drone ini jatuh menimpa kawasan permukiman warga. Otoritas Pertahanan Sipil Arab Saudi mengkonfirmasi seorang warga negara Yaman yang tinggal di Saudi tewas di lokasi kejadian. Selain korban tewas, seorang wanita warga negara Arab Saudi dan seorang warga negara Pakistan juga terluka akibat serangan ini. Sebelumnya Arab Saudi mencatat ada 86 orang terluka akibat intensnya serangan Houthi sepanjang bulan ini. Eskalasi konflik Arab Saudi dan Yaman ini berpotensi terus meluas dan menjadi ancaman serius bukan hanya di darat tetapi juga di jalur pelayaran Laut Merah.
4: Lereng gunung runtuh di Sichuan, China, material tanah dan batuan meluncur ke arah sungai dan jalan nasional hingga memutus arus lalu lintas dari dua arah. Sementara hujan deras memicu banjir di Valencia dan Catalonia, Spanyol. Jalan terendam, mobil tersapu banjir dan seorang pria tewas setelah terjebak di dalam kendaraannya.
6: Lereng gunung runtuh di Moshan, Provinsi Sichuan, China pada Rabu pagi. Material tanah dan batuan meluncur ke arah sungai Minjiang dan

0: jalanan. Rekaman dramatis memperlihatkan debu tebal membubung saat material longsoran runtuh dan menyebar ke arah sungai serta jalur transportasi. Longsor terjadi di dekat terowongan yang sedang dibangun. Material longsor membuat arus lalu lintas di jalan nasional terhenti dari dua arah. Sebelum longsor terjadi, retakan terdeteksi di lereng tersebut sejak bulan lalu. Sekitar 161 warga telah dievakuasi sebagai langkah pencegahan. Dan berkat itu, tidak ada korban jiwa dilaporkan. Hujan deras memicu banjir parah di sejumlah wilayah Spanyol pada Rabu. Di Valencia, air merendam sejumlah jalanan dan membuat mobil harus melaju perlahan menerobos genangan. Rekaman warga memperlihatkan kendaraan berusaha melintasi jalan yang terendam. Sebuah toko di pinggir jalan juga terlihat kepanciran. Sementara di wilayah Catalonia, banjir memicu insiden mematikan. Seorang pria berusia 48 tahun tewas setelah terjebak di dalam mobil yang dikendarainya tersapu banjir di kota Olivella. Banjir menyebabkan penutupan jalan, gangguan transportasi, hingga pembatalan penerbangan. Badan Cuaca Spanyol mengeluarkan peringatan darurat untuk sejumlah wilayah Catalonia serta peringatan bahaya untuk Valencia.
1: Ke informasi lain, perkembangan arsitektur modern kini makin berfokus pada integrasi ruang publik dan alam. Di kota Beijing, China, sebuah fasilitas literasi baru dan modern hadir mengusung konsep unik, menggabungkan kemegahan desain interior dengan suasana hutan tropis bagi pengunjung yang mencari ilmu.
2: Mengusung konsep Forest of Knowledge, area utama perpustakaan ini menampilkan ruang baca bertingkat setinggi 15 meter. Pilar-pilar didesain menyerupai pohon, serta dinding kaca yang luas membuat pencahayaan alam masuk optimal. Konsep ini diciptakan agar pengunjungnya merasakan atmosfer membaca di dalam hutan buatan. Fasilitas ini juga mencatatkan rekor Guinness World Record karena untuk area ruang baca modular menjadi yang terbesar di dunia. Dari sisi pelayanan dan aksesibilitas, Beijing City Library dilengkapi teknologi mandiri untuk peminjaman buku, meja belajar berfasilitas port USB, hingga koleksi literatur peraih penghargaan. Beijing Library berada di kawasan Luxing Park yang melayani setiap hari, kecuali Senin, mulai jam 10 pagi hingga 8 malam. Kehadiran fasilitas ini menjadi tolok ukur baru pengelolaan ruang publik modern yang memadukan fungsi edukasi, estetika arsitektur, dan kenyamanan pengunjungnya.
3: Bangunannya mewah, megah, dan estetikanya sangat modern. Bangunan ini bukan mall atau pusat belanja modern, tapi bangunan ini adalah sebuah perpustakaan di kota Beijing, di distrik Tongzhou. Dan walau bukan menjadi gedung perpustakaan yang terbesar, tapi perpustakaan ini reading areanya menjadi salah satu yang terbesar di Tiongkok dan juga menjadi salah satu yang paling modern yang ada di Tiongkok.
1: Di tengah rendahnya skor literasi kecerdasan buatan atau AI di Indonesia, anak-anak kini tumbuh sebagai kelompok yang paling cepat mengadopsi teknologi tersebut. Tanpa pendampingan yang tepat, anak berpotensi menjadi sasaran empuk, praktik perundungan digital, hingga manipulasi informasi. Lalu bagaimana menyikapi ancaman ini tanpa harus membatasi tumbuh kembang anak di ruang digital? Jawabannya sekaligus menutup CNN Indonesia Prime News edisi hari ini. Saya Victor Pangaribuan pamit, terima kasih. Sampai jumpa.

0: Teknologi kecerdasan buatan atau AI kini tak lagi sebatas fiksi ilmiah. Di balik meja belajar hingga layar ponsel di genggaman, AI kini telah menjelma menjadi teman bermain baru bagi anak-anak. Dari membantu mengerjakan tugas sekolah, membuat gambar otomatis,
1: hingga cloning suara, generasi muda kini tumbuh dengan simulasi realita.
0: Namun, di balik segala keseruan dan kemudahannya, bagaimana kiat untuk menyiapkan anak-anak untuk dapat kritis dalam membedakan mana yang nyata dan mana yang rekayasa?
2: Kecerdasan buatan atau AI kini telah merambah aktivitas harian anak-anak. Tak terkecuali mereka yang berada di rentang usia sekolah dasar hingga menengah pertama 10 hingga 12 tahun. AI tidak hanya dimanfaatkan untuk membantu mengerjakan tugas sekolah, melainkan juga menjadi sarana hiburan interaktif melalui regenerasi gambar, audio, hingga video. Dira, siswa kelas 7 sekolah menengah pertama yang kini menginjak usia 12 tahun, ialah satu di antara banyak anak yang hidup berdampingan dengan teknologi ini. Mengenal AI sejak berada di sekolah dasar, Dira mengaku paling banyak menggunakan AI untuk membantu mengerjakan tugas sekolah, juga mengakses konten hiburan. Namun, di balik efisiensi yang ditawarkan, adopsi AI pada anak justru berjalan lebih cepat. Laporan terbaru UNICEF dan Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi menyebut, tingkat adopsi AI pada anak melaju 3 kali lebih cepat dibanding orang dewasa. Terkait hal ini, Dira bercerita, jika temannya pernah menjadi sasaran perundungan lewat konten yang dibuat menggunakan kecerdasan buatan.
3: Temannya jadi kayak badannya tuh kayak gendut, abis tuh pokoknya jadi kayak jelek gitu. Nah, abis itu kan temen aku dia gak nyaman. Jadinya katanya dia pernah kayak masuk BK gitu. Takut sih. Jadi kayak gak gampang percaya sama konten yang ditemuin gitu.
2: Tak hanya anak, kekhawatiran juga dirasakan para orang tua. Tak terkecuali Anggi, orang tua Dira.
4: Anak belum bisa nih ngebedain antara ini yang real dan ini yang fake gitu kan. Dari situ sih yang lebih kita khawatirkan. Makanya peran orang tua di situ harus benar-benar mendukung dan harus mendampingi lah ya untuk komunikasinya.
2: Kekhawatiran tersebut bukan tanpa alasan. Terlebih data mengungkap skor literasi di Indonesia masih tergolong rendah.
0: Literasi AI di Indonesia masih tergolong rendah. Data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia tahun 2025 mencatat bahwa skor literasi AI di Indonesia baru mencapai angka 49,96 atau belum mencapai separuh pemahaman yang dianggap memadai.

0: pengaruh yang dia dapat, itu kita harus benar-benar cari tahu dulu. Ini benarkah atau ini realkah atau ini hanya terindikasi AI kayak gitu sih. Jadi dari situ kita bedah sama-sama jadi akhirnya kan kita terjalin komunikasi dua arah ya.
1: Dari sisi psikologi, psikolog anak dan keluarga Sani Budiantini menjelaskan, rasa kritis anak terhadap informasi yang diterima memang tak datang begitu saja. Orang tua memiliki peranan penting dalam pendampingan, mulai dari ikut belajar soal perkembangan teknologi yang ada, hingga memupuk rasa percaya melalui bonding dalam keluarga.
2: Nah, orang tua juga tidak boleh kalah cara dengan AI, misalnya mendekati anak dengan baik, tidak menghakimi anak, tetap memahami komunikasi yang baik pada anak, sehingga anak juga bisa percaya pada orang tua. Nah,
1: data UNICEF 2025 lalu menyebut, rata-rata anak Indonesia mengakses internet hingga 5,4 jam per hari. Ruang digital pun kini menjadi lingkungan tumbuh kembang kedua bagi anak.
3: Membendung arus teknologi di era digital seperti menutup mata pada masa depan. AI memang membawa banyak kemudahan, namun tanpa pendampingan yang tepat, juga pemahaman literasi digital dalam keluarga, benteng pertahanan kognitif anak akan sangat mudah ditembus oleh manipulasi informasi. Dari Jakarta, Nabila Putri, Angga Cita Kusuma, melaporkan.

Putri memperlihatkan sejumlah orang yang diduga menjadi korban investasi bodong mengamuk di pelabuhan Feri Sofifi, Kota Tidore, Maluku Utara pada Kamis sore. Mereka yang mengaku menjadi korban merasa kesal lantaran dibohongi. Mereka pun meminta agar uang yang sudah disetorkan segera dikembalikan.

0: balikan. Polisi menyebut pihaknya masih melakukan pendataan terhadap korban maupun kerugian yang dialami.
1: Sekarang masih dalam tahap pemeriksaan dan masih tahap awal sekali, yaitu masih penerimaan laporan seperti ini.
2: Berapa korban yang melapor?
1: Untuk korban kami masih hitung, karena kan malam ini kan situasi sangat banyak ya korban ke sini. Jadi kami masih kami hitung. Sementara masih dalam tahap perhitungan.
0: Hingga Kamis malam, ratusan korban yang didominasi emak-emak ini kembali mendatangi Polres Ternate. Pemilik investasi dengan nama usaha Zahra Berkah dan sejumlah orang juga sudah dimintai keterangan. Rumah pasangan suami istri berinisial A dan Y di Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Banten ini digeruduk warga pada Selasa 15 September. Sejumlah polisi di lokasi dibuat kewalahan menahan warga yang coba merangsek masuk ke dalam rumah untuk menemui pasangan suami istri tersebut. Kamis sore, polisi mengatakan kekesalan dipicu aksi Pak Sutri yang kerap menyiramkan air kotor ke jalan permukiman saat warga melintas untuk sholat maghrib ke masjid. Kejadian yang terus berulang selama kurang lebih 5 tahun sejak 2021 ini membuat kekesalan warga memuncak dan mendatangi rumah Pak Sutri ini. Warga pun meminta A dan Y untuk meninggalkan lingkungan tempat tinggal mereka.
3: Kemarin itu mungkin puncaknya mungkin ya, kalau dilihat dari emosi masyarakat. Sebelumnya kan sudah ada mediasi juga kan pada bulan Mei 2026. Di sini keterangannya sih diduga itu air dari bekas apa ya, memandikan binatang.
0: A dan Y pun bersedia meninggalkan rumah mereka, namun polisi masih berjaga di lokasi dan rumah Pak Sutri itu diberi garis polisi. Tim Liputan, CNN Indonesia.
4: Aduh, kalau hidup bertetangga itu harusnya damai-damai saja. Ya ini ngapain 5 tahun nyiramin air kotor di jalanan. Tiap ada warga yang lewat mau ke masjid. Aduh, itu sih emang udah kacau. Jadi kita harus saling menghargai, saling menghormati. Tapi jangan digeruduk juga ya, mestinya ya. Dibicarakan mungkin atau dikoordinasikan dengan Pak RT, Pak RW, Lurah, Kepala Desa. Dan bisa jadi jalan damai begitu. Dan selain informasi tadi, pemirsa, beragam peristiwa terkini lain khas redaksi malam kami hadirkan untuk Anda selama setengah jam ke depan. Saya Victor Pangaribuan, kita mulai redaksi malam selengkapnya. Viral di media sosial video seorang wanita muda jatuh terjungkal setelah ditendang seorang pria di sebuah pusat perbelanjaan di kawasan Senayan, Jakarta Pusat. Pada dini hari tadi, pria tersebut ditangkap oleh polisi.

0: Inilah rekaman CCTV detik-detik seorang wanita muda yang diduga mengalami penganiayaan di salah satu restoran di lantai 5 pusat perbelanjaan Senayan mengungkap motif kejadian. Namun polisi menyebut saat kejadian terduga pelaku tidak dalam kondisi terpengaruh minuman keras.
1: Pada saat ini sudah memeriksa beberapa saksi termasuk pihak terduga pelaku dan kerabat yang berada di lokasi kejadian. Termasuk CCTV juga sudah dilakukan penyitaan dan analisa untuk dilakukan pendalaman berikutnya.
0: Sementara itu kondisi korban hingga kini masih syok dan trauma. Polda Metro Jaya juga menyiapkan pendampingan trauma healing bagi korban dan akan memastikan kondisi fisik korban. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Berikutnya, seorang pria ditemukan tergeletak bersimbah darah di tengah jalan di Surabaya, Jawa Timur, diduga korban pembacokan. Sementara di Kabupaten Tangerang, Banten, pengembang perumahan yang sedang melakukan pengukuran tanah dikejutkan dengan penemuan kerangka manusia di semak-semak lahan kosong.
3: Pria ini ditemukan tergeletak di tengah jalan Tuku Umar, Kelurahan Dr. Sutomo, Kecamatan Tegal Sari, Surabaya, Jawa Timur, Rabu dini hari. Korban ditemukan dalam kondisi sadar, namun mengalami luka robek di tangan kanan, diduga korban pembacokan. Namun menurut satpam salah satu kafe di dekat lokasi, tak ada yang melihat langsung aksi pembacokan tersebut.
4: Luka antara tangan di sebelah kanan katanya, tapi tidak mau putus karena dibacok kan di sebelah kanan.
3: Korban selanjutnya dirujuk ke Rumah Sakit Bayangkara Polda.

0: Jawa Timur. Kasus ini masih dalam penyelidikan petugas dari Polsek Tegal Sari dan Polrestabes Surabaya. Warga Kecamatan Pasar Kemis Kabupaten Tangerang Banten pada Kamis digegerkan dengan penemuan kerangka manusia yang tergeletak di sebuah lahan kosong di atas semak belukar. Kerangka manusia yang masih mengenakan kaos dan diduga laki-laki ini ditemukan pertama kali oleh pihak pengembang perumahan yang sedang melakukan pengukuran tanah. Kini kerangka manusia itu telah dievakuasi ke RSUD Balaraja Tangerang. Polisi masih menunggu hasil uji forensik untuk mengungkap identitas korban serta penyebab kematiannya. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Jadi kalau hukum Casper dalam forensik menyatakan bahwa rasio kecepatan pembusukan tubuh manusia di udara terbuka membusuk 8 kali lebih cepat dibandingkan jika dikubur di tanah. Ini jenazah manusia yang tergeletak di semak-semak bisa jadi kerangka tulang belulang dalam waktu 2 hingga 4 minggu. Kalau hitungan ini benar, bagi Anda yang kehilangan anggota keluarga sekitar 1 bulan lalu, nggak ada salahnya melapor ke polisi ya. Semoga kerangka manusia yang ditemukan di Tangerang tadi segera diketahui identitasnya sehingga misteri penyebab kematiannya terungkap. Dan berikutnya ada kasus yang memilukan, anak menjadi korban kekerasan orang tua kembali terjadi. Kali ini di Pulau Dewata, Bali, seorang warga negara Australia menghabisi dua buah hatinya yang berusia 4 dan 7 tahun hingga tewas sebelum akhirnya mengakhiri hidupnya sendiri di jendela kamar. Dari rekaman kamera pengawas terungkap sebelum dihabisi ayahnya, anak perempuan yang berumur 4 tahun sempat mencoba lari hingga memohon dengan menyebut I love you daddy beberapa kali namun tidak digubris. Lantas apa sebenarnya yang terjadi sehingga anak-anak ini tewas di tangan ayahnya sendiri? Berikut segmen ulas kasus.

0: Cerita memilukan datang dari Pulau Dewata, Bali. Bagaimana tidak, seorang pria asal Australia sekaligus ayah tega membekap dan mencekik dua anak kandungnya sendiri hingga tewas mengenaskan. Peristiwa ini terjadi Minggu 13 September lalu. Peristiwa ini viral dan memicu keprihatinan siapapun yang mendengarnya.
1: Ya, hampir 4 tahun bule asal Australia ini tinggal di salah satu bungalow yang ada di belakang saya ini. Dari rekaman CCTV terlihat bahwa sang ayah yang diduga melakukan pembunuhan saat itu tinggal bersama seorang anak perempuan dan seorang anak laki-laki. Namun pada saat itu ataupun pada saat kejadian, sang istri yang berkebangsaan Indonesia tengah berada di Jakarta.
0: Kawasan ini memiliki sekitar 10 bungalow. Keluarga warga Australia ini menempati bungalow atau tempat peristirahatan sewaan nomor 2 yang berada di bagian barat. Penghuninya terdiri dari SDJ sang ayah, LKS anak laki-laki berusia 7 tahun, serta ADS anak perempuan berusia 4 tahun. Kasus ini terungkap saat istri korban yang sedang berada di Jakarta mengecek kamera pengawas online lewat ponsel. Ketika itu, posisi kamera pengawas tidak lagi mengarah ke seluruh ruang keluarga, namun justru ke arah bawah. Saat suami dan anaknya ditelepon pun tidak ada yang mengangkat. Karena curiga, sang istri menghubungi pemilik bungalow agar mengecek ke lokasi. Betapa terkejutnya pemilik bungalow dan beberapa warga. Dua anak ditemukan tewas saling bertindihan di lantai kamar. Sementara sang ayah tewas gantung diri di jendela kamar. Dari rekaman kamera pengawas yang diperiksa polisi terungkap, dua anak dieksekusi dengan cara dicekik dan dibekap di kamar tidur. Sebelumnya, anak perempuan yang berusia 4 tahun sempat mencoba lari, namun ditangkap ayahnya. Sang anak bahkan sempat memohon dengan menyebut I love you daddy beberapa kali, namun tidak digubris oleh SDJ.
2: Dia cuma dikejar keluar dari kamar, cuma teriak, I love you daddy, I love you daddy. Dadinya mengajak dan sampai ke sudut dapur, akhirnya ditangkap, dibawa ke kamar. Setelah itu, tidak ada kegiatan.
0: Lalu, apa sebenarnya yang terjadi sehingga anak-anak ini menjadi korban SDJ hingga di luar nalar?
2: Bahwa suaminya ini emosi yang tidak terkontrol dan tingkat kecemasannya yang tinggi. Melihat dari olah TKP kita, keterangan saksi-saksi, karena kan tidak ada orang lain di situ.
0: Dari sejumlah warga yang sempat ditemui di lokasi, sang ayah dinilai berperilaku baik. Namun kadangkala terlihat marah-marah sendiri saat berada di jalan depan area bungalow.
3: Enggak stres, mungkin orangnya agak sedikit stres gitu. Tapi enggak tahu masalahnya itu gara-gara apa, enggak tahu.
4: Kok Mas tahu dia agak stres juga dari apa?
3: Suka marah-marah sendiri dia kadang. Ya, suka marah-marah sendiri. Saat marah-marah enggak jelas gitu.
0: Polisi menyerahkan 3 jenazah ke keluarga setelah istri atau ibu anak-anak ini tidak menginginkan otopsi. Jenazah 3 korban Senin sore dimakamkan di pemakaman Muslim Wanasari Denpasar. Jenazah anak laki-laki dan perempuan dimakamkan di satu liang lahat. Sementara jenazah SDJ dikubur agak jauh sesuai permintaan istrinya. Usai kejadian ini, pemilik bungalow melakukan pembersihan kawasan secara spiritual.
1: Polisi akhirnya menghentikan kasus ayah membunuh kedua anak kandungnya ini. Polisi pun belum sempat melakukan atau mengetahui motif pembunuhan ini karena sang ayah juga meninggal pasca kejadian. Dari kasus ini kita bisa mempelajari bahwa sebaiknya jika anggota keluarga kita ada yang temperamental, ada baiknya keluarga menjaga ataupun mengawasi anak-anak mereka sehingga kejadian ini tidak terjadi lagi. Igede Nyoman Wiryadinata dan Pasar Bali.
5: Berikutnya, seorang guru di Pangkal Pinang ditangkap lantaran diduga mencuri laptop dan telepon genggam milik muridnya sendiri. Informasi ini akan kami rangkum dengan aksi kriminalitas lainnya dalam Kilas Kriminal.
6: MR tak ber terkutik dan hanya bisa pasrah ketika ditelanjangi dan nyaris diamuk massa. Sebelumnya ia kedapatan membawa kabur sepeda motor milik seorang warga yang kuncinya masih tercantol di kendaraan. Namun, keluarga korban yang melihat langsung berteriak sehingga menarik perhatian warga dan langsung mengejarnya. Ia kemudian digelandang ke Mapolsek Cilincing untuk penyelidikan. Dari pemeriksaan, MR diketahui merupakan residivis curanmor yang kerap beraksi di wilayah Tanjung Priok, Koja hingga Cilincing. Hasil curiannya kerap digunakan untuk membeli narkoba jenis sabu. Pada Selasa, Ade, 46 tahun, seorang guru di Pangkal Pinang ditangkap petugas di sekolah tempat ia mengajar lantaran diduga mencuri laptop dan telepon genggam milik muridnya sendiri. Meski sempat mengelak, namun setelah polisi menggeledah isi tas pelaku, ditemukan laptop dan telepon genggam diduga milik siswa yang hilang. Pelaku beserta barang bukti lalu dibawa ke kepolisian sektor Taman Sari, Bangka Belitung. Dari pemeriksaan, barang curian tersebut rencananya akan dijual oleh pelaku untuk bermain judi daring. Atas perbuatannya, Ade terancam hukuman 7 tahun penjara.
7: Bang, bantu cek bang di mana ya?
6: Petugas BNNP Sumatera Barat melakukan penghadangan terhadap kendaraan yang membawa ganja di simpang pasar Koto Baru, Kabupaten Agam pada Selasa subuh 15 September. Petugas memblokade jalan, namun target operasi mencoba melarikan diri dengan menabrakkan mobil ke kendaraan yang melakukan blokade hingga rusak parah. Petugas lalu mengamankan S. Ketika dilakukan penggeledahan, petugas menemukan satu karung besar dan 10 paket besar ganja. Dari interogasi, pelaku mengaku disuruh Solihin yang saat ini berada di lapas kelas 2B Bukit Tinggi untuk menerima 30 paket ganja kering tersebut dan dikirimkan ke Padang Panjang. Sekitar 30 kg ganja kering diamankan petugas dalam operasi ini. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Sejumlah pelaku kejahatan ditangkap usai aksinya terekam kamera, pemirsa. Di Jakarta, pasutri pelaku curanmor yang beraksi dengan membawa balita ditangkap. Pelaku mengaku sengaja bawa balita agar kalau tepergok, warga akan iba dan tak memproses mereka secara hukum. Sementara di Bandung, seorang ODGJ dianiaya lantaran dituduh mencuri.
8: CCTV merekam aksi Supandi, pelaku curanmor mendekati motor target dengan membopong balita. Ia lalu menyerahkan anak tersebut kepada Nur Aisyah, sang istri, sebelum kemudian mencuri motor tersebut. Setelah buron selama sebulan, pelaku tak berkutik saat petugas Polsek Kebayoran Lama menangkap mereka di rumahnya di kawasan Pandeglang, Banten. Selain pelaku, polisi juga menyita 9 motor yang diduga berkaitan dengan aksi pencurian

0: dan menangkap penadah bernama Takril. Dari pemeriksaan, pasangan ini mencuri motor dengan bawa balita untuk membangkitkan rasa iba. Di mana ketika aksi curanmornya terpegok, warga akan iba dan tak memproses mereka secara hukum. Kamera pengawas toko mainan merekam aksi sopir pribadi istri anggota DPR RI saat mengantarkan ART dan anak majikan yang berbelanja Juni lalu. Setelah semua penumpang keluar menuju toko, sopir bernama Agus Subekti menutup semua pintu mobil. Di dalam mobil diduga Agus mengambil uang majikannya dalam tas senilai 25 juta rupiah. Setelah mengantongi uang, pelaku kabur dan meninggalkan mobil beserta kuncinya. Pelaku ditangkap petugas saat pulang ke rumahnya 10 September lalu. Polisi pada Kamis siang menyebut pelaku mengambil uang dan kabur ke sejumlah kota hingga Bali. Uang hasil pencurian digunakan untuk membayar utang dan untuk kebutuhan selama pelarian. Rekaman video memperlihatkan dua pemuda menganiaya seorang pria dengan gangguan jiwa di sebuah warung yang berada di kawasan Marga Asih, Bandung. Tanpa belas kasih, pelaku memukul korban dengan helm. Berbekal rekaman video yang viral, anggota Reserse Kepolisian Sektor Marga Asih menangkap para pelaku. Dari pemeriksaan sementara, pelaku menganiaya lantaran menuduh korban mencuri. Kedua pelaku yang masih remaja kini ditahan di Kepolisian Sektor Marga Asih dan terancam hukuman penjara 5 tahun. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Ada lagi nih, sejumlah aksi kejahatan kembali terekam kamera. Di Pasuruan, Jawa Timur, seorang pria nekat mencuri besi penutup selokan sepanjang 1 meter dari depan restoran Siap Saji. Sementara di Banyumas, Jawa Tengah, seorang wanita berhijab mencuri uang dari panti pijat. Ironisnya, korban merupakan penyandang tunanetra.
2: Kamera CCTV merekam seorang pria dengan mengendarai sepeda motor mendatangi restoran Siap Saji di Jalan Wahidin, Kota Pasuruan yang tengah tutup pada Rabu pagi. Melihat kondisi sepi, pelaku langsung nekat mengangkut besi penutup selokan ke atas sepeda motornya meski berat. Usai berhasil mengangkat besi berukuran 1 meter itu, pelaku pun kabur. Berbekal rekaman CCTV, pemilik restoran berencana melaporkan kasus pencurian ini ke polisi. CCTV merekam pencurian sepeda motor di halaman toko di Jalan Solo Boyolali, Desa Randusari, Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali pada Kamis pagi. Maling bersarung ini sempat mondar-mandir di sekitar lokasi untuk memantau situasi. Setelah yakin aman, pelaku pun langsung beraksi, tapi ia justru terjatuh saat mencoba menaiki sepeda motor curiannya. Pelaku lalu kembali berdiri dan langsung tancap gas ke arah Boyolali. Pencurian ini terbilang berjalan mulus lantaran pemilik lupa mencabut kunci kontak sepeda motor. Pemilik baru mengetahui sepeda motornya dicuri ketika hendak membeli makanan. Kasusnya sudah dilaporkan ke Polsek Teras. Inilah rekaman CCTV yang memperlihatkan seorang wanita berhijab masuk ke rumah pijat Pertuni di Jalan Patriot, Purwokerto Selatan, Banyumas pada Kamis pekan lalu. Wanita yang menenteng gelas minuman ini masuk melalui pintu depan yang tidak terkunci, lalu menuju ruang tengah. Salah satu penghuni yang juga merupakan korban terlihat keluar rumah, namun karena korban merupakan penyandang tunanetra, ia tidak menyadari ada orang yang masuk. Melihat korban keluar, pelaku kemudian masuk ke kamar tidur korban dan mengambil uang Rp950.000 yang merupakan tabungan dari hasil jasa pijat. Pelaku lalu kabur. Korban bernama Suryani mengaku kehilangan seluruh uang tabungannya. Ironisnya, pencurian di rumah pijat Pertuni ini sudah terjadi sebanyak 3 kali. Kasus ini telah dilaporkan ke polisi dan korban berharap pelaku segera ditangkap. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Kita ke perkembangan pencarian korban tenggelamnya kapal motor Virgo Transport 8 di perairan Kepulauan Masalembu, Laut Jawa. Posisi badan kapal Virgo Transport 8 saat ini mengalami pergeseran. Sementara itu, tim penyelam TNI Angkatan Laut berhasil menemukan sejumlah barang, termasuk dompet dan kartu identitas yang diduga milik penumpang kapal motor Virgo Transport 8 dari sekitar bangkai kapal.

0: cepat dihentikan demi keselamatan para penyelam. Sementara itu, tim penyelam TNI Angkatan Laut berhasil menemukan sejumlah barang yang diduga milik penumpang kapal motor Virgo Transport 8. Barang temuan itu pada Jumat telah tiba di Terminal Pelabuhan Trisakti, Banjarmasin. Temuan tersebut meliputi dompet, kartu identitas yang diduga milik penumpang, serta 197 paket kiriman, serta peralatan keselamatan kapal. Barang tersebut ditemukan di sekitaran bangkai kapal karena hingga hari ke-6, petugas belum dapat melakukan pencarian langsung ke bagian dalam kapal. Selanjutnya, barang-barang temuan itu akan diserahkan ke pihak KNKT. Kami sore, penyidik Subdit Gakum Ditpol Airut Polda Kalimantan Selatan memeriksa KSOP Pelabuhan Tanjung Perak dan sejumlah saksi serta pihak terkait operasional KM Virgo Transport 8. Pemeriksaan dilakukan untuk menyelaraskan penyidikan sekaligus mendalami aspek keselamatan dan administrasi pelayaran. Pemeriksaan juga menyasar pihak yang berkaitan dengan regulasi dan penertiban surat persetujuan berlayar atau SPB. Sebelumnya, KM Virgo Transport 8 tenggelam di perairan Kepulauan Masalembu, Laut Jawa, Minggu 13 September dalam pelayaran dari Surabaya menuju Banjarmasin. Dari 243 orang yang tercatat di manifest, 108 orang ditemukan selamat, 6 orang meninggal dunia, dan 129 lainnya masih hilang. Penyebab terbaliknya KM Virgo Transport 8 hingga kini masih menjadi perdebatan. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Angkot Jaklingko menabrak sejumlah pemotor, gerobak usaha hingga tembok rumah warga. Satu orang terluka. Sesaat lagi, tetaplah di Redaksi Malam.

0: ada satu hal yang membuat kita terus melaju. Untukku selalu ada Milton Sugar Free. Jadikan setiap momenmu berarti. Milton Sugar Free. Enjoy your moment.
1: We could tour a city like Ryswood.

0: Rumah Atma Brata menerima mereka yang sering dilupakan. Para lansia hingga penyintas gangguan jiwa dari keluarga prasejahtera. Mereka dirawat dengan kasih oleh Bruder Petrus Partono yang percaya pelayanan bukan soal uang, tapi soal kemanusiaan.
1: Semua orang berharga dan punya bagian-bagian yang berguna untuk kehidupan ini dan orang lain.
0: Saksikan CNN Indonesia Heroes, panggilan jiwa di Atma Brata, Minggu 20 September jam 9 pagi di CNN Indonesia.
2: Perjalanan manis yang dilalui bersama permen Milton Sugar Free selalu tak terlupakan. Milton Sugar Free selalu mendampingi di setiap momen terbesarku. Jadikan setiap momenmu berarti. Milton Sugar Free, enjoy your moment.

0: Sebuah angkot Jaklingko menabrak sejumlah pemotor, gerobak usaha hingga tembok rumah warga di Cilincing, Jakarta Utara. Satu orang terluka dan tak terasa sudah 30 menit saya menemani malam Anda. Informasi kilas peristiwa ini akan sekaligus menutup perjumpaan kita. Ingat, redaksi malam tayang di Trans7 setiap pukul 00:15 waktu Indonesia Barat. Saya Victor Pangaribuan, pamit undur diri. Selamat berakhir pekan. Sampai jumpa.
1: CCTV merekam kecelakaan lalu lintas di Jalan Dewa Kembar, Cilincing, Jakarta Utara, Jumat pagi. Sebuah angkot melaju dan sedikit oleng ke jalur berlawanan hingga menabrak pemotor yang sedang melintas. Angkot baru berhenti setelah menghantam dua gerobak usaha milik warga dan tembok rumah. Akibat insiden ini, satu orang mengalami luka ringan dan dua lainnya mengalami shock. Belum diketahui penyebab pasti kecelakaan ini. Kasus ini kini ditangani Unit Laka Lantas, Jakarta.

Utara. Inilah video jemaah umroh asal Jombang, Jawa Timur yang terlantar di Tanah Suci Makkah. Tercatat 26 jemaah mengalami overstay selama 5 hari di Makkah akibat ketidakpastian jadwal dari pihak biro perjalanan PT Anisa Ahmada Travelindo. Karena tidak ada kejelasan, sejumlah jemaah akhirnya membeli tiket kepulangan secara mandiri dengan biaya Rp7.200.000 per orang. Sambil menunggu surat resmi pencabutan izin, pihak Kementerian Haji telah menutup akses pendaftaran calon jemaah umroh PT Anisa Ahmada Travelindo. Kementerian Haji juga meminta agar biaya umroh sebesar Rp30 juta dikembalikan kepada 4.000 calon jemaah yang tersebar di seluruh Indonesia. Warga dan pengunjung rumah makan panik berhamburan keluar saat kobaran api membakar dapur rumah makan di Pasar Gunung Batu, Bogor Barat. Kejadian bermula saat sang pemilik hendak mengganti regulator gas, diduga selang regulator bocor hingga menyambar percikan api. Kobaran api terkendali usai tim damkar tiba di lokasi. Meski tidak menelan korban, seluruh hidangan masakan dan perabot hancur. Barang bukti tabung LPG dan regulator yang hangus terbakar diamankan petugas. Tim Liputan CNN.

0: Video amatir memperlihatkan sejumlah orang yang diduga menjadi korban investasi bodong mengamuk di pelabuhan Feri Sofifi, Kota Tidore, Maluku Utara pada Kamis sore. Mereka yang mengaku menjadi korban merasa kesal lantaran dibohongi. Mereka pun meminta agar uang yang sudah disetorkan segera dikembalikan. Polisi menyebut pihaknya masih melakukan pendataan terhadap korban maupun kerugian yang dialami.
1: Sekarang masih dalam tahap pemeriksaan dan masih tahap awal sekali, yaitu masih penerimaan laporan seperti ini.
2: Berapa korban yang melapor?
1: Untuk korban kami masih hitung, karena kan malam ini kan situasi sangat banyak ya korban ke sini, jadi kami masih kami hitung. Sementara masih dalam tahap perhitungan.
0: Hingga Kamis malam, ratusan korban yang didominasi emak-emak ini kembali mendatangi Polres Ternate. Pemilik investasi dengan nama usaha Zahra Berkah dan sejumlah orang juga sudah dimintai keterangan. Rumah pasangan suami istri berinisial A dan Y di Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Banten ini digeruduk warga pada Selasa 15 September. Sejumlah polisi di lokasi dibuat kewalahan menahan warga yang coba merangsek masuk ke dalam rumah untuk menemui pasangan suami istri tersebut. Kamis sore, polisi mengatakan kekesalan dipicu aksi Pak Sutri yang kerap menyiramkan air kotor ke jalan permukiman saat warga melintas untuk sholat maghrib ke masjid. Kejadian yang terus berulang selama kurang lebih 5 tahun sejak 2021 ini membuat kekesalan warga memuncak dan mendatangi rumah Pak Sutri ini. Warga pun meminta A dan Y untuk meninggalkan lingkungan tempat tinggal mereka.
3: Kemarin itu mungkin puncaknya mungkin ya, kalau dilihat dari emosi masyarakat. Sebelumnya kan sudah ada mediasi juga kan pada bulan Mei 2026. Kalau di sini keterangannya sih diduga itu air dari bekas apa ya, memandikan binatang.
0: A dan Y pun bersedia meninggalkan rumah mereka, namun polisi masih berjaga di lokasi dan rumah Pak Sutri itu diberi garis polisi. Tim Liputan, CNN Indonesia.
4: Halo, jumpa lagi. Laca Kriminal kembali hadir untuk mengupas beragam informasi seputar dunia hukum dan kejahatan. Bersama saya, Rosalyn Hill. Kita ke informasi pertama, pemirsa, seorang

0: Kita ke informasi pertama, pemirsa, seorang residivis di Makassar, Sulawesi Selatan kembali ditangkap polisi karena mencuri tas berisi perhiasan emas milik penghuni kos pada Jumat dini hari. Pelaku menyasar kamar kos yang penghuninya sedang tidur atau dalam keadaan kosong. Sementara itu di lokasi lain, 20 kali beraksi di wilayah hukum Polrestabes Medan. Pelaku curanmor terpaksa dihadiahi timah panas karena berusaha melakukan perlawanan saat akan ditangkap.
1: Tim Resmo Polsek Mamajang menangkap seorang pria berinisial RM yang diduga melakukan pencurian dengan modus membobol rumah kos di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pelaku dibekuk saat berada di sekitar rumahnya di wilayah Nusa Indah Makassar pada Jumat dini hari. RM diduga menyasar kamar kos yang penghuninya sedang tidur atau kosong di Jalan Tanjung Alang, Kecamatan Mamajang, Makassar pada 9 September 2026 lalu. Pelaku mengambil 2 cincin dan 1 unit perangkat pendengar dalam tas korban, serta mengambil 2 buah helm di bagian bawah kos. Akibat aksi tersebut, korban ditaksir mengalami kerugian sekitar 7 juta rupiah. Dari pemeriksaan sementara, pelaku merupakan residivis dengan kasus serupa dan mengaku telah beraksi sebanyak 2 kali.
2: Dari kos-kosan yang sekiranya orangnya sedang tidur atau kosong, dia merogoh jendela atas, tangannya masuk dan mencoba membuka dengan kunci bagian dalam.
3: Terus di dalam itu yang diambil apa itu?
2: Jadi yang diambil awalnya dia masuk merogoh tas, di dalam tasnya ada 2 cincin, dia ambil 2 cincin dan 1 headset. Setelah itu dia ke bawah, di bawah kebetulan ada 2 helm dan dia juga mengambil 2 helm.
1: Pelaku kini ditahan di Markas Kepolisian Sektor Mamajang dan dijerat pasal pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Kedua pelaku yang merupakan anggota komplotan spesialis curanmor ini ditangkap petugas di 2 lokasi berbeda di Kota Medan, Sumatera Utara. Awalnya unit Reskrim Polsek Medan Kota meringkus tersangka inisial AML di Jalan Brigjen Katamso, Medan, Sumatera Utara. Saat itu pelaku ditangkap saat akan mencuri sepeda motor milik warga yang terparkir. Dari hasil pengembangan, petugas berhasil meringkus rekan kerjanya berinisial HS di Jalan Karya Ujung Medan, Sumatera Utara. Saat dilakukan penangkapan, tersangka HS sempat berusaha kabur dan melakukan perlawanan, hingga memaksa petugas menghadiahi timah panas ke kakinya. Dari catatan kepolisian, kedua tersangka sudah beraksi di 20 TKP di wilayah hukum Polrestabes Medan.
4: Untuk lokasi kurang lebih 20. Untuk pemirsa, seperti biasa pelaku ini melihat situasi keadaan kosong atau dan hujan, waktu hujan dan sepi.
1: Seorang pemuda berinisial MR ini tidak dapat berkutik setelah sejumlah warga di Jalan Malaka, Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara mengamankannya pada Selasa malam. Sebelumnya, pemuda tersebut diketahui kedapatan membawa kabur sepeda motor milik seorang warga yang kuncinya masih menempel di kendaraan. Namun, salah satu keluarga korban yang melihatnya langsung meneriaki pelaku sehingga menarik perhatian warga sekitar dan langsung mengejarnya. Warga yang geram bahkan menelanjangi pakaian pelaku hingga nyaris menjadi amukan massa dan langsung dibawa ke Mapolsek Cilincing untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari hasil penyelidikan, pelaku merupakan residivis kasus curanmor yang kerap beraksi di wilayah Tanjung Priok, Koja, hingga Cilincing. Hasil curiannya kerap digunakan tersangka untuk membeli narkoba jenis sabu.
5: Jadi kejadiannya TKP-nya di Jalan Malaka, Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara. Jadi modusnya itu, korban bersama anaknya sedang parkir di TKP, kemudian kunci motor tertinggal. Nah, melihat kunci tertinggal, salah satu pelaku langsung mengambil unit sepeda motor tersebut. Kemudian dilihat oleh adiknya korban, diteriaki. Pada saat itu juga warga mengamankan pelaku.
1: Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat pasal 477 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Seorang supir pribadi, istri anggota DPR RI, mencuri uang majikannya dari dalam tas yang berada di dalam mobil saat mengantarkan anak korban. Aksi pelaku terekam CCTV.
1: Kamera pengawas toko mainan merekam aksi sopir pribadi istri anggota DPR RI saat mengantarkan ART dan anak majikan berbelanja pada bulan Juni lalu. Setelah semua penumpang keluar menuju toko, sopir bernama Agus Subakti menutup semua pintu mobil. Di dalam mobil, diduga Agus mengambil uang majikannya di dalam tas senilai 25 juta rupiah. Setelah mengantongi uang, pelaku pun kabur meninggalkan mobil beserta kuncinya. Kasih Humas Polres Blitar dikonfirmasi Kamis siang mengatakan pelaku mengambil uang dan kabur ke sejumlah kota hingga Bali. Uang hasil pencurian digunakan untuk membayar hutang dan untuk kebutuhan selama pelarian. Pelaku ditangkap saat pulang ke rumahnya 10 September lalu.
6: Dia itu sebagai supirnya. Ya, supirnya mungkin di dalam mobil itu ada uang, mungkin tertarik langsung diambil itu.
1: Kini pelaku ditahan di Mapolres Blitar Kota untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.
0: Viral di media sosial, seorang wanita terjungkal usai ditendang oleh seorang pria di sebuah pusat perbelanjaan di kawasan Senayan, Jakarta Pusat. Petugas dari Polda Metro Jaya menangkap pria berinisial R yang diduga menendang perempuan tersebut.
1: Video CCTV merekam aksi dugaan penganiayaan terhadap seorang wanita di pusat perbelanjaan kawasan Senayan, Jakarta Pusat. Korban yang sedang mengantri di kedai bakso tiba-tiba ditendang oleh seorang pria dari belakang hingga terjatuh. Video itu pun menjadi viral di media sosial. Polisi kemudian memeriksa CCTV dan sejumlah saksi serta mengidentifikasi pria berbaju hitam yang diduga sebagai pelaku. Meski korban belum melapor, namun pada Kamis siang polisi menyelidiki identitas dan motif pelaku. Jumat dini hari, petugas dari Polda Metro Jaya menangkap pria berinisial R yang diduga menendang perempuan tersebut. Dikutip dari CNNIndonesia.com, Kasubdit 4 Jatanras di Treskrimum Polda Metro Jaya menyebut pelaku ditangkap di wilayah Penjaringan, Jakarta Utara. Pelaku telah dibawa ke Polda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Seorang pria berinisial AI ditangkap warga saat membelanjakan uang palsu di salah satu toko bahan pokok di Desa Karya Makmur, Lampung Timur. Sebelumnya, pelaku juga telah lebih dahulu membeli rokok di toko lain. Pemilik toko yang curiga langsung mengejar pelaku dan mendapatinya berbelanja di toko bahan pokok yang tidak jauh dari toko korban. Pelaku pun kemudian langsung ditangkap warga. AI kedapatan menggunakan uang palsu pecahan Rp100.000 dan mengaku membuatnya bermodal video tutorial YouTube. Dari pengakuannya kepada polisi pada Kamis, selama 2 bulan AI telah mencetak 8 lembar uang palsu. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Seorang lansia ditemukan dengan kondisi terluka parah di sebuah kebun kosong Kelapa 2, Kabupaten Tangerang. Polisi pun mengamankan terduga pelaku yang merupakan anak korban. Sementara itu di lokasi lain diduga mengalami penganiayaan. Seorang wanita asisten rumah tangga berharap terduga pelaku yang telah dilaporkan ke polisi ditetapkan sebagai tersangka.
7: Seorang wanita lansia ditemukan warga dengan kondisi terluka parah di sebuah kebun kosong Kelapa 2 Kabupaten Tangerang pada Kamis pagi 17 September 2020. Saat ditemukan, korban masih dalam kondisi hidup. Warga bersama anggota Polsek Kelapa 2 kemudian mengevakuasi korban ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis. Namun korban bernama Eni Warasati berusia 60 tahun akhirnya meninggal dunia. Berdasarkan pemeriksaan awal, polisi menemukan sejumlah luka pada bagian kepala yang diduga akibat hantaman benda tumpul. Berdasarkan pemeriksaan di lokasi, polisi kemudian mengamankan seorang pria berinisial EW yang diketahui merupakan anak kandung korban. Petugas menemukan sebuah benda yang diduga berkaitan dengan peristiwa tersebut. Kecurigaan polisi semakin menguat setelah menemukan luka pada tangan pria tersebut.
8: Dan identitas terduga pelaku, alhamdulillah tidak perlu waktu lama, Polsek Kelapa 2 sudah mengamankan terduga pelaku dengan inisial EW, umur 41 tahun, di mana terduga pelaku adalah anaknya. Untuk mayat ditemukan oleh warga, kemudian warga melaporkan kepada Polsek Kelapa 2, di mana ditemukannya belum meninggal dunia. Jadi ditemukan beberapa luka, ada di kepala dan kepala belakang dan depan. Dugaannya luka benda tumpul menggunakan palu. Kemudian warga dan anggota Polsek Kelapa II membawa ke rumah sakit. Tidak lama kemudian yang bersangkutan meninggal dunia.
7: Polisi masih mendalami motif serta rangkaian peristiwa yang menyebabkan korban meninggal dunia. Seorang asisten rumah tangga bernama Yuni Asih berusia 43 tahun mengalami dugaan penganiayaan oleh 3 orang di depan sebuah sekolah di kawasan Kota Tangerang, Banten. Korban mengalami luka di bagian bibir dan giginya patah. Kasus dugaan penganiayaan ini telah dilaporkan sejak Desember 2025 ke Polres Metro Tangerang Kota dan perkara ini telah naik ke tahap penyidikan pada April 2026. Namun hingga pertengahan September 2026, 3 orang terlapor belum juga ditetapkan sebagai tersangka. Dalam konferensi pers di kawasan Matraman, Jakarta, pada Kamis 17 September, korban yang didampingi tim kuasa hukumnya menyampaikan harapan agar proses hukum berjalan adil dan transparan. Kuasa hukum korban menilai penyidik telah mengantongi alat bukti yang cukup, mulai dari hasil visum, rekaman CCTV, hingga keterangan saksi.
9: Saya mengalami luka dan trauma yang amat-amat sangat sampai saat ini. Dan saya mengalami luka mengakibatkan juga pecah bibir dan juga patah.
10: Pemeriksaan saksi-saksi dari sisi pelapor sudah dilakukan. Bukti-bukti sudah kami sampaikan. Dan dari sisi terlapor sudah dipanggil secara patut sesuai dengan KUHP kita yang baru, 2 kali telah dipanggil secara layak dan patut. Namun informasi yang kami terima dari antara 3 terlapor tersebut baru 1 orang yang diperiksa, yang 2 lagi belum diperiksa.
7: Selain itu, kuasa hukum mengaku telah melaporkan penanganan perkara ini ke sejumlah lembaga seperti Jamwas Kejaksaan RI, KPAI, Kementerian PPPA, hingga LPSK untuk pendampingan korban. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Penangkapan pencuri sepeda motor di Kota Surabaya berlangsung menegangkan. Pelaku disergap polisi saat bersembunyi di dalam kamar mandi. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetap bersama kami, Laca Krimina.
11: Laporan terhangat khas akhir pekan hadir menemani Anda.
12: Seorang petani di Banjarnegara, Jawa Tengah meraup cuan jutaan rupiah dari hasil budidaya durian dengan metode penyambungan bagian atas pohon atau top working.
11: Saksikan selengkapnya hanya di Redaksi Pagi Akhir Pekan. Setiap Sabtu dan Minggu jam 5:30 pagi. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Jualan bukan soal gengsi, tapi soal berani mandiri. Seperti 3 Gen Z ini. Mario, lulusan universitas di Beijing yang memilih berjualan pecel lele.
13: Aku mau ciptain nih pecel lele pinggir jalan yang bersih dan juga murah.
11: Melati, mantan member JKT48 yang terjun ke bisnis kuliner nasi bakar, ayam, dan bebek.
14: Jadi karena aku suka, aku berani jual.
11: Dan Rijal, mahasiswa yang jualan sayur, bahkan punya usaha penjualan sayur online.
15: Jauh ini gak ada gengsi sama sekali ya.
11: Saksikan Talk It's Fun, Minggu 20 September jam 10 pagi di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
16: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
17: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
11: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia.
18: Mengutamakan kekuatan ekonomi pangan negara agraris menjadi masa depan paling strategis. Negara harus ada untuk membuka peluang nyata generasi muda bangsa bangga membangun pertanian tangguh agar bangsa ini tetap utuh di atas kakinya sendiri secara kukuh. Saya Lianita Ruhyat untuk CNN Indonesia.
11: Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.
2: Masih lacak kriminal, pemirsa, sebuah kamar kos dan rumah kontrakan dua lantai di Kota Bambu Utara, Jakarta Barat digerebek polisi dan ditemukan puluhan ribuan butir obat keras. Sementara di Serang, Banten, seorang kurir ditangkap usai kedapatan menyembunyikan sabu di popok bayi.
3: Penggerebekan pertama dilakukan oleh tim Opsional Reskrim Polsek Metro Tanah Abang di sebuah kamar kos di Jalan Kota Bambu Utara, Palmerah, Jakarta Barat. Di sini petugas mengamankan tersangka AS bersama dengan 4.000 butir obat keras daftar G. Petugas kemudian melakukan pengembangan ke rumah kontrakan dua lantai yang tidak jauh dari lokasi pertama. Di lokasi ini, dua tersangka RA dan M ditangkap dengan barang bukti 70.017 butir obat keras golongan G. Penggerebekan dalam operasi NILA 2026 ini bermula dari penangkapan penjual tramadol yang berinisial AR di kawasan Pasar Tanah Abang dengan 1.000 butir obat keras. Dari hasil pengembangan, total barang bukti dari 4 tersangka mencapai lebih dari 75.000 butir. Keempat tersangka terancam hukuman maksimal 12 tahun penjara. Polisi dari Satres Narkoba Polres Serang meringkus seorang kurir sabu-sabu di rumahnya di Cikande, Kabupaten Serang, Banten. Saat diinterogasi, pelaku mengaku tidak menyimpan sabu-sabu di rumahnya. Saat melakukan penggeledahan, polisi menemukan sebuah ponsel, alat hisap, dan satu klip plastik berisi sabu-sabu. Sabu-sabu seberat 0,23 gram tersebut disembunyikan di dalam popok celana bayi. Barang haram tersebut diambil pelaku di salah satu titik sesuai dengan arahan temannya yang kini masuk dalam daftar pencarian orang. Atas perbuatannya, kurir tersebut dijerat dengan Undang-Undang Narkotika dengan ancaman pidana penjara di atas 6 tahun. Petugas Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Bandung menggerebek dua rumah di kawasan Geger Kalong dan Lagadar yang dijadikan laboratorium gelap racik liquid vape yang mengandung narkotika. Dalam penggerebekan pada 14 September lalu, petugas menangkap dua pria yang berinisial RG dan OB yang berperan sebagai peracik vape yang mengandung narkotika. Dari lokasi, petugas menyita 400 cartridge liquid vape mengandung MDMB, 4EN, Pinaka, narkotika sintetis golongan 1. Polisi menyebut bahan baku dibeli secara terpisah secara daring, lalu diracik berdasarkan instruksi seorang yang jaringannya masih didalami. Setiap cartridge rencananya dijual 3,5 juta rupiah, dengan potensi nilai peredaran mencapai 1,5 miliar rupiah. Kedua pelaku dijerat dengan pasal yang berlapis dengan ancaman hukuman maksimal seumur hidup. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Pasangan kekasih ditangkap polisi usai mencuri sepeda motor di Pasar Tobo Ali, Kabupaten Bangka Selatan. Keduanya nekat melakukan curanmor demi memenuhi gaya hidup. Adapun di Kota Surabaya, penangkapan pencuri sepeda motor berlangsung menegangkan. Pelaku disergap polisi saat bersembunyi di dalam kamar mandi.
4: Motor kontaknya ngagawing.
3: Tim URC Macan Selatan Polres Bangka Selatan menangkap ST, perempuan 29 tahun, pada Selasa siang. Dari hasil interogasi, ST mengaku beraksi bersama dengan kekasihnya, Dede. Tidak butuh waktu lama, Dede yang ditangkap di sebuah bengkel di Desa Kposang. Aksi keduanya dilakukan pada Senin 7 September lalu saat korban meninggalkan motor di parkiran pasar untuk membeli ikan dan motor tersebut dicuri. Hasil pemeriksaan awal, keduanya mengaku nekat melakukan curanmor demi memenuhi gaya hidup. Motor hasil curian bahkan dicat ulang agar sulit dikenali sebelum rencana dijual. Kini kedua tersangka ditahan di Polres Bangka Selatan dan terancam hukuman maksimal 5 tahun penjara. Amun. Suasana tegang tersaji saat personel Satuan Reserse Kriminal Polresta Tuban berusaha menangkap MN, seorang anggota komplotan pencuri sepeda motor, di salah satu rumah indekos di kota Surabaya. Meski sudah dikepung oleh polisi, pelaku menolak menyerahkan diri dan keluar dari kamar mandi. Tidak butuh waktu lama, polisi akhirnya bisa mengeluarkan MN dari kamar mandi dan membawanya ke Mapolresta Tuban. Dari hasil pengembangan, polisi turut meringkus KM, rekan dari MN di rumahnya di Tambak Sari, Kota Surabaya. Dari hasil penangkapan dua pelaku, polisi menyita dua unit sepeda motor diduga hasil curian sebagai barang bukti.
4: Motor kontaknya ngagawi.
3: Video viral melekam dua pemuda terkapar di gazebo pinggir jalan Banjarwangi, Garut, Jawa Barat pada Senin lalu. Keduanya tidak sadarkan diri sejak malam hingga sore hari. Bahkan kunci motor masih menggantung hingga diamankan warga. Petugas kepolisian mendatangi lokasi, keduanya dibawa menuju layanan medis sebelum dibawa ke kantor polisi. Dikonfirmasi pada Kamis, kedua pemuda ini diduga dalam kondisi mabuk obat terlarang dan polisi memborgol keduanya agar tidak meronta. Polisi masih melakukan pemeriksaan terhadap kedua pemuda ini. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Kita ke informasi selanjutnya, sejumlah pelaku kejahatan ditangkap usai aksinya terekam kamera, seperti di Badung, Bali. Residivis kembali masuk bui usai aksinya menjamret kalung emas wisatawan, terekam CCTV. Adapun di Blitar, Jawa Timur, seorang pria juga terekam CCTV mencuri parfum di toko kelontong. Usai videonya viral, pelaku mendatangi korbannya dan meminta maaf secara langsung.
5: Inilah rekaman CCTV saat komplotan pelaku pencurian memasuki sebuah gudang mebel di Nogosari, Boyolali, Jawa Tengah. Pelaku sengaja buka gerbang untuk memasukkan mobil pickup dan menguras sejumlah peralatan di dalam gudang. Untuk memuluskan aksinya, penjaga gudang juga dikunci dari luar sebelum barang hasil curian diangkut. Berbekal rekaman CCTV, polisi menangkap tiga tersangka di kota Surakarta. Polisi menyebut sejumlah pelaku merupakan residivis dan diduga sudah beraksi di sejumlah wilayah di Jawa Tengah. Dalam aksi ini, 5 mesin dicuri dan dijual ke pasar besi tua dengan hasil sekitar 20 juta rupiah. Kini para pelaku terancam hukuman maksimal 9 tahun penjara. Seorang pria terekam kamera pengawas mencuri sebotol parfum saat membeli LPG 3 kg di sebuah warung kelontong di Kelurahan Srengat, Kabupaten Blitar. Namun saat penjaga warung mengambilkan LPG, pelaku justru memasukkan sebotol parfum ke dalam kantong celananya. Video pencurian ini lantas diunggah pemilik warung ke media sosial. Setelah videonya viral dan identitasnya diketahui, pelaku akhirnya dipertemukan polisi dengan pemilik warung di Mapolsek Srengat. Pelaku pun menyampaikan permohonan maaf atas tindakannya. Dalam mediasi ini, pelaku bersedia membayar sebotol parfum yang telah ia curi. Pelaku dan korban sepakat berdamai dan tidak akan melanjutkan kasus pencurian ini ke jalur hukum. Video aksi jambret ini terekam kamera pengawas di Jalan Pakung Sari, Kerobokan, Kuta pada akhir pekan lalu. Penjambret berhasil menarik kalung emas seberat 22 gram yang dikenakan seorang wisatawan asal Malaysia. Berbekal rekaman CCTV tersebut, polisi berhasil mengidentifikasi tersangka. Namun saat penangkapan, polisi terpaksa melakukan tindakan tegas terukur terhadap pelaku IW saat ditangkap di kampung halamannya di Karangasem, Bali. Tersangka berusaha kabur saat didatangi petugas. Dalam menjalankan aksi jambretnya, tersangka menyasar wisatawan yang mengenakan kalung emas secara menyolong. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Penyidik Subdit Gakum Ditpolairut Polda Kalimantan Selatan memeriksa pihak kantor Syah Bandar dan Otoritas Pelabuhan Perak Surabaya terkait penanganan dugaan tindak pidana dalam insiden tenggelamnya KMP Virgo Transport 8. Sementara itu, Polda Riau telah mengungkap dua perusahaan sawit dan perusahaan hutan tanaman industri yang diduga melakukan pembakaran lahan konservasi gambut untuk jadikan perkebunan sawit.
6: Penyidikan kasus tenggelamnya KMP Virgo Transport 8 kini menyentuh pihak yang berkaitan dengan perizinan kapal. Penyidik Subdit Gakum Ditpolairut Polda Kalimantan Selatan datang ke Mako Ditpolairut Polda Jawa Timur dan memeriksa perwakilan KSOP Utama Tanjung Perak. Pemeriksaan dilakukan karena KSOP memiliki keterkaitan dengan penerbitan surat persetujuan berlayar atau SPB sebelum kapal melakukan pelayaran. Selain KSOP, penyidik juga meminta keterangan dari pihak Pelindo serta pihak kemaritiman lain yang dinilai berkaitan dengan operasional kapal. Pemeriksaan di Jawa Timur ini merupakan bagian dari sinkronisasi dan kolaborasi penyidik Polda Kalimantan Selatan dengan Ditpol Airut Polda Jawa Timur. Hingga kini dua orang saksi telah diperiksa di wilayah Jawa Timur. Penyidik masih membuka kemungkinan menambah saksi dengan perkiraan pemanggilan 3 hingga 5 orang saksi.
7: Nah, penanganan dugaan tindak pidana ya terhadap tenggelamnya kapal dan di mana berakibat meninggalnya orang itu hari ini telah datang di Mako Direktorat Polairut sementara melaksanakan pemeriksaan kepada KSOP kemudian meminta kesaksian daripada Pelindo maupun kemaritiman yang mempunyai sinkronisasi dengan berhubungan dengan kapal tersebut. Begitu juga dengan timbangan juga mereka melaksanakan pemeriksaan di situ.
6: Pemeriksaan terhadap KSOP Utama Tanjung Perak dan pihak terkait lainnya diharapkan dapat mempercepat pemberkasan sekaligus mengungkap rangkaian peristiwa yang berujung pada tenggelamnya KMP Virgo Transport 8. Dalam rilis Ditkrimsus Polda Riau Kamis sore, Polda Riau mengungkap dua perusahaan kebun sawit dan satu perusahaan hutan tanaman industri atau HTI kasus kebakaran lahan hutan gambut di Riau. Untuk dua perusahaan kebun sawit, penyidik Ditkrimsus Polda Riau telah menetapkan dua orang tersangka, di antaranya dua berinisial YR dan D dari PT TKWL. Dua pelaku merupakan orang suruhan perusahaan untuk membuka lahan sawit seluas 250 hektar di Kabupaten Bengkalis dengan menggunakan alat berat dan membakar lahan konservasi gambut. Selain itu, penyidik juga telah menetapkan satu orang tersangka berinisial L dari perusahaan hutan tanaman industri PT AA. L merupakan pelaku pembakaran lahan hutan tanaman industri pada 9 September 2026 lalu.
8: Dia membuka lahan di konsesi perusahaan yang merupakan lahan konservasi gambut yang dikuasai sama mereka dengan alasan bahwa mereka membeli dari masyarakat yang lain. Gitu. Pembukaan itu dengan menggunakan alat berat, satu minggu sebelum kebakaran, kemudian dibakar dan digunakan untuk perusahaan yang melakukan. Untuk TKWL, ternyata kebakaran di situ dilakukan oleh perorangan, sehingga perkara yang kami ajukan adalah perkara tindak pidana kaluta yang dilakukan oleh perorangan.
6: Ditkrimsus Polda Riau menambahkan dari Januari hingga September 2026, pihaknya mencatat total luas areal yang terdampak kebakaran mencapai 3.379,98 hektar. Penyidik juga telah memproses 58 perkara karhutlah di Riau. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Pasca OTT di Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional KPK menggeledah 3 ruangan Dirjen di lingkungan Kementerian ATR BPN pada Kamis sore. Simak informasi selengkapnya usai jeda, tetap bersama kami.
0: Berkeringat adalah hal yang wajar, tapi jika keringat keluar berlebihan hingga mengganggu aktivitas dan estetika, bisa jadi itu hiperhidrosis.
9: Kita berkeringat berlebih, padahal tidak ada cuaca panas, sedang bekerja dan ada di lingkungan yang sejuk, itulah yang namanya hiperhidrosis.
0: Kenali penyebab dan cara mengatasi keringat berlebih dalam CNN Indonesia Health, Sabtu 19 September, jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Siap menyambut panggilan untuk berhaji, umroh, wisata, ataupun mengeksplorasi gaya hidup halal pilihan? Hadiri CNN Indonesia Islamic Travel Connect, wadah kolaborasi strategis bagi pemerintah, pebisnis, dan masyarakat. Catat tanggalnya 24 hingga 27 September 2026 di Main Atrium Mall Royal Plaza Surabaya. Datang dan dapatkan promo menariknya.
10: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
11: Viral di media sosial, curhatan sejumlah warganet yang mengaku tertipu lowongan kerja yang diduga palsu di sebuah perusahaan di wilayah Pasar Minggu, Jakarta Selatan.
0: Jangan lewatkan Good Morning Weekend setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi live di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
10: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
2: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
12: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.
2: Pemirsa, sebagai tindak lanjut OTT di Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional KPK kami sore menggeledah 3 ruangan dirjen di lingkungan Kementerian ATR BPN. Sementara di Kabupaten Bogor, warga mengeluhkan layanan pertanahan di Badan Pertanahan. Warga merasa dipingpong dalam pengurusan tanah karena minimnya transparansi informasi.
13: Sebagai tindak lanjut operasi tangkap tangan di Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR BPN, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK melakukan penggeledahan di 3 ruangan dirjen pada Kamis sore. Penggeledahan dilakukan di ruangan Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang, ruangan Dirjen Survei dan Pemetaan Pertanahan dan ruang Dirjen Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah. Penggeledahan dilakukan sebagai lanjutan penyidikan perkara dugaan suap dan gratifikasi di lingkungan Kementerian ATR BPN.
14: Baik, jadi dalam rangkaian peristiwa tertangkap tangan di lingkungan Kementerian ATR BPN kemarin, tim melakukan pemasangan KPK lain atau penyegelan di sejumlah lokasi, dan hari ini penyidik memulai melakukan kegiatan penggeledahan di sejumlah titik, di antaranya di 3 ruangan dirjen di lingkungan Kementerian ATR BPN.
13: Dampak OTT Kementerian ATR BPN beberapa waktu lalu membuat kediaman Menteri ATR BPN Nusron Wahid di Kudus, Jawa Tengah menjadi sorotan warga. Menurut warga sekitar, Nusron sempat terlihat di kediaman beberapa hari sebelum OTT KPK. Namun kondisi rumahnya kini sepi setelah OTT.
15: Kemarin, malam Sabtu itu?
16: Sabtu malam ini.
17: Berapa ya, Pak?
18: Acara apa itu, Pak?
16: Selapanan itu ramai, Mas.
17: Selapanan biasanya Pak Nusron?
16: Biasanya datang.
18: Saat itu datang enggak, Pak?
16: Datang.
13: Pasca OTT KPK 4 hari lalu, layanan di kantor BPN Cibinong Kabupaten Bogor berjalan normal dan tampak dipadati warga yang mengurus pertanahan. Meski demikian, warga mengeluhkan layanan berbelit dan saling lempar antar petugas. Warga mengeluhkan minimnya informasi prosedur pengurusan sehingga merasa dipingpong antar petugas.
19: Jadi ribet ya, dari customer service diarahkan ke pendaftaran lagi.
20: Jadi dibuat ribet itu ya?
19: Kenapa nggak sekaligus aja di situ langsung gitu?
13: Warga berharap petugas memberikan arahan layanan pengurusan yang jelas sehingga pengurusan surat tanah tidak berbelit. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Pemirsa, praktik penyalahgunaan LPG ilegal dibongkar di Tipiter Bareskrim Polri di Tangerang Selatan. Di Siak, polisi membongkar sindikat pembuatan SIM palsu. Sementara di Boyolali, sindikat pencuri gudang diringkus petugas.
21: Di Tipiter Bareskrim Polri mengungkap praktik penyalahgunaan LPG 3 kg bersubsidi di Kelurahan Parigi, Pondok Aren, Tangerang Selatan, Kamis siang. Pelaku diduga memindahkan isi LPG subsidi 3 kg ke dalam tabung LPG non-subsidi ukuran 12 dan 50 kg. Tiga pelaku yang diduga terlibat dalam aktivitas pemindahan atau penyutikan LPG 3 kg ke tabung LPG non-subsidi diamankan petugas. Total ada 910 tabung berbagai ukuran, 35 regulator dan 4 mobil diamankan petugas. Pemindahan isi LPG dilakukan di area pinggir jalan tol diduga untuk menyamarkan aktivitas ilegal ini.
1: Saudara E alias HB merupakan pemilik tempat usaha. Proses pemindahan dilakukan di berada di area lain di pinggir jalan tol sana sehingga bisa tersamar dengan adanya suara bising dan bau gas yang diharapkan tidak menimbulkan kecurigaan oleh masyarakat yang lain.
21: Bareskrim Polri menyebut kerugian akibat praktik penyalahgunaan LPG bersubsidi ini diperkirakan mencapai 159 juta rupiah.
4: Apa itu?
21: Inilah detik-detik saat tim unit Reskrim Polres Siak meringkus para pelaku sindikat pembuatan surat izin mengemudi palsu. Sebelumnya, mereka diketahui menawarkan jasa pembuatan SIM C, A, B1 hingga B2 umum palsu melalui media sosial. Pemesan diminta menyerahkan pas foto dan fotokopi KTP, kemudian membayar sejumlah uang senilai 500 hingga 1,7 juta rupiah tanpa harus mengikuti tes teori maupun praktik. Polisi yang menerima laporan kemudian melakukan penyamaran dan berhasil mengamankan tersangka SNW. Dan dari tangan SNW, dari pengembangan, kasus mengarah ke 7 pelaku lain dengan peran sebagai perantara hingga penyedia bahan.
22: Dengan kesaksian ini, keluarlah pengawas yang meyakinkan para pembuat SIM ini menjadi yakin untuk membuat SIM di kelompok sindikat ini. Sudah diamankan 8 orang dari rekan-rekan dari Polres Siak, ya kan? Dan sudah disebar hampir 500 SIM yang sudah tersebar.
21: CCTV merekam komplotan pelaku pencurian beraksi di gudang mebel di Kecamatan Nogosari, Boyolali. Mereka masuk dengan membuka pintu gerbang, lalu memasukkan mobil pick-up ke dekat area gudang. Pelaku lalu menguras beberapa peralatan yang ada di dalam gudang pabrik mebel ini. Berbekal rekaman CCTV, polisi kemudian menangkap para pelaku di wilayah kota Surakarta, yakni S, P, dan KP. Sementara dua pelaku lainnya diproses di Polres Sukoharjo dan Polres Kudus atas kasus serupa. Dari penyelidikan, sejumlah pelaku diketahui merupakan residivis dan diduga telah berulang kali melakukan aksi serupa di sejumlah wilayah Jawa Tengah. Di Nogosari, pelaku menggondol sejumlah mesin yang merugikan perusahaan 136 juta rupiah yang lalu dijual ke Pasar Besi Tua di Kelurahan Semanggi, Pasar Kliwon, Surakarta.
23: Bahwa saudara S alias MPL, ya ini adalah tugasnya merencanakan, kemudian mengumpulkan para tersangka, selanjutnya menjual hasil. Kemudian saudara P alias ATK, ini juga sama, ya, ikut merencanakan, kemudian ikut mengangkut terkait dengan mesin-mesin yang diambil. Kemudian saudara KP alias MDL, itu selaku driver.
21: Polisi masih mendalami aksi komplotan ini dan dari pemeriksaan sementara, para pelaku mengaku telah beraksi di 9 lokasi berbeda di Jawa Tengah. Tim Liputan, CNN Indonesia.
2: Kementerian Pertanian mencabut izin edar 25 merek beras fortifikasi yang diduga tidak sesuai standar mutu dan dijual dengan harga tidak wajar. Lantas apa yang dimaksud dengan beras fortifikasi dan hal apa saja yang perlu diketahui? Berikut laporan koresponden CNN Indonesia, Mahardika Utama.
24: Kementerian Pertanian menemukan 25 merek beras fortifikasi yang mengklaim diperkaya kandungan vitamin tidak sesuai standar mutu. Hasil pemeriksaan di 4 laboratorium yang ditunjuk Kementan menunjukkan 25 dari 27 sampel yang diuji tidak sesuai standar nasional Indonesia atau SNI untuk beras fortifikasi. Tak hanya itu, dalam ekspos yang digelar di Jakarta Selasa lalu, Menteri Pertanian Amran Sulaiman juga menyebut beras-beras ini dijual dengan harga yang tidak wajar.
25: Harusnya harganya Rp13.500, tapi ada yang dijual sampai Rp57.000 per kilogram. Dan rata-rata kenaikannya, bukan kenaikan ya, maaf, mungkin ini agak kasar dikit, itu penipuan 22 ribu rupiah per kilogram rata-rata. Ini menyusahkan konsumen kita. Tujuan fortifikasi adalah untuk ibu hamil menyusui dengan stunting dan orang miskin. Jadi tujuan dari kita tidak tercapai. Kenapa justru harganya jauh lebih tinggi daripada premium dan medium?
24: Adapun 25 merek ini mayoritas adalah beras kategori premium yang biasa ditemui di supermarket atau retail-retail modern. Pada Kamis pagi, terpantau beras fortifikasi maupun kualitas premium langka di sejumlah retail modern. Lantas, apa yang dimaksud beras fortifikasi?
3: Jika mengacu pada definisi, beras fortifikasi adalah beras yang telah diperkaya dengan kandungan vitamin atau mineral tertentu. Berdasarkan SNI 9372 tahun 2025, setiap 100 gram beras fortifikasi harus mengandung zat gizi yang meliputi vitamin B1, asam folat, vitamin B12, zat besi, dan juga zinc dengan kadar yang telah ditentukan. Badan Pangan Nasional juga menetapkan bahwa kernel fortifikan wajib dicampur secara merata dengan beras sosoh sebesar minimal 1% sehingga komposisinya merata dan kandungan nutrisinya tidak terkonsentrasi di satu bagian tertentu saja. Nah, biasanya beras yang digunakan untuk memproduksi beras fortifikasi adalah beras kualitas medium seperti ini, yang HET atau harga eceran tertingginya adalah Rp13.500. Menteri Amran Sulaiman menyatakan bahwa untuk menambahkan zat fortifikan atau fortifikasi hanya Rp1.000 per kilogramnya.
24: Pertanyaan berikutnya, apakah ada konsekuensi medis jika mengonsumsi beras fortifikasi dari merek-merek yang diduga tidak sesuai standar mutu? Ahli gizi Tan Shotien punya jawabannya.
4: Mengapa makan yang disebut dengan gizi seimbang itu kan kita nggak cuma makan nasi doang. Kita makan nasi, ada protein hewani, alhamdulillah bisa makan sayur dan buah, itu adalah gizi seimbang. Ya barangkali dia mengklaim melakukan fortifikasi berapa miligram, berapa unit, tapi yang dicetak di labelnya tuh beda gitu loh ya. Indonesia banyak lah kayak begitu. Nah itu sebabnya kenapa saya selalu mengatakan berusaha mengkonsumsi makanan utuh, gizi seimbang itu menjadi penting sekali. Ya daripada Anda hanya mempercayai klaim-klaim yang ada di dalam kemasan, tapi ujung-ujungnya Anda kecewa karena loh kok klaimnya ngomong kayak gini kok isinya enggak gitu loh ya. Karena jujur ngomong pengawasan, monitoring, supervisi dan evaluasi di Indonesia tuh rendah banget.
24: Peredaran beras fortifikasi yang diduga tidak sesuai standar mutu ini dinilai merugikan konsumen.
5: Bila merujuk pada prinsip pelindungan konsumen, ini tentu ada pelanggaran hak konsumen yang dilanggar oleh pelaku usaha. Karena konsumen perlu mendapatkan hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur, dan juga mendapatkan produk sesuai dengan apa yang dijanjikan. Maka jika merujuk pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen, tentu pada pasal 8 ini termasuk dalam perbuatan yang dilarang oleh pelaku usaha, bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi atau bahkan memperdagangkan produk yang tidak sesuai dengan yang dijanjikan berdasarkan dari etiket, label, dan juga manfaat yang menjadi jaminan untuk konsumen.
24: Pasca temuan ini, Kementerian Pertanian segera mencabut izin dari 25 merek beras yang diduga tidak sesuai standar mutu. Kepolisian juga mulai mengusut unsur pidana pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Persaingan Usaha yang estimasi nilai kerugian ekonominya mencapai Rp89 triliun. Mahardika Utama, Sony Sulistiono, Jakarta.
2: Seorang pemotor terekam CCTV saat menggasak uang jutaan rupiah dari laci kasir pom bensin di Magelang, Jawa Tengah. Simak informasi selengkapnya usai jeda berikut, tetap bersama kami.

0: balik setiap sunnah tersimpan hikmah yang penuh makna.
1: Apakah dalam berwudu juga ada yang namanya israf, berlebihan? Kan ini ibadah gitu. Maka Rasul mengatakan dalam segala apapun ada yang disebut dengan berlebih-lebihan.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan Rahasia Sunnah Sabtu 19 September jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
2: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang, Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 160 hektar.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9 lewat 30 menit live di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
3: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Laporan terhangat khas akhir pekan hadir menemani Anda.
3: Seorang petani di Banjarnegara, Jawa Tengah meraup cuan jutaan rupiah dari hasil budidaya durian dengan metode penyambungan bagian atas pohon atau top working.
0: Saksikan selengkapnya hanya di Redaksi Pagi Akhir Pekan. Setiap Sabtu dan Minggu jam 5:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
4: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
5: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
6: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.
7: Terima kasih Anda masih bersama kami di Laca Kriminal. Pemirsa, aksi pencurian terekam CCTV. Di Pasuruan, seorang pencuri nekat mengangkut besi penutup selokan yang berat menggunakan motornya. Sementara di Magelang, karena petugas pom bensin lengah, belasan juta rupiah dicuri dari laci oleh pemotor.
8: CCTV ini merekam seorang pria dengan mengendarai sepeda motor mendatangi restoran siap saji di Jalan Wahidin Kota Pasuruan yang tengah tutup pada Rabu pagi. Melihat kondisi sepi, pelaku langsung nekat mengangkut besi penutup selokan ke atas sepeda motornya meski berat. Usai berhasil mengangkat besi berukuran 1 meter itu, pelaku pun kabur. Berbekal rekaman CCTV, pemilik restoran berencana melaporkan kasus pencurian ini ke polisi. Di Magelang, Jawa Tengah, CCTV merekam seorang pemotor yang berada di pom bensin Sidodadi, Desa Kaliabu, menghampiri laci tempat uang saat ditinggali oleh petugas SPBU. Melihat petugas yang lengah, pencuri berjumlah dua orang itu mengambil uang Rp14.500.000 dan kabur menggunakan sepeda motor pada Kamis pekan lalu. Hanya berselang beberapa jam, polisi langsung mengenali pelaku dan motornya dan menangkap salah satu pelaku di rumahnya di Wonosobo. Dari keterangan Kapolresta Magelang, Kombes Pol Edi Bagus Sumantri pada Rabu, para pelaku mengaku uang hasil curian untuk pesta miras dan karaoke, serta untuk kebutuhan sehari-hari. Tim Liputan CNN Indonesia.
7: Aparat Bea dan Cukai Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai menangkap dua warga negara asing saat hendak melewati pemeriksaan Bea Cukai. dalam koper milik dua WNA India tersebut. Petugas menemukan 10 kg narkotika jenis ganja. Sementara itu seorang ibu rumah tangga tertangkap tangan menjual dan mengedarkan narkotika jenis ganja kering.
9: Aksi penyelundupan 10 kg ganja ini terungkap saat petugas bea dan cukai di terminal kedatangan Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai mengamati gerak-gerik mencurigakan dua penumpang yang baru tiba dari penerbangan luar negeri saat melewati pemeriksaan.

0: Kini kedua WNA India tersebut diserahkan ke aparat kepolisian Polres Bandara. Setahun bebas dari hukuman, seorang ibu rumah tangga kembali berurusan dengan hukum setelah tertangkap tangan menjual dan mengedarkan narkotika jenis ganja kering. Tersangka yang berinisial NW ditangkap petugas Satres Narkoba Polrestabes Medan saat menunggu pemakai narkoba di Jalan Masjid Taufik Medan, Sumatera Utara. Dari penangkapan tersangka, berhasil menyita barang bukti sejumlah paket daun ganja kering siap edar.
1: Yang ibu-ibu dalam hal ini, barang bukti dari inisial NW 41 tahun, kita amankan sebanyak 4 bungkus ataupun 4 paket ganja yang akan diedarkan di wilayah gang masjid itu tersebut. Dan 2 paket sisanya di dalam tas berwarna pink ini. NW kami amankan memang statusnya dari residivis di tahun 2022 dan baru saja keluar di 2025 dan di 2006 ini NW melakukan hal yang sama di tempat yang berbeda.
0: Dalam kasus ini pelaku terancam pidana 5 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Kasus tabrakan beruntun melibatkan 14 kendaraan dan 1 gerobak bakso di Surabaya jadi alarm pengingat untuk tidak mengemudi saat tidak fit atau minum obat. Sayangnya kesadaran masyarakat akan resiko berkendara sambil mengonsumsi obat masih kurang. Faktor efek samping obat seringkali diabaikan dan dianggap remeh. Selengkapnya dalam Inside Crime.
3: Sempat jadi sasaran amukan massa, nasib Yusuf bisa jadi berbeda jika tak segera diamankan petugas kepolisian. Pria 52 tahun itu jadi bulan-bulanan karena diduga berusaha kabur pasca tabrakan beruntun di Jalan Menur Pumpungan. Insiden di Rabu 9 September 2026 sore itu bermula saat kendaraan mewah yang dikemudikan Yusuf menabrak 11 kendaraan roda 2, 3 mobil, dan 1 gerobak pedagang bakso. Sebelum petaka, Yusuf mengaku sempat ketiduran di jalan gegara minum obat.
4: Saya kan habis ya enak badan ya, minum obat. Terus di lampu merah itu nggak sadar mundur itu Jenny. Terus Jenny-nya kan jalan. Saya mau diselesaikan. Dan pas di situ mobilnya masih kena juga.
5: Kamu terus ini dia mau berhenti.
6: Terus siapa? Nah,
4: terus kan itu macet yang ya. Nah, saya itu berhenti ngantuk mungkin mas ketiduran gitu ya. Terus ada di dodok ini, di dodok. Lampu
5: merah.
3: Menurut dokter Nurina Hasana Tuludhia, pengajar farmakologi dan toksikologi Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga Surabaya, obat-obatan yang harus diwaspadai saat berkendara, terutama golongan psikoaktif yang kerjanya mempengaruhi fungsi otak dan menimbulkan efek sedatif atau kantuk. Demikian juga dengan golongan antihistamin yang biasa dipakai untuk obat flu dan batuk. Efek sedatif jadi berbahaya jika muncul di tengah aktivitas yang butuh koordinasi fungsi psikomotorik seperti mengemudi. Sayangnya, aktivitas minum obat kerap kali tak diikuti pemahaman kandungan bahan aktif serta interaksi atau efek obat dengan berbagai faktor. Dalam kasus tabrakan beruntun di Menur Pumpungan, klaim pelaku yang mengaku mengantuk gegara minum obat penurun panas dan antibiotik masih harus dikaji lebih lanjut.
7: Kalau memang itu benar paracetamol dan benar antibiotik ciprofloxacin, kedua obat tadi memang tidak secara spesifik dia menimbulkan kantuk. Artinya kalau dalam hal mekanisme kerja obat, dia tidak spesifik bisa secara khas ya, atau secara umum kalau kita berikan ke pasien dia akan menimbulkan kantuk. Berbeda ya, misalnya ketika kita memberikan obat seperti CTM ya, itu sebagian besar yang dapat itu pasti dia akan mengantuk.
3: Dari segi keselamatan berkendara atau safety riding, memastikan kondisi pengendara prima dan tidak sedang mengkonsumsi obat yang berefek pada kerja sensorik dan motorik tubuhnya jadi awal upaya mitigasi kecelakaan. Menurut Sony Susmana, pakar keselamatan berkendara dari Safety Defense Consultant Indonesia atau SDCI, 80% penyebab kecelakaan lalu lintas hingga tahun 2025 adalah karena pengemudi kelelahan hingga mengalami tidur sesaat atau mikrosleep. Mengantuk karena pengaruh obat juga masuk dalam faktor utama penyebab kecelakaan ini.
8: Jadi gini, sebelum kita mengemudi kita harus sadar dulu bahwa tugas dan tanggung jawab kita apa. Kalau kita tujuannya adalah membawa unit menyelamatkan penumpang dari satu titik ke titik berikutnya,

0: Artinya kita harus sadar bahwa kita harus fit. Ketika kita harus fit, kita harus tidur cukup, tidak di bawah pengaruh obat-obatan, tidak punya kelemahan secara apa, motorik, sensorik, penyakit bawaan, dan sebagainya.
1: Pengemudi yang menabrak 14 kendaraan telah ditetapkan sebagai tersangka. Pelaku terancam dijerat pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan karena kelalaiannya membuat orang luka-luka dan menimbulkan kerusakan serta kerugian material. Alan Maulana, Aga Dipa, Surabaya, Jawa Timur.
2: Pemirsa, informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Lacak Kriminal.
3: Rumah Atma Brata menerima mereka yang sering dilupakan. Para lansia hingga penyintas gangguan jiwa dari keluarga prasejahtera. Mereka dirawat dengan kasih oleh Bruder Petrus Partono yang percaya pelayanan bukan soal uang, tapi soal kemanusiaan.
4: Semua orang berharga dan punya bagian-bagian yang berguna untuk kehidupan ini dan orang lain.
3: Saksikan CNN Indonesia Heroes, Panggilan Jiwa di Atma Brata, Minggu 20 September jam 9 pagi di CNN Indonesia. Laporan terhangat khas akhir pekan hadir menemani Anda.
5: Seorang petani di Banjarnegara, Jawa Tengah meraup cuan jutaan rupiah dari hasil budidaya durian dengan metode penyambungan bagian atas pohon atau top working.
3: Saksikan selengkapnya hanya di Redaksi Pagi Akhir Pekan. Setiap Sabtu dan Minggu jam 5:30 pagi. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif. Mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan. Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
6: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
3: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day, setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
6: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
3: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Berkeringat adalah hal yang wajar, tapi jika keringat keluar berlebihan hingga mengganggu aktivitas dan estetika, bisa jadi itu hiperhidrosis.
7: Kita berkeringat berlebih, padahal tidak ada cuaca panas, sedang bekerja dan ada di lingkungan yang sejuk, itulah yang namanya hiperhidrosis.
3: Kenali penyebab dan cara mengatasi keringat berlebih dalam CNN Indonesia Health, Sabtu 19 September jam 10:30 siang di CNN Indonesia.
2: Anda masih di Lacak Kriminal. Pemirsa, aksi komplotan pencuri motor di sebuah restoran di Jalan Pluit Utara Raya Penjaringan Jakarta Utara terekam CCTV. Hanya dalam hitungan detik, pelaku membawa kabur motor milik karyawan restoran. Rekaman CCTV memperlihatkan tiga orang komplotan pencuri yang terdiri dari dua pria dan satu wanita berhenti di depan sebuah restoran di Jalan Pluit Utara Raya Penjaringan Jakarta Utara pada Sabtu pagi. Salah seorang pria langsung turun dan menghampiri motor yang terparkir dan kemudian menendang bagian stang hingga patah. Motor milik karyawan restoran itu kemudian dibawa kabur sementara dua rekan pelaku menunggu di sekitar lokasi. Korban mengatakan aksi pencurian sepeda motor ini merupakan yang kedua kalinya. Dalam kurun waktu kurang dari satu bulan, dua motor milik karyawan raib dicuri.
8: saya turun dari tangga, melihat ke parkiran, motor sudah tidak ada. Terus saya naik ke lantai CCTV untuk cek motor dibawa kemana. Pelaku ada 3 orang, 2 laki-laki, 1 perempuan.
2: Kawanan spesialis curanmor nekat beraksi siang bolong di tengah permukiman padat penduduk di Kemayoran, Jakarta Pusat pada Jumat siang. 4 dari 2 pelaku sebelumnya terlihat mondar-mandir hingga akhirnya pelaku utama berjalan kaki mendekati sebuah motor sasaran yang terparkir di depan rumah. Hanya dalam hitungan kurang dari 1 menit, pelaku yang memakai topi mencongkel lubang kunci dan membawa kabur motor metik berwarna merah. Ditemui pada Senin siang, korban menyebut aksi pencurian terjadi saat korban baru saja kembali ke rumah usai menjemput anaknya dari sekolah. Saat akan kembali dipakai, sepeda motor yang baru 1 bulan dibeli seharga Rp25 juta tersebut telah raib. Ironinya, aksi pencurian ini merupakan kali kedua dialami korban setelah sebelumnya pada bulan Mei lalu, korban juga kehilangan sepeda motor di lokasi yang sama.
9: Terus anak saya pulang sekolah yang pertama sekitar jam 11, jam 12 kurang lah karena kan mau Jumatan ya itu. Itu dia tanya, kok motor gak ada? Katanya di dalam gak ada, di luar gak ada. Barulah kita nge gitu, gak ada tuh. Lanjut lapor ke Pak RT ya, yang ada CCTV kan RT. Di RT, terus dilihat kejadiannya jam 11.33 itu.
10: Berapa orang?
9: Kalau yang ambilnya itu dia kan 1 orang, tapi dia kompetennya itu di sebelah sana ada 3 orang. 2 orang di motor, dia 2 orang sebelumnya pulang-pulang.
2: Berbekal bukti rekaman CCTV dan STNK kendaraan, korban telah melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kemayoran. Tim Liputan CNN Indonesia.
11: Berpura-pura menjadi pembeli, 2 orang pria terekam CCTV saat mencuri sebuah kasur seharga Rp375.000 di sebuah toko alat rumah tangga di Jalan Sungai Bambu, Tanjung Priok, Jakarta Utara.
2: CCTV ini merekam saat komplotan pencuri mendatangi sebuah toko alat rumah tangga di Jalan Sungai Bambu, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Pelaku yang berjumlah 2 orang datang ke toko korban menggunakan sepeda motor dengan modus menjadi pembeli. Pelaku kemudian pura-pura bertanya harga barang-barang yang dijual kepada anak korban yang bertugas menjaga toko. Karena tidak mengetahui harganya, anak korban kemudian masuk ke dalam rumah untuk bertanya kepada korban. Saat itulah pelaku langsung membawa kabur 1 kasur seharga Rp375.000.
12: Mungkin di awal dia mau beli barang. Cuman entah kenapa mungkin dia lihat anak kecil yang jaga ya kan. Jadi tuh kayak macam aji mumpung langsung ambil barang seperti itu gitu loh. Kejadian juga gak ada 1 menit itu terjadi.
2: 2 orang pria terekam CCTV saat mencuri helm yang ditaruh di atas sepeda motor yang terparkir di Jalan Bunga Rampai Raya, Durensawit, Jakarta Timur pada Minggu sore. Terlihat 1 pelaku turun dan berpura-pura bertanya kepada salah satu pegawai laundry untuk mengalihkan perhatian warga di sekitar lokasi. Saat kondisi terlihat dirasa aman, 2 pelaku kemudian mencuri helm yang berada di atas motor dan langsung tancap gas melarikan diri. Menurut pegawai laundry Senin siang, helm yang dicuri milik seorang buruh tukang bangunan yang sedang melakukan renovasi di salah satu toko di sektor lokasi.
13: Jadi ada 1 motor, 2 orang, tapi yang 1 stay di motornya, yang 1 kesini, tapi nggak sampai masuk, cuma di sini aja. Tanya-tanya soal laundry. Ya gitu, tanya-tanya perbilnya berapa gitu. Terus udah, di sini juga lagi sepi, nggak ada orang. Di belakang tiba-tiba ada tempat ayam, dia kesini ngasih tahu kalau ada maling.
2: Inilah rekaman CCTV area musola yang memperlihatkan dengan jelas aksi pencurian 2 kotak amal di musola Sirul Amin, Jalan Naga Raya Durensawit, Jakarta Timur pada Minggu dini hari. Pelaku yang datang seorang diri terlebih dahulu memantau situasi di sekitar musola. Setelah memastikan kondisi aman, pelaku kemudian mencokel jendela musola yang posisinya di pojok dan masuk ke dalamnya. Pelaku kemudian membobol 2 kotak amal yang berada di pojok belakang musola dan membawa kabur uang kurang lebih Rp1.5 juta.
14: Perkiraan itu sekitar malam minggu, udah menjelang pagi, berarti udah sekitar 12:30. Jadi kotak amal tuh dua-duanya dibongkar, isinya selama mungkin kurang lebih setengah bulan.
15: Kotak amal itu adanya di luar atau di dalam?
14: Di dalam, Pak. Oh, di dalam. Iya, di dalam dua-duanya. Pelakunya kurang lebih satu orang.
2: Aksi pembobolan dua kotak amal ini tidak dilaporkan ke kantor polisi, namun berharap pelaku jera setelah aksinya viral di media sosial. Tim Liputan CNN Indonesia. Pemirsa, Polda Metro Jaya membongkar peredaran narkotika jenis etomidate yang dikemas dalam bentuk cartridge vape. Sebanyak 518 cartridge disita dari dua lokasi berbeda di Jakarta Barat dan Serpong. Sementara itu di Jakarta Pusat, seorang pria parubaya diringkus oleh tim Opsenal Reserse Narkoba Polsek Metro Menteng lantaran nekat mengelabui petugas menyembunyikan sabu dan juga ganja di atas plafon rumah. HW tak bisa berkutik saat anggota Ditres Narkoba Polda Metro Jaya menangkapnya di wilayah Jakarta Barat karena diduga menyimpan cartridge vape berisi cairan etomidate. Barang bukti tersebut dikemas dalam plastik dan disembunyikan di dalam dus bekas headset serta dus makanan ringan. Polisi kemudian melakukan pengembangan ke lokasi kedua, yakni sebuah rumah kos di wilayah Serpong, Tangerang Selatan, Banten. Petugas kembali menemukan ratusan cartridge yang diduga berisi etomidate dengan berbagai warna kemasan. Dari dua lokasi tersebut, polisi menyita total 508 cartridge etomidate, dua unit telepon seluler, serta satu tas berwarna hitam.
16: Penangkapan ini berawal dari laporan masyarakat. Kemudian polisi mengamankan puluhan cartridge etomidate yang disembunyikan dalam kardus makanan ringan dan bekas wadah perangkat elektronik. Pengembangan dilakukan di lokasi kedua, yakni di sebuah rumah kos di Serpong, Tangerang Selatan. Polisi berhasil menyita ratusan cartridge hingga total barang bukti yang berhasil diamankan mencapai 518 cartridge. Kini tersangka beserta seluruh barang bukti telah dibawa ke Polda Metro Jaya untuk penyidikan lebih lanjut.
2: Tim Opsenal Reserse Narkoba Polsek Metro Menteng menggeledah sebuah rumah yang dihuni DBC, pria parubaya berusia 48 tahun, di Jalan Menteng Tenggulun, Menteng, Jakarta Pusat. Di atas plafon dapur, petugas mendapati beberapa paket narkoba jenis sabu dan ganja yang disembunyikan di dalam pipa gorden dengan berat mencapai 1 ons lebih. Harga yang ditawarkan pun bervariasi mulai dari paketan Rp50.000, Rp100.000 hingga Rp1,2 juta rupiah.
17: Yang bersangkutan dari tersangka ini DBC alias B, umur 48 tahun, mencoba mengelabui dengan menggunakan kemasan-kemasan seperti ini, klip dalam kertas makanan, kertas bungkus makanan, yang mana dari sebagian paket-paket sabu ini dimasukkan di dalam pipa gorden, pipa ini.
2: Hingga kini polisi masih melakukan pengembangan guna mengungkap pemasok narkoba kepada pelaku. Tim Liputan CNN Indonesia.
18: Pemirsa, informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Lacak Kriminal.
3: Di balik setiap sunah tersimpan hikmah yang penuh makna.
19: Apakah dalam berwudu juga ada yang namanya israf? Berlebihan, kan ini ibadah gitu. Maka Rasul mengatakan dalam segala apapun ada yang disebut dengan berlebih-lebihan.
3: Saksikan Gapai Kemuliaan Rahasia Sunnah Sabtu 19 September jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Nikmati sajian berita akhir pekan yang inspiratif dan penuh warna. Mulai dari bagaimana menyelami sejumlah profesi dalam sehari menjadi, hingga referensi kuliner dan wisata dari dalam dan luar negeri. Saksikan redaksi akhir pekan setiap Sabtu dan Minggu jam 2 siang lewat 15 menit live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
1: Perekonomian global menghadapi tantangan yang kompleks, mulai dari inflasi yang tinggi dan resiko krisis utang yang bisa saja mengarah ke resesi. Perlu kerjasama dari semua pihak dalam membangun optimisme pembangunan ekonomi Indonesia. Saya Yudi Yudawan untuk CNN Indonesia.
2: Mereka-mereka yang londo-londo itu.
0: Setiap isu punya dua sisi. Setiap argumen harus diuji.
3: Ya, lupa bahwa pernah jadi aktivis.
4: Ya.
3: Aktivis selalu high call.
4: Iya, tapi jangan stop. Ini rakyat kecil.
2: Ya, kalau begini
4: saja.
0: Dipandu Elvira Khairunisa, kami pertemukan perbedaan.
5: Ada kekhawatiran bahwa ada tumpang tindih dengan universitas dan lembaga yang ada.
0: Agar publik mendapat kejelasan.
2: Dan itu bukan hanya pasal 33 ayat 3.
6: Betul, Bang Nursi. Makanya tadi saya jelaskan beberapa program yang bahkan tidak terkait dengan pasal 33.
2: Kita bisa buka data, Astrio. Ya, kalau kita lihat
7: hari ini. Bang, dari BPS, spillover effect-nya
2: jelas. Tapi bukan kontribusi MBG. Itu tetapi faktor-faktor yang saya sebutkan
7: tidak
2: tadi.
7: Tidak hanya
2: kan begitu.
0: Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia.
8: Pemirsa, sejumlah aksi kejahatan kembali terekam oleh kamera. Seperti aksi sejumlah anak pang yang di mana massa warga setelah merusak motor dan juga gerobak penjual cilok di depan SPBU Tenggaran Kabupaten Semarang. Nah, pemirsa, informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita pada Lacak Kriminal edisi hari ini. Selalu waspada dimanapun Anda berada, karena aksi kejahatan bisa terjadi di mana saja. Saya Rosalyn Hiu pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.
9: Video yang dinarasikan sejumlah anak pang merusak motor dan gerobak penjual cilok di Desa Tengaran, Kabupaten Semarang ini viral di media sosial. Setelah ketahuan merusak gerobak cilok, sejumlah pemuda itu dihajar warga. Menurut Kapolsek Tengaran, Ibtu Budi Prihanto, insiden yang terjadi pada Selasa sore bermula ketika para pemuda tak terima ditegur oleh penjual cilok yang merasa calon pembeli takut melihat keberadaan para pemuda. Kini 11 pemuda tersebut sudah diamankan polisi. Aksi pria terekam kamera CCTV melakukan pengerusakan rumah warga di sebuah perumahan di Kecamatan Rajek, Kabupaten Tangerang, Banten. Terlihat pria tersebut datang dan langsung menyabetkan senjata tajam berjenis celurit yang dibawanya ke arah gerbang pagar rumah warga sambil berteriak-teriak. Akibatnya gerbang pagar milik warga rusak berlubang karena sabetan senjata tajam pelaku. Polisi yang mendapat laporan langsung mengamankan pria yang diduga melakukan pengerusakan berinisial B. Berdasarkan hasil pemeriksaan, saat melakukan aksinya, pelaku sedang dalam kondisi mabuk seusai menenggak minuman keras. Pelaku sempat diamankan polisi sebelum akhirnya permasalahan ini diselesaikan secara musyawarah dengan mengganti rugi kerusakan pagar rumah warga yang dirusaknya. Rekaman kamera pengawas CCTV memperlihatkan aksi pencurian satu unit sepeda motor yang baru dibeli 3 bulan di gang sempit di permukiman warga di Jalan Keramat Jaya, Johar Baru, Jakarta Pusat. Pelaku yang bertopi coklat dan menggunakan masker ini nekat beraksi pada pagi hari saat suasana gang tengah lengang dari aktivitas warga. Tidak butuh waktu lama. Dalam hitungan detik, sepeda motor berwarna biru Tosca ini langsung dibawa kabur pelaku ke arah luar gang. Korban mengaku baru mengetahui sepeda motornya dicuri saat hendak berangkat bekerja sekitar pukul 10 pagi. Korban mengaku sedih lantaran kendaraan tersebut baru saja dibeli secara kredit. Berbekal rekaman kamera CCTV, korban melaporkan kasus pencurian ini ke polisi. Tim Liputan, CNN Indonesia.

0: Viral video seorang perempuan penumpang bus Jabodetabek Residence Connection atau GRC jurusan Juanda Taman Sari Bogor diduga dilecehkan pria di sampingnya. Aksi nekat meski sempat terjatuh, seorang pria bersarung terekam kamera pengawas mencuri sepeda motor di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Dulu sebagai raja toko fashion, saat ini Factory Outlet atau FO Bandung megap-megap bertahan meski omset terus menurun. Sisi kota akan mengangkat seluk-beluknya. Halo, jumpa lagi bersama saya Rizky Harisnanda. Inilah redaksi Mendalam Terpercaya. Seorang pria bersarung terekam kamera pengawas mencuri sepeda motor di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Pelaku bahkan sempat terjatuh saat berusaha membawa kabur sepeda motor yang ia curi dari halaman toko. Kamera pengawas merekam pencurian sepeda motor di halaman toko di Jalan Solo Boyolali, Desa Randusari, Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali pada Kamis pagi. Sebelum beraksi, maling bersarung ini sempat mondar-mandir di sekitar lokasi untuk memantau situasi. Dan setelah merasa aman, pelaku mulai menjalankan tindak kriminalnya. Tak lupa helm yang tergantung di sepeda motor, ia pakai. Namun saat mencoba kabur, pelaku justru terjatuh bersama sepeda motor yang ia curi. Khawatir ketahuan pemilik sepeda motor, pelaku kembali berdiri dan langsung tancap gas ke arah Boyolali. Pemilik baru mengetahui sepeda motornya dicuri ketika hendak membeli makanan pada siang hari. Pencurian berjalan mulus lantaran pemilik lupa mencabut kunci kontak sepeda motor. Kejadian ini telah dilaporkan korban ke Polsek Teras. Kamera pengawas turut disertakan dalam laporan untuk memudahkan polisi menyelidiki kasus ini. Berikutnya ada seorang perempuan penumpang bus jurusan Juanda Taman Sari Bogor yang diduga menjadi korban pelecehan seksual penumpang di sampingnya. Terduga pelaku melecehkan korban dengan modus berpura-pura tidur. Adapun di Kabupaten Bekasi, seorang pria beratribut ojek online ditangkap polisi usai diduga melecehkan seorang anak.
1: Video seorang perempuan penumpang bus Jabodetabek Residence Connection atau GRC jurusan Juanda Taman Sari yang diduga menjadi korban pelecehan seksual menjadi viral di media sosial. Seorang pria berkacamata hitam yang dinarasikan sebagai pelaku diduga melakukan pelecehan dengan modus berpura-pura tidur pada Kamis malam 17 September. Korban yang kesal kemudian meluapkan amarahnya dengan memukul pundak pria tersebut. Sementara terduga pelaku terlihat bergeming saat korban yang berada di sampingnya memegang kerah kemejanya.
2: Diapain, Mbak?
1: Awak bus kemudian menepikan armadanya ke pos induk patroli Jalan Raya Tol Jagorawi. Tak berselang lama, seorang anggota Polantas membawa pria tersebut ke pos induk PCR Tol Jagorawi untuk dimintai keterangan.
2: Bawa, Pak. Sering ya, Pak, ya, nih, ya, Pak, ya. Taman Sari nih selalu nih.
1: Dikutip dari Detikkom, Kepala Induk PJR Tol Jagorawi Kompol Ahmad Jajuli membenarkan kejadian di dalam video tersebut. Pelaku sempat membantah perbuatannya ketika ditanyai polisi. Namun akhirnya ia mengaku telah melecehkan korban ketika di dalam bus. Sementara di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, seorang pria beratribut ojek online diduga melakukan pelecehan terhadap seorang anak perempuan. Berbekal rekaman pengawas dan keterangan saksi, personel Satreskrim Polres Metro Bekasi menangkap pelaku di rumah kerabatnya di wilayah Jawa Tengah. Dalam penangkapan ini, polisi turut menyita sepeda motor dan atribut ojek online yang dipakai pelaku saat melancarkan aksinya. Ditemui pada Kamis 17 September, Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Bekasi, AKBP Jericho Lavian Chandra, menyebut pelaku merupakan seorang pengangguran. Akun dan atribut ojek online yang dipakai pelaku saat kejadian merupakan milik orang tuanya. Pelaku melecehkan korban karena kerap menonton video porno. Akibat perbuatannya, pelaku terancam hukuman bui hingga 9 tahun. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Informasi selanjutnya, peristiwa kebakaran hutan dan juga lahan menyiksa siapapun, termasuk bayi-bayi yang baru lahir di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Kondisi ini membuat orang tua cemas sebab asap terus menyelimuti permukiman sepanjang waktu. Dan yang mengerikan, fakta paparan asap secara terus-menerus anak secara medis bisa memicu stunting. Dan berikut ini laporan khas redaksi.

0: Inilah Muhammad April, bayi yang baru 8 hari menyapa dunia. April lahir 9 September di kota Palangkaraya yang sedang dikepung kabut asap pekat akibat kebakaran hutan dan lahan. Bayi yang belum genap 2 pekan ini harus berjuang menghirup udara bercampur asap. Miris, ia terus bersin-bersin. Orang tua April, Bintang dan Fitri, warga Jalan Kalimantan, Gang Bungai Laut, Kota Palangkaraya, tidak bisa berbuat banyak. Orang tuanya khawatir kondisi asap di luar rumah akan memperburuk keadaan.
1: Ya, agak sulit.
2: Sulitnya kenapa, Bu?
1: Nggak bisa keluar tuh, karena matahari. Nggak bisa berjemur.
2: Nggak bisa berjemur.
1: Iya.
2: Jadi miris juga dengan kondisi saat ini ya, Bu ya.
1: Iya.
2: Jadi dia lahir sudah di tengah kepungan asap ya, Bu ya. Terus katanya sakit anak ini?
1: Iya, matanya sebelahnya yang sakit.
2: Ada batuk?
1: Nggak ada, Pang, batuk. Cuman bersin-bersin ya.
2: Bersin-bersin.
1: Iya.
0: Ada banyak bayi lain yang ada di Jalan Kalimantan, Gang Ikhlas yang harus mengalami kondisi serupa. Salah satunya bayi 40 hari, anak dari pasangan Fadli dan Ramlah, yang hingga kini belum diberi nama. Di usia yang masih sangat rentan, bayi ini harus tinggal di tengah kepungan asap. Untuk mengurangi asap yang masuk ke dalam rumah, keluarga hanya mengandalkan kipas angin. Celakanya, ada masalah lain. Pemadaman listrik bergilir membuat kipas tidak selalu bisa dinyalakan. Di tengah udara yang sudah tercemar asap, keluarga ini tidak punya pilihan.
1: Jarang keluar, Bang, menghindari asap. Biasa kalau di rumah tuh nya bosan, nangis. Jalan.
2: Dan ingin berjemur ya. Berarti ini nggak bisa dijemur sama sekali ya?
1: Listrik padam kan gelap, tambah kabut asap.
2: Terus nggak bisa ngidupin kipas angin lagi, Bu ya?
1: Lampu.
2: Lampu segala ya.
0: Bagi orang tua yang memiliki bayi, kondisi ini sangat mengkhawatirkan. Bayi-bayi yang baru lahir yang seharusnya mendapatkan udara bersih dari lingkungan sehat, namun yang terjadi justru sebaliknya.
2: Asap yang menyelimuti kota Palangkaraya hampir 1 bulan penuh, ini sudah sangat merugikan masyarakat, apalagi balita yang anak-anak yang baru dilahirkan oleh ibunya harus menghirup udara yang memburuk bercampur asap saat ini. Akankah ini terus terjadi di kota Palangkaraya? Mereka sangat berharap ya, pemerintah bisa mengatasi semua kabut asap yang sangat merugikan bagi mereka, terlebih pada anak-anak balita yang baru saja dilahirkan itu sudah menghirup udara yang tidak sehat.
0: Asap kebakaran membawa dampak terutama bagi kelompok rentan seperti lanjut usia, ibu hamil, dan anak-anak. Cara anatomi, anak-anak memiliki saluran napas yang lebih kecil dibanding orang dewasa, sehingga lebih mudah tersumbat saat terjadi iritasi atau pembengkakan akibat asap. Tidak hanya jangka pendek, paparan asap yang berulang juga dikaitkan dengan resiko gangguan pertumbuhan, termasuk stunting, melalui rantai infeksi saluran pernapasan akut dan ISPA.
3: Infeksi itu akan menyebabkan anaknya nanti metabolisme tubuhnya meningkat. Kemudian nafsu makannya turun. Kemudian sakit itu juga tentu nanti akan ada masalah, misalnya penyerapan nutrisinya masalah, misalnya. Nah, akibatnya akan terjadi gangguan pertumbuhan.
0: Ikatan Dokter Anak Indonesia menegaskan perlindungan anak dari paparan asap karhutla harus dilakukan demi menjaga daya tahan tubuh anak di tengah kualitas udara yang belum membaik. Namun yang lebih penting, kebakaran hutan dan lahan harus dihentikan karena asapnya telah menyiksa anak-anak Indonesia. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Dulu sebagai prima dona toko fashion, kini Factory Outlet Bandung megap-megap bertahan meski omset terus menurun. Sisi Kota sesaat lagi akan mengangkat seluk-beluknya. Redaksi segera kembali.

0: Morning.
1: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
2: Viral di media sosial curhatan sejumlah warganet yang mengaku tertipu lowongan kerja yang diduga palsu di sebuah perusahaan di wilayah Pasar Minggu, Jakarta Selatan.
1: Jangan lewatkan Good Morning Weekend setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi live di CNN Indonesia. Di balik setiap sunah tersimpan hikmah yang penuh makna.
3: Apakah dalam berwudu juga ada yang namanya israf, berlebihan? Kan ini ibadah gitu. Maka Rasul mengatakan dalam segala apapun ada yang disebut dengan berlebih-lebihan.
1: Saksikan Gapai Kemuliaan, Rahasia Sunnah, Sabtu 19 September jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Laporan terhangat khas akhir pekan hadir menemani Anda.
2: Seorang petani di Banjarnegara, Jawa Tengah meraup cuan jutaan rupiah dari hasil budidaya durian dengan metode penyambungan bagian atas pohon atau top working.
1: Saksikan selengkapnya hanya di Redaksi Pagi Akhir Pekan. Setiap Sabtu dan Minggu jam 5:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.
0: Halo, good morning.
1: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
2: Viral di media sosial curhatan sejumlah warganet yang mengaku tertipu lowongan kerja yang diduga palsu di sebuah perusahaan di wilayah Pasar Minggu, Jakarta Selatan.
1: Jangan lewatkan Good Morning Weekend setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi live di CNN Indonesia.
4: Dikenal sebagai salah satu pusat mode di Indonesia, Bandung menjadi lokasi lahirnya Factory Outlet atau FO yang melegenda. Di awal kemunculannya, Factory Outlet menjadi tujuan utama wisata belanja beragam produk fashion. Namun kini Factory Outlet harus menghadapi tantangan untuk bisa terus bertahan sebagai ikon industri fashion di kota kembang. Selengkapnya di Sisi Kota berikut ini.
5: Factory Outlet atau FO merupakan salah satu daya tarik wisata belanja di kota kembang. Sejak awal kehadirannya pada akhir tahun 90-an, Factory Outlet berhasil menarik perhatian para pecinta fashion dengan konsep penjualan beragam produk bermerek sisa ekspor atau produk reject harga murah secara langsung kepada konsumen. Dalam perkembangannya, semakin banyak Factory Outlet bermunculan di kota Bandung. Jalan Riau yang dulunya dikenal sebagai kawasan perumahan elit bertransformasi menjadi pusat FO pertama di Bandung, diikuti sejumlah ruas jalan lain seperti Dago, Ciamplas, dan Setiabudi. Sayangnya kini kemasan Factory Outlet perlahan memudar.
6: Di masa kejayaannya, bahkan sejumlah ruas jalan di kota Bandung identik sebagai lokasi tempat toko-toko Factory Outlet ini berada. Namun di tengah perkembangan zaman, keberadaan Factory Outlet ini pun turut terdampak. Seperti misalnya di tempat saya berada saat ini, yakni di kawasan Dago, dari sekian banyak Factory Outlet yang dulu pernah ada, kini yang tersisa hanya bisa dihitung dengan jari.
5: Salah satu pengelola Factory Outlet, Dede Hasan, menyebut, era kepopuleran FO terjadi di tahun 2000-an hingga pertengahan 2010-an. Saat itu FO menjadi rujukan utama bagi wisatawan domestik maupun mancanegara untuk berbelanja produk fashion dengan harga miring.
7: Ya mungkin sekarang ngaruh wisatawan juga ya. Wisatawan nggak ada sekarang. Apalagi wisatawan luar, nggak ada Malaysia, Singapura, udah nggak nemu lagi sekarang. Mungkin ngaruh bandara kali ya. Bandara udah di stop itu ke sini. harapannya sih mudah-mudahan bandara buka lagi, biar banyak lagi wisatawan asing kesini.
5: Kondisi ekonomi ini juga berpengaruh terhadap produk yang dipasarkan. Sejak awal, keberadaan FO tidak terlepas dari banyaknya pabrik tekstil dan garment di kota Bandung sebagai pemasok beragam produk branded, sisa ekspor berkualitas baik. Namun saat ini satu persatu pabrik tersebut bertumbangan.
6: Barang-barang sisa ekspor seperti kaos ini dulunya menjadi daya tarik utama di factory outlet karena pengunjung bisa mendapatkan barang-barang bermerek dengan harga jauh lebih murah. Namun saat ini di tengah semakin banyaknya pabrik tekstil di kota Bandung yang tutup, membuat factory outlet pun kesulitan untuk mendapatkan barang sisa ekspor sehingga mereka pun harus memutar otak untuk mencari produk-produk lain untuk dijual.
5: Pengelola FO lainnya, Sugiyartini, mengungkapkan hal senada. Pasca pandemi, pelaku usaha FO harus memutar otak agar usahanya bisa bertahan. Sejumlah strategi dilakukan mulai dari pemberian diskon, promosi di media sosial, hingga menyiapkan penjualan secara online. Tak hanya itu, FO juga terus berusaha mengikuti tren fashion sehingga tetap dilirik konsumen.
8: Rasa jauh berbedanya kalau dulu kan karena banyak saingan mungkin ya, banyak FO yang kayak ya banyak FO dari depan, kiri, kanan, nah apalagi dari dago kan dari atas sampai bawah banyak banget. Tapi ya mungkin dari sana kita belajar gimana caranya meningkatkan kualitas, kuantitas, terus promosinya gimana, ya alhamdulillah bisa berkembang sampai saat ini.
5: Meski tak sepopuler dulu, sejumlah pelanggan masih memilih untuk berbelanja di FO. Banyak kelebihan yang menjadi daya tarik seperti variasi produk untuk beragam kalangan, baik pria, wanita, hingga anak-anak. Ukuran yang disediakan pun beragam hingga ukuran super besar. Selain itu, harga yang terjangkau serta kualitas yang cukup baik menjadi alasan bagi pelanggan untuk datang.
9: Ya karena kalau saya melihat ini jahitannya rapi-rapi, harganya bagus, jadi yang utama tuh itu. Kadang-kadang yang sulit kita dapat di tempat lain, di sini dapat. Misalnya baju untuk nge-gym, di sini banyak gitu ya.
10: Seru, pilihannya juga masih banyak yang buat anak muda, nggak yang buat ibu-ibu doang juga. Terus kayak kata ibu aku, jahitannya juga rapi, terus harganya juga terjangkau. Lebih terjangkau daripada di mall kan.
11: Nah, aku sebenarnya kepo ya, karena dari fashion industry sendiri banyak yang base manufacturer-nya di Bandung. Jadi aku juga kepo kesini, coba masuk-masuk, melihat what's going on here, apa yang lagi tren, apa yang lagi digandungin, dan orang belanja di sini kira-kira apa ya gitu.
12: Belanja fashion karena banyak hidden gem-nya. Pertama hidden gem, kedua affordable ya. Buat harga agak-agak masuk di kantong, apalagi bawa keluarga kan. Jadi lebih enak di FO karena banyak gitu.
5: Tak sekedar tempat belanja, keberadaan factory outlet juga telah membawa transformasi signifikan dalam lanskap industri fashion di kota Bandung. Di tengah kemajuan zaman, FO masih terus berupaya bertahan sebagai salah satu ikon fashion sekaligus penyokong perputaran ekonomi di kota kembang. Laisa Nisa, Rizky Rahadian, Bandung, Jawa Barat.
4: Ada-ada saja, ini sebuah kafe di Korea Selatan viral karena ratusan kloset warna-warni yang jadi dekorasinya. Redaksi segera kembali.

0: balik setiap sunnah tersimpan hikmah yang penuh makna.
1: Apakah dalam berwudu juga ada yang namanya israf, berlebihan? Kan ini ibadah gitu. Maka Rasul mengatakan dalam segala apapun ada yang disebut dengan berlebih-lebihan.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan Rahasia Sunnah Sabtu 19 September jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan. Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Siap menyambut panggilan untuk berhaji, umroh, wisata, ataupun mengeksplorasi gaya hidup halal pilihan? Hadiri CNN Indonesia Islamic Travel Connect, wadah kolaborasi strategis bagi pemerintah, pebisnis, dan masyarakat. Catat tanggalnya 24 hingga 27 September 2026 di Main Atrium Mall Royal Plaza Surabaya. Datang dan dapatkan promo menariknya. Berkeringat adalah hal yang wajar, tapi jika keringat keluar berlebihan hingga mengganggu aktivitas dan estetika, bisa jadi itu hiperhidrosis.
2: Kita berkeringat berlebih, padahal tidak ada cuaca panas, sedang bekerja dan ada di lingkungan yang sejuk, itulah yang namanya hiperhidrosis.
0: Kenali penyebab dan cara mengatasi keringat berlebih dalam CNN Indonesia Health, Sabtu 19 September jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Mari jelajahi bersama perkembangan sains, hobi, dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
3: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
4: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Inside with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia.
5: Ya, musim kemarau dan juga panas terik membuat peminat buah melon jadi meningkat. Salah satunya di Sukoharjo, Jawa Tengah, seorang petani melon bisa meraup cuan jutaan rupiah dalam sehari saat musim panen melon. Ia sengaja membuka kebunnya bagi pengunjung untuk bisa memetik melon sendiri.
6: Ayo dipilih-dipilih buah melonnya. Kalau sudah dapat yang cocok, tinggal potong tangkainya dan masukkan ke keranjang. Wisata petik melon ini berada di Desa Malangan, Sukoharjo, Jawa Tengah dan diminati pengunjung karena memberikan pengalaman berbeda terutama untuk anak-anak. Selain itu, melon premium yang dibudidayakan di sini memiliki rasa manis dengan tekstur daging buah yang renyah.
7: Bisa metik sendiri, milih sendiri, mau yang rasa seperti apa. Coba-coba hal baru, rasanya juga manis, enak.
6: Adalah Mangun, petani melon yang memanfaatkan pekarangan rumahnya untuk greenhouse budidaya melon. Di lahan seluas 150 meter persegi ini, ia menanam melon premium jenis sweet lavender dan the blues. Total ada sekitar 600 pohon melon yang ditanam dengan sistem hidroponik. Harga melon dipatok Rp27.000 per kilogram. Rata-rata untuk satu butir melon beratnya berkisar antara 1,5 sampai 2,5 kilogram.
8: Ini menanam dua jenis yaitu sweet lavender sama the blues. Alhamdulillah untuk respon pengunjung sangat luar biasa.
6: Musim kemarau menguntungkan bagi petani melon karena banyaknya peminat. Mangun mengaku dalam dua hari saja ratusan butir melon laku terjual dengan estimasi omset jutaan rupiah. Budi Harjo Kusumo, Sukoharjo, Jawa Tengah.
5: Selanjutnya kita ke mancanegara, ada sebuah kafe di Korea Selatan yang viral karena ratusan kloset warna-warni yang jadi dekorasinya. Seperti apa uniknya? Ini dia liputannya.
6: Ratusan toilet warna-warni memenuhi taman dan teras sebuah kafe di Korea Selatan. Namun, bukan untuk digunakan. Kloset-kloset ini justru menjadi dekorasi utama kafe tersebut. Kafe Lavacro yang berada di wilayah Emsong ini viral karena mengusung konsep serba toilet. Mulai dari dekorasi, desain kamar mandi, hingga wadah makanan dan minuman, semuanya dibuat dengan tema yang sama. Lavacro sendiri memang merupakan bagian dari Bath Expo, kompleks yang menampilkan berbagai produk sanitasi dan perlengkapan kamar mandi. Di area luar, pengunjung bisa menemukan ratusan kloset dengan berbagai warna dan bentuk. Ada yang tampil seperti bola sepak, ada pula kloset berwarna emas, hingga air mancur berbentuk toilet. Masuk ke dalam kafe, konsep ini makin terasa. Ada es krim yang disajikan dalam wadah berbentuk kloset, sementara minuman disuguhkan menggunakan cangkir dengan desain serupa. Keunikan inilah yang membuat pengunjung datang setelah melihat Lavacro viral di media sosial. Selain menikmati makanan dan minuman, mereka juga bisa berfoto dan melihat beragam desain perlengkapan kamar mandi.
5: Dan tuntas sudah seluruh sajian informasi mendalam terpercaya di redaksi hari ini. Saya Rizky Harisnanda pamit, tetap jaga kesehatan Anda dan sampai jumpa.

0: HP mu mana?
1: Ambil. Tim Resmo Polsek Mamajang menangkap seorang pria berinisial RM yang diduga melakukan pencurian dengan modus membobol rumah kos di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pelaku dibekuk saat berada di sekitar rumahnya di wilayah Nusa Indah Makassar pada Jumat dini hari. RM diduga menyasar kamar kos yang penghuninya sedang tidur atau kosong di Jalan Tanjung Alang, Kecamatan Mamajang, Makassar pada 9 September 2026 lalu. Pelaku mengambil 2 cincin dan 1 unit perangkat pendengar dalam tas korban, serta mengambil 2 buah helm di bagian bawah kos. Akibat aksi tersebut, korban ditaksir mengalami kerugian sekitar 7 juta rupiah. Dari pemeriksaan sementara, pelaku merupakan residivis dengan kasus serupa dan mengaku telah beraksi sebanyak 2 kali.
2: Dari kos-kosan yang sekiranya orangnya sedang tidur atau kosong, dia merogoh jendela atas, tangannya masuk, dan mencoba membuka dengan kunci bagian dalam.
3: Terus di dalam itu yang diambil apa itu?
2: Jadi yang diambil, awalnya dia masuk, merogoh tas, di dalam tasnya ada 2 cincin, diambil 2 cincin dan 1 headset. Setelah itu dia ke bawah, di bawah itu kan ada 2 helm dan dia juga mengambil 2 helm.
1: Pelaku kini ditahan di Markas Kepolisian Sektor Mamajang dan dijerat pasal pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Kedua pelaku yang merupakan anggota komplotan spesialis curanmor ini ditangkap petugas di 2 lokasi berbeda di Kota Medan, Sumatera Utara. Awalnya unit Reskrim Polsek Medan Kota meringkus tersangka inisial AML di Jalan Brigjen Katamso, Medan, Sumatera Utara. Saat itu pelaku ditangkap saat akan mencuri sepeda motor milik warga yang terparkir. Dari hasil pengembangan, petugas berhasil meringkus rekan kerjanya berinisial HS di Jalan Karya Ujung Medan, Sumatera Utara. Saat dilakukan penangkapan, tersangka HS sempat berusaha kabur dan melakukan perlawanan, hingga memaksa petugas menghadiahi timah panas ke kakinya. Dari catatan kepolisian, kedua tersangka sudah beraksi di 20 TKP di wilayah hukum Polrestabes Medan.
4: Untuk lokasi kurang lebih 20. Untuk dinasnya seperti biasa, pelaku ini melihat situasi keadaan kosong atau dan hujan, waktu hujan dan sepi.
1: Seorang pemuda berinisial MR ini tidak dapat berkutik setelah sejumlah warga di Jalan Malaka, Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara mengamankannya pada Selasa malam. Sebelumnya, pemuda tersebut diketahui kedapatan membawa kabur sepeda motor milik seorang warga yang kuncinya masih menempel di kendaraan. Namun, salah satu keluarga korban yang melihatnya langsung meneriaki pelaku sehingga menarik perhatian warga sekitar dan langsung mengejarnya. Warga yang geram bahkan menelanjangi pakaian pelaku hingga nyaris menjadi amukan massa dan langsung dibawa ke Mapolsek Cilincing untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari hasil penyelidikan, pelaku merupakan residivis kasus curanmor yang kerap beraksi di wilayah Tanjung Priok, Koja, hingga Cilincing. Hasil curiannya kerap digunakan tersangka untuk membeli narkoba jenis sabu.
5: Jadi kejadiannya TKP-nya di Jalan Malaka, Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara. Jadi modusnya itu, korban bersama anaknya sedang parkir di TKP, kemudian kunci motor tertinggal. Nah, melihat kunci tertinggal, salah satu pelaku langsung mengambil unit sepeda motor tersebut. Kemudian dilihat oleh adiknya korban, diteriaki. Pada saat itu juga warga mengamankan pelaku.
1: Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat pasal 477 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
6: Halo, apa kabar? Belum kering air mata atas tragedi memilukan hilangnya kapal Arupa Datu 1 yang membawa rombongan jurnalis di Selat Sunda. Publik kembali dikejutkan oleh terbaliknya kapal Virgo Transport 8. 2 insiden besar dalam waktu dekat ini memicu tanda tanya besar yang terus berulang dari tahun ke tahun. Mengapa tragedi kecelakaan kapal di Indonesia begitu sulit untuk dicegah? dan bagaimana menata ulang keselamatan transportasi laut. Kita akan membahasnya sesaat lagi. Kita mulai CNN Indonesia Prime News selengkapnya bersama saya, Victor Pangaribuan.

0: Seorang perempuan penumpang bus jurusan Juanda Taman Sari Bogor diduga menjadi korban pelecehan seksual penumpang di sampingnya. Terduga pelaku melecehkan korban dengan modus berpura-pura tidur. Adapun di Kabupaten Bekasi, seorang pria beratribut ojek online ditangkap polisi usai diduga melecehkan seorang anak.
1: Video seorang perempuan penumpang bus Jabodetabek Residence Connection atau GRC jurusan Juanda Taman Sari yang diduga menjadi korban pelecehan seksual menjadi viral di media sosial. Seorang pria berkacamata hitam yang dinarasikan sebagai pelaku diduga melakukan pelecehan dengan modus berpura-pura tidur pada Kamis malam 17 September. Korban yang kesal kemudian meluapkan amarahnya dengan memukul pundak pria tersebut. Sementara terduga pelaku terlihat bergeming saat korban yang berada di sampingnya memegang kerah kemejanya.
2: Diapain, Mbak?
1: Awak bus kemudian menepikan armadanya ke pos induk patroli Jalan Raya Tol Jagorawi. Tak berselang lama, seorang anggota Polantas membawa pria tersebut ke pos induk PCR Tol Jagorawi untuk dimintai keterangan.
2: Bawa, Pak. Sering ya, Pak, ya, nih, ya, Pak, ya. Taman Sari ini selalu nih.
1: Dikutip dari Detikkom, Kepala Induk PJR Tol Jagorawi Kompol Ahmad Jajuli membenarkan kejadian di dalam video tersebut. Pelaku sempat membantah perbuatannya ketika ditanyai polisi. Namun akhirnya ia mengaku telah melecehkan korban ketika di dalam bus. Sementara di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, seorang pria beratribut ojek online diduga melakukan pelecehan terhadap seorang anak perempuan. Berbekal rekaman pengawas dan keterangan saksi, personel Satreskrim Polres Metro Bekasi menangkap pelaku di rumah kerabatnya di wilayah Jawa Tengah. Dalam penangkapan ini, polisi

0: Tangerang, seorang wanita asisten rumah tangga berharap terduga pelaku yang telah dilaporkan ke polisi ditetapkan sebagai tersangka.
1: Seorang wanita lansia ditemukan warga dengan kondisi terluka parah di sebuah kebun kosong Kelapa II Kabupaten Tangerang pada Kamis pagi 17 September 2020. Saat ditemukan, korban masih dalam kondisi hidup. Warga bersama anggota Polsek Kelapa II kemudian mengevakuasi korban ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis. Namun korban bernama Eni Warasati berusia 60 tahun akhirnya meninggal dunia. Berdasarkan pemeriksaan awal, polisi menemukan sejumlah luka pada bagian kepala yang diduga akibat hantaman benda tumpul. Berdasarkan pemeriksaan di lokasi, polisi kemudian mengamankan seorang pria berinisial EW yang diketahui merupakan anak kandung korban. Petugas menemukan sebuah benda yang diduga berkaitan dengan peristiwa tersebut. Kecurigaan polisi semakin menguat setelah menemukan luka pada tangan pria tersebut.
2: Dan identitas terduga pelaku, alhamdulillah tidak perlu waktu lama, Polsek Kelapa II sudah mengamankan terduga pelaku dengan inisial EW, umur 41 tahun, di mana terduga pelaku adalah anaknya. Untuk mayat ditemukan oleh warga, kemudian warga melaporkan kepada Polsek Kelapa II, di mana ditemukannya belum meninggal dunia. Jadi ditemukan beberapa luka ada di kepala dan kepala belakang dan depan. Dugaannya luka benda tumpul menggunakan palu. Kemudian warga dan anggota Polsek Kelapa II membawa ke rumah sakit. Tidak lama kemudian yang bersangkutan meninggal dunia.
1: Polisi masih mendalami motif serta rangkaian peristiwa yang menyebabkan korban meninggal dunia. Seorang asisten rumah tangga bernama Yuni Asih berusia 43 tahun mengalami dugaan penganiayaan oleh 3 orang di depan sebuah sekolah di kawasan Kota Tangerang, Banten. Korban mengalami luka di bagian bibir dan giginya patah. Kasus dugaan penganiayaan ini telah dilaporkan sejak Desember 2025 ke Polres Metro Tangerang Kota dan perkara ini telah naik ke tahap penyidikan pada April 2026. Namun hingga pertengahan September 2026, 3 orang terlapor belum juga ditetapkan sebagai tersangka. Dalam konferensi pers di kawasan Matraman, Jakarta, pada Kamis 17 September, korban yang didampingi tim kuasa hukumnya menyampaikan harapan agar proses hukum berjalan adil dan transparan. Kuasa hukum korban menilai penyidik telah mengantongi alat bukti yang cukup, mulai dari hasil visum, rekaman CCTV, hingga keterangan saksi.
3: Saya mengalami luka dan trauma yang amat-amat sangat sampai saat ini. Dan saya mengalami luka mengakibatkan juga pecah bibir dan juga patah.
4: Pemeriksaan saksi-saksi dari sisi pelapor sudah dilakukan, bukti-bukti sudah kami sampaikan, dan dari sisi terlapor sudah dipanggil secara patut sesuai dengan KUHP kita yang baru, 2 kali telah dipanggil secara layak dan patut. Namun informasi yang kami terima dari antara 3 terlapor tersebut baru 1 orang yang diperiksa, yang 2 lagi belum diperiksa.
1: Selain itu, kuasa hukum mengaku telah melaporkan penanganan perkara ini ke sejumlah lembaga seperti Jamwas Kejaksaan RI, KPAI, Kementerian PPPA, hingga LPSK untuk pendampingan korban. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Diduga lakukan pelecehan terhadap siswi PKL, seorang oknum PNS di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat dijemput paksa polisi dan ditahan. Sementara itu 4 tahun mangkir dari panggilan eksekusi, seorang terpidana kasus penipuan di Depok akhirnya diamankan tim intelijen Kejaksaan Negeri Depok.
5: TA tak berkutik setelah dijemput paksa di ruangan kerjanya di Dinas Perhubungan Kabupaten Sukabumi setelah terbukti melakukan pelecehan seksual terhadap 3 orang siswi yang sedang melakukan praktek kerja lapangan atau PKL di kantor dinas. TA terbukti melakukan perbuatan cabul baik verbal maupun non-verbal terhadap 3 korban di ruangan kerja pribadinya. Pelaku merupakan sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Sukabumi. Dari keterangan polisi, pelaku menyulap ruang kerjanya di kantor dinas menjadi ruangan karaoke dan mengajak para siswi PKL bernyanyi di ruangannya. Polisi menyita sebuah pengeras suara, mixer digital, dan mic untuk bernyanyi.

0: Akibat perbuatannya, pelaku terancam hukuman 7 tahun penjara. Pelaku kini mendekam di sel tahanan Mapolres Sukabumi. Beginilah proses pengamanan terpidana Dwi Febriaji Nugroho yang dilakukan tim intelijen Kejaksaan Negeri Depok Jumat ini hari. Terpidana diamankan di sebuah rumah tinggal di wilayah Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji, Kota Depok. Dwi Febriaji Nugroho ditetapkan sebagai DPO setelah 4 kali mangkir dari panggilan jaksa eksekutor. Pemanggilan dilakukan sejak September 2022 hingga Juni 2026, namun terpidana tidak memenuhi panggilan dan keberadaannya tidak diketahui. Kasus ini berawal dari perjanjian pembangunan rumah tipe 160 dengan nilai kontrak sekitar 305 juta rupiah antara terpidana dan seorang korban bernama Imam. Korban telah membayarkan sejumlah uang untuk pembangunan rumah, namun terpidana disebut tidak memenuhi kewajibannya untuk melanjutkan pembangunan. Saat diminta mengembalikan uang, terpidana memberikan cek bank BTN sebagai jaminan, namun cek tersebut tidak dapat dicairkan. Akibatnya, korban mengalami kerugian sekitar 250 juta rupiah. Terpidana tinggal di rumah kontrakan dan mengaku menggunakan uang hasil perkara untuk kebutuhan sehari-hari. Atas perbuatannya, Dwi Febriaji Nugroho kemudian dieksekusi ke rumah tahanan negara atau lembaga pemasyarakatan Depok. Terpidana akan menjalani pidana penjara selama 1 tahun sesuai putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Buron selama 1 bulan setelah video aksinya viral di media sosial, Pasutri pelaku pencurian kendaraan bermotor yang kerap beraksi dengan membawa anak balita di sejumlah wilayah Jakarta Selatan akhirnya ditangkap Satreskrim Polsek Kebayoran Lama. Pelaku tidak dapat berkutik saat petugas kepolisian dari Polsek Kebayoran Lama mendatanginya ketika sedang tidur di rumahnya di kawasan Pandeglang, Banten. Kasus ini terungkap setelah video dugaan pencurian sepeda motor tersebar di media sosial. Bermodal informasi dari video viral tersebut, Unit Reskrim Polsek Kebayoran Lama melakukan penyelidikan dengan metode Scientific Crime Investigation atau SCI. Hasil penyelidikan mengarah kepada pasangan Supandi dan Nur Aisyah. Polisi kemudian menangkap keduanya bersama seorang penanda bernama Takril di wilayah Pandeglang, Banten. Dari penangkapan di Pandeglang, polisi menyita 9 sepeda motor yang diduga berkaitan dengan aksi pencurian. Motor hasil curian dijual oleh pelaku sebesar Rp1.500.000 per unit kepada penadah. Dari hasil penyelidikan, polisi menemukan fakta bahwa membawa balita saat beraksi diduga bukan sekedar kebetulan. Balita tersebut diduga dimanfaatkan untuk membangkitkan rasa iba warga, sehingga ketika aksi pencurian terpergok, pelaku berpeluang menghindari proses hukum karena warga memilih menyelesaikannya secara kekeluargaan. Kondisi inilah yang menurut polisi kemudian dimanfaatkan pelaku untuk mengulangi aksinya. Sejumlah motor diantaranya diduga berasal dari wilayah Kebayoran Lama dan Pesanggerahan, sementara asal-usul motor lainnya masih didalami. Pasutri ini dijerat dengan pasal 476 KUHP tentang pencurian dan pemberatan dengan ancaman maksimal 5 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Viral di media sosial video seorang wanita muda jatuh terjungkal setelah ditendang seorang pria di sebuah pusat perbelanjaan di kawasan Senayan, Jakarta Pusat. Pada dini hari tadi, pria tersebut ditangkap oleh polisi.
2: Yang baju lengannya
3: Rekaman CCTV ini memperlihatkan detik-detik seorang wanita muda yang diduga mengalami penganiayaan di lantai 5 sebuah pusat perbelanjaan di kawasan Senayan, Jakarta Pusat. Korban yang sedang mengantre di sebuah kedai makanan tiba-tiba ditendang seorang pria yang duduk di belakangnya. Tendangan tersebut membuat korban terjatuh sebelum kemudian bangkit dan menjauh dari lokasi. Video ini kemudian viral di media sosial. Dari video terlihat seorang pria berbaju hitam diduga terlibat dalam kejadian tersebut. Meski korban wanita muda belum melakukan laporan, polisi tetap menyelidiki insiden tersebut.
4: Walaupun dari pihak korban belum melakukan laporan, namun demikian tetap dari Reskrim Jakarta Pusat dan Tanah Abang kerjasama kita melakukan penyelidikan.
3: Penyelidikan polisi membuahkan hasil. Pada Jumat dini hari, tim Opsnal Subdit 4 Jatanras di Treskrimum Polda Metro Jaya menangkap seorang pria di Penjaringan Jakarta Utara yang viral menendang wanita di mal. Selain itu, penyidik juga telah meminta keterangan dari 4 orang saksi. AKBP Abdul Rahim menyebut, pria berinisial R akan menjalani pemeriksaan untuk mengungkap kronologi dan motif kejadian. Tim Liputan, CNN Indonesia.

0: Sebagai tindak lanjut OTT di Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional KPK Kamis sore menggeledah 3 ruangan dirjen di lingkungan Kementerian ATR BPN. Sementara di Kabupaten Bogor, warga mengeluhkan layanan pertanahan di Badan Pertanahan. Warga merasa dipingpong dalam pengurusan tanah karena minimnya transparansi informasi.
1: Sebagai tindak lanjut operasi tangkap tangan di Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR BPN, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK melakukan penggeledahan di 3 ruangan dirjen pada Kamis sore. Penggeledahan dilakukan di ruangan Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang, ruangan Dirjen Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, dan ruang Dirjen Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah. Penggeledahan dilakukan sebagai lanjutan penyidikan perkara dugaan suap dan gratifikasi di lingkungan Kementerian ATR BPN.
2: Baik, jadi dalam rangkaian peristiwa tertangkap tangan di lingkungan Kementerian ATR BPN kemarin, tim melakukan pemasangan KPK lain atau penyegelan di sejumlah lokasi, dan hari ini penyidik memulai melakukan kegiatan penggeledahan di sejumlah titik, di antaranya di 3 ruangan dirjen di lingkungan Kementerian ATR BPN.
1: Dampak OTT Kementerian ATR BPN beberapa waktu lalu membuat kediaman Menteri ATR BPN Nusron Wahid di Kudus, Jawa Tengah menjadi sorotan warga. Menurut warga sekitar, Nusron sempat terlihat di kediaman beberapa hari sebelum OTT KPK. Namun kondisi rumahnya kini sepi setelah OTT.
3: Kemarin, malam Sabtu itu.
4: Sabtu malam.
5: Berapa ya, Pak?
6: Acara apa itu, Pak?
4: Selapanan ramai, Mas.
5: Selapanan biasanya Pak Nusron?
4: Biasanya datang.
6: Saat itu datang enggak, Pak?
4: Datang.
1: Pasca OTT KPK 4 hari lalu, layanan di kantor BPN Cibinong Kabupaten Bogor berjalan normal dan tampak dipadati warga yang mengurus pertanahan. Meski demikian, warga mengeluhkan layanan berbelit dan saling lempar antar petugas. Warga mengeluhkan minimnya informasi prosedur pengurusan sehingga merasa dipingpong antar petugas.
7: Jadi ribet ya, dari customer service diarahkan ke pendaftaran lagi.
8: Jadi dibuat ribet itu ya?
7: Kenapa nggak sekaligus aja di situ langsung gitu?
1: Warga berharap petugas memberikan arahan layanan pengurusan yang jelas sehingga pengurusan surat tanah tidak berbelit. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid buka suara terkait dugaan korupsi di kementerian yang dipimpinnya. Nusron mengatakan menghormati proses hukum yang sedang dilakukan oleh KPK. Hal itu disampaikan kepada wartawan di kantor Kementerian ATR BPN Jumat siang.
9: Pertama, kami menghormati apa yang diproses oleh aparatur penegak hukum, dalam hal ini KPK. Kami juga akan mengikuti dan kami akan membantu proses yang ada di sini. Semoga dengan kejadian ini ada proses percepatan perbaikan pelayanan di internal kantor ATR BPN. Kita ikuti prosesnya ini dan kami serahkan sepenuhnya kepada KPK sebagai APH. Insya Allah tidak terganggu, kami minta tetap solid, pelayanan tetap jalan, peralihan hak 10 hari tetap jalan, pengukuran terjadwal tetap jalan, kan memang sebelum ini kita sudah komited untuk itu, untuk melakukan beberapa inovasi-inovasi dan perubahan-perubahan.
0: KPK geledah kantor PT Sumarekon Agung TBK di Jalan Perintis Kemerdekaan Pulau Gadung, Jakarta Timur, Jumat siang. Penggeledahan dilakukan terkait penyidikan dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Kementerian ATR BPN. Penggeledahan yang berlangsung sejak pukul 10 pagi tersebut dilakukan untuk mencari alat bukti dan petunjuk relevan guna membangun konstruksi perkara secara utuh. Langkah ini juga dilakukan untuk menelusuri keterkaitan antar pihak serta mendalami peran pihak lain dalam kasus tersebut. Pihak KPK menyatakan akan terus membagikan informasi kepada publik sebagai bentuk keterbukaan informasi hukum.
2: Adapun penggeledahan hari ini dilakukan di salah satu pihak swasta, yakni di kantor PT Sumarekon Agung TBK yang berlokasi di wilayah Jakarta Timur. Upaya paksa penggeledahan dalam rangkaian awal kegiatan penyidikan ini tentu menjadi langkah progresif yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari alat bukti ataupun petunjuk-petunjuk yang relevan guna membantu untuk membangun konstruksi perkara ini secara utuh, termasuk untuk mencari keterkaitan, untuk mencari hubungan antar pihak, dan juga apakah masih ada pihak-pihak lain yang punya peran krusial dalam konstruksi perkara tersebut.
0: Kita ke informasi lain, seorang perajin kayu ditangkap polisi lantaran diduga merakit senjata api serta bom rakitan. Pelaku bahkan diketahui telah melakukan 56 kali uji coba peledakan bom rakitan di sekitar tempat tinggalnya.
10: Seorang perajin kayu di kawasan Ciwaruga, Parongpong, Bandung Barat diringkus petugas Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat 11 September silam. Pria 25 tahun ini diringkus petugas setelah sebelumnya diduga aktif merakit senjata api, mempromosikan bahan peledak hingga bom rakitan. Pelaku diketahui telah melakukan 56 kali uji coba peledakan bom rakitan di sekitar tempat tinggalnya. Dari penggeledahan, sejumlah barang bukti seperti amunisi mortir, proyektil dan peluru tajam, kasing granat nanas, senjata api rakitan, hingga bom panci ditemukan dan diamankan untuk kepentingan penyidikan. Polisi menyebut aktivitas pelaku berkaitan dengan komunitas digital bernama True Crime Community yang beranggotakan sekitar 29 orang dari berbagai daerah dan terhubung dalam jejaring internasional.
11: Perannya adalah sebagai motivator kejahatan ekstrim. Jadi dia yang mengglorifikasikan kejahatan di grup ini, ya. Dan lebih parahnya lagi adalah sebagai pembuat tutorial pembuatan bahan peledak. Dia dengan kemampuan otodidaknya, kemampuan dia mempelajari sesuatu, dia mengajarkan di grup itu dan mengirimkan posting-postingan itu secara aktif.
10: Pelaku akan dijerat dengan pasal 306 KUHP terkait kepemilikan bahan peledak dan senjata api tanpa hak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Selain itu, tersangka juga dikenakan pasal terkait penghasutan di muka umum serta penyebar luasan muatan hasutan melalui teknologi informasi. Freddy Bangun, Bandung, Jawa Barat.
0: Keluarga korban dan rekan jurnalis yang hilang kontak di perairan Selat Sunda melakukan tabur bunga di tengah laut sebagai bentuk doa. Selengkapnya, sesaat lagi.
12: Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
13: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu, sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
12: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Jualan bukan soal gengsi, tapi soal berani mandiri, seperti tiga Gen Z ini. Mario, lulusan universitas di Beijing yang memilih berjualan pecel lele.
14: Aku mau cipta ini pecel lele pinggir jalan yang bersih dan juga murah.
12: Melati, mantan member JKT48 yang terjun ke bisnis kuliner nasi bakar, ayam, dan bebek.
15: Jadi karena aku suka, aku berani jual.
12: Dan Rijal, mahasiswa yang jualan sayur, bahkan punya usaha penjualan sayur online.
16: Jauh ini gak ada gengsi sama sekali ya.
12: Saksikan Talk It's Fun, Minggu 20 September jam 10 pagi di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
17: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang, Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 160 hektar.
12: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan. Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
1: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan perlantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
12: Saksikan Redaksi Malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.
0: Penyidik Tim 9 Kejaksaan Agung melimpahkan tersangka Febri Adriansyah beserta barang bukti ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada Jumat pagi. Mengenakan rompi tahanan dan tangan terborgol, mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah tiba di kantor Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada Jumat pagi. Pihak Kejaksaan Agung menyebut tersangka Febri Adriansyah menjalani pelimpahan tahap 2 berupa penyerahan tersangka dan barang bukti dari penyidik kepada penuntut umum. Berkas perkara Febri Adriansyah sebelumnya dinyatakan lengkap oleh penuntut umum pada Rabu lalu.
18: 20 hari ke depan nanti penuntut umum setelah membuat dakwaan dan juga administrasi akan menyerahkan dan melimpahkan ke pengadilan tipikor. Nah, barusan yang hadir adalah Pak atas nama tersangka Epa dan nanti dua berikutnya besok. Salah satunya juga terkait dengan pemerasan, terindikasi adanya dugaan pemerasan dalam penanganan perkara Jiwasraya dan Asabri. Dan ada pengembalian uang dari pihak saksi atas nama FH ke-5M ya, terhadap nanti kita dalami.
0: Upaya pencarian 129 korban tenggelamnya KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa masih terus berlangsung. Pada evaluasi di Posko SAR Nasional di Banjarmasin pada Kamis, Basarnas mengatakan akan mengangkat bangkai kapal yang sudah karam di kedalaman 29 meter.
19: Tim penyelamat dan Kopaska berhasil masuk ke dalam laut pada hari kelima dan memasang tali tambat untuk membantu penyelam naik ke permukaan. Alasannya karena kondisi laut dan cuaca yang baru di hari kelima ini memungkinkan untuk dimasuki tim penyelam. Mereka juga memberi informasi tentang kondisi kapal yang terlihat jelas dari haluan sampai buritan di bawah air. Basarnas akan melakukan operasi salvage, yaitu upaya mengangkat, membalikkan atau memindahkan bangkai kapal yang tenggelam. Perlengkapan untuk operasi itu sudah dibawa dari Surabaya menuju ke lokasi. Hanya saja dalam jumpa pers itu tidak dijelaskan secara rinci teknis operasi salvage itu.
20: Dan kemarin juga sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Basarnas ya terkait operasi yang akan dilanjutkan setelah 114 korban berhasil kita evakuasi sesuai dengan arahan pimpinan dalam ini Kepala Negara pada saat ratas bahwa kita mengambil keputusan untuk berupaya mengangkat bangkai kapal.
19: Dalam pelaksanaan operasi, tim di lapangan menghadapi kendala perubahan cuaca yang terjadi secara cepat. Sampai hari keempat, ombak yang mencapai 2,5 meter dan arus laut bawah yang kencang tidak memungkinkan tim penyelamat melakukan penyelaman. Mengenai upaya operasi salvage, akademisi dari Fakultas Teknologi Kelautan, Institut Teknologi 10 November Surabaya, Profesor I. Ketut Arya Pria Utama memaparkan dua skenario, yaitu mengangkat bangkai kapal menggunakan krain atau dengan balon udara. Untuk pelaksanaannya, kedua skenario ini harus benar-benar dipertimbangkan dari berbagai aspek. Unsur keselamatan tim rescue menjadi hal yang utama. Tapi unsur ekonomis dan biaya yang digunakan untuk pengangkatan bangkai kapal juga harus menjadi pertimbangan.
21: Kalau mau mengangkat, ya mungkin bisa pakai krain yang menghasilkan gaya angkat lewat krain tadi, atau ya bisanya lewat balon udara yang menghasilkan buoyancy. Nah, cuma itu kan perlu dihitung begitu. Ya, seberapa besar balon tadi mengangkatnya begitu. Ya, sehingga kemudian bisa muncul ke permukaan. Nah, itu pun belum berarti bisa membalikkan kapal. Kapal masih tengkurap.
19: Berdasarkan data sementara, jumlah korban dalam kecelakaan ini sebanyak 243 orang. 108 orang berhasil selamat, 6 orang ditemukan meninggal dunia, dan 129 orang lainnya masih dalam upaya pencarian. Andreas Wicaksono, Aga Dipa, Surabaya, Jawa Timur.
0: Rentetan awan hitam menyelimuti dunia pelayaran tanah air. Belum kering air mata atas tragedi memilukan hilangnya kapal Arupadatu 1 yang membawa rombongan jurnalis di Selat Sunda. Publik kembali dikejutkan oleh terbaliknya kapal Virgo Transport 8. Dua insiden besar dalam waktu berdekatan ini memicu tanda tanya besar yang terus berulang dari tahun ke tahun. Mengapa tragedi kecelakaan kapal di Indonesia begitu sulit untuk dicegah? Dan bagaimana menata ulang keselamatan transportasi laut? Kita membahasnya bersama Wakil Ketua Umum Bidang Ekosistem Transportasi Laut Masyarakat Transportasi Indonesia, Hoiri Sutomo. Selamat malam, Pak Hoiri. Terima kasih atas waktunya.
3: Selamat malam, Mas.
0: Pak Hoiri, dalam kasus hilangnya KM Arupadatu 1 yang membawa rombongan jurnalis di Selat Sunda, menurut Anda, apa yang menjadi kelemahan utama dalam sistem deteksi dini dan komunikasi kapal cepat sehingga kontak bisa terputus begitu lama tanpa jejak?
3: Mungkin khusus untuk pertanyaan nomor satu terkait dengan kasus Arupadatu ya, Arupadatu 1 yang membawa jurnalis. Barangkali kita perlu mengetahui terlebih dahulu perangkat apa yang tersedia, kemudian bagaimana kondisinya, dan kapan komunikasi terakhir berlangsung, dan bagaimana tindak lanjut ketika kapal tidak memberikan laporan. Saya kira tanpa data tersebut, saya sangat kesulitan dan tidak ingin menyimpulkan ada kegagalan alat atau kelalaian pihak tertentu. Apalagi kita tahu itu kan bukan kapal niaga ataupun kapal yang secara umum, secara reguler melayani rute tertentu. Yang perlu diperkuat adalah rangkaian pemantauan dan kapal sampai ke darat, komunikasi yang masih memiliki cadangan, kemudian pelaporan posisi GPS kalau ada, kemudian perangkat penanda mara bahaya sesuai kebutuhan pelayaran, serta petugas yang segera bertindak ketika komunikasi terputus.
0: Ya.
3: Jadi saya kira itu karena perangkat di kapal harus diikuti oleh pemantauan dan respon yang jelas di darat, Mas. Jadi saya tidak terlalu banyak bisa berbicara kaitannya dengan Arupadatu 1.
0: Oke, Pak Hoiri, kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Masalembo menimbulkan korban jiwa dan ratusan orang hilang begitu. Pasca kejadian banyak pihak yang langsung menyalahkan usia kapal yang sudah tua. MTI sempat menyesalkan sikap terburu-buru ini. Bagaimana Anda menilai faktor usia kapal yang sudah beroperasi hampir 39 tahun terhadap kelaikan dan keselamatan pelayaran, Pak Hoiri?
3: Ya, pertama saya menghaturkan duka cita yang sangat mendalam dari keluarga besar MTI. Dan saya tidak ingin mendahului hasil investigasi resmi dari KNKT yang itu nanti masih membutuhkan waktu yang cukup. Biasanya akan keluar secara resmi itu setelah 4 bulan melalui website. Dan hari ini teman-teman dari tim SAR, dari Basarnas, TNI, Polri, dan seluruh kekuatan di Kementerian Perhubungan itu sedang bekerja keras. Bahkan saya dengar sudah mulai ada pihak dari Selvage yang akan membantu tim SAR untuk bisa mengupayakan kapal tersebut bisa dibalik dan bisa dicari korban lebih banyak lagi. Nah, kalau kita berbicara masalah usia kapal, katakanlah usia yang tersebut itu benar, tentu ini perlu mendapatkan perhatian serius karena begini, Mas. Usia kapal itu sebenarnya tidak bisa punya korelasi secara langsung dengan kelayakan kapal. Jadi kalau kita berbicara kapal, kapal itu secara spesifik merupakan moda transportasi yang secara terus-menerus mengalami pembaruan, kelas namanya. Jadi kapal ini kalau misalnya bagian dari komponen atau bagian dari platnya itu berkurang 17,5% sampai 20% saja, maka Biro Klasifikasi Indonesia itu wajib memberlakukan regulasi replating. Jadi, dan itu juga berlaku untuk permesinan yang lain, baik itu mesin induk maupun mesin bantu dan segala macam peralatannya. Jadi kalau kita berbicara masalah usia kapal, saya memang hari-hari ini mungkin barangkali semua arus pendapat oleh mereka yang dimintai keterangan oleh media selalu dengan sangat mudah mengatakan bahwa usia kapal, usia kapal, usia kapal. Padahal mereka barangkali juga masih belum memahami terkait dengan kondisi yang sebenarnya. Karena kapal ini sebelum didatangkan ke Indonesia itu sudah melewati berbagai macam saringan yang sangat ketat, mulai dari Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perhubungan, masih ada Biro Klasifikasi Indonesia, masih ada di bawah Dirjen Perhubungan Laut itu ada namanya Dirkapel yang akan menguji semua. Jadi saya kira kalau kita berbicara kapal itu tidak sama dengan kita misalnya membeli atau membangun rumah. Kalau kita membeli atau membangun rumah, kita punya hak penuh, punya otoritas penuh untuk merubah, meningkatkan, mengganti pintu, mengganti jendela. Sedangkan khusus kapal, berapapun usianya, itu wajib kita menggeser kamar mandi saja. Hanya menggeser kamar mandi untuk keperluan interior desain, itu kita wajib mengajukan gambar sampai dengan soft drawing. Soft drawingnya kita ajukan kepada PT Biro Klasifikasi Indonesia, sebuah kelas yang memang dipercaya oleh pemerintah untuk menjalankan semua aturan-aturan di atas kapal. Jadi ini sangat tidak mungkin bila mana kapal itu bisa dengan semaunya sendiri merubah, menambah, mengurangi, dan lain sebagainya.
0: Tidak ada korelasi antara usia kapal yang sudah tua dengan kecelakaan yang terjadi, tapi harus ditelusuri begitu ya. Pak Yuri, dengan dua tragedi besar yang terjadi hampir berdekatan ini, apakah regulasi dan pengawasan pemerintah terhadap operator kapal sudah cukup ketat, atau justru ada celah yang membuat kapal dengan kondisi teknis meragukan tetap diizinkan berlayar? Bagaimana MTI menilai fungsi pengawasan Syah Bandar, otoritas pelabuhan, dalam memastikan manifest, tata muat, dan stabilitas kapal KMP Virgo sebelum diizinkan berlayar begitu, Pak Yuri?
3: Ya, sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwa dalam hal masalah safety itu semuanya harus mengikuti regulasi. Baik itu regulasi domestik maupun internasional. Kita mengenal ada namanya IMO, International Maritime Organization, dan juga SOLAS. Juga ada regulasi domestik yang wajib dipatuhi. Kalau kita bicara regulasi sudah sangat lengkap, baik itu ratifikasi dari regulasi internasional maupun regulasi yang muncul dari dalam negeri. Kemudian kalau kita bicara masalah bagaimana kapal itu bisa mendapatkan jaminan safety yang baik, ini harus dipahami, mohon maaf ini barangkali saya melalui pintunya CNN ini bisa memberikan pemahaman bahwa kalau kita bicara masalah keselamatan, bicara masalah safety, itu tidak bisa berdiri sendiri. Tidak boleh bicara safety hanya bicara armada, bicara kapalnya saja. Bicara safety adalah bicara menyeluruh sebuah satu kesatuan ekosistem atau mata rantai. Mata rantainya mulai dari satu, operator yang mempunyai kapal, yang menjalankan kapal. Kemudian ada regulator atau pemerintah, mulai dari pemerintah pusat, kemudian KSOP yang ada di daerah. Ada Biro Klasifikasi Indonesia, ada galangan kapal atau shipyard, kemudian ada pemakai jasa, kemudian ada lagi pemilik barang, ada lagi pengemudi truk. Nah, ini semua saling berkaitan, tidak bisa satu sama lain ini terpisah-pisah. Sehingga satu mata rantai lemah saja itu akan menenggelamkan semua, akan membakar semua. Maka ini patut disadari bahwa kalau kita berbicara masalah keselamatan itu juga dimulai dari yang kita sebut dengan pelabuhan sebagai gerbang utama keselamatan. Nah, selama ini orang tidak paham atau hanya memahami pelabuhan sebagai fungsi yang memiliki dermaga sebagai bongkar muat barang saja, sebagai embarkasi debarkasi penumpang, kendaraan maupun barang. Padahal kalau kita lihat di angkutan penerbangan yang lebih jauh, standarnya kita rasakan bisa lebih tinggi, itu karena di angkutan penerbangan airport itu merupakan gerbang utama keselamatan. Disitulah penumpang itu harus diperiksa apakah membawa barang berbahaya atau tidak. Kemudian bagasi penumpang harus dicek, harus di X-ray, ditimbang. Terus kalau kita bicara masalah kapal Virgo ini yang membawa kendaraan, kendaraan yang masuk ke dalam kapal harus dipastikan bahwa beratnya tidak boleh melebihi dari ketentuan. Kemudian tingginya tidak boleh melebihi ketentuan sehingga dia akan mengganggu kinerja sprinkler. Kemudian panjangnya, kemudian belakangnya masih ada gayor. Nah, dari sesuatu yang sangat telak, sangat nyata itu kan sering kita temui dan sampai karena ini sudah berlangsung berpuluh-puluh tahun. Kalau kita bicara dengan angkutan odol kan sepertinya itu lumrah dan biasa saja. Nah, ini saya kira hari ini, mumpung kemarin hari Perhubungan Nasional dan kita sekarang sedang semua terfokus ke masalah kapal Virgo 8, ayo sama-sama kita benahi. Jangan lagi ada muatan overdimensi overload maupun ada muatan di dalam truk ada barang-barang dangerous good yang diatur pada regulasi IMDG atau International Maritime Dangerous Good, yang itu tentu menjadi kewajiban dari seluruh pemangku kepentingan, utamanya dari port security yang ada di pelabuhan masing-masing untuk

0: memastikan bahwa semua kendaraan dan barang-barangnya sudah bebas dari barang-barang yang berbahaya yang bisa terbakar dan meledak sendiri.
1: Oke, oke. Pak Heri, kita ke kasus yang rombongan jurnalis hilang di perairan Selat Sunda dalam konteks operasi SAR yang melibatkan ratusan personel namun hasilnya minim pada kasus Arupa Datu 1. Apa evaluasi Anda terhadap kesiapan dan efektivitas sistem pencarian dan pertolongan di Indonesia untuk keselamatan pelayaran di laut?
0: Kami sangat menghargai kinerja keras dari tim SAR, dari Basarnas, dan dibantu tentu dengan TNI Polri. Hasil pencarian yang belum sesuai harapan tentu sangat sangat menyedihkan bagi keluarga, tetapi tidak bisa langsung dijadikan ukuran bahwa petugas tidak bekerja secara efektif. Berbeda misalnya bila mana yang hilang atau yang tenggelam itu adalah kapal-kapal niaga yang dia sudah didaftarkan dan sudah diikat pada Biro Klasifikasi Indonesia. Di situ kapal tersebut mempunyai perangkat yang cukup. Dia punya perangkat namanya SART, SART. Dia punya perangkat EPERP, di mana perangkat EPERP itu bila mana kapal ini tenggelam, dia punya mekanisme ada automatic hydrostatic release unit, sehingga EPERP ini dia akan tetap mengapung dan dia akan men-trigger supaya power on, dan power on-nya itu bisa langsung memancarkan sinyal ke satelit dan semua radio pantai maupun kapal-kapal yang mempunyai perangkat yang sama bisa memonitor. Ini yang saya katakan. Bila mana kalau kita berbicara masalah kapal kecil yang mengangkut para awak media ini, memang tentu saja karena itu bukan kapal niaga dan juga pasti tidak terdaftar pada Biro Klasifikasi maupun pada Dirkapel, saya pikir ini memang perangkatnya tidak selengkap ke kapal-kapal niaga yang kami ketahui. Karena itu memang saya pikir SAR ini juga harus dimulai sebelum kecelakaan melalui pelaporan perjalanan. Karena SAR juga kalau tidak ada pelaporan perjalanan, kemudian juga tidak ada pemantauan posisi melalui GPS, tidak punya peralatan radio SAR maupun EPERP, saya pikir siapapun pasti akan kesulitan. Semua itu membantu mempersempit wilayah pencarian. Karena bicara Selat Sunda ini kan arusnya juga sangat kuat dari utara ke selatan. Jadi ini memang sama-sama harus kita pahami.
1: Pak Yuri, izin, ini untuk pengetahuan saja, apakah dalam kapal laut sama seperti dalam kapal udara atau pesawat terbang ada black box ship atau seperti itu?
0: Pada prinsipnya antara pesawat terbang dengan kapal laut itu hampir mirip-mirip, tapi memang khusus untuk di pesawat terbang itu memang jauh lebih lengkap karena di pesawat terbang kan di situ ada voice data recorder, di situ juga ada semua data-data yang merekam termasuk percakapan antara kapten pilot dengan stasiun radio yang ada di darat. Nah, tentu saja itu tidak dimiliki persis yang ada di kapal-kapal. Meskipun ada beberapa kapal mungkin yang rute-rute internasional dengan daya jelajah yang lebih jauh, mungkin ada yang memiliki semacam data recorder, tetapi itu biasanya yang saya ketahui itu juga bisa mencatat arah, kemudian posisi, kemudian beberapa kapal di dalam ruang mesin, di dalam control room-nya itu juga yang tersambung ke anjungan, juga mempunyai data mulai dari putaran mesin, temperatur mesin, tekanan oli misalnya, dan lain sebagainya. Okay. Dan ini memang tidak persis sama, karena memang kapal tidak serumit yang ada di pesawat. Saya kira ke depan barangkali ini juga akan menjadi sebuah regulasi meskipun tidak sama persis dengan di pesawat udara.
1: Oke, Pak Hoiri, melihat banyaknya jumlah korban yang hilang pada KM Virgo Transport 8, apa langkah strategis yang harus segera dilakukan pemerintah dan operator kapal mungkin untuk meningkatkan budaya keselamatan termasuk pelatihan awak dan penumpang menghadapi situasi darurat begitu?
0: Ya, ini alhamdulillah saya kemarin juga sudah dalam Harhubnas, saya juga menyampaikan surat kepada Bapak Menteri Perhubungan dengan beberapa usulan terutama dari kami, karena selain saya sebagai pengurus MTI, saya sendiri juga Ketua Umum Gabasdap. Kami sampaikan bahwa kalau kita berbicara masalah jaminan keselamatan ke depan, menjadi sangat penting bagaimana menjaga semua komponen atau semua stakeholder yang terdapat pada masing-masing mata rantai itu untuk bisa bekerja sama sebagaimana mestinya. Saya ambil contoh misalnya di moda transportasi udara yang memang peradabannya jauh lebih dulu, jauh lebih maju, di mana di sana semua mata rantai atau semua pemangku kepentingan itu menjalankan fungsinya dengan baik. Kita lihat misalnya ya, di angkutan udara, penumpang membawa barang yang dianggap itu adalah benda tajam, gunting kecil saja, itu pasti dia dengan ikhlas, dengan rela kalau ditemukan oleh petugas aviation security untuk disita. Atau dia membawa ke kabin penumpang minyak wangi yang melebihi dari 100 ml. Maka bila mana itu disita, pasti penumpang pesawat terbang itu juga akan dengan sukarela. Nah, ini saya kira juga perlu harus para penumpang yang memasuki kapal laut, kapal penumpang maupun kapal penyeberangan ini juga wajib mempunyai kesadaran yang sama. Nah, di depan mata kita sendiri kan sudah terlihat itu, truk dengan muatan sangat tinggi, dengan berat yang melebihi kapasitas yang sudah ditentukan. Bentuk rodanya yang atas bundar, bawahnya lurus, kita lihat sepertinya itu harus sudah waktunya ditegakkanlah aturan overdimensi overload yang memang sampai hari ini itu masih ditunda pemberlakuannya sampai 1 Januari 2027. Yeah. Saya sangat berharap mudah-mudahan setelah 1 Januari 2027 itu tidak ada lagi toleransi terhadap aturan zero odol. Kemudian barang-barang yang berbahaya itu mestinya semua pengemudi, semua pemilik truk harus melaporkan kargo declaration dengan baik. Jadi harus melaporkan berapa jumlahnya, kemudian juga dilaporkan apa jenisnya, sehingga kita bisa menyiapkan di mana barang-barang tersebut kita tempatkan, kemudian kemasannya juga harus baik. Dan yang berikutnya, pelabuhan sebagai gerbang utama keselamatan atau sebagai gerbang utama safety, maka pelabuhan wajib menyiapkan tempat di mana truk-truk yang sudah dinyatakan clear, sudah dinyatakan diperiksa tidak melebihi overdimensi overload maupun tidak memuat barang-barang yang berbahaya, itu kita kumpulkan menjadi satu yang siap diangkut ke dalam kapal. Nah, saya pikir kalau semua pihak nanti bisa bersatu padu untuk bisa menyajikan sebuah mata rantai atau ekosistem yang sama-sama sadar, saya hakul yakin bahwa kejadian ini pasti tidak akan terulang lagi.
1: Jangan sampai jembatan timbang hanya berfungsi sebagai estetis saja, tidak berfungsi dengan sebagaimana mestinya, begitu ya. Terakhir Pak Wiri, dengan kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan yang sangat bergantung pada transportasi laut, apa langkah paling krusial dalam roadmap menata ulang transportasi laut yang harus segera dieksekusi pemerintah agar target zero accident bukan sekadar slogan saja, begitu?
0: Ya, kita kan terdiri dari 17.000 pulau dan kita tahu bahwa pelayaran khususnya juga angkutan penyeberangan ini punya fungsi sebagai penyambung konektivitas seluruh Nusantara, kemudian juga bisa menjamin disparitas harga, punya fungsi sebagai penopang perekonomian, dan yang terakhir adalah punya fungsi sebagai pertahanan keamanan, di mana ini kita bisa menjamin integrasi bangsa di seluruh wilayah kepulauan, terutama di wilayah-wilayah terluar, terpencil yang berbatasan dengan negara tetangga. Karena bila mana tidak, maka itu akan sangat berbahaya. Saya sedikit ingin berpesan terkait dengan bagaimana keselamatan kita ke depan ini akan semakin baik. Barangkali sebelum pemerintah mengeluarkan SIUP, mengeluarkan SIUPAL, mengeluarkan izin operasi, barangkali ada baiknya seperti kita juga ingin merekrut seorang pembantu atau ingin merekrut seorang pengemudi, kan pasti harus kita seleksi. Seleksinya mulai dari hal yang paling ringan sampai hal yang paling krusial misalnya. Saya ambil contoh lah misalnya perusahaan Boeing yang memproduksi pesawat. Itu meskipun hari-hari ini kita tahu persaingan antara Boeing dengan Airbus sangat ketat dan dia butuh pasar, tapi tidak serta-merta saya misalnya mempunyai uang sekian triliun, terus saya datanglah ke Boeing, kemudian saya katakan saya akan mendirikan perusahaan airline komersil, maka pasti Boeing tidak serta-merta langsung memberikan penjualannya kepada saya. Tapi pasti saya akan ditanya, mana direksimu, apakah punya perangkat, apakah punya manajemen masalah safety. Ini adalah sebuah contoh bagaimana pentingnya manajemen sebuah perusahaan ya. Sebelum dia memasuki perusahaan komersil yang mengandung safety ini juga harus di apa ya dilakukan seleksi maupun dilakukan upgrade dan ya. Pendidikan dengan baik. Ya. Ya, kalau kita bisa melihat contoh misalnya sering kan menjadi perdebatan yang di awal tadi ini kapal tua. Saya mau tanya, sekarang pesawat Boeing 737 MAX 8 milik Lion Air maupun milik Ethiopia kemarin 737 MAX 8 yang jatuh itu kan sepertinya kan ada salah desain atau apa. Nah, itu apakah pesawat tua kan bukan? Itu kan pesawat baru, betul-betul baru, jenis baru. Nah, tetapi saya tetap mengatakan bahwa itu merupakan kombinasi. Jadi penyebab kejadian sebuah kecelakaan apakah itu moda transportasi udara, laut, darat, kereta api, angkutan jalan itu tetap itu adalah kombinasi blending dari berbagai macam komponen. Ya. Memang kalau dalam kasusnya Boeing bisa jadi itu teknis menempati persentase yang cukup tinggi, tetapi tetap ada kombinasi dari human factor. Nah, ini kan menjadi penting. Maka human factor ini menjadi penting, mulai dari seleksinya, mulai dari pendidikannya, mulai dari kesehatannya, mulai dari kedisiplinannya.
1: Ya. Jadi prinsip right man in the right place bisa tercapai begitu ya Pak Heri ya. Terima kasih banyak Pak Heri atas waktu Anda bersama kami di CNN Indonesia Prime News. Selamat malam, sehat selalu Pak Heri.
0: Selamat malam, saya titip mudah-mudahan tidak ada terjadi lagi kecelakaan dan semua belajar dari kasus ini.
1: Baik. Terima kasih. Terima kasih Pak Heri. Ya, berikutnya meski belum ditemukan, pencarian 5 jurnalis dan 3 awak kapal di Selat Sunda telah dihentikan pada hari ke-10 17 September. Keluarga korban melakukan tabur bunga di tengah laut sebagai bentuk doa.
2: Pagi ini 18 September 2026, kapal Basarnas KN Sar Tetuka berlayar kembali ke perairan Selat Sunda, bukan untuk mencari 5 jurnalis dan 3 awak kapal yang hilang seperti 10 hari terakhir. Kapal mengantarkan Rodiah, istri dari jurnalis iNews Yudhistira Pranoto, dan Kenzi, anak mereka. Keduanya memanjatkan doa di tengah laut, tepat di titik koordinat kapal Arupadatu 1 saat hilang kontak pada 7 September.
3: Kalau hari ini saya melaksanakan tabur bunga secara seremoni aja untuk memberikan penghormatan terakhir kepada suami saya. Walaupun tetap besar harapan saya ada mukjizat dari Allah, tapi tetap saya hanya bisa berserah diri pada ketetapan yang sudah ditentukan oleh Allah.
2: Selain keluarga, kegiatan doa dan tabur bunga juga diikuti rekan seprofesi jurnalis.
4: Kalau harapan itu masih, kita masih berharap mereka masih hidup dan suatu saat akan kembali lagi ya ke keluarga gitu.
2: Pada penghujung hari ke-10, pencarian 5 jurnalis dan 3 awak kapal di perairan Selat Sunda, tim gabungan memutuskan operasi pencarian telah dihentikan. Selama 10 hari, petugas dari Basarnas, Polairut, dan TNI Angkatan Laut tidak menemukan adanya jejak korban maupun objek kapal Arupadatu 1. Pencarian selama 10 hari telah dilakukan melalui jalur laut, udara, maupun darat. Sejak operasi dihentikan, pemantauan tetap dilakukan. Operasi dimungkinkan akan dibuka kembali apabila ditemukan penemuan di kemudian hari. Putri Demes, Maria Oktober, Pandeglang, Banten.
1: Forum Internasional The Summit of Halal 20 tahun 2026 dengan tema Connecting Nations and Stronger Partnerships resmi digelar di Jakarta. Acara itu menjadi momentum strategis bagi bangsa Indonesia untuk memperkuat kemitraan dagang dan ekonomi halal di kancah global. Potensi industri halal di Indonesia terus didorong untuk menjadi pusat halal dunia. Saat ini kontribusi halal value chain di Indonesia sudah mencapai 27%. Pemerintah menegaskan strategi utama yang dilakukan adalah membangun komunikasi yang baik dengan pengusaha, membawa kampanye halal dengan bahasa marketing yang lebih universal, yaitu halal untuk semua, dan akan mempermudah para UMKM untuk mendapatkan sertifikat halal. Pemerintah juga akan membentuk Indonesia Malaysia Halal Council pada akhir tahun ini. Langkah itu akan dilanjutkan dengan pembentukan ASEAN Halal Council pada September 2027 sebelum membentuk World Halal Council pada 2028.
5: Di mana halal bukan lagi milik umat Islam semata, ya halal menjadi milik semua orang, karena halal bukan hanya bicara no pork, no lard, no alcohol, no. Halal itu higher, halal itu adalah clean, halal itu kebersihannya terjaga, halal itu transparansinya terjaga, halal itu traceability-nya terjaga. Seperti tadi disampaikan, angka halal dunia itu sudah 1,3 triliun US dollar dan 6.400 rupiah, triliun rupiah diantaranya terjadi di Indonesia.
1: Sebagai gunung tertinggi di Jawa Barat, Gunung Ciremai di Kuningan menyimpan beragam kekayaan alamnya. Salah satunya adalah menghasilkan kopi dengan keunikan cita rasanya tersendiri. Tetap di Prime News dengan informasinya.
6: Siap menyambut panggilan untuk berhaji, umroh, wisata, ataupun mengeksplorasi gaya hidup halal pilihan? Hadiri CNN Indonesia Islamic Travel Connect, wadah kolaborasi strategis bagi pemerintah, pebisnis, dan masyarakat. Catat tanggalnya 24 hingga 27 September 2026 di Main Atrium Mall Royal Plaza Surabaya. Datang dan dapatkan promo menariknya. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
7: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
6: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
8: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang, Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 160 hektar.
6: Saksikan dalam CNN Indonesia Today, setiap hari pukul 9 lewat 30 menit, live di CNN Indonesia. Di balik setiap sunah, tersimpan hikmah yang penuh makna.
9: Apakah dalam berwudu juga ada yang namanya israf, berlebihan? Kan ini ibadah gitu. Maka Rasul mengatakan, dalam segala apapun ada yang disebut dengan berlebih-lebihan.
6: Saksikan Gapai Kemuliaan, Rahasia Sunnah, Sabtu 19 September jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
10: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
6: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.
1: Realisasi anggaran program makan bergizi gratis MBG yang merupakan program unggulan Presiden Prabowo Subianto telah mencapai 134,2 triliun rupiah terhitung sejak Januari hingga 31 Agustus 2026. Berdasarkan paparan Menteri Keuangan Suhasil Nazara di kantornya pada Jumat siang, realisasi anggaran MBG yang diterima 57 juta siswa dan disalurkan oleh 27.485 SPPG ini menunjukkan tren kenaikan yang konsisten. Mulai dari 19,55 triliun rupiah pada Januari, naik menjadi 75 triliun rupiah di bulan April. Lalu naik lagi menjadi 101,10 triliun rupiah pada bulan Juni, hingga mencapai 134 triliun rupiah pada Agustus 2026. Meski ada sejumlah catatan minor terkait program MBG seperti masih tingginya angka keracunan di sejumlah wilayah, Menteri Keuangan menyebut program unggulan Presiden yang satu ini semakin tepat sasaran.
11: Sambil juga saya ingin merekap ya, bahwa reformasi bagian yang terbaru itu termasuk adanya kewajiban sertifikat laik higien sanitasi. Ada penutupan SPPG telah dilakukan. Ada penataan wilayah 3T. SPPG di daerah 3T dengan stunting tinggi dan diprioritaskan untuk kelompok 3B, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui, dan santri. Jadi penataan-penataan ini semua adalah reform yang sangat baik, membuat menjadi lebih tepat sasaran, termasuk yang terakhir, target oleh BGN itu juga ada reformnya. Penentuan penerima manfaat ini sekarang dilakukan oleh BGN supaya lebih

0: Jumat pagi, calon kapal induk pertama Indonesia akhirnya tiba di Jakarta. Setelah serah terima pada minggu depan, kapal induk itu nantinya akan bernama KRI Sriwijaya.
1: Setelah menempuh perjalanan selama sekitar 2 bulan, akhirnya calon kapal induk pertama Indonesia tiba di Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta, Jumat pagi. Untuk sementara, kapal ini masih berbendera Italia dan bernama ITS Giuseppe Garibaldi. Pada minggu depan akan digelar seremoni serah terima dan ITS Giuseppe Garibaldi akan berganti nama menjadi KRI Sriwijaya. Kedatangan kapal induk ini disambut sejumlah pejabat Kementerian Pertahanan dan TNI, yaitu Menteri Pertahanan, Wakil Panglima TNI, dan 3 kepala staf. Sebelum beroperasi penuh, kapal ini harus menjalani sejumlah perbaikan dan peremajaan agar sesuai dengan tuntutan operasi di TNI Angkatan Laut.
2: Sebenarnya kapal ini sudah siap berlayar saat ini, ya, tanpa di retrofit pun. Cuman kan kita harus sesuaikan dengan kebutuhan kita, ya. Mungkin kebutuhannya Angkatan Laut Italia beda, kebutuhan kita beda. Jadi kita sesuaikan dengan kepentingan Angkatan Laut kita di Indonesia, dengan situasi di laut tropis, kita sesuaikan apa yang perlu ditambahkan, apa yang tidak perlu. Nah, itu calon komandan juga ada di sini. Nanti ada tambahan 100 lagi kru akan bergabung. Mereka akan belajar terus bagaimana mengawaki kapal induk ini.
1: ITS Giuseppe Garibaldi memiliki panjang 180 meter dan bobot penuh 14.000 ton. Menaiki kapal ini cukup melelahkan karena memiliki 12 lantai.
3: Nah, karena tangganya curam, jadi kita kalau turun harus berbalik. Ini lumayan curam. Dan Garibaldi ini ada 12 tingkat, dan tadi kami sempat sampai ke lantai atas, itu cukup capek.
1: Sebagai kapal induk, persenjataan utama Garibaldi adalah pesawat dan helikopter. Karena itu, kapal ini memiliki dek penerbangan dan hanggar.
3: Ya, ini adalah flight deck atau dek penerbangan dari ITS Giuseppe Garibaldi yang nanti akan berganti nama menjadi KRI Sriwijaya. Dan seperti bisa dilihat, ini memang flight decknya ini cukup luas. Dan dalam satu waktu, ini bisa menampung sampai dengan 5 helikopter. Karena di situ seperti dilihat ada titik 1, 2, 3, 4, 5 dan bisa menampung 5 helikopter sekaligus di atas flight deck ini. Tapi total kemampuan kapal ini mengangkut helikopter adalah sekitar 14 sampai dengan 18 helikopter. Jadi sisanya akan disimpan di hanggar di bawah flight deck ini.
1: Kehadiran kapal induk akan membuat TNI Angkatan Laut semakin mampu melakukan operasi proyeksi kekuatan hingga keluar wilayah Indonesia. Selain operasi militer, kapal induk juga bisa berguna untuk operasi penanggulangan bencana. Belasan helikopter yang diangkut membuat pengiriman bantuan bisa cepat dilakukan. Yon Hermawan, Dwi Ari, Jakarta.
0: Sebagai gunung tertinggi di Jawa Barat, Gunung Ciremai di Kuningan menyimpan beragam kekayaan alamnya. Salah satunya adalah menghasilkan kopi dengan keunikan cita rasanya tersendiri. Kopi dari Gunung Ciremai kini mulai terbuka untuk pasar ekspor. Selain meningkatkan pertumbuhan ekonomi para petani kopi, hal ini pun sebagai upaya dalam menekan laju inflasi dan stabilitas rupiah.
4: Di balik kabut Ciremai, harapan itu tumbuh di antara pohon-pohon kopi. Di Desa Cisantana, Kecamatan Cigugur, Kabupaten Kuningan, para petani mengembangkan Robusta dan Arabica. Setiap panen menjadi awal perjalanan dari kebun menuju cangkir para penikmatnya. Buah dipetik, dikeringkan, lalu diolah. Di setiap tahap, mutu perlu dijaga dengan baik, sebab menjangkau pembeli baru juga berarti membangun kepercayaan. Produksi kelompok tani masih di bawah 1 ton per bulan, namun menurut Ketua Kelompok Petani Ciremai, Robi, pemasarannya kini sudah menjangkau Thailand. Jepang akan menjadi target pemasaran berikutnya.
5: Karena kan udah dari segi pemasaran, kita tiap ada event, tidak lupa kita diajak kemana-mana, sampai kan teman kemarin kan sampai berangkat ke Thailand, gitu. Untuk next-nya ke Jepang, ya kita masih sedikit ya, untuk ini, paling kurang bawa di bawah 1 ton.
4: Ya. Bagi pecinta kopi seperti Wandi, daya tarik kopi Kuningan ada pada aromanya yang harum dan nuansa rasa buah atau sering disebut fruity.
6: Kopi Kuningan punya karakter yang khas ya. Tadi saya mencoba rasanya lebih fruity, lebih harum juga, karena mungkin kekuatan dari Kopi Kuningan ini ada di geografisnya, yaitu

0: potensinya besar untuk diekspor.
1: Dalam pendampingannya, BI mendorong produktivitas dan kontinuitas pasokan komoditas untuk mendukung pengendalian inflasi. Sementara pengembangan ekspor membuka peluang penerimaan devisa yang dapat mendukung stabilitas rupiah. Dengan pengelolaan yang maksimal, diharapkan kopi dari lereng Gunung Ciremai ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Harumnya kopi Gunung Ciremai ini juga diharapkan dapat mengharumkan Indonesia melalui aroma kopi di tingkat internasional. Jerry Komara, Kuningan, Jawa Barat.
2: Ke informasi lain, Badan Pusat Statistik meluncurkan klasifikasi baku jabatan Indonesia atau KBJI tahun 2026 pada Jumat pagi. Penyusunan klasifikasi ini berkolaborasi dengan Kementerian Tenaga Kerja untuk memastikan jabatan-jabatan atau jenis pekerjaan di Indonesia makin adaptif dengan kebutuhan industri saat ini. Menurut Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti, penyusunan KBJI ini telah melalui proses panjang dan makin adaptif dengan perkembangan jabatan di Indonesia. Menurutnya, KBJI terakhir disusun pada 2014 lalu. Di saat bersamaan, Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Yasir Lee berharap dengan adanya KBJI bisa lebih mudah mengelola pasar tenaga kerja. Sayangnya dalam KBJI ini tidak ada pembahasan standar upah jabatan. Hal itu akan menjadi pembahasan di ranah asosiasi.
3: Pada hari ini kami merilis klasifikasi baku jabatan Indonesia 2026 yang telah diterbitkan melalui peraturan Badan Pusat Statistik tertanggal 14 September. Tentunya ini merupakan kolaborasi yang luar biasa, terutama dengan Pak Menteri Ketenagakerjaan, karena dalam penyusunan KBJI 2026 ini kami bersama dengan Pak Menteri Ketenagakerjaan dan jajarannya melakukan diskusi yang sangat intensif berbulan-bulan, memastikan bahwa KBJI yang baru ini bisa merepresentasikan dan adaptif terhadap perkembangan jabatan yang ada di Indonesia. Tentunya ini satu momentum yang sangat baik karena terakhir KBJI itu 2014 dan ini pembaharuan terhadap KBJI yang sebelumnya.
4: Nanti fasenya itu adalah KBJI ada, mana Bu Isna? Sesudah itu kita akan kembangkan di Kemnaker setiap jabatan itu tupoksinya apa? Itu yang disebut dengan, saya lupa namanya gitu ya. Dan itu sangat membantu perusahaan nanti. Jadi perusahaan itu ketika oke, kami butuh jabatan ini di perusahaan kami, namanya sudah standar, ada di KBJI, tupoksinya apa? Nanti dari kita akan provide juga. Kemudian sampai kepada nanti kalau di best practice dari luar negeri itu, standar gaji dia berapa, kira-kira pasarnya berapa itu. Tapi itu lebih kepada asosiasi nanti akan ngisi, bukan dari pemerintah. Ya.
2: Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama CNN Indonesia Prime News.
5: Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Laporan terhangat khas akhir pekan hadir menemani Anda.
1: Seorang petani di Banjarnegara, Jawa Tengah meraup cuan jutaan rupiah dari hasil budidaya durian dengan metode penyambungan bagian atas pohon atau top working.
0: Saksikan selengkapnya hanya di Redaksi Pagi Akhir Pekan. Setiap Sabtu dan Minggu jam 5:30 pagi. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
2: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
3: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar. Setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia.
4: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
1: Viral di media sosial, curhatan sejumlah warganet yang mengaku tertipu

0: lowongan kerja yang diduga palsu di sebuah perusahaan di wilayah Pasar Minggu, Jakarta Selatan.
1: Jangan lewatkan Good Morning Weekend setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi live di CNN Indonesia.
2: Tidak, saya tidak mau kalah sama mereka-mereka yang londo-londo itu.
1: Setiap isu punya dua sisi. Setiap argumen harus diuji.
3: Ya, lupa yang bahwa saya mau bilang. Pernah jadi aktivis.
4: Ya.
3: Dia selalu high call.
4: Iya, tapi jangan stop. Ini rakyat kecil.
2: Ya, kalau begini
4: saya melamar.
1: Dipandu Elvira Khairunisa, kami pertemukan perbedaan.
5: Ada kekhawatiran bahwa ada tumpang tindih dengan universitas dan lembaga yang ada.
1: Agar publik mendapat kejelasan.
6: Dan itu bukan hanya pasal 33 ayat 3.
7: Betul, Bang Nursi. Makanya tadi saya jelaskan beberapa program yang bahkan tidak terkait dengan pasal 33.
6: Kita bisa buka data, Astrio. Ya, kalau kita lihat
8: harga ini. Bang, dari BPS, spillover effect-nya
6: jelas. Tapi bukan kontribusi MBG. Itu tetapi faktor-faktor yang saya sebutkan
8: tidak
6: tadi.
8: Tidak hanya
6: kan begitu. MBG,
1: saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu jam 7:30 malam live di CNN Indonesia.
9: Pusat media Angkatan Bersenjata Yaman merilis rekaman video yang menampilkan serangan udara ke sejumlah markas kelompok Houthi. Sementara itu, serangan drone yang diluncurkan oleh kelompok Houthi di Yaman berhasil dicegat oleh sistem pertahanan udara Arab Saudi. Meski berhasil digagalkan, puing jatuhan drone menyebabkan satu warga negara Yaman yang tinggal di Arab Saudi tewas.
10: Gelombang serangan udara terbaru kembali terjadi di wilayah barat Yaman. Pusat media Angkatan Bersenjata Yaman merilis rekaman video udara saat ledakan hebat menghantam target yang diduga kuat merupakan basis pertahanan dan markas kelompok Houthi. Serangan udara ini difokuskan di dua tempat, yakni wilayah Taiz dan kota Pelabuhan Mocha. Kedua wilayah ini menjadi medan pertempuran sengit karena peran strategisnya sebagai jalur logistik utama di Yaman Barat. Eskalasi konflik di Timur Tengah kembali memanas dan menjatuhkan korban jiwa. Pertahanan udara Arab Saudi berhasil menggagalkan serangan drone kelompok Houthi di Taif. Namun serpian dari drone ini jatuh menimpa kawasan permukiman warga. Otoritas Pertahanan Sipil Arab Saudi mengkonfirmasi seorang warga negara Yaman yang tinggal di Saudi tewas di lokasi kejadian. Selain korban tewas, seorang wanita warga negara Arab Saudi dan seorang warga negara Pakistan juga terluka akibat serangan ini. Sebelumnya Arab Saudi mencatat ada 86 orang terluka akibat intensnya serangan Houthi sepanjang bulan ini. Eskalasi konflik Arab Saudi dan Yaman ini berpotensi terus meluas dan menjadi ancaman serius bukan hanya di darat tetapi juga di jalur pelayaran Laut Merah.
9: Lereng gunung runtuh di Sichuan, China, material tanah dan batuan meluncur ke arah sungai dan jalan nasional hingga memutus arus lalu lintas dari dua arah. Sementara hujan deras memicu banjir di Valencia dan Catalonia, Spanyol. Jalan terendam, mobil tersapu banjir dan seorang pria tewas setelah terjebak di dalam kendaraannya.
11: Lereng gunung runtuh di Moshan, Provinsi Sichuan, China pada Rabu pagi. Material tanah dan batuan meluncur ke arah sungai Minjiang dan jalanan. Rekaman dramatis memperlihatkan debu tebal membubung saat material longsoran runtuh dan menyebar ke arah sungai serta jalur transportasi. Longsor terjadi di dekat terowongan yang sedang dibangun. Material longsor membuat arus lalu lintas di jalan nasional terhenti dari dua arah. Sebelum longsor terjadi, retakan terdeteksi di lereng tersebut sejak bulan lalu. Sekitar 161 warga telah dievakuasi sebagai langkah pencegahan. Dan berkat itu tidak ada korban jiwa dilaporkan. Hujan deras memicu banjir parah di sejumlah wilayah Spanyol pada Rabu. Di Valencia, air merendam sejumlah jalanan dan membuat mobil harus melaju perlahan menerobos genangan. Rekaman warga memperlihatkan kendaraan berusaha melintasi jalan yang terendam. Sebuah toko di pinggir jalan juga terlihat kepanciran. Sementara di wilayah Catalonia, banjir memicu insiden mematikan. Seorang pria berusia 48 tahun tewas setelah terjebak di dalam mobil yang dikendarainya tersapu banjir di kota Olivella. Banjir menyebabkan penutupan jalan, gangguan transportasi, hingga pembatalan penerbangan. Badan Cuaca Spanyol mengeluarkan peringatan darurat untuk sejumlah wilayah Catalonia serta peringatan bahaya untuk Valencia.
9: Keinformasi lain, perkembangan arsitektur modern kini makin berfokus pada integrasi ruang publik dan alam. Di kota Beijing, China, sebuah fasilitas literasi baru dan modern hadir mengusung konsep unik, menggabungkan kemegahan desain interior dengan suasana hutan tropis bagi pengunjung yang mencari ilmu.
10: Mengusung konsep Forest of Knowledge, area utama perpustakaan ini menampilkan ruang baca bertingkat setinggi 15 meter. Pilar-pilar didesain menyerupai pohon, serta dinding kaca yang luas membuat pencahayaan alam masuk optimal. Konsep ini diciptakan agar pengunjungnya merasakan atmosfer membaca di dalam hutan buatan. Fasilitas ini juga mencatatkan rekor Guinness World Record karena untuk area ruang baca modular menjadi yang terbesar di dunia. Dari sisi pelayanan dan aksesibilitas, Beijing City Library dilengkapi teknologi mandiri untuk peminjaman buku, meja belajar berfasilitas port USB, hingga koleksi literatur peraih penghargaan. Beijing Library berada di kawasan Luxing Park yang melayani setiap hari, kecuali Senin, mulai jam 10 pagi hingga 8 malam. Kehadiran fasilitas ini menjadi tolok ukur baru pengelolaan ruang publik modern yang memadukan fungsi edukasi, estetika arsitektur, dan kenyamanan pengunjungnya.
12: Bangunannya mewah, megah, dan estetikanya sangat modern. Bangunan ini bukan mal atau pusat belanja modern, tapi bangunan ini adalah sebuah perpustakaan di kota Beijing, di distrik Tongzhou. Dan walau bukan menjadi gedung perpustakaan yang terbesar, tapi perpustakaan ini, reading areanya menjadi salah satu yang terbesar di Tiongkok dan juga menjadi salah satu yang paling modern yang ada di Tiongkok.
9: Di tengah rendahnya skor literasi kecerdasan buatan atau AI di Indonesia, anak-anak kini tumbuh sebagai kelompok yang paling cepat mengadopsi teknologi tersebut. Tanpa pendampingan yang tepat, anak berpotensi menjadi sasaran empuk, praktik perundungan digital, hingga manipulasi informasi. Lalu bagaimana menyikapi ancaman ini tanpa harus membatasi tumbuh kembang anak di ruang digital? Jawabannya sekaligus menutup CNN Indonesia Prime News edisi hari ini. Saya Victor Pangaribuan pamit, terima kasih. Sampai jumpa.

0: Teknologi kecerdasan buatan atau AI kini tak lagi sebatas fiksi ilmiah. Di balik meja belajar hingga layar ponsel di genggaman, AI kini telah menjelma menjadi teman bermain baru bagi anak-anak. Dari membantu mengerjakan tugas sekolah, membuat gambar otomatis,
1: hingga cloning suara, generasi muda kini tumbuh dengan simulasi realita.
0: Namun, di balik segala keseruan dan kemudahannya, bagaimana kiat untuk menyiapkan anak-anak untuk dapat kritis dalam membedakan mana yang nyata dan mana yang rekayasa? Kecerdasan buatan atau AI kini telah merambah aktivitas harian anak-anak. Tak terkecuali mereka yang berada di rentang usia sekolah dasar hingga menengah pertama 10 hingga 12 tahun. AI tidak hanya dimanfaatkan untuk membantu mengerjakan tugas sekolah, melainkan juga menjadi sarana hiburan interaktif melalui regenerasi gambar, audio, hingga video. Dira, siswa kelas 7 sekolah menengah pertama yang kini menginjak usia 12 tahun, ialah satu di antara banyak anak yang hidup berdampingan dengan teknologi ini. Mengenal AI sejak berada di sekolah dasar, Dira mengaku paling banyak menggunakan AI untuk membantu mengerjakan tugas sekolah, juga mengakses konten hiburan. Namun, di balik efisiensi yang ditawarkan, adopsi AI pada anak justru berjalan lebih cepat. Laporan terbaru UNICEF dan Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi menyebut, tingkat adopsi AI pada anak melaju 3 kali lebih cepat dibanding orang dewasa. Terkait hal ini, Dira bercerita, jika temannya pernah menjadi sasaran perundungan lewat konten yang dibuat menggunakan kecerdasan buatan.
2: Temannya jadi kayak badannya tuh kayak gendut, abis tuh pokoknya jadi kayak jelek gitu. Nah, abis itu kan temen aku kan dia gak nyaman. Jadinya katanya dia pernah kayak masuk BK gitu. Takut sih. Jadi kayak gak gampang percaya sama konten yang ditemuin gitu.
0: Tak hanya anak, kekhawatiran juga dirasakan para orang tua. Tak terkecuali Anggi, orang tua Dira.
3: Anak belum bisa nih ngebedain antara ini yang real dan ini yang fake gitu kan. Dari situ sih yang lebih kita khawatirkan. Makanya peran orang tua di situ harus benar-benar mendukung dan harus mendampingi lah ya untuk komunikasinya.
0: Kekhawatiran tersebut bukan tanpa alasan. Terlebih data mengungkap skor literasi di Indonesia masih tergolong rendah. Di Indonesia masih tergolong rendah. Data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia tahun 2025 mencatat bahwa skor literasi AI di Indonesia baru mencapai angka 49,96 atau belum mencapai separuh pemahaman yang dianggap memadai.

0: kebiasaan sehari-hari.
1: Apa misalnya yang dia dapat, itu kita harus benar-benar cari tahu dulu. Ini benarkah atau ini realkah atau ini hanya terindikasi AI kayak gitu sih. Jadi dari situ kita bedah sama-sama jadi akhirnya kan kita terjalin komunikasi dua arah ya.
2: Dari sisi psikologis, psikolog anak dan keluarga Sani Budiantini menjelaskan, rasa kritis anak terhadap informasi yang diterima memang tak datang begitu saja. Orang tua memiliki peranan penting dalam pendampingan, mulai dari ikut belajar soal perkembangan teknologi yang ada, hingga memupuk rasa percaya melalui bonding dalam keluarga.
3: Nah, orang tua juga tidak boleh kalah cara dengan AI, misalnya mendekati anak dengan baik, tidak menghakimi anak, tetap memahami komunikasi yang baik pada anak, sehingga anak juga bisa percaya pada orang tua.
2: Data UNICEF 2025 lalu menyebut, rata-rata anak Indonesia mengakses internet hingga 5,4 jam per hari. Ruang digital pun kini menjadi lingkungan tumbuh kembang kedua bagi anak.
4: Membendung arus teknologi di era digital seperti menutup mata pada masa depan. AI memang membawa banyak kemudahan, namun tanpa pendampingan yang tepat, juga pemahaman literasi digital dalam keluarga, benteng pertahanan kognitif anak akan sangat mudah ditembus oleh manipulasi informasi. Dari Jakarta, Nabila Putri, Angga Cita Kusuma, melaporkan.

0: Video amatir memperlihatkan sejumlah orang yang diduga menjadi korban investasi bodong mengamuk di pelabuhan Ferry Sofifi, Kota Tidore, Maluku Utara pada Kamis sore. Mereka yang mengaku menjadi korban merasa kesal lantaran dibohongi. Mereka pun meminta agar uang yang sudah disetorkan segera dikembalikan. Polisi menyebut pihaknya masih melakukan pendataan terhadap korban maupun kerugian yang dialami.
1: Sekarang masih dalam tahap pemeriksaan dan masih dalam masih tahap awal sekali, yaitu masih penerimaan laporan seperti ini.
2: Berapa korban yang melapor?
1: Untuk korban kami masih hitung, karena kan malam ini kan situasi sangat banyak ya korban ke sini. Jadi kami masih hitung, masih kami hitung. Sementara masih dalam tahap perhitungan.
0: Hingga Kamis malam, ratusan korban yang didominasi emak-emak ini kembali mendatangi Polres Ternate. Pemilik investasi dengan nama usaha Zahra Berkah dan sejumlah orang juga sudah dimintai keterangan. Rumah pasangan suami istri berinisial A dan Y di Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Banten ini digeruduk warga pada Selasa 15 September. Sejumlah polisi di lokasi dibuat kewalahan menahan warga yang coba merangsek masuk ke dalam rumah untuk menemui pasangan suami istri tersebut. Kamis sore, polisi mengatakan kekesalan dipicu aksi Pak Sutri yang kerap menyiramkan air kotor ke jalan permukiman saat warga melintas untuk sholat maghrib ke masjid. Kejadian yang terus berulang selama kurang lebih 5 tahun sejak 2021 ini membuat kekesalan warga memuncak dan mendatangi rumah Pak Sutri ini. Warga pun meminta A dan Y untuk meninggalkan lingkungan tempat tinggal mereka.
3: Kemarin itu mungkin puncaknya mungkin ya, kalau dilihat dari emosi masyarakat. Sebelumnya kan sudah ada mediasi juga kan pada bulan Mei 2026. Di sini keterangannya sih diduga itu air dari bekas apa ya, memandikan binatang.
0: A dan Y pun bersedia meninggalkan rumah mereka, namun polisi masih berjaga di lokasi dan rumah Pak Sutri itu diberi garis polisi. Tim Liputan, CNN Indonesia.
4: Aduh, kalau hidup bertetangga itu harusnya damai-damai saja. Ya ini ngapain 5 tahun nyiramin air kotor di jalanan. Tiap ada warga yang lewat mau ke masjid. Aduh, itu sih emang udah kacau. Jadi kita harus saling menghargai, saling menghormati. Tapi jangan digeruduk juga ya, mestinya ya. Dibicarakan mungkin atau dikoordinasikan dengan Pak RT, Pak RW, lurah, kepala desa. Dan bisa jadi jalan damai begitu. Dan selain informasi tadi, pemirsa, beragam peristiwa terkini lain khas redaksi malam kami hadirkan untuk Anda selama setengah jam ke depan. Saya Victor Pangaribuan, kita mulai redaksi malam selengkapnya. Viral di media sosial, video seorang wanita muda jatuh terjungkal setelah ditendang seorang pria di sebuah pusat perbelanjaan di kawasan Senayan, Jakarta Pusat. Pada dini hari tadi, pria tersebut ditangkap oleh polisi.
5: Inilah rekaman CCTV detik-detik seorang wanita muda yang diduga mengalami penganiayaan di salah satu restoran di lantai 5 pusat perbelanjaan Senayan City di kawasan Senayan.

0: Senayan, Jakarta Pusat. Korban yang sedang mengantre tiba-tiba ditendang oleh seorang pria yang duduk di belakangnya. Tendangan tersebut membuat korban jatuh terjungkal. Ia kemudian bangkit dan menjauh dari lokasi. Video ini kemudian viral di media sosial. Dari video terlihat seorang pria berbaju hitam diduga terlibat dalam kejadian tersebut. Meski korban wanita muda belum melakukan laporan, polisi tetap menyelidiki insiden tersebut. Jumat ini hari pelaku berinisial R akhirnya ditangkap tim Opsnal Subdit 4 Jatan Ras Ditreskrimum Polda Metro Jaya di rumahnya di kawasan Penjaringan, Jakarta Utara. Ia kini masih menjalani pemeriksaan untuk mengungkap motif kejadian. Namun polisi menyebut saat kejadian terduga pelaku tidak dalam kondisi terpengaruh minuman keras.
1: Pada saat ini sudah memeriksa beberapa saksi termasuk pihak terduga pelaku dan kerabat yang berada di lokasi kejadian. Termasuk CCTV juga sudah dilakukan penyitaan dan analisa untuk dilakukan pendalaman berikutnya.
0: Sementara itu kondisi korban hingga kini masih syok dan trauma. Polda Metro Jaya juga menyiapkan pendampingan trauma healing bagi korban dan akan memastikan kondisi fisik korban. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Berikutnya, seorang pria ditemukan tergeletak bersimbah darah di tengah jalan di Surabaya, Jawa Timur, diduga korban pembacokan. Sementara di Kabupaten Tangerang, Banten, pengembang perumahan yang sedang melakukan pengukuran tanah dikejutkan dengan penemuan kerangka manusia di semak-semak lahan kosong.
3: Pria ini ditemukan tergeletak di tengah jalan Tuku Umar, Kelurahan Dr. Sutomo, Kecamatan Tegal Sari, Surabaya, Jawa Timur, Rabu dini hari. Korban ditemukan dalam kondisi sadar, namun mengalami luka robek di tangan kanan, diduga korban pembacokan. Namun menurut satpam salah satu kafe di dekat lokasi, tak ada yang melihat langsung aksi pembacokan tersebut.
4: Luka antara tangan di sebelah kanan katanya, tapi tidak mau putus karena dibacok kan di sebelah kanan.
3: Korban selanjutnya dirujuk ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur. Kasus ini masih dalam penyelidikan petugas dari Polsek Tegal Sari dan Polrestabes Surabaya. Warga Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Banten pada Kamis digegerkan dengan penemuan kerangka manusia yang tergeletak di sebuah lahan kosong di atas semak belukar. Kerangka manusia yang masih mengenakan kaos dan diduga laki-laki ini ditemukan pertama kali oleh pihak pengembang perumahan yang sedang melakukan pengukuran tanah. Kini kerangka manusia itu telah dievakuasi ke RSUD Balaraja, Tangerang. Polisi masih menunggu hasil uji forensik untuk mengungkap identitas korban serta penyebab kematiannya. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Jadi kalau hukum Casper dalam forensik menyatakan bahwa rasio kecepatan pembusukan tubuh manusia di udara terbuka membusuk 8 kali lebih cepat dibandingkan jika dikubur di tanah. Ini jenazah manusia yang tergeletak di semak-semak bisa jadi kerangka tulang belulang dalam waktu 2 hingga 4 minggu. Kalau hitungan ini benar, bagi Anda yang kehilangan anggota keluarga sekitar 1 bulan lalu, nggak ada salahnya melapor ke polisi ya. Semoga kerangka manusia yang ditemukan di Tangerang tadi segera diketahui identitasnya sehingga misteri penyebab kematiannya terungkap. Dan berikutnya ada kasus yang memilukan, anak menjadi korban kekerasan orang tua kembali terjadi. Kali ini di Pulau Dewata, Bali, seorang warga negara Australia menghabisi dua buah hatinya yang berusia 4 dan 7 tahun hingga tewas sebelum akhirnya mengakhiri hidupnya sendiri di jendela kamar. Dari rekaman kamera pengawas terungkap sebelum dihabisi ayahnya, anak perempuan yang berumur 4 tahun sempat mencoba lari hingga memohon dengan menyebut I love you daddy beberapa kali namun tidak digubris. Lantas apa sebenarnya yang terjadi sehingga anak-anak ini tewas di tangan ayahnya sendiri? Berikut segmen ulas kasus.

0: Cerita memilukan datang dari Pulau Dewata, Bali. Bagaimana tidak, seorang pria asal Australia sekaligus ayah tega membekap dan mencekik dua anak kandungnya sendiri hingga tewas mengenaskan. Peristiwa ini terjadi Minggu 13 September lalu. Peristiwa ini viral dan memicu keprihatinan siapapun yang mendengarnya.
1: Ya, hampir 4 tahun bule asal Australia ini tinggal di salah satu bungalow yang ada di belakang saya ini. Dari rekaman CCTV terlihat bahwa sang ayah yang diduga melakukan pembunuhan saat itu tinggal bersama seorang anak perempuan dan seorang anak laki-laki. Namun pada saat itu ataupun pada saat kejadian, sang istri yang berkebangsaan Indonesia tengah berada di Jakarta.
0: Kawasan ini memiliki sekitar 10 bungalow. Keluarga warga Australia ini menempati bungalow atau tempat peristirahatan sewaan nomor 2 yang berada di bagian barat. Penghuninya terdiri dari SDJ sang ayah, LKS anak laki-laki berusia 7 tahun, serta ADS anak perempuan berusia 4 tahun. Kasus ini terungkap saat istri korban yang sedang berada di Jakarta mengecek kamera pengawas online lewat ponsel. Ketika itu, posisi kamera pengawas tidak lagi mengarah ke seluruh ruang keluarga, namun justru ke arah bawah. Saat suami dan anaknya ditelepon pun tidak ada yang mengangkat. Karena curiga, sang istri menghubungi pemilik bungalow agar mengecek ke lokasi. Betapa terkejutnya pemilik bungalow dan beberapa warga. Dua anak ditemukan tewas saling bertindihan di lantai kamar. Sementara sang ayah tewas gantung diri di jendela kamar. Dari rekaman kamera pengawas yang diperiksa polisi terungkap, dua anak dieksekusi dengan cara dicekik dan dibekap di kamar tidur. Sebelumnya, anak perempuan yang berusia 4 tahun sempat mencoba lari, namun ditangkap ayahnya. Sang anak bahkan sempat memohon dengan menyebut I love you daddy beberapa kali, namun tidak digubris oleh SDJ.
2: Dia cuma dikejar keluar dari kamar, cuma teriak I love you daddy, I love you daddy. Dadinya mengejar dan sampai ke sudut dapur, akhirnya ditangkap, dibawa ke kamar. Setelah itu, sudah ada
0: Lalu apa sebenarnya yang terjadi sehingga anak-anak ini menjadi korban SDJ hingga di luar nalar?
2: Bahwa suaminya ini emosi yang tidak terkontrol dan tingkat kecemasannya yang tinggi. Melihat dari olah TKP kita, keterangan saksi-saksi, karena kan tidak ada orang lain di situ.
0: Dari sejumlah warga yang sempat ditemui di lokasi, sang ayah dinilai berperilaku baik. Namun kadangkala terlihat marah-marah sendiri saat berada di jalan depan area bungalow.
3: Enggak stres, mungkin orangnya agak sedikit stres gitu. Tapi enggak tahu masalahnya itu gara-gara apa, enggak tahu.
2: Kok Mas tahu dia agak stres juga dari apa?
3: Suka marah-marah sendiri dia kadang. Ya, suka marah-marah sendiri. Saat marah-marah enggak jelas gitu.
0: Polisi menyerahkan 3 jenazah ke keluarga setelah istri atau ibu anak-anak ini tidak menginginkan otopsi. Jenazah 3 korban Senin sore dimakamkan di pemakaman Muslim Wanasari Denpasar. Jenazah anak laki-laki dan perempuan dimakamkan di satu liang lahat. Sementara jenazah SDJ dikubur agak jauh sesuai permintaan istrinya. Usai kejadian ini, pemilik bungalow melakukan pembersihan kawasan secara spiritual.
1: Polisi akhirnya menghentikan kasus ayah membunuh kedua anak kandungnya ini. Polisi pun belum sempat melakukan atau mengetahui motif pembunuhan ini karena sang ayah juga meninggal pasca kejadian. Dari kasus ini kita bisa mempelajari bahwa sebaiknya jika anggota keluarga kita ada yang temperamental, ada baiknya keluarga menjaga ataupun mengawasi anak-anak mereka sehingga kejadian ini tidak terjadi lagi. Igede Nyoman Wiryadinata dan Pasar Bali.
4: Berikutnya, seorang guru di Pangkal Pinang ditangkap lantaran diduga mencuri laptop dan telepon genggam milik muridnya sendiri. Informasi ini akan kami rangkum dengan aksi kriminalitas lainnya dalam Kilas Kriminal.
5: MR tak berkuasa. kutik dan hanya bisa pasrah ketika ditelanjangi dan nyaris diamuk massa. Sebelumnya ia kedapatan membawa kabur sepeda motor milik seorang warga yang kuncinya masih tercantol di kendaraan. Namun, keluarga korban yang melihat langsung berteriak sehingga menarik perhatian warga dan langsung mengejarnya. Ia kemudian digelandang ke Mapolsek Cilincing untuk penyelidikan. Dari pemeriksaan, MR diketahui merupakan residivis curanmor yang kerap beraksi di wilayah Tanjung Priok, Koja hingga Cilincing. Hasil curiannya kerap digunakan untuk membeli narkoba jenis sabu. Pada Selasa, Ade, 46 tahun, seorang guru di Pangkal Pinang ditangkap petugas di sekolah tempat ia mengajar lantaran diduga mencuri laptop dan telepon genggam milik muridnya sendiri. Meski sempat mengelak, namun setelah polisi menggeledah isi tas pelaku, ditemukan laptop dan telepon genggam diduga milik siswa yang hilang. Pelaku beserta barang bukti lalu dibawa ke kepolisian sektor Taman Sari, Bangka Belitung. Dari pemeriksaan, barang curian tersebut rencananya akan dijual oleh pelaku untuk bermain judi daring. Atas perbuatannya, Ade terancam hukuman 7 tahun penjara.
6: Bang, bantu cek bang di mana ya?
5: Petugas BNNP Sumatera Barat melakukan penghadangan terhadap kendaraan yang membawa ganja di simpang pasar Koto Baru, Kabupaten Agam pada Selasa subuh 15 September. Petugas memblokade jalan, namun target operasi mencoba melarikan diri dengan menabrakkan mobil ke kendaraan yang melakukan blokade hingga rusak parah. Petugas lalu mengamankan S. Ketika dilakukan penggeledahan, petugas menemukan satu karung besar dan 10 paket besar ganja. Dari interogasi, pelaku mengaku disuruh Solihin yang saat ini berada di lapas kelas 2B Bukit Tinggi untuk menerima 30 paket ganja kering tersebut dan dikirimkan ke Padang Panjang. Sekitar 30 kg ganja kering diamankan petugas dalam operasi ini. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Sejumlah pelaku kejahatan ditangkap usai aksinya terekam kamera, pemirsa. Di Jakarta, pasutri pelaku curanmor yang beraksi dengan membawa balita ditangkap. Pelaku mengaku sengaja bawa balita agar kalau tepergok, warga akan iba dan tak memproses mereka secara hukum. Sementara di Bandung, seorang ODGJ dianiaya lantaran dituduh mencuri.
7: CCTV merekam aksi Supandi, pelaku curanmor mendekati motor target dengan membopong balita. Ia lalu menyerahkan anak tersebut kepada Nur Aisyah, sang istri, sebelum kemudian mencuri motor tersebut. Setelah buron selama sebulan, pelaku tak berkutik saat petugas Polsek Kebayoran Lama menangkap mereka di rumahnya di kawasan Pandeglang, Banten. Selain pelaku, polisi juga menyita 9 motor yang diduga berkaitan dengan aksi pencurian dan menangkap penadah bernama Takril. Dari pemeriksaan, pasangan ini mencuri motor dengan membawa balita untuk membangkitkan rasa iba. Di mana ketika aksi curanmornya terpegok, warga akan iba dan tak memproses mereka secara hukum. Kamera pengawas toko mainan merekam aksi sopir pribadi istri anggota DPR RI saat mengantarkan ART dan anak majikan yang berbelanja Juni lalu. Setelah semua penumpang keluar menuju toko, sopir bernama Agus Subekti menutup semua pintu mobil. Di dalam mobil diduga Agus mengambil uang majikannya dalam tas senilai 25 juta rupiah. Setelah mengantongi uang, pelaku kabur dan meninggalkan mobil beserta kuncinya. Pelaku ditangkap petugas saat pulang ke rumahnya 10 September lalu. Polisi pada Kamis siang menyebut pelaku mengambil uang dan kabur ke sejumlah kota hingga Bali. Uang hasil pencurian digunakan untuk membayar utang dan untuk kebutuhan selama pelarian. Rekaman video memperlihatkan dua pemuda menganiaya seorang pria dengan gangguan jiwa di sebuah warung yang berada di kawasan Marga Asih, Bandung. Tanpa belas kasih, pelaku memukul korban dengan helm. Berbekal rekaman video yang viral, anggota reserse kepolisian sektor Marga Asih menangkap para pelaku. Dari pemeriksaan sementara, pelaku menganiaya lantaran menuduh korban mencuri. Kedua pelaku yang masih remaja kini ditahan di kepolisian sektor Marga Asih dan terancam hukuman penjara 5 tahun. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Ada lagi nih, sejumlah aksi kejahatan kembali terekam kamera. Di Pasuruan, Jawa Timur, seorang pria nekat mencuri besi penutup selokan sepanjang 1 meter dari depan restoran Siap Saji. Sementara di Banyumas, Jawa Tengah, seorang wanita berhijab mencuri uang dari panti pijat. Ironisnya, korban merupakan penyandang tunanetra.
8: Kamera CCTV merekam seorang pria dengan mengendarai sepeda motor mendatangi restoran Siap Saji di Jalan Wahidin, Kota Pasuruan yang tengah tutup pada Rabu pagi. Melihat kondisi sepi, pelaku langsung nekat mengangkut besi penutup selokan ke atas sepeda motornya meski berat. Usai berhasil mengangkat besi berukuran 1 meter itu, pelaku pun kabur. Berbekal rekaman CCTV, pemilik restoran berencana melaporkan kasus pencurian ini ke polisi. CCTV merekam pencurian sepeda motor di halaman toko di Jalan Solo Boyolali, Desa Randusari, Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali pada Kamis pagi. Maling bersarung ini sempat mondar-mandir di sekitar lokasi untuk memantau situasi. Setelah yakin aman, pelaku pun langsung beraksi, tapi ia justru terjatuh saat mencoba menaiki sepeda motor curiannya. Pelaku lalu kembali berdiri dan langsung tancap gas ke arah Boyolali. Pencurian ini terbilang berjalan mulus lantaran pemilik lupa mencabut kunci kontak sepeda motor. Pemilik baru mengetahui sepeda motornya dicuri ketika hendak membeli makanan. Kasusnya sudah dilaporkan ke Polsek Teras. Inilah rekaman CCTV yang memperlihatkan seorang wanita berhijab masuk ke rumah pijat Pertuni di Jalan Patriot, Purwokerto Selatan, Banyumas pada Kamis pekan lalu. Wanita yang menenteng gelas minuman ini masuk melalui pintu depan yang tidak terkunci, lalu menuju ruang tengah. Salah satu penghuni yang juga merupakan korban terlihat keluar rumah, namun karena korban merupakan penyandang tunanetra, ia tidak menyadari ada orang yang masuk. Melihat korban keluar, pelaku kemudian masuk ke kamar tidur korban dan mengambil uang Rp950.000 yang merupakan tabungan dari hasil jasa pijat. Pelaku lalu kabur. Korban bernama Suryani mengaku kehilangan seluruh uang tabungannya. Ironisnya, pencurian di rumah pijat Pertuni ini sudah terjadi sebanyak 3 kali. Kasus ini telah dilaporkan ke polisi dan korban berharap pelaku segera ditangkap. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Kita ke perkembangan pencarian korban tenggelamnya kapal motor Virgo Transport 8 di perairan Kepulauan Masalembu, Laut Jawa. Posisi badan kapal Virgo Transport 8 saat ini mengalami pergeseran. Sementara itu tim penyelam TNI Angkatan Laut berhasil menemukan sejumlah barang, termasuk dompet dan kartu identitas yang diduga milik penumpang kapal motor Virgo Transport 8 dari sekitar bangkai kapal.
9: Memasuki malam hari kelima operasi SAR, posisi badan kapal Virgo Transport 8 di lokasi pencarian mengalami pergeseran. Kondisi ini membuat tim SAR harus menghitung ulang kembali titik masuk, jalur penyelaman, serta kemungkinan akses ke bagian dalam kapal. Sebelumnya operasi pencarian di bawah permukaan air sempat terkendala arus laut yang sangat kuat. Kecepatan arus di lokasi pencarian dilaporkan mencapai lebih dari 6 knot, bahkan mendekati 7 knot. Kondisi tersebut membuat penyelaman sempat dihentikan demi keselamatan para penyelam. Sementara itu, tim penyelam TNI Angkatan Laut berhasil menemukan sejumlah barang yang diduga milik penumpang kapal motor Virgo Transport 8. Barang temuan itu pada Jumat telah tiba di Terminal Pelabuhan Trisakti, Banjarmasin. Temuan tersebut meliputi dompet, kartu identitas yang diduga milik penumpang, serta 197 paket kiriman, serta peralatan keselamatan kapal. Barang tersebut ditemukan di sekitaran bangkai kapal karena hingga hari ke-6 petugas belum dapat melakukan pencarian langsung ke bagian dalam kapal. Selanjutnya barang-barang temuan itu akan diserahkan ke pihak KNKT. Kami sore penyidik Subdit Gakum Ditpol Airut Polda Kalimantan Selatan memeriksa KSOP Pelabuhan Tanjung Perak dan sejumlah saksi serta pihak terkait operasional KM Virgo Transport 8. Pemeriksaan dilakukan untuk menyelaraskan penyidikan sekaligus mendalami aspek keselamatan dan administrasi pelayaran. Pemeriksaan juga menyasar pihak yang berkaitan dengan regulasi dan penertiban surat persetujuan berlayar atau SPB. Sebelumnya, KM Virgo Transport 8 tenggelam di perairan Kepulauan Masalembu, Laut Jawa, Minggu 13 September dalam pelayaran dari Surabaya menuju Banjarmasin. Dari 243 orang yang tercatat di manifest, 108 orang ditemukan selamat, 6 orang meninggal dunia, dan 129 lainnya masih hilang. Penyebab terbaliknya KM Virgo Transport 8 hingga kini masih menjadi perdebatan. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Angkot Jaklingko menabrak sejumlah pemotor, gerobak usaha hingga tembok rumah warga. Satu orang terluka. Sesaat lagi, tetaplah di Redaksi Malam.

0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
1: Viral di media sosial, curhatan sejumlah warganet yang mengaku tertipu lowongan kerja yang diduga palsu di sebuah perusahaan di wilayah Pasar Minggu, Jakarta Selatan.
0: Jangan lewatkan Good Morning Weekend setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi live di CNN Indonesia. Berkeringat adalah hal yang wajar, tapi jika keringat keluar berlebihan hingga mengganggu aktivitas dan estetika, bisa jadi itu hiperhidrosis.
2: Kita berkeringat berlebih, padahal tidak ada cuaca panas, sedang bekerja dan ada di lingkungan yang sejuk, itulah yang namanya hiperhidrosis.
0: Kenali penyebab dan cara mengatasi keringat berlebih dalam CNN Indonesia Health, Sabtu 19 September jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Laporan terhangat khas akhir pekan hadir menemani Anda.
1: Seorang petani di Banjarnegara, Jawa Tengah meraup cuan jutaan rupiah dari hasil budidaya durian dengan metode penyambungan bagian atas pohon atau top working.
0: Saksikan selengkapnya hanya di Redaksi Pagi Akhir Pekan. Setiap Sabtu dan Minggu jam 6:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
3: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 5:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
4: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
5: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia. Di balik setiap sunah tersimpan hikmah yang penuh makna.
6: Apakah dalam berwudu juga ada yang namanya israf, berlebihan? Kan ini ibadah gitu. Maka Rasul mengatakan dalam segala apapun ada yang disebut dengan berlebih-lebihan.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan Rahasia Sunah Sabtu 19 September jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Siap menyambut panggilan untuk berhaji, umroh, wisata, ataupun mengeksplorasi gaya hidup halal pilihan? Hadiri CNN Indonesia Islamic Travel Connect, wadah kolaborasi strategis bagi pemerintah, pebisnis, dan masyarakat. Catat tanggalnya 24 hingga 27 September 2026 di Main Atrium Mall Royal Plaza Surabaya. Datang dan dapatkan promo menariknya.
7: Sebuah angkot Jaklingko menabrak sejumlah pemotor, gerobak usaha hingga tembok rumah warga di Cilincing, Jakarta Utara. Satu orang terluka dan tak terasa sudah 30 menit saya menemani malam Anda. Informasi kilas peristiwa ini akan sekaligus menutup perjumpaan kita. Ingat, redaksi malam tayang di Trans 7 setiap pukul 00:15 menit waktu Indonesia Barat. Saya Victor Pangaribuan, pamit undur diri. Selamat berakhir pekan. Sampai jumpa.
8: CCTV CCTV merekam kecelakaan lalu lintas di Jalan Dewa Kembar, Cilincing, Jakarta Utara, Jumat pagi. Sebuah angkot melaju dan sedikit oleng ke jalur berlawanan hingga menabrak pemotor yang sedang melintas. Angkot baru berhenti setelah menghantam dua gerobak usaha milik warga dan tembok rumah. Akibat insiden ini, satu orang mengalami luka ringan dan dua lainnya mengalami shock. Belum diketahui penyebab pasti kecelakaan ini. Kasus ini kini ditangani Unit Laka Lantas, Jakarta Utara. Inilah video jemaah umroh asal Jombang, Jawa Timur yang terlantar di Tanah Suci Makkah. Tercatat 26 jemaah mengalami overstay selama 5 hari di Mekah akibat ketidakpastian jadwal dari pihak Biro Perjalanan PT Anissa Ahmada Travelindo. Karena tidak ada kejelasan, sejumlah jemaah akhirnya membeli tiket kepulangan secara mandiri dengan biaya Rp7.200.000 per orang. Sambil menunggu surat resmi pencabutan izin, pihak Kementerian Haji telah menutup akses pendaftaran calon jemaah umroh PT Anissa Ahmada Travelindo. Kementerian Haji juga meminta agar biaya umroh sebesar Rp30 juta dikembalikan kepada 4.000 calon jemaah yang tersebar di seluruh Indonesia. Warga dan pengunjung rumah makan panik berhamburan keluar saat kobaran api membakar dapur rumah makan di Pasar Gunung Batu, Bogor Barat. Kejadian bermula saat sang pemilik hendak mengganti regulator gas, diduga selang regulator bocor hingga menyambar percikan api. Kobaran api terkendali usai tim damkar tiba di lokasi. Meski tidak menelan korban, seluruh hidangan masakan dan perabot hancur. Barang bukti tabung LPG dan regulator yang hangus terbakar diamankan petugas. Tim Liputan CNN.

0: Keluarga hingga kerabat serta awak media menggelar doa bersama untuk 5 jurnalis serta 3 kru kapal yang hilang. Doa bersama dilaksanakan bertepatan dengan dihentikannya proses pencarian oleh tim SAR. Penyidik Subdit Gakum Ditpol Airut Polda Kalimantan Selatan memeriksa KSOP Pelabuhan Tanjung Perak serta sejumlah saksi terkait operasional KM Virgo Transport 8. Ketua Panitia Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama tahun 2026 Saifullah Yusuf membantah isu adanya aliran uang terkait perkara dugaan korupsi di Kementerian ATR BPN yang dikaitkan untuk membiayai Muktamar NU. Selamat siang, selain 3 topik utama tadi kami juga masih menghadirkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Anda bersama saya Tiffany Raitama, kita mulai News Hour siang ini selengkapnya. Seorang wanita muda jatuh terjungkal usai diduga ditendang seorang pria di sebuah pusat perbelanjaan di kawasan Senayan, Jakarta Pusat. Aksi kekerasan yang belum diketahui penyebabnya ini terekam kamera pengawas dan viral di media sosial. Kepanikan sempat terjadi di dalam gerbong KRL pada Kamis pagi setelah sejumlah penumpang melihat asap keluar dari salah satu tas. Asap ini berasal dari 2 unit handphone milik penumpang yang terbakar di dalam tas.
1: Rekaman CCTV ini memperlihatkan detik-detik seorang wanita muda diduga mengalami penganiayaan di lantai 5 sebuah pusat perbelanjaan di kawasan Senayan, Jakarta Pusat. Korban yang sedang mengantri di sebuah kedai makanan tiba-tiba ditendang seorang pria yang duduk di belakangnya. Tendangan tersebut membuat korban terjatuh sebelum kemudian bangkit dan menjauh dari lokasi. Video ini kemudian viral di media sosial. Polisi pun melakukan penyelidikan dengan mendatangi lokasi dan memeriksa rekaman CCTV. Dari penelusuran awal, polisi mengidentifikasi seorang pria berbaju hitam yang diduga terlibat dalam kejadian tersebut.
2: Bahwa Satreskrim Polres Jakarta Pusat bersama dengan Reskrim Tanah Abang dalam ini sudah melakukan penyelidikan. Walaupun dari pihak korban belum melakukan laporan, namun demikian tetap dari Reskrim Jakarta Pusat dan Tanah Abang kerjasama kita melakukan penyelidikan, yaitu kita mengecek CCTV, TKP. Kita lakukan. Saya berharap dari korban bisa membuat laporan.
1: Tugas masih menelusuri CCTV di sejumlah titik serta mencari keterangan saksi lain untuk mengungkap identitas pria yang diduga melakukan penendangan. Motif dan kerugian yang dialami korban masih dalam penyelidikan polisi. Kepanikan sempat terjadi di dalam gerbong khusus wanita KRL Relasi Rangkas Bitung Tanah Abang saat itu melaju menuju stasiun Sudimara. Sejumlah penumpang berteriak setelah melihat asap keluar dari salah satu tas penumpang. Petugas security KRL langsung mengamankan tas tersebut untuk mencegah api menyebar di dalam gerbong. Penumpang kemudian turun di stasiun Rawabuntu. Dari pemeriksaan petugas, ditemukan 2 unit handphone di dalam tas dalam kondisi mengeluarkan asap dan sudah terbakar.
3: 2 unit handphone di dalam tas kondisi mengeluarkan asap dan sudah terbakar. Jadi kerumunan tadi pagi yang menyebabkan penumpang panik itu adalah 2 unit handphone dan sudah dilakukan tindakan reaksi cepat oleh security Veron.
1: Setelah tas dan handphone diamankan, situasi di stasiun Rawabuntu berangsur normal. Polisi mengimbau penumpang untuk lebih berhati-hati terhadap kondisi perangkat elektronik yang dibawa, termasuk saat melakukan pengisian daya. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Berikutnya, seorang sopir pribadi istri anggota DPR mencuri uang majikannya dari dalam tas yang berada di dalam mobil ketika mengantarkan anak korban. Aksi pelaku terekam CCTV. Sementara itu di Boyolali, Jawa Tengah, pencuri sepeda motor sempat terjatuh sebelum berhasil membawa kabur motor incaran.
1: Kamera pengawas toko mainan merekam aksi sopir pribadi istri anggota DPR RI saat mengantarkan ART dan anak majikan berbelanja pada bulan Juni lalu. Setelah semua penumpang keluar menuju toko, sopir bernama Agus Subekti menutup semua pintu mobil. Di dalam mobil, diduga Agus mengambil uang majikannya di dalam tas senilai 25 juta rupiah. Setelah mengantongi uang, pelaku pun kabur meninggalkan mobil beserta kuncinya. Kasih Humas Polres Blitar dikonfirmasi Kamis siang mengatakan pelaku mengambil uang dan kabur ke sejumlah kota hingga Bali. Uang hasil pencurian digunakan untuk membayar hutang dan untuk kebutuhan selama pelarian. Pelaku ditangkap saat pulang ke rumahnya 10 September lalu.
4: Dia itu sebagai supirnya. Ya, supirnya mungkin di dalam mobil itu ada uang, mungkin tertarik langsung diambil.
1: Kini pelaku ditahan di Mapolres Blitar Kota untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Rekaman CCTV memperlihatkan seorang pria mengincar sepeda motor di tepi jalan Solo Boyolali, Jawa Tengah. Dengan mengenakan sarung dan membawa ransel, pria ini awalnya berjalan kaki lalu duduk di depan toko sambil mengamati situasi. Tak berselang lama, pelaku kembali dan langsung mengarah ke salah satu motor. Pelaku pun memakai helm lalu mendorong motor mundur. Pelaku sempat terjatuh saat mencoba menaiki motor, namun ia kemudian bangkit dan bergegas membawa kabur motor ke arah Boyolali. Aksi pencurian baru diketahui pemilik motor saat hendak membeli makan siang. Korban bersama rekan-rekannya kemudian memeriksa CCTV dan melaporkan kejadian ini ke Polsek Teras. Masih dari Boyolali, CCTV juga merekam aksi komplotan pelaku pencurian saat memasuki sebuah gudang mebel di daerah Nogosari. Pelaku sengaja membuka gerbang untuk memasukkan mobil pickup dan menguras sejumlah peralatan di dalam gudang. Untuk memuluskan aksinya, penjaga gudang dikunci dari luar sebelum barang hasil curian diangkut. Dalam aksi ini, 5 mesin dicuri dan dijual ke pasar besi tua dengan hasil sekitar 20 juta rupiah. Berbekal rekaman CCTV, polisi menangkap 3 tersangka di kota Surakarta. Polisi menyebut sejumlah pelaku merupakan residivis dan diduga sudah beraksi di sejumlah wilayah di Jawa Tengah. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Puluhan jemaah umroh asal Kabupaten Jombang, Jawa Timur terlantar di Tanah Suci, Mekah akibat kendala kepulangan dari pihak Biro Perjalanan PT Anisa Ahmada. Pasca kejadian, Menteri Haji dan Umroh mencabut izin travel dan meminta pihak travel mengembalikan biaya umroh masing-masing jemaah sebesar 30 juta rupiah.
1: Inilah video jemaah umroh asal Jombang, Jawa Timur yang terlantar di Tanah Suci, Mekah. Berdasarkan data Kementerian Haji dan Umroh Jombang, tercatat 26 jemaah mengalami overstay selama 5 hari di Mekah akibat ketidakpastian jadwal dari pihak Biro Perjalanan PT Anisa Ahmada Travelindo. Karena tidak ada kejelasan, sejumlah jemaah akhirnya membeli tiket kepulangan secara mandiri dengan biaya Rp7.200.000 per orang. Kamis siang, Menteri Haji dan Umroh mendatangi kantor Biro Perjalanan Umroh PT Anisa Ahmada yang berada di Jalan Wahid Hasyim, Jombang. Namun saat tiba di lokasi, kantor PT Anisa Ahmada dalam kondisi tergembok rantai dan terdapat tulisan kantor tutup sementara waktu.
5: Dirjen kantor Anis Travel Anisa Ahmada Travelindo. Ternyata kantornya tutup, digembok, tidak ada orang. Sementara ini kita tutup akses-akses kepatuhnya. Sambil kita pelajari bagaimana upaya sebelum kita cabut resmi, tapi sudah ada
6: pembekuan
5: itu.
1: Hasil penelusuran pihak Kementerian Haji dan Umroh diketahui PT Anisa Ahmada sering bermasalah. Tak hanya menelantarkan jemaah di Tanah Suci Mekah, keberangkatan para jemaah pun bermasalah. Sambil menunggu surat resmi pencabutan izin, pihak

0: Armada Zulfa berdalih tertundanya keberangkatan jemaah karena pihaknya tertipu agen tiket. Agung Wibowo, Jombang, Jawa Timur.
1: Satreskrim Polresta Bandung menangkap dua tersangka pembuatan uang palsu yang merupakan kakak beradik. Petugas menyita barang bukti uang palsu senilai 300 juta rupiah siap edar. Sementara itu di Riau, 8 tersangka sindikat pembuatan surat izin mengemudi atau SIM palsu dibekuk polisi.
2: Unit Resum Satreskrim Polresta Bandung mengungkap kasus pemalsuan dan peredaran uang kertas rupiah pecahan 100.000 dan menangkap dua orang tersangka berinisial M dan S yang merupakan kakak beradik. Keduanya diamankan di kediamannya di kawasan Cipariar. Kasatreskrim Polresta Bandung Kompol Dwi Rio Andrian mengatakan, kasus terungkap berkat laporan masyarakat yang curiga dengan aktivitas di sebuah rumah yang dijadikan lokasi produksi uang palsu oleh kedua tersangka. Ditambah warga pemilik warung dan kios bensin eceran yang mendapati uang palsu usai bertransaksi dengan tersangka. Polisi menyita 8 unit printer, 1 unit laptop, dan ratusan lembar uang palsu pecahan Rp100.000 senilai 300 juta rupiah yang belum dipotong.
3: Seminggu terakhir ini mereka memproduksi kurang lebih dalam kurun waktu seminggu, mereka menghasilkan 300 juta uang palsu. Yang dimana dari 300 juta itu sudah dicoba untuk diedarkan sebanyak 1 juta dan sasaran atau target yang peredaran uang palsu ini adalah warung kecil, pasar, penjual bensin eceran.
2: Kedua pelaku dijerat pasal 374 KUHP tentang pemalsuan dan peredaran mata uang dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara dan denda paling banyak 10 miliar rupiah. Seorang pria berinisial AI ditangkap warga saat membelanjakan uang palsu di salah satu toko sembako di Desa Karya Makmur, Lampung Timur. Sebelumnya pelaku juga telah lebih dahulu membeli rokok di toko lain. Pemilik toko yang curiga langsung mengejar pelaku dan mendapatinya berbelanja di toko sembako yang tidak jauh dari toko korban. Pelaku pun kemudian langsung ditangkap warga. AI kedapatan menggunakan uang palsu pecahan Rp100.000 dan mengaku membuatnya bermodal video tutorial YouTube. Dari pengakuannya kepada polisi, pada Kamis, selama 2 bulan, AI telah mencetak 8 lembar uang palsu. Ia pun kini kembali berhadapan dengan hukum sebagai residivis kasus serupa. Tim unit Reskrim Polres Siak meringkus sindikat pembuat SIM palsu yang beroperasi di Riau dan Kepulauan Riau. 8 tersangka ditangkap dan hampir 500 SIM palsu diduga telah dicetak serta beredar. Para pelaku menawarkan SIM C, SIM A, hingga SIM B2 umum melalui media sosial tanpa tes teori dan praktik. Tarif yang mulai Rp550.000 hingga Rp1.700.000. SIM palsu dibuat dari kartu SIM bekas dengan identitas yang diganti. Praktik ini diduga sudah berlangsung 6 bulan. Dikonfirmasi pada Kamis, kasus terungkap berawal dari informasi masyarakat. Selain mengamankan para tersangka, sejumlah SIM yang diduga palsu serta kartu SIM bekas turut disita. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Berikutnya kepanikan terjadi ketika seekor babi hutan menerobos masuk ke salah satu puskesmas di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Sementara itu kabar duka dari dunia konservasi Riau, gajah binaan di pusat latihan Gajah Minas Siak bernama Diego. Mati pada Rabu siang setelah menjalani perawatan intensif diduga akibat infeksi saluran pencernaan kronis.
0: Kepanikan warga kampung babakan sirna terjadi saat seekor babi hutan menerobos masuk ke area puskesmas Cempaka Kabupaten Cianjur Rabu pagi. Dari video yang viral terlihat sejumlah warga berusaha menghalau babi hutan dengan bilah bambu dan kayu. Saat dihalau bahkan ada warga yang dikejar babi hutan. Diduga babi hutan turun dari hutan di sekitar puskesmas. Sebelumnya ketegangan memuncak saat babi hutan mencoba merangsek masuk ke ruang rawat jalan. Setelah terdesak warga, babi hutan akhirnya lari ke sebuah gang dan ditangkap warga. Setelah berhasil dilumpuhkan, babi hutan dibawa menuju dari lokasi permukiman. Insiden ini tidak menimbulkan korban jiwa maupun luka-luka.
4: Terkait kronologis masuknya seekor babi hutan ke area pekarangan puskesmas Cempaka, yaitu pada jam 9.45 waktu Indonesia Barat, seekor babi hutan masuk ke area pekarangan puskesmas dari arah Gunung Buleud. Masuk ke area pekarangan disebabkan karena ada anak sekolah SMP yang sedang beristirahat sehingga

0: seekor babi hutan tersebut masuk ke area pekarangan.
1: Seekor gajah binaan di Pusat Latihan Gajah Minas Siak, Riau bernama Diego dikabarkan mati pada Rabu siang. Sebelum mati, kondisi Diego menurun karena mengalami diare dan penurunan nafsu makan sejak 10 September 2026. Setelah mendapat pengobatan intensif dari tim medis BBKSDA Riau, kondisi Diego sempat membaik. Hasil pemeriksaan, feses dinyatakan negatif dari cacing. Namun sehari sebelum mati, kondisi Diego kembali menurun, tidak mau makan, diare berulang, dan tubuh yang melemah hingga tanda vital hilang. Dikonfirmasi pada Kamis 17 September 2026, PLT Kepala BBKSDA Riau, Ujang Holisudin menyebut, hasil nekropsi sementara kematian Diego diduga akibat infeksi saluran pencernaan kronis. Sampel organ kini diperiksa di laboratorium untuk memastikan diagnosis.
2: Pas jam 12 ketika akan diambil sampel darah, Diego ambruk dan tumbang dan tidak lama dari tumbang itu kurang lebih 5 menit upaya penyelamatan, tetapi ternyata setelah itu dia melengking dan meninggal.
1: Diego lahir 3 September 2009 dan dibesarkan di PLG Minas. Gajah jantan dari induk Vera dan Reno selama ini dikenal turut menyambut para pengunjung di Pusat Latihan Gajah Minas. Tim Liputan, CNN Indonesia.
3: Keluarga hingga kerabat serta awak media menggelar doa bersama untuk 5 jurnalis dan 3 kru kapal yang hilang saat meliput erupsi Gunung Anak Krakatau. Informasinya kami hadirkan di News Hour usai jeda.

0: Anda kembali bersama News Hour, tim SAR gabungan pencarian, 5 jurnalis dan 3 awak kapal memutuskan untuk menghentikan operasi pada hari ke-10, 17 September 2026. Operasi ini dihentikan tanpa menemukan jejak 8 korban maupun objek kapal.
1: Ini adalah Kampung Pagedongan di Carita Pandeglang, Banten. Di dermaga inilah tempat pertama kali kapal berjenis speedboat Abu Padatu 1 berangkat ke area perairan Selat Sunda ke sekitar Gunung Anak Krakatau. Kapal itu membawa 5 orang jurnalis dan 3 orang anak buah kapal yang berangkat pada 7 September pukul 2 siang. Pada sore harinya mereka dikabarkan hilang kontak. Dan keesokan harinya, operasi SAR pencarian terhadap 8 orang tersebut dimulai.
2: Petugas gabungan pencarian dan penyelamatan terdiri atas Basarnas, TNI Angkatan Laut, serta Kepolisian Perairan dan Udara. Petugas menurunkan pasukan dan alat utama selama 7 hari operasi dan 3 hari perpanjangan. Pencarian dilakukan dengan 3 jalur, melalui laut, udara, hingga penyisiran jalur darat. Pada hari terakhir 17 September, pencarian dimaksimalkan dengan luas pencarian 8.509 mil laut persegi hingga Pulau Enggano dan pesisir Bengkulu. Namun hingga hari terakhir tidak ditemukan objek maupun korban pada seluruh sektor pencarian. Pihak keluarga korban sempat terlihat emosional saat mendengar kabar hasil operasi masih nihil. Mereka berharap operasi masih dapat diperpanjang.
3: Gubernur, saya mohon untuk proses pencarian ini dapat diperpanjang kembali. Saya berharap proses pencarian panjang dan lebih dimaksimalkan lagi. Mungkin memang sebelumnya sudah sangat maksimal, tapi izin mungkin ada beberapa wilayah atau pulau yang belum tersentuh, Pak. Izin itu mungkin dapat menjadi evaluasi untuk proses pencarian untuk penambahan kembali, Pak. Karena kami dari pihak keluarga sangat berharap dan yakin mereka pasti bisa ditemukan.
2: Namun berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku serta pertimbangan teknis dan operasional, operasi pencarian harus dihentikan.
4: Setelah perpanjangan, pihak Basarnas tadi menyampaikan bahwa karena sudah dinilai tidak efektif dalam rencana dalam pelaksanaan pencarian dan pertolongan ini, maka dengan berat hati pelaksanaan operasi gabungan ini oleh pihak yang berkepentingan, pihak yang memiliki kewenangan dinyatakan dihentikan. Namun bila mana ada informasi dari masyarakat, baik nelayan atau kapal yang melintas atau pihak manapun, operasi ini bisa dihidupkan kembali atau dilaksanakan kembali bila mana ada penemuan petunjuk baru yang bisa dibuka kembali proses evakuasi atau upaya evakuasi.
2: Dengan ini operasi pencarian dihentikan dan dilanjutkan dengan pemantauan kantor SAR serta unsur masyarakat setempat. Putri Demes, Maria Oktoba, Pandeglang, Banten.
0: Keluarga hingga kerabat serta awak media menggelar doa bersama untuk 5 jurnalis dan 3 kru kapal yang hilang ketika meliput di erupsi Gunung Anak Krakatau. Doa bersama ini dilaksanakan bertepatan dengan dihentikannya proses pencarian oleh tim SAR.
5: Isak tangis keluarga serta kerabat tak terbendung saat memanjatkan doa untuk 5 jurnalis dan 3 awak kapal yang hilang saat meliput erupsi Gunung Anak Krakatau di perairan Selat Sunda. Doa bersama yang dilaksanakan bertepatan dengan dihentikannya proses pencarian oleh tim SAR digelar di kediaman Firdaus Wajidi di kawasan perumahan Gria Cilduk, Tangerang, Banten. Astrid Puspita, istri Firdaus Wajidi, menyatakan telah menerima segala hasil pencarian dari tim SAR gabungan yang dinilai telah bekerja secara maksimal selama 10 hari. Meski suaminya belum ditemukan, Astrid berlapang dada namun tetap berharap suaminya bisa ditemukan dalam proses pemantauan selanjutnya.
6: Dan kami dari pihak keluarga juga insya Allah sudah ikhlas. Kita saat ini hanya tinggal menunggu inginnya diketemukan. Ada wujudnya depan kita semua.
7: Apapun keadaan,
6: apapun kondisi dia, kita sudah siap insya Allah. Karena memang inginnya wujudnya aja nih ada depan kita. Tapi kalau untuk pencarian, kita terima apapun keputusannya. Karena memang kita juga tidak bisa memaksakan untuk mereka terus mencari kan, karena mereka pun juga punya keluarga di rumah yang menunggu kan, anak istri tim Basarnas ini kan, jadi saya tahu mereka juga sudah maksimal.
5: Operasi SAR pencarian kelima jurnalis dan tiga awak kapal resmi dihentikan pada Kamis 17 September 2026. Ashabul Kahfi, Tangerang, Banten.
0: Sementara itu, lima buah skoci yang diduga merupakan bagian dari KM Virgo Transport 8 ditemukan terdampar di Pantai Gantingan, Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah. Tim DVI Polda Jawa Timur telah mengambil 31 sampel DNA dan menerima 70 data antemortem dari pihak keluarga korban.
2: Lima skoci terdampar di Pantai Gantingan, Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah pada 16 September lalu. Skoci-skoci ini pertama kali ditemukan oleh petugas penjaga Taman Nasional Tanjung Puting Seruyan. Kepala Desa Sungai Perlu Siti Halisah mengatakan pihaknya langsung meneruskan informasi tersebut kepada Polairut Polres Seruyan.
8: Pihak dari Polairut bersama pemerintah Desa Sungai Perlu mencek langsung ke lokasi tersebut dan dibenarkan bahwa di sana ditemukan 5 buah skoci tanpa ada korban, di mana diduga sebuah skoci tersebut adalah sementara diduga milik KM Virgo Transport 8 karena ada beberapa tanda pengenal.
2: Dari hasil pemeriksaan, pada badan skoci terdapat tanda dan tulisan yang menunjukkan identitas KM Virgo Transport 8. Untuk sementara, 5 skoci tersebut akan diamankan dan dipindahkan dari Pantai Gantingan menuju Kota Kuala Pembuang, Kabupaten Seruyan. Sementara itu, pada hari kelima pencarian korban KMP Virgo Transport 8 Kamis 17 September 2026, sejumlah keluarga masih menunggu kabar orang terdekat mereka di posko terpadu Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur. Irma, salah satu keluarga korban, datang dari Boyolali, Jawa Tengah untuk memberikan informasi data antemortem mengenai ciri-ciri suaminya yang bekerja sebagai ABK. Suami Irma diketahui baru bekerja sebagai ABK sekitar 2 minggu. Komunikasi terakhir keduanya terjadi pada 12 September, sekitar pukul 9:30. Saat itu suaminya sempat melakukan video call dan pamit untuk berangkat.

0: Informasi mengenai musibah kapal baru diketahui keluarga dari pihak perusahaan. Namun hingga kini Irma mengaku belum mendapat pendampingan atau fasilitas dari pihak perusahaan.
1: Sampai sekarang belum
2: dihubungi sama sekali.
1: Cuman terakhir kemarin mengabarkan kalau terjadi.
2: Oh, itu informasi dari perusahaan apa? Iya.
0: Meski telah memasuki hari kelima pencarian, Irma masih menunggu kabar tentang keberadaan suaminya. Ia berharap proses pencarian segera membuahkan hasil. Hingga Kamis siang, tim DVI Polda Jawa Timur telah mengambil 30 sampel DNA dan menerima 70 data antemortem dari keluarga korban. Pengambilan sampel DNA dilakukan dengan metode swab bukal atau sampel dari bagian dalam pipi. Petugas memprioritaskan sampel dari keluarga kandung untuk membantu proses pencocokan identitas korban.
2: Untuk data nanti kita kerjasama dengan di DVI-nya Banjarmasin. Kebetulan juga ada data yang sama dari Banjarmasin, jadi nanti kita sering cross-check sama tukar-tukar data dari Banjarmasin.
0: Data antemortem yang diserahkan keluarga juga perlu dilengkapi sejumlah informasi pendukung, di antaranya KTP atau KK korban, foto terbaru, foto yang memperlihatkan gigi, serta informasi pakaian terakhir yang dikenakan. Keluarga juga diminta menyampaikan ciri khusus korban seperti tanda lahir, bekas operasi, implan atau pen, hingga tato. Dari data keluarga akan dicocokkan dengan data postmortem untuk membantu memastikan identitas korban dan memberikan kepastian bagi keluarga yang masih menunggu kabar. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Penyidikan tragedi tenggelamnya KM Virgo Transport 8 mulai dilakukan. Penyidik Subdit Gakum Ditpol Airut Polda Kalimantan Selatan memeriksa KSOP Pelabuhan Tanjung Perak dan juga sejumlah saksi, serta pihak terkait operasional KM Virgo Transport 8. Pemeriksaan dilakukan di Ditpol Airut Polda Jatim pada Kamis sore. Menurut Direktur Pol Airut Polda Jatim, Kombes Pol Arman Asmara Syarifuddin, untuk mensinkronisasi penyidikan sekaligus mendalami aspek keselamatan dan administrasi pelayaran. Pemeriksaan juga menyasar pihak yang berkaitan dengan regulasi serta penerbitan surat persetujuan berlayar atau SPB. Sementara itu, Kepala KSOP Tanjung Perak Surabaya Agustinus Maun tidak memberikan keterangan ketika dikonfirmasi oleh awak media.
4: Ini telah datang di Mako Direktorat Pol Airut, sementara melaksanakan pemeriksaan kepada KSOP, kemudian meminta kesaksian daripada Pelindo maupun kemaritiman yang mempunyai sinkronisasi dengan berhubungan dengan kapal tersebut.
3: Kita ke informasi lainnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia mengatakan saat ini kondisi harga BBM dunia sedang tidak baik-baik saja. Namun Bahlil menegaskan harga BBM bersubsidi tidak akan mengalami kenaikan. Hal ini disampaikan Bahlil ketika ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan pada Kamis petang. Bahlil mengungkapkan saat ini harga minyak dunia sudah lebih dari $100 per barel. Hal ini membuat harga BBM non-subsidi nasional pun menjadi terdampak kenaikan. Bahlil meminta kepada masyarakat yang tergolong mampu untuk tidak menggunakan BBM subsidi jenis Pertalite agar pasokannya tetap terjaga. Ia menyatakan secara nasional stok BBM cukup untuk 20 hari ke depan.
5: Sekitar 6 harga dunia sekarang kan lagi tidak dalam kondisi baik-baik saja. Sekarang sudah mencapai 100 lebih, $100 lebih per barel. Jadi pasti berdampak pada harga nasional, di mana harga subsidi kita tidak ada yang kenaikan. Jadi pasti orang akan memilih ke sana. Tapi maksud saya adalah saudara-saudara kita yang mampu, yang memakai mobil bagus, ya tolonglah subsidi ini kan untuk saudara-saudara kita yang berhak menerimanya. Ya,
3: Pak, gitu ya. Sementara itu, Bahlil Lahadalia mengatakan antrian panjang membeli BBM di Kota Makassar sudah terurai. Bahlil menyebut penyebab antrian BBM dikarenakan pergeseran konsumen dari sebelumnya menggunakan RON 92 menjadi RON 90 jenis Pertalite. Bahlil menegaskan akan menertibkan konsumen nakal yang memodifikasi tangki bensin untuk membeli Pertalite dalam jumlah yang besar.
5: BBM secara stok nasional kan dalam standar minimum kebutuhan nasional kita di angka 18-20 hari, dan yang terjadi kemarin di Makassar alhamdulillah sudah bisa terurai dan sudah selesai, dan saya sudah laporkan kepada Bapak Presiden. Namun kita tahu bahwa kondisi kemarin itu kan ada memang yang shifting dari pemakaian BBM yang tadinya memakai RON 92, 95 yang non-subsidi, ada sebagian ke subsidi, tapi juga ada saudara-saudara kita yang memang diakui berdasarkan temuan dari polisi itu sengaja membuat tangkinya besar, ada yang 700 liter, ada yang 1 ton, kemudian diisi dengan mobil yang baik, dengan mobil Pajero apa segala macam. Jadi itu membuat salah satu di antara yang membuat antri.
6: Gimana?
5: Arahannya harus segera kita tertibkan, karena kita tahu bahwa pemerintah itu kan regulator. Implementasi di lapangan itu kan adalah Pertamina. Jadi saya melakukan koordinasi terus dengan Pertamina.
3: Kapal induk pertama Indonesia ITS GCP Garibaldi tiba di Indonesia. Kami akan kembali dengan informasi selengkapnya di News Hour. Usai jeda.

0: Di balik setiap sunnah tersimpan hikmah yang penuh makna.
1: Apakah dalam berwudu juga ada yang namanya israf, berlebihan? Kan ini ibadah gitu. Maka Rasul mengatakan dalam segala apapun ada yang disebut dengan berlebih-lebihan.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan Rahasia Sunnah Sabtu 19 September jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Laporan terhangat khas akhir pekan hadir menemani Anda.
2: Seorang petani di Banjarnegara, Jawa Tengah meraup cuan jutaan rupiah dari hasil budidaya durian dengan metode penyambungan bagian atas pohon atau top working.
0: Saksikan selengkapnya hanya di Redaksi Pagi Akhir Pekan. Setiap Sabtu dan Minggu jam 5:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
3: Kembali bersama News Hour, calon kapal induk pertama Indonesia akhirnya tiba di Jakarta. Untuk sementara kapal ini masih berbendera Italia dan bernama ITS Giuseppe Garibaldi. Kedatangan kapal induk ini disambut langsung oleh Menteri Pertahanan, Wakil Panglima TNI serta para kepala staf. Rencananya sekitar tanggal 24 atau 25 September akan digelar seremoni serah terima dan juga pengukuhan komandan kapal. ITS Garibaldi merupakan kapal induk buatan Italia. Kapal ini mampu menampung hingga 18 helikopter dan berbobot sekitar 14.000 ton. Dan untuk mengetahuinya kita tergabung dengan koresponden CNN Indonesia, ada Iwan Hermawan. Iwan, selamat siang Iwan. Iwan, bagaimana pantauan Anda terkait dengan ketibaan dari kapal atau calon kapal induk ITS Giuseppe Garibaldi hari ini?
4: Ya, baik, terima kasih Tiffany. Dan tadi seperti sudah disebutkan bahwa pada hari ini tadi sekitar pukul 8 bahwa calon kapal induk Indonesia yang saat ini masih bernama ITS Giuseppe Garibaldi ini telah tiba di Jakarta. Dan memang seperti yang Tiffany bisa lihat, ini memang sangat besar sekali gitu ya, bentuknya sangat besar sekali, dan ini merupakan, ini yang akan menjadi kapal perang terbesar yang dimiliki oleh Indonesia. Jika sebelumnya ada KRI Brawijaya yang panjangnya 143 meter dan ini panjangnya 180 meter dan bobotnya, bobot maksimumnya itu bisa mencapai 14.000 ton. Jadi ini merupakan kapal terbesar yang dimiliki oleh Indonesia dan bahkan ini juga menjadi kapal terbesar yang ada di ASEAN seperti itu. Dan kapal ini juga seperti tadi sudah disebutkan bahwa kapal ini total bisa menampung ada 18 helikopter. Tadi kami sempat masuk juga ke dalam kapal ini dan kapal ini memiliki ada 12 tingkat begitu ya. Jadi setara dengan gedung 12 tingkat begitu, dan kemudian juga bisa menampung 18 helikopter di mana 4 helikopter bisa langsung mendarat di deknya, dek penerbangannya, dan sisanya itu bisa disimpan di dalam hanggarnya. Dan seperti sudah disebutkan juga oleh Presiden Prabowo, oleh Kepala Staf Angkatan Laut, bahwa nanti operasional kapal ini untuk sementara akan lebih digunakan untuk operasi militer selain perang, seperti misalnya untuk penanggulangan bencana, kemudian juga untuk jika mungkin nanti kita harus mengangkut WNI yang ada di luar negeri, misalnya terjadi perang seperti sudah terjadi pada beberapa waktu lalu ketika kita mengevakuasi WNI dari Afghanistan, dari Sudan, kapal ini pun bisa digunakan. Jadi memang kapal ini selain kapal perang itu bisa berguna juga untuk operasi-operasi militer selain perang, walaupun tentunya tugas utamanya adalah operasi militer perang, yaitu untuk proyeksi kekuatan, untuk mengirim pasukan, untuk juga mengirim peralatan tempur seperti misalnya helikopter tadi. Dan untuk kapal ini sendiri memang selain alutsistanya seperti helikopter, itu juga bisa menyambung sampai dengan 800 personel begitu, di mana 300 diantaranya merupakan awak kapal. Dan itu yang juga menjadi salah satu hal yang terpenting yang harus dilakukan oleh Angkatan Laut terkait dengan kedatangan kapal ini, yaitu menyiapkan awak kapalnya. Karena memang kapal ini ketika dihibahkan ke Indonesia dan kemudian Indonesia mengirimkan personelnya untuk berlatih menggunakan kapal ini baru hanya 100 personel saja. Dan kapal ini pun ketika dibawa dari Italia pada akhir Agustus lalu dan tiba pada hari ini personelnya masih campuran antara personel Italia dan personel Indonesia. Jadi memang tugasnya dari Angkatan Laut adalah mendidik personel-personel lagi untuk agar bisa mengoperasikan kapal ini dengan optimal begitu, karena memang butuh sekitar 200 sampai dengan 300 personel untuk mengoperasikan kapal yang yang saya bilang ini cok besar sekali begitu, karena memang ini merupakan satu-satunya kapal induk yang, bukan satu-satunya, ini adalah kapal induk yang dimiliki oleh Indonesia dan kemudian merupakan yang kedua yang ada di Asia Tenggara. Dan untuk proses selanjutnya pada minggu depan ini akan dilakukan seremoni, sejumlah seremoni, dan masih ditentukan tanggalnya apakah tanggal 24 atau tanggal 25 September. Dan seremoni itu nantinya akan dilakukan penurunan bendera Italia karena kapal ini masih berlayar dengan bendera Italia karena memang masih milik Italia karena belum diserah terimakan. Dan nanti pada tanggal 24 atau 25 tersebut akan ada penurunan bendera Italia dan menaikkan bendera Indonesia. Dan kemudian ada proses ship naming juga, di mana kapal ini yang saat ini bernama ITS Giuseppe Garibaldi akan diganti menjadi KRI Sriwijaya. Sejauh ini kabar yang kami terima bahwa kapal ini nantinya akan dinamakan KRI Sriwijaya. Dan juga ada pengukuhan komandan kapal, di mana komandan kapal itu sendiri sudah berlatih di Italia, yang bernama Kolonel Fuad Hasan. Dan dia juga ikut membawa kapal ini dari Italia menuju ke Indonesia. Jadi memang seremoni untuk serah terima dan lain sebagainya akan dilakukan pada minggu depan. Dan nantinya menjelang hari ulang tahun TNI, yaitu sekitar tanggal 3 atau 4 Oktober, kapal ini akan berlayar bersama sekitar 100 kapal lain, kapal perang TNI Angkatan Laut lainnya, untuk melakukan sail pass atau parade sailing di Laut Jawa untuk memperingati hari ulang tahun TNI. Dan sejauh ini memang ini masih akan dilakukan sejumlah persiapan, dan kapal ini pun harus dilakukan semacam retrofit, perbaikan dan lain sebagainya, karena memang kita sendiri mendapatkan kapal ini dengan cara hibah begitu, di mana beberapa sensor atau persenjataannya itu sudah dilucuti dan kita harus memperbaikinya lagi untuk agar kapal ini siap tempur. Untuk sementara itu yang dapat kami laporkan dari kawasan Tanjung Priuk. Kembali ke Anda, Tiffany.
3: Baik, terima kasih koresponden Iwan Hermawan atas laporan Anda. Selamat siang, selamat kembali bertugas. Kita ke informasi lainnya, Badan Gizi Nasional atau BGN memastikan alokasi anggaran program makan bergizi gratis atau MBG dioptimalkan untuk pengawasan keamanan pangan. Kepala BGN Sudaryono menyatakan sebanyak 97% anggaran BGN dialokasikan dalam bentuk bantuan pemerintah. Sementara itu sisa 3% dioptimalkan untuk sistem pengawasan dan juga teknologi kelola. Ditemui seusai melaksanakan rapat bersama Komisi 9 DPR, Kepala BGN Sudaryono bersama Kepala Bepom Taruna Ikrar berkoordinasi dalam mengoptimalkan alokasi anggaran pengawasan keamanan pangan program makan bergizi gratis atau MBG. Sudaryono menjelaskan bahwa dari total anggaran BGN yang besar, sebanyak 97% dikonversikan langsung dalam bentuk bantuan pemerintah berupa makanan bergizi. Sementara itu untuk sisa 3% anggaran dimaksimalkan sebagai penerapan teknologi, pengawasan dan juga kolaborasi lintas sektor bersama Bepom dan juga Kementerian Kesehatan. BGN juga mendorong pembagian porsi anggaran pengawasan di Bepom sebesar 509 miliar agar dapat memuaskan pengawasan MBG tanpa mengurangi tugas pokok Bepom lainnya.
5: Dan tentu saja dari 500 sekian miliar anggaran di BPOM tadi, mungkin secara arif nanti akan kami bicarakan porsi-porsinya tanpa juga mengurangi kewajiban tugas pokok dari BPOM itu sendiri di luar pengawalan keamanan pangan, di luar program MBG. Saya kira kan gitu ya. Jadi tentu saja dengan anggaran yang ada kita optimalkan, dengan kita maksimalkan, termasuk kalau Anda tadi ngikutin dari kami di BGN, 97% dari anggaran BGN yang besar itu lebih atau 97%-nya itu adalah konversi bantuan pemerintah dalam bentuk makan bergizi gratis. Dan dengan 3% kami meyakini, saya kira dengan sistem yang ada, dengan penerapan teknologi, dengan pengawasan yang baik, dengan kolaborasi dengan Bepom, Kementerian Kesehatan, dinas-dinas kesehatan di daerah, termasuk literasi gizi dengan sekolah-sekolah, kita bisa laksanakan. Jadi memang praktek-praktek yang lama dari BGN yang barangkali tidak sesuai itu kemudian kita rubah semua.
3: Kepala Bepom Taruna Ikrar memaparkan rincian anggaran pengawasan untuk program MBG menyedot 509 miliar rupiah. Porsi terbesar dialokasikan untuk kegiatan surveillance dan sampling serta mitigasi kasus keracunan. Kepala Bepom menegaskan anggaran ini merupakan alokasi resmi yang disetujui meski lebih kecil dari usulan awal, yakni 1,2 triliun rupiah.
6: Nah, dalam konteks itulah maka tentu dalam rapat komisi tadi diharapkan itu ditambah. Dan dalam konteks itulah secara spesifik Badan POM berkomitmen untuk tetap apapun yang terjadi kita akan kawal betul program makan bergizi gratis. Karena sesuai kompetensi Badan POM mulai dari pencegahan, prevalensi, surveilansi, dan seterusnya hingga penelusuran kejadian-kejadian luar biasa misalnya keracunan, itu ada perannya, ada fungsinya, ada tugasnya Badan POM. Dan memang komitmen kami, apapun yang terjadi, ada anggaran, tidak ada anggaran, kami akan dukung penuh program makan bergizi gratis.
3: Informasi lainnya berangkat dari kawasan Blok M, MRT Jakarta menghadirkan konsep placemaking yang terus dikembangkan ke sejumlah titik dengan harapan semakin banyak kawasan sekitar stasiun MRT yang tidak hanya menjadi tempat transit namun juga menjadi ruang bersama bagi masyarakat.
7: Identik dengan waktunya pulang, saya justru berhenti sejenak di sini, di Taman Literasi Martha Tiahau. Bukan sekedar mampir, tapi ingin menikmati, mencoba langsung bagaimana rasanya ada di ruang yang sengaja dirancang untuk tidak hanya sekedar dilewati, tetapi bisa dinikmati dan digunakan langsung oleh masyarakat.
8: Taman Literasi Martha Tiahau menjadi bagian dari konsep placemaking Blok M yang dihadirkan PT MRT Jakarta bersama anak usahanya PT Integrasi Transit Jakarta. Dengan luas sekitar 9.700 meter persegi, taman ini disulap menjadi ruang yang dapat dimanfaatkan masyarakat. Mulai dari sekadar bersantai, bertemu teman, menikmati kuliner, hingga menjadi wadah bagi komunitas. Ada Plaza Anak, Plaza Bunga, Taman Atap Abubu, dan perpustakaan, serta musola dan toilet, membuat stasiun MRT Blok M tidak sekadar menjadi titik perpindahan moda transportasi, tetapi menjadi ruang sosial dan kegiatan ekonomi yang inklusif.
9: Blok M ini bisa jadi salah satu prototipe nih, nanti ke depannya mungkin pemerintah bisa perbanyak lagi nih tempat-tempat yang bisa menghimpun UMKM, terus juga society-nya berkumpul, terus juga banyak yang kehidupannya tuh ada di sini. Dan nggak pernah mati mau dari pagi, siang, sore, sampai malam.
8: Menghidupkan kawasan di sekitar transportasi publik tak hanya soal membangun infrastruktur. Konsep placemaking harus memastikan desain dan kenyamanan, menghadirkan aktivitas yang menarik, hingga memenuhi aspek sosial dan lingkungan. Di sisi lain, keterbatasan anggaran dan beragam regulasi juga menjadi tantangan dalam mengembangkan kawasan. Sehingga kolaborasi dengan pihak swasta pun menjadi salah satu upaya untuk menjaga pengembangan placemaking tetap berjalan.
10: Kami harus banyak kerjasama dengan swasta untuk masuk sebagai investor juga nih dalam pengembangan placemaking. Jadi kalau ditanya tiga, yaitu ya aspek sosial dan lingkungan itu challenge, tapi memang harus jalan. Dan biayanya nggak kecil sebetulnya. Di saat membangun kawasan lagi butuh biaya, kami butuh investor baru. Dari situ kami mengajak swasta. Jadi saat MRT memulai ini, jujur beban di pundak kami itu berat gitu ya. Bisa buktiin dan ngefeng prostrata kawasan bisa dihidupin. Nah, alhamdulillah bisa. Ternyata itu memudahkan jalan kami selanjutnya. Karena di saat kami bicara dengan kawasan lain, kita bisa bilang, kita harapan kami bisa serami kayak Blok M. Bisa kita hidupkan kayak Blok M lagi. Nah, seeing kan believing ya, Mbak. Oh iya, Pak, kita dukung deh. Gitu, mudah-mudahan bisa serami Blok M dengan tema yang lain.
8: PT MRT Jakarta juga telah mengimplementasikan placemaking di Jakarta pada M Blok Space, Blok M Hub, Urban Forest Cipete, dan Sibis Park. Kedepan, pengembangan placemaking akan merambah di jalur fase 2 seperti Extended Concourse Bundaran HI hingga ke Kota Tua sebagai bagian dari konsep Transit on Development, TOD.
7: Setelah menikmati waktu di sini, saya merasakan bahwa ruang publik yang nyaman bisa membuat siapapun betah untuk datang, berkumpul, dan berinteraksi. Semoga dengan meluasnya rute MRT Jakarta, maka akan semakin banyak ruang publik yang dikembangkan dengan konsep placemaking. Sejalan dengan tujuannya, yaitu meningkatkan kualitas hidup, kesehatan mental, dan juga kebahagiaan masyarakat. Desyari Tonang, CNN Indonesia.
3: Jangan kemana-mana, News Hour masih akan kembali dengan beragam informasi menarik lainnya. Usai jeda, tetaplah bersama kami.

0: Kembali bersama News Hour, lereng gunung runtuh di Sichuan, China. Material tanah dan batuan meluncur ke arah sungai dan jalan nasional hingga memutus arus lalu lintas dari dua arah. Sementara itu, hujan deras memicu banjir di Valencia dan Catalunya Spanyol. Jalanan terendam, mobil tersapu banjir, dan seorang pria tewas setelah terjebak di dalam kendaraannya.
1: Lereng gunung runtuh di Moshan, Provinsi Sichuan, China pada Rabu pagi. Material tanah dan batuan meluncur ke arah sungai Minjiang dan jalanan. Rekaman dramatis memperlihatkan debu tebal membubung saat material longsoran runtuh dan menyebar ke arah sungai serta jalur transportasi. Longsor terjadi di dekat terowongan yang sedang dibangun. Material longsor membuat arus lalu lintas di jalan nasional terhenti dari dua arah. Sebelum longsor terjadi, retakan terdeteksi di lereng tersebut sejak bulan lalu. Sekitar 161 warga telah dievakuasi sebagai langkah pencegahan. Dan berkat itu, tidak ada korban jiwa dilaporkan. Hujan deras memicu banjir parah di sejumlah wilayah Spanyol pada Rabu. Di Valencia, air merendam sejumlah jalanan dan membuat mobil harus melaju perlahan menerobos genangan. Rekaman warga memperlihatkan kendaraan berusaha melintasi jalan yang terendam. Sebuah toko di pinggir jalan juga terlihat kepanciran. Sementara di wilayah Catalonia, banjir memicu insiden mematikan. Seorang pria berusia 48 tahun tewas setelah terjebak di dalam mobil yang dikendarainya tersapu banjir di kota Olivella. Banjir menyebabkan penutupan jalan, gangguan transportasi, hingga pembatalan penerbangan. Badan Cuaca Spanyol mengeluarkan peringatan darurat untuk sejumlah wilayah Catalonia serta peringatan bahaya untuk Valencia.
0: Sebuah video amatir menangkap detik-detik serangan udara militer Israel yang menghantam kerumunan warga di Sheikh Radwan Gaza. Serangan menyebabkan sedikitnya dua warga Palestina tewas. Sementara itu, bangunan yang sudah rusak akibat serangan udara sebelumnya di Gaza tiba-tiba ambruk dan menimpa puluhan warga pengungsi pada Rabu dini hari dan menewaskan 20 warga Gaza.
2: Rekaman video amatir menangkap momen detik-detik serangan udara militer Israel pada Selasa waktu setempat di Sheikh Radwan Gaza. Serangan susulan ini mengenai kelompok warga yang sedang berlari untuk membantu korban yang lebih dulu terluka dari serangan pertama. Petugas medis di lokasi menyatakan serangan udara Israel ini menyebabkan sedikitnya dua warga Palestina tewas, salah satunya adalah seorang anak-anak. Sementara itu, bangunan 7 lantai yang sebelumnya rusak akibat serangan udara militer Israel tiba-tiba ambruk dan menimpa puluhan warga pengungsi pada Rabu dini hari. Akibat peristiwa ini, sedikitnya 20 warga Palestina, termasuk 6 anak-anak, dilaporkan tewas dan puluhan lainnya masih terjebak di bawah reruntuhan. Alat berat dan tim pertahanan sipil Gaza pun berpacu dengan waktu untuk mengevakuasi korban yang masih terjebak. Proses evakuasi berjalan lambat karena minimnya peralatan berat akibat pembatasan masuknya alat-alat berat ke wilayah Gaza. Bangunan yang sebelumnya sudah rusak parah akibat serangan militer Israel tersebut digunakan sebagai tempat bernaung oleh puluhan keluarga pengungsi karena tidak adanya lagi lahan dan tenda tempat tinggal.
3: Kesalna 5 wadai 5 تحت الانقاض العماره مليانه ناس. هذا انه فيش مساحه قطاع غزه سكنوا في العماره هذه دايبه. في ناس لسه تحت الانقاض الله يعلم عايشه ولا ميته. الوضع صعب لسه.
2: Tangisan dan duka mendalam menyelimuti kota Gaza saat warga Palestina menggelar pemakaman massal bagi 20 korban tewas akibat runtuhnya gedung 7 lantai yang sebelumnya telah rusak akibat serangan udara militer Israel. Salah satu korban tewas adalah Abdullah Abdul Rahman Al-Ejlah yang gugur bersama seluruh anggota keluarganya.
4: Ada syahid بيكون خالي عبد الله عبد الرحمن العجله استشهد هو وجميع اسرته اطفاله وزوجته وكذلك بناته واحفاده كلهم استشهدوا اثر انهيار المبنى غرب مدينه غزه خالي طبعا ما لقى مكان يسكن فيه هو واسرته نتيجه تكدس مراكز الايواء فاضطر للسكن داخل هاي العماره اللي لربما يعني تكون آيلة للصبح.
2: PBB mencatat puluhan ribu warga Palestina saat ini terpaksa tinggal di sekitar 2.000 bangunan yang rusak dan beresiko ambruk tanpa adanya alternatif hunian lain. Masyarakat Palestina dan petugas kemanusiaan terus mendesak perbaikan dan akses bantuan hunian aman agar tragedi serupa tidak kembali terjadi.
0: Masih dari Gaza, upaya penyelamatan dilakukan setelah sebuah bangunan yang rusak akibat serangan udara tiba-tiba ambruk. Sementara itu di Iran, seorang gadis berhasil diselamatkan setelah terjatuh ke dalam sumur sedalam 15 meter.
2: Suasana panik terlihat di kota Gaza. Sejumlah warga dan petugas pertahanan sipil bergegas mencari korban setelah sebuah bangunan yang telah rusak akibat serangan udara runtuh pada Rabu 16 September. Mereka menyisir puing demi puing, berharap masih ada warga yang bisa diselamatkan. Sejumlah orang dilaporkan masih hilang dan diduga terperangkap di bawah reruntuhan. Runtuhnya bangunan ini terjadi di tengah situasi Gaza yang belum sepenuhnya pulih meski gencatan senjata yang didukung Amerika Serikat menghentikan pertempuran skala besar pada Oktober 2025. Menurut pejabat kesehatan Gaza, lebih dari 1.300 warga Palestina yang sebagian besar warga sipil tewas sejak gencatan senjata berlaku. Di tempat lain, perjuangan untuk menyelamatkan satu nyawa juga berlangsung. Di Iran, seorang gadis terjatuh ke dalam sumur sedalam 15 meter di dekat Sabzevar. Petugas pemadam kebakaran segera diturunkan ke dalam sumur menggunakan tali. Sementara warga menunggu dengan cemas di atas. Dengan peralatan khusus, petugas berusaha mencari sang gadis. Hingga akhirnya momen yang dinantikan tiba. Petugas berhasil mengangkat gadis itu ke permukaan dalam kondisi selamat.
0: Kita ke informasi dari dunia olahraga, ada timnas Indonesia yang akan menghadapi Romania dalam lanjutan Piala Davis Grup 2 Dunia 18 hingga 19 September 2026 di Stadion Tenis Senayan, Jakarta.
5: Jelang menghadapi Romania dalam pertandingan Piala Davis Grup 2 Dunia, tim Davis Indonesia menjalani latihan di Stadion Tenis GBK Senayan, Jakarta. Jadwal pertandingan yang berdekatan dengan Asian Games membuat tim Davis Indonesia kali ini tidak diperkuat pemain senior seperti Christopher Rungkat dan Rifki Fitriadi. Mayoritas skuad tim Davis Indonesia pun diisi oleh pemain-pemain muda seperti Rafalentino Alida Costa dan Ethan David Zapp. Sebaliknya, lawan yang akan dihadapi Indonesia tampil dengan kekuatan penuh. Cezar Cretu yang menjadi tunggal utama Romania bahkan memiliki peringkat 250-an dunia.
6: Seru sih, baru pertama kali juga main di Davis Cup, bela Indonesia, baru pertama kali main di yang ajang senior, biasanya yang junior. Jadi mungkin coba yang terbaik aja besok, udah pasti lawannya gak gampang juga.
7: In regards to the age and the ranking difference, that's not important for us. What matters is that we commit ourselves fully every day, every match, every point. And in the end, we'll see who's gonna win the match.
5: Meski di atas kertas tim Romania lebih unggul, namun pemain-pemain muda Indonesia diharapkan dapat memberikan penampilan dan hasil yang maksimal saat pertandingan nanti.
8: Kita akan memberikan pengalaman bagi mereka untuk persiapan kita ke depannya. Ya, tentu itu jauh lebih realistis kita akan dengan kondisi player kita hari ini. Tapi ya, apa yang kita lakukan hari ini tentu itu bagian dari upaya pembinaan di tubuh tenis Indonesia.
5: Pertandingan Piala Davis antara Indonesia versus Romania akan berlangsung 18 dan 19 September 2026 di Stadion Tenis GBK Senayan, Jakarta. Bila kalah, Indonesia harus menjalani pertandingan di babak playoff Grup 2 Dunia. Erlangga Wisnuaji, Andriawan Saputra, Jakarta.
0: 74 pesepak bola putri kelompok usia 10 dan 12 tahun mendapatkan kesempatan mengikuti coaching klinik dari dua legenda timnas sepak bola putri Jepang, Mana Iwabuchi dan Ayamiyama. Coaching klinik ini merupakan rangkaian kegiatan dari kompetisi sepak bola putri usia dini MLSC 2026-2027 Seri 1 Jakarta Raya.
5: Teriknya matahari di King Kong Soccer Arena Jakarta Timur tak mengurangi semangat dari anak-anak ini untuk mengikuti coaching klinik yang diberikan oleh dua mantan pemain timnas putri Jepang, Mana Iwabuchi dan Ayamiyama. Untuk menambah keseruan, dua pemain yang membawa Jepang menjadi juara Piala Dunia Wanita tahun 2011 ini juga langsung menunjukkan skillnya saat bermain sepak bola bersama para peserta.
9: Seru, terus mainnya bagus juga, jadi aku bisa ngikutin gaya main mereka gitu.
10: Dribbling sama double touch juga.
11: Susah gak sih yang dikasih tahu sama pemain-pemain Jepang tadi?
10: Gak terlalu.
11: Kalau menurut kamu?
10: Gak terlalu.
11: Gampang lah ya.
5: Anak-anak dari kelompok usia 10 hingga 12 tahun yang mengikuti coaching klinik kali ini, sebagian besar memang sudah memiliki kemampuan dasar bermain sepak bola yang cukup baik. Dengan latihan yang benar, ditambah mengikuti kompetisi yang terstruktur dan berjenjang, jalan untuk mengikuti jejak dari Mana Iwabuchi dan Aya Miyama masih terbuka lebar.
12: まずすごくみんなパワーがあって、パッションがあって、まず今日のイベントが楽しかったです。って言ったように、すごく元気がありますし、伸びしろっていうものをすごく感じました。
5: Di usia dini, yang utama adalah menumbuhkan kecintaan pada sepak bola dalam diri sang anak. Cerita sukses dari dua pemain legenda timnas sepak bola putri Jepang dengan sederet prestasi dunianya juga diharapkan dapat menjadi motivasi bagi pesepak bola putri Indonesia, khususnya yang masih berusia dini. Erlangga Wisnuaji, Andriawan Saputra, Jakarta.
0: Selanjutnya News Hour masih akan kembali bersama rekan saya, Clarissa Aradia. Saya Tiffany Raitama pamit, selamat siang, tetaplah bersama kami.

0: Selamat siang, Anda kembali menyaksikan CNN Indonesia News Hour bersama saya, Clarissa Aradia. Seorang supir angkot di Depok nekat naik ke atas kap mobil usai kendaraannya diduga tersenggol oleh mobil pribadi. Sementara itu, sebuah truk menabrak mobil pick-up dan 5 motor setelah mengalami remblong di jalan menurun di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Akibat kejadian, 1 orang meninggal dunia.
1: Tak terima angkotnya disenggol, seorang sopir angkot nekat naik ke atas kap sebuah minibus di pertigaan Jalan Tole Iskandar Sukmajaya, Kota Depok, Jawa Barat pada Kamis. Dalam video yang beredar di media sosial, sopir tersebut berusaha menghentikan laju kendaraan.
2: Iya, katanya nyenggol apa gitu, nyenggol angkot katanya. Di angkotnya berhenti di situ tuh, di depan. Depan mata atau dirinya itu di situ. Iya, butuhin angkot itu teratuyak, disuruh berhenti, mobil sedannya, itu yang berhenti. Dan itu aja, kok pas berhenti gak tahu lagi tuh.
1: Aksi ini sempat menarik perhatian warga dan pengendara lain hingga arus lalu lintas di sekitar jalan raya sempat terganggu. Setelah berhasil dihentikan, pengemudi minibus kemudian diamankan oleh warga di sekitar lokasi untuk dimintai pertanggungjawaban. Sebuah truk menabrak mobil pickup dan 5 motor setelah mengalami remblong di jalan menurun di Desa Kucialit, Kecamatan Kucialit, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur pada Kamis petang. Truk kemudian oleng dan menabrak warung serta sejumlah kendaraan di depan rumah warga yang menggelar hajatan pernikahan.
3: Sehingga mengakibatkan beberapa korban. Yang pertama, satu MT, satu luka berat, yang empat luka ringan, dua menyusul luka ringan. Jadi total luka ringan.
1: Korban merupakan para tamu undangan yang menghadiri hajatan pernikahan. Para korban pun dibawa ke rumah sakit untuk menjalani perawatan. Dan kini kasus kecelakaan ditangani Satlantas Polres Lumajang. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Kebakaran hebat melanda sebuah pabrik sepatu di Mojokerto, Jawa Timur, Kamis siang. Tiupan angin kencang dan cuaca panas membuat api cepat membesar, membuat 4 gudang dalam pabrik terbakar. Kuat dugaan api berasal dari percikan api saat pengelasan. Sementara itu di Bogor, kebakaran melanda sebuah warteg Kamis siang. Kebakaran disebabkan kebocoran pada selang gas saat pegawai sedang memasak. Tidak ada korban jiwa, namun sejumlah pengunjung panik berhamburan.
1: Kebakaran hebat menghanguskan sebuah pabrik sepatu di Desa Kalen, Kecamatan Delanggu, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Kamis siang. 4 gudang penyimpanan bahan baku dan produksi sepatu ludes terbakar. Cuaca panas disertai hembusan angin kencang mempercepat penyebaran api hingga membakar habis bangunan gudang dan isinya. Peristiwa kebakaran ini sempat membuat panik karyawan yang langsung berhamburan menyelamatkan diri. Sebagian karyawan berusaha mengevakuasi bahan-bahan dan peralatan pembuatan sepatu. 8 unit mobil PMK dan 1 water cannon dikerahkan ke lokasi untuk melakukan pemadaman. Diduga kebakaran tersebut disebabkan oleh percikan api dari aktivitas pengelasan yang menyambar tumpukan karton.
4: Pertama itu dari sebelah las api gavalum.
5: Oh, ada pekerjaan?
4: Ada pekerjaan.
5: Perbaikan gitu ya?
4: Perbaikan.
5: Oh, dari berasal dari percikan api las?
4: Iya.
5: Tadi ada pekerjaan di?
4: Ada.
5: Terus? Karyawan langsung kabur semua atau gimana?
4: Sudah kabur semua, langsung keluar semua.
5: Bantu.
1: Pengunjung sebuah warteg di Gunung Batu, Kota Bogor, Kamis siang panik berhamburan saat api tiba-tiba muncul dari ruang masak. Kobaran api berasal dari semburan gas LPG yang bocor pada selang regulatornya. Beruntung kobaran api terkendali usai tim damkar dan relawan tiba cepat di lokasi. Dari pemeriksaan petugas, kobaran api diketahui berasal dari semburan di bawah kompor saat pegawai hendak memasak.
6: Lagi masak semua, lagi pada masak. Emang
7: regulatornya copot atau gimana?
6: Regulatornya ya copot. Langsung itunya nggak masih di pampet gitu aja.
1: Beruntung tidak ada korban jiwa, namun hidangan masakan dan perabotan warteg rusak. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Diduga menjadi korban investasi bodong, ratusan emak-emak di Ternate, Maluku Utara mengamuk meminta uang mereka segera dikembalikan. Sementara itu rumah pasangan suami istri di Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Banten digeruduk warga lantaran terus-menerus menyiramkan air kotor ke jalan.
8: Oh,
1: memperlihatkan sejumlah orang yang diduga menjadi korban investasi bodong mengamuk di pelabuhan Feri Sofifi, Kota Tidore, Maluku Utara pada Kamis sore. Mereka yang mengaku menjadi korban merasa kesal lantaran dibohongi. Mereka pun meminta agar uang yang sudah disetorkan segera dikembalikan. Polisi menyebut pihaknya masih melakukan pendataan terhadap korban maupun kerugian yang dialami.
8: Sekarang masih dalam tahap pemeriksaan dan masih dalam masih tahap awal sekali, yaitu masih penerimaan laporan seperti ini.
9: Berapa korban yang melapor?
8: Untuk korban kami masih hitung, karena kan malam ini kan situasi sangat banyak ya korban ke sini, jadi kami masih hitung, masih kami hitung. Sementara masih dalam tahap perhitungan.
1: Hingga Kamis malam, ratusan korban yang didominasi emak-emak ini kembali mendatangi Polres Ternate. Pemilik investasi dengan nama usaha Zahra Berkah dan sejumlah orang juga sudah dimintai keterangan. Rumah pasangan suami istri berinisial A dan Y di Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Banten ini digeruduk warga pada Selasa 15 September. Sejumlah polisi di lokasi dibuat kewalahan menahan warga yang coba merangsek masuk ke dalam rumah untuk menemui pasangan suami istri tersebut. Kamis sore polisi mengatakan kekesalan dipicu aksi Pak Sutri yang kerap menyiramkan air kotor ke jalan permukiman saat warga melintas untuk sholat maghrib ke masjid. Kejadian yang terus berulang selama kurang lebih 5 tahun sejak 2021 ini membuat kekesalan warga memuncak dan mendatangi rumah Pak Sutri ini. Warga pun meminta A dan Y untuk meninggalkan lingkungan tempat tinggal mereka.
10: Kemarin itu mungkin puncaknya mungkin ya, kalau dilihat dari emosi masyarakat. Sebelumnya kan sudah ada mediasi juga kan pada bulan Mei 2026. Kalau di sini keterangannya sih diduga itu air dari bekas apa ya, memandikan binatang.
1: A dan Y pun bersedia meninggalkan rumah mereka, namun polisi masih berjaga di lokasi dan rumah Pak Sutri itu diberi garis polisi. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Sejumlah aksi pencurian kembali terekam mata kamera. Di Boyolali, Jawa Tengah, pencuri sepeda motor sempat terjatuh sebelum berhasil membawa kabur motor incarannya. Sementara di Blitar, Jawa Timur, seorang pria mencuri parfum di toko kelontong saat membeli gas LPG 3 kg. Usai videonya viral, pelaku mendatangi korban dan meminta maaf secara langsung.

0: Kamera CCTV merekam seorang pria dengan mengendarai sepeda motor mendatangi restoran siap saji di Jalan Wahidin, Kota Pasuruan yang sedang tutup pada Rabu pagi. Melihat kondisi sepi, pelaku langsung nekat mengangkut besi penutup selokan ke atas sepeda motornya meskipun berat. Usai berhasil mengangkat besi berukuran 1 meter itu, pelaku pun kabur. Berbekal rekaman CCTV, pemilik restoran berencana melaporkan kasus pencurian ini ke polisi. Rekaman CCTV memperlihatkan seorang pria mengincar sepeda motor di tepi jalan Solo Boyolali, Jawa Tengah. Dengan mengenakan sarung dan membawa ransel, pria ini awalnya berjalan kaki lalu duduk di depan toko sambil mengamati situasi. Tak berselang lama, pelaku kembali dan langsung mengarah ke salah satu motor. Pelaku pun memakai helm lalu mendorong motor mundur. Pelaku sempat terjatuh saat mencoba menaiki motor, namun ia kemudian bangkit dan bergegas membawa kabur motor ke arah Boyolali. Aksi pencurian baru diketahui pemilik motor saat hendak membeli makan siang. Korban bersama rekan-rekannya kemudian memeriksa CCTV dan melaporkan kejadian ini ke Polsek Teras. Masih dari Boyolali, CCTV juga merekam aksi komplotan pelaku pencurian saat memasuki sebuah gudang mebel di daerah Nogosari. Pelaku sengaja membuka gerbang untuk memasukkan mobil pickup dan menguras sejumlah peralatan di dalam gudang. Untuk memuluskan aksinya, penjaga gudang dikunci dari luar sebelum barang hasil curian diangkut. Dalam aksi ini, 5 mesin dicuri dan dijual ke pasar besi tua dengan hasil sekitar 20 juta rupiah. Berbekal rekaman CCTV, polisi menangkap 3 tersangka di Kota Surakarta. Polisi menyebut sejumlah pelaku merupakan residivis dan diduga sudah beraksi di sejumlah wilayah di Jawa Tengah. Seorang pria terekam kamera pengawas mencuri sebotol parfum saat membeli gas LPG 3 kg di sebuah warung kelontong di Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Saat penjaga warung mengambil LPG, pelaku memasukkan sebotol parfum ke dalam kantung celananya. Video pencurian ini lantas diunggah pemilik warung ke media sosial. Setelah videonya viral dan identitasnya diketahui, pelaku akhirnya dipertemukan polisi dengan pemilik warung di Mapolsek Serengat. Pelaku pun menyampaikan permohonan maaf atas tindakannya. Dalam mediasi, pelaku pun bersedia membayar sebotol parfum yang telah ia curi. Pelaku dan korban pun sepakat untuk berdamai dan tidak akan melanjutkan kasus pencurian ini ke jalur hukum. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Sebagai tindak lanjut OTT di Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional KPK kami sore menggeledah 3 ruangan dirjen di lingkungan Kementerian ATR BPN. Sementara di Kabupaten Bogor, warga mengeluhkan layanan pertanahan di Badan Pertanahan. Warga merasa dipingpong dalam pengurusan tanah karena minimnya transparansi informasi.
2: Sebagai tindak lanjut operasi tangkap tangan di Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR BPN, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK melakukan penggeledahan di 3 ruangan dirjen pada Kamis sore. Penggeledahan dilakukan di ruangan Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang, ruangan Dirjen Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, dan ruang Dirjen Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah. Penggeledahan dilakukan sebagai lanjutan penyidikan perkara dugaan suap dan gratifikasi di lingkungan Kementerian ATR BPN.
3: Baik, jadi dalam rangkaian peristiwa tertangkap tangan di lingkungan Kementerian ATR BPN kemarin, tim melakukan pemasangan KPK line atau penyegelan di sejumlah lokasi, dan hari ini penyidik memulai melakukan kegiatan penggeledahan di sejumlah titik, di antaranya di 3 ruangan dirjen di lingkungan Kementerian ATR BPN.
2: Dampak OTT Kementerian ATR BPN beberapa waktu lalu membuat kediaman Menteri ATR BPN Nusron Wahid di Kudus, Jawa Tengah menjadi sorotan warga. Menurut warga sekitar, Nusron sempat terlihat di kediaman beberapa hari sebelum OTT KPK. Namun kondisi rumahnya kini sepi setelah OTT.
4: Kemarin, malam Sabtu itu?
5: Sabtu malam ini.
6: Berapa ya, Pak?
7: Ramai. Acara apa itu, Pak?
5: Selapanan ramai, Mas.
6: Selapanan biasanya Pak Nusron?
5: Biasanya datang.
7: Saat itu datang enggak, Pak?
5: Datang.
2: Pasca OTT KPK 4 hari lalu, layanan di kantor BPN Cibinong Kabupaten Bogor berjalan normal dan tampak dipadati warga yang mengurus pertanahan. Meski demikian, warga mengeluhkan layanan berbelit dan saling lempar antar petugas. Warga mengeluhkan minimnya informasi prosedur pengurusan sehingga merasa dipingpong antar petugas.
8: Jadi ribet ya, dari customer service diarahkan ke pendaftaran lagi.
9: Jadi dibuat ribet itu ya?
8: Kenapa nggak sekaligus aja di situ langsung?
2: Warga berharap petugas memberikan arahan layanan pengurusan yang jelas sehingga pengurusan surat tanah tidak berbelit. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Ketua Panitia Muktamar ke-35 Dahdlatul Ulama tahun 2026 Saifullah Yusuf membantah isu adanya aliran uang terkait perkara dugaan korupsi di Kementerian ATR BPN yang dikaitkan untuk membiayai kegiatan Muktamar NU.

0: kasus yang sedang ramai dibicarakan ini dengan Muktamar NU. Saya pastikan itu tidak ada hubungannya, tidak ada kaitannya, dan sekali lagi muktamarnya sudah selesai. Ya, dan saya berharap jangan membangun opini-opini yang seakan-akan terkait dengan muktamar, terkait dengan peserta muktamar. Ada aliran-aliran yang berkaitan dengan muktamar. Itu semua menurut saya harus didasarkan dengan bukti.
1: Wakil Ketua DPP Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia meminta Menteri ATR BPN Nusron Wahid segera klarifikasi kepada publik bila tak terlibat kasus dugaan suap di lingkungan kementeriannya. Hal ini dilakukan untuk menjawab spekulasi yang beredar di publik. Ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Ahmad Doli mengatakan sejak mengetahui adanya operasi tangkap tangan KPK di lingkungan Kementerian ATR BPN dan menyeret salah satu kader partai, Fad Arafik, Doli belum berkomunikasi dengan Menteri ATR BPN yang juga kader partai Beringin, Nusron Wahid. Ia meminta Nusron membuka komunikasi agar bisa mendiskusikan kepada partai terkait adanya dugaan keterlibatan dirinya dalam kasus HGB Sumarekon.
2: Makanya kalau kami bisa berkomunikasi, saya kira banyak hal yang bisa kami diskusikan ya, untuk bisa supaya ya kasus ini tidak berlarut-larut terus kemudian tidak berkembang kemana-mana gitu ya, dan kemudian bisa berlarut menyeret kemana-mana juga gitu ya, dan saya kira saudara Nusron mungkin juga tidak perlu terlalu lama untuk tidak bisa dikomunikasi ya.
1: Kabut asap karhutla kembali menyelimuti Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Jarak pandang turun drastis dan informasi selengkapnya sesaat lagi di CNN Indonesia News Hour.

0: Kabut asap karhutla kembali menyelimuti Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Jarak pandang pun menjadi turun drastis. Dari sisi penegakan hukum, Polda Riau telah menangkap dua perusahaan sawit dan perusahaan hutan tanaman industri yang diduga melakukan pembakaran lahan konservasi gambut untuk dijadikan perkebunan sawit.
1: Kabut asap pekat menutupi sejumlah wilayah di kota Palangkaraya pada Jumat pagi. Jarak pandang turun hingga di bawah 100 meter. Pengendara terpaksa menyalakan lampu dan meningkatkan kewaspadaan. Aktivitas di luar ruangan pun terganggu, mata perih dan nafas terasa sesak.
2: Kayak nafas itu agak pengap.
3: Jarak pandang juga. Pandang,
2: ya. Ya juga. Mata agak perih, terus nafasnya agak nggak enak.
1: Warga lain mengaku kondisi ini sangat mengganggu, terutama saat harus beraktivitas di luar rumah.
4: Terganggu gimana? Yang pertama dulu kan di napas. Nah, makanya kadang-kadang kita itu kan kalau misalnya sudah keluar rumah pagi-pagi ini kabutnya tebal, ada pengaruhnya di dalam tubuh kita.
3: Mata perih juga.
4: Ya, mata perih.
1: BMKG Palangkaraya menyebut asap karhutla membuat jarak pandang di Bandara Cilikriwut turun hingga sekitar 100 meter. Dampaknya bukan hanya dirasakan warga, tetapi juga menyentuh keselamatan penerbangan. Dan skala kebakarannya terus meluas. Per 17 September 2026, BPBD Kalimantan Tengah mencatat 12.566 hektar lahan terbakar di 14 kabupaten dan kota. Bergeser ke Riau, penegakan hukum terhadap karhutla juga terus berjalan. Polda Riau mengungkap sejumlah kasus kebakaran di lahan perusahaan, termasuk pembukaan lahan sawit seluas 250 hektar di Bengkalis. Polisi menetapkan dua tersangka dalam kasus tersebut, serta satu tersangka dalam kasus kebakaran lahan HTI di Pelalawan.
5: Lahan tersebut dikuasai oleh langsung dua orang, saudara M dan D, yang saat ini kami jadikan tersangka karena apa? Dia membuka lahan di konsesi perusahaan yang merupakan lahan konservasi gambut yang dikuasai sama mereka dengan alasan bahwa mereka membeli dari masyarakat yang lain.
1: Sepanjang Januari hingga September 2020.

0: 2026. Polda Riau memproses 58 perkara karhutlah dengan luas areal terdampak mencapai 3.379 hektar. Dari sisi regulasi, pemerintah mulai menyiapkan reformasi regulasi untuk menjerat pelaku kebakaran hutan dan lahan sebagai tindak pidana korporasi. Kementerian Hukum kini meninjau dan memantau seluruh peraturan di Indonesia, termasuk menyusun regulasi baru sesuai arahan Presiden.
1: Di Indonesia sekarang ada kurang lebih 400.000 peraturan perundang-undangan. Karena itu sekarang kami akan melakukan deregulasi seperti yang diinginkan oleh Presiden, termasuk di Kementerian Hukum. Di Kementerian Hukum, peraturan menteri ada. Itu sekarang ada 275 peraturan menteri. Dalam waktu dekat, kami melakukan deregulasi paling banyak nanti tinggal 25 peraturan.
0: Pemerintah berharap deregulasi dan harmonisasi peraturan dapat membuat regulasi lebih sederhana, sekaligus memberikan landasan hukum yang lebih jelas bagi penanganan karhutlah dan berbagai persoalan lainnya. Tim Liputan, CNN Indonesia.
2: Musim kemarau yang berkepanjangan membuat sejumlah daerah mengalami kekeringan. Di Jakarta, aliran air kanal Banjir Timur berubah warna menjadi hijau, sementara di Tangerang, warga terpaksa menggunakan air kotor untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari akibat sulitnya mendapat air bersih.

0: Inilah visual dari udara yang memperlihatkan aliran air kanal banjir timur di Cilincing, Jakarta Utara yang berubah warna menjadi hijau pada Kamis pagi. Sejumlah atlet dayung menggunakan kayak melintasi aliran air berwarna hijau ini. Menurut petugas UPS Badan Air Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, fenomena ini sering terjadi saat musim kemarau.
1: Warna hijau itu penyebabnya itu akibatnya kemarau panjang sehingga menimbulkan adanya mata lele yang masuk ke aliran BKT.
0: Sementara di Tangerang, Banten, sudah 5 bulan terakhir warga desa Karangtengah, Kecamatan Pagedangan mengalami krisis air bersih. Warga pun terpaksa memanfaatkan air kali Cimanjeri yang kondisinya kotor dan berbau untuk mencuci dan mandi. Sementara untuk kebutuhan minum, warga harus mencari sumber air yang lokasinya cukup jauh dari permukiman. Bahkan tidak sedikit warga harus membeli air bersih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kekeringan juga terjadi di Desa Cibuntu, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Untuk memenuhi kebutuhan air bersih, warga harus antri air dari sumber mata air milik kepala desa.
2: Oke, ya keperluan dah.
3: Mandi gitu.
2: Mandi, ya cuci piring gitu.
3: Bu, selama ini memang air semua pada surut atau gimana?
2: Iya, kemarau. Jadi,
3: kemarau.
2: Kekeringan. Jadi alhamdulillah ada di bawah.
3: Nah, ini dari siapa airnya, Bu?
2: Parurah.
0: Sementara di Cilacap, Jawa Tengah, selama 4 bulan terakhir, warga desa Bojong hanya mengandalkan dropping air bersih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
4: Untuk diminum, kalau untuk mandi kita mencari yang di jauh, tapi adalah sumber airnya. Kira-kira 1 kilometer, 1 kilo. Kurang lebih ada 4 bulan. Ada yang beli, ada yang mencari.
0: Berdasarkan pemetaan BPBD Kabupaten Cilacap, terdapat 78 desa di 18 kecamatan yang mengalami kekeringan saat musim kemarau tahun ini. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Ratusan warga dari berbagai menggelar aksi untuk unjuk rasa di kantor Kementerian Sosial Jakarta. Dalam aksinya, massa memprotes penetapan desil yang dinilai tidak sesuai dengan kondisi ekonomi warga.
6: Ini dari posko yang telah kita buka, itu ada kurang lebih 2.500 data yang tidak sesuai dan juga tadi banyak contoh yang sudah dijelaskan. Bahkan ada yang tidak terdaftar di DTSN, Bapak. Itu dia. Kami tahu ya biasanya ini kalau kita ngomongin masalah data bakal dilempar ke BPS ya biasanya ya. Tapi enggak, kita ngadu pokoknya ya.
7: Sembari membawa poster tuntutan, ratusan warga pada Kamis menggelar aksi protes penetapan desil. Salah seorang koordinator aksi menyatakan kedatangan massa ke kantor Kemensos untuk menyerahkan sebanyak 2.500 data yang dinilai tidak sesuai dengan kondisi ekonomi masyarakat. Menurutnya banyak dari warga yang diklasifikasikan sebagai keluarga miskin dan rentan justru masuk dalam kelompok desil tinggi, yakni desil 6 hingga 10. Di hadapan Menteri Sosial dan Wakil Menteri Sosial, sejumlah warga juga mengungkapkan keluh kesah mereka terkait penetapan desil yang membuat mereka hingga saat ini belum ataupun tidak lagi mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah.
8: Datang ke sini untuk nerin desil gitu, Pak. Saya dari 2024, saya itu dapat KJP. Dapat KJP, dan terus 2025. Pas 2005 ke sini, katanya sih di pembaharuan katanya tuh ikutin desil. Ternyata bulan ini nih katanya saya dipanggil ke sekolahan, katanya saya punya aset 1 miliar.
9: Jangan tinggal di kolong lagi.
7: Warga lainnya mengaku turut melakukan protes karena anaknya ditetapkan dalam desil 7 sehingga tidak menerima bantuan apapun. Ia juga mengaku tidak pernah menerima bantuan sosial beras, meski catatan sistem menunjukkan dirinya sebagai penerima bansos beras.
10: Angin, anak saya desilnya 7, sedangkan anak saya nggak punya apa-apa. Desilnya kok tinggi banget, jadi nggak dapat bantuan apa-apa. Sedangkan saya desilnya 1, cuma dapat PKH doang. Bansos beras apa nggak pernah dapat. Kalau RT yang dulu saya dapat, RT-nya datang undangan. RT yang sekarang saya nggak pernah dapat apa-apa.
7: Menanggapi aduan warga, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menegaskan bakal menerima data yang diajukan masyarakat untuk pendalaman, pengkajian, hingga ditindaklanjuti. Menurut Gus Ipul, hal itu penting sebagai bagian dari konsolidasi data secara nasional agar bantuan sosial bisa tepat sasaran.
11: Kami akan terima semua aspirasinya, kami akan terima semua data-datanya untuk kita lakukan pendalaman, pengkajian, dan kemudian kita tindak lanjuti. Aspirasi Bapak Ibu sekalian saya pastikan tidak akan kita diamkan.
7: Untuk memastikan data semakin akurat, Gus Ipul memastikan pemerintah telah membuka berbagai saluran, mulai dari saluran resmi melalui RT/RW, jalur partisipasi melalui aplikasi Cek Bansos untuk usul dan sanggah, serta melalui comment center Kemensos. Rizky Ihtiar Yahya, Jakarta.
5: Jangan kemana-mana, CNN Indonesia News Hour akan kembali dengan beragam informasi menarik lainnya usai jeda. Tetaplah bersama kami.

0: Art and Bali 2026 yang bertajuk What the Body Remembers digelar di Tabanan Bali pada pekan ini. Pameran karya seniman dan kreator asal tanah air dan India mengeksplorasi pengetahuan dan keterampilan yang diwariskan melalui tubuh, tangan, kain, pewarnaan, dan teknik kriya.
1: Sebanyak 26 desainer dan kreator dari Indonesia dan India dipertemukan dalam pameran utama di event Art and Bali 2026 untuk mengeksplorasi satu pertanyaan, apa yang diwariskan tubuh melalui kerja dan keterampilan tangan? Dikuratori oleh Bandana Tewari dan Brina Paska sebagai asisten kurator, pameran What the Body Remembers ini mempunyai gagasan bersama, yaitu bahwa teknik merupakan bentuk ingatan dan tangan seorang pembuat untuk menyimpan pengetahuan bahkan sebelum pengetahuan tersebut dapat dirumuskan melalui bahasa. Pameran ini menelusuri pengetahuan tersebut melalui kain, pewarnaan, tenun, dan gestur. Praktik-praktik yang bertahan karena terus diulang namun sekaligus berubah setiap kali dilakukan kembali.
2: Textile as a form of art is also growing and getting a lot of attention in the contemporary art industry. So we want to also explore how fashion could be placed outside the context that it comes from or is boxed into and looked at as art. Us tracing the history and the connection between India and Indonesia as well, because we not only share material culture, there is also language that we share, there is also history that we share.
1: Dalam pameran kriya tekstil tersebut juga ditampilkan hasil eksplorasi dan kolaborasi dua negara, India dan Indonesia. Menjadi karya-karya baru yang merupakan penggabungan keduanya maupun karya yang terinspirasi dari dua kebudayaan tersebut.
3: Karya dari Aini, Aini itu mengeksplor bagaimana kain patola yang di India dan kain geringsing di Indonesia, di Bali, itu memiliki kemiripan. Waktu kain itu udah sampai Bali, karena environments-nya berbeda dan mungkin experience dan memories orang-orangnya berbeda dan apa yang ada available di lingkungannya juga berbeda, jadi bagaimana kain tersebut jadi teradaptasi ke Indonesia.
1: Lebih dari 300 seniman dan 23 galeri dan ruang seni dihadirkan dalam edisi kedua Art and Bali 2026 yang mengambil lokasi di Nuanu Creative City, Tabanan Bali, September 2026 ini. Dengan tiga acara utama yaitu Art Fair, Nuanu Future Talk, dan pameran utama What the Body Remembers. Kartika Widowati, Tabanan Bali.
0: Bicara soal perasaan, ternyata tak selalu mudah untuk berkata tidak. Ada yang rela mengesampingkan diri sendiri demi membuat orang lain senang seperti yang terjadi dalam film People Pleaser. Sementara sebuah kisah penuh emosi hadir lewat film Beautiful Pain yang mengangkat cerita luka, trauma, dan perjuangan seorang ibu yang berusaha tetap kuat di tengah berbagai ujian. Informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia News Hour hari ini. Saya Clarissa Radia pamit undur diri, selamat siang, sampai jumpa.
4: Kebiasaan sulit menolak permintaan orang lain ternyata bisa menjadi persoalan yang cukup rumit. Fenomena tersebut diangkat dalam film drama komedi terbaru bertajuk People Pleaser, Si Paling Gak Enakan, yang terinspirasi dari cerita nyata. Kisah tersebut dikemas melalui konflik yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Disutradarai oleh Bobby Prasetyo, film ini melihat sisi lain dari sikap terlalu mengutamakan orang lain. Di balik keramahan dan keinginan menjaga perasaan sekitar, seorang people pleaser seringkali harus mengesampingkan kebutuhan hingga perasaannya sendiri. Daya tarik film semakin kuat dengan kehadiran Mawar Diong dan Adit Irwanda sebagai bagian dari jajaran pemeran utama. People Pleaser dijadwalkan tayang di bioskop pada 19 November mendatang.
5: Ma, Papa nggak datang.
4: Rumah produksi Dapur Film resmi merilis trailer film drama terbaru mereka bertajuk Beautiful Pain. Film ini mengangkat realitas kekerasan, perselingkuhan, fitnah, serta perjuangan seorang perempuan untuk bangkit bersama anak-anaknya. Dalam trailer, penonton akan menyaksikan rumah tangga Niken dan Dirga yang diperankan oleh Baim Wong dan Nikita Mirzani runtuh akibat kehadiran wanita lain. Diangkat dari inspirasi kisah nyata dan diperkuat jajaran pemain ternama, film ini dijadwalkan tayang di bioskop pada 22 Oktober mendatang.

Krisis air bersih kembali membayangi Jakarta memasuki musim kemarau. Sejumlah wilayah mulai alami kekeringan dan minimnya pasokan air. Lalu seberapa parah kondisi kekeringan yang terjadi di ibu kota? Kami akan membahasnya dalam dialog nanti. Saya Alfira Karunisa, Anda menyaksikan CNN Indonesia Newsroom dan berikut 3 topik utama kami hari ini. Keluarga dan rekan seprofesi 5 jurnalis yang hilang di perairan Selat Sunda menggelar tabur bunga di Pantai Carita Kabupaten Pandeglang, Banten, Jumat pagi. Aksi tersebut menjadi bentuk penghormatan dan ungkapan duka karena hingga kini para jurnalis beserta 3 awak kapal belum ditemukan. Upaya pencarian 129 korban tenggelamnya KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa masih terus berlangsung. Hasil evaluasi pada Kamis, Basarnas akan mengangkat bangkai kapal yang sudah karam dari kedalaman 29 meter. Serangan drone yang diluncurkan oleh kelompok Houthi di Yaman berhasil dicegat oleh sistem pertahanan udara Arab Saudi. Meski berhasil digagalkan, puing jatuhan drone menyebabkan 1 warga negara Yaman yang tinggal di Arab Saudi tewas.

0: Keluarga dan rekan seprofesi 5 jurnalis yang hilang di perairan Selat Sunda menggelar tabur bunga di Pantai Carita, Kabupaten Pandeglang, Banten. Suasana haru terlihat saat keluarga dan rekan seprofesi 5 jurnalis menggelar tabur bunga di Pantai Carita, Pandeglang, Banten pada Jumat pagi. Aksi tersebut menjadi momen duka bagi keluarga dan rekan korban. Ia masih menunggu kabar tentang 8 orang hilang di perairan Selat Sunda. Tabur bunga di Pantai Carita menjadi simbol dukungan keluarga dan rekan seprofesi para jurnalis, serta kru kapal yang masih dalam pencarian.
1: Nah, sehingga kita sangat berharap dengan acara tabur bunga dan suruh keluarga dan teman-teman kantor, ya, teman-teman ini pulang.
0: Tim gabungan pencarian 5 jurnalis dan 3 awak kapal memutuskan untuk menghentikan operasi pada hari ke-10, 17 September 2026. Operasi dihentikan tanpa menemukan jejak ke-8 orang korban maupun objek kapal.
2: Ini adalah Kampung Pagedongan di Carita, Pandeglang, Banten. Di dermaga inilah tempat pertama kali kapal berjenis speedboat Abu Padatu 1 berangkat ke area perairan Selat Sunda ke sekitar Gunung Anak Krakatau. Kapal itu membawa 5 orang jurnalis dan 3 orang anak buah kapal yang berangkat pada 7 September pukul 2 siang. Pada sore harinya mereka dikabarkan hilang kontak. Dan keesokan harinya, operasi SAR pencarian terhadap 8 orang tersebut dimulai.
3: Petugas gabungan pencarian dan penyelamatan terdiri atas Basarnas, TNI Angkatan Laut, serta Kepolisian Perairan dan Udara. Petugas menurunkan pasukan dan alat utama selama 7 hari operasi dan 3 hari perpanjangan. Pencarian dilakukan dengan 3 jalur, melalui laut, udara, hingga penyisiran jalur darat. Pada hari terakhir 17 September, pencarian dimaksimalkan dengan luas pencarian 8.509 mil laut persegi hingga Pulau Enggano dan pesisir Bengkulu. Namun hingga hari terakhir tidak ditemukan objek maupun korban pada seluruh sektor pencarian. Pihak keluarga korban sempat terlihat emosional saat mendengar kabar hasil operasi masih nihil. Mereka berharap operasi masih dapat diperpanjang.
4: Gubernur, saya mohon untuk proses pencarian ini dapat diperpanjang kembali. Saya berharap proses pencarian panjang dan lebih dimaksimalkan lagi. Mungkin memang sebelumnya sudah sangat maksimal, tapi izin mungkin ada beberapa wilayah atau pulau yang belum tersentuh, Pak. Izin itu mungkin dapat menjadi evaluasi untuk proses pencarian untuk penambahan kembali, Pak. Karena kami dari pihak keluarga sangat berharap dan yakin mereka pasti bisa ditemukan.
3: Namun berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku serta pertimbangan teknis dan operasional, operasi pencarian harus dihentikan.
5: Setelah perpanjangan, pihak Basarnas tadi menyampaikan bahwa karena sudah dinilai tidak efektif dalam rencana dalam pelaksanaan pencarian dan pertolongan ini, maka dengan berat hati pelaksanaan operasi gabungan ini oleh pihak yang berkepentingan, pihak yang memiliki kewenangan dinyatakan dihentikan. Namun bila mana ada informasi dari masyarakat, baik nelayan atau kapal yang melintas atau pihak manapun, operasi ini bisa dihidupkan kembali atau dilaksanakan kembali bila mana ada penemuan petunjuk baru yang bisa dibuka kembali proses evakuasi atau upaya evakuasi.
3: Dengan ini operasi pencarian dihentikan dan dilanjutkan dengan pemantauan kantor SAR serta unsur masyarakat setempat. Putri Demes, Maria Oktober, Pandeglang, Banten.
0: Upaya pencarian 129 korban tenggelamnya KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa masih terus berlangsung. Pada evaluasi di Posko SAR Nasional di Banjarmasin pada Kamis, Basarnas mengatakan akan mengangkat bangkai kapal yang sudah karam di kedalaman 29 meter.
6: Tim penyelamat dan Kopaska berhasil masuk ke dalam laut pada hari kelima dan memasang tali tambat untuk membantu penyelam naik ke permukaan. Alasannya karena kondisi laut dan cuaca yang baru di hari kelima ini memungkinkan untuk dimasuki tim penyelam. Mereka juga memberi informasi tentang kondisi kapal yang terlihat jelas dari haluan sampai buritan di bawah air. Basarnas akan melakukan operasi salvage, yaitu upaya mengangkat, membalikkan, atau memindahkan bangkai kapal yang tenggelam. Perlengkapan untuk operasi itu sudah dibawa dari Surabaya menuju ke lokasi. Hanya saja dalam jumpa pers itu tidak dijelaskan secara rinci teknis operasi salvage itu.
7: Dan kemarin juga sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Basarnas ya, terkait operasi yang akan dilanjutkan setelah 114 korban berhasil kita evakuasi sesuai dengan arahan pimpinan dalam ini Kepala Negara pada saat ratas, bahwa kita mengambil keputusan untuk berupaya mengangkat bangkai kapal.
6: Dalam pelaksanaan operasi, tim di lapangan menghadapi kendala perubahan cuaca yang terjadi secara cepat. Sampai hari keempat, ombak yang mencapai 2,5 meter dan arus laut bawah yang kencang tidak memungkinkan tim penyelamat melakukan penyelaman. Mengenai upaya operasi salvage, akademisi dari Fakultas Teknologi Kelautan, Institut Teknologi 10 November Surabaya, Profesor I. Ketut Arya Pria Utama memaparkan dua skenario, yaitu mengangkat bangkai kapal menggunakan krain atau dengan balon udara. Untuk pelaksanaannya, kedua skenario ini harus benar-benar dipertimbangkan dari berbagai aspek. Unsur keselamatan tim rescue menjadi hal yang utama. Tapi unsur ekonomis dan biaya yang digunakan untuk pengangkatan bangkai kapal juga harus menjadi pertimbangan.
8: Kalau mau mengangkat, ya mungkin bisa pakai krain yang menghasilkan gaya angkat lewat krain tadi, atau ya bisanya lewat balon udara yang menghasilkan buoyancy. Nah, cuma itu kan perlu dihitung gitu. Ya, seberapa besar balon tadi mengangkatnya begitu. Ya, sehingga kemudian bisa muncul ke permukaan. Nah, itu pun belum berarti bisa membalikkan kapal. Kapal masih tengkurap.
6: Berdasarkan data sementara, jumlah korban dalam kecelakaan ini sebanyak 243 orang. 108 orang berhasil selamat, 6 orang ditemukan meninggal dunia, dan 129 orang lainnya masih dalam upaya pencarian. Andreas Wicaksono, Aga Dipa, Surabaya, Jawa Timur.
0: Bagaimana perkembangan pencarian 129 korban KM Virgo 8? Sudah ada M. Risanta, jurnalis Transmedia. Selamat sore, Risanta. Bagaimana perkembangan pencarian sepanjang hari ini?
9: Ya, selamat sore, Mbak Elvira. Dapat kami laporkan bahwa proses pencarian terhadap 129 penumpang kapal Virgo Transport 8 sudah kembali berlangsung di hari ke-6 ini, dan ini merupakan proses pencarian, dan kami mendapat kabar tadi siang ada 3 jenazah yang ditemukan. Namun rinciannya kami belum dapat kabar kepastian karena tim SAR gabungan belum memberikan keterangan secara resmi. Dan kami masih menunggu informasi mereka memberikan keterangan secara resmi bagaimana proses dari evakuasi terhadap para korban yang ditemukan tadi siang. Sementara itu kami baru memberikan informasi bahwa proses untuk rencana pengangkatan kapal itu masih berlangsung, dan berdasarkan data yang kami terima bahwa Basarnas mengerahkan segenap potensi yang ada untuk melakukan penyisian, termasuk juga memproteksi agar pergerakan kapal tidak bergerak lebih jauh lagi. Dan sejauh ini juga memberikan dampak bagus bagi tim penyelam untuk melakukan penyelaman, sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan selama proses pencarian terhadap para penumpang. Dan sejauh ini juga upaya-upaya itu terus dilakukan sampai hari ini. Dan diperkirakan nantinya beberapa kapal dari Basarnas sendiri akan tiba di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin. Dan nantinya perkembangan selanjutnya nanti kami masih menunggu secara resmi. Namun juga perlu kami informasikan, baru saja kami tadi mengikuti pertemuan antara pihak keluarga dengan manajemen PT Virgo terkait dengan berkaitan dengan penanggulangan informasi-informasi yang bisa didapatkan oleh para keluarga penumpang. Sehingga pertemuan ini setidaknya memberikan rasa lega kepada para keluarga penumpang yang selama sudah 6 hari ini tidak mendapatkan informasi secara jelas. Pertemuan tadi sempat saya liput di dalam, berlangsung sangat dengan intensi yang tinggi, tapi masih membangun komunikasi antara kedua belah pihak terkait dengan penanganan selanjutnya. Para keluarga sendiri berharap bahwa mereka ingin proses evakuasi terhadap para penumpang yang kemungkinan besar masih berada di dalam kapal untuk segera dilakukan. Sementara ada juga yang berharap dengan beberapa penumpang yang lain, apakah masih berada di luar dari kapal tersebut dan masih atau mungkin juga terdampar di pulau-pulau yang lain di sekitar perairan Laut Jawa. Hal ini juga masih dalam pembicaraan mereka dan kami masih juga menunggu perkembangan terakhirnya. Elvira.
0: Baik, apa kemudian respon dari pihak perusahaan KM Virgo menjawab pertanyaan-pertanyaan dari keluarga di sana?
9: Ya, pada prinsipnya manajemen kapal Virgo Transport 8 itu menyatakan penegasannya kembali bahwa mereka bertanggung jawab terhadap proses pengangkatan, proses juga evakuasi yang didukung oleh tim SAR gabungan. Hal ini mereka tegaskan bahwa mereka tidak melakukan atau lepas tangan begitu saja terhadap para keluarga korban, termasuk juga proses untuk terus mencari para penumpang yang masih dinyatakan hilang sampai saat ini. Dan mereka juga akan berjanji akan memberikan informasi setiap saat yang dibutuhkan oleh para keluarga penumpang agar bisa mendapatkan informasi-informasi terkini dan terupdate tentang penumpang-penumpang yang sampai sekarang masih belum diketahui keberadaannya.
0: Baik, kita harapkan akan ada pernyataan secara resmi bagaimana perkembangan pencarian hari ini, termasuk nantinya ada rencana upaya untuk mengangkat bangkai kapal yang diperkirakan karam di kedalaman 29 meter. Risanta, mungkin bisa diceritakan tentang hal ini.
9: Berdasarkan keterangan yang kami terima dari manajemen kapal dari Virgo Transport 8 tadi, mereka sudah berkoordinasi dengan tim SAR gabungan dan pihak-pihak yang lain bagaimana proses nanti akan dengan estimasi waktu dalam 1-2 hari ke depan upaya ini sudah dilakukan. Mereka pun sudah menurunkan tim-tim yang sudah melakukan pemetaan di sekitar area terbaliknya kapal dan kapal sendiri menurut pihak mereka tengah mendekati posisi dasar daripada perairan di laut. Jadi setidaknya mereka berharap tidak ada lagi pergerakan kapal yang agak menjauh sehingga dalam proses evakuasi ataupun upaya penyelamatan nantinya tidak membahayakan para penyelam dan tim SAR gabungan yang bertugas melakukan upaya evakuasi. Tepera.
0: Terima kasih Risanta, update Anda langsung dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Penyidikan tragedi tenggelamnya KM Virgo Transport 8 mulai dilakukan. Penyidik Subdit Gakum Ditpol Airut Polda Kalimantan Selatan memeriksa KSOP Pelabuhan Tanjung Perak dan sejumlah saksi serta pihak terkait operasional KM Virgo Transport 8. Pemeriksaan dilakukan di Ditpol Airut Polda Jawa Timur pada Kamis sore. Menurut Direktur Pol Airut Polda Jatim, Kombes Pol Arman Asmara Syarifuddin, untuk mensinkronisasi penyidikan sekaligus mendalami aspek keselamatan dan administrasi pelayaran. Pemeriksaan juga menyasar pihak yang berkaitan dengan regulasi dan penerbitan surat persetujuan berlayar atau SPB. Sementara itu, Kepala KSOP Tanjung Perak Surabaya Agustinus Maun tidak memberikan keterangan saat dikonfirmasi oleh awak media.
10: Ini telah datang di Mako Direktorat Polairut sementara melaksanakan pemeriksaan kepada KSOP, kemudian meminta kesaksian daripada Pelindo maupun kemaritiman yang mempunyai sinkronisasi dengan berhubungan dengan kapal tersebut.
0: Kemarau panjang tahun ini semakin parah dan dampaknya sudah sangat dekat terjadi di sekitar kita di Jakarta. Sejumlah warga sudah kesulitan mengakses air bersih sejak 2 bulan yang lalu. Informasi selengkapnya usai jeda.
11: Berkeringat adalah hal yang wajar, tapi jika keringat keluar berlebihan hingga mengganggu aktivitas dan estetika, bisa jadi itu hiperhidrosis.
12: Kita berkeringat berlebih, padahal tidak ada cuaca panas, sedang bekerja dan ada di lingkungan yang sejuk, itulah yang namanya hiperhidrosis.
11: Kenali penyebab dan cara mengatasi keringat berlebih dalam CNN Indonesia Health. Sabtu 19 September jam 10:30 siang di CNN Indonesia.
13: Halo, good morning.
11: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
14: Viral di media sosial curhatan sejumlah warganet yang mengaku tertipu lowongan kerja yang diduga palsu di sebuah perusahaan di wilayah Pasar Minggu, Jakarta Selatan.
11: Jangan lewatkan Good Morning Weekend setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi live di CNN Indonesia.
0: Kemarau panjang tahun ini semakin parah dan dampaknya sudah sangat dekat terjadi di sekitar kita. Di Jakarta, sejumlah warga sudah kesulitan untuk mengakses air bersih sejak 2 bulan yang lalu. Mereka bahkan rela antri dan berbagi air bersih demi mencukupi kebutuhan sehari-hari.
15: Sudah 2 bulan terakhir, warga di Cilandak Barat, Jakarta Selatan kesulitan air bersih. Sumur-sumur warga mulai mengering, padahal wilayah ini sebelumnya melimpah sumber air.
16: Kita minta Pak RT dikasih senyetok banyak-banyak buat mandi, buat cuci piring gitu. Kalau nyuci ke rumah anak, kan mesin cuci susah kalau air banyak-banyak kan. Kasihan Pak RT juga, itu aja kadang 2 jam, nyelang dari Pak RT sampai 2 jam kadang-kadang. Oh, gitu. Bisa.
17: Udah berapa lama kayak gini, Bu?
16: Kayak gini sekitar 2-3 bulan ada.
15: Mesin air bahkan sering tekor karena tidak ada air di dasar pipa. Butuh waktu berjam-jam untuk menunggu air tersedia, namun beberapa menit kemudian tidak ada lagi air yang bisa disedot oleh mesin air warga. Di Kelurahan Pondok Labu Cilandak, Jakarta Selatan, Rabu siang, warga bahkan harus antre demi mendapatkan air bersih. Warga membawa berbagai wadah untuk menampung air yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti memasak dan mandi. Rabu petang, Badan Penanggulangan Bencana Daerah DKI Jakarta mengerahkan 1 mobil tangki berkapasitas 5.000 liter air bersih di RW 12 Kelurahan Cilandak Barat, Jakarta Selatan. Distribusi dilakukan setelah warga mengeluhkan volume air sumur yang terus menyusut disertai kondisi air yang berubah keruh.
18: Kurang lebih dari 2 minggu ini air saya itu keruh, berwarna merah gitu. Jadi saya selama 2 minggu ini saya masak, minum itu air galon. Ini hanya untuk nyuci sama mandi aja.
15: Sebelumnya, BPBD Jakarta sudah menyampaikan peringatan darurat kekeringan. Sementara itu, data BMKG menunjukkan sebagian besar wilayah Indonesia sudah memasuki musim kemarau. Bahkan sebagian besar wilayah di Indonesia telah mengalami hari tanpa hujan lebih dari 60 hari. Diprediksi, musim hujan baru akan masuk pada November 2026. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Krisis air bersih kembali membayangi Jakarta. Memasuki musim kemarau, sejumlah wilayah mulai alami kekeringan dan minimnya pasokan air. Lalu seberapa parah kondisi kekeringan yang terjadi di ibu kota? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami, Koordinator Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta sekaligus Pakar Tata Kelola Air, Profesor Firdaus Ali. Selamat sore waktu Indonesia, Prof. Prof. Sekarang berada di New York ya, Amerika Serikat.
19: Ya, selamat sore Elvira dan selamat subuh di New York. Ya, mudah-mudahan semua kita sehat semua.
0: Baik. Prof, berbicara mengenai kekeringan, bagaimana status kekeringan di Jakarta saat ini, Prof? Dan wilayah mana saja yang kemudian paling parah terdampak krisis air?
19: Oke, Elvira, seperti memang sudah diprediksi oleh BMKG jauh hari bahwa ya tahun 2026 ini dan juga mungkin akan sampai di awal tahun 2027, musim kemarau ini akan sedikit betul di luar yang kita harapkan karena ada fenomena El Nino yang juga akan memperberat ya bagaimana musim kemarau ini, sehingga tentunya tidak hanya Jakarta dan kota-kota lain juga dan negara lain juga punya mitigasi planning ya. Dalam konteks ini tentunya kita juga sudah menyiapkan ya. Di awal September lalu kita masih mendeteksi hanya 2 kelurahan yang betul-betul mengalami rawan suplai air, yaitu Kali Baru dan Sempar. Dan ya, baru beberapa hari yang lalu kita juga melihat bahwa misalkan di Meruya, kemudian di Cilanda, di Pondok Labu, di Jakarta Selatan juga sudah terlihat seperti ditayangkan tadi bahwa akses air bersih warga, baik itu yang melalui pam jaya perpipaan maupun kemudian sumur, juga sudah mengalami kekeringan. Dan sebagaimana data dasar yang pertama September 2026, bahwa puncak dari kemarau ini memang ya diperkirakan September ya, dan mungkin juga sampai Oktober. Tentunya kemudian ini membuat kita mempersiapkan upaya mitigasi yang jauh lebih baik, misalkan Pamjaya, kemudian BPBD, dan saat ini sudah 20 kelurahan yang sudah terdeteksi mengalami krisis air ini di Jakarta, Elvira.
0: Baik, melihat pola iklim saat ini, dan tadi Anda sudah menjabarkan gitu ya, bagaimana potensi yang sudah disampaikan oleh BMKG. Prof, seberapa buruk kemudian potensi kekeringan ini bisa melonjak dalam beberapa bulan ke depan, termasuk wilayah yang terdampak?
19: Iya, Elvira, dari 7 suplai air baku Jakarta, setidaknya yang kita sedang sangat ekstra hati-hati itu Jatiluhur, karena suplai air baku Jakarta itu 80% lebih kan dari Jatiluhur ya. Kemudian Krukut juga sudah mengalami level muka air yang di bawah normal ya, lalu kemudian juga taman kota yang sudah tertutup ya. Nah, ini juga membuat langkah-langkah kita ke depan tentunya harus bergerak lebih cepat lagi. Pamjaya kita apresiasi melakukan gerak cepat dengan langkah-langkah mitigasi yang dilakukan ya. Dan sebagaimana yang diprediksi oleh BMKG, ini akan masih panjang ke depan ya, sehingga kita berharap ya berapa langkah, misalkan ya modifikasi cuaca juga tergantung oleh tadi ketersediaan awan, kemudian kecepatan dan arah angin ya. Tentunya ini kita juga berharap ya awan ini juga akan ada dan bisa kita lakukan modifikasi cuaca. Upaya lain tentunya tadi kita memastikan bagaimana masyarakat juga ya sudah dikampanyekan untuk berhemat menggunakan air. Yang ketiga ya, Pamjaya juga dengan 10 instansi yang ada bersama BPBD juga menyiapkan tangki-tangki air yang bisa dikirim ke daerah terdampak ya sesegera mungkin, misalkan menghubungi 112 atau kemudian JAKI ya, kita akan merespon dengan cepat karena menyangkut masalah air ini adalah kebutuhan hajat ya yang sangat basic sekali bagi masyarakat. Pemprov DKI Jakarta sebagaimana diarahkan oleh Pak Gubernur harus bergerak lebih cepat sehingga teman-teman di Pamjaya kemudian BPBD siaga 24 jam sehari, Elvira.
0: Baik, berbicara mengenai operasi modifikasi cuaca, meskipun tadi ya ada banyak tantangannya Prof, tapi seberapa efektif ini kemudian membantu situasi kekeringan yang dialami di Ibu Kota?
19: Kita beruntung ya, berapa kali modifikasi cuaca yang kita lakukan, karena memang kita mengingatkan, pastikan bahwa ya, jumlah awan, potensi awan yang ada itu betul-betul ya sangat memungkinkan. Kedua, pastikan arah angin dan ketinggian dan kecepatan angin, sehingga jangan sampai kita ya semai garamnya nanti turunnya malah di Laut Jakarta. Nah, 3 kali berhasil setidaknya menambah tinggi muka air, misalkan di Ciliwung ya, kemudian juga di Krukut juga terangkat sedikit ya. Sekali lagi memang ya situasi ini sangat anomali ya, kita berharap tentunya ya Tuhan memberikan kebaikan-kebaikan untuk masyarakat Indonesia khususnya Jakarta, bahwa ya kita tidak harus menunggu lebih lama lagi hujan diturunkan ya. Dan ini tidak hanya di Jakarta, di banyak tempat saat ini memang karena krisis iklim, di belahan lain adalah banjir besar seperti yang terjadi di Saudi, kemudian di Taiwan, di China, kemudian juga di Pakistan. Di sisi lain daerah tropis seperti kita justru yang mengalami kekeringan yang sangat berat sekali, termasuk negara di Afrika dan di Amerika Latin dan sebagainya gitu. Jadi tidak hanya terjadi di Jakarta, sehingga ini momentum yang paling tepat sebetulnya bagi kita, baik ya, pemerintah Indonesia maupun pemerintah Jakarta, untuk memikirkan ya, jangka menengah dan jangka panjang. Tentunya ini membutuhkan investasi yang tidak sedikit. Ya, kita lihat tetangga kita Singapura, mereka sudah jauh hari 30 tahun yang lalu, mereka sudah mempersiapkan diri dengan baik sehingga mereka tidak terdampak sama sekali, padahal mereka tidak punya bendungan seperti yang kita miliki di Indonesia, Elvira.
17: Baik, menarik tadi yang Prof sampaikan, ada best practice negara tetangga yang ternyata sudah bersiap lebih awal dibandingkan Indonesia sehingga bisa mengurangi dampak kondisi iklim saat ini. Prof, karena seorang pakar juga tata kelola air, Prof, kita berbicara mengenai mitigasi rencana jangka pendek dan jangka panjang, idealnya seperti apa, karena potensi iklim ini memang kita lihat terus berubah begitu ya, setiap hari hitungannya bahkan detik begitu. Nah, sekali lagi, kita tidak ingin perubahan iklim ini masyarakat yang paling terdampak pastinya.
19: Ya, tentunya gubernur sudah memberikan arahan yang sangat clear sekali. Saya pribadi saya beruntung melihat bahwa gubernur sangat persisten sekali bahwa jangka menengah kita akan mempercepat seakan bendungan polor, Anggai Polor untuk segera dibangun. Prosesnya sepertinya sudah berjalan dengan baik. Kemudian dalam tahun depan itu sudah bisa groundbreaking dan kita harapkan 2-3 tahun paling lambat itu sudah bisa selesai sehingga wilayah barat Jakarta dan sebagian Jakarta Utara bagian barat itu akan terselamatkan. Ya, lalu kemudian jangka panjang tentunya Elvira seperti Pak Gubernur juga menyampaikan tidak ada pilihan bagi Jakarta untuk 50 tahun, 100 tahun ke depan kita harus membangun bendungan lepas pantai. Yaitu, kita sebut juga dengan Estuary Dam. Ini bagian dari desain Seawall Jakarta yang sudah kita desain dengan baik, mudah-mudahan pemerintah pusat bersinergi dengan pemerintah DKI Jakarta, bendungan lepas pantai ini bisa segera dibangun dan ini ya bisa insya Allah menyelamatkan Jakarta katakan satu abad, dua abad ya, ke depan, Elvira.
17: Baik, Prof singkat saja bagi warga ibu kota yang mungkin saat ini terdampak kekeringan luar biasa, pasokan air terhambat dan belum mendapatkan bantuan meskipun kita tahu ya Pemprov sudah memberikan bantuan air di beberapa wilayah, apa yang bisa dilakukan Prof?
19: Pertama tentunya tadi kita menghimbau masyarakat berhemat menggunakan air ya, kalau biasanya mencuci ya kendaraan dan sebagainya ya dikurangi. Kedua adalah tadi air yang dipakai di rumah itu sebaiknya didaur ulang kembali, misalkan bekas cucian digunakan untuk menyiram tanaman ataupun untuk membersihkan lantai, jangan langsung dibuang ya. Penghematan air ini kunci, kenapa? Di negara manapun ya juga diimbau untuk masyarakatnya berhemat menggunakan air karena data UN maupun data statistik dari Dewan Air Dunia itu menunjukkan bahwa pola pemakaian air kita ya makin hari makin bertambah ya. Kedua tentunya ya masyarakat di Jakarta khususnya jika mengalami dampak kekeringan terutama yang belum punya akses ke jaringan perpipaan air PAM Jakarta segera menghubungi 112 atau kemudian melalui aplikasi Jaki dan insya Allah kita sudah standby untuk siap segera mengirimkan bantuan pasokan air bersih untuk masyarakat Jakarta. Sekali lagi mari kita berdoa mudah-mudahan ya cobaan ini tidak berlangsung lama, Elvira.
17: Baik, terima kasih Prof. Firdaus Ali, Koordinator Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta sudah berbincang bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Selamat sore.
19: Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
17: Waalaikumsalam. Kita ke informasi lain, Musabaqah Tilawatil Quran Nasional ke-31 di Jawa Tengah menghadirkan ruang bagi penyandang disabilitas sensorik rungu atau tuli. Untuk pertama kalinya, Tartil Al-Quran isyarat digelar sebagai eksibisi. Langkah ini menjadi bagian dari upaya mewujudkan MTQ yang lebih inklusif.
20: Suasana berbeda terlihat dalam gelaran MTQ Nasional ke-31 di Semarang, Jawa Tengah. Sejumlah penyandang disabilitas sensorik rungu atau tuli turut menunjukkan kemampuan mereka dalam memahami dan menyampaikan ayat-ayat Al-Quran melalui bahasa isyarat. Momen ini berlangsung dalam eksibisi Tartil Al-Quran Isyarat di MG Setos Semarang Selasa 15 September 2026. Sebanyak 28 peserta putra dan putri mengikuti eksibisi ini. Mereka merupakan utusan dari 14 komunitas tuli muslim di 9 provinsi.
21: Eksibisi ini nanti akan kami jadikan sebagai bahan pertimbangan apakah di tahun yang akan datang cabang ini secara resmi bisa menjadi cabang yang dimusabakahkan secara rutin baik pada tingkat nasional maupun sampai ke daerah atau kita masih punya waktu untuk beberapa penyempurnaan.
20: Para peserta tampil dalam dua kategori, yakni metode kitabah dan metode tilawah. Penilaian dilakukan Dewan Hakim yang terdiri dari unsur tuli dan non-tuli yang memahami pedoman serta metode Al-Quran Isyarah. Direktur Penerangan Agama Islam Kemenak Muklis M. Hanafi menyebut, eksibisi ini menjadi tahapan pengenalan, pengujian sekaligus penyempurnaan. Sebelum taktil Al-Quran isyarat dipertimbangkan menjadi cabang resmi dalam MTQ.
1: Penyandang disabilitas sensorik netra itu sudah lama diikutkan dalam sabakoh karena memang layanan keagamaan terutama terkait dengan kitab suci untuk penyandang disabilitas sensorik netra ini sudah lama.
20: Kementerian Agama menyebut masih ada sejumlah hal yang perlu disempurnakan, termasuk perangkat pertandingan dan mekanisme musabakoh. Karena itu, status taktil Al-Qur'an isyarat sebagai cabang resmi MTQ masih akan dipertimbangkan untuk gelaran berikutnya. Langkah ini mendapat apresiasi Komisi Nasional Disabilitas. Komisioner KND Rideka Kurniawan menilai kehadiran eksibisi ini menunjukkan upaya negara membuka akses layanan keagamaan yang setara bagi penyandang disabilitas.
2: Bahwa MTQ ke-31 di Semarang ini menjadi pembuktian nyata bahwa negara dalam hal ini melalui Kementerian Agama betul-betul hadir memenuhi hak penyandang disabilitas khususnya sensorik rungu bicara yang mereka diberikan kesamaan kesempatan dan kesetaraan untuk bisa mendapatkan apa yang menjadi kebutuhan dasarnya, hak asasinya dalam beragama.
20: Eksibisi taktil Al-Quran syarat menjadi catatan baru dalam MTQ Nasional ke-31. Bukan sekedar menambah ragam perlombaan, namun juga membuka ruang agar penyandang tuli dapat berpartisipasi dalam kegiatan keagamaan secara lebih setara dan inklusif.
0: Usai OTT sejumlah pejabat di BPN, Menteri ATR BPN Nusron Wahid mengatakan menghormati proses hukum yang sedang dilakukan oleh KPK. Informasi selengkapnya usai jeda.

0: Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid buka suara terkait dugaan korupsi di kementerian yang dipimpinnya. Nusron mengatakan menghormati proses hukum yang sedang dilakukan oleh KPK. Hal itu disampaikan kepada wartawan di kantor Kementerian ATR BPN Jumat siang.
1: Pertama, kami menghormati apa yang diproses oleh aparatur penegak hukum, dalam hal ini KPK. Kami juga akan mengikuti dan kami akan membantu proses yang ada di sini. Semoga dengan kejadian ini ada proses percepatan perbaikan pelayanan di internal kantor ATR BPN. Kita ikuti prosesnya ini dan kami serahkan sepenuhnya kepada KPK sebagai APH. Insya Allah tidak terganggu, kami minta tetap solid, pelayanan tetap jalan, peralihan hak 10 hari tetap jalan, pengukuran terjadwal tetap jalan. Kan memang sebelum ini kita sudah komited untuk itu, untuk melakukan beberapa inovasi-inovasi dan perubahan-perubahan.
0: Sebelumnya Wakil Ketua DPP Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia meminta Menteri ATR BPN Nusron Wahid segera klarifikasi kepada publik bila tidak terlibat kasus dugaan suap di lingkungan kementeriannya. Hal ini dilakukan untuk menjawab spekulasi yang beredar di publik. Ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Ahmad Doli mengatakan sejak mengetahui adanya operasi tangkap tangan KPK di lingkungan Kementerian ATR BPN dan menyeret salah satu kader partai, Fad Arafik, Doli belum berkomunikasi dengan Menteri ATR BPN yang juga kader Partai Beringin Nusron Wahid. Ia meminta Nusron membuka komunikasi agar bisa mendiskusikan kepada partai terkait adanya dugaan keterlibatan dirinya dalam kasus HGB Sumarekon.
2: Makanya kalau kami bisa berkomunikasi, saya kira banyak hal yang bisa kami diskusikan ya, untuk bisa supaya ya kasus ini tidak berlarut-larut, terus kemudian tidak berkembang kemana-mana gitu ya. Dan kemudian bisa berlarut, menyeret kemana-mana juga gitu ya. Dan saya kira saudara Nusron mungkin juga tidak perlu terlalu lama untuk tidak bisa dikomunikasi ya.
0: Kita ke informasi lainnya, Badan Gizi Nasional atau BGN memastikan alokasi anggaran program makan bergizi gratis atau MBG dioptimalkan untuk pengawasan keamanan pangan. Kepala BGN Sudaryono bersama Kepala Bepom Taruna Ikrar berkoordinasi dalam mengoptimalkan alokasi anggaran pengawasan keamanan pangan program makan bergizi gratis atau MBG. Pembahasan item pengawasan dilakukan agar penggunaan anggaran lebih efisien serta fokus pada upaya preventif dan pencegahan keracunan pangan. Sudaryono menjelaskan bahwa dari total anggaran BGN yang besar,

0: sebanyak 97% dikonversikan langsung dalam bentuk bantuan pemerintah berupa makanan bergizi. Sementara sisanya 3% anggaran dimaksimalkan untuk penerapan teknologi, pengawasan dan kolaborasi lintas sektor bersama BPOM dan Kementerian Kesehatan.
1: Dan tentu saja dari 500 sekian miliar anggaran di BPOM tadi, mungkin secara arif nanti akan kami bicarakan porsi-porsinya tanpa juga mengurangi kewajiban tugas pokok dari BPOM itu sendiri di luar pengawalan keamanan pangan, di luar program MBG. Saya kira kan gitu ya. Jadi tentu saja dengan anggaran yang ada kita optimalkan, dengan kita maksimalkan, termasuk kalau Anda tadi ngikutin dari kami di BKN, 97% dari anggaran BKN yang besar itu lebih, atau 97%-nya itu adalah konversi bantuan pemerintah dalam bentuk makan bergizi gratis. Dan dengan 3% kami meyakini, saya kira dengan sistem yang ada, dengan penerapan teknologi, dengan pengawasan yang baik, dengan kolaborasi dengan BPOM, Kementerian Kesehatan, dinas-dinas kesehatan di daerah, termasuk literasi gizi dengan sekolah-sekolah, kita bisa laksanakan. Jadi memang praktek-praktek yang lama dari BGN yang barangkali tidak sesuai itu kemudian kita rubah semua.
0: Kepala BPOM Taruna Iqrar memaparkan rincian anggaran pengawasan untuk program MBG menyedot 509 miliar rupiah. Porsi terbesar dialokasikan untuk kegiatan surveillance dan sampling serta mitigasi kasus keracunan. Kepala BPOM menegaskan anggaran tersebut merupakan alokasi resmi yang disetujui meski lebih kecil dari usulan awal yakni 1,2 triliun rupiah. Meski pengajuan anggaran tidak disetujui 100%, BPOM berkomitmen tetap mengawal ketat program prioritas Presiden ini.
2: Nah, dalam konteks itulah maka tentu dalam rapat komisi tadi diharapkan itu ditambah. Dan dalam konteks itulah secara spesifik Badan POM berkomitmen untuk tetap apapun yang terjadi kita akan kawal betul program makan bergizi gratis. Karena sesuai kompetensi Badan POM, mulai dari pencegahan, prevalensi, surveilansi, dan seterusnya hingga penelusuran kejadian-kejadian luar biasa misalnya keracunan, itu ada perannya, ada fungsinya, ada tugasnya Badan POM. Dan memang komitmen kami, apapun yang terjadi, ada anggaran, tidak ada anggaran, kami akan dukung penuh program makan bergizi gratis.
0: Kementerian Dalam Negeri memberikan apresiasi kepada sejumlah pemerintah daerah atas capaian dan kinerjanya. Penghargaan ini diharapkan dapat memicu kompetisi sehat antar kepala daerah sekaligus mendorong peningkatan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat.
3: Sejumlah kepala daerah menerima apresiasi dari Kementerian Dalam Negeri. Penghargaan diberikan berdasarkan beragam kategori dan capaian pemerintah daerah. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut penghargaan ini tidak hanya menjadi bentuk apresiasi, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa banyak kepala daerah yang telah bekerja dan memberikan hasil bagi daerahnya. Tito berharap apresiasi ini dapat mendorong kompetisi yang sehat antar pemerintah daerah.
4: Acara ini juga sekaligus untuk menunjukkan, dan bukan hanya menghargai, menunjukkan bahwa cukup banyak kepala daerah yang baik-baik, yang bagus-bagus bekerja. Kemudian ya harapan kita dengan acara ini di samping memotivasi kompetisi yang sehat juga bisa bersilaturahmi ya. Antar kepala daerah bisa ketemu lah ya. Mungkin belum tentu satu provinsi ketemu, sekarang bisa ketemu apalagi 4 provinsi.
3: Salah satu daerah yang menerima penghargaan adalah Provinsi Maluku. Gubernur Maluku, Hendrik Lewerisa menyebut daerah yang meraih peringkat pertama dalam kategori akses masyarakat terhadap pendidikan. Sebagai provinsi kepulauan, pemerintah Provinsi Maluku menilai akses pendidikan menjadi salah satu tantangan yang terus dibenahi.
5: Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Kementerian Dalam Negeri, kepada Pak Mendagri yang melaksanakan acara ini. Sungguh ini satu acara yang memang betul-betul dapat merangsang kinerja pemerintah daerah. Dan kami sendiri di Maluku mendapat penghargaan nomor satu di bidang akses masyarakat untuk pendidikan. Tidak mudah memang untuk mendapat akses pendidikan di daerah kepulauan seperti di Provinsi Maluku.
3: Sementara itu Provinsi Nusa Tenggara Barat juga meraih sejumlah penghargaan dalam acara ini. Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhammad Iqbal menyebut daerahnya meraih dua kategori juara dua dan satu kategori juara satu. Lalu menyebutkan penghargaan tersebut akan menjadi penyemangat bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kinerjanya.
5: Terima kasih

0: Apresiasi ini diharapkan tidak berhenti sebagai penghargaan, namun menjadi motivasi bagi pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kinerjanya. Nidia Yono, Maranatha, Jakarta.
1: Komisi Pemberantasan Korupsi baru saja menyelesaikan kegiatan penggeledahan di kantor PT Summarecon Agung Tbk di kawasan Jakarta Timur. Penggeledahan ini telah berlangsung sejak pukul 10 pagi tadi. Bagaimana perkembangan dari penggeledahan ini? Sudah ada produser lapangan CNN Indonesia, Bella Mulahela. Bella, selamat sore. Apa saja yang kemudian disita atau dibawa oleh tim penyidik KPK pasca penggeledahan?
2: Ya, selamat sore Elvira. Betul sekali, saat ini kami telah berada di area dekat dengan lokasi penggeledahan penyidik KPK yang telah berlangsung sekitar pukul 10 pagi hingga tadi usai sekitar pukul 15.20 waktu Indonesia Barat, Elvira. Tadi kalau kita melihat, ini memang penyidik KPK masuk ke area gedung dari pihak swasta yaitu PT Summarecon Agung Tbk. Dan tadi sekitar pukul 15.30 itu sudah keluar dengan tidak memperlihatkan apa saja yang dibawa ataupun diringkus dari gedung korpora ataupun dari pihak swasta yang saat ini telah digeledah begitu. Tadi kalau kita bisa melihat mobil iring-iringan dari pihak penyidik KPK, ada sekitar 8 unit mobil yang keluar meninggalkan area gedung PT Summarecon Agung Tbk yang terletak di area Jakarta Timur begitu ya, Elvira. Dan tadi kami masih mengkonfirmasi apa saja barang temuan ataupun barang bukti yang sudah dibawa ke KPK, namun pihak dari juru bicara KPK ini belum mengkonfirmasi apa saja lebih jelasnya yang dibawa dan diamankan langsung kepada Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Dan kalau misalnya kita bisa mengulas sedikit terkait dengan kasus yang dilakukan oleh KPK, itu tetap pada berlangsung tanggal 14 kemarin. Ini pada tanggal 14 kemarin, tepatnya hari Kamis, pihak KPK ini telah melakukan OTT di kantor Kementerian ATR BPN dan juga di sejumlah kantor swasta begitu ya, dan juga meringkus 8 orang sekitar yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, Elvira. Dan diantaranya adalah mulai dari Dirjen di Kementerian ATR BPN dan juga pihak swasta, yaitu salah satunya adalah kader Partai Golkar sendiri yang juga diduga adalah kerabat ataupun orang terdekat dari Menteri ATR BPN Nusron Wahid, Elvira. Selanjutnya memang kalau misalnya kita bisa mengatakan dalam kasus ini pihak KPK telah membawa ataupun meringkus dari sejumlah lokasi yang sudah digeledah pada kemarin hari Kamis, yaitu di kantor Kementerian ATR BPN. Ini pihak dari penyidik KPK menggeledah 3 ruangan. Yang pertama adalah ruangan Dirjen Pengendalian Penertiban Tanah dan Ruang. Yang kedua adalah ruang kerja Direktur Jenderal Supervisi dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang. Yang ketiga adalah ruang Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, dan sejumlah ruang di lingkungan KPK lainnya. Dari ketiga ruangan tersebut, memang dari pihak KPK sudah mengkonfirmasi bahwa ruang dari Menteri ATR BPN yaitu Nusron Wahid tidak ikut digeledah. Namun nanti KPK masih mendalami apakah memang ruangan tersebut ataupun ruangan Pak Menteri ini perlu digeledah, begitu Elvira. Dan dalam pemeriksaan ataupun penggeledahan kasus ini, kemarin KPK sudah membawa sejumlah barang bukti, yaitu mulai dari dokumen berkoper-koper, begitu 3 koper dibawa dari Kementerian ATR BPN, dan juga barang bukti berupa alat elektronik begitu. Namun pihak KPK belum lagi mengkonfirmasi kepemilikan dari alat elektronik tersebut, dan juga terkait dengan penggeledahan yang digelar pada hari Jumat ini, Elvira. Kalau kita bisa menyatakan, memang sejak pada tanggal 14 lalu KPK telah melakukan OTT di sejumlah lokasi dalam kasus dugaan tindak korupsi dan juga suap gratifikasi yang dilakukan di Kementerian ATR BPN, yaitu sudah menetapkan 8 orang tersangka sejak tanggal 15 September yang lalu. 4 diantaranya diduga adalah merupakan orang kepercayaan dari Menteri ATR BPN Nusron Wahid, mulai dari Dijen Pengendali dan Penertiban Tanah dan Ruang. Yang kedua adalah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor. Yang ketiga adalah Presiden Direktur PT Summarecon Agung yang lokasinya ruang kantor sudah telah digeledah oleh pihak KPK pada hari ini. Yang selanjutnya adalah mantan Bupati Kebumen yang diduga adalah orang kepercayaan dari Menteri ATR BPN. Selanjutnya adalah politisi Golkar Fata Rafiq yang juga orang kepercayaan Menteri ATR BPN, dan sejumlah pihak swasta. Dalam kasus ini KPK masih terus mengembangkan dan mencari barang-barang bukti yang memang dikira bisa terus mendapatkan titik terang dan membuktikan bahwa memang kasus suap dan juga gratifikasi yang terjadi di lingkungan ATR BPN ini benar-benar terjadi. Apakah, pertanyaannya, ini Menteri ATR BPN terlibat? Tadi kalau kita misalnya kita bisa melihat konversi pers ataupun

0: keterangan secara resmi begitu ya, yang disampaikan oleh Nusron Wahid di kantor ATR BPN pada Jumat siang. Ini Nusron Wahid mengatakan bahwa memang dirinya akan solid, walaupun memang Kementerian ATR BPN sudah dilakukan penggeledahan dan sejumlah dari anak buahnya sudah diringkus oleh KPK dan akan menyerahkan seluruhnya kepada pihak hukum. Namun terkait apakah beliau termasuk dalam orang-orang yang masih dalam pencarian KPK, memang pihak KPK belum menelusuri lebih lanjut dan masih terus akan memperkembangkan atau mengembangkan kasus ini dalam gratifikasi yang dilakukan di lingkungan Kementerian ATR BPN. Kalau misalnya kita juga bisa menanyakan terkait dengan KPK, ini memang pihak KPK sudah menetapkan 8 orang tersangka mulai dari Kementerian ATR BPN dan juga pihak dari swasta, Elvira. Nanti terkait dengan barang apa saja yang memang sudah dibawa ataupun yang menjadi barang bukti dari penggeledahan pada hari Jumat ini di kantor swasta yaitu PT Sumarekon Agung TBK, nanti kami akan mengupdate apabila sudah mendapatkan konfirmasi lebih lanjut dari pihak juru bicara KPK. Kembali kepada Anda.
1: Baik, Bella Mulahela, terima kasih update terkait penyidikan kasus OTT pejabat ATR BPN yang hari ini penyidik KPK melakukan penggeledahan di Sumarekon. Terima kasih sekali lagi. Serangan drone yang diluncurkan oleh kelompok Houthi di Yaman berhasil dicegat oleh sistem pertahanan udara Arab Saudi. Informasi selengkapnya usai jeda.

0: Pusat Media Angkatan Bersenjata Yaman merilis rekaman video yang menampilkan serangan udara ke sejumlah markas kelompok Houthi. Sementara itu, serangan drone yang diluncurkan oleh kelompok Houthi di Yaman berhasil dicegat oleh sistem pertahanan udara Arab Saudi. Meski berhasil digagalkan, puing jatuhan drone menyebabkan satu warga negara Yaman yang tinggal di Arab Saudi tewas.
1: Gelombang serangan udara terbaru kembali terjadi di wilayah barat Yaman. Pusat Media Angkatan Bersenjata Yaman merilis rekaman video udara saat ledakan hebat menghantam target yang diduga kuat merupakan basis pertahanan dan markas kelompok Houthi. Serangan udara ini difokuskan di dua tempat, yakni wilayah Taiz dan kota Pelabuhan Mocha. Kedua wilayah ini menjadi medan pertempuran sengit karena peran strategisnya sebagai jalur logistik utama di Yaman Barat. Eskalasi konflik di Timur Tengah kembali memanas dan menjatuhkan korban jiwa. Pertahanan udara Arab Saudi berhasil menggagalkan serangan drone kelompok Houthi di Taif. Namun serpian dari drone ini jatuh menimpa kawasan permukiman warga. Otoritas Pertahanan Sipil Arab Saudi mengkonfirmasi seorang warga negara Yaman yang tinggal di Saudi tewas di lokasi kejadian. Selain korban tewas, seorang wanita warga negara Arab Saudi dan seorang warga negara Pakistan juga terluka akibat serangan ini. Sebelumnya Arab Saudi mencatat ada 86 orang terluka akibat intensnya serangan Houthi sepanjang bulan ini. Eskalasi konflik Arab Saudi dan Yaman ini berpotensi terus meluas dan menjadi ancaman serius bukan hanya di darat tetapi juga di jalur pelayaran Laut Merah.
0: CNN Indonesia Newsroom masih akan kembali bersama Diana Valencia. Saya Elvira Karunisa pamit, sampai jumpa.

0: TNI Angkatan Laut terus memperkuat operasi pencarian dan juga pertolongan korban KM Virgo Transport 8 di Laut Jawa. Operasi penyelaman difokuskan pada pemeriksaan dan juga pengamanan kerangka kapal yang jadi lokasi utama pencarian. Dan selain informasi tadi, kami akan hadirkan beragam informasi terkini dan juga menarik lainnya bersama saya Diana Valencia dan Anda menyaksikan CNN Indonesia Newsroom. Keluarga dan rekan seprofesi 5 jurnalis yang hilang di perairan Selat Sunda menggelar tabur bunga di Pantai Carita, Kabupaten Pandeglang, Banten. Suasana haru terlihat saat keluarga dan juga rekan seprofesi 5 jurnalis menggelar tabur bunga di Pantai Carita, Pandeglang, Banten pada Jumat pagi. Aksi tersebut jadi momen duka bagi keluarga dan juga rekan korban yang masih menunggu kabar tentang 8 orang hilang di perairan Selat Sunda. Tabur bunga di Pantai Carita jadi simbol dukungan keluarga dan juga rekan seprofesi para jurnalis serta kru kapal yang masih dalam pencarian. Dan selain di Pantai Carita, tabur bunga juga dilakukan keluarga jurnalis dari tengah laut. Tabur bunga dilakukan sebagai bentuk doa dan juga harapan agar para jurnalis dan kru kapal segera ditemukan. Dan berikut laporan dari Putri Demes dan juga Maria Oktoba dari perairan Selat Sunda.
1: Setelah 10 hari melakukan pencarian, tim gabungan dari Basarnas, TNI Angkatan Laut, dan juga Polairut akhirnya menyatakan bahwa pencarian terhadap 5 orang jurnalis dan 3 orang awak kapal Abu Padatu 1 di perairan Selat Sunda sekitar Gunung Anak Rakatau ini sudah dihentikan per kemarin 17 September 2026. Dan hari ini, satu hari setelah dihentikannya pencarian, KN Sar Tetuka, kapal yang ikut mencari selama 10 hari di perairan Selat Sunda, kembali berangkat menuju ke perairan Selat Sunda, tepatnya di antara Gunung Anak Rakatau dan juga Carita, bukan untuk mencari korban, melainkan untuk mengantarkan salah satu anggota keluarga dari Yudhistira Pranoto, yaitu jurnalis asal iNews. Ada istri dan juga anak Yudis, ini memanjatkan doa dan juga menaburkan bunga di perairan Selat Sunda. Dan berikut merupakan pernyataan dari istri Yudis.
2: Kalau hari ini saya melaksanakan tabur bunga secara seremoni aja untuk memberikan penghormatan terakhir kepada suami saya. Walaupun tetap besar harapan saya ada mukjizat dari Allah, tapi tetap saya hanya bisa berserah diri pada ketetapan yang sudah ditentukan oleh Allah.
1: Selain istri Yudis dan juga anak Yudis, keluarga korban yang lainnya juga terus memanjatkan doa sebenarnya selama 10 hari terakhir dan juga termasuk hari ini satu hari setelah dihentikannya operasi. Namun operasi SAR ini memang dihentikan, tetapi untuk pemantauan masih terus berlangsung, artinya e-broadcast atau sistem informasi melalui radio dan satelit yang disebarkan ke seluruh kapal, baik itu kapal nelayan ataupun kapal-kapal milik swasta ataupun pribadi lainnya di sekitar perairan Selat Sunda, ini mendapatkan informasi bahwa jika nantinya ditemukan tanda-tanda antara itu korban ataupun juga jejak-jejak dari kapal Abu Padatu 1 ini bisa menginformasikan kepada tim gabungan dan operasi SAR bisa dimungkinkan untuk dibuka kembali jika ada tanda-tanda. Memang selama 10 hari ketika seluruh tenaga sudah dikerahkan baik itu melalui laut, darat ataupun udara dari seluruh ratusan personil yang sudah diturunkan tidak ditemukan tanda satupun baik itu korban ataupun kapal Abu Padatu 1. Meski begitu, kita menantikan bersama, mudah-mudahan nanti ke depannya akan ada tanda-tanda baru yang bisa kemudian diinformasikan oleh masyarakat kepada pihak yang berwajib. Putri Demes, Maria Oktoba, Pandeglang, Banten.
0: Ke informasi lainnya, TNI Angkatan Laut terus memperkuat operasi pencarian dan juga pertolongan korban KM Virgo Transport 8 di Laut Jawa. Operasi difokuskan pada pemeriksaan dan juga pengamanan kerangka kapal yang jadi lokasi utama pencarian. Sejumlah unsur TNI AL melaksanakan penyelaman, pemasangan buoy hingga uji coba remotely operated vehicle atau ROV untuk mengamati kondisi kerangka kapal dari bawah permukaan laut. KRI Gusti Ngurah Rai 332 digunakan sebagai kapal markas SAR. Sementara KRI Pulau Fani 731 melaksanakan pengamanan kerangka sekaligus uji coba ROV. TNI AL bersama unsur SAR gabungan terus melaksanakan pencarian sesuai sektor yang telah ditentukan dan memperkuat koordinasi dengan Lanal Banjarmasin serta posko gabungan SAR. Operasi ini dilaksanakan untuk mendukung upaya menemukan korban KM Virgo Transport 8 yang masih dalam pencarian. Selanjutnya, meski sudah memasuki pertengahan bulan September, namun belum juga turun hujan hingga mengakibatkan sejumlah daerah di Bogor dan Jakarta kekeringan. Tidak hanya di wilayah Jabodetabek, sejumlah sawah milik petani juga mengering karena belum turun hujan.
3: Warga Desa Cibuntu, Ciampea, Kabupaten Bogor harus berupaya irit air untuk mandi.

0: juga mencuci lantaran sumber mereka mengering sejak 3 bulan terakhir. Warga desa Cibuntu pun senang jika bantuan air datang. Dengan menggunakan galon, ember, dan jerigen, mereka pun berupaya mendapatkan air bersih minimal untuk memasak. Sebanyak 9.000 jiwa di 7 RW di desa Cibuntu mengalami kekeringan sejak 3 bulan terakhir.
1: Keringannya udah lama, Bu?
2: Udah lama.
1: Ini air dari mana?
2: Dari bawah.
1: Dari bawah. Uh-uh. Ini buat dipakai apa, Bu?
2: Buat pakai ya keperluan dah.
1: Mandi gitu.
2: Mandi, ya cuci piring gitu.
0: Tidak hanya permukiman warga yang kekeringan, di Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, para petani harus merugi lantaran sawah padi mereka mengering. Seperti yang terjadi di Kelurahan Taba Baru, Kecamatan Lubuk Linggau Utara 1, pada Kamis siang, tanah sawah petani bahkan sampai retak karena mengering. Petani bernama Ngadino mengungkapkan dirinya mengalami gagal panen lantaran sawah miliknya adalah sawah tanda hujan yang bergantung kepada air hujan.
3: Terdampak, Pak, berapa banyak di sini?
4: Terdampak 25 hektar lah yang udah bisa nanam.
3: Ini sudah ada yang nanam ini?
4: Yang sudah ada nanam ini mati, enggak bisa hidup, kekeringan.
0: Di Jakarta, karena belum juga turun hujan, warna air di Kanal Banjir Timur semakin pekat karena airnya surut pada Kamis pagi. Dari pantauan kamera drone, warga air Kanal Banjir Timur terlihat menghijau karena dipenuhi tanaman air. Menurut petugas UPS Badan Air Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, fenomena ini terjadi saat musim kemarau yang nampak berwarna hijau merupakan tumbuhan air bernama mata lele. Petugas secara rutin membersihkan mata lele tersebut, tetapi selalu muncul kembali dan membuat hijau aliran Kanal Banjir Timur. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Dua pekan terakhir harga daging ayam broiler di sejumlah pasar tradisional Kota Probolinggo, Jawa Timur naik. Hingga kini harga ayam mencapai Rp42.000 per kilogramnya. Sementara itu imbas gagal panen membuat harga sayur mayur di Kota Parepare, Sulawesi Selatan semakin mahal. Lonjakan harga membuat daya beli menurun.
6: Lebih dari dua pekan terakhir, harga daging ayam broiler di sejumlah pasar tradisional Kota Probolinggo, Jawa Timur terus merangkak naik. Di Pasar Baru Probolinggo, harga daging ayam broiler dijual sekitar Rp42.000 per kilogram. Hingga September, harga ini menjadi yang tertinggi sepanjang tahun 2026. Kenaikan harga membuat aktivitas jual-beli ayam di pasar menurun. Meski harga naik, stok ayam ras di pasar disebut masih melimpah. Namun tingginya harga membuat pedagang tidak berani menyetok dalam jumlah banyak.
7: Ya, ayamnya naik terus.
8: Sekarang berapa?
7: Sekarang harga ayam 42. Sebelum-sebelumnya 38 sampai 40 paling tinggi.
8: Stoknya?
7: Stoknya ya banyak, pembelinya yang enggak ada sekarang. Kalau bukan langganan enggak masuk.
6: Pedagang menyebut harga daging ayam broiler idealnya berada di kisaran Rp30 hingga Rp35.000 per kilogram. Di Pasar Lakesi Kota Parepare, Sulawesi Selatan, Kamis 17 September 2026, harga sayur mayur melonjak sejak beberapa pekan terakhir. Harga cabai rawit menyentuh Rp100.000 dari harga normal Rp25.000 per kilogram. Naikan harga cabai rawit berimbas pada harga cabai merah keriting, naik menjadi Rp55.000 dari harga normal Rp35.000 per kilogram. Akibatnya banyak warga yang beralih mengonsumsi ke cabai merah keriting karena harganya lebih murah. Daun bawang naik dari harga Rp23.000 menjadi Rp27.000 per kilogram. Kenaikan harga sayur mayur dipicu gagal panen di sejumlah daerah dampak dari kemarau panjang.
9: Kemarau
8: ya?
9: Jelas kemarau.
8: Kalau pasokan dari daerah
9: ya berkurang, pasti berkurang karena orang mau panen apa kalau begini.
6: Pedagang dan warga berharap harga sayur mayur bisa kembali stabil. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Kebakaran hutan dan lahan menyiksa siapapun termasuk bayi-bayi yang baru lahir di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Kondisi ini membuat orang tua cemas sebab asap terus menyelimuti.

0: Inilah Muhammad April, bayi yang baru 8 hari menyapa dunia. April lahir 9 September di kota Palangkaraya yang sedang dikepung kabut asap pekat akibat kebakaran hutan dan lahan. Bayi yang belum genap 2 pekan ini harus berjuang menghirup udara bercampur asap. Miris, ia terus bersin-bersin. Orang tua April, Bintang dan Fitri, warga Jalan Kalimantan, Gang Bungai Laut, Kota Palangkaraya, tidak bisa berbuat banyak. Orang tuanya khawatir kondisi asap di luar rumah akan memperburuk keadaan.
1: Ya, agak sulit.
2: Sulitnya kenapa, Bu?
1: Nggak bisa keluar tuh, karena matahari. Nggak bisa berjemur.
2: Nggak bisa berjemur.
1: Iya.
2: Jadi miris juga dengan kondisi saat ini ya, Bu ya.
1: Iya.
2: Jadi dia lahir sudah di tengah kepungan asap ya, Bu ya. Terus katanya sakit anak ini?
1: Iya, matanya sebelahnya yang sakit.
2: Ada batuk?
1: Nggak ada, Pang, batuk. Cuman bersin-bersin ya.
2: Bersin-bersin.
1: Iya.
0: Ada banyak bayi lain yang ada di Jalan Kalimantan, Gang Ikhlas yang harus mengalami kondisi serupa. Salah satunya bayi 40 hari, anak dari pasangan Fadli dan Ramlah, yang hingga kini belum diberi nama. Di usia yang masih sangat rentan, bayi ini harus tinggal di tengah kepungan asap. Untuk mengurangi asap yang masuk ke dalam rumah, keluarga hanya mengandalkan kipas angin. Celakanya, ada masalah lain. Pemadaman listrik bergilir membuat kipas tidak selalu bisa dinyalakan. Di tengah udara yang sudah tercemar asap, keluarga ini tidak punya pilihan.
1: Jarang keluar, bang, menghindari asap. Biasa kalau di rumah tuh nya bosan, nangis, jalan.
2: Dan ingin berjemur ya, berarti ini nggak bisa dijemur sama sekali ya.
1: Listrik padam kan gelap, tambah kabut asap.
2: Terus nggak bisa ngidupin kipas angin lagi bu ya.
1: Lampu.
2: Lampu segala ya.
0: Bagi orang tua yang memiliki bayi, kondisi ini sangat mengkhawatirkan. Bayi-bayi yang baru lahir yang seharusnya mendapatkan udara bersih dari lingkungan sehat, namun yang terjadi justru sebaliknya.
2: Kabut asap yang menyelimuti kota Palangkaraya hampir satu bulan penuh, ini sudah sangat merugikan masyarakat, apalagi balita yang anak-anak yang baru dilahirkan oleh ibunya harus menghirup udara yang memburuk bercampur asap saat ini. Akankah ini terus terjadi di kota Palangkaraya? Mereka sangat berharap ya, pemerintah bisa mengatasi semua kabut asap yang merugikan bagi mereka, terlebih pada anak-anak balita yang baru saja dilahirkan itu sudah menghirup udara yang tidak sehat.
0: Asap kebakaran membawa dampak terutama bagi kelompok rentan seperti lanjut usia, ibu hamil, dan anak-anak. Cara anatomi, anak-anak memiliki saluran napas yang lebih kecil dibanding orang dewasa, sehingga lebih mudah tersumbat saat terjadi iritasi atau pembengkakan akibat asap. Tidak hanya jangka pendek, paparan asap yang berulang juga dikaitkan dengan resiko gangguan pertumbuhan, termasuk stunting, melalui rantai infeksi saluran pernapasan akut dan ISPA.
3: Infeksi itu akan menyebabkan anaknya nanti metabolisme tubuhnya meningkat. Kemudian nafsu makannya turun. Kemudian sakit itu juga tentu nanti akan ada masalah, misalnya penyerapan nutrisinya masalah, misalnya. Nah, akibatnya akan terjadi gangguan pertumbuhan.
0: Ikatan Dokter Anak Indonesia menegaskan perlindungan anak dari paparan asap karhutla harus dilakukan demi menjaga daya tahan tubuh anak di tengah kualitas udara yang belum membaik. Namun yang lebih penting, kebakaran hutan dan lahan harus dihentikan karena asapnya telah menyiksa anak-anak Indonesia. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Informasi lainnya viral di media sosial, video seorang wanita muda jatuh terjungkal setelah ditendang seorang pria di sebuah pusat perbelanjaan di kawasan Senayan, Jakarta Pusat. Pada dini hari tadi, pria tersebut telah ditangkap polisi.
5: Yang baju lengannya...
6: Rekaman CCTV ini memperlihatkan detik-detik seorang wanita muda yang diduga mengalami penganiayaan di lantai 5 sebuah pusat perbelanjaan di kawasan Senayan, Jakarta Pusat. Korban yang sedang mengantre di sebuah kedai makanan tiba-tiba ditendang seorang pria yang duduk di belakangnya. Tendangan tersebut membuat korban terjatuh sebelum kemudian bangkit dan menjauh dari lokasi. Video ini kemudian viral di media sosial. Dari video terlihat seorang pria berbaju hitam diduga terlibat dalam kejadian tersebut. Meski korban wanita muda belum melakukan laporan, polisi tetap menyelidiki insiden tersebut.
7: Walaupun dari pihak korban belum melakukan laporan, namun demikian tetap dari Reskrim Jakarta Pusat dan Tanah Abang kerjasama kita melakukan penyelidikan.
6: Penyelidikan polisi membuahkan hasil. Pada Jumat dini hari, tim Opsnal Subdit 4 Jatanras di Treskrimum Polda Metro Jaya menangkap seorang pria di Penjaringan Jakarta Utara yang viral menendang wanita di mal. Selain itu, penyidik juga telah meminta keterangan dari 4 orang saksi. AKBP Abdul Rahim menyebut, pria berinisial R akan menjalani pemeriksaan untuk mengungkap kronologi dan motif kejadian. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Seorang perempuan penumpang bus jurusan Juanda Taman Sari Bogor diduga jadi korban pelecehan seksual penumpang di sampingnya. Terduga pelaku melecehkan korban dengan modus berpura-pura tidur. Adapun di lokasi lain yakni di Kabupaten Bekasi, seorang pria beratribut ojek online ditangkap polisi usai diduga melecehkan seorang anak.
8: Video seorang perempuan penumpang bus Jabodetabek Residence Connection atau GRC jurusan Juanda Taman Sari yang diduga menjadi korban pelecehan seksual menjadi viral di media sosial. Seorang pria berkacamata hitam yang dinarasikan sebagai pelaku diduga melakukan pelecehan dengan modus berpura-pura tidur pada Kamis malam 17 September. Korban yang kesal kemudian meluapkan amarahnya dengan memukul pundak pria tersebut. Sementara terduga pelaku terlihat bergeming saat korban yang berada di sampingnya memegang kerah kemejanya.
9: Diapain, Mbak?
8: Awak bus kemudian menepikan armadanya ke pos induk patroli Jalan Raya Tol Jagorawi. Tak berselang lama, seorang anggota Polantas membawa pria tersebut ke pos induk PCR Tol Jagorawi untuk dimintai keterangan.
9: Bawa, Pak. Sering ya, Pak, ya, nih, ya, Pak, ya. Taman Sari nih selalu nih.
8: Dikutip dari Detikcom, Kepala Induk PJR Tol Jagorawi Kompol Ahmad Jajuli membenarkan kejadian di dalam video tersebut. Pelaku sempat membantah perbuatannya ketika ditanyai polisi. Namun akhirnya ia mengaku telah melecehkan korban ketika di dalam bus. Sementara di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, seorang pria beratribut ojek online diduga melakukan pelecehan terhadap seorang anak perempuan. Berbekal rekaman pengawas dan keterangan saksi, personel Satreskrim Polres Metro Bekasi menangkap pelaku di rumah kerabatnya di wilayah Jawa Tengah. Dalam penangkapan ini, polisi turut menyita sepeda motor dan atribut ojek online yang dipakai pelaku saat melancarkan aksinya. Ditemui pada Kamis 17 September, Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Bekasi, AKBP Jericho Lavian Chandra.
10: Di balik setiap sunah tersimpan hikmah yang penuh makna.
11: Apakah dalam berwudu juga ada yang namanya israf? Berlebihan, kan ini ibadah gitu. Maka Rasul mengatakan dalam segala apapun ada yang disebut dengan berlebih-lebihan.
10: Saksikan Gapai Kemuliaan Rahasia Sunnah Sabtu 19 September jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
12: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
10: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi. Live di CNN Indonesia.
4: Anda kembali menyaksikan CNN Indonesia Newsroom. Jepang identik dengan ramen, sushi, hingga wagyu. Namun di tengah keramaian kota Tokyo, kuliner Indonesia ternyata juga semakin mudah ditemukan dan juga dinikmati di Jepang. Menariknya sejumlah restoran dan toko di Jepang kini juga telah menerima pembayaran kris untuk memudahkan wisatawan Indonesia bertransaksi di negeri Sakura. Mari kita intip pengalaman Yosuke menikmati kuliner Indonesia dan Jepang dengan kemudahan pembayaran kris.

0: Tokyo selalu menawarkan pengalaman yang berbeda bagi setiap wisatawan. Di balik kesibukan kota modern ini, tersimpan ribuan pilihan kuliner yang menjadi bagian tak terpisahkan dari perjalanan para pelancong. Namun siapa sangka, di tengah negeri Sakura, cita rasa Indonesia juga memiliki tempat tersendiri. Salah satunya adalah Cinta Jawa Cafe di kawasan Shibuya. Cafe ini menyajikan berbagai menu khas Indonesia, mulai dari nasi goreng, mie goreng, ayam geprek, sate, hingga kopi Nusantara.
1: Sekarang aku makannya.
2: Selamat makan. Nasi goreng.
1: Enak banget. Rasanya sama Indonesia. Sedikit pedas, sedikit manis.
0: Senangnya saya bisa makan makanan Indonesia lagi. Rasa rindu saya cukup terobati dengan memesan nasi goreng. Saya juga memesan rendang loh. Saya cukup kaget, ternyata di sini juga ada rendang.
1: Di Jepang bisa makan? Ya Pak.
0: Tak hanya makanannya yang menarik, di sini saya bisa bayar dengan kris lintas negara. Jadi transaksinya seperti di Indonesia. Saya pakai kris D-Bank Pro by Danamon. Tinggal buka aplikasi D-Bank Pro, kamu bisa pakai kris tanpa login. Tinggal scan kode QR, masukkan M-PIN, dan pembayaran berhasil.
1: Arigatou gozaimasu, Bank Danamon. Bikin perjalanan saya jadi lebih cepat dan mudah.
0: Puas melepas rindu dengan cita rasa Nusantara, tak lengkap rasanya berkunjung ke Jepang tanpa mencicipi ramen otentik khas negeri Sakura. Bagi wisatawan muslim maupun pelancong Indonesia, Halal Wagyu Ramen Shinjuku Tei menjadi destinasi kuliner wajib.
3: Halal food, halal menu, ini Shinjuku Tei. Ayo masuk ya.
0: Restoran ini menyajikan ramen berkuah kaldu gurih dengan topping irisan daging wagyu halal berkualitas tinggi yang lembut di mulut. Kalau pesan menu wagyu ramen special set seperti saya, kamu bisa melihat dagingnya dibakar langsung di depan kamu agar aroma asapnya lebih terasa.
4: Selo,
1: yosho! Itadakimasu. Rasanya enak, sedikit pedas dan sedikit manis ya. Daging wagyunya super lembut di mulut. Enak banget ya.

0: Dan menariknya, di restoran kuliner khas Jepang ini, kita juga bisa langsung membayar menggunakan kris di Bank Pro by Danamon.
1: Aku membayar ya.
0: Proses transaksinya mudah dan tentunya bebas repot tanpa perlu menukar uang yen tunai. Tak hanya restoran, beragam kafe yang menyajikan hidangan khas Indonesia juga mulai bermunculan di Tokyo. Mulai dari surabi, kopi Nusantara, hingga aneka kudapan tradisional yang disajikan dengan sentuhan modern. Habis makan berat, sekarang saya mau cari dessert khas Indonesia. Saya mau makan surabi.
1: Semua, lihat ya. Itu tempat masak surabinya sama seperti yang ada di Indonesia. Jadi tidak sabar. Kira-kira rasanya sama gak ya kayak di Indonesia. Ayo.
0: Meskipun ini cemilan tradisional Indonesia, suasana kafe tetap terasa modern khas Jepang.
2: Yang mana ya?
3: Atau yang original?
2: Original?
3: Bis benda.
1: Benda ada? Aku suka rendang.
3: Mau bayarnya pakai?
1: Ya, pakai kuris.
0: Di sini, sebelum makanan diproses, pembeli harus bayar dulu. Untuk memudahkan pelanggan, restoran menyediakan kris sebagai salah satu metode pembayaran. Jadi, saya bisa bayar lagi pakai kris di Bank Pro by Danamon deh. Setelah bayar, saya bisa langsung melihat proses pembuatan surabinya. Dan ternyata, proses masaknya sama seperti di Indonesia. Namun di sini, lebih modern dengan menggunakan kompor, bukan tungku api.
1: Enak banget. Ini original.
3: Original.
1: Tidak terlalu manis. Pas ya. Enak. Anunya. Seperti Japanese mochi.
0: Sebagai pelengkap liburan, kalau ke Jepang pastinya harus jalan-jalan ke Asakusa untuk ke Kuil Sensoji. Sensoji menjadi salah satu destinasi paling ramai dikunjungi wisatawan dari berbagai negara. Di sepanjang Nakamise Street, pengunjung juga dapat menikmati jajanan tradisional Jepang sekaligus berburu oleh-oleh khas Tokyo. Sejumlah merchant di kawasan ini pun telah menerima pembayaran menggunakan kris. Di sini bahkan bisa membeli ramalan dengan menggunakan kris. Yang perlu diperhatikan adalah pastikan kode QR resto atau toko menggunakan JP QR Global atau QR yang sudah terhubung ke jaringan kris lintas negara.
1: Bisa. Bisa. Jalan-jalan seperti ini memang jauh lebih menyenangkan tanpa membawa banyak uang tunai, apalagi koin yen yang bikin berat kantong. Dengan kuris di Bank Pro by Danamon, semua lebih mudah semuda transaksi di Indonesia.
0: Keberadaan kris di bagai merchant menjadi salah satu kemudahan yang kini dapat dinikmati wisatawan Indonesia saat berkunjung ke Jepang.

0: Informasi lain, Blok M tak hanya jadi tempat orang berpindah moda transportasi, kawasan ini juga jadi ruang untuk kulineran, berkumpul, bersantai hingga berkomunitas. Kondisi ini jadi salah satu gambaran penerapan konsep placemaking yang dikembangkan MRT Jakarta.
1: Placemaking pada dasarnya mencoba menghadirkan kawasan yang bukan hanya dilewati, tetapi juga dimanfaatkan untuk beraktivitas dan berkumpul. Salah satu pendekatannya dengan menghadirkan ruang ketiga setelah rumah dan tempat kerja. Dan di Blok M, pendekatan ini mulai terlihat dari beragam aktivitas masyarakat. Ada yang mencari kuliner, tempat berkumpul, hingga ruang publik yang bisa digunakan tanpa harus mengeluarkan biaya besar.
2: Jadi mudah untuk dijangkau juga sih, dan di sini juga masih banyak tempat untuk berkumpul yang gratis kayak di Taman Marta ini.
3: Akses ke sini tuh gampang banget, dari transportasi itu hampir semuanya kejangkau. Jadi anak muda atau siapapun itu ke sini.
1: Blok M juga menjadi titik temu bagi mereka yang datang dari arah berbeda.
4: Karena memang titik kumpul di tengah tuh ke Blok M, dan memang untuk akses transportasi itu juga mudah ya.
5: Mulai dari kuliner, terus juga di sini ada taman literasi juga kan, bisa nongkrong-nongkrong, ngobrol-ngobrol sama teman.
1: Artinya, kemudahan mobilitas tidak berhenti pada orang yang tiba di suatu tempat. Setelah tiba, ada ruang dan aktivitas yang membuat masyarakat memilih untuk tinggal lebih lama. Salah satunya, komunitas Bejeksel. Mereka memanfaatkan Blok M sebagai tempat berkumpul dan bermain Beyblade secara rutin.
6: Karena di Blok M ini kita hubnya untuk para komunitas, ya, ada banyak komunitas di sini, dan kita tuh karena ditempatin di tengah-tengah, dekat public transport, kemana-mana dekat, dan orang-orang pulang kantor bisa mampir satu arah, jadi seru-seruan bareng, orang-orang pulang kantor capek, jenuh, kita main Beyblade buat healing.
1: Bagi MRT Jakarta, aktivitas seperti ini menjadi bagian dari cara mengukur keberhasilan sebuah kawasan. Bukan hanya seberapa banyak orang yang datang, tetapi juga sejauh mana mereka beraktivitas dan berinteraksi.
7: Satisfaction Index. Jadi stakeholder ini semua keluarga sekitar itu diukur, kepuasannya berapa, customer diukur, CSI-nya berapa, CSI indeksnya, sampai mitra-mitra bisnis pun kami ukur gitu ya, kepuasannya berapa sih dengan terlibat di kawasan placemaking ini. Jadi sebetulnya salah satu indikatornya adalah traffic, man. Seberapa banyak sih orang yang memang visit ke sana, gitu ya, footfall-nya berapa banyak. Nah yang terakhir sociability, nah ini juga kami menghitungnya dari berapa banyak yang sudah dikolaborasikan dengan tenant-nya, komunitasnya.
1: Konsep placemaking pada akhirnya bukan sekedar membuat kawasan menjadi ramai, tetapi menciptakan ruang yang memiliki aktivitas, digunakan masyarakat, dan membuat orang memiliki alasan untuk datang kembali. Sejalan dengan gagasan MRT Jakarta, increasing mobility, improving life quality. Blok M menjadi salah satu contoh bagaimana ruang transit dapat berkembang menjadi ruang sosial. Dan konsep serupa kini dikembangkan MRT Jakarta di sejumlah kawasan lain.
8: Keberhasilan sebuah ruang publik tidak hanya dinilai dari bagaimana ruang publik itu terlihat secara fisik, namun juga pada akhirnya bagaimana ruang publik itu memberikan manfaat kepada masyarakatnya. Sebagai contoh di Blok M, di mana ruang transit bertemu dengan berbagai aktivitas masyarakat, seperti contohnya komunitas yang ada di belakang saya, di mana mereka masih beraktivitas sampai malam hari. Nah, di sini juga menjadikan ruang publik ini sebagai tempat yang tidak hanya dilalui untuk berpindah, namun juga masyarakat bisa berhenti, berinteraksi, dan berkomunitas seperti ini. Fajar Bolivia, Jakarta.
0: Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah bersama CNN Indonesia Newsroom.

0: Tim Indonesia akan menghadapi Romania dalam lanjutan Piala Davis Grup 2 Dunia pada 18 sampai dengan 19 September 2026 di Stadion Tenis Senayan, Jakarta. Absennya sejumlah pemain senior membuat tim Davis Indonesia kali ini mayoritas berisi pemain-pemain muda.
1: Jelang menghadapi Romania dalam pertandingan Piala Davis Grup 2 Dunia, tim Davis Indonesia menjalani latihan di Stadion Tenis GBK Senayan, Jakarta. Jadwal pertandingan yang berdekatan dengan Asian Games membuat tim Davis Indonesia kali ini tidak diperkuat pemain senior seperti Christopher Rungkat dan Rifki Fitriadi. Mayoritas skuad tim Davis Indonesia pun diisi oleh pemain-pemain muda seperti Rafalentino Alida Costa dan Ethan David Zapp. Sebaliknya, lawan yang akan dihadapi Indonesia tampil dengan kekuatan penuh. Cezar Cretu yang menjadi tunggal utama Romania bahkan memiliki peringkat 250-an dunia.
2: Seru sih, baru pertama kali juga main di Davis Cup, bela Indonesia, baru pertama kali main di yang ajang senior, biasanya yang junior. Jadi mungkin coba yang terbaik aja besok, udah pasti lawannya gak gampang juga.
3: In regards to the age and the ranking difference, that's not important for us. What matters is that we commit ourselves fully every day, every match, every point. And in the end, we'll see who's gonna win the match.
1: Meski di atas kertas tim Romania lebih unggul, namun pemain-pemain muda Indonesia diharapkan dapat memberikan penampilan dan hasil yang maksimal saat pertandingan nanti.
4: Kita akan memberikan pengalaman bagi mereka untuk persiapan kita ke depannya. Ya, tentu itu jauh lebih realistis kita akan dengan kondisi player kita hari ini. Tapi ya, apa yang kita lakukan hari ini tentu itu bagian dari upaya pembinaan di tubuh tenis Indonesia.
1: Pertandingan Piala Davis antara Indonesia versus Romania akan berlangsung 18 dan 19 September 2026 di Stadion Tenis GBK Senayan, Jakarta. Bila kalah, Indonesia harus menjalani pertandingan di babak playoff Grup 2 Dunia. Erlangga Wisnuaji, Andriawan Saputra, Jakarta.
0: Sebuah kafe di Korea Selatan viral karena ratusan kloset warna-warni jadi dekorasi. Dan tak cuma untuk dilihat, konsep toilet ini juga hadir dalam wadah berbentuk toilet untuk makanan dan juga minumannya. Mungkin Anda bisa bayangkan menikmati es krim di wadah unik seperti ini. Ini justru unik atau aneh ya. Kita lihat liputannya dan sekaligus informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia Newsroom pada hari ini. Saya Diana Valencia pamit, selamat malam, sampai jumpa.
5: Ratusan toilet warna-warni memenuhi taman dan teras sebuah kafe di Korea Selatan. Namun, bukan untuk digunakan. Kloset-kloset ini justru menjadi dekorasi utama kafe tersebut. Kafe Lavacro yang berada di wilayah Emsong ini viral karena mengusung konsep serba toilet. Mulai dari dekorasi, desain kamar mandi, hingga wadah makanan dan minuman, semuanya dibuat dengan tema yang sama. Lavacro sendiri memang merupakan bagian dari Bath Expo, kompleks yang menampilkan berbagai produk sanitasi dan perlengkapan kamar mandi. Di area luar, pengunjung bisa menemukan ratusan kloset dengan berbagai warna dan bentuk. Ada yang tampil seperti bola sepak, ada pula kloset berwarna emas, hingga air mancur berbentuk toilet. Masuk ke dalam kafe, konsep ini makin terasa. Ada es krim yang disajikan dalam wadah berbentuk kloset. Sementara minuman disuguhkan menggunakan cangkir dengan desain serupa. Keunikan inilah yang membuat pengunjung datang setelah melihat Lavacro viral di media sosial. Selain menikmati makanan dan minuman, mereka juga bisa berfoto dan melihat beragam desain perlengkapan kamar mandi.

0: Video amatir memperlihatkan sejumlah orang yang diduga menjadi korban investasi bodong mengamuk di pelabuhan Ferry Sofifi, Kota Tidore, Maluku Utara pada Kamis sore. Mereka yang mengaku menjadi korban merasa kesal lantaran dibohongi. Mereka pun meminta agar uang yang sudah disetorkan segera dikembalikan. Polisi menyebut pihaknya masih melakukan pendataan terhadap korban maupun kerugian yang dialami.
1: Sekarang masih dalam tahap pemeriksaan dan masih dalam masih tahap awal sekali, yaitu masih penerimaan laporan seperti itu.
2: Berapa korban yang melapor?
1: Untuk korban kami masih hitung, karena kan malam ini kan situasi sangat banyak ya korban ke sini. Jadi kami masih hitung, Sementara masih dalam tahap perhitungan.
0: Hingga Kamis malam, ratusan korban yang didominasi emak-emak ini kembali mendatangi Polres Ternate. Pemilik investasi dengan nama usaha Zahra Berkah dan sejumlah orang juga sudah dimintai keterangan. Rumah pasangan suami istri berinisial A dan Y di Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Banten ini digeruduk warga pada Selasa 15 September. Sejumlah polisi di lokasi dibuat kewalahan menahan warga yang coba merangsek masuk ke dalam rumah untuk menemui pasangan suami istri tersebut. Kamis sore, polisi mengatakan kekesalan dipicu aksi Pak Sutri yang kerap menyiramkan air kotor ke jalan permukiman saat warga melintas untuk sholat maghrib ke masjid. Kejadian yang terus berulang selama kurang lebih 5 tahun sejak 2021 ini membuat kekesalan warga memuncak dan mendatangi rumah Pak Sutri ini. Warga pun meminta A dan Y untuk meninggalkan lingkungan tempat tinggal mereka.
3: Kemarin itu mungkin puncaknya mungkin ya, kalau dilihat dari

0: emosi masyarakat. Sebelum kan sudah ada mediasi juga kan pada bulan Mei 2026. Di sini keterangannya sih diduga itu air dari bekas apa ya, memandikan binatang.
1: A dan Y pun bersedia meninggalkan rumah mereka, namun polisi masih berjaga di lokasi dan rumah Pak Sutri itu diberi garis polisi. Tim Liputan, CNN Indonesia.
2: Aduh, kalau hidup bertetangga itu harusnya damai-damai saja. Ya ini ngapain 5 tahun ya, 5 tahun nyiramin air kotor di jalanan. Setiap ada warga yang lewat mau ke masjid, aduh itu sih emang udah kacau, kacau, kacau. Jadi kita harus saling menghargai, saling menghormati, tapi jangan digeruduk juga ya, mestinya ya dibicarakan mungkin atau dikoordinasikan dengan Pak RT, Pak RW, lurah, kepala desa, dan bisa jadi jalan damai begitu. Dan selain informasi tadi, pemirsa, beragam peristiwa terkini lain khas redaksi malam kami hadirkan untuk Anda selama setengah jam ke depan. Saya Victor Pangaribuan, kita mulai redaksi malam selengkapnya. Viral di media sosial video seorang wanita muda jatuh terjungkal setelah ditendang seorang pria di sebuah pusat perbelanjaan di kawasan Senayan, Jakarta Pusat. Pada dini hari tadi, pria tersebut ditangkap oleh polisi.
1: Inilah rekaman CCTV detik-detik seorang wanita muda yang diduga mengalami penganiayaan di salah satu restoran di lantai 5 pusat perbelanjaan Senayan City di kawasan Senayan, Jakarta Pusat. Korban yang sedang mengantre tiba-tiba ditendang oleh seorang pria yang duduk di belakangnya. Tendangan tersebut membuat korban jatuh terjungkal. Ia kemudian bangkit dan menjauh dari lokasi. Video ini kemudian viral di media sosial. Dari video terlihat seorang pria berbaju hitam diduga terlibat dalam kejadian tersebut. Meski korban wanita muda belum melakukan laporan, polisi tetap menyelidiki insiden tersebut. Jumat dini hari, pelaku berinisial R akhirnya ditangkap tim opsional Subdit 4 Jatan Ras di Treskrimum Polda Metro Jaya di rumahnya di kawasan Penjaringan, Jakarta Utara. Ia kini masih menjalani pemeriksaan untuk mengungkap motif kejadian. Namun polisi menyebut saat kejadian terduga pelaku tidak dalam kondisi terpengaruh minuman keras.
3: Pada saat ini sudah memeriksa beberapa saksi termasuk pihak terduga pelaku dan kerabat yang berada di lokasi kejadian. Termasuk CCTV juga sudah dilakukan penyitaan dan analisa untuk dilakukan pendalaman berikutnya.
1: Sementara itu kondisi korban hingga kini masih syok dan trauma. Polda Metro Jaya juga menyiapkan pendampingan trauma healing bagi korban dan akan memastikan kondisi fisik korban. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Berikutnya seorang pria ditemukan tergeletak bersimbah darah di tengah jalan di Surabaya, Jawa Timur diduga korban pembacokan. Sementara di Kabupaten Tangerang, Banten, pengembang perumahan yang sedang melakukan pengukuran tanah dikejutkan dengan penemuan kerangka manusia di semak-semak lahan kosong.
4: Pria ini ditemukan tergeletak di tengah jalan Tuku Umar, Kelurahan Dr. Sutomo, Kecamatan Tegal Sari, Surabaya, Jawa Timur, Rabu dini hari. Korban ditemukan dalam kondisi sadar, namun mengalami luka robek di tangan kanan, diduga korban pembacokan. Namun menurut satpam salah satu kafe di dekat lokasi, tak ada yang melihat langsung aksi pembacokan tersebut.
5: Luka antara tangan di sebelah kanan katanya, tapi tidak mau putus karena dibacok kan di sebelah kanan.
4: Korban selanjutnya dirujuk Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur. Kasus ini masih dalam penyelidikan petugas dari Polsek Tegal Sari dan Polrestabes Surabaya. Warga Kecamatan Pasar Kemis Kabupaten Tangerang, Banten pada Kamis digegerkan dengan penemuan kerangka manusia yang tergeletak di sebuah lahan kosong di atas semak belukar. Kerangka manusia yang masih mengenakan kaos dan diduga laki-laki ini ditemukan pertama kali oleh pihak pengembang perumahan yang sedang melakukan pengukuran tanah. Kini kerangka manusia itu telah dievakuasi ke RSUD Balaraja, Tangerang. Polisi masih menunggu hasil uji forensik untuk mengungkap identitas korban serta penyebab kematiannya. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Jadi kalau hukum Casper dalam forensik menyatakan bahwa rasio kecepatan pembusukan tubuh manusia di udara terbuka membusuk 8 kali lebih cepat dibandingkan jika dikubur di tanah. Ini jenazah

Manusia yang terletak di semak-semak bisa jadi kerangka tulang belulang dalam waktu 2 hingga 4 minggu. Kalau hitungan ini benar, bagi Anda yang kehilangan anggota keluarga sekitar 1 bulan lalu, nggak ada salahnya melapor ke polisi ya. Semoga kerangka manusia yang ditemukan di Tangerang tadi segera diketahui identitasnya sehingga misteri penyebab kematiannya terungkap. Dan berikutnya ada kasus yang memilukan, anak menjadi korban kekerasan orang tua kembali terjadi. Kali ini di Pulau Dewata, Bali, seorang warga negara Australia menghabisi dua buah hatinya yang berusia 4 dan 7 tahun hingga tewas sebelum akhirnya mengakhiri hidupnya sendiri di jendela kamar. Dari rekaman kamera pengawas terungkap sebelum dihabisi ayahnya, anak perempuan yang berumur 4 tahun sempat mencoba lari hingga memohon dengan menyebut I love you daddy beberapa kali namun tidak digubris. Lantas apa sebenarnya yang terjadi sehingga anak-anak ini tewas di tangan ayahnya sendiri? Berikut segmen ulas kasus.

0: Cerita memilukan datang dari Pulau Dewata, Bali. Bagaimana tidak, seorang pria asal Australia sekaligus ayah tega membekap dan mencekik dua anak kandungnya sendiri hingga tewas mengenaskan. Peristiwa ini terjadi Minggu 13 September lalu. Peristiwa ini viral dan memicu keprihatinan siapapun yang mendengarnya.
1: Ya, hampir 4 tahun bule asal Australia ini tinggal di salah satu bungalow yang ada di belakang saya ini. Dari rekaman CCTV terlihat bahwa sang ayah yang diduga melakukan pembunuhan saat itu tinggal bersama seorang anak perempuan dan seorang anak laki-laki. Namun pada saat itu ataupun pada saat kejadian, sang istri yang berkebangsaan Indonesia tengah berada di Jakarta.
0: Kawasan ini memiliki sekitar 10 bungalow. Keluarga warga Australia ini menempati bungalow atau tempat peristirahatan sewaan nomor 2 yang berada di bagian barat. Penghuninya terdiri dari SDJ sang ayah, LKS anak laki-laki berusia 7 tahun, serta ADS anak perempuan berusia 4 tahun. Kasus ini terungkap saat istri korban yang sedang berada di Jakarta mengecek kamera pengawas online lewat ponsel. Ketika itu, posisi kamera pengawas tidak lagi mengarah ke seluruh ruang keluarga, namun justru ke arah bawah. Saat suami dan anaknya ditelepon pun tidak ada yang mengangkat. Karena curiga, sang istri menghubungi pemilik bungalow agar mengecek ke lokasi. Betapa terkejutnya pemilik bungalow dan beberapa warga. Dua anak ditemukan tewas saling bertindihan di lantai kamar. Sementara sang ayah tewas gantung diri di jendela kamar. Dari rekaman kamera pengawas yang diperiksa polisi terungkap, dua anak dieksekusi dengan cara dicekik dan dibekap di kamar tidur. Sebelumnya, anak perempuan yang berusia 4 tahun sempat mencoba lari, namun ditangkap ayahnya. Sang anak bahkan sempat memohon dengan menyebut I love you daddy beberapa kali, namun tidak digubris oleh SDJ.
2: Dia cuma dikejar keluar dari kamar, cuma teriak I love you daddy, I love you daddy. Dadinya mengejar dan sampai ke sudut dapur, akhirnya ditangkap, dibawa ke kamar. Setelah itu, tidak ada kegiatan.
0: Lalu apa sebenarnya yang terjadi sehingga anak-anak ini menjadi korban SDJ hingga di luar nalar?
2: Bahwa suaminya ini emosi yang tidak terkontrol dan tingkat kecemasannya yang tinggi. Melihat dari olah TKP kita, keterangan saksi-saksi, karena kan tidak ada orang lain di situ.
0: Dari sejumlah warga yang sempat ditemui di lokasi, sang ayah dinilai berperilaku baik. Namun kadangkala terlihat marah-marah sendiri saat berada di jalan depan area bungalow.
3: Enggak stres, mungkin orangnya agak sedikit stres gitu. Tapi enggak tahu masalahnya itu gara-gara apa, enggak tahu.
4: Kok Mas tahu dia agak stres, juga dari apa?
3: Suka marah-marah sendiri dia kadang. Ya, suka marah-marah sendiri. Saat marah-marah enggak jelas gitu.
0: Polisi menyerahkan 3 jenazah ke keluarga setelah istri atau ibu anak-anak ini tidak menginginkan otopsi. Jenazah 3 korban Senin sore dimakamkan di pemakaman Muslim Wanasari Denpasar. Jenazah anak laki-laki dan perempuan dimakamkan di satu liang lahat. Sementara jenazah SDJ dikubur agak jauh sesuai permintaan istrinya.

0: lagi. Di Kedengeman Wirya di Data dan Pasar Baru.
1: Berikutnya, seorang guru di Pangkal Pinang ditangkap lantaran diduga mencuri laptop dan telepon genggam milik muridnya sendiri. Informasi ini akan kami rangkum dengan aksi kriminalitas lainnya dalam Kilas Kriminal.
2: MR tak berkutik dan hanya bisa pasrah ketika ditelanjangi dan nyaris diamuk massa. Sebelumnya, ia kedapatan membawa kabur sepeda motor milik seorang warga yang kuncinya masih tercantol di kendaraan. Namun, keluarga korban yang melihat langsung berteriak sehingga menarik perhatian warga dan langsung mengejarnya. Ia kemudian digelandang ke Mapolsek Cilincing untuk penyelidikan. Dari pemeriksaan, MR diketahui merupakan residivis curanmor yang kerap beraksi di wilayah Tanjung Priok, Koja hingga Cilincing. Hasil curiannya kerap digunakan untuk membeli narkoba jenis sabu. Pada Selasa, Ade, 46 tahun, seorang guru di Pangkal Pinang ditangkap petugas di sekolah tempat ia mengajar lantaran diduga mencuri laptop dan telepon genggam milik muridnya sendiri. Meski sempat mengelak, namun setelah polisi menggeledah isi tas pelaku, ditemukan laptop dan telepon genggam diduga milik siswa yang hilang. Pelaku beserta barang bukti lalu dibawa ke Kepolisian Sektor Taman Sari, Bangka Belitung. Dari pemeriksaan, barang curian tersebut rencananya akan dijual oleh pelaku untuk bermain judi daring. Atas perbuatannya, Ade terancam hukuman 7 tahun penjara.
3: Bang, bantu cek bang di bang ya. Bantu cek.
2: Petugas BNNP Sumatera Barat melakukan penghadangan terhadap kendaraan yang membawa ganja di simpang pasar Koto Baru, Kabupaten Agam pada Selasa subuh 15 September. Petugas memblokade jalan, namun target operasi mencoba melarikan diri dengan menabrakkan mobil ke kendaraan yang melakukan blokade hingga rusak parah. Petugas lalu mengamankan S. Ketika dilakukan penggeledahan, petugas menemukan satu karung besar dan 10 paket besar ganja. Dari interogasi, pelaku mengaku disuruh Solihin yang saat ini berada di lapas kelas 2B Bukit Tinggi untuk menerima 30 paket ganja kering tersebut dan dikirimkan ke Padang Panjang. Sekitar 30 kg ganja kering diamankan petugas dalam operasi ini. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Sejumlah pelaku kejahatan ditangkap usai aksinya terekam kamera, pemirsa. Di Jakarta, pasutri pelaku curanmor yang beraksi dengan membawa balita ditangkap. Pelaku mengaku sengaja bawa balita agar kalau tepergok, warga akan iba dan tak memproses mereka secara hukum. Sementara di Bandung, seorang ODGJ dianiaya lantaran dituduh mencuri.
4: CCTV merekam aksi Supandi, pelaku curanmor mendekati motor target dengan membopong balita. Ia lalu menyerahkan anak tersebut kepada Nur Aisyah, sang istri, sebelum kemudian mencuri motor tersebut. Setelah buron selama sebulan, pelaku tak berkutik saat petugas Polsek Kebayoran Lama menangkap mereka di rumahnya di kawasan Pandeglang, Banten. Selain pelaku, polisi juga menyita 9 motor yang diduga berkaitan dengan aksi pencurian dan menangkap penadah bernama Takril. Dari pemeriksaan, pasangan ini mencuri motor dengan bawa balita untuk membangkitkan rasa iba. Di mana ketika aksi curanmornya terpegok, warga akan iba dan tak memproses mereka secara hukum. Kamera pengawas toko mainan merekam aksi sopir pribadi istri anggota DPR RI saat mengantarkan ART dan anak majikan yang berbelanja Juni lalu. Setelah semua penumpang keluar menuju toko, sopir bernama Agus Subekti menutup semua pintu mobil. Di dalam mobil diduga Agus mengambil uang majikannya dalam tas senilai 25 juta rupiah. Setelah mengantongi uang, pelaku kabur dan meninggalkan mobil beserta kuncinya. Pelaku ditangkap petugas saat pulang ke rumahnya 10 September lalu. Polisi pada Kamis siang menyebut pelaku mengambil uang dan kabur ke sejumlah kota hingga Bali. Uang hasil pencurian digunakan untuk membayar utang dan untuk kebutuhan selama pelarian. Rekaman video memperlihatkan dua pemuda menganiaya seorang pria dengan gangguan jiwa di sebuah warung yang berada di kawasan Marga Asih, Bandung. Tanpa belas kasih, pelaku memukul korban dengan helm. Berbekal rekaman video yang viral, anggota Reserse Kepolisian Sektor Marga Asih menangkap para pelaku. Dari pemeriksaan sementara, pelaku menganiaya lantaran menuduh korban mencuri. Kedua pelaku yang masih remaja kini ditahan di Kepolisian Sektor Marga Asih dan terancam hukuman penjara 5 tahun. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Ada lagi nih, sejumlah aksi kejahatan kembali terekam kamera. Di Pasuruan, Jawa Timur, seorang pria nekat mencuri besi penutup selokan sepanjang 1 meter dari depan restoran Siap Saji. Sementara di Banyumas, Jawa Tengah, seorang wanita berhijab

0: mencuri uang dari panti pijat. Ironisnya, korban merupakan penyandang tunanetra.
1: Kamera CCTV merekam seorang pria dengan mengendarai sepeda motor mendatangi restoran siap saji di Jalan Wahidin, Kota Pasuruan yang tengah tutup pada Rabu pagi. Melihat kondisi sepi, pelaku langsung nekat mengangkut besi penutup selokan ke atas sepeda motornya meski berat. Usai berhasil mengangkat besi berukuran 1 meter itu, pelaku pun kabur. Berbekal rekaman CCTV, pemilik restoran berencana melaporkan kasus pencurian ini ke polisi. CCTV merekam pencurian sepeda motor di halaman toko di Jalan Solo Boyolali, Desa Randusari, Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali pada Kamis pagi. Maling bersarung ini sempat mondar-mandir di sekitar lokasi untuk memantau situasi. Setelah yakin aman, pelaku pun langsung beraksi, tapi ia justru terjatuh saat mencoba menaiki sepeda motor curiannya. Pelaku lalu kembali berdiri dan langsung tancap gas ke arah Boyolali. Pencurian ini terbilang berjalan mulus lantaran pemilik lupa mencabut kunci kontak sepeda motor. Pemilik baru mengetahui sepeda motornya dicuri ketika hendak membeli makanan. Kasusnya sudah dilaporkan ke Polsek Teras. Inilah rekaman CCTV yang memperlihatkan seorang wanita berhijab masuk ke rumah pijat Pertuni di Jalan Patriot, Purwokerto Selatan, Banyumas pada Kamis pekan lalu. Wanita yang menenteng gelas minuman ini masuk melalui pintu depan yang tidak terkunci, lalu menuju ruang tengah. Salah satu penghuni yang juga merupakan korban terlihat keluar rumah, namun karena korban merupakan penyandang tunanetra, ia tidak menyadari ada orang yang masuk. Melihat korban keluar, pelaku kemudian masuk ke kamar tidur korban dan mengambil uang Rp950.000 yang merupakan tabungan dari hasil jasa pijat. Pelaku lalu kabur. Korban bernama Suryani mengaku kehilangan seluruh uang tabungannya. Ironisnya, pencurian di rumah pijat Pertuni ini sudah terjadi sebanyak 3 kali. Kasus ini telah dilaporkan ke polisi dan korban berharap pelaku segera ditangkap. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Kita ke perkembangan pencarian korban tenggelamnya kapal motor Virgo Transport 8 di perairan Kepulauan Masalembu, Laut Jawa. Posisi badan kapal Virgo Transport 8 saat ini mengalami pergeseran. Sementara itu, tim penyelam TNI Angkatan Laut berhasil menemukan sejumlah barang, termasuk dompet dan kartu identitas yang diduga milik penumpang kapal motor Virgo Transport 8 dari sekitar bangkai kapal.
2: Memasuki malam hari kelima operasi SAR, posisi badan kapal Virgo Transport 8 di lokasi pencarian mengalami pergeseran. Kondisi ini membuat tim SAR harus menghitung ulang kembali titik masuk, jalur penyelaman, serta kemungkinan akses ke bagian dalam kapal. Sebelumnya operasi pencarian di bawah permukaan air sempat terkendala arus laut yang sangat kuat. Kecepatan arus di lokasi pencarian dilaporkan mencapai lebih dari 6 knot, bahkan mendekati 7 knot. Kondisi tersebut membuat penyelaman sempat dihentikan demi keselamatan para penyelam. Sementara itu, tim penyelam TNI Angkatan Laut berhasil menemukan sejumlah barang yang diduga milik penumpang kapal motor Virgo Transport 8. Barang temuan itu pada Jumat telah tiba di Terminal Pelabuhan Trisakti, Banjarmasin. Temuan tersebut meliputi dompet, kartu identitas yang diduga milik penumpang, serta 197 paket kiriman, serta peralatan keselamatan kapal. Barang tersebut ditemukan di sekitaran bangkai kapal karena hingga hari ke-6, petugas belum dapat melakukan pencarian langsung ke bagian dalam kapal. Selanjutnya, barang-barang temuan itu akan diserahkan ke pihak KNKT. Kami sore, penyidik Subdit Gakum Ditpol Airut Polda Kalimantan Selatan memeriksa KSOP Pelabuhan Tanjung Perak dan sejumlah saksi serta pihak terkait operasional KM Virgo Transport 8. Pemeriksaan dilakukan untuk menyelaraskan penyidikan sekaligus mendalami aspek keselamatan dan administrasi pelayaran. Pemeriksaan juga menyasar pihak yang berkaitan dengan regulasi dan penertiban surat persetujuan berlayar atau SPB. Sebelumnya, KM Virgo Transport 8 tenggelam di perairan Kepulauan Masalembu, Laut Jawa, Minggu 13 September dalam pelayaran dari Surabaya menuju Banjarmasin. Dari 243 orang yang tercatat di manifest, 108 orang ditemukan selamat, 6 orang meninggal dunia, dan 129 lainnya masih hilang. Penyebab terbaliknya KM Virgo Transport 8 hingga kini masih menjadi perdebatan. Tim Liputan CNN Indonesia.

Angkot Jaklingko menabrak sejumlah pemotor, gerobak usaha hingga tembok rumah warga. Satu orang terluka. Sesaat lagi, tetaplah di Redaksi Malam.

0: Sebuah angkot Jaklingko menabrak sejumlah pemotor, gerobak usaha hingga tembok rumah warga di Cilincing, Jakarta Utara. Satu orang terluka dan tak terasa sudah 30 menit saya menemani malam Anda. Informasi kilas peristiwa ini akan sekaligus menutup perjumpaan kita. Ingat, redaksi malam tayang di Trans7 setiap pukul 00:15 waktu Indonesia Barat. Saya Victor Pangaribuan, pamit undur diri. Selamat berakhir pekan. Sampai jumpa.
1: CCTV merekam kecelakaan lalu lintas di Jalan Dewa Kembar, Cilincing, Jakarta Utara, Jumat pagi. Sebuah angkot melaju dan sedikit oleng ke jalur berlawanan hingga menabrak pemotor yang sedang melintas. Angkot baru berhenti setelah menghantam dua gerobak usaha milik warga dan tembok rumah. Akibat insiden ini, satu orang mengalami luka ringan dan dua lainnya mengalami shock. Belum diketahui penyebab pasti kecelakaan ini. Kasus ini kini ditangani Unit Laka Lantas, Jakarta Utara. Inilah video jemaah umroh asal Jombang, Jawa Timur yang terlantar di Tanah Suci Makkah. Tercatat 26 jemaah mengalami overstay selama 5 hari di Mekah akibat ketidakpastian jadwal dari pihak Biro Perjalanan PT Anisa Ahmada Travelindo. Karena tidak ada kejelasan, sejumlah jemaah akhirnya membeli tiket kepulangan secara mandiri dengan biaya Rp7.200.000 per orang. Sambil menunggu surat resmi pencabutan izin, pihak Kementerian Haji telah menutup akses pendaftaran calon jemaah umroh PT Anisa Ahmada Travelindo. Kementerian Haji juga meminta agar biaya umroh sebesar Rp30 juta dikembalikan kepada 4.000 calon jemaah yang tersebar di seluruh Indonesia. Warga dan pengunjung rumah makan panik berhamburan keluar saat kobaran api membakar dapur rumah makan di Pasar Gunung Batu, Bogor Barat. Kejadian bermula saat sang pemilik hendak mengganti regulator gas, diduga selang regulator bocor hingga menyambar percikan api. Kobaran api terkendali usai tim damkar tiba di lokasi. Meski tidak menelan korban, seluruh hidangan masakan dan perabot hancur. Barang bukti tabung LPG dan regulator yang hangus terbakar diamankan petugas. Tim Liputan CNN.

0: Halo, kami akan hadirkan sejumlah informasi menarik yang tentunya tajam, dalam, dan menghibur. Selama setengah jam ke depan, bersama saya Rizky Harisnanda di CNN Indonesia News Update. Viral di media sosial, video seorang wanita muda jatuh terjungkal setelah ditendang seorang pria di sebuah pusat perbelanjaan di kawasan Senayan, Jakarta Pusat. Dan pada dini hari tadi, pria tersebut ditangkap polisi.
1: Yang baju lengannya...
2: Rekaman CCTV ini memperlihatkan detik-detik seorang wanita muda yang diduga mengalami penganiayaan di lantai 5 sebuah pusat perbelanjaan di kawasan Senayan, Jakarta Pusat. Korban yang sedang mengantre di sebuah kedai makanan tiba-tiba ditendang seorang pria yang duduk di belakangnya. Tendangan tersebut membuat korban terjatuh sebelum kemudian bangkit dan menjauh dari lokasi. Video ini kemudian viral di media sosial. Dari video terlihat seorang pria berbaju hitam diduga terlibat dalam kejadian tersebut. Meski korban wanita muda belum melakukan laporan, polisi tetap menyelidiki insiden tersebut.
3: Walaupun dari pihak korban belum melakukan laporan, namun demikian tetap dari Reskrim Jakarta Pusat dan Tanah Abang kerjasama kita melakukan penyelidikan.
2: Penyelidikan polisi membuahkan hasil. Pada Jumat dini hari, tim Opsnal Subdit 4 Jatanras di Treskrimum Polda Metro Jaya menangkap seorang pria di Penjaringan Jakarta Utara yang viral menendang wanita di mal. Selain itu, penyidik juga telah meminta keterangan dari 4 orang saksi. AKBP Abdul Rahim menyebut, pria berinisial R akan menjalani pemeriksaan untuk mengungkap kronologi dan motif kejadian. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Informasi berikutnya, keluarga hingga kerabat dari 5 jurnalis dan 3 orang awak kapal yang hilang kontak saat melakukan peliputan aktivitas Gunung Anak Krakatau menggelar tabur bunga pada Jumat pagi. Doa bersama tersebut dilaksanakan bertepatan dengan dihentikannya proses pencarian rombongan wartawan.
4: Dengan berat hati, pelaksanaan operasi gabungan ini oleh pihak yang memiliki kewenangan dinyatakan dihentikan.
2: Suasana haru terlihat saat keluarga dan rekan seprofesi dari 5 jurnalis yang hilang kontak menggelar tabur bunga di Pantai Carita Pandeglang pada Jumat pagi. Tabur bunga menjadi momen duka bagi keluarga dan rekan korban yang masih menunggu kabar dari 8 orang yang hilang saat hendak meliput aktivitas Gunung Anak Krakatau pada Senin 7 September lalu. Dengan dekapan bunga di tangan, keluarga korban terlihat saling menguatkan.
5: Sehingga kita sangat berharap dengan acara tabur bunga dan seluruh keluarga dan teman-teman kantor, ya teman-teman ini pulang.
2: Selain itu, keluarga dari 5 jurnalis dan 3 kru kapal KM Arupadatu 1 yang hilang kontak di Selat Sunda juga menggelar aksi tabur bunga setelah operasi pencarian SAR gabungan resmi berakhir. Tabur bunga dilakukan di titik koordinat dugaan hilangnya speedboat tersebut. Istri dan anak dari Yudhistiro, jurnalis iNews yang hilang kontak nampak bersedih saat melakukan proses tabur bunga ke lautan. Sang istri tetap berharap mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar sang suami bisa ditemukan.
6: Memberikan penghormatan terakhir kepada suami saya, walaupun tetap besar harapan saya ada mukjizat dari Allah, tapi tetap saya hanya bisa berserah diri pada ketetapan yang sudah ditentukan oleh Allah.
2: Keluarga korban lainnya juga terus memanjatkan doa agar ke-8 orang yang masih hilang bisa ditemukan. Meski operasi pencarian sudah dihentikan, pemantauan masih terus berlangsung dari kapal nelayan dan masyarakat setempat. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Dan berikutnya kami hadirkan berita menarik lainnya dalam kilas update berikut ini. Ya, video amatir memperlihatkan ini ada sejumlah orang yang diduga menjadi korban investasi bodong yang mengamuk di pelabuhan feri Sovivi, Kota Tidore, Maluku Utara pada Kamis sore. Mereka yang mengaku menjadi korban merasa kesal lantaran dibohongi. Mereka pun meminta agar uang yang sudah disetorkan segera dikembalikan. Polisi menyebut pihaknya masih melakukan pendataan terhadap para korban maupun kerugian yang dialami. Hingga Kamis malam, ratusan korban yang didominasi emak-emak ini kembali mendatangi Polres Ternate. Pemilik investasi dengan nama usaha Zahra Berkah dan sejumlah orang juga sudah dimintai keterangan. Ya, dan berikutnya kita akan lihat, ini adalah sejumlah video ya. Ada video jemaah umroh asal Jombang, Jawa Timur yang terlantar di Tanah Suci Mekah. Tercatat 26 jemaah mengalami overstay selama 5 hari di Mekah akibat ketidakpastian jadwal dari pihak biro perjalanan karena tidak ada kejelasan. Sejumlah jemaah akhirnya membeli tiket kepulangan secara mandiri dengan biaya Rp7.200.000 per orang. Sambil menunggu surat resmi pencabutan izin, pihak Kementerian Haji telah menutup akses pendaftaran calon jemaah umroh PT Anisa Ahmada Travelindo. Kemenhaj juga meminta agar biaya umroh sebesar Rp30 juta dikembalikan kepada 4.000 calon jemaah yang tersebar di seluruh Indonesia. Berikutnya kita akan lihat pengunjung rumah makan yang panik saat dapur terbakar. Jadi kita lihat pengunjung rumah makan panik berhamburan keluar saat kobaran api membakar dapur rumah makan di Pasar Gunung Batu di Bogor, Jawa Barat. Kejadian bermula saat sang pemilik hendak mengganti regulator gas dan diduga selang regulator bocor hingga menyambar percikan api. Kobaran api terkendali usai tim damkar tiba di lokasi. Meskipun tidak menelan korban, seluruh hidangan, masakan, dan juga perabot hancur. Sementara petugas mengamankan barang bukti tabung LPG dan regulator yang hangus terbakar. Dua pekan terakhir, harga daging ayam broiler di sejumlah pasar tradisional di Kota Probolinggo, Jawa Timur naik. Kini harga ayam mencapai Rp42.000 per kilogram. Sementara itu, harga sayur mayur di Kota Parepare, Sulawesi Selatan juga melonjak imbas gagal panen.
7: Lebih dari dua pekan terakhir, harga daging ayam broiler di sejumlah pasar tradisional Kota Probolinggo, Jawa Timur terus merangkak naik. Di Pasar Baru Probolinggo, harga daging ayam broiler dijual sekitar Rp42.000 per kilogram. Hingga September, harga ini menjadi yang tertinggi sepanjang tahun 2026. Kenaikan harga membuat aktivitas jual beli ayam di pasar menurun. Meski harga naik, stok ayam ras di pasar disebut masih melimpah. Namun tingginya harga membuat pedagang tidak berani menyetok dalam jumlah banyak.
8: Ya, ayamnya naik terus.
9: Sekarang solusi berapa ini?
8: Sekarang harga ayam 42. Sebelum-sebelumnya 38 sampai 40 paling tinggi.
9: Stoknya?
8: Stoknya ya banyak, pembelinya yang enggak ada sekarang. Kalau bukan langganan, enggak masuk.
7: Pedagang menyebut harga daging ayam broiler idealnya berada di kisaran Rp30 hingga Rp35.000 per kilogram. Di Pasar Lakesi Kota Parepare, Sulawesi Selatan, Kamis 17 September 2026, harga sayur mayur melonjak sejak beberapa pekan terakhir. Harga cabai rawit menyentuh Rp100.000 dari harga normal Rp25.000 per kilogram. Kenaikan harga cabai rawit berimbas pada harga cabai merah keriting naik menjadi Rp55.000 dari harga normal Rp35.000 per kilogram. Akibatnya banyak warga yang beralih mengonsumsi ke cabai merah keriting karena harganya lebih murah. Daun bawang naik dari harga Rp23.000 menjadi Rp27.000 per kilogram. Kenaikan harga sayur mayur dipicu gagal panen di sejumlah daerah dampak dari kemarau panjang.
10: Kemarau
11: ya?
10: Jelas kemarau.
11: Kalau pasokan dari daerah
10: ya berkurang, pasti berkurang karena orang mau panen apa kalau begini.
7: Pedagang dan warga berharap harga sayur mayur bisa kembali stabil. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: 25 merek beras ditarik izin edarnya karena tidak sesuai standar mutu. Lalu apakah ada konsekuensi medis jika terlanjur mengkonsumsi beras tersebut? Informasi selengkapnya usai jeda.
12: Di balik setiap sunah tersimpan hikmah yang penuh makna.
13: Apakah dalam berwudu juga ada yang namanya israf? Berlebihan, kan ini ibadah gitu. Maka Rasul mengatakan dalam segala apapun ada yang disebut dengan berlebih-lebihan.
12: Saksikan Gapai Kemuliaan Rahasia Sunnah Sabtu 19 September jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Laporan terhangat khas akhir pekan hadir menemani Anda.
7: Seorang petani di Banjarnegara, Jawa Tengah meraup cuan jutaan rupiah dari hasil budidaya durian dengan metode penyambungan bagian atas pohon atau top working.
12: Saksikan selengkapnya hanya di Redaksi Pagi Akhir Pekan. Setiap Sabtu dan Minggu jam 5:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
0: Jelang akhir pekan, ada referensi kuliner di sekitaran Gelora Bung Karno, Senayan. Ada mie ayam gurih dan juga sop buah dengan porsi yang melimpah yang bisa jadi pilihan untuk mengisi energi setelah berolahraga. Dan informasinya akan sekaligus menutup CNN Indonesia News Update hari ini. Saya Rizky Harisnanda, sampai jumpa.

0: Kantin serbaguna yang berada di sekitar Jalan Pintu 1 Senayan ini menjadi salah satu surganya kuliner di kawasan Gelora Bung Karno atau GBK Senayan. Tempat ini ramai setiap hari, bukan cuma oleh para olahragawan, tapi juga pekerja kantoran. Yang sudah sangat terkenal di sini, Mie Gaul Senayan. Warung ini sudah berjualan sejak 1993 dan mulai buka pukul 6.30 pagi. Menu andalannya, mie amin komplit, lengkap dengan ayam kecap, pangsit rebus, dan 2 butir bakso. Selain itu ada juga mie ayam gurih dan asin. Untuk porsi komplit harganya Rp26.000.
1: Karena harganya oke, affordable, terus rasanya juga enak, kenyang juga, segar, terus suasananya juga enak gitu, banyak pilihannya gitu.
2: Apa yang ngebedain Mie Gaul ini sama yang lain?
1: Kayaknya rasanya deh ya, kalau misalnya biasanya tuh favoritnya mie amin, mie aminnya enak gitu, nggak yang terlalu medok rasanya, tapi pas.
0: Kebiasaan komunitas olahraga yang sering singgah juga ikut membuat Mie Gaul ini semakin dikenal lewat media sosial. Tepat di depan Mie Gaul ada sop buah ipung yang tak kalah ramai. Satu mangkok harganya Rp18.000 dan isinya melimpah.
3: Legend banget di sini, orang tuh biasanya pesen mie ayam Gaul Senayan. Tadi saya pesen ada mie ayam yang rasanya asin katanya. Terus ini ada mie yamin yang nanti dominan manis. Terus juga di depan saya boleh lihat ini ada sop buah yang kepotongan buahnya gede-gede banget terus numpuk sampai di atas. Saya nggak sabar mau cobain gimana ya rasanya ya. Ayo kita cobain. Untuk harga segini kok bisa dapat banyak sekali buah dalam satu mangkok. Saya mau lanjut cobain deh. Buat kalian kalau misalnya mau ke GBK harus dicobain si buah ini, si sop buah ini.
0: Kenyang dan puas setelah kulineran di GBK. Pilihannya beragam dengan harga yang ramah di kantong. Dea Kirana, Indra Hadi, Jakarta.

Viral video seorang perempuan penumpang bus Jabodetabek Residence Connection atau GRC jurusan Juanda Taman Sari Bogor diduga dilecehkan pria di sampingnya. Aksi nekat, meski sempat terjatuh, seorang pria bersarung terekam kamera pengawas mencuri sepeda motor di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Dulu sebagai raja toko fashion, saat ini Factory Outlet atau FO Bandung megap-megap bertahan meski omset terus menurun. Sisi Kota akan mengangkat seluk-beluknya. Halo, jumpa lagi bersama saya Rizky Harisnanda. Inilah redaksi Mendalam Terpercaya. Seorang pria bersarung terekam kamera pengawas mencuri sepeda motor di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Pelaku bahkan sempat terjatuh saat berusaha membawa kabur sepeda motor yang ia curi dari halaman toko. Kamera pengawas merekam pencurian sepeda motor di halaman toko di Jalan Solo Boyolali, Desa Randusari, Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali pada Kamis pagi. Sebelum beraksi, maling bersarung ini sempat mondar-mandir di sekitar lokasi untuk memantau situasi. Dan setelah merasa aman, pelaku mulai menjalankan tindak kriminalnya. Tak lupa helm yang tergantung di sepeda motor ia pakai. Namun saat mencoba kabur, pelaku justru terjatuh bersama sepeda motor yang ia curi. Khawatir ketahuan pemilik sepeda motor, pelaku kembali berdiri dan langsung tancap gas ke arah Boyolali. Pemilik baru mengetahui sepeda motornya dicuri ketika hendak membeli makanan pada siang hari. Pencurian berjalan mulus lantaran pemilik lupa mencabut kunci kontak sepeda motor. Kejadian ini telah dilaporkan korban ke Polsek Teras. Kamera pengawas turut disertakan dalam laporan untuk memudahkan polisi menyelidiki kasus ini. Berikutnya ada seorang perempuan penumpang bus jurusan Juanda Taman Sari Bogor yang diduga menjadi korban pelecehan seksual penumpang di sampingnya. Terduga pelaku melecehkan korban dengan modus berpura

0: pura-pura tidur. Adapun di Kabupaten Bekasi, seorang pria beratribut ojek online ditangkap polisi usai diduga melecehkan seorang anak.
1: Video seorang perempuan penumpang bus Jabodetabek Residence Connection atau GRC jurusan Juanda Taman Sari yang diduga menjadi korban pelecehan seksual menjadi viral di media sosial. Seorang pria berkacamata hitam yang dinarasikan sebagai pelaku diduga melakukan pelecehan dengan modus berpura-pura tidur pada Kamis malam 17 September. Korban yang kesal kemudian meluapkan amarahnya dengan memukul pundak pria tersebut. Sementara terduga pelaku terlihat bergeming saat korban yang berada di sampingnya memegang kerah kemejanya. Awak bus kemudian menepikan armadanya ke pos induk patroli Jalan Raya Tol Jagorawi. Tak berselang lama, seorang anggota Polantas membawa pria tersebut ke pos induk PCR Tol Jagorawi untuk dimintai keterangan.
2: Bawa, Pak. Sering ya, Pak, ya, nih, ya, Pak, ya. Taman Sari nih selalu nih.
1: Dikutip dari Detikkom, Kepala Induk PJR Tol Jagorawi Kompol Ahmad Jajuli membenarkan kejadian di dalam video tersebut. Pelaku sempat membantah perbuatannya ketika ditanyai polisi. Namun akhirnya ia mengaku telah melecehkan korban ketika di dalam bus. Sementara di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, seorang pria beratribut ojek online diduga melakukan pelecehan terhadap seorang anak perempuan. Berbekal rekaman pengawas dan keterangan saksi, personel Satreskrim Polres Metro Bekasi menangkap pelaku di rumah kerabatnya di wilayah Jawa Tengah. Dalam penangkapan ini, polisi turut menyita sepeda motor dan atribut ojek online yang dipakai pelaku saat melancarkan aksinya. Ditemui pada Kamis 17 September,

September, Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Bekasi, AKBP Jericho Lavian Chandra, menyebut pelaku merupakan seorang pengangguran. Akun dan atribut ojek online yang dipakai pelaku saat kejadian merupakan milik orang tuanya. Pelaku melecehkan korban karena kerap menonton video porno. Akibat perbuatannya, pelaku terancam hukuman bui hingga 9

0: tahun. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Ke informasi selanjutnya, peristiwa kebakaran hutan dan juga lahan menyiksa siapapun, termasuk bayi-bayi yang baru lahir di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Kondisi ini membuat orang tua cemas sebab asap terus menyelimuti permukiman sepanjang waktu. Dan yang mengerikan, fakta paparan asap secara terus-menerus anak secara medis bisa memicu stunting. Dan berikut ini laporan khas redaksi.

0: Inilah Muhammad April, bayi yang baru 8 hari menyapa dunia. April lahir 9 September di kota Palangkaraya yang sedang dikepung kabut asap pekat akibat kebakaran hutan dan lahan. Bayi yang belum genap 2 pekan ini harus berjuang menghirup udara bercampur asap. Miris, ia terus bersin-bersin. Orang tua April, Bintang dan Fitri, warga Jalan Kalimantan, Gang Bungai Laut, Kota Palangkaraya, tidak bisa berbuat banyak. Orang tuanya khawatir kondisi asap di luar rumah akan memperburuk keadaan.
1: Ya, agak sulit.
2: Sulit? Sulitnya kenapa, Bu?
1: Nggak bisa keluar tuh, kena matahari. Nggak bisa berjemur.
2: Nggak bisa berjemur.
1: Iya.
2: Jadi miris juga dengan kondisi saat ini ya, Bu ya.
1: Iya.
2: Jadi dia lahir sudah di tengah kepungan asap ya, Bu ya. Terus katanya sakit anak ini?
1: Iya, matanya sebelahnya yang sakit.
2: Ada batuk?
1: Nggak ada, Pang, batuk. Cuman bersin-bersin ya.
2: Bersin-bersin.
1: Iya.
0: Ada banyak bayi lain yang ada di Jalan Kalimantan, Gang Ikhlas yang harus mengalami kondisi serupa. Salah satunya bayi 40 hari, anak dari pasangan Fadli dan Ramlah, yang hingga kini belum diberi nama. Di usia yang masih sangat rentan, bayi ini harus tinggal di tengah kepungan asap. Untuk mengurangi asap yang masuk ke dalam rumah, keluarga hanya mengandalkan kipas angin. Celakanya, ada masalah lain. Pemadaman listrik bergilir membuat kipas tidak selalu bisa dinyalakan. Di tengah udara yang sudah tercemar asap, keluarga ini tidak punya pilihan.
1: Jarang keluar, Bang, menghindari asap. Biasa kalau di rumah tuh nya bosan, nangis. Ingin jalan.
2: Dan ingin berjemur ya. Berarti ini nggak bisa dijemur sama sekali ya?
1: Listrik padam kan gelap, tambah kabut asap.
2: Terus nggak bisa ngidupin kipas angin lagi, Bu ya?
1: Lampu.
2: Lampu segala ya.
0: Bagi orang tua yang memiliki bayi, kondisi ini sangat mengkhawatirkan. Bayi-bayi yang baru lahir yang seharusnya mendapatkan udara bersih dari lingkungan sehat, namun yang terjadi justru sebaliknya.
2: Asap yang menyelimuti kota Palangkaraya hampir 1 bulan penuh, ini sudah sangat merugikan masyarakat, apalagi balita yang anak-anak yang baru dilahirkan oleh ibunya harus menghirup udara yang memburuk bercampur asap saat ini. Akankah ini terus terjadi di kota Palangkaraya? Mereka sangat berharap dengan pemerintah bisa mengatasi semua kabut asap yang sangat merugikan bagi mereka, terlebih pada anak-anak balita yang baru saja dilahirkan itu sudah menghirup udara yang tidak sehat.
0: Asap kebakaran membawa dampak terutama bagi kelompok rentan seperti lanjut usia, ibu hamil, dan anak-anak. Cara anatomi, anak-anak memiliki saluran napas yang lebih kecil dibanding orang dewasa, sehingga lebih mudah tersumbat saat terjadi iritasi atau pembengkakan akibat asap. Tidak hanya jangka pendek, paparan asap yang berulang juga dikaitkan dengan resiko gangguan pertumbuhan, termasuk stunting, melalui rantai infeksi saluran pernapasan akut dan ISPA.
3: Infeksi itu akan menyebabkan anaknya nanti metabolisme tubuhnya meningkat. Kemudian nafsu makannya turun. Kemudian sakit itu juga tentu nanti akan ada masalah, misalnya penyerapan nutrisinya masalah, misalnya. Nah, akibatnya akan terjadi gangguan pertumbuhan.
0: Ikatan Dokter Anak Indonesia menegaskan perlindungan anak dari paparan asap karhutla harus dilakukan demi menjaga daya tahan tubuh anak di tengah kualitas udara yang belum membaik. Namun yang lebih penting, kebakaran hutan dan lahan harus dihentikan karena asapnya telah menyiksa anak-anak Indonesia. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Dulu sebagai prima dona toko fashion, kini Factory Outlet Bandung megap-megap bertahan meski omset terus menurun. Sisi Kota sesaat lagi akan mengangkat seluk-beluknya. Redaksi segera kembali.

0: Good morning.
1: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
2: Sejumlah warga berlarian membawa seekor ikan orfish atau ikan kiamat di kawasan pantai Ping 3 Lombok Timur Nusa Tenggara Barat.
1: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Laporan terhangat khas akhir pekan hadir menemani Anda.
3: Seorang petani di Banjarnegara, Jawa Tengah meraup cuan jutaan rupiah dari hasil budidaya durian dengan metode penyambungan bagian atas pohon atau top working.
1: Saksikan selengkapnya hanya di Redaksi Pagi Akhir Pekan setiap Sabtu dan Minggu jam 6:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
4: Dikenal sebagai salah satu pusat mode di Indonesia, Bandung menjadi lokasi lahirnya Factory Outlet atau FO yang melegenda. Di awal kemunculannya, Factory Outlet menjadi tujuan utama wisata belanja beragam produk fashion. Namun kini Factory Outlet harus menghadapi tantangan untuk bisa terus bertahan sebagai ikon industri fashion di kota kembang. Selengkapnya di Sisi Kota berikut ini.
5: Factory Outlet atau FO merupakan salah satu daya tarik wisata belanja di Kota Kembang. Sejak awal kehadirannya pada akhir tahun 90-an, Factory Outlet berhasil menarik perhatian para pecinta fashion dengan konsep penjualan beragam produk bermerek sisa ekspor atau produk reject harga murah secara langsung kepada konsumen. Dalam perkembangannya, semakin banyak Factory Outlet bermunculan di Kota Bandung. Jalan Riau yang dulunya dikenal sebagai kawasan perumahan elit bertransformasi menjadi pusat FO pertama di Bandung, diikuti sejumlah ruas jalan lain seperti Dago, Ciamplas, dan Setiabudi. Sayangnya kini kemasan Factory Outlet perlahan memudar.
6: Di masa kejayaannya, bahkan sejumlah ruas jalan di Kota Bandung identik sebagai lokasi tempat toko-toko Factory Outlet ini berada. Namun di tengah perkembangan zaman, keberadaan Factory Outlet ini pun turut terdampak. Seperti misalnya di tempat saya berada saat ini, yakni di kawasan Dago, dari sekian banyak Factory Outlet yang dulu pernah ada, kini yang tersisa hanya bisa dihitung dengan jari.
5: Salah satu pengelola Factory Outlet, Dede Hasan, menyebut, era kepopuleran FO terjadi di tahun 2000-an hingga pertengahan 2010-an. Saat itu FO menjadi rujukan utama bagi wisatawan domestik maupun mancanegara untuk berbelanja produk fashion dengan harga miring.
7: Ya mungkin sekarang ngaruh wisatawan juga ya. Wisatawan nggak ada sekarang. Apalagi wisatawan luar, nggak ada Malaysia, Singapura, udah nggak nemu lagi sekarang. Mungkin ngaruh bandara kali ya. Bandara udah di stop itu ke sini. Harapannya sih mudah-mudahan bandara buka lagi, biar banyak lagi wisatawan asing ke sini.
5: Kondisi ekonomi ini juga berpengaruh terhadap produk yang dipasarkan. Sejak awal, keberadaan FO tidak terlepas dari banyaknya pabrik tekstil dan garment di Kota Bandung sebagai pemasok beragam produk branded, sisa ekspor berkualitas baik. Namun saat ini satu persatu pabrik tersebut bertumbangan.
6: Barang-barang sisa ekspor seperti kaos ini dulunya menjadi daya tarik utama di Factory Outlet karena pengunjung bisa mendapatkan barang-barang bermerek dengan harga jauh lebih murah. Namun saat ini di tengah semakin banyaknya pabrik tekstil di Kota Bandung yang tutup, membuat Factory Outlet pun kesulitan untuk mendapatkan barang sisa ekspor sehingga mereka pun harus memutar otak untuk mencari produk-produk lain untuk dijual.
5: Pengelola FO lainnya, Sugiyartini, mengungkapkan hal senada. Pasca pandemi, pelaku usaha FO harus memutar otak agar usahanya bisa bertahan. Sejumlah strategi dilakukan mulai dari pemberian diskon, promosi di media sosial, hingga menyiapkan penjualan secara online. Tak hanya itu, FO juga terus berusaha mengikuti tren fashion sehingga tetap dilirik konsumen.
8: Rasa jauh berbedanya kalau dulu kan karena banyak saingan mungkin ya. Banyak FO yang kayak ya banyak FO dari depan, kiri, kanan, nah apalagi dari dago kan, dari atas sampai bawah banyak banget. Tapi ya mungkin dari sana kita belajar gimana caranya meningkatkan kualitas, kuantitas, terus promosinya gimana, ya alhamdulillah bisa berkembang sampai saat ini.
5: Meski tak sepopuler dulu, sejumlah pelanggan masih memilih untuk berbelanja di FO. Banyak kelebihan yang menjadi daya tarik seperti variasi produk untuk beragam kalangan, baik pria, wanita, hingga anak-anak. Ukuran yang disediakan pun beragam hingga ukuran super besar. Selain itu, harga yang terjangkau serta kualitas yang cukup baik menjadi alasan bagi pelanggan untuk datang.
0: Ya karena kalau saya melihat ini jahitannya rapi-rapi, harganya bagus, jadi yang utama tuh itu. Kadang-kadang yang sulit kita dapat di tempat lain, di sini dapat. Misalnya baju untuk nge-gym, di sini banyak gitu ya.
9: Seru, pilihannya juga masih banyak yang buat anak muda, nggak yang buat ibu-ibu doang juga. Terus kayak kata ibu aku, jahitannya juga rapi, terus harganya juga terjangkau. Lebih terjangkau daripada di mall kan.
10: Nah, aku sebenarnya kepo ya, karena dari fashion industry sendiri banyak yang base manufacturer-nya di Bandung. Jadi aku juga kepo kesini, coba masuk-masuk, melihat what's going on here, apa yang lagi tren, apa yang lagi digandungin, dan orang belanja di sini kira-kira apa ya gitu.
11: Belanja fashion karena banyak hidden gem-nya. Pertama hidden gem, kedua affordable ya. Buat-buat harga agak-agak masuk di kantong, apalagi bawa keluarga kan. Jadi lebih enak di FO karena banyak gitu.
5: Tak sekedar tempat belanja, keberadaan Factory Outlet juga telah membawa transformasi signifikan dalam lanskap industri fashion di Kota Bandung. Di tengah kemajuan zaman, FO masih terus berupaya bertahan sebagai salah satu ikon fashion sekaligus penyokong perputaran ekonomi di Kota Kembang. Laisa Nisa, Rizky Rahadian, Bandung, Jawa Barat.
4: Ada-ada saja, ini sebuah kafe di Korea Selatan viral karena ratusan kloset warna-warni yang jadi dekorasinya. Redaksi segera kembali.

0: Ya, musim kemarau dan juga panas terik membuat peminat buah melon jadi meningkat. Salah satunya di Sukoharjo, Jawa Tengah, seorang petani melon bisa meraup cuan jutaan rupiah dalam sehari saat musim panen melon. Ia sengaja membuka kebunnya bagi pengunjung untuk bisa memetik melon sendiri.
1: Ayo dipilih-dipilih buah melonnya. Kalau sudah dapat yang cocok, tinggal potong tangkainya dan masukkan ke keranjang. Wisata petik melon ini berada di Desa Malangan, Sukoharjo, Jawa Tengah dan diminati pengunjung karena memberikan pengalaman berbeda terutama untuk anak-anak. Selain itu, melon premium yang dibudidayakan di sini memiliki rasa manis dengan tekstur daging buah yang renyah.
2: Bisa metik sendiri, milih sendiri, mau yang rasa seperti apa. Coba-coba hal baru, rasanya juga manis, enak.
1: Adalah Mangun, petani melon yang memanfaatkan pekarangan rumahnya untuk greenhouse budidaya melon. Di lahan seluas 150 meter persegi ini, ia menanam melon premium jenis sweet lavender dan the blues. Total ada sekitar 600 pohon melon yang ditanam dengan sistem hidroponik. Harga melon dipatok Rp27.000 per kilogram. Rata-rata untuk satu butir melon beratnya berkisar antara 1,5 sampai 2,5 kilogram.
3: Ini menanam dua jenis yaitu sweet lavender sama the blues. Alhamdulillah untuk respon pengunjung sangat luar biasa.
1: Musim kemarau menguntungkan bagi petani melon karena banyaknya peminat. Mangun mengaku dalam dua hari saja ratusan butir melon laku terjual dengan estimasi omset jutaan rupiah. Budi Harjo Kusumo, Sukoharjo, Jawa Tengah.
0: Selanjutnya kita ke mancanegara, ada sebuah kafe di Korea Selatan yang viral karena ratusan kloset warna-warni yang jadi dekorasinya. Seperti apa uniknya? Ini dia liputannya.
4: Ratusan toilet warna-warni memenuhi taman dan teras sebuah kafe di Korea Selatan. Namun, bukan untuk digunakan. Kloset-kloset ini justru menjadi dekorasi utama kafe tersebut. Kafe Lavacro yang berada di wilayah Emsong ini viral karena mengusung konsep serba toilet. Mulai dari dekorasi, desain kamar mandi, hingga wadah makanan dan minuman, semuanya dibuat dengan tema yang sama. Lavacro sendiri memang merupakan bagian dari Bath Expo, kompleks yang menampilkan berbagai produk sanitasi dan perlengkapan kamar mandi. Di area luar, pengunjung bisa menemukan ratusan kloset dengan berbagai warna dan bentuk. Ada yang tampil seperti bola sepak, ada pula kloset berwarna emas, hingga air mancur berbentuk toilet. Masuk ke dalam kafe, konsep ini makin terasa. Ada es krim yang disajikan dalam wadah berbentuk kloset, sementara minuman disuguhkan menggunakan cangkir dengan desain serupa. Keunikan inilah yang membuat pengunjung datang setelah melihat Lavacro viral di media sosial. Selain menikmati makanan dan minuman, mereka juga bisa berfoto dan melihat beragam desain perlengkapan kamar mandi.
0: Dan tuntas sudah seluruh sajian informasi mendalam terpercaya di redaksi hari ini. Saya Rizky Harisnanda pamit, tetap jaga kesehatan Anda dan sampai jumpa.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Gapai Kemuliaan yang dirahmati Allah. Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya tuntunan dalam ibadah besar semata, namun juga hadir dalam kehidupan keseharian kita. Mulai dari cara makan, minum, tidur, hingga dalam menjaga kesehatan dan menyayangi sesama makhluk ciptaan Allah. Apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seringkali terlihat sederhana, namun di balik kesederhanaan itu terdapat hikmah yang besar bagi kesehatan, akhlak, ketenangan jiwa, hingga hubungan manusia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Pemirsa, selama 45 menit ke depan, insya Allah kita akan mengulas berbagai rahasia sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Semoga pembahasan hari ini menambah ilmu, menumbuhkan kecintaan kita kepada sunnah Nabi, dan menjadikan kehidupan kita lebih sehat, lebih tenang, serta lebih diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Dan untuk membahasnya seperti biasa telah hadir bersama kita ada gurunda kita Kiai Haji Haris Sakam. Assalamualaikum Pak Kiai.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pak Kiai, tema kita menarik, tapi sebelum itu seperti biasa saya juga ingin mengingatkan bagi Anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan, silahkan kirimkan video pertanyaan Anda melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Baik.

0: Pak Kiai, tema kita yang pertama adalah sunnah menjaga rahasia rumah tangga. Ah, ini menarik Pak Kiai. Karena menarik, sudah ada juga pertanyaan dari pemirsa Gapai Kemuliaan yang sudah masuk. Ini dari Ibu Ida Farida di Jakarta Selatan. Kita simak langsung ya Pak Kiai ya pertanyaannya. Ya. Mari.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dr. Renda Ida Farida. Saya ingin mengajukan pertanyaan tentang sunnah menjaga rahasia rumah tangga. Pertanyaan yang pertama, apa yang dimaksud dengan rahasia rumah tangga itu? Apakah semua hal itu terlarang untuk diketahui oleh orang banyak? Di mana kebiasaan ibu-ibu saat ini, saat kumpul, saat merumpi? Nah, hal itu tentunya menjadi sangat penting. Sejauh mana batasan rahasia itu? Untuk pertanyaan yang kedua, apakah ada dalil yang memberikan petunjuk bahwa bagaimana cara mengatasi agar tidak masuk pada ranah-ranah hal yang dilarang, yang dicegah di dalam yang dimaksud dengan membuka rahasia itu? Demikianlah pertanyaan dari saya. Mudah-mudahan pertanyaan ini mendapatkan pencerahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ida Farida atas pertanyaannya. Nah, ini menarik. Mungkin mewakili keresahan ibu-ibu yang ada di luar sana. Termasuk mungkin saya Pak Kiai. Kadang-kadang betul ya, kalau sudah kumpul sama teman-teman bisa oversharing Pak Kiai. Kadang-kadang dapur kita itu tanpa sadar itu jadi diceritakan juga ke orang lain. Nah, bagaimana sebenarnya konsep menjaga rahasia rumah tangga dalam Islam itu seperti apa? Dan batas-batas apa yang harus kita ketahui supaya kita kemudian tidak terlalu mengumbar dapur kita kepada orang lain? Silahkan.
2: Ya, bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Para pemirsa dimanapun Anda berada, Mbak Mila, terima kasih pertanyaannya. Kalau Ibu Ida bertanya, mana batasan tentang menjaga kerahasiaan? Apakah semuanya rahasia? Maka kita kalau merujuk kepada petunjuk yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada batasannya. Dalam salah satu hadis dikatakan, inna a'zomil amanah, di antara ya amanah-amanah yang besar, yang pertanggungjawabannya besar itu, ar-rajulu yufdi ilam ra'atihi wa tufdi ilaihi summa yansyuru sirrahu. Ketika seorang suami menggauli istrinya dengan penuh ya, dengan penuh cinta, begitupun istrinya menimpali kecintaan dari suaminya, summa yansyuru sirraha, kemudian dibuka rahasia-rahasia yang baru saja dikerjakan. Nah, kalau berdasarkan hadis ini, yang dimaksud menjaga kerahasiaan adalah rahasia tempat tidur. Itu yang gak boleh. Nah, apakah ini menyangkut hot ya, hebat, luar biasa ya, seorang suami, seorang istri, maka itu bagian yang tidak boleh diceritakan. Nah, yang menariknya pada kondisi sekarang ini, banyaknya orang yang terkena penyakit gula. Orang yang terkena penyakit gula, salah satu ya yang terkena adalah vitalisasi. Maka dia tidak bisa lagi menjalankan tugas secara baik. Dia tidak melakukan, tetapi kekurangan, kelemahan tempat tidur itu dijadikan konsumsi berdialog. Alasannya awalnya adalah meminta saran awalnya. Tetapi tanpa sadar itu menjadi sebuah bagian dari yang dia buka rahasia sebesar-besarnya. Hati-hati, ini dalam bahasa adalah min a'zomil amanah. Dalam satu riwayat disebutnya min asyaddil azab ya, di antara yang bisa berat siksaannya itu membuka rahasia pasangannya itu. Itu yang pertama. Lalu kalau pertanyaan kedua, adakah kriterianya yang dimaksud dengan kata dalil yang menyatakan tentang bagaimana kita bisa menghindar? Ada hadis yang memberikan petunjuk ya, di dalam hadis itu dikatakan, ya, idza haddatsa rajulun rajulan bihadisin.

0: maka dia berpaling, dia pindah, maka dia akan aman. Nah, jadi Mbak Mila, kelemahan yang terjadi itu ketika sudah ketemu, hajatnya sebenarnya sudah selesai, tapi tidak buru-buru pulang. Bahkan tehnya ditambahin lagi. Ya, makanannya tambah lagi, tambahin lagi. Ah, dia mulai membuka peluang ya untuk terjadinya perbuatan-perbuatan salah. Sebenarnya di situ saja. Nabi sendiri bilang boleh bertemu, sampaikan hajat, tapi summal tafata, kemudian dia berpaling, fahwal amanah. Itu orang yang beramanah itu yang itu.
1: Nah, masih bicara soal konteks itu tadi Pak Kiai, mungkin mengumbar hal-hal yang sebenarnya, berarti konteksnya adalah kalau kita merujuk pada hadis ini, yang gak boleh diumbar itu urusan ranjang ya, itu udah. Kalau yang lain-lain mungkin ya masih bisa dipertimbangkan, kalau mungkin bisa sharing, sekedar sharing, atau mungkin bercerita tentang ibroh, pengalaman dan sebagainya. Tapi kadang-kadang Pak Kiai, di tengah era digital sekarang ya, media sosial juga masif gitu, ada mungkin pihak-pihak yang kemudian dengan tanpa malu menceritakan urusan ranjang ke publik, ke ranah publik gitu. Nah ini bagaimana kemudian? Kadang-kadang kitanya malah jadi ikut-ikutan, ah gak mau dengar tapi wah jadi mantengin gitu misalnya. Seperti apa seharusnya kita menyikapi hal-hal seperti ini Pak Kiai?
0: Iya, jadi tadi kan pertanyaannya mana batasan-batasan yang disebut dengan rahasia. Maka dijawab oleh Nabi yang berkaitan dengan ranjang. Baik dia plus maupun minus, maka itu yang dimaksud dengan serun ya, rahasia itu. Apakah di luar yang bersifat ranjar itu boleh diceritakan? Enggak boleh.
1: Oh, enggak boleh juga Pak Kiai.
0: Enggak boleh, tapi tidak disebutnya dengan serun.
1: Oh.
0: Flexing, menceritakan kelebihan-kelebihan. Pamer itu juga bagian yang tidak boleh karena dia melukai hati, melukai orang si pendengar dengan kelebihan yang dia punya. Dia cerita bahwa kartu ATM-nya banyak.
1: Banyak lagi sekarang begitu.
0: Ya, ATM-nya banyak, ketika buka memang gak langsung ditutup supaya kelihatan semua bank itu ada ATM-nya di situ. Ini adalah flexing, walaupun dia tidak sebutkan angkanya. Bisa jadi kan cuma 150, 25 ribu gitu, bisa jadi ya. Tetapi dengan cara itu tidak disebut dengan sirun. Tidak disebut dengan sirun, tetapi itu bagian juga yang dilarang. Jadi tidak boleh kita memberikan, menampakkan segala sesuatu kelebihan kita di hadapan orang yang status sosialnya direndah kita. Flexing itu pengertiannya itu.
1: Okay. Ini menarik Pak Kiai, karena di tengah budaya medsos itu jadi kayaknya sekarang memang jadi sarana untuk flexing. Nah nanti insya Allah kita bahas ya Pak Kiai, kita lanjutkan. Ini karena mengusik batin saya pemirsa dan para pemirsa juga ya. Nanti kita akan lanjutkan, kita jeda terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan masih akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.

0: terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Kita akan lanjutkan pembahasan kita terkait rahasia sunnah Pak Kiai. Masih menyambung pembahasan kita, sunnah menjaga rahasia rumah tangga. Nah, tadi Pak Kiai menyampaikan bahwa yang dijaga tuh gak cuma urusan ranjang aja. Bagaimana keseharian di rumah tangga kalau bisa di-keep gitu. Nah sekarang Pak Kiai, di tengah budaya serba pamer, serba flexing, banyak sekali kemudian mungkin para influencer atau mereka yang punya followers banyak yang menampilkan itu dengan terang-terangan. Mungkin menyampaikan misalnya dapat hadiah dari pasangannya, barang branded, rumah mewah, segala sesuatu yang sifatnya materi, yang kadang nominalnya di luar akal sehat gitu Pak Kiai ya. Atau kemudian menampilkan kemesraan antara suami istri, itu kan juga banyak ya Pak Kiai. Bagaimana sebaiknya kita memandang hal seperti ini dan apa yang seharusnya kita belajar dari dunia yang semakin tidak bisa kita kontrol Pak Kiai?
1: Ya, salah satu sifat manusia itu suka mengeksplor. Yang bahasa yang positif maupun yang

0: negatif dalam perkembangannya itu dia diperbaharui. Aha. Sekarang apa bedanya dulu ketika orang menyebutnya dengan bahasa yang kasar pelacur, kemudian berubah menjadi kupu-kupu malam dengan istilah PSK dan lain sebagainya. Itu kan sebenarnya konotasi bahasanya sama, substansinya tidak berubah. Ketika riya sesuatu yang haram bisa menghilangkan pahala, kalau itu riaknya ibadah, pahalanya bisa dicabut. Flexing itu adalah bagian dari riya. Refleksi riya itu adalah flexing. Nah, orang semuanya pamer kan. Nah, padahal gara-gara dia pamer, tidak lama kemudian dia teruji oleh Tuhan, tidak mampu, justru dia melakukan perbuatan yang lebih jelek. Yang menampakkan seakan-akan mesra, bagus. Uh-huh. Makanya jangan berlebihan, bisa jadi dia cerai. Uh-huh. Nah, karena apa? Karena itu menunjukkan bahwa flexing itu sesuatu yang tidak bagus. Kemudian makna flexing itu sebenarnya yang paling menohok itu bahwa orang yang flexing itu dia sedang menyakiti orang lain yang menginginkan kepunyaan yang sama tapi tidak mampu beli. Nah, dia menyakiti dengan penglihatan. Jadi menyakiti itu bukan maknanya orang minta tidak diberi, orang yang pelit, bukan. Bisa jadi flexing itu juga menyakiti perasaan orang lain gitu loh. Nah, itu keberkahan dari benda itu juga akan hilang. Makanan yang ditunjukkan, benda yang ditunjukkan, kan Nabi memakai pakaian yang baru saja minta diberikan keberkahan, berlindung dari keburukan. Nah, benda apapun yang kita flexing itu, kalau orang itu kepingin, bisa jadi keberkahannya sudah dicabut. Jadi itu bahayanya flexing, ya, termasuk makan apa aja, kenapa barang, mesti dikosi, ya.
1: Tapi kenapa yang makin kesini pakai itu menjadi seolah kebutuhan? Seolah orang itu ingin divalidasi, haus penilaian orang lain, haus dipandang mampu, dipandang bahagia. Jadi tuh di sisi lain impactnya juga gitu, akhirnya kita tuh gak bersyukur dengan apa yang kita punya karena selalu melihat acuannya pada orang lain yang jauh di atas kita.
0: Iya, pada kajian yang lalu bahwa sebenarnya ada pendapat Ibnu Mas'ud yang menarik ya, bahwa yang dimaksud dengan inna aradnal amanah menurut dia adalah al amanatu kal amwalil wadai. Dia mensikapi segala sesuatu itu seperti amanah. Allah memberikan sesuatu titipan kepada kita. Bila kita mensikapinya seperti itu, maka kita enggak akan flexing. Apakah penjaga parkir yang mobilnya Mercy, BMW, mobil-mobil mewah, dia bangga dengan titipannya? Dia enggak bangga. Ketika orang mengambil pun dia tidak merasa kesulitan. Itu yang dimaksud dengan al-amwalul wada'i. Itu yang cuma itu yang dimaksud itu. Nah, kalau kan berarti tiga mindsetnya aja yang dirubah. Apa yang dia punya adalah Allah sedang menitipkan sama dia. Ini pendapat Abdullah bin Mas'ud ini cakep ya, untuk mencegah adanya flexing, pamer, ya, dan lain sebagainya itu.
1: Ya. Jadi kalau kita punya media sosial sekarang Pak Kiai, sebisa mungkin nggak usah ya pamer-pamer, flexing-flexing itu Pak Kiai ya.
0: Iya, jadi nah kalau begitu bagaimana kita memanfaatkan dunia media sosial itu? Ya, ada sebuah petunjuk umum, kul khairan awliyasmut. Katakan yang baik atau kau diam. Kalau ada tulisan yang baik, tulis. Sebar. Kalau tidak ada yang baik, oh ini tidak punya nilai, kita juga menilai ini biasa. Jangan hari itu off, ya. Jangan kita posting sesuatu. Itu adalah pedoman, ya, untuk kita bermedia sosial.
1: Wow, abis olahraga gitu kan, abis angkat beban gitu, posting. Wah, saya nih, jadi nggak boleh berarti apa? Tapi kalau kemudian mengajak, ayo kita harus olahraga, kita jaga amanah badan ini gitu supaya tetap sehat, boleh nggak pakai? Jadi kita bungkusnya memang ya untuk berdakwah, untuk hal kebaikan, boleh nggak pakai?
0: Mbak Mila, anaknya kan ikut anaknya kan ikut olahraga ya.
1: Iya.
0: Ketika dia tidak melihat foto dari belakang saya, ternyata anak kecil mementingkan olahraga bagaimana dengan orang yang tua. Benar. Itu kalimat itu mendidik, ada edukasi gitu dan tidak bermakna flexing. Itu pun mukanya jangan dikasih tahu. Kalau mukanya dikasih tahu, wah ini mah anaknya Mbak Mila gitu.
1: Apalagi pakai gaya-gaya begini ya atau begini. Waduh, oke, belajar Pak Gai, pelan-pelan ya Pak Gai.
0: Iya, betul.
1: Karena kadang-kadang itu juga iya sih. Godaannya itu ternyata besar juga gitu loh Pak Gai ya. Untuk tidak ikut arus tuh memang ya itu tadi. Harus punya komitmen ternyata. Baik, mudah-mudahan bisa diterima ya oleh pemirsa juga. Pak Kiai, kita ke tema berikutnya ya. Ini
0: yang Ibu Ida udah ya?
1: Udah, insya Allah udah. Sudah terjawab mudah-mudahan ya Ibu Ida ya. Kita ke tema berikutnya terkait berhias untuk sholat. Mengapa dianjurkan? Nah, ini berdasarkan rujukan dari hadis seperti apa Pak Kiai? Yang mana untuk berhias ketika sholat? Dan konteks berhias itu seperti apa sebenarnya?
0: Mohon maaf nih Mbak Mila, para pemirsa. Saya baru teringat hadis ya. Iya, tentang orang yang membuka rahasianya itu tadi. Saya tadi lupa menyampaikan.
1: Iya, boleh Pak Kiai.
0: Dalam salah satu hadis riwayat Imam Ahmad ya, wa shahahahu Al-Albani. Hadisnya itu disahihkan oleh Imam Al-Albani, Nabi mengatakan orang yang suka flexing, orang yang suka buka rahasia itu kama salu syaitanin ya lakia syaitonah. Seperti setan laki-laki bertemu dengan setan perempuan. Ya wa ataha. Kemudian dia gauli itu wanita itu. Wannasu yanzurun. Sementara manusia melihatnya, memandangnya. Jadi kalau orang berhubungan kemudian besok jadi porsi umum. Dia itu kalau laki dia setan, kalau perempuan syaitona. Gitu. Dia mempertunjukkan. Itu Nabi sudah memprediksi. Ya, yang semacam itu seakan nanti akan ada orang yang memamerkan apa yang ada di dalam ranjangnya itu. Ya. Seperti setan.
1: Dan memang maksudnya kita melihat sekarang di sekitar kita ya, orang begitu mudahnya membagi rahasia rumah tangganya misalnya. Ya. Bahkan rahasia ranjangnya itu kepada orang lain tanpa merasa malu, itu berarti digambarkan seperti itu tadi ya.
0: Seperti setan bertemu dengan syaitonnya. Okay.
1: Pak Kiai, menarik sekali pembahasan kita. Nanti kita bahas tema yang berikutnya, tema kedua tadi terkait berhias di segmen selanjutnya. Pak Kiai, kita jeda terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan masih akan kembali setelah yang satu ini. Tetaplah bersama kami.

0: bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas. Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia.
1: Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Kita akan lanjutkan pembahasan kita mengulik tentang rahasia sunnah. Untuk tema berikutnya Pak Kiai, terkait berhias untuk sholat, mengapa dianjurkan. Nah, konteks berhias dari hadis ini sebenarnya seperti apa Pak Kiai, dan apa yang mungkin kita bisa lakukan untuk melazimkan kebiasaan ini?
2: Ya, ayatnya memberikan batasan, ya bani adama khuzu zinatakum inda kulli masjidin. Wahai Bani Adam, ambillah perhiasan setiap kali kau ingin masuk ke masjid. Hmm. Jadi kalau mau ke masjid, mau beribadah, jangan seadanya. Tetapi suruh berhias. Kulu washrobu wala tusrifu. Makan boleh yang nikmat, minum boleh yang nikmat, wala tusrifu. Jangan berlebihan, berarti dandan. Ya, dandan, makan, minum boleh, tapi jangan berlebih-lebihan. Nah, ayat ini diterjemahkan, ditafsirkan oleh Nabi, ini lazim disebut dengan tafsir bil ma'thur namanya, bahwa yang dimaksud berhias itu yagtasil. Pertama dia mandi, wa yatathahhar bil isbagh. Dia berwudu dengan sebenar-benarnya. Wayaddahinu, kemudian dia yaddahinu itu rambutnya itu jangan acak-acakan, dipotong kemudian diberi minyak, disisir yang rapi. Ya, kemudian waytatoyyabu, dan dia menggunakan parfum. Jadi mandi, berwudu, pakaian yang bagus, kemudian rambutnya disisir yang rapuh, dan dia menggunakan parfum. Itu yang dimaksud dengan khuzu zinatakum inda kulli masjidin. Nah, jadi betapa di dalam Al-Quran ini diberikan sebuah penegasan itu, kita boleh ya berbeda, lebih bagus dari orang lain, tapi tidak boleh berlebihan. Nah, kata berlebihan itu yang dimaksud, kalau berlebihan maka jadinya flexing gitu loh. Wala tusrifu itu, kalau kau berlebihan maka jadi flexing tanpa sadar kau melakukannya. Jadi boleh.
1: Ini apakah dilakukan khusus misalnya untuk sholat Jumat aja Pak Kiai? Atau sebenarnya dalam keseharian misalnya melakukan sholat 5 waktu gitu ya. Itu juga sebaiknya juga dilakukan Pak Kiai.
2: Nah, kalau melihat dari teks ayatnya itu inda kulli masjidin. Maka bukan hari Jumat. Jadi sholat sehari-hari jangan sembarangan. Jangan seada-adanya. Jangan sebagusnya. Kan ada orang berpikir gini. Yang penting nutup aurat gitu. Apakah prinsip dengan yang penting menutup aurat itu sudah memadai? Belum. Itu hanya memenuhi satu unsur saja. Tetapi dalam ya unsur yang lain kita mesti berdandan, berhias. Ada dulu kalau kita lihat di zaman orang-orang tua dulu, kakek-kakek kita itu kalau mau Jumat itu rapi. Kalau dia pakai gamis luarnya pakai jas. Kalau dia pakai sarung, pakai hem juga menggunakan jas. Yang pakai gamis juga tetapi menggunakan imamah, pakai sorban, wangi gitu. Nah itu sebenarnya memang sunnah ya, bagian dari yang disunnahkan melakukan hal yang semacam itu rapih gitu.
1: Rapih, ya. Wangi, apalagi kan baginda Rasulullah juga suka wangian ya Pak ya, selalu betul. Wangi ya beliau ini.
2: Iya betul.
1: Jadi ya, jangan bau-bau asem kayaknya gitu ya Pak Kiai. Pak Kiai, kalau untuk perempuan bagaimana Pak Kiai? Apakah ini juga berlaku? Artinya kan kalau di rumah kadang-kadang ya saya juga ya keseharian. Ya udahlah gitu kan, misalnya dalamnya masih pakai daster atau apa, ataukah kita memang sebaiknya untuk bisa menjalankan sunnah ini juga memprepare. Jadi setiap sholat tuh ya kita harus ada effort gitu loh. Pakai mungkin mukenanya yang bagus, yang rapi, pakai wewangian juga atau bagaimana Pak Kiai?
2: Iya sebenarnya sama.
1: Sama ya.
2: Bagi kan bagi wanita itu dia punya punya apa itu masjidul dar, iya, masjid yang ada di rumah. Maka dia ketika mau sholat, maka dia memperlakukan sama rapi. Sehingga jangan mukenanya yang sudah berubah warna, mukenanya yang sudah ada motif. Nah, itu jangan menggunakan itu. Maka ketika sudah mau jelek, dia sudah berikan kepada orang lain. Ya, disedekahkan kepada orang yang masih layak menerima, kemudian dia beli yang baru. Kenapa mobil, kendaraan yang lain dia bisa beli, tapi beli mukena gak bisa mamanya. Nah, itu namanya dia gak mengamalkan tentang ya apa itu zina inda kulli masjid itu. Nah, terutama masjid itu simbol fisik. Tetapi yang dimakna subtansi masjid itu adalah sumber kebaikan. Ya. Nah, suami itu adalah sumber kebaikan, sumber kebajikan. Jadi ketika dia dandan, dia rapi, dia wangi, ya dia tahu jam-jam suaminya pulang, maka dia sudah dandan, dia sudah rapi, itu sama menjadi sumber kebaikan bagi seorang istri. Ya, jangan menggunakan ya apa itu dasarnya udah bolong,
1: dasarnya
2: udah motif. Katanya gini,
1: aku suamiku.
2: Dasar yang ini PW banget mas, katanya.
1: Makin banyak bolongnya makin dingin pakaiannya, makin esis kalau kata orang Jawa ya.
2: Yeah.
1: Oh gitu, jadi berhias. Nah ini penting juga ya, kita agak tarik ke mungkin dalam berumah tangga ya Pak Kiai. Maksudnya kadang-kadang kan ya udahlah di rumah orang gak kemana-mana ini gitu. Pakainya seadanya gitu, baju nggak ganti berapa hari, nggak mandi, rambut acak-acakan, nggak boleh seperti itu ya sebenarnya.
2: Iya nggak boleh.
1: Justru harusnya tampil cantik, wangi.
2: Jadi dia memahami masjid sebagai simbol kebaikan, maka dia lihat suaminya adalah makna lain dari sebuah sumber kebaikan.
1: Jadi kalau di rumah istri-istri ini pada berdandan, wangi, cantik, pakai make up, pakai apa, malah lebih bagus ya pakai.
2: Iya.
1: Bukan malah di luar.
2: Nah, ngomong. Jadi justru kalau dia melakukan itu, gak ada alasan bagi suami itu untuk ya menambah lagi dan lain sebagainya, karena semuanya di rumahnya sudah indah, sudah bagus.
1: Oke,
2: gitu.
1: Baik. Itu bagian dari ikhtiar juga sebenarnya, Pak Kiai. Nah, Pak Kiai, bagaimana kemudian untuk juga ngerem nih, supaya akhirnya gak jadi berlebihan, gak jadi tabaruj begitu, Pak Kiai. Jadi tetap berhias supaya tapi tetap dengan jalur yang baik, itu seperti apa Pak Kiai sebenarnya supaya tidak berlebihan?
2: Sebenarnya itu tergantung niat. Kan ada orang randan rapi, parfumnya enak ketika kondangan, ketika pesta, kalau di rumah tidak. Itu sebenarnya kan dia bisa dandan, dia bisa berhias, dia bisa menggunakan parfum, cuma tempatnya yang salah. Saya ingat benar ada tulisan yang mungkin sekian lama kita pernah menyampaikan. Ketika dia wanita yang cantik, dandan rapi, parfumnya enak. Kemudian datang seorang berpapasan dengan kiai dengan bersama ya para muridnya papasan itu. Kiai itu ketika semakin nyata parfum si wanita itu, maka dia menekap hidungnya. Santri itu melihat, bukankah ini Pak Kiai sedang menghinakan wanita ini, orang jelas-jelas parfumnya enak tetapi tutup hidung gitu. Sampai di pesantren di rumah Pak Kiai itu ditanya, Pak Kiai apa gerangan yang menjadi argumentasi, ya bukankah itu menjadi sebuah hal yang bisa salah diterima ketika orang menggunakan parfum tapi kita menutup hidungnya. Maka kiai itu mengatakan, dia pakai parfum itu buat suaminya, aku bukan suaminya, tidak berhak menikmati ya bagusnya aroma dari parfum yang dipakai wanita itu. Itu maknanya Jawami'ul Kalim, dia menjawab pada substansinya, tetapi makna yang jauhnya, dia pakai parfumnya bukan di sini, dia pakai parfumnya di rumah, bukan ketika
1: yang salah tempat.
2: Jadi banyak sekali maknanya yang luar biasa itu.
1: Baik Pak Kiai. Baik Pak Kiai, kita akan jeda kembali, nanti kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami.

Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.

0: Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Di episode Rahasia Sunnah, Pak Kiai, kita akan lanjutkan pembahasan kita untuk tema berikutnya adalah terkait bijak menggunakan air dalam bersuci. Ini kan sebenarnya kalau kita melihat bagaimana ajaran Islam ya, dalam setiap aspek, terutama misalnya dalam bersuci, Rasulullah tuh mengajarkan kita untuk gak boros-boros air. Sebentar kalau kita lihat dalam keseharian kita, buka keran, waduh, airnya meluber kemana-mana. Apa yang kita bisa pelajari dari hadis baginda Rasulullah ini, Pak Kiai?
1: Iya, salah satu yang disebut dengan israf, ya, wala tusrifu. Kita tadi sudah bahas pada tema sebelumnya. Jangan berlebih-lebihan, walaupun itu pakaiannya punya kita, parfumnya punya kita, dan harta itu punya kita, uang kita. Nah, dalam konteks beribadah, dalam pengertian berwudu, yang dimaksud dengan israf itu at-tajawuzu anil i'tidal, ya, anil ma'rufi wal ma'luf. Yang dimaksud berlebihan itu melebihi dari batas yang standar. I'tidal itu badar yang standar, ya, yang al-ma'ruf, yang sudah diketahui orang, yang umum. Nah, bila melebihi dari batas yang standar, yang umum, itu disebutnya dengan israf. Nah, jadi kriterianya diberikan batasan semacam itu. Suatu ketika, Mbak Mira, Nabi berjalan, berkebetulan salah seorang sahabat Nabi itu sedang berwudu. Nah, hanya saja orang ini ketika berwudu, menurut Nabi ini menggunakan airnya itu berlebihan. Bisa jadi lubang airnya terlalu besar. Kalau kita sekarang itu kerannya dibuka semua itu. Maka Nabi menegur sama dia, la tasraf, ya, jangan kau berlebih-lebihan. La tusrif, jangan kau berlebih-lebihan menggunakan itu. Tapi orang itu minta dapat penjelasan yang lain. Ya Rasulullah, hal fi wudu israf. Apakah dalam berwudu juga ada yang namanya israf? Berlebihan, kan ini ibadah gitu. Maka Rasul mengatakan, fi kulli syai'in israf. Dalam segala apapun ada yang disebut dengan berlebih-lebihan. Jadi gak boleh, ya, termasuk ibadah menggunakan air berlebih-lebihan. Itu bagian yang diharamkan. Bahkan kalau berlebihan dan tidak ada manfaatnya, dia naik lagi derajatnya, jadi tabzir. Ya, menjadi mubazir. Dan dia, innal mubazirina kanu ikhwana syayatin, jadi temannya setan. Ya, jadi enggak ada, enggak boleh.
0: Enggak boleh. Ya. Nah, kalau kondisi sekarang kan dengan teknologi dan segala macam, Pak Kiai, kadang kan kita, kalau kita merujuk pada hadisnya baginda Rasulullah SAW, Rasulullah SAW mandi dengan satu sak hingga 5 mut air dan beliau berwudu dengan 1 mut air. Kurang lebih kan 1 mut mungkin sekitar 600 milian gitu kalau saya cari-cari datanya, Pak Kiai. Nah, apakah kita harus saklek seperti itu atau ya berarti kita sesuaikan aja lah kira-kira, Pak Kiai, dalam keseharian?
1: Orang-orang yang pemahamannya zahiri, jadi ada mafhumu zahiri, orang memahami berdasarkan teks itu. Memang diukur 6 on, ya, 6 on koma sekian. Anggaplah lebih sedikit 6 on. Berarti tidak nyampe 1 liter. Tidak, wudunya tidak 1 liter. Maka yang lebih mendekati itu mempraktekkan antara pendapat Imam Syafi'i merata sampai kemudian ad-dalak menggosok keseluruhan menurut pendapat Imam Malik. Karena kalau tidak menggunakan pendapat dua ini di komben, ya, di mix pendapatnya, maka sulit. Nah, air yang sedikit kalau diratakan sambil menggosok-gosok maka sangat memungkinkan ratanya. Nah, itu Nabi menggunakan itu. Bahkan dikatakan wayaghtasilu bisa ila khamsati amdad. Mandinya itu 1 sok, berarti 4 mud, ya, sampai dengan 5 mud. Iya. Itu kalau dibuat liter, 3 liter setengah.
0: Iya loh.
1: Mandinya, mandi janabatnya Nabi itu 3 liter setengah. Kalau Mbak Mila 3 bak setengah.
0: Iya, Pak Kiai, sampai merasa harus basah, harus harus diguyur lagi gitu. Nah, dalam kondisi real sekarang apakah, ya itu pertanyaan saya, Pak Kiai. mandi janabah gitu misalnya ya, atau mandi junub dengan ukuran 3,5 liter. Gimana ya Pak Kiai?
1: Ya digosok, diratakannya emang, dengan tangan.
0: Ya kadang-kadang ngerasa was-was, aduh gitu kan. Cukup bersih enggak ya semuanya?
1: Nah, adunya itu syaitani deh. Berlebih-lebihan. Jadi memang enggak boleh. Saya sejak membaca dan menyampaikan kajian tentang israf itu, saya coba wudu, mandi, sehingga menggunakan shower itu lebih tepat ketimbang kita menggunakan diguyur. Nah, itu dalam rangka kira-kira itu seperti ini. Apakah berlebihan itu cuma kajiannya itu cuma pada israf dan tabzir saja? Jawabannya tidak. Bahwa orang yang israf dan tabzir itu sampai bisa merusak ekosistem.
0: Iya, sepakat.
1: Nah, jadi ekosistem di alam ini, sunnatullah di alam ini, sebab akibat itu terjadi. Walan tajida li sunnatillahi tabdila. Kau tidak akan melihat karena kau beribadah di sebuah kebaikan kemudian ekosistem tidak berlaku umpamanya. Enggak, berlaku juga walaupun kau ibadah. Ya, jadi enggak boleh.
0: Oke. Mulai praktek nih, paling enggak kita kurangin dulu jadi satu ember ya, gitu ya Pak Kiai ya. Kadang-kadang ini benar enggak ya udah rata semuanya? Nah itu berarti was-wasnya dari setan ya Pak Kiai.
1: Iya.
0: Nah Pak Kiai, ketika mungkin kita misalnya mengabaikan, kita sudah tahu, sudah paham ilmunya, sudah belajar. Oh, yang namanya bersuci ya, mau itu kemudian apa namanya berwudu, kemudian itu mandi junub misalnya. Ukurannya saya tahu sekian kira-kira. Tapi pada kenyataannya kita masih juga boros air. Impact-nya apa Pak Kiai? Apa memang kita juga jadi kehilangan keberkahan dalam ibadah itu Pak Kiai? Atau seperti apa?
1: Kalau dibilang temannya setan itu maknanya, maknanya dia tidak akan mendapatkan kasih sayang. Dia tidak akan mendapati keberkahan dari ibadah yang dia lakukan. Banyak itu maknanya itu. Ya jangan. Jadi kalau udah dibilang kamu sama aja dengan perbuatan setan. Ya boros itu, maka ibadah cuma sekedar nama, tetapi substansinya kita itu syaitani gitu loh.
0: Iya, kalau udah disamakan dengan temannya syaitan kan ya udah ya gimana ya Pak Kiai, niatnya ibadah jangan
1: semuanya
0: sampai kita kehilangan.
1: Gitu,
0: ya. Jangan sampai kita kehilangan esensi dan pahala ibadah itu ya sebenarnya. Baik, Masya Allah. Pak Kiai maunya lanjut tapi apa daya? Waktu ternyata harus memisahkan kita Pak Kiai. Jazakallahu khair ilmunya hari ini. Dan pemirsa yang dirahmati Allah, tidak terasa kita telah sampai di penghujung kebersamaan kita dalam program Gapai Kemuliaan hari ini. Semoga apa yang kita bahas hari ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat, serta mendorong kita semua untuk terus istiqomah dalam menuntut ilmu agama dan mengamalkannya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Meladia Rahma bersama Gurunda kita Kiai Haji Haris Hakam. Mohon pamit undur diri. Insya Allah kita akan kembali bertemu pada episode berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Terima kasih Pak Kiai.

0: Selamat pagi, Anda sedang menyaksikan Redaksi Akhir Pekan, Mendalam, Terpercaya.
1: Kami akan menghadirkan sejumlah informasi khas redaksi pagi bersama saya Dea Kartika.
0: Dan saya Benny Durmawan, inilah Redaksi Akhir Pekan selengkapnya. Seorang mama terekam kamera pengawas saat pencuri di sebuah toko di Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Pelaku terlihat mengambil 4 jerigen minyak goreng kemasan 5 liter.
1: Sementara itu sebuah kapal tanker bertabrakan dengan kapal kontainer. Kepala Basarnas Tanjung Pinang pun memastikan tabrakan kapal itu terjadi di perairan Singapura dan bukan perairan Batam Kepulauan Riau.
2: Aksi pencurian terekam CCTV yang dilakukan seorang wanita viral di media sosial. Peristiwa terjadi di Kompleks Pasar Induk Wonomulyo, Kecamatan Wonomulyo, Polewali Mandar pada 16 September lalu. Dalam CCTV terpantau pelaku beraksi saat toko sedang ramai pembeli sehingga karyawan pun lengah dan tidak memperhatikan gerak-gerik pelaku. Pelaku awalnya mengambil 2 jeriken berisi minyak goreng kemasan 5 liter. Setelah berhasil membawa keluar barang curiannya, pelaku kembali mengulangi aksinya untuk kedua kali dan mengambil barang serupa. Dikonfirmasi pada Jumat siang, karyawan toko menyebut pencurian disadari setelah mendapatkan laporan dari pengunjung lain yang curiga saat melihat gerak-gerik pelaku. Namun saat akan ditangkap, pelaku telah melarikan diri.
3: Minyak 4 jerigen. Karena langsung masuk saja toh. Terus langsung barangnya itu nambil langsung dari dosnya, terus pindah tempat lagi, nambil lagi yang lain.
4: Maksudnya sampai tidak luput dari perhatian itu bagaimana?
3: Iya, enggak ada yang perhatikan.
4: Memang lagi ramai?
3: Ya, kena di hari pasar, ramai enggak ada yang perhatikan tuh.
2: Kasus pencurian belum dilaporkan ke pihak berwenang, namun rekaman CCTV sudah diviralkan agar penjual lain waspada dan berharap pelaku jera. Sebuah kapal tanker bertabrakan dengan kapal kontainer viral di media sosial. ABK yang merekam kejadian sempat panik namun tabrakan tak terhindarkan. Meski begitu, kapal kontainer terus berjalan. Dikonfirmasi pada Jumat, Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas Tanjung Pinang Kepulauan Riau Fazli mengatakan peristiwa dipastikan bukan terjadi.

0: terjadi di perairan Batam, melainkan terjadi di Jong Fairway sekitar perairan Semparok, Singapura.
1: Berdasarkan keterangan dari MBA Singapura, tidak ada korban jiwa. Kedua kapal dalam kondisi aman dan selamat, baik itu kru maupun kapalnya. Dan saat ini sedang dalam proses investigasi dari pihak otoritas di Singapura.
0: Diketahui peristiwa terjadi pada 14 September 2026 sekitar pukul 15.08 waktu setempat. Sementara itu kapal yang mengalami tabrakan yaitu kapal tanker KNI Celia bendera Singapura dan kapal kontainer One Hamburg bendera Panama. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Kebakaran melanda sebidang lahan di pinggir perlintasan stasiun Jurangmangu, Tangerang Selatan. Beruntung kebakaran tidak mengganggu perjalanan KRL Tanah Abang Serpong.
3: Sementara di Nganjuk, Jawa Timur, kebakaran hebat melanda sebuah pabrik speaker aktif Jumat pagi. Proses pemadaman membutuhkan 6 mobil damkar dengan 50 personel.
0: Sebuah pabrik speaker aktif di Nganjuk, Jawa Timur terbakar hebat pada Jumat pagi. Api terus membesar dan menghanguskan bangunan produksi serta gudang penyimpanan. Untuk memadamkan api, petugas damkar menerjunkan 50 personel dan 6 mobil damkar. Api akhirnya dapat diamankan 5 jam kemudian.
4: Untuk damkar saat ini mengerahkan 6 unit kendaraan, dari Mako 2 unit, dari Pos Rejoso, Pos Lengkong, Pos Tanjung Anom, dan Pos Paci.
0: Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, sementara aktivitas pabrik dihentikan sementara. Sementara di Tangerang Selatan, Banten, kebakaran melanda sebidang lahan di pinggir perlintasan stasiun Jurangmangu. Saat kebakaran, sempat terdengar beberapa kali ledakan yang membuat warga sekitar panik. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung berupaya memadamkan api agar tidak merembet ke area sekitar. Penyebab kebakaran belum diketahui secara pasti apakah disebabkan oleh puntung rokok atau kabel yang terbakar.
5: Kebakaran ini lahan kosong yang dekat rel kereta api. Penyebabnya sih masih belum diketahui, apa itu lato rokok, apa dari pihak kabel, masih belum mengetahui, tapi pihak KAI lagi menyelidiki dulu.
0: Meski kebakaran terjadi di pinggir rel, perjalanan KRL Tanah Abang Serpong berjalan dengan normal. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Pasangan suami istri lanjut usia syok berat usai menjadi korban penjamretan ponsel di Jalan Mardani Raya, Johar Baru, Jakarta Pusat. Penjamretan terjadi saat korban akan menaiki sepeda motor di depan kios fotokopi.
3: Sementara itu sebuah angkot Mikrotrans Jaklingko terekam CCTV menabrak gerobak usaha dan tembok rumah di Jalan Dewa Kembar, Cilincing, Jakarta Utara. Selengkapnya dalam Metropolitan.
6: CCTV merekam detik-detik aksi penjamretan yang dialami pasangan suami istri lansia di Jalan Mardani Raya, Johar Baru, Jakarta Pusat pada Jumat pagi. Pasangan lansia tersebut sebelumnya akan menaiki sepeda motor di depan kios fotokopi. Namun dengan sangat cepat, pelaku yang mengendarai sepeda motor dari arah berlawanan langsung menjamret ponsel yang tersimpan di saku kemeja korban. Pasangan lansia tersebut pun tak bisa mengejar pelaku karena masih syok dengan kejadian yang menimpa mereka. Kasus pun sudah dilaporkan ke pihak kepolisian setempat. Sebuah Mikrotrans Jaklingko terekam CCTV menabrak gerobak usaha dan tembok rumah di Jalan Dewa Kembar, Cilincing, Jakarta Utara pada Jumat pagi. Mikrotrans yang oleng ke jalur berlawanan juga menabrak pemotor yang sedang melintas. Akibat kejadian, dua gerobak usaha milik warga dan tembok rumah hancur tertabrak.
7: Ya, kalau dibilang parah ya parah. Kita kan gerobak dua ya, dua hancur. Terus ibu saya juga ketabrak sampai harus masuk rumah sakit, sama yang jaga ayam juga masuk rumah sakit karena shock berat. Ya kalau diperkirakan ya saya kurang tahu juga, karena menghitung-hitung sih.
6: Menurut Septian, sopir mengaku kecelakaan bermula saat berusaha menghindari kendaraan yang keluar dari jalan pertigaan dan kemudian sopir membanting setir ke kanan. Lalu diduga salah menginjak pedal sehingga Mikrotrans justru melaju ke arah gerobak usaha warga. Saat kejadian, Mikrotrans dalam kondisi kosong dan hanya terdapat sopir di dalam kendaraan. Akibat insiden ini, satu orang mengalami luka ringan dan dua lainnya mengalami syok. Kasus pun dalam penanganan dan pemeriksaan unit Laka Lantas Jakarta Utara. KPK menggeledah kantor PT Summarecon Agung TBK di Jalan Perintis Kemerdekaan Pulau Gadung, Jakarta Timur pada Jumat siang. Penggeledahan ini merupakan rangkaian dari penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN. Sebelumnya, tim penyidik juga telah menggeledah 3 ruangan Direktur Jenderal serta sejumlah ruang direktorat di gedung Kementerian ATR BPN.
8: Upaya paksa penggeledahan dalam rangkaian awal kegiatan penyidikan ini tentu menjadi langkah progresif yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari alat bukti ataupun petunjuk-petunjuk yang relevan guna membantu untuk membangun konstruksi perkara ini secara utuh, termasuk untuk mencari keterkaitan, untuk mencari hubungan antar pihak, dan juga apakah masih ada pihak-pihak lain yang punya peran krusial.
6: Penggeledahan yang berlangsung sejak pukul 10 pagi tersebut dilakukan untuk mencari alat bukti dan petunjuk relevan guna membangun konstruksi perkara secara utuh. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Seorang penyandang tunanetra menjadi korban pencurian. Uang korban senilai Rp950.000 raib di gondol pencuri.
3: Informasinya akan hadir di redaksi pagi RPekan sesaat lagi.

0: Berkeringat adalah hal yang wajar, tapi jika keringat keluar berlebihan hingga mengganggu aktivitas dan estetika, bisa jadi itu hiperhidrosis.
1: Kita berkeringat berlebih, padahal tidak ada cuaca panas, sedang bekerja dan ada di lingkungan yang sejuk, itulah yang namanya hiperhidrosis.
0: Kenali penyebab dan cara mengatasi keringat berlebih dalam CNN Indonesia Health, Sabtu 19 September, jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
2: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
3: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang, Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 160 hektar.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
4: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12:45 live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
3: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update Senin sampai Jumat jam 4 sore live di Trans TV dan CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan. Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 di CNN Indonesia. Siap menyambut panggilan untuk berhaji, umroh, wisata, ataupun mengeksplorasi gaya hidup halal pilihan? Hadiri CNN Indonesia Islamic Travel Connect, wadah kolaborasi strategis bagi pemerintah, pebisnis, dan masyarakat. Catat tanggalnya 24 hingga 27 September 2026 di Main Atrium Mall Royal Plaza Surabaya. Datang dan dapatkan promo menariknya. Nikmati sajian berita akhir pekan yang inspiratif dan penuh warna. Mulai dari bagaimana menyelami sejumlah profesi dalam sehari menjadi, hingga referensi kuliner dan wisata dari dalam dan luar negeri. Saksikan redaksi akhir pekan setiap Sabtu dan Minggu jam 2 siang lewat 15 menit live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Jualan bukan soal gengsi, tapi soal berani mandiri, seperti tiga Gen Z ini. Mario, lulusan universitas di Beijing yang memilih berjualan pecel lele.
5: Aku mau cipta ini pecel lele pinggir jalan yang bersih dan juga murah.
0: Melati, mantan member JKT48 yang terjun ke bisnis kuliner nasi bakar, ayam, dan bebek.
6: Jadi karena aku suka, aku berani jual.
0: Dan Rijal, mahasiswa yang jualan sayur, bahkan punya usaha penjualan sayur online.
7: Jauh ini gak ada gengsi sama sekali ya.
0: Saksikan Talk It's Fun, Minggu 20 September jam 10 pagi di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
3: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi. Live di CNN Indonesia.
8: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
4: Sejumlah warga berlarian membawa seekor ikan orfish atau ikan kiamat di kawasan pantai Ping 3, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia.

0: Detik-detik aksi pencurian motor serta pelemparan bom ikan terekam kamera pengawas di sebuah toko di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur.
1: Sementara di Banyumas, Jawa Tengah, seorang wanita tega mencuri uang dari panti pijat. Ironinya, korban ini merupakan penyandang tunanetra.

0: Kamera CCTV merekam detik-detik aksi pencurian motor serta pelemparan bom ikan di sebuah toko di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur pada Jumat sore. Saat itu korban hendak membeli sesuatu sementara motornya diparkir sekitar 5 meter dari korban. Tiba-tiba pelaku mencuri motor dan korban pun mengejarnya, namun pelaku melempar bom ikan hingga terdengar sangat keras. Seorang korban langsung dibawa warga ke puskesmas terdekat karena mengalami luka-luka akibat bom ikan. Dua orang yang sedang melintas di lokasi turut terkena serpihan ledakan. Aksi pencurian ini diduga dilakukan oleh 4 orang. Meski kondisi di sekitar toko ramai, pelaku nekat melancarkan aksinya. Dalam hitungan detik, sepeda motor korban bisa langsung dibawa kabur. Hingga kini, petugas dari Polsek Kejayan masih mendalami kronologi kejadian serta memburu para pelaku. CCTV juga merekam aksi seorang wanita yang masuk ke rumah pijat pertudi di Jalan Patriot Purwokerto Selatan, Jawa Tengah. Wanita yang menenteng gelas minuman ini masuk melalui pintu depan yang tidak terkunci lalu menuju ruang tengah. Salah satu penghuni yang merupakan korban terlihat keluar rumah. Namun karena korban merupakan penyandang tunanetra, ia tidak menyadari ada orang yang masuk. Melihat korban keluar, pelaku kemudian masuk ke kamar tidur korban dan mengambil uang Rp950.000 yang merupakan tabungan dari hasil jasa pijat. Pelaku pun lalu kabur. Ironisnya, pencurian di rumah pijat Pertuni ini sudah terjadi sebanyak 3 kali. Korban pun telah melapor ke polisi. Korban berharap pelaku bisa segera ditangkap. Kamera pengawas di toko mainan juga merekam aksi sopir pribadi istri anggota DPR RI saat mengantarkan ART dan anak majikan berbelanja pada Juni lalu. Setelah semua penumpang keluar menuju toko, sang sopir kemudian menutup semua pintu mobil. Di dalam mobil diduga Agus mengambil uang majikan dari dalam tas senilai Rp25 juta. Setelah mengantongi uang, pelaku pun kabur dan meninggalkan mobil beserta kuncinya. Pelaku ditangkap petugas saat pulang ke rumahnya pada 10 September lalu. Polisi menyebutkan uang hasil pencurian itu digunakan pelaku untuk membayar utang dan memenuhi kebutuhan selama pelarian. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Dua pelaku curanmor disergap di daerah Curug, Kabupaten Tangerang, usai mencuri sepeda motor di daerah Cibodas, Kota Tangerang, Banten.
2: Sementara itu, seorang guru di Pangkal Pinang, Bangka Belitung, ditangkap petugas di sekolah lantaran diduga mencuri laptop dan telepon genggam milik muridnya. Selengkapnya kami rangkum dalam Kriminal 24 Jam.
3: Taruh ada senjata nih.
4: Dua pelaku berinisial AA dan HS tak berkutik saat disergap dalam pelariannya di daerah Curug usai beraksi mencuri sepeda motor di daerah Cibodas, Tangerang, Banten. Dalam penggeledahan, jajaran unit Reskrim Polsek Jati Uwung menemukan 2 pucuk senjata api berikut 10 butir peluru tajam dan hampa dari dalam saku dan tas kedua pelaku. Ditemui pada Jumat sore, Kapolsek Jati Uwung, Kompol Kresna Aji Perkasa mengaku penyergapan kedua pelaku dilakukan dengan menabrak sepeda motor pelaku disertai tembakan peringatan ke udara. Dari pemeriksaan sementara, dalam satu hari pelaku mencuri 1 hingga 3 unit sepeda motor. Motor hasil curian kemudian disimpan di parkiran rumah sakit sebelum dijual kepada penadah. Selain 2 pucuk senjata api rakitan, polisi turut menyita 4 unit sepeda motor curian, kunci letter T berikut mata kunci, yang digunakan untuk beraksi puluhan kali di wilayah Tangerang Raya. Pelaku terancam hukuman penjara di atas 10 tahun. Seorang guru di Pangkal Pinang, Bangka Belitung ditangkap petugas di sekolah tempat ia mengajar lantaran diduga mencuri laptop dan telepon genggam milik muridnya. Meski sempat mengelak, namun setelah polisi menggeledah isi tas pelaku, ditemukan laptop dan telepon genggam. Pelaku beserta barang bukti lalu dibawa ke kepolisian sektor Taman Sari, Bangka Belitung. Dikonfirmasi polisi pada Jumat, dari hasil pemeriksaan, barang curian itu rencananya hendak dijual oleh pelaku untuk bermain judi daring. Atas perbuatannya, pelaku berinisial AD ini terancam hukuman 7 tahun penjara. Seorang pemulung di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur menemukan jasad seorang bayi di tempat pembuangan sampah pada Jumat pagi. Saat ditemukan, jasad bayi berkelamin perempuan ini diselimuti celana yang diduga milik pelaku. Mengetahui hal itu, pemulung beserta ketua TPS langsung melapor ke kepala desa setempat dan diteruskan kepada pihak kepolisian. Dikonfirmasi Kasih Humas Polres Kabupaten, diduga pelaku membuang bayinya pada malam hari karena sepi. Kini pihak kepolisian masih melakukan pendalaman dan penyelidikan lebih lanjut untuk menangkap ibu atau orang tua bayi malang itu. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Menghabiskan liburan akhir pekan di Tasikmalaya, ada pilihan wisata dalam kota yang ramah anak dan ramah di kantong.
2: Informasinya kami sajikan sesaat lagi, redaksi pagi akhir pekan segera kembali.

0: Berkeringat adalah hal yang wajar, tapi jika keringat keluar berlebihan hingga mengganggu aktivitas dan estetika, bisa jadi itu hiperhidrosis.
1: Kita berkeringat berlebih, padahal tidak ada cuaca panas, sedang bekerja dan ada di lingkungan yang sejuk, itulah yang namanya hiperhidrosis.
0: Kenali penyebab dan cara mengatasi keringat berlebih dalam CNN Indonesia Health. Sabtu 19 September jam 10:30 siang di CNN Indonesia.
2: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
3: Sejumlah warga berlarian membawa seekor ikan orfish atau ikan kiamat di kawasan pantai Ping 3 Lombok Timur Nusa Tenggara Barat.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
4: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan

0: hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Nikmati sajian berita akhir pekan yang inspiratif dan penuh warna. Mulai dari bagaimana menyelami sejumlah profesi dalam sehari menjadi, hingga referensi kuliner dan wisata dari dalam dan luar negeri. Saksikan redaksi akhir pekan setiap Sabtu dan Minggu jam 2 siang lewat 15 menit live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
1: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
3: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.

0: Mari jelajahi bersama perkembangan sains, hobi, dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Rumah Atma Brata menerima mereka yang sering dilupakan. Para lansia hingga penyintas gangguan jiwa dari keluarga prasejahtera. Mereka dirawat dengan kasih oleh Bruder Petrus Partono yang percaya pelayanan bukan soal uang, tapi soal kemanusiaan.
1: Semua orang berharga dan punya bagian-bagian yang berguna untuk kehidupan ini dan orang lain.
0: Saksikan CNN Indonesia Heroes, panggilan jiwa di Atma Brata, Minggu 20 September jam 9 pagi di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
2: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
3: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia. Siap menyambut panggilan untuk berhaji, umroh, wisata, ataupun mengeksplorasi gaya hidup halal pilihan? Hadiri CNN Indonesia Islamic Travel Connect, wadah kolaborasi strategis bagi pemerintah, pebisnis, dan masyarakat. Catat tanggalnya 24 hingga 27 September 2026 di Main Atrium Mall Royal Plaza Surabaya. Datang dan dapatkan promo menariknya. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini. Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia.

0: Usai video wanita di sebuah mal di Jakarta Pusat ditendang hingga tersungkur viral di media sosial, sang terduga pelaku akhirnya ditangkap polisi.
1: Dalam video yang viral, korban yang sedang mengantri tiba-tiba ditendang seorang pria yang duduk di belakangnya. Inilah rekaman CCTV detik-detik seorang wanita muda yang diduga mengalami penganiayaan di salah satu restoran di lantai 5 pusat perbelanjaan Senayan City di kawasan Senayan, Jakarta Pusat. Korban yang sedang mengantre tiba-tiba ditendang oleh seorang pria yang duduk di belakangnya. Tendangan tersebut membuat korban jatuh terjungkal. Ia kemudian bangkit dan menjauh dari lokasi. Video ini kemudian viral di media sosial. Dari video terlihat seorang pria berbaju hitam diduga terlibat dalam kejadian tersebut. Meski korban wanita muda belum melakukan laporan, polisi tetap menyelidiki insiden tersebut. Jumat dini hari, pelaku berinisial R akhirnya ditangkap tim opsional Subdit 4 Jatan Ras di Treskrimum Polda Metro Jaya di rumahnya di kawasan Penjaringan, Jakarta Utara. Ia kini masih menjalani pemeriksaan untuk mengungkap motif kejadian. Namun polisi menyebut saat kejadian terduga pelaku tidak dalam kondisi terpengaruh minuman keras.
2: Pada saat ini sudah memeriksa beberapa saksi termasuk pihak terduga pelaku dan kerabat yang berada di lokasi kejadian. Termasuk CCTV juga sudah dilakukan penyitaan dan analisa untuk dilakukan pendalaman berikutnya.
1: Sementara itu, kondisi korban hingga kini masih syok dan trauma. Polda Metro Jaya juga menyiapkan pendampingan trauma healing bagi korban dan akan memastikan kondisi fisik korban. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Seorang sopir truk pengangkut ayam meninggal dunia setelah tertabrak kereta api di perlintasan Bogek, Serang, Banten. Penyebab kematian korban masih dalam penyelidikan polisi. Apakah ada faktor kesengajaan atau murni kecelakaan?
1: Sementara di Pasuruan, Jawa Timur, berboncengan sepeda motor, pasutri yang diduga hendak menghindari truk justru terlibat laka dengan pejalan kaki. Dua orang terluka, sedangkan istri pemotor meninggal dunia.
3: Seorang sopir truk pengangkut ayam asal Lampung Selatan meninggal dunia setelah tertabrak kereta api di jalur Bogek, Kota Serang, Banten, Kamis siang. Kerasnya benturan membuat korban luka parah dan meninggal di lokasi. Jenazah korban kemudian evakuasi ke rumah sakit untuk proses identifikasi lebih lanjut.
4: Pas kereta lewat, ada ibu-ibu teriak gitu. Nah, kemarin ada warga-warga pada lihat ya.
5: Pak, itu saat kejadian si korban ini langsung meninggal di tempat.
1: Sementara itu, polisi masih memeriksa sejumlah saksi dan rekaman CCTV guna menyelidiki penyebab pasti kematian korban.
6: Kalau nggak salah meninggal di tempat, Lur.
1: Pasangan suami istri terlibat kecelakaan di Jalan Raya Pasuruan Malang, Desa Coban Blimbing, Kecamatan Wonorejo, Pasuruan, Jawa Timur pada Jumat siang. Peristiwa bermula saat sepeda motor yang dikendarai Sodik membonceng istrinya Sufiati melaju dari arah Pasuruan menuju Malang. Saat melintas di lokasi, kendaraan diduga nekat menyalip sebuah truk dari sisi kiri, namun justru menabrak seorang pejalan kaki. Benturan keras membuat ketiganya terjatuh di jalanan. Pejalan kaki Haino Rasid serta pengendara Sodik langsung dibawa ke RSUD Bangil untuk mendapatkan perawatan medis. Sementara itu, pembonceng Sufiati yang dievakuasi ke RSUD Dr. Sudarsono, Kota Pasuruan, dinyatakan meninggal dunia. Akibat kecelakaan ini, arus lalu lintas sempat terhambat sebelum petugas kepolisian datang melakukan penanganan. Tim Liputan CNN Indonesia.
7: Demi mendapatkan pelayanan kesehatan, seorang lansia korban gempa Flores di Pulau Palue, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur, harus berjuang keras menempuh perjalanan darat dan laut.
0: Sementara itu, ratusan warga desa Banyu Anyar, Boyolali, Jawa Tengah mengikuti tradisi kenduri Udan Daud sebagai ikhtiar dan doa agar hujan segera turun. Selengkapnya kami rangkum dalam Indonesia 24 jam.
8: Dari desa pagi, tidak ada edaran.

0: Puluhan pelaku wisata Gunung Bromo mulai dari pengemudi jeep, pedagang, dan pemilik hotel berunjuk rasa di kantor TNPTS di pintu masuk via Pasuruan, tepatnya di Desa Wonokitri pada Jumat sore. Mereka mempertanyakan pihak TNPTS kapan wisata Gunung Bromo dibuka kembali pasca ditutup imbas dari kebakaran hutan dan lahan beberapa pekan lalu. Karena tidak ditemui pihak TNPTS, puluhan pelaku wisata akhirnya menyegel pintu masuk kantor dengan seng. Menurut Ketua Paguyuban Jeep Kecamatan Tosari, penutupan Gunung Bromo terlalu lama padahal saat ini kondisi Bromo sudah padam. Selain itu, pendapatan mereka pun tidak ada jika Bromo terus tutup. Demi mendapatkan pelayanan kesehatan, seorang lansia korban gempa Flores di Pulau Palue, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur harus berjuang keras menempuh perjalanan darat dan laut pada Jumat pagi. Sudah sebulan lebih, Lambertus Ware dan warga terdampak lainnya bertahan di tenda-tenda darurat di halaman rumah. Di lokasi pengungsian ini, Lambertus terserang penyakit sehingga harus dirawat ke fasilitas kesehatan. Keluarga sempat membawanya berjalan kaki 1 kilometer lebih dari Kampung Opo ke Desa Nitunglea untuk mendapatkan perawatan tenaga kesehatan. Karena kondisinya memburuk, Lambertus harus dirujuk ke RSUD TC Healers Maumere. Ia harus menggunakan mobil pickup dan menempuh jalan terjal puluhan kilometer. Tak berhenti sampai di situ, Lambertus harus menempuh perjalanan menggunakan kapal kayu selama 4 jam dari Pelabuhan Ua ke Pelabuhan Laurentius. Selama di perjalanan, botol infus digantung di badan kapal untuk memenuhi kebutuhan cairan dalam tubuh Lambertus. Lambertus pun harus membayar biaya mobil pickup sebesar Rp150.000 dan kapal penyeberangan Rp200.000. Di tengah musim kemarau yang membuat sejumlah wilayah di Boyolali kekurangan air, warga Desa Banyu Anyar di lereng Gunung Merbabu menggelar tradisi kenduri udan dawet pada Jumat siang. Inilah tradisi turun-temurun sebagai ikhtiar dan doa agar hujan segera turun. Dalam arak-arakan, warga membawa gunungan cendol dawet yang dikemas dalam plastik beserta beragam jajanan pasar. Setiap kepala keluarga juga membawa tenongan berisi nasi dan ayam ingkung serta teko berisi cendol dawet. Setibanya di Sendang Manderejo, ingkung yang dibawa warga ditata melingkari sendang. Warga kemudian menyiramkan sebagian cendol dawet ke sekitar sumber mata air. Setelah rangkaian ritual selesai, warga kemudian menikmati makanan yang dibawa dari rumah secara bersama-sama. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Kita ke perkembangan pencarian korban tenggelamnya kapal motor Virgo Transport 8 di perairan Kepulauan Masalembu, Laut Jawa. Posisi badan kapal Virgo Transport 8 saat ini mengalami pergeseran.
2: Sementara itu, tim penyelam TNI Angkatan Laut berhasil menemukan sejumlah barang termasuk dompet dan kartu identitas yang diduga milik penumpang kapal motor Virgo Transport 8 dari sekitar bangkai kapal.
3: Memasuki malam hari kelima operasi SAR, posisi badan kapal Virgo Transport 8 di lokasi pencarian mengalami pergeseran. Kondisi ini membuat tim SAR harus menghitung ulang kembali titik masuk, jalur penyelaman, serta kemungkinan akses ke bagian dalam kapal. Sebelumnya operasi pencarian di bawah permukaan air sempat terkendala arus laut yang sangat kuat. Kecepatan arus di lokasi pencarian dilaporkan mencapai lebih dari 6 knot, bahkan mendekati 7 knot. Kondisi tersebut membuat penyelaman sempat dihentikan demi keselamatan para penyelam. Sementara itu, tim penyelam TNI Angkatan Laut berhasil menemukan sejumlah barang yang diduga milik penumpang kapal motor Virgo Transport 8. Barang temuan itu pada Jumat telah tiba di Terminal Pelabuhan Trisakti, Banjarmasin. Temuan tersebut meliputi dompet, kartu identitas yang diduga milik penumpang, serta 197 paket kiriman, serta peralatan keselamatan kapal. Barang tersebut ditemukan di sekitaran bangkai kapal karena hingga hari ke-6, petugas belum dapat melakukan pencarian langsung ke bagian dalam kapal. Selanjutnya, barang-barang temuan itu akan diserahkan ke pihak KNKT. Kami sore, penyidik Subdit Gakum Ditpol Airut Polda Kalimantan Selatan memeriksa KSOP Pelabuhan Tanjung Perak dan sejumlah saksi serta pihak terkait operasional KM Virgo Transport 8. Pemeriksaan dilakukan untuk menyelaraskan penyidikan sekaligus mendalami aspek keselamatan dan administrasi pelayaran. Pemeriksaan juga menyasar pihak yang berkaitan dengan regulasi dan penertiban surat persetujuan berlayar atau SPB. Sebelumnya, KM Virgo Transport 8 tenggelam di perairan Kepulauan Masalembu, Laut Jawa, Minggu 13 September dalam pelayaran dari Surabaya menuju Banjarmasin. Dari 243 orang yang tercatat di manifest, 108 orang ditemukan selamat, 6 orang meninggal dunia, dan 129 lainnya masih hilang. Penyebab terbaliknya KN Virgo Transport 8 hingga kini masih menjadi perdebatan. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Menghabiskan liburan akhir pekan tidak harus mahal. Di Tasikmalaya, Jawa Barat ada pilihan wisata dalam kota yang ramah anak sekaligus ramah di kantong.
2: Lebihnya lagi, seluruh lokasinya bisa dijangkau hanya dalam satu hari. Mulai dari wisata edukasi, kuliner legenda tiga generasi hingga wisata air. Seperti apa liburan di Tasikmalaya? Ini dia liputannya untuk Anda.

0: Tasikmalaya merupakan daerah di selatan Provinsi Jawa Barat yang memiliki potensi wisata dalam kota serta kuliner khas warisan turun-temurun. Kelebihannya, selain ramah untuk anak-anak dan juga ramah untuk kantong orang tua, semua wisata dan kuliner itu bisa dinikmati dalam satu hari perjalanan.
1: Perjalanan dimulai dari Kebon Jati Iteri di kawasan Indihiyang. Meski terik, tempat ini tetap adem karena berada di bawah rindangnya ribuan pohon jati. Di sini orang tua bisa mengajak anak bermain sekaligus menikmati kuliner. Wahana playground di sini bisa dinikmati gratis. Sementara Mini Zoo menghadirkan edukasi beragam satwa bagi anak. Tarif masuk Mini Zoo sangat ramah kantong. Hanya 10 sampai 15.000 rupiah per orang sudah termasuk satu kantung daun kangkung. Pengunjung juga bisa memberi makan kelinci hingga burung unta.
2: Ngasih makan hewan.
0: Makan hewan. Apa yang dikasih makan tadi semua?
2: Daun-daun, ya daun-daun gitulah.
0: Dan apa yang dikasih makanan hewan apa?
2: Kelinci, terus musang bulan, terus kambing, kuda, burung unta.
1: Jika lapar, iga bakar bungkus daun jati jadi menu paling unik yang bisa dicicipi. Rasanya lezat dengan aroma khas daun jati yang menggugah selera.
3: Rasanya tuh dagingnya empuk, bumbunya gurih, enak, cukup. Dagingnya juga agak lembut-lembut, enggak lembut. Sama pas lah, pas lidah saya.
1: Memasuki siang hari, perjalanan berlanjut ke kuliner legenda. Kupat Tahu Mangunreja di Kabupaten Tasikmalaya. Saung sederhana di Jalan Raya Mangunreja Singaparna ini sudah ada sejak awal kemerdekaan dan kini dikelola generasi ketiga.
4: Di tahun 40-an, we.
0: Tahun 40-an, berarti Abah?
4: Bapak saya, ya.
0: Abah berarti sudah generasi keberapa sekarang?
4: Ketiga.
0: Sudah ketiga.
4: Iya.
0: Dan sudah mulai berkembang ya, ada?
4: Iya.
0: Tapi tidak ada cabang di luar kan?
4: Nggak ada cabang juga. Paling di sini dah ada kan?
0: Dekat ya, gitu ya.
1: Kupat Tahu Mangunreja menyajikan potongan ketupat dan tahu goreng yang disiram bumbu kacang. Resepnya pun turun-temurun. Bumbu kacang diracik dari rempah alami tanpa penyedap rasa. Ketupat dimasak berjam-jam hingga teksturnya lembut. Begitu juga bumbu kacangnya. Dimasak dalam wajan selama 3-4 jam di atas tungku tradisional berbahan bakar kayu.
0: Rasanya gurih, kemudian pedas yang pas, ditambah ada sedikit manis-manisnya. Yang jadi lebih uniknya lagi dan beda dari yang lain, bumbu kacang Kupat Tahu Mangunreja ini kental tetapi tidak halus. Masih ada bulir-bulir atau butir-butir kacang yang bisa dinikmati di lidah.
1: Dalam sehari, Kupat Tahu Mangunreja bisa habis 200 porsi. Satu porsinya cukup 15 sampai 25.000 rupiah saja. Masih ramah di kantong kan?
4: Emang khas makanan kuliner Singapura paling terkenal Kupat Tahu Mangunreja sejak dulu. Terus berkembang dan dipertahankan khas daripada bumbunya, tekstur kupat tahunya, dan cemilan-cemilan yang lainnya aja sama gitu. Dari dulu nggak ketinggalan.
0: Nggak berubah ini.
4: Ya nggak berubah gitu.
1: Perjalanan sehari ini ditutup dengan yang paling memacu adrenalin, TJ Water Park. Berada di pusat kota, wahana permainan air ini mudah dijangkau dan sudah ramai sejak pukul 9 pagi. Ada kolam dangkal khusus anak, kolam arus, seluncuran setinggi puluhan meter, hingga kolam ombak yang menghadirkan sensasi layaknya di pantai. Pengunjung juga bisa menaiki ban sewaan untuk mengarungi gelombang arus. Sensasinya tentu menyenangkan dong, terombang-ambing di tengah arus. Tapi kalau kurang waspada, bisa-bisa Anda terbalik. Anak balita juga bisa bermain di kolam dangkal dengan pengawasan orang tua. Seluncuran mini hingga ember tumpah jadi favorit anak-anak.
2: Seneng banget, apalagi sama temen-temen gitu.
5: Yang paling ini naik apa?
2: Apa?
5: Yang paling ini naik apa?
2: Terus yang paling ini, yang hijau. Itu seru banget.
5: Sensasinya nantang. Ya. Jadi pas dilekukan itu gimana? Teriak-teriak?
2: Iya, teriak banget. Saya takut keluar dari serodotannya.
1: Dari memberi makan kelinci, mencicipi kupat tahu warisan 3 generasi, sampai basah-basahan di kolam arus, semua bisa dinikmati dalam sehari di Tasikmalaya. Liburan seru ternyata tidak harus jauh dan tidak harus mahal. Deden Rahadian, Tasikmalaya, Jawa Barat.
6: Usai jeda, kami akan mengajak Anda mengenal snack packing atau gaya berwisata santai sambil berburu camilan khas menyusuri sudut kota.
7: Informasinya kami sajikan sesaat lagi, redaksi pagi akhir pekan segera kembali.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kepolisian masa depan membutuhkan pemimpin yang tegas, cakap, adaptif, serta memiliki kepekaan terhadap kebutuhan akan rasa aman masyarakat. Dalam upaya tersebut, IAWP memiliki peran strategis untuk memperkuat kapasitas dan kepemimpinan polisi wanita guna mewujudkan kepolisian yang semakin profesional, humanis, dan modern. Pada kesempatan yang baik ini, saya mewakili keluarga besar Polri mengucapkan selamat dan sukses atas terselenggaranya The 63rd International Association of Women Police Annual Training Conference 2026. Kami nantikan kehadiran seluruh delegasi para konferensi ini. Di sela-sela kegiatan, luangkan waktu untuk menikmati keindahan alam serta kekayaan budaya dan spiritualitas Bali dengan mengusung tema Women Leading Global Change. Semoga konferensi ini dapat memperkuat kemitraan, mempererat persahabatan, serta menghasilkan langkah nyata bagi masa depan. Lead with courage, serve with compassion, and shape the future. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Salam presisi.
1: Berkeringat adalah hal yang wajar, tapi jika keringat keluar berlebihan hingga mengganggu aktivitas dan estetika, bisa jadi itu hiperhidrosis.
2: Kita berkeringat berlebih, padahal tidak ada cuaca panas, sedang bekerja dan ada di lingkungan yang sejuk, itulah yang namanya hiperhidrosis.
1: Kenali penyebab dan cara mengatasi keringat berlebih dalam CNN Indonesia Health, Sabtu 19 September, jam 10:30 siang, di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan. Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
3: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
1: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
4: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
1: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Siap menyambut panggilan untuk berhaji, umroh, wisata, ataupun mengeksplorasi gaya hidup halal pilihan? Hadiri CNN Indonesia Islamic Travel Connect, wadah kolaborasi strategis bagi pemerintah, pebisnis, dan masyarakat. Catat tanggalnya 24 hingga 27 September 2026 di Main Atrium Mall Royal Plaza Surabaya. Datang dan dapatkan promo menariknya.
5: Tidak mau kalah sama mereka-mereka yang londo-londo itu.
1: Setiap isu punya dua sisi. Setiap argumen harus diuji.
6: Ya, Pak Bawa pernah jadi aktivis. Dia selalu high call.
7: Ya, tapi jangan stop. Ini rakyat kecil. Ya,
5: kalau begini.
1: Dipandu Elvira Khairunisa, kami pertemukan perbedaan.
8: Ada kekhawatiran bahwa ada tumpang tindih dengan universitas dan lembaga yang ada.
1: Agar publik mendapat kejelasan.
9: Dan itu bukan hanya pasal 33 ayat 3.
10: Betul, Bang Nursi. Makanya tadi saya jelaskan beberapa program yang bahkan tidak terkait dengan pasal 33.
9: Kita bisa buka data, Astrio. Ya, kalau kita lihat
11: data harga ini. Bang, dari BPS. Spillover effect-nya
9: jelas. Tapi bukan kontribusi MBG. Itu tetapi faktor-faktor yang saya sebutkan
11: tidak
9: tadi.
11: Tidak hanya
9: kan begitu. MBG, betul.
12: Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
13: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang, Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 160 hektar.
12: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia.

0: Kuliner legendaris di suatu kota kini jadi alasan baru untuk jalan-jalan. Trennya disebut snack packing, gaya berwisata santai sambil berburu camilan khas, menyusuri sudut kota, sekaligus menyingkap cerita sejarah di balik setiap sajiannya.
1: Dan kali ini kami mengikuti dua komunitas pecinta sejarah di Bogor dan Surabaya yang mengemas tren ini jadi perjalanan rasa yang lebih bermakna.

0: yang masalah wisata nih. Biasanya kalau menjalan-jalan kemana? Pantai, ke gunung, ataupun ke tempat wisata lainnya. Tapi sekarang saya mau mengajak Anda untuk jalan-jalan bersama dengan komunitas pecinta sejarah yang ada di kota Bogor. Tempatnya di mana? Di sana. Itu bukan tempatnya, tapi kita titik kumpulnya dulu bareng sama teman-teman yang ada di sana. Mari.
1: Terkenal sebagai salah satu surga urusan perut, Bogor menjadi titik temu beragam budaya selama berabad-abad. Jejak akulturasinya terasa lewat aneka hidangan. Dari pengaruh kolonial, resep Tionghoa, tradisi Timur Tengah, hingga sentuhan khas Sunda. Keberagaman inilah yang membawa 24 peserta dari Bogor, Jakarta, hingga Bekasi bergabung bersama komunitas Bogor Historical World. Perjalanan dimulai dari toko roti Delicious di Jalan Mawar Menteng, Kota Bogor. Di dalam bangunan bergaya tahun 1940-an yang sudah melewati 3 generasi, roti gambang dan roti tapal kuda jadi andalan. Setidaknya 50 roti gambang diproduksi setiap 2 hari, dibanderol Rp8.000 per buah. Tak jauh dari situ, ada kudapan langka khas Bogor yang masih bertahan, Oli Jepret. Terbuat dari singkong dengan taburan serundeng manis, kini hanya tersisa 3 penjual Oli Jepret di seluruh Bogor. Asep Sopian, generasi ke-6 penerus usaha ini, masih setia mengolahnya dengan cara tradisional.
2: Kenapa sih dibilang Oli Jepret pada saat numpuknya itu seperti kayak karet? Jadi kalau dia sebelum kayak karet itu, dia nggak berhenti numpuknya. Ambil itu sampai ada bunyi pet gitu ya. Ya itulah mungkin bahasanya dulu, bahasa nenek moyang kita. Jadilah Oli Jepret seperti itu.
1: Perjalanan berlanjut ke kawasan Pecinan. Menyaksikan racikan mie generasi ketiga yang masih dibuat dengan tangan hingga ke kampung Arab Empang. Mencicipi roti konde dan samosa dari pionir kuliner Arab yang sudah bertahan 5 dekade.
3: Tujuan kami yang pertama tentu saja untuk yang pertama membantu UMKM-nya. Karena kan UMKM legendaris itu kan kesulitan untuk bertahan di tengah apa sekarang segala macam gitu. Jadi kami ingin mengenalkan gitu. Jadi nanti kalau teman-teman main ke Bogor udah tahu oh di sini tuh legendaris dan enak gitu. Jadi mereka bisa datang sendiri gitu. Kalau ini disebut snack packing murni tidak, tapi saat kita sebenarnya sama ya, itu pun kan kayak kuliner lokal ke satu tempat, terus kita berburu kuliner yang anti mainstream gitu.
4: Karena sebenarnya walaupun saya orang Bogor, saya cuma lewatin tempat-tempat yang tadi saya datengin gitu. Jadi saya ngeliat dari pinggir jalan, saya lewatin yang Delicious itu. Tapi saya nggak pernah masuk. Jadi kan dari sini saya ada yang manisnya, ada yang gurihnya. Hari ini semua dapet gitu. Jadi sangat menarik sih.
1: Di Bogor perjalanan rasa diwarnai akulturasi 3 budaya. Di Surabaya, snack packing mengajak kita menyusuri salah satu pasar tertua di Kota Pahlawan. Bersama pemandu dari komunitas Bersukaria Walk Surabaya, perjalanan dimulai dari trotoar menuju Pasar Atop. Surgaya kuliner multi etnis dengan cita rasa Tionghoa, Jawa dan Madura.
5: Setelah jalan kaki di tengah suhu udara 30 derajat Celcius, sampailah kami di Pasar Atom Surabaya. Nah, kenapa Mas suka jajan kali ini memilih jalan-jalan ke Pasar Atom?
6: Ya, karena tentunya kita hari ini belajar tentang makanan dan makanannya tentunya memiliki nilai sejarah dan legend. Karena di Pasar Atom ini banyak beberapa makanan seperti cakwe penele, bubur madura itu memiliki cerita sejarah yang panjang. Dan Pasar Atom ini juga mall yang legend, pasar yang legend karena dari tahun 78 dan diresmikan tahun 79. Orang Surabaya pasti tahu lah Pasar Atom.
1: Di lorong Madura ada bubur manggul berisi bubur kasar, bubur manggul dan santan. Menurut cerita turun-temurun, bubur ini dihidangkan menjelang bulan Suro, mengingatkan generasi muda untuk selalu menjunjung tinggi kehormatan orang tua.
5: Makan bubur Madura yang manis udah biasa. Kali ini saya mencoba bubur manggul. Jadi ini terbuat dari santan, tepung beras, udang, dan rempah-rempah. rasanya asin atau gurih ya ini. Terus ini warnanya agak-agak kuning. Ini dari kunyit.
1: Ada juga pecel semanggi khas Surabaya. Cukup membayar Rp20.000 per orang, kita bisa menyantap pecel semanggi dari daun semanggi kukus dan juga bumbu ketela rambat. Salah satu peserta, Kiki, datang jauh-jauh dari Bontang, Kalimantan Timur bersama suami dan anaknya.
7: Tentang sejarahnya, terus tradisinya di sini, kemudian lebih ke culture ya, culture-nya di sini, kenapa makanan itu ada gitu, kenapa masih bertahan sampai sekarang.
1: Perjalanan berlanjut ke kue dolar, pastel go, hingga cakwe penele yang sudah berjualan sejak 1988.
5: Ada yang dibungkus juga, bakalan dibawa kembali ke Bontang nggak? Kayaknya nggak, mungkin habis di sini. Okay, boleh kita unboxing ya, apa saja?
7: Pecel semanggi, cakwe penele, dan satunya lagi kue dolar.
5: Kenapa kok tertarik untuk bungkus ini?
7: Karena di sini udah nggak muat perutnya. Jadi dibungkus aja.
5: Tetap penasaran ya rasanya gimana. Kenapa sih Mbak tertarik untuk ikut tur kali ini?
7: Karena saya suka belajar, suka jajan. Jadi saya nggak cuma jajan aja, tapi saya tahu ceritanya.
1: Dua kota, dua cerita, tapi satu benang merah yang sama. Snack packing bukan sekedar berburu jajanan, di tangan komunitas pecinta sejarah ini, setiap gigitan membawa kita lebih dekat dengan cerita, tradisi, dan UMKM lokal yang perlu terus dijaga. Tim Liputan, CNN Indonesia.
8: Ya, sayangnya informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di redaksi pagi akhir pekan.
9: Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.

Halo, selamat bergabung. Anda menyaksikan CNN Indonesia New Day bersama saya, Benny Dermawan. Anda juga dapat mengikuti live streaming tayangan CNN Indonesia New Day melalui cnnindonesia.com. Dan langsung saja kita mulai CNN Indonesia New Day 19 September 2026 dari berita pilihan berikut ini. Tim penyelam TNI Angkatan Laut berhasil menemukan sejumlah barang milik penumpang kapal motor Virgo Transport 8 dari sekitar bangkai kapal. Pasca OTT di Kementerian ATR BPN, KPK menggeledah kantor PT Summarecon Agung TBK di Jalan Perintis Kemerdekaan Pulau Gadung, Jakarta Timur. Pesatnya pertumbuhan teknologi dan AI mengancam tumbuh kembang anak. Perlu pendampingan yang tepat agar anak tidak menjadi korban ruang digital.

0: Viral di media sosial, video seorang wanita muda jatuh terjungkal setelah ditendang seorang pria di sebuah pusat perbelanjaan di kawasan Senayan, Jakarta Pusat. Dan pada dini hari tadi, pria ini ditangkap oleh polisi.
1: Inilah rekaman CCTV detik-detik seorang wanita muda yang diduga mengalami penganiayaan di salah satu restoran di lantai 5 pusat perbelanjaan Senayan City di kawasan Senayan, Jakarta Pusat. Korban yang sedang mengantre tiba-tiba ditendang oleh seorang pria yang duduk di belakangnya. Tendangan tersebut membuat korban jatuh terjungkal. Ia kemudian bangkit dan menjauh dari lokasi. Video ini kemudian viral di media sosial. Dari video terlihat seorang pria berbaju hitam diduga terlibat dalam kejadian tersebut. Meski korban wanita muda belum melakukan laporan, polisi tetap menyelidiki insiden tersebut. Jumat ini hari, pelaku berinisial R akhirnya ditangkap tim Opsnal Subdit 4 Jatan Ras di Treskrimum Polda Metro Jaya di rumahnya di kawasan Penjaringan, Jakarta Utara. Ia kini masih menjalani pemeriksaan untuk mengungkap motif kejadian. Namun polisi menyebut saat kejadian terduga pelaku tidak dalam kondisi terpengaruh minuman keras.
2: Pada saat ini sudah memeriksa beberapa saksi termasuk pihak terduga pelaku dan kerabat yang berada di lokasi kejadian. Termasuk CCTV juga sudah dilakukan penyitaan dan analisa untuk dilakukan pendalaman berikutnya.
1: Sementara itu kondisi korban hingga kini masih syok dan trauma. Polda Metro Jaya juga menyiapkan pendampingan trauma healing bagi korban dan akan memastikan kondisi fisik korban. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Kita ke perkembangan pencarian korban tenggelamnya kapal motor Virgo Transport 8 di perairan Kepulauan Masalembu, Laut Jawa. Posisi badan kapal Virgo Transport 8 saat ini mengalami pergeseran. Sementara itu tim penyelam TNI Angkatan Laut berhasil menemukan sejumlah barang termasuk dompet dan kartu identitas yang diduga milik penumpang kapal motor Virgo Transport 8 dari sekitar bangkai kapal.
3: Memasuki malam hari kelima operasi SAR, posisi badan kapal Virgo Transport 8 di lokasi pencarian mengalami pergeseran. Kondisi ini membuat tim SAR harus menghitung ulang kembali titik masuk, jalur penyelaman, serta kemungkinan akses ke bagian dalam kapal. Sebelumnya operasi pencarian di bawah permukaan air sempat terkendala arus laut yang sangat kuat. Kecepatan arus di lokasi pencarian dilaporkan mencapai lebih dari 6 knot, bahkan mendekati 7 knot. Kondisi tersebut membuat penyelaman sempat dihentikan demi keselamatan para penyelam. Sementara itu, tim penyelam TNI Angkatan Laut berhasil menemukan sejumlah barang yang diduga milik penumpang kapal motor Virgo Transport 8. Barang temuan itu pada Jumat telah tiba di Terminal Pelabuhan Trisakti, Banjarmasin. Temuan tersebut meliputi dompet, kartu identitas yang diduga milik penumpang, serta 197 paket kiriman, serta peralatan keselamatan kapal. Barang tersebut ditemukan di sekitaran bangkai kapal karena hingga hari ke-6 petugas belum dapat melakukan pencarian langsung ke bagian dalam kapal. Selanjutnya barang-barang temuan itu akan diserahkan ke pihak KNKT. Kami sore penyidik Subdit Gakum Ditpol Airut Polda Kalimantan Selatan memeriksa KSOP Pelabuhan Tanjung Perak dan sejumlah saksi serta pihak terkait operasional KM Virgo Transport 8. Pemeriksaan dilakukan untuk menyelaraskan penyidikan sekaligus mendalami aspek keselamatan dan administrasi pelayaran. Pemeriksaan juga menyasar pihak yang berkaitan dengan regulasi dan penertiban surat persetujuan berlayar atau SPB. Sebelumnya, KM Virgo Transport 8 tenggelam di perairan Kepulauan Masalembu, Laut Jawa, Minggu 13 September dalam pelayaran dari Surabaya menuju Banjarmasin. Dari 243 orang yang tercatat di manifest, 108 orang ditemukan selamat, 6 orang meninggal dunia, dan 129 lainnya masih hilang. Penyebab terbaliknya KM Virgo Transport 8 hingga kini masih menjadi perdebatan. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Upaya pencarian 129 korban tenggelamnya KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa masih terus berlangsung. Pada evaluasi di Posko SAR Nasional di Banjarmasin, Basarnas akan mengangkat bangkai kapal yang sudah karam di kedalaman 29 meter.
4: Tim penyelamat dan Kopaska berhasil masuk ke dalam laut pada hari kelima dan memasang tali tambat untuk membantu penyelam naik ke permukaan. Alasannya karena kondisi laut dan cuaca yang baru di hari kelima ini memungkinkan untuk dimasuki tim penyelam. Mereka juga memberi informasi tentang kondisi kapal yang terlihat jelas dari haluan sampai guritan di bawah air. Basarnas akan melakukan operasi salvage, yaitu upaya mengangkat, membalikkan, atau memindahkan bangkai kapal yang tenggelam. Perlengkapan untuk operasi itu sudah dibawa dari Surabaya menuju ke lokasi. Hanya saja dalam jumpa pers itu tidak dijelaskan secara rinci teknis operasi salvage itu.
5: Dan kemarin juga sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Basarnas ya, terkait operasi yang akan dilanjutkan setelah 114 korban berhasil kita evakuasi sesuai dengan arahan pimpinan dalam ini Kepala Negara pada saat teratas, bahwa kita mengambil keputusan untuk berupaya mengangkat bangkai kapal.
4: Dalam pelaksanaan operasi, tim di lapangan menghadapi kendala perubahan cuaca yang terjadi secara cepat. Sampai hari keempat, ombak yang mencapai 2,5 meter dan arus laut bawah yang kencang tidak memungkinkan tim penyelamat melakukan penyelaman. Mengenai upaya operasi salvage, akademisi dari Fakultas Teknologi Kelautan, Institut Teknologi 10 November Surabaya, Profesor I. Ketut Arya Priyautama memaparkan dua skenario, yaitu mengangkat bangkai kapal menggunakan krain atau dengan balon udara. Untuk pelaksanaannya, kedua skenario ini harus benar-benar dipertimbangkan dari berbagai aspek. Unsur keselamatan tim rescue menjadi hal yang utama. Tapi unsur ekonomis dan biaya yang digunakan untuk pengangkatan bangkai kapal juga harus menjadi pertimbangan.
6: Kalau mau mengangkat, ya mungkin bisa pakai krain yang menghasilkan gaya angkat lewat krain tadi, atau ya bisanya lewat balon udara yang menghasilkan buoyancy. Nah, cuma itu kan perlu dihitung gitu. Ya, seberapa besar balon tadi mengangkatnya begitu. Ya, sehingga kemudian bisa muncul ke permukaan. Nah, itu pun belum berarti bisa membalikkan kapal. Kapal masih tengkurap.
4: Berdasarkan data sementara, jumlah korban dalam kecelakaan ini sebanyak 243 orang. 108 orang berhasil selamat, 6 orang ditemukan meninggal dunia, dan 129 orang lainnya masih dalam upaya pencarian. Andreas Wicaksono, Aga Dipa, Surabaya, Jawa Timur.
0: Meski belum ditemukan, pencarian 5 jurnalis dan 3 awak kapal di Selat Sunda telah dihentikan pada 17 September setelah 10 hari pencarian. Sebagai simbol perpisahan, keluarga korban melakukan tabur bunga di tengah laut.
1: 18 September 2026, kapal Basarnas KN Sar Tetuka berlayar kembali ke perairan Selat Sunda. Bukan untuk mencari 5 jurnalis dan 3 awak kapal yang hilang seperti 10 hari terakhir. Kapal mengantarkan Rodiah, istri dari jurnalis iNews Yudhistira Pranoto, dan Kenzi, anak mereka. Keduanya memanjatkan doa di tengah laut, tepat di titik koordinat kapal Arupadatu 1 saat hilang kontak pada 7 September.
7: Kalau hari ini saya melaksanakan tabur bunga secara seremoni aja untuk memberikan penghormatan terakhir kepada suami saya. Walaupun tetap besar harapan saya ada mukjizat dari Allah, tapi tetap saya hanya bisa berserah diri pada ketetapan yang sudah ditentukan oleh Allah.
1: Selain keluarga, kegiatan doa dan tabur bunga juga diikuti rekan seprofesi jurnalis.
8: Kalau harapan tuh masih, kita masih berharap mereka masih hidup dan suatu saat akan kembali lagi ya ke keluarga gitu.
1: Pada penghujung hari ke-10 pencarian 5 jurnalis dan 3 awak kapal di perairan Selat Sunda, tim gabungan memutuskan operasi pencarian telah dihentikan. Selama 10 hari, petugas dari Basarnas, Polairut, dan TNI Angkatan Laut tidak menemukan adanya jejak korban maupun objek kapal Arupadatu 1. Pencarian selama 10 hari telah dilakukan melalui jalur laut, udara, maupun darat. Sejak operasi dihentikan, pemantauan tetap dilakukan. Operasi dimungkinkan akan dibuka kembali apabila ditemukan penemuan di kemudian hari. Putri Demes, Maria Oktoba, Pandeglang, Banten.
0: Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengajak para jawara dan perguruan silat di Banten bersinergi dengan Polri untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat melalui Sabuk Kamtibmas.
1: Kapolri menilai para jawara dan pendekar memiliki peran penting dalam menciptakan rasa aman di tengah masyarakat. Kemampuan bela diri diminta digunakan untuk membela kebenaran, melindungi masyarakat, dan memberantas penyakit masyarakat. Selain menjaga Kamtibmas, Kapolri mendorong perguruan silat turut melestarikan pencak silat Cimande dan seni budaya Depus sebagai kekhasan Banten. Kapolri juga meminta agar balai latihan serupa dihadirkan di setiap kabupaten Banten.
9: Mendorong agar seni budaya ini terus bisa dikembangkan, tidak hanya sampai di tingkat daerah saja, namun juga didorong untuk terus bisa berkembang sampai dengan tingkat nasional, bahkan mungkin suatu saat di tingkat internasional.
1: Balai latihan seni silat diharapkan dapat menjadi ruang pembinaan, silaturahmi, dan pelestarian budaya. Kapolri menilai, jika dikelola dengan baik, kekayaan budaya Banten juga dapat memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat.
0: Seorang lansia ditemukan dengan kondisi terluka parah di sebuah kebun kosong, Kelapa II, Kabupaten Tangerang. Simak informasi selengkapnya, usai jeda.

0: Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
1: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
2: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia. Berkeringat adalah hal yang wajar, tapi jika keringat keluar berlebihan hingga mengganggu aktivitas dan estetika, bisa jadi itu hiperhidrosis.
3: Kita berkeringat berlebih, padahal tidak ada cuaca panas, sedang bekerja dan ada di lingkungan yang sejuk, itulah yang namanya hiperhidrosis.
0: Kenali penyebab dan cara mengatasi keringat berlebih dalam CNN Indonesia Health, Sabtu 19 September jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
4: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.

0: lansia ditemukan dengan kondisi terluka parah di sebuah kebun kosong Kelapa II Kabupaten Tangerang. Polisi pun mengamankan terduga pelaku yang merupakan anak korban. Di lokasi lain diduga mengalami penganiayaan, seorang wanita asisten rumah tangga berharap terduga pelaku yang telah dilaporkan ke polisi ditetapkan sebagai tersangka.
1: Seorang wanita lansia ditemukan warga dengan kondisi terluka parah di sebuah kebun kosong Kelapa II Kabupaten Tangerang pada Kamis pagi 17 September 2020. Saat ditemukan, korban masih dalam kondisi hidup. Warga bersama anggota Polsek Kelapa II kemudian mengevakuasi korban ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis. Namun korban bernama Eni Warasati berusia 60 tahun akhirnya meninggal dunia. Berdasarkan pemeriksaan awal, polisi menemukan sejumlah luka pada bagian kepala yang diduga akibat hantaman benda tumpul. Berdasarkan pemeriksaan di lokasi, polisi kemudian mengamankan seorang pria berinisial EW yang diketahui merupakan anak kandung korban. Petugas menemukan sebuah benda yang diduga berkaitan dengan peristiwa tersebut. Kecurigaan polisi semakin menguat setelah menemukan luka pada tangan pria tersebut.
2: Dan identitas terduga pelaku, alhamdulillah tidak perlu waktu lama, Polsek Kelapa II sudah mengamankan terduga pelaku dengan inisial EW, umur 41 tahun, di mana terduga pelaku adalah anaknya. Untuk mayat ditemukan oleh warga, kemudian warga melaporkan kepada Polsek Kelapa II, di mana ditemukannya belum meninggal dunia. Jadi ditemukan beberapa luka ada di kepala dan kepala belakang dan depan. Dugaannya luka benda tumpul menggunakan palu. Kemudian warga dan anggota Polsek Kelapa II membawa ke rumah sakit. Tidak lama kemudian yang bersangkutan meninggal dunia.
1: Polisi masih mendalami motif serta rangkaian peristiwa yang menyebabkan korban meninggal dunia. Seorang asisten rumah tangga bernama Yuni Asih berusia 43 tahun mengalami dugaan penganiayaan oleh 3 orang di depan sebuah sekolah di kawasan Kota Tangerang, Banten. Korban mengalami luka di bagian bibir dan giginya patah. Kasus dugaan penganiayaan ini telah dilaporkan sejak Desember 2025 ke Polres Metro Tangerang Kota dan perkara ini telah naik ke tahap penyidikan pada April 2026. Namun hingga pertengahan September 2026, 3 orang terlapor belum juga ditetapkan sebagai tersangka. Dalam konferensi pers di kawasan Matraman, Jakarta, pada Kamis 17 September, korban yang didampingi tim kuasa hukumnya menyampaikan harapan agar proses hukum berjalan adil dan transparan. Kuasa hukum korban menilai penyidik telah mengantongi alat bukti yang cukup, mulai dari hasil visum, rekaman CCTV, hingga keterangan saksi.
3: Saya mengalami luka dan trauma yang amat-amat sangat sampai saat ini.

0: mengakibatkan juga pecah bibir dan juga patah.
1: Pemeriksaan saksi-saksi dari sisi pelapor sudah dilakukan, bukti-bukti sudah kami sampaikan, dan dari sisi terlapor sudah dipanggil secara patut sesuai dengan KUHP kita yang baru, dua kali telah dipanggil secara layak dan patut. Namun informasi yang kami terima, dari antara tiga terlapor tersebut baru satu orang yang diperiksa, yang dua lagi belum diperiksa.
2: Selain itu, kuasa hukum mengaku telah melaporkan penanganan perkara ini ke sejumlah lembaga seperti Jamwas Kejaksaan RI, KPAI, Kementerian PPPA, hingga LPSK untuk pendampingan korban. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Seorang perajin kayu ditangkap polisi lantaran diduga merakit senjata api serta bom rakitan. Pelaku bahkan diketahui telah melakukan 56 kali uji coba peledakan bom rakitan di sekitar tempat tinggalnya.
4: Seorang perajin kayu di kawasan Ciwaruga, Parongpong, Bandung Barat diringkus petugas Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat 11 September silam. Pria 25 tahun ini diringkus petugas setelah sebelumnya diduga aktif merakit senjata api, mempromosikan bahan peledak hingga bom rakitan. Pelaku diketahui telah melakukan 56 kali uji coba peledakan bom rakitan di sekitar tempat tinggalnya. Dari penggeledahan, sejumlah barang bukti seperti amunisi mortir, proyektil dan peluru tajam, kasing granat nanas, senjata api rakitan, hingga bom panci ditemukan dan diamankan untuk kepentingan penyidikan. Polisi menyebut aktivitas pelaku berkaitan dengan komunitas digital bernama True Crime Community yang beranggotakan sekitar 29 orang dari berbagai daerah dan terhubung dalam jejaring internasional.
5: Perannya adalah sebagai motivator kejahatan ekstrim. Jadi dia yang mengglorifikasikan kejahatan di grup ini, ya. Dan lebih parahnya lagi adalah sebagai pembuat tutorial pembuatan bahan peledak. Dia dengan kemampuan otodidaknya, kemampuan dia mempelajari sesuatu, dia mengajarkan di grup itu dan mengirimkan posting-postingan itu secara aktif.
4: Pelaku akan dijerat dengan pasal 306 KUHP terkait kepemilikan bahan peledak dan senjata api tanpa hak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Selain itu, tersangka juga dikenakan pasal terkait penghasutan di muka umum serta penyebar luasan muatan hasutan melalui teknologi informasi. Freddy Bangun, Bandung, Jawa Barat.
3: Kasus memilukan anak menjadi korban kekerasan orang tua kembali terjadi. Seorang warga negara Australia menghabisi dua buah hatinya yang berusia 4 dan 7 tahun hingga tewas sebelum akhirnya mengakhiri hidup sendiri di jendela kamar. Dari rekaman kamera pengawas terungkap sebelum dihabisi ayahnya, anak perempuan yang berumur 4 tahun sempat mencoba lari hingga memohon dengan menyebut "I love you daddy" beberapa kali, namun tidak digubris.

0: Cerita memilukan datang dari Pulau Dewata, Bali. Bagaimana tidak, seorang pria asal Australia sekaligus ayah tega membekap dan mencekik dua anak kandungnya sendiri hingga tewas mengenaskan. Peristiwa ini terjadi Minggu 13 September lalu. Peristiwa ini viral dan memicu keprihatinan siapapun yang mendengarnya.
1: Ya, hampir 4 tahun bule asal Australia ini tinggal di salah satu bungalow yang ada di belakang saya ini. Dari rekaman CCTV terlihat bahwa sang ayah yang diduga melakukan pembunuhan saat itu tinggal bersama seorang anak perempuan dan seorang anak laki-laki. Namun pada saat itu ataupun pada saat kejadian, sang istri yang berkebangsaan Indonesia tengah berada di Jakarta.
0: Kawasan ini memiliki sekitar 10 bungalow. Keluarga warga Australia ini menempati bungalow atau tempat peristirahatan sewaan nomor 2 yang berada di bagian barat. Penghuninya terdiri dari SDJ sang ayah, LKS anak laki-laki berusia 7 tahun, serta ADS anak perempuan berusia 4 tahun. Kasus ini terungkap saat istri korban yang sedang berada di Jakarta mengecek kamera pengawas online lewat ponsel. Ketika itu, posisi kamera pengawas tidak lagi mengarah ke seluruh ruang keluarga, namun justru ke arah bawah. Saat suami dan anaknya ditelepon pun tidak ada yang mengangkat. Karena curiga, sang istri menghubungi pemilik bungalow agar mengecek ke lokasi. Betapa terkejutnya pemilik bungalow dan beberapa warga. Dua anak ditemukan tewas saling bertindihan di lantai kamar. Sementara sang ayah tewas gantung diri di jendela kamar. Dari rekaman kamera pengawas yang diperiksa polisi terungkap, dua anak dieksekusi dengan cara dicekik dan dibekap di kamar tidur. Sebelumnya, anak perempuan yang berusia 4 tahun sempat mencoba lari, namun ditangkap ayahnya. Sang anak bahkan sempat memohon dengan menyebut I love you daddy beberapa kali, namun tidak digubris oleh SDJ.
2: Dia cuma dikejar keluar dari kamar, cuma teriak I love you daddy, I love you daddy. Dadinya mengejar dan sampai ke sudut dapur, akhirnya ditangkap, dibawa ke kamar. Setelah itu, tidak ada
0: Lalu apa sebenarnya yang terjadi sehingga anak-anak ini menjadi korban SDJ hingga di luar nalar?
2: Bahwa suaminya ini emosi yang tidak terkontrol dan tingkat kecemasannya yang tinggi. Melihat dari olah TKP kita, keterangan saksi-saksi, karena kan tidak ada orang lain di situ.
0: Dari sejumlah warga yang sempat ditemui di lokasi, sang ayah dinilai berperilaku baik. Namun kadangkala terlihat marah-marah sendiri saat berada di jalan depan area bungalow.
3: Enggak stres, mungkin orangnya agak sedikit stres gitu. Tapi enggak tahu masalahnya itu gara-gara apa, enggak tahu.
4: Kok Mas tahu dia agak stres juga dari apa?
3: Suka marah-marah sendiri dia kadang. Ya, suka marah-marah sendiri. Saat marah-marah enggak jelas gitu.
0: Polisi menyerahkan 3 jenazah ke keluarga setelah istri atau ibu anak-anak ini tidak menginginkan otopsi. Jenazah 3 korban Senin sore dimakamkan di pemakaman Muslim Wanasari Denpasar. Jenazah anak laki-laki dan perempuan dimakamkan di satu liang lahat. Sementara jenazah SDJ dikubur agak jauh sesuai permintaan istrinya. Usai kejadian ini, pemilik bungalow melakukan pembersihan kawasan secara spiritual.
1: Polisi akhirnya menghentikan kasus ayah membunuh kedua anak kandungnya ini. Polisi pun belum sempat melakukan atau mengetahui motif pembunuhan ini karena sang ayah juga meninggal pasca kejadian. Dari kasus ini kita bisa mempelajari bahwa sebaiknya jika anggota keluarga kita ada yang temperamental, ada baiknya keluarga menjaga ataupun mengawasi anak-anak mereka sehingga kejadian ini tidak terjadi lagi. Igede Nyoman Wiryadinata dan Pasar Bali.
5: Pasca OTT di Kementerian ATR BPN, KPK geledah PT Sumarekon. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Rumah Atma Brata menerima mereka yang sering dilupakan. Para lansia hingga penyintas gangguan jiwa dari keluarga prasejahtera. Mereka dirawat dengan kasih oleh Bruder Petrus Partono yang percaya pelayanan bukan soal uang, tapi soal kemanusiaan.
1: Semua orang berharga dan punya bagian-bagian yang berguna untuk kehidupan ini dan orang lain.
0: Saksikan CNN Indonesia Heroes, Panggilan Jiwa di Atma Brata, Minggu 20 September jam 9 pagi di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
2: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
3: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan

0: dan Pulau Gadung, Jakarta Timur. Sementara itu, Menteri ATR BPN Nusron Wahid akhirnya buka suara terkait operasi tangkap tangan dugaan korupsi di kementerian yang dipimpinnya.
1: KPK menggeledah kantor PT Summarecon Agung TBK di Jalan Perintis Kemerdekaan, Pulau Gadung, Jakarta Timur pada Jumat siang. Penggeledahan ini merupakan rangkaian dari penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN. Sebelumnya tim penyidik juga telah menggeledah 3 ruang direktur jenderal serta sejumlah ruang direktorat di gedung Kementerian ATR BPN.
2: Upaya paksa penggeledahan dalam rangkaian awal kegiatan penyidikan ini tentu menjadi langkah progresif yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari alat bukti ataupun petunjuk-petunjuk yang relevan guna membantu untuk membangun konstruksi perkara ini secara utuh, termasuk untuk mencari keterkaitan, untuk mencari hubungan antar pihak, dan juga apakah masih ada pihak-pihak lain yang punya peran krusial.
1: Penggeledahan yang berlangsung sejak pukul 10 pagi tersebut dilakukan untuk mencari alat bukti dan petunjuk relevan guna membangun konstruksi perkara secara utuh. Sementara itu, Menteri ATR BPN Nusron Wahid akhirnya buka suara terkait operasi tangkap tangan dugaan korupsi di kementerian yang dipimpinnya. Nusron mengatakan menghormati proses hukum yang sedang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
3: Ada proses percepatan perbaikan pelayanan di internal kantor ATR BPN. Kita ikuti prosesnya ini dan kami serahkan sepenuhnya kepada KPK sebagai APH. Insya Allah tidak terganggu, kami minta tetap solid, pelayanan tetap jalan, peralihan hak 10 hari tetap jalan, pengukuran terjadwal tetap jalan.
1: KPK juga menggeledah rumah pribadi Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang PPTR Kementerian ATR BPN di Kota Bekasi, Jawa Barat pada Jumat malam. Setelah penggeledahan selesai, penyidik KPK keluar dari rumah tersebut dengan membawa 2 koper berwarna merah, 2 koper berwarna hitam, serta sejumlah tas. Barang bawaan tersebut diduga berisi dokumen atau barang bukti yang berkaitan dengan perkara yang sedang diselidiki KPK. Sementara sejauh ini KPK masih melanjutkan penyidikan untuk mengungkap rangkaian perkara serta pihak-pihak lain yang diduga terlibat. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Kecerdasan buatan menjanjikan perubahan besar, namun kecepatan perkembangannya juga memunculkan kekhawatiran baru. Dari Skotlandia hingga Riyadh, para pemimpin dunia, pemerintah dan pakar teknologi mulai menekankan satu hal yang sama. AI harus tetap berada di bawah kendali manusia.
4: Di Dumfries House, Skotlandia, Raja Charles III mengumpulkan para pemimpin industri kecerdasan buatan. Tokoh dari Nvidia, Google DeepMind, OpenAI, hingga Anthropic hadir di tengah kekhawatiran bahwa perkembangan sistem AI berlari lebih cepat daripada upaya menjaga keamanannya. Raja Charles memperingatkan jika jatuh ke tangan yang salah, AI bisa digunakan dengan cara yang menimbulkan dampak katastrofik.
5: Inadequately considering the existential dangers of such technologies falling into the wrong hands and being used in potentially catastrophic ways. Surely then we need sufficient means of control before it is all too late.
4: Kekhawatiran serupa juga menjadi pembahasan di Riyadh, Arab Saudi. Lebih dari 50 negara berpartisipasi dalam forum global UNESCO tentang etika kecerdasan buatan. Forum ini membahas risiko AI, tata kelola, serta cara memastikan teknologi berkembang tanpa mengabaikan keselamatan dan kepentingan publik. Presiden Otoritas Data dan Kecerdasan Buatan Arab Saudi, Abdullah Sharaf Al-Ghamdi, menilai pengawasan tak boleh baru dilakukan setelah AI digunakan, namun harus dimulai sejak proses pengembangannya.
6: We need to make sure that the testing lab is available during the deployment. Not only the deployment, even before the deployment, during the also the analysis, the data preparation, the development process, the whole life cycle.
4: UNESCO menilai dunia kini berada pada titik penting saat potensi besar AI datang bersama risiko dan tantangannya.
7: Because we seem to be at a juncture where everybody now realizes the potential and the challenges perhaps of AI.
4: Kecemasan makin besar setelah OpenAI mengakui masih ada perilaku AI yang tidak terduga, terutama